0: Wilayah masih berdatangan untuk memanjatkan doa bagi para korban dan memberikan karangan bunga. Buket bunga ini menjadi saksi bisu akan tragedi yang tak terlupakan. Warga berharap penataan sistem keamanan dan keselamatan transportasi publik dapat ditingkatkan agar perjalanan para pejuang nafkah tak lagi berujung duka. Tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu mengingatkan perlunya pembenahan sarana-prasarana perkeretaapian di Indonesia. Perlintasan kereta api sebidang pun kembali menjadi sorotan. Batas kewenangan yang kerap tumpang tindih memicu saling lempar tanggung jawab saat sebuah tragedi terjadi.
1: Peristiwa tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur Senin minggu lalu menewaskan 16 penumpang. Kecelakaan dipicu salah satunya tertabraknya sebuah taksi oleh KRL Cikarang Jakarta pada jalur perlintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi Timur.
2: Peristiwa tertempernya sebuah taksi oleh KRL pada Senin malam lalu, letaknya hanya sekitar 50 meter saja dari stasiun Bekasi Timur. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca bahwa perlintasan sebidang ini tidak memiliki palang pintu resmi dan hanya dijaga oleh warga. Padahal lalu lalang kendaraan di sini frekuensinya cukup tinggi. Dan ketika akan ada kereta melintas hanya dibatasi oleh sebilah bambu saja.
1: Di masyarakat pun muncul berbagai pendapat tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Ada yang menganggap perlintasan sebidang adalah urusan PT KAI, ada pula yang berpendapat perlintasan sebidang adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Dan ada juga yang berpendapat jika perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab negara.
3: Dari pemerintah daerah setempat sih. Karena buat bikin perlintasan itu jadi resmi punya KAI itu harus dibantu sama pemerintah setempatnya. Jadi aturannya dari pemerintah setempat.
4: Jadi kan tiap daerah pasti punya RW-nya masing-masing. Tiap pemerintah di tingkatan pusat atau di tingkatan daerah pasti punya RW-nya masing-masing.
5: Ini tanggung jawab negara lah. Kan suka supaya aman dia. Jadinya pasti ada tahu daerah-daerah mana yang harus di perlintasannya harus ditutup. Karena kata menyangkut nyawa.
1: Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pada pasal 94 Undang-Undang Kereta Api tegas menyatakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus menutup perlintasan sebidang yang tak berizin.
6: Jadi makanya kita perlu payung hukum yang lebih tinggi bagaimana pengelola sebidang ini bisa tertib administrasi, tertib hukum, ada penegakan hukum di sana misalnya. Jadi selama ini kan polisi hanya melakukan tertib lalu lintas hanya di lampu merah jalan misalnya. Tapi ketika di perlintasan sebidang kan jarang kan ada orang ketilang di sana kan jarang.
1: Direktur PT KAI Indonesia Bobby Rasidian menyatakan pihaknya terus melakukan penertiban perlintasan-perlintasan liar. Per 2024 jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik.
7: Bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan. Baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Dua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka.
1: Data PT KAI menyatakan 81% kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang merupakan perlintasan yang tidak dijaga. Tumpang tindihnya berbagai aturan kewenangan pada perlintasan sebidang seharusnya tidak membuat saling lempar tanggung jawab. Jika penegakan aturan diberlakukan secara tegas, tragedi yang memakan korban jiwa di perlintasan kereta api sebidang dapat

0: diminimalisir. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: BMKG mengungkap penyebab mengapa suhu di Jakarta dan sekitarnya terasa lebih panas, terutama pada pagi hingga siang hari. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Pertengahan April hingga awal Mei, suhu di Jakarta dan sekitarnya terasa lebih panas, terutama pada pagi hingga siang hari. Informasi dari BMKG, hal ini disebabkan kombinasi faktor atmosfer, mulai dari posisi matahari hingga kondisi udara di masa peralihan musim.
1: Cuaca di Jakarta dan sekitarnya terasa panas terik saat pagi hingga siang pada beberapa hari terakhir. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, panasnya Jakarta dipengaruhi oleh kombinasi faktor atmosfer. Salah satunya adalah posisi semu matahari yang berada di sekitar lintang khatulistiwa bagian utara pada akhir April hingga awal Mei. Kondisi ini membuat intensitas matahari yang diterima wilayah Indonesia menjadi lebih tinggi dari biasanya.
2: Jalannya tutupan awan pada pagi hingga siang hari, serta didominasi oleh angin timuran dari Australia yang bersifat relatif kering, turut memicu kurangnya pembentukan awan di wilayah selatan khatulistiwa, sehingga penyerahan permukaan bumi menjadi sangat intensif. Dan dari BMKG mencatat bahwa dalam 3 hari terakhir, suhu tertinggi di wilayah Jabodetabek sekitar 35 derajat Celcius yang tercatat di wilayah Jakarta Timur.
1: Meski memasuki masa kering, kelembapan udara di Jabodetabek masih relatif tinggi karena berada pada peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Kondisi ini membuat keringat sulit menguap sehingga tubuh terasa lebih panas. Masyarakat mulai merasakan kondisi tubuh terpengaruh kondisi panas di Jabodetabek.
3: Bener banget sih Kak, memang lagi panas-panasnya. Kalau dari aku sih antisipasinya paling kayak ini, sekarang aku sering bawa tumbler biar nggak dehidrasi juga. Sama palingan kalau cewek-cewek skincare-nya pasti dengan sunscreen sih Kak, biar nggak kering kulitnya, biar tetap terjaga. Paling kalau buat aku sendiri efeknya sejauh ini lebih ke kayak demam gitu sih Kak, sama sakit kepala. Penyakit-penyakit basic kayak gitu sih Kak, karena perubahan cuacanya.
4: Betul, ngerasa banget sih kalau soal cuaca yang lama-lama makin panas. Biasanya kalau di luar ruangan yang jelas harus selalu bawa payung kemana-mana, topi, terus juga jangan lupa minum vitamin setiap hari sih. Biasanya ke pilek, demam, gak enak badan, kayak gitu sih paling.
1: Minimnya ruang terbuka hijau serta dominasi bangunan dan aspal menyebabkan panas terperangkap di permukaan. Fenomena ini kerap disebut heat island. Emisi gas buang dari kendaraan di jam

0: Jam sibuk juga berkontribusi pada peningkatan suhu mikro.
1: Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi cuaca panas. Yang pertama, pastikan cairan tubuh Anda tercukupi untuk menghindari dehidrasi. Yang kedua, pakailah tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan pakaian yang berbahan ringan, longgar, dan menyerap keringat seperti pakaian berbahan katun. Yang keempat, pastikan juga pakaian Anda berwarna cerah saat di luar ruangan, karena pakaian dengan warna cerah ini dipercaya bisa memantulkan cahaya matahari. Dan yang terakhir, kurangi atau batasi aktivitas fisik yang menguras energi di luar ruangan, khususnya pada pukul 10 pagi hingga pukul 16 sore.
0: BMKG memperkirakan musim kemarau di Jabodetabek akan mulai pada Mei. Namun demikian, masyarakat diimbau mewaspadai perubahan cuaca secara tiba-tiba. Khususnya pada sore dan malam hari, berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Satrio Adi, Dwi Agung, Jakarta.
2: Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi dan SKK Migas menemukan sebanyak 13 sumur minyak baru di kawasan transmigrasi Kalimantan Timur. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyebut proses pengeboran akan dimulai bulan Juni mendatang.
3: Kementerian Transmigrasi Kementrans mengidentifikasi potensi ekonomi bernilai triliunan rupiah di berbagai kawasan transmigrasi, khususnya pada 13 titik ladang minyak baru yang ditemukan di wilayah Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Potensi sumber daya energi ini rencananya akan direvitalisasi dan dieksplorasi kembali oleh Kementrans melalui kerjasama intensif bersama SKK Migas. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyebut, eksplorasi diperlukan agar dapat memunculkan efek rambatan ekonomi bagi warga transmigran maupun masyarakat lokal di sekitar kawasan transmigrasi.
4: Transmigrasi itu tidak selalu identik dengan pangan atau hanya dengan pertanian. Tetapi bagaimana kami yang telah diserahi oleh negara 3,2 juta hektar HPL transmigrasi itu bisa memetakan potensi di masing-masing kawasan transmigrasi. Nah, yang kami sedang bahas hari ini adalah potensinya sumur minyak dan gas.
3: Dari total 79 sumur minyak yang telah dieksplorasi sebelumnya, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menyebut, temuan 13 sumur minyak baru ini diprediksi menyumbang potensi gas sebanyak 11,64 miliar kaki kubik dan potensi minyak sebesar 1 juta barrel.
5: Nah, secara teknis kami sudah membahas juga bahwa minyak itu kan di dalam perut bumi. Jadi yang kita manfaatkan adalah sumber energi buat perut bumi. Kalau di atas lahannya itu ada bangunan, ada tanaman, ada sawah, kebun, kita bisa ngebor miring di sebelahnya yang lahannya sudah tidak dimanfaatkan. Nah, jalan-jalannya pun kita cari untuk menuju lokasi yang juga nantinya bisa dimanfaatkan oleh.
3: Setelah penandatanganan nota kesepahaman dilakukan, proses pengeboran direncanakan dimulai pada bulan Juni mendatang. Kementrans dan SKK Migas berharap dengan adanya sumur minyak ini dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Bintang Fatan, Evan Askam, Jakarta.
2: Sebanyak 147 atlet dari wilayah Priangan Timur berkompetisi dalam gelaran Pasundan Muay Thai Championship 2026 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara di ibu kota, puluhan petinju amatir berpartisipasi dalam ajang Common Ground Fight Volume 1, sebuah platform combat sport berbasis komunitas.
6: Sebanyak 60 petinju amatir ikut serta dalam gelaran Common Ground Fight Volume 1 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin siang. Common Ground Fight adalah platform combat sport berbasis komunitas. Menurut pendiri Common Ground Fight, tidak hanya menampilkan olahraga tinju, event ini pun dipadukan dengan kreativitas seni dan budaya komunitas. Ajang ini juga menjadi wadah bagi atlet pemula untuk menyalurkan minat di bidang olahraga tarung secara aman dan terstruktur. Rencananya seri berikutnya akan digelar pada Agustus 2026.
7: Persyaratan sih nggak ada yang penting, maksudnya dari DIY ya, cedera aja, misal kayak dislok, pernah dislok atau ya intinya dari sisi jasmaninya sehat, ya itu bisa ikut.
8: Yang harus dipersiapkan apa tuh Bang Paul dari anak-anak media itu bisa? Selain latihan ya Bang ya?
7: Ya pasti fisik sih.
8: Fisik
7: mau,
8: ya?
7: Fisik dan stamina mau mau mentalnya kuat, tapi kalau fisiknya nggak kuat juga nggak bisa sih.
6: Gelaran Pasundan Muay Thai Championship 2026 yang diikuti 140 atlet dari wilayah Priangan Timur berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu. Sebanyak 67 partai dipertandingkan, mulai dari pelajar kelas 2 sekolah dasar hingga atlet amatir.
9: Senang emang olahraga bela diri, senang. Tadi juara, menang. Gimana rasanya tadi dipukul? Sakit nggak? Enggak, udah biasa. Latihan seminggu berapa kali latihan? Dua kali. Pengen jadi atlet profesional nggak?
10: Supaya anak-anak mempunyai kepedean lebih, kepedean, kepercayaan diri maksimal dan memiliki daya tahan tubuh yang bagus dan untuk menjaga kesehatannya.
9: Dan untuk menyalurkan bakat utamanya ya?
10: Ya, juga untuk menyalurkan bakat, prestasi anak-anak untuk maju ke depan.
6: Untuk pertama kalinya, Kabupaten Tasikmalaya menggelar kejuaraan Muay Thai berskala besar. Selain mempererat silaturahmi antar klub, ajang ini juga bertujuan untuk mencetak atlet berprestasi. Para pemenang mendapatkan medali dan piagam penghargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus menyerang sejumlah target infrastruktur di Sebulo. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Seorang pria dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka dalam insiden penembakan di Nablus, wilayah tepi barat Palestina. Ironisnya, pria tersebut meninggal saat menuju rumah sakit untuk menemani istri yang akan melahirkan. Rekaman memperlihatkan pasukan Israel dikerahkan di dalam kota dengan gas air mata, memenuhi jalan, dan seorang tentara terlihat bersiap melepaskan tembakan. Sementara itu, militer Israel menyatakan, insiden terjadi saat bentrokan dalam operasi kontra terorisme setelah adanya pelemparan batu. Menurut petugas medis, selain korban tewas, 6 warga sipil mengalami luka tembak. 2 diantaranya dalam kondisi kritis, 1 korban kemudian meninggal dunia akibat luka di kepala. Kerabat dekat korban menyebut pria yang tewas itu yang sedang menuju rumah sakit untuk menemui istrinya yang akan melahirkan. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus melancarkan operasi darat dan serangan ke Lebanon Selatan dengan dalih menargetkan infrastruktur Hizbullah.
3: Rekaman terbaru memperlihatkan kepulan asap membumbung tinggi dari sejumlah desa di Lebanon Selatan, terlihat jelas dari wilayah Israel Utara. Asap itu muncul setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk di 11 kota dan desa, meminta mereka menjauh setidaknya 1000 meter ke area terbuka. Di sepanjang garis perbatasan, konvoi militer, tank, dan pencegatan proyektil di langit menunjukkan bahwa aktivitas tempur masih berlangsung. Bangunan-bangunan yang rusak dan asap yang terus mengepul menjadi gambar rapuhnya gencatan senjata yang disepakati kedua pihak bulan lalu. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menemukan dan menghancurkan terowongan bawah tanah sepanjang 80 meter yang disebut digunakan Hizbullah sebagai bagian dari infrastruktur tempur mereka. Terowongan itu dikabarkan memiliki beberapa ruangan dan berada di kawasan Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan dalam sepekan terakhir mereka menemukan lebih dari 100 peralatan tempur milik Hizbullah. Seluruh operasi disebut sebagai bagian dari upaya menghilangkan ancaman terhadap warga sipil Israel di perbatasan. Namun di sisi lain, langkah Israel memperluas evakuasi dan merencanakan zona penyangga selebar 10 km membuat warga Lebanon Selatan kembali hidup dalam ketidakpastian.
2: Insiden kecelakaan bus wisata terjadi di Nayarit, Meksiko 1 Mei lalu. 11 orang tewas dalam insiden ini, sementara di Kerala, India, mukan gajah menewaskan 1 orang. Tak hanya itu, gajah juga merusak sejumlah kendaraan warga.
4: Insiden kecelakaan terjadi di Nayarit, Meksiko pada 1 Mei. Insiden melibatkan sebuah bus wisata yang diduga terguling akibat pengemudi yang berusaha mengendalikan laju bus saat melewati belokan tajam. Sedikitnya 11 penumpang tewas dan 31 penumpang lainnya terluka akibat insiden ini. Otoritas setempat mengatakan bus tersebut sedang dalam perjalanan menuju pusat rekreasi di Nayarit. Menanggapi insiden ini, regu darurat tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban luka dan investigasi lebih lanjut terkait penyebab insiden tragis ini. Korban terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Insiden tragis juga terjadi di Kerala, India pada 1 Mei. Seekor gajah yang dibawa ke sebuah festival kuil mengamuk dan menewaskan satu orang. Korban tewas merupakan sang pengemudi gajah itu sendiri. Dilaporkan gajah juga melukai seorang mahut atau pawang gajah dan merusak sejumlah kendaraan dalam insiden ini. Sejumlah pakar dan aktivis hewan menyatakan kebisingan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gajah mengalami stres dan berpotensi mengamuk. Pihak perwenang setempat telah menembakkan anak panah berisikan obat bius untuk menenangkan sang gajah. Insiden ini mengundang ragam perdebatan tentang penggunaan gajah untuk acara festival kuil demi keselamatan banyak orang.
2: Gunung berapi paling aktif di Filipina, Gunung Mayon, kembali menunjukkan aktivitas berbahaya. Runtuhnya sebagian kubah lava memicu letusan yang menyemburkan awan panas, gas, dan abu vulkanik membuat wilayah sekitarnya disiagakan penuh.
4: Rekaman dari wilayah Kamalik memperlihatkan awan berwarna abu-abu pekat menyelimuti langit saat Gunung Mayon meletus pada Sabtu sore waktu setempat. Letusan terjadi setelah sebagian kubah lava di puncak gunung runtuh dan memicu aliran awan panas yang meluncur lebih dari 4 km menuruni lereng barat daya. Jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis akibat hujan abu dan kabut tebal. Sementara lalu lintas di jalur Kamalik Bypass sempat terhenti karena para pengendara memilih menepi karena langit tertutup awan vulkanik yang tebal. Lembaga Vulkanologi Vivols menyatakan status siaga level 3 masih diberlakukan sehingga masyarakat dilarang memasuki zona bahaya permanen dalam radius 6 km dari kawah. Erupsi Gunung Mayon terjadi.
2: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kejadian ini, PT KAI Komuter terpaksa mematikan listrik aliran atas sehingga perjalanan KRL Green Line terhenti. PT KAI Komuter pun harus membatasi perjalanan kereta komuter di jalur Pondok Ranji hingga Sudimara sampai dinyatakan aman untuk melintas. Para penumpang akhirnya harus berganti kereta hingga dua kali. Rekayasa pola operasi pun dilakukan. Akibatnya terjadi penumpukan penumpang di sejumlah stasiun, seperti di stasiun Rawabuntu, sedangkan sebagian penumpang lain memilih berganti moda transportasi. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah pengguna kereta komuter.
1: Awalnya ada pengumuman cuma sampai Kebayoran, tapi pas nyampe Kebayoran, ternyata bisa lanjut sampai Tiga Raksa gitu.
2: Tapi ternyata penuh banget dong berarti?
1: Penuh banget, tadi desek-desekan banget sih, apalagi di Pondok Ranji sama Kebayorannya. Ada yang turun, ada yang naik gitu, karena nggak pasti announce-nya.
3: Satu jalur deh yang ke arah Rangkas Bitung, yang arah Tanah Abang belum bisa.
4: Iya, masih ketakan ya? Masih rame.
3: Iya.
2: Gitu
3: ya. Iya.
2: Terus ini sekarang mau naik apa nih?
3: Ini mau balik lagi nyari alternatif lain. Kalau Mbak Dia mau lanjut ya? Agak, aku juga cari alternatif lain juga.
0: Kondisi serupa pun terekam kamera di stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin malam. Penumpukan penumpang terjadi imbas dari rekayasa pola operasi KRL. Penumpang di stasiun pun harus menunggu lebih lama karena kereta terisi penuh. Penumpukan penumpang KRL juga terjadi di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Banyak penumpang KRL komuter bertahan di area stasiun karena layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung terganggu. VP Corporate Sekretari KAI Komuter, Karina Amanda, menyatakan permohonan maaf atas kejadian ini. Dikutip dari akun media sosial X, PT KAI Komuter pada Senin malam pukul 20.43 waktu Indonesia Barat menyatakan gangguan listrik aliran atas di antara stasiun Jurangmangu Pondok Ranji telah tertangani. Perjalanan kereta komuter Tanah Abang Rangkas Bitung PP sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Selain informasi tadi, kami juga punya informasi penting dan juga menarik lainnya bersama saya Iqbal Kurniadi.
6: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita...

0: Ada peristiwa viral di dunia maya. Ada seorang pedagang buah lanjut usia yang mengalami luka parah usai menjadi korban tabrak lari sebuah mobil di Kalimalang, Jakarta Timur.
1: Yang juga viral, seorang balita dalam keadaan sakit diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Dalam percakapan di video, alasan penolakan dikarenakan rumah sakit dalam keadaan penuh.
2: Kamera dashboard sebuah mobil yang melintasi Jalan Raya Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur, tak sengaja merekam kecelakaan tabrak lari pada Sabtu pagi. Seorang pedagang buah yang berusaha menyeberang jalan ditabrak oleh sebuah mobil SUV hingga korban terpental dan terkapar di jalan. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami luka parah, sementara pengendara mobil kabur usai menabrak.
3: Saya lagi parkir, terus saya kedengeran ada bunyi brak. Nah, terus saya samperin, nah, orangnya jatuh, sopirnya kabur.
4: Itu yang ketabrak siapa, Pak?
3: Aki-aki, tukang buah.
4: Korban lukanya di bagian apa?
3: Kepala, kalau nggak salah. Kepala. Nah, saya samperin, dia kabur. Gitu. Dia sempat berhenti. Habis nabrak, dia berhenti sebentar. Saya samperin, kabur.
2: Dikutip laman CNNIndonesia.com, pengemudi mobil SUV pelaku tabrak lari sudah ditangkap polisi. Kasubdit Gakumdit Lantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menyatakan, pelaku diamankan di rumahnya di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin siang. Pelaku kini masih dalam pemeriksaan intensif. Ojo memastikan akan melakukan proses hukum sesuai SOP. Inilah video viral saat seorang balita berinisial MAP yang diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat keluarga mendapatkan rujukan dari bidan desa agar pasien segera dibawa ke RSUD.

0: RSUD. Setibanya di RSUD Karawang, balita yang tengah sesak nafas tersebut diduga ditolak ke rumah sakit. Sopir ambulans yang merekam kejadian itu menyebut pasien ditolak RSUD dengan alasan kamar penuh. Atas kejadian ini, pasien warga Batu Jaya Karawang ini akhirnya kembali ke rumah. Sementara manajemen rumah sakit membantah telah menolak pasien. Saat pasien datang, kondisi IGD sedang overload atau penuh dan sebanyak 50 pasien masih tertahan dan belum mendapatkan ruang perawatan.
1: Jadi memang kita sudah memperbaiki sistem kesehatan kita, di mana rujukan kita selain berjenjang juga melihat keurgensian dan keemergensian. Jadi kalau lihat jarak-jaraknya, mungkin dari Batu Jaya ke Karawang cukup jauh, mungkin perjalanan hampir 2 jam ya Pak ya, 2 jam. Sementara kalau untuk kasus-kasus yang emergensi tentunya bisa ke rumah sakit yang terdekat dahulu. Jadi sistem pelayanan kita sebenarnya sudah dibangun seperti itu agar untuk kejadian-kejadian yang emergensi dan sito itu bisa ke rumah sakit yang lebih terdekat.
0: Manajemen RSUD Karawang berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali dan pihaknya juga akan melayani semaksimal mungkin sesuai prosedur yang ada. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor, Jawa Barat pada Senin menyebabkan aliran sungai Cikaret meluap hebat hingga merobohkan jembatan beton dan dua bangunan musola di bantaran Cibalagung.
3: Sementara itu hujan deras Senin kemarin juga menyebabkan jalan Ciledug Raya terendam banjir. Tingginya genangan air membuat mobil dan motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Banjir juga merendam sejumlah titik di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian air terparah mencapai 2 meter.
0: Banjir yang merendam jalan Ciledug Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin petang menyebabkan sebuah mobil mogok saat menerobos genangan air. Selain mobil, tak sedikit pengendara sepeda motor yang nekat melintas harus menuntun kendaraannya setelah mesin mati akibat terendam air. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Saluran air yang tak mampu menampung debit air membuat genangan semakin meninggi. Genangan air yang cukup tinggi membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Ciledug maupun sebaliknya tidak dapat melintas. Kendaraan tertahan di persimpangan Seskoal sambil menunggu banjir surut. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter juga merendam permukiman penduduk Jalan Muhajar Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Senin malam. Di titik bagian belakang permukiman, ketinggian air bahkan sudah hampir mencapai 2 meter. Tingginya debit air membuat warga tak dapat beranjak dari rumah mereka. Tercatat ada 140 kepala keluarga yang terdampak banjir dan harus menunggu dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Menurut petugas PPSU, banjir terjadi saat hujan deras pada sore hari. Hujan membuat kali penghubung Pesanggerahan meluap dan masuk ke permukiman warga.
4: Ketinggiannya di dalam itu berapa meter Bang kira-kira?
5: Kurang lebih ketinggiannya 180.
4: 180?
5: Ya tadi sampai mau tenggelam.
0: Luapan arus sungai Cikaret menerjang badan jembatan beton hingga roboh di kawasan Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat saat diguyur hujan deras pada Senin siang. Dua bangunan musala juga ambruk terseret, serta tiga unit rumah menggantung akibat pondasinya tergerus arus. Selain menerjang sejumlah bangunan, luapan sungai juga merendam ruas jalan di sekitar lokasi hingga sulit dilalui oleh kendaraan. Pihak BPBD yang melakukan mitigasi di lokasi langsung mengevakuasi belasan penghuni demi menghindari ancaman karena rumahnya rawan ambruk.
6: Ada sebuah prasarana ibadah yang ambruk. Dan kemarin malam juga memang sudah diprediksi dan sudah diantisipasikan untuk tidak digunakan atau tidak dilintasi. Jembatannya sendiri pun secara konstruksinya juga sudah mulai terganggu. Jadi memang qadarullah, dengan curah hujan yang cukup tinggi dan debit air dari kali Cikaret ini meluap kembali, jembatan ini rubuh.
0: Sebelumnya, kejadian serupa juga membuat tembok penahan tanah di sekitar lokasi ambruk dan menimpa satu orang warga hingga meninggal dunia pada Minggu malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Cuaca panas melanda banyak kota di dunia, termasuk kota suci Mekah dan Madinah, tempat para jemaah haji beribadah.
2: Sejumlah tips untuk jemaah haji agar tetap fit saat beribadah di tengah cuaca panas akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Good Morning.
7: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
8: Tapi intinya saya tahu.
9: Tapi masyarakat
8: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
9: Nggak kan giliran saya bicara.
7: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
10: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
7: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
11: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
12: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
7: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
13: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
7: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
7: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
3: Pertengahan April hingga awal Mei ini, warga Jakarta merasakan suhu di Jakarta dan sekitarnya ini terasa lebih panas, terutama pada pagi hingga siang harinya, Dea.
2: Dan ini menurut BMKG, fenomena ini disebabkan kombinasi faktor atmosfer, mulai dari posisi matahari hingga kondisi udara di masa peralihan musim.
9: Cuaca di Jakarta dan sekitarnya terasa panas terik saat pagi hingga siang pada beberapa hari terakhir. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, panasnya Jakarta dipengaruhi oleh kombinasi faktor atmosfer. Salah satunya adalah posisi semu matahari yang berada di sekitar lintang khatulistiwa bagian utara pada akhir April hingga awal Mei. Kondisi ini membuat intensitas matahari yang diterima wilayah Indonesia menjadi lebih tinggi dari biasanya.
14: Jalannya tutupan awan pada pagi hingga siang hari, serta didominasi oleh angin timuran dari Australia yang bersifat relatif kering, turut memicu kurangnya pembentukan awan di wilayah selatan khatulistiwa, sehingga penyinaran permukaan bumi menjadi sangat intensif. Dan dari BMKG mencatat bahwa dalam 3 hari terakhir, suhu tertinggi di wilayah Jabodetabek sekitar 35 derajat Celcius yang tercatat di wilayah Jakarta Timur.
9: Meski memasuki masa kering, kelembapan udara di Jabodetabek masih relatif tinggi karena berada pada peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Kondisi ini membuat keringat sulit menguap sehingga tubuh terasa lebih panas.
15: Bener banget sih kak, memang lagi panas-panasnya. Kalau dari aku sih antisipasinya paling kayak ini, sekarang aku sering bawa tumbler biar nggak dehidrasi juga. Sama palingan kalau cewek-cewek, skincare-nya pasti dengan sunscreen sih kak, biar nggak kering kulitnya, biar tetap terjaga.
16: Betul, ngerasa banget sih kalau soal cuaca yang lama-lama makin panas. Biasanya kalau di luar ruangan yang jelas harus selalu bawa payung kemana-mana, topi, terus juga jangan lupa minum vitamin setiap hari sih.
9: Minimnya ruang terbuka hijau serta dominasi bangunan dan aspal menyebabkan panas terperangkap di permukaan. Fenomena ini kerap disebut heat island. Emisi gas buang dari kendaraan di jam-jam sibuk juga berkontribusi pada peningkatan suhu mikro. BMKG memperkirakan musim kemarau di Jabodetabek akan mulai pada Mei. Namun demikian, masyarakat diimbau mewaspadai perubahan cuaca secara tiba-tiba. Khususnya pada sore dan malam hari, berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Satrio Adi, Dwi Agung, Jakarta.

0: Menjelang keberangkatan, jemaah haji masih menyempatkan diri untuk melengkapi bawaan mereka dengan berbelanja di toko yang ada di sekitar asrama haji. Di salah satu toko asrama haji Embarkasi Surabaya, kaos dan celana menjadi yang paling banyak diburu.
1: Apalagi kalau misalnya lagi panas seperti saat ini begitu ya. Dan sementara itu PPIH Embarkasi Surabaya ini memberikan layanan penggantian koper jemaah haji yang rusak. Koper jemaah yang rusak diganti tanpa biaya apapun alias gratis.
2: Suasana ramai terlihat di toko perlengkapan haji di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Jemaah haji yang masih membutuhkan sejumlah barang bisa membelinya di toko dan lapak-lapak yang tersedia. Ada kaos, celana, sandal, sabuk ihram, topi. Seperti Hasan, ia membeli tempat kartu identitas yang lebih kuat agar tak mudah rusak.
3: Apa ya, terbuat dari kayak gini nih kan, ini gamak kertas gitu loh.
4: Oh gitu, kertasnya.
3: Kita pengaman aja, kehati-hatian.
2: Salah satu pedagang menyebut kaos dan bantal leher menjadi barang yang paling laris dibeli oleh jemaah haji.
5: Naik turun tergantung kloternya, kota-kotanya. Kebanyakan kami yang dari luar Surabaya.
6: Perlengkapan haji apa yang paling banyak dibeli sih?
5: Kaos, daleman, sama celana-celana.
2: Dalam sehari, omset toko bisa mencapai 10 hingga 15 juta rupiah. Kerusakan koper menjadi salah satu masalah yang kerap muncul, bahkan sebelum jemaah haji berangkat ke Tanah Suci. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya menyiapkan penggantian koper yang rusak di embarkasi. Hal ini dilakukan agar jemaah tidak perlu kembali ke rumah atau daerah asal untuk menukar koper. PPIH pun menyiapkan koper cadangan di asrama haji serta koper tambahan di gudang penyangga.
7: Jadi koper rusak tadi sudah ada dari Surabaya 1 yang menukar kemarin dari Jember 1, Jember insya Allah juga menukar karena memang kopernya rusak dan kita layani dan kita di sini juga ada stok terkait dengan itu. Jadi saya sudah sampaikan kalau memang jauh, kalau rusak tidak apa-apa dibawa sini aja, kopernya rusak, nanti kita ganti di sini.
2: PPIH mengimbau jemaah untuk segera melapor jika koper mereka rusak agar dapat langsung ditangani dan diganti sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.
0: Suhu udara di Kota Suci Mekah dan Madinah saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi jutaan jemaah haji yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci.
1: Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait risiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari langsung.
8: Terik matahari terasa sangat menyengat di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Suhu udara tercatat meningkat signifikan sejak pukul 11 siang hingga 4 sore. Ribuan jemaah terlihat mencari tempat teduh dan mengandalkan payung saat bertawaf mengelilingi Ka'bah. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait risiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari langsung. Berikut sejumlah kiat penting untuk menjaga kondisi tubuh selama beribadah di Tanah Suci. Pertama, jaga hidrasi tubuh. Jemaah dihimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus. Bawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kedua, gunakan perlengkapan pelindung diri. Payung, topi, dan kacamata hitam sangat disarankan saat berada di luar ruangan. Oleskan tabir surya untuk mencegah kulit terbakar. Ketiga, gunakan semprotan air kecil untuk membasahi wajah dan anggota tubuh guna menurunkan suhu tubuh. Tetap gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan udara kering.
9: Cuaca panas kan kita harus hati-hati dengan namanya heat injury gitu ya. Jadi yang penting kita menjaga hidrasi tubuh dengan minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di Tanah Haram, minumnya 3 teguk tuh zam-zam sesuai sunnah kan. Nah itu setiap 20 sampai 30 menit lah katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam, bawa spray juga tuh. di ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen gitu-gitu kan, supaya memang menjaga untuk kelembapan kulit kita. Bawa botol air minum nanti untuk mengisi zam-zam yang ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
8: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah. Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam hari atau saat suhu lebih rendah. Hindari aktivitas fisik berlebihan antara pukul 11 siang hingga 4 sore. Segera beristirahat jika merasa pusing atau lemas. Kesehatan adalah model utama untuk menuntaskan seluruh rukun haji hingga puncak ibadah di Ar-Muzdah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
1: Tak sekedar dibakar, digoreng atau diberi sambal ijo, kali ini ayam disajikan dengan bumbu rujak lengkap ini bersama buah-buahannya. Wah, ini seger banget ya. Jadi bukan rujak buah tapi rujak ayam.
0: Rujak ayam buah. Tunggu informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi, dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kota Bandung ini nggak pernah bosan ya, selalu memiliki inovasi kuliner yang unik. Jika biasanya ayam hanya sekedar digoreng atau dibakar, tapi kalau yang ini ayam dikombinasikan dengan bumbu rujak sekaligus beserta buah-buahannya nih. Mau buah apa aja langsung ada di situ.
7: Itu enak ya, seger ya.
6: Iya, mudah-mudahan seger ya.
7: Mudah-mudahan seger ya.
6: Belum pernah nyoba
7: ini, soalnya. Kalau dari Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, ada kuliner khas daerah yang tidak kalah nikmat, yaitu olahan rahang ikan tuna bakar dengan sambal mentah dan sambal rica-rica. Langsung saja kita simak kelezatannya berikut ini.

0: Olahan daging ayam sudah biasa ya kalau disajikan dengan cara digoreng, dibakar, atau dengan sambal cabai hijau. Kali ini ada yang unik lagi dari kuliner Bandung, yaitu ayam bumbu rujak. Tak hanya sambalnya saja, tapi penyajiannya pun beserta dengan buah-buahan segar. Untuk sambalnya, sajian ini menggunakan cabai merah rawit, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan gula merah yang diblender hingga halus. Selanjutnya, masukkan ayam yang sudah direbus, beri garam, kaldu bubuk, gula putih, lalu masukkan gula merah. Ayam yang sudah menyatu dengan sambal, lalu diberi aneka buah segar seperti mangga muda, timun, nanas, dan tomat.
1: Jadi, bumbu rujak itu biasanya beda dari yang lain ya. Biasanya kalau rujak biasa itu nggak pakai bawang-bawangan. Kalau ini rujak ayam bumbu rujak ayam itu pakai bawang-bawangan. Dan asemnya juga kalau rujak biasa itu pakai asem Jawa, kalau ini dari nanas gitu.
0: Ayam bumbu rujak ini terasa berbeda saat disantap, terlebih karena racikan bumbunya yang tidak biasa.
2: Ini benar-benar rame banget rasanya ya, ada pedes, manis, asam dari buah-buahan yang segar ini, dan gurih menyatu dalam mulut. Jadi siap-siap nambah nasi karena emang senikmat itu.
0: Untuk menikmati sajian yang berada di Jalan Citarum, Kota Bandung, siapkan uang Rp55.000 untuk 2 potong ayam.

0: Di pusat kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebuah kedai menyajikan kuliner khas yang selalu menjadi favorit pengunjung. Ini dia, rahang tuna bakar. Bagian rahang tuna ini memiliki tekstur lembut dengan cita rasa yang kaya. Rasanya yang nikmat tentu saja karena bahannya menggunakan rahang tuna segar yang langsung dipanggang hingga matang sempurna. Rahang tuna pun selanjutnya disajikan dengan sambal rica-rica dan sambal mentah khas yang sedikit pedas dan aromatik.
1: Kalau yang rahang tuna bakar rica ini, dia itu perpaduan antara bawang dan sambalnya itu pas, terasa banget. Kalau mau yang dabu-dabu mantai ini, asamnya pas, cari yang pokoknya nggak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu. Sayur kangkungnya juga wajib dicoba, menu paling worth it di sini.
0: Kombinasi rasa gurih dan pedas menjadikan rahang tuna bakar menjadi kuliner khas Halmahera Tengah yang sayang untuk dilewatkan. Untuk satu porsi paket rahang tuna, pengunjung cukup siapkan uang Rp90.000. Kedai ini juga menyediakan beragam menu tradisional secara prasmanan. Pengunjung bisa makan berbagai hidangan sepuasnya hanya dengan Rp60.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kabar gembira datang dari dunia konservasi satwa. 3 ekor anak harimau Benggala lahir dari 2 indukan berbeda pada bulan Maret lalu di Taman Safari Indonesia 2, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur.
3: Ya, selain di Prigen, 2 ekor anak harimau Sumatera juga lahir di Lembaga Konservasi Lembah Hijau Bandar Lampung. Nah, kelahiran 2 anak harimau Sumatera ini tentunya menjadi yang pertama di Provinsi Lampung.

Perkenalkan, ini dia Sri, Kandi, dan Rajani. Tiga bayi harimau Benggala yang lucu dan mengemaskan penghuni area karantina satwa Taman Safari 2 Prigen Pasuruan, Jawa Timur. Ketiga anak harimau ini, dua diantaranya lahir pada 1 Maret 2026, sementara satu ekor yang berwarna putih lahir pada 3 Maret 2026. Lahiran ini merupakan hasil perkawinan silang antara harimau Benggala biasa dengan Benggala putih yang bertujuan untuk menjaga kualitas genetik satwa. Untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal, tim medis keeper profesional TSI Prigen memberikan pengawasan ekstra, terutama pada nutrisi indukan agar proses menyusui berjalan lancar meski di tengah cuaca ekstrim. Kehadiran tiga bayi harimau Benggala ini menambah koleksi satwa menjadi 20 ekor harimau.

0: merupakan komitmen kita sama safari dari sisi konservasi kita secara bukan cuma hanya Indonesia tapi global species. Benggala juga merupakan satwa yang terancam punah di negara aslinya di India, sehingga kita merupakan komunitas perkebun binatang sedunia, kita ikut ambil bagian dalam konservasi kegiatan ini.
1: Dari jerat pemburu menuju harapan baru. Dua anak harimau Sumatera lahir di Lembaga Konservasi Lembah Hijau Bandar Lampung, Lampung pada 14 Februari 2026. Keberadaan dua ekor anak harimau ini baru diumumkan ke publik setelah melewati masa kritis pasca kelahirannya. Kedua ekor anak harimau Sumatera ini merupakan hasil perkawinan pasangan jantan Kiai Batua dan harimau indukan betina Sinta yang sama-sama memiliki kisah kelam sebagai penyintas korban jerat pemburu liar. Kiai Batua, harimau Sumatera jantan, diselamatkan dari jerat pemburu liar di Desa Batu Ampar, Kecamatan Suah, Kabupaten Lampung Barat pada 2 Juli 2019 lalu. Saat ditemukan, kondisinya memprihatinkan akibat luka serius pada kaki kanan depan. Sementara Sinta, sang harimau betina, harus kehilangan kaki kanan belakang karena menjadi korban jerat pemburu liar di wilayah Bengkulu pada Desember 2024. Meski mengalami keterbatasan fisik, keduanya mampu berkembang biak dalam program Global Species Management Plan yang dijalankan Kementerian Kehutanan bersama Perhimpunan Kebun Binatang seluruh Indonesia.
2: Anakan sehat dan terus dipantau oleh tim Lembah Hijau dan selalu dalam kebersamaan dengan induknya. Status apa sexing kita belum dapat sexing karena kami belum pegang, belum pernah sentuhan dengan manusia, mengingat kami mengutamakan asas kehati-hatian karena ini adalah yang pertama di Lembah Hijau dan yang pertama juga alhamdulillah lahir di Provinsi Lampung.
1: Tim Lembaga Konservasi Lembaga Hijau saat ini terus melakukan pemantauan intensif untuk memastikan kondisi kedua anak harimau tetap sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang dokter muda meninggal dunia diduga mendapat beban kerja berlebihan saat menjalani program dokter magang.
4: Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda di Good Morning.

0: dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Randa City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Iya bener dong. Cek hujan gini mulu sih. Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Tim investigasi Kementerian Kesehatan bertolak ke Jambi guna mengungkap penyebab meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi yang diduga meninggal akibat mendapat beban kerja yang berlebihan saat menjalani program dokter magang.
6: Sementara itu pihak keluarga Dr. Mita Aprilia Asmi mempersiapkan peringatan doa bersama untuk almarhumah. Sebelum meninggal, dokter berusia 25 tahun itu sempat dilaporkan kritis dan dirawat di 3 hari di ruang ICU.
7: Suasana duka masih menyelimuti kediaman almarhumah Dr. Mita Aprilia Asmi, seorang dokter magang yang meninggal dunia diduga mengalami beban kerja berlebih di perumahan Geria Permai Desa Plangki, Kecamatan Muara II. Tampak pihak keluarga tengah melakukan persiapan untuk peringatan 3 dan 7 hari meninggalnya almarhumah.
8: Siapa, Bu?
9: Aduh, perasaan saya penuh dengan duka. Rasa
8: kehilangan.
7: Sementara itu, sejumlah tim investigasi Kementerian Kesehatan pada Senin bertolak ke Jambi untuk mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Usai mendapat desakan investigasi dari Ikatan Alumni Dokter Universitas Sriwijaya terkait meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi yang diduga mendapat beban kerja tidak manusiawi saat menjadi dokter magang di rumah sakit tersebut. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal Sahala Simatupang menyebut tim investigasi melakukan pemeriksaan tempat saat dokter Mita bekerja dan meminta keterangan dokter pembimbing hingga terkait manajemen rumah sakit.
10: Sebenarnya mereka melihat dari sesuai dengan yang ada itu terkait dengan jadwal apa segala macam dan data-datanya sudah kita sampaikan nanti untuk hasil dari kementerian aja karena mereka nanti yang melaksanakan untuk rilis yang sebenarnya seperti apa. Itu mungkin.
11: Orang yang diperiksa berapa orang?
10: Kalau yang diperiksa itu termasuk ruangan juga, termasuk dari dokter pembimbing, termasuk juga dari manajemen, itu sudah ditanya.
7: Selain di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, tim investigasi Kemenkes juga akan mendatangi Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi, tempat almarhumah Dr. Mita sempat dirawat selama 3 hari. Sebelumnya, jenazah Dr. Mita Aprilia Asmi telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Plangki, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Sabtu siang. Almarhumah meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan selama 3 hari di ruang ICU RSUP Muhammad Husin Palembang. Dokter berusia 25 tahun itu sempat dilaporkan kritis dengan gejala sesak nafas dan demam tinggi. Tim liputan CNN Indonesia.
6: Viral pasca melakukan pencurian motor, aparat Polres Maros menangkap pelaku di wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Di mana dari hasil interogasi, pelaku juga diduga terlibat dalam 4 kasus pencurian kendaraan bermotor di berbagai daerah.
5: Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Kabupaten Lebak, Banten terekam kamera CCTV. Dalam aksinya, 4 orang pelaku berhasil menggasak motor milik karyawan toko setelah korban gagal melakukan pengejaran.
7: Beginilah aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan seorang pria di wilayah pertokoan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin lalu. Tampak pelaku dengan mudah membawa kabur motor tanpa dicurigai warga sekitar. Pasca kejadian, Satreskrim Polres Maros yang mengejar pelaku berhasil menangkap terduga pelaku, Aprian Syah, usia 36 tahun, di wilayah Kabupaten Pangkep. Dengan modus meminjam motor milik korban, setelah berhasil menguasai kendaraan, pelaku tidak kembali dan membawa kabur motor milik korban. Sementara itu, polisi mengidentifikasi 6 barang bukti kendaraan hasil curian. Dari hasil interogasi, pelaku juga diduga terlibat dalam 4 kasus pencurian kendaraan bermotor di berbagai daerah, yaitu 2 kasus di Parepare, 1 di Makassar, dan 1 di Maros.
8: Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang dicuri oleh pelaku ini. Kemudian barang bukti itu telah dijual ke beberapa wilayah, termasuk salah satunya wilayah Makassar.
7: Hingga kini Satreskrim Polres Maros masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa. Di lokasi berbeda, inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di salah satu minimarket di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. 4 pelaku datang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor langsung mendekati motor incarannya. 2 orang tampak berjaga memantau situasi sekitar, sementara pelaku lain berusaha merusak kunci kontak motor. Sempat diketahui sang pemilik yang merupakan karyawan toko hingga sempat berusaha mengejar, namun usaha itu gagal ketika korban jatuh saat 4 pelaku berhasil membawa kabur sepeda motornya.
12: Pas persis itu, motor dia lagi ini berusaha dibobol motor yang sama pelaku. Terus pas korban melihat pelaku membobol motornya, kemudian korban langsung lari ke sini, Pak. Langsung mengejar. Nah, pas itu korban mau mengejar, dia langsung jatuh, Pak. Jadi nggak kejar.
7: Berbekal rekaman CCTV, aksi pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan dan dalam proses penyelidikan aparat kepolisian setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sebuah pesawat di Brazil hilang kendali dan menabrak sebuah gedung.
6: 2 orang tewas dalam insiden ini. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk 190.

0: Tri, kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
2: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masalahnya
3: dulu sisi. Saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
4: Nggak.
3: Sekarang yuk diam.
4: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Sebuah pesawat hilang kendali dan menabrak gedung di Belo Horizonte, Brasil. Senin kemarin, dua orang tewas dalam insiden ini.
1: Sementara itu, sebuah pesawat menghantam truk logistik saat hendak melakukan pendaratan di Bandara Internasional Newark Liberty, New Jersey, Amerika Serikat, 3 Mei kemarin.
2: Inilah detik-detik sebuah pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah gedung di kota Belo Horizonte, Brasil pada Senin kemarin waktu setempat. Dalam insiden tersebut dilaporkan dua orang tewas dan sejumlah penumpang pesawat mengalami luka-luka. Terdapat kerusakan infrastruktur dalam insiden ini, di mana puing-puing dari bangunan dan pesawat jatuh berserakan di area parkir. Regu pemadam setempat menyatakan korban

0: Korban tewas merupakan pilot dan co-pilot dari pesawat tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab pesawat hilang kendali hingga menabrak sebuah gedung. Pusat Investigasi dan Pencegahan Kecelakaan Penerbangan setempat SENIPA masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan. Insiden serupa juga terjadi di New Jersey, Amerika Serikat pada 3 Mei kemarin. Sebuah pesawat United Airlines menghantam sebuah truk logistik di jalan raya saat hendak mendarat di Bandara Internasional Newark Liberty. Pesawat Boeing 767 tersebut dilaporkan tiba dari Venezia, Italia dengan membawa 200 penumpang dan 10 kru pesawat. Investigasi awal kepolisian Jersey mengungkapkan pesawat terbang terlalu rendah. Ban dari roda pendaratan pesawat dan bagian bawah pesawat menghantam sebuah tiang yang kemudian menabrak truk logistik. Dalam insiden ini, pengemudi truk mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Sementara 200 penumpang dan 10 kru pesawat semuanya dilaporkan selamat, hingga pesawat berhasil mendarat di Bandara Newark Liberty.
1: Wabah misterius yang diduga sebagai hantavirus menewaskan 3 penumpang kapal pesiar MV Hondius.
2: Hantavirus merupakan virus yang ditularkan melalui paparan kotoran atau urin hewan pengerat yang terhirup manusia.
0: Wabah misterius yang diduga sebagai hantavirus menewaskan 3 penumpang kapal pesiar MV Hondius. Kasus terjadi di atas kapal yang berlayar di Samudra Atlantik dengan total sekitar 150 penumpang dari berbagai negara. Kapal pesiar berangkat dari Ushuaia, Argentina sekitar 3 pekan lalu menuju Kepulauan Kanari. Selama perjalanan, kapal singgah di sejumlah wilayah. Saat ini, kapal terlihat berada di perairan Cape Verde, namun otoritas tempat melarang penumpang turun sambil menunggu hasil investigasi kesehatan. Ketidakpastian ini pun memicu kekhawatiran di kalangan penumpang. Sejumlah di antaranya menyampaikan keluhan melalui media sosial.
3: We're not just headlines, we're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
0: Tim medis yang berada di Cape Verde dikerahkan hanya untuk mengevakuasi 2 penumpang yang mengalami gejala serius. Hantavirus merupakan virus yang ditularkan melalui paparan kotoran atau urin hewan pengerat yang terhirup manusia. Menanggapi insiden ini, seorang ahli penyakit infeksi dari Amerika Serikat menyebut ada 2 kemungkinan sumber penularan virus di atas kapal.
4: There's only really one of 2 possible ways this could have happened. Number one is something on the ship could have been infected. Remember, with typically it would be rat or mice feces or urine that would have become airborne. But number 2 is this may be the Andes variant of the hantavirus that have been spread through human-to-human transmission.
0: Hingga kini, Otoritas Kesehatan Internasional masih melakukan penelusuran dan uji lanjut untuk memastikan sumber penularan serta mencegah penyebaran lebih lanjut.
2: Usai sudah Good Morning edisi hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
1: Dan saya Dea Kartika. Have a great day, stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.

0: Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor menyebabkan aliran sungai Cikaret meluap hebat hingga merobohkan jembatan beton dan dua bangunan musola di bantaran Cibalagung.
1: Sementara itu, hujan deras juga menyebabkan

0: Dan Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, saat diguyur hujan deras pada Senin siang. Dua bangunan musala juga ambruk terseret, serta tiga unit rumah menggantung akibat pondasinya yang tergerus arus. Selain menerjang sejumlah bangunan, luapan sungai juga merendam ruas jalan di sekitar lokasi hingga sulit dilalui kendaraan. Pihak BPBD yang melakukan mitigasi di lokasi langsung mengevakuasi belasan penghuni demi menghindari ancaman karena rumahnya rawan ambruk.
1: Ada sebuah prasarana ibadah yang ambruk. Dan kemarin malam juga memang sudah diprediksi dan sudah diantisipasikan untuk tidak digunakan atau tidak dilintasi. Jembatannya sendiri pun secara konstruksinya juga sudah mulai terganggu. Jadi memang qadarullah dengan curah hujan yang cukup tinggi dan debit air dari kali Cikaret ini meluap kembali, jembatan ini rubuh.
0: Sebelumnya kejadian serupa juga membuat tembok penahan tanah di sekitar lokasi ambruk dan menimpa satu orang warga hingga meninggal dunia pada Minggu malam. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Depok Senin petang menyebabkan puluhan rumah warga di komplek perumahan Tirta Mandala Cilodong Kota Depok terendam banjir. Ketinggian air yang masuk ke dalam rumah warga mencapai 1 meter. Bahkan sejumlah kendaraan milik warga yang terparkir di depan rumah turut terendam air. Menurut salah satu warga, kawasan tersebut memang kerap dilanda banjir saat hujan deras turun. Saluran drainase yang buruk membuat air cepat meluap dan sulit surut.
2: Cuma tahu-tahu air udah kenceng aja, cepet banget hujannya tuh. Hujannya cepet, terus juga geledek, petir, wah nggak bisa ini dah. Nggak bisa dibayangin dah gitu. Orang awal-awal mah pelan, standar, tahu-tahu kenceng, gede-gede, pagi gede, geledek juga. Tahu-tahu udah kayak begini aja nih. Nggak tahu apa ada yang longsor apa kayak gimana gitu. Kurang tahu juga.
3: Ini sering kalau hujan?
2: Sekarang hampir tiap hujan, Om. Beberapa kali tuh kalau hujan sedikit ya pasti banjir.
0: Banjir yang merendam Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin petang menyebabkan sebuah mobil mogok saat menerobos genangan air. Selain mobil, tak sedikit pengendara sepeda motor yang nekat melintas harus menuntun kendaraannya setelah mesin mati akibat terendam air. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Saluran air yang tidak mampu menampung debit air membuat genangan semakin meninggi. Genangan air yang cukup tinggi membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Ciledug maupun sebaliknya tidak dapat melintas. Kendaraan tertahan di persimpangan Seskoal sambil menunggu banjir surut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Akibat tiang listrik aliran atas tersambar petir saat cuaca buruk melanda wilayah Tangerang Selatan, Banten pada Senin sore, perjalanan kereta komuter jalur Green Line sempat terganggu.
5: Sementara viral di media sosial, suasana kereta yang gelap gulita karena listrik di kereta terpaksa dimatikan. Para penumpang pun harus menunggu lama di stasiun, sedangkan sebagian lainnya harus mencari moda alternatif lain.
0: Percikan api terjadi setelah petir menyambar tiang listrik aliran atas di antara stasiun Jurangmangu dan stasiun Pondok Kranji. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Tangerang Selatan Banten Senin sore. Akibat kejadian ini, PT KAI Komuter terpaksa mematikan listrik aliran atas sehingga perjalanan KRL Green Line terhenti. PT KAI Komuter pun harus membatasi perjalanan kereta komuter di jalur Pondok Kranji hingga Sudimara sampai dinyatakan aman untuk melintas. Para penumpang akhirnya harus berganti kereta hingga 2 kali. Rekayasa pola operasi pun dilakukan. Akibatnya terjadi penumpukan penumpang di sejumlah stasiun, seperti di stasiun Rawabuntu, sedangkan sebagian penumpang lain memilih berganti moda transportasi. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah pengguna kereta komuter.
6: Awalnya ada pengumuman cuma sampai Kebayoran, tapi pas nyampe Kebayoran ternyata bisa lanjut sampai Tiga Raksa gitu.
7: Tapi ternyata penuh banget dong berarti?
6: Penuh banget, tadi desek-desekan banget sih, apalagi di Pondok Kranji sama Kebayorannya. Ada yang turun, ada yang naik gitu, karena nggak pasti announce-nya.
8: Satu jalur deh yang ke arah Rangkas Bitung, yang arah Tanah Abang belum bisa.
9: Iya, masih ketakan ya?
8: Masih rame. Iya.
7: Iya. Terus ini sekarang mau naik apa nih?
8: Ini mau balik lagi nyari alternatif lain. Kalau Mbak Dia mau lanjut ya?
9: Agak, aku juga cari alternatif lain juga.
0: Kondisi serupa pun terekam kamera di stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin malam. Penumpukan

0: penumpang terjadi imbas dari rekayasa pola operasi KRL. Penumpang di stasiun pun harus menunggu lebih lama karena kereta terisi penuh. Penumpukan penumpang KRL juga terjadi di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat Senin malam. Banyak penumpang KRL komuter bertahan di area stasiun karena layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung terganggu. VP Corporate Sekretari KAI Komuter, Karina Amanda menyatakan permohonan maaf atas kejadian ini. Dikutip dari akun media sosial X, PT KAI Komuter pada Senin malam pukul 20.43 waktu Indonesia Barat menyatakan, gangguan listrik aliran atas di antara stasiun Jurangmangu Pondok Ranci telah tertangani. Perjalanan kereta komuter Tanah Abang Rangkas Bitung PP sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satlantas wilayah Jakarta Timur menyatakan telah menangkap pengemudi mobil SUV karena menabrak seorang kakek pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur yang kejadiannya viral di media sosial.
2: Sementara kemacetan parah terjadi di kawasan jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Akses penghubung Bekasi dan DKI Jakarta itu lumpuh lebih dari 2 jam. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
0: Viral video drone kemacetan parah di jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara Senin pagi. Akses penghubung wilayah Bekasi dan DKI Jakarta itu lumpuh lebih dari 2 jam. Sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak sabar sempat terlibat adu mulut dengan warga yang membantu mengatur lalu lintas. Sementara sebagian warga lainnya akhirnya memilih meninggalkan kendaraannya dan berjalan kaki.
3: Ini, ini naik apa?
4: Bawa motor.
3: Ini kenapa milih jalan kaki, Bu?
4: Abis sama
0: kemacetan parah ini dipicu 3 faktor utama, yakni sempitnya badan jalan, volume kendaraan yang melebihi kapasitas, serta adanya perbaikan di Jalan Raya Bekasi yang memaksa pengendara mencari jalur alternatif melalui kawasan Rorotan.
5: Saat ini kami sudah melakukan koordinasi, khususnya dengan pemborong yang melakukan proyek pekerjaan jalan di jalur Bekasi Cakung agar kiranya bisa melakukan pekerjaannya di jam-jam yang tidak ada kepadatan atau jam malam sampai dini hari.
0: Di Kota Bekasi, kemacetan panjang terjadi di Jalan Sultan Agung dari arah Kota Bekasi menuju Jakarta di depan gerbang masuk Perumahan Harapan Indah pada Senin malam. Selain kepadatan kendaraan saat jam pulang kerja, macet terjadi akibat proyek perbaikan jalan rusak yang memakan satu lajur dari arah Kota Bekasi menuju Jakarta. Untuk mengurai kemacetan yang diperkirakan mencapai 2 km, personil Satlantas Polres Metro Bekasi Kota dan petugas Dishub Kota Bekasi mengatur arus lalu lintas. Selain menerapkan sistem kontraflow dari arah Bekasi menuju Cakung, polisi juga mengalihkan lalu lintas menuju Perumahan Harapan Indah. Namun sistem ini bersifat situasional. Pengguna jalan pun diimbau untuk menggunakan jalur alternatif.
6: Khususnya yang dari Jakarta masuk ke Kota Bekasi, nanti kami akan alihkan arus masuk ke kawasan Harapan Indah, kemudian kembali nanti di bundaran, kembali lagi di Jalan Sultan Agung. Kemudian yang dari arah Sultan Agung yang menuju jalan ke menuju Cakung akan kita lakukan kontraflow apabila itu terjadi kepadatan.
0: Momen sebuah mobil SUV menabrak seorang pedagang buah yang hendak menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu pagi ini jadi viral. Korban dilaporkan terluka parah akibat terpental sementara pengendara mobil kabur usai menabrak. Senin siang, Kanit Lantas Wilayah Jakarta Timur AKP Darwis menyebut pengemudi mobil SUV berinisial LRG 51 tahun telah ditangkap. Polisi menduga saat kejadian LRG hilang konsentrasi. Kepada polisi, LRG mengaku ia melarikan diri karena takut dan memiliki trauma kecelakaan lalu lintas. Sebelum tabrakan ini terjadi, LRG baru mengantar anaknya ke sekolah. AKP Darwis pun menyatakan kondisi korban berinisial KA 62 tahun berangsur membaik. Hingga saat ini polisi masih memeriksa LRG.
7: Banyak kali baru kali ini. Ya, ibu jangan.
0: Adu mulut terjadi ketika warga desa Serdang Kulon memergoki dua pengendara motor yang akan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Keduanya diminta membawa kembali sampah, namun mereka menolak. Menurut Kepala Desa Serdang Kulon, warga sengaja mendirikan pos dan berjaga siang malam agar tidak ada lagi yang berani membuang sampah di wilayah itu. Sayangnya, aksi itu ternyata tidak banyak berpengaruh. Dalam sehari, lebih dari 5 orang tertangkap tetap membuang sampah, seluruhnya merupakan warga luar Desa Serdang Kulon. Mereka yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan mendapatkan sanksi teguran. Namun jika masih membandel, pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berbelanja di pasar tradisional menggunakan uang palsu, seorang emak-emak di Tuban, Jawa Timur ditangkap warga.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Seorang pria menganiaya pasangan suami istri penjaga warung kelontong 24 jam di Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski sempat dilerai sejumlah warga, pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya.
2: Sementara seorang ibu ditangkap oleh warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung mendapat bogem mental oleh pihak pelanggannya usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung berusaha melerai dengan mendorong pria tersebut. Namun sang suami justru menjadi sasaran empuk. Dengan membabi buta, pria tersebut memukuli korban hingga korban nyaris tumbang dan akhirnya tersudut masuk ke dalam warung. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai. Namun pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Salah seorang warga menyebut, keributan diduga dipicu persoalan saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Belum diketahui pasti identitas pelaku mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pasca kejadian, warung kelontong 24 jam tersebut kini dalam kondisi tutup. Seorang ibu ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu pagi. Dari tangan pelaku, warga mengamankan 30 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Para pedagang nyaris menghakimi pelaku. Beruntung, aparat kepolisian segera datang dan langsung mengamankan pelaku dari kerumunan massa. Selanjutnya, pelaku diamankan ke Mapolres Tuban. Kepada penyidik, pelaku mengaku baru pertama kali beraksi dan mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang tetangganya. Cemburu buta berujung maut. Seorang pria di Surabaya menghabisi nyawa selingkuhan istrinya pada 29 April lalu. Bersama tiga rekan, pelaku sudah menyiapkan rencana untuk menghabisi nyawa korban. Mereka mengadang dan membantai korban menggunakan sebilah celurit hingga tewas. Polisi telah menangkap pelaku di Sampang, Madura yang menjadi tempat pelariannya. Polisi juga menyita barang bukti sebilah celurit sepanjang 25 cm. Kini pelaku telah ditahan dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup. Sementara itu polisi masih mencari ketiga pelaku lainnya yang berstatus buron. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Petugas Satreskrim Polresta Pekanbaru Riau meringkus tersangka jambret amplop santunan anak yatim di tempat persembunyiannya di Sumatera Barat. Pelaku berdalih mengambil amplop untuk diberikan kepada pacarnya.
1: Sementara itu di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang pria mencuri uang 9 juta rupiah dari laci SPBU. Modus yang digunakan adalah pelaku berpura-pura.

0: pura-pura isi bensin. Selengkapnya dalam CCTV Punya Cerita.
1: Kamera CCTV merekam pencurian uang di SPBU Cintawana Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku berjalan santai menghampiri petugas SPBU seolah-olah sedang menunggu isi bensin. Sambil bermain ponsel, ia mulai mendekati laci penyimpanan uang. Memanfaatkan kesibukan petugas, tangannya dengan sigap menggasak uang 9 juta rupiah dari dalam laci. Berbekal rekaman CCTV inilah, polisi akhirnya berhasil membekuk tersangka. Tuah dari ulahnya, tersangka FF terancam hukuman 7 tahun penjara. Kamera CCTV merekam pelaku jambret beraksi pada 16 Maret lalu di Jalan Pandu, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau. Korban yang baru mendapatkan santunan THR dari pengurus masjid dihampiri pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat. Tersangka MT kemudian menarik amplop berisi uang Rp1.500.000 dan melarikan diri ke Sumatera Barat setelah video rekaman CCTV viral di media sosial. Pria berumur 23 tahun ini dapat ditangkap di rumah keluarganya di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi mengatakan tersangka melakukan aksi jambret secara spontan lantaran ingin memberikan THR untuk sang pacar. Tersangka kini ditahan dan terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Seorang remaja berinisial MLS terekam CCTV saat menggasak beberapa lembar pakaian dan sandal di sebuah toko di Jalan Nurusawamati, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. MLS yang menyadari adanya CCTV sempat menutupi wajahnya memakai baju yang digunakan. Sementara rekan sebayanya WS bertugas memantau di luar toko. Diduga kedua pelaku telah lama mengintai kondisi toko lantaran mereka beraksi di pagi hari saat toko belum dibuka. Berbekal rekaman CCTV, kedua pelaku berhasil dibekuk oleh tim Respo Polres Parepare pada Selasa 14 April. Kasus ini akhirnya berakhir damai lantaran korban kasihan melihat kondisi keduanya yang masih di bawah umur. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan seorang remaja 16 tahun berinisial PT di Jalan Ade Irma, Makassar, Sulawesi Selatan pada 4 April lalu. Pelaku sempat mengawasi motor yang ditinggal pemiliknya masuk ke dalam rumah, lalu mendorong dan menyalakannya menggunakan kunci kontak yang lupa dicabut oleh korban. Polisi berhasil mengidentifikasi dan langsung menangkap pelaku yang merupakan juru parkir liar di sekitar minimarket Jalan Adiaksa Baru, Makassar, Selasa sore. Petugas turut menyita barang bukti berupa sepeda motor hasil curian. Pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polsek Talo. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mobilnya nggak bisa.
3: Usai jeda kita akan mengikuti proses pembuatan kerupuk puyur, cemilan renyah semeringah khas Magelang, Jawa Tengah.
0: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Seorang bocah di Pemalang, Jawa Tengah ditemukan meninggal saat tengah berlatih renang.
1: Sang ibu menangis histeris mengetahui buah hatinya ditemukan tak lagi bernafas saat dievakuasi dari dasar kolam. Kepanikan terjadi di area kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Seorang ibu menangis histeris sembari memanggil nama seorang bocah perempuan yang baru saja diangkat dari kolam renang dalam kondisi tak bernapas itu. Pelatih renang dan warga yang ada di sekitar kolam langsung berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Lantaran korban tak kunjung merespons, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Randu Dongkal AKP Sudaryo mengatakan, pihaknya mendapat laporan sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan olah TKP. Saat kejadian, korban yang merupakan warga Desa Kreo, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang itu tengah mengikuti les renang. Korban sempat beristirahat setelah menjalani latihan dasar di kolam sedalam 160 cm itu. Namun korban diketahui tenggelam saat kaki salah satu pelatih yang tengah berada di kolam renang menyenggol tubuh korban yang berada di dasar kolam. Humas kolam renang Surino mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada proses hukum yang berjalan.
2: Kejadiannya saya tidak tahu persis, cuman ini lagi proses pemeriksaan dari pihak guru les sama pihak pengelola atau yang punya kolam renang ini. Jadi kita ikuti alurnya saja dulu terkait kejadian di hari ini.
1: Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang pada Minggu siang. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dari keterangan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia. Tim investigasi Kementerian Kesehatan bertolak ke Jambi guna mengungkap penyebab meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi, dokter muda yang meninggal dunia diduga akibat beban kerja yang berlebihan saat menjalani program dokter magang.
0: Sementara itu, pihak keluarga Dr. Mita Aprilia Asmi mempersiapkan peringatan 3 dan 7 hari meninggalnya almarhumah yang akan diisi dengan doa bersama serta tahlil.
3: Suasana duka masih menyelimuti kediaman almarhumah Dr. Mita Aprilia Asmi, seorang dokter magang yang meninggal dunia diduga mengalami beban kerja berlebih di perumahan Geria Permai Desa Plangki, Kecamatan Muara II. Tampak pihak keluarga tengah melakukan persiapan untuk peringatan 3 dan 7 hari meninggalnya almarhumah. Sejumlah kerabat dan tetangga tampak datang silih berganti membantu proses persiapan. Keluarga menyebut peringatan 3 dan 7 hari ini akan diisi dengan doa bersama dan tahlil sebagai bentuk penghormatan dan kiriman doa untuk almarhumah.
4: Hari ini kita akan mengadakan takziah 3 hari dan 7 hari ananda kita Mita, mengirimkan doa kepada ananda kita Mita dan mengenang sosok almarhum.
3: Sementara itu, sejumlah tim investigasi Kementerian Kesehatan pada Senin bertolak ke Jambi untuk mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Usai mendapat desakan investigasi dari Ikatan Alumni Dokter Universitas Sriwijaya terkait meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi yang diduga mendapat beban kerja tidak manusiawi saat menjadi dokter magang di rumah sakit tersebut. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal Sahala Simatupang menyebut tim investigasi melakukan pemeriksaan tempat saat dokter Mita bekerja dan meminta keterangan dokter pembimbing hingga terkait manajemen rumah sakit.
5: Sebenarnya mereka melihat dari sesuai dengan yang ada itu terkait dengan jadwal apa segala macam dan data-datanya kita bisa sampaikan nanti untuk hasil dari kementerian aja karena mereka nanti yang melaksanakan untuk rilis yang sebenarnya seperti apa. Itu mungkin.
6: Orang yang diperiksa berapa orang?
5: Kalau yang diperiksa itu termasuk ruangan juga, termasuk dari dokter pembimbing, termasuk juga dari manajemen, itu semua ditanya.
3: Selain di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, tim investigasi Kemenkes juga akan mendatangi Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi, tempat almarhumah Dr. Mita sempat dirawat selama 3 hari. Sebelumnya, jenazah Dr. Mita Aprilia Asmi telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Plangki, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Sabtu siang. Almarhumah meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan selama 3 hari di ruang ICU RSUP Muhammad Husin Palembang. Dokter berusia 25 tahun itu sempat dilaporkan kritis dengan gejala sesak nafas dan demam tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seekor kuda hilang kendali di Jalan Bantul, Yogyakarta hingga menabrak mobil yang melintas dan membuat warga sekitar panik.
1: Sementara itu, seekor babi di Bali menjadi viral setelah diadopsi oleh pasangan wisatawan asing, bukan untuk dijadikan hewan ternak, namun justru dirawat layaknya hewan peliharaan.
7: Seekor kuda lepas kendali hingga menabrak mobil yang melintas di wilayah Bantul, Yogyakarta pada Minggu siang. Dalam video yang diunggah akun Instagram @fjurbaidillah, kuda itu tiba-tiba berlari ke jalan dalam kondisi tak terkendali, hingga membuat warga sekitar panik. Sang pemilik kuda berlari berusaha mengejar, namun sang kuda justru semakin kencang berlari dan tak terkendali. Laju kuda itu berhenti setelah menghantam mobil yang ada di depannya. Belum diketahui penyebab pasti kuda lepas. Tidak ada laporan korban luka dalam kejadian ini, namun mobil yang tengah melintas mengalami kerusakan pada bagian belakang.

0: Nasib mujur dialami oleh seekor anak babi di Bali. Ya, keberadaan babi mungil ini menjadi viral di media sosial lantaran diadopsi oleh pasangan wisatawan asing. Tak tanggung-tanggung, pasangan bule ini bahkan rela merogoh kocek sekitar 2,5 juta rupiah demi bisa membawa pulang babi ini dari peternak lokal. Saat tiba di penginapan, babi yang diberi nama Pugi ini langsung dimandikan di bathtub. Momen yang direkam akun TikTok @heavywavy menjadi perdebatan warganet di media sosial karena perbedaan pandangan budaya terkait hewan ternak serta etika di tengah masyarakat.
1: Informasi berikutnya, perbedaan iklim Indonesia dan juga Arab Saudi membuat faktor kesehatan ini jadi hal utama yang harus diperhatikan oleh jemaah haji.
2: Dan berikut kita sajikan sejumlah tips untuk menjaga dehidrasi selama di Tanah Suci.

0: Perbedaan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi membuat petugas penyelenggara ibadah haji melakukan langkah ekstra guna mengantisipasi gangguan kesehatan yang mungkin terjadi. Salah satunya dengan membagikan alat pelindung diri atau APD bagi jemaah yang tiba di Asrama Haji Surabaya. APD ini berupa obat-obatan, krim pelembab kulit, hingga alat penyemprot air untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, jemaah haji juga dibekali pengetahuan bagaimana mengatasi dehidrasi dan heat stroke saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Suhu udara di Kota Suci Mekah dan Madinah saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Suhu udara tercatat meningkat signifikan sejak pukul 11 siang hingga 4 sore. Andari Sukma, Kasih PKPPJH Landis Dakar Madinah, memberikan sejumlah tips bagi jemaah untuk menjaga hidrasi tubuh. Jemaah diimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus, serta membawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi.
1: Dengan minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di Tanah Haram, minumnya 3 teguk tuh zam-zam sesuai sunnah kan. Nah itu setiap 20-30 menit lah katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam. Bawa spray juga tuh di ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen.
0: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah. Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam atau saat suhu lebih rendah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya, Magelang, Jawa Tengah ini terkenal dengan berbagai cemilan berbahan dasar umbi-umbian. Selain ada getuk. Kabupaten berjuluk The Twin Van Java ini juga punya kerupuk puyur.
3: Penganan bertekstur renyah dengan rasa pedas manis gurih ini diproduksi secara massal di daerah Gerabak. Seperti apa proses pembuatannya? Berikut liputannya dalam segmen Demi Cuan.
4: Aduh, berat lumayan. Di belakang

0: Jika Anda berada di Desa Sumurarum, Kecamatan Graba, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, hampir di seluruh desa kita bisa melihat aktivitas produksi kerupuk puyur dan kerupuk selondo. Kurang lebih 80% warga di kampung ini sehari-hari memproduksi kerupuk puyur dan kerupuk selondo. Untuk melihat proses awal produksi, saya mendatangi tempat produksi kerupuk puyur milik Dayat. Kebetulan di tempat ini baru saja mendapat kiriman bahan baku dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sekitar 100 km dari tempat ini. Saya pun langsung mengikuti proses pembinaan singkong atau melangsir menggunakan gerobak dorong ke tempat produksi.
1: Sekali kirim biasanya berapa banyak?
2: Ini
1: 8,5 ton.
2: 8 ton setengah.
0: Produksi kerupuk puyur butuh bahan baku yang sangat banyak. Untuk memenuhi

0: Itu singkong tidak hanya dari lokal, melainkan didatangkan dari Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Singkong yang digunakan untuk produksi kerupuk puyur biasanya menggunakan singkong jenis rengganis. Untuk membuat kerupuk puyur dibutuhkan waktu sampai 1 minggu. Dari mulai mengupas, memarut, mengepres atau membuang kandungan air, menggiling, memasak sampai dengan mencetak, lalu menjemur hingga kering. Proses memarut ini cukup menantang, karena pada saat pemarutan, pasti ada saja butiran-butiran singkong yang menyiprat ke wajah dan badan. Singkong yang sudah diparut dimasukkan ke dalam karung dan dijahit rapat. Lalu dipres menggunakan alat sederhana, menggunakan dongkrak hidrolik. Ini dilakukan untuk menghilangkan kadar air, sehingga tersisa benar-benar ampas singkong.
1: Sudah jadi.
2: Mau menggotong.
1: Oke. Bapak. Ya. Ini yang sudah dipres. Ya. Sudah tuntas. Ya. Dipres seperti ini udah tadi ya. Terus ini kita pindahkan.
2: Dipindahkan ke Mas.
1: Ah, ini berapa kilo? 50
2: ini, kilo lebih. Nah.
1: Kentengan ya.
2: Iya.
1: Jadi Sancur. Udah dipres seperti ini nih hasilnya udah seperti ini. Ini dibiarkan selama berapa?
3: 3 hari.
0: Agar tidak perlu menunggu waktu 3 hari, saya berpindah ke tempat produksi milik Ato. Di tempat ini sedang berlangsung proses penggilingan ampas singkong yang sudah dipaktur dan dipres serta dibiarkan selama 3 hari menjadi tepung singkong. Nah, dengan mesin ini, proses penggilingan akan lebih cepat dan lebih mudah. Proses memasak butuh waktu 10-15 menit sampai matang. Ini menggunakan dandang tembaga dan kayu bakar. Tepung singkong yang sudah matang dimasukkan ke dalam mesin untuk membentuk cetakan bulat panjang seperti ini. Bulatan panjang ini selanjutnya dipotong menggunakan tali plastik. Kenapa tali plastik? Ini agar tidak lengket dan lebih cepat jika dibanding dengan pisau yang lengket dan tidak praktis. Lanjut proses pemotongan. Ini juga sudah dibantu proses potong. Nah, ukurannya nanti juga lebih presisi ya. Lanjut penjemuran. Proses penjemuran ini bisa memakan waktu 1 hari. Tapi jika kondisi cuaca tidak mendukung alias mendung dan hujan, maka penjemuran bisa mencapai 2-3 hari. Pada bagian akhir, kita tinggal menuju tempat produksi untuk menggoreng puyur. Sebagian besar warga memproduksi puyur dan selondok hanya sampai dijemur kering untuk dikirim ke pengepul. Sangat sedikit yang mengolah sampai jadi siap makan. Hasil produksi mentah tadi akan dikirim pengepul ke pasar-pasar yang ada di Jawa Tengah, bahkan pasar terbesarnya adalah Pulau Sumatera. Untuk menghasilkan kerupuk puyur yang gurih dan renyah, perlu minyak yang banyak dan benar-benar panas. Karena jika tidak, kerupuk tidak bisa matang dan mengembang sempurna. Setelah digoreng matang, kerupuk puyur akan dimasukkan ke dalam mesin spinner untuk dibersihkan dari minyak yang masih menempel. Nantinya, pada saat dikemas dan dijual, kerupuk puyur tidak mengandung minyak, lebih renyah, lebih bersih dan tahan lama. Harga kerupuk puyur yang masih mentah per kilogram mencapai Rp25.000 sampai Rp35.000. Sementara untuk kerupuk puyur yang sudah digoreng, per bal grosir setiap 5 kilogram ini mencapai Rp100.000 hingga Rp160.000.
4: Informasi ragam kuliner nikmat dengan bumbu Nusantara akan hadir sesaat lagi di Redaksi Pagi.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi kuliner. Kota Bandung selalu memiliki inovasi kuliner. Kali ini ada ayam yang dikombinasikan dengan bumbu rujak beserta buahnya.
8: Kalau ini agak jauh lagi nih, di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, ada kuliner khas daerah yang tidak kalah nikmat, yaitu olahan rahang ikan tuna bakar dengan sambal mentah dan juga sambal rica-rica. Langsung kita simak sajiannya seperti apa berikut ini.

0: Olahan daging ayam sudah biasa ya kalau disajikan dengan cara digoreng, dibakar, atau dengan sambal cabai hijau. Kali ini ada yang unik lagi dari kuliner Bandung, yaitu ayam bumbu rujak. Tak hanya sambalnya saja, tapi penyajiannya pun beserta dengan buah-buahan segar. Untuk sambalnya, sajian ini menggunakan cabai merah rawit, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan gula merah yang diblender hingga halus. Selanjutnya, masukkan ayam yang sudah direbus, beri garam, kaldu bubuk, gula putih, lalu masukkan gula merah. Ayam yang sudah menyatu dengan sambal, lalu diberi aneka buah segar seperti mangga muda, timun, nanas, dan tomat.
1: Jadi, bumbu rujak itu biasanya beda dari yang lain ya. Biasanya kalau rujak biasa itu nggak pakai bawang-bawangan. Kalau ini rujak ayam bumbu rujak ayam itu pakai bawang-bawangan. Dan asemnya juga kalau rujak biasa itu pakai asem Jawa. Kalau ini dari nanas. Gitu.
0: Ayam bumbu rujak ini terasa berbeda saat disantap, terlebih karena racikan bumbunya yang tidak biasa.
2: Ini benar-benar rame banget rasanya ya, ada pedes, manis, asem dari buah-buahan yang segar ini dan gurih menyatu dalam mulut. Jadi siap-siap nambah nasi karena emang senikmat itu.
0: Untuk menikmati sajian yang berada di Jalan Citarum Kota Bandung, siapkan uang Rp55.000 untuk 2 potong ayam.

0: Di pusat kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebuah kedai menyajikan kuliner khas yang selalu menjadi favorit pengunjung. Ini dia, rahang tuna bakar. Bagian rahang tuna ini memiliki tekstur lembut dengan cita rasa yang kaya. Rasanya yang nikmat tentu saja karena bahannya menggunakan rahang tuna segar yang langsung dipanggang hingga matang sempurna. Rahang tuna pun selanjutnya disajikan dengan sambal rica-rica dan sambal mentah khas yang sedikit pedas dan aromatik.
1: Kalau yang rahang tuna bakar rica ini, dia itu perpaduan antara bawang dan sambalnya itu pas, terasa banget. Kalau mau yang dabu-dabu mantai ini, asamnya pas, cari yang pokoknya nggak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu. Sayur kangkungnya juga wajib dicoba, menu paling worth it di sini.
0: Kombinasi rasa gurih dan pedas menjadikan rahang tuna bakar menjadi kuliner khas Halmahera Tengah yang sayang untuk dilewatkan. Untuk satu porsi paket rahang tuna, pengunjung cukup siapkan uang Rp90.000. Kedai ini juga menyediakan beragam menu tradisional secara prasmanan. Pengunjung bisa makan berbagai hidangan sepuasnya hanya dengan Rp60.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan kios pedagang bawang di Pasar Harum Manis, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ludes diamuk si jago merah. Sementara di Poliwali Mandar, seekor buaya sepanjang 2,8 meter yang diyakini telah menerkam warga ditemukan mati mengapung di sungai.
3: Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
0: Puluhan kios pedagang bawang di Pasar Harum Manis, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ludes di amuk si jago merah pada Senin. Bangunan kios yang terbuat dari kayu dan berdempetan membuat api cepat membesar dan merembet. Data sementara lebih dari 30 kios pedagang ludes terbakar. Saksi mata menyebut titik api muncul dari kios yang berada di bagian tengah pasar dan dengan cepat menyambar bangunan di sekitarnya. Proses pemadaman berlangsung hingga Senin siang. Polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Warga dari beberapa kecamatan Sebogor Barat menggelar demonstrasi di lapangan Tegar Beriman pada Senin. Mereka menuntut untuk dibuka kembalinya izin tambang atau galian C dan penyelesaian pembayaran kompensasi terhadap warga terdampak selama 6 bulan. Meski sempat terjadi keributan, Bupati Bogor Rudi Susmanto hingga sejumlah pejabat lain mencoba menerima masukan demonstran. Rudi Susmanto berjanji akan menyampaikan tuntutan warga ke Gubernur Dedi Mulyadi. Seekor buaya sepanjang 2,8 meter yang diyakini telah menerkam warga di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat ditemukan mati mengapung di Sungai Mandar pada Senin pagi. Buaya tersebut diduga mati usai memakan umpan beracun yang sengaja disiapkan warga di pinggir sungai. Bangkai buaya pertama kali ditemukan warga yang hendak mencari kerikil di sungai.

Tangkai buaya ganas tersebut lalu dievakuasi ke daratan hingga menjadi tontonan warga. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, warga lalu membawa bangkai buaya tersebut di tempat pemakaman umum setempat lalu dikuburkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek laboratorium pembuatan ketchup vape mengandung narkotika jenis etomidet di sebuah rumah kos di kawasan Kruko Taman Sari, Jakarta Barat. Seorang pria berinisial S diamankan di lokasi. Ia diduga berperan sebagai peracik sekaligus pengedar. Polisi juga menyita ratusan ketchup vape berisi cairan etomidet siap edar, serta berbagai bahan kimia dan peralatan produksi. Hasil penyelidikan menunjukkan, aktivitas peracikan di laboratorium mini ini telah menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. RZ, pemuda berusia 30 tahun asal Kampung Babakan Limbang, Sukabumi, Jawa Barat, meninggal setelah ditusuk orang tidak dikenal di Jalan Nasional Sukabumi, Cianjur. Korban mengalami luka akibat benda tajam dan benda tumpul di beberapa bagian tubuh. Menurut keterangan saksi mata, korban diserang oleh beberapa orang tak dikenal saat membawa motor sampah. Korban sempat melawan sampai akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Kasus pembunuhan ini kini dalam penanganan Polsek Sukaraja. Polisi masih memburu para pelaku. Seorang imam masjid asalam di Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dianiaya satu keluarga hingga babak belur. Motif penganiayaannya adalah para pelaku tidak terima anaknya ditegur imam masjid saat memainkan mic masjid. Dalam rekaman CCTV, sebelum terjadi penganiayaan, sempat terjadi perdebatan antar korban dan pelaku. Pelaku menuduh korban telah menganiaya anaknya, namun korban membantah. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban juga sudah melapor kasus ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi CNN Indonesia Lacak Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, diduga karena cinta segitiga, ada seorang pria nekat naik ke atap mobil yang diduga dikendarai oleh pria idaman lain, sang istri di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Selain pengguna jalan, aksi itu pun menghebohkan warganet. Sementara itu, ada seorang bocah SD tewas tertabrak pembongkar moge di Jalan Nasional Lintas Tengah Trans Sulawesi Poros Rantai Pau Palopo, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
1: Media sosial digegerkan dengan aksi seorang pria yang bergelantungan di atas mobil sambil berteriak-teriak. Peristiwa terjadi di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat sore. Menurut keterangan saksi mata, pria tersebut nekat melakukan aksi yang berbahaya tersebut lantaran mendapati sang istri diduga sedang bersama pria idaman lain yang tak lain adalah pengemudi mobil tersebut. Diketahui saat aksi menegangkan tersebut, sang istri sudah pergi dengan taksi online.
2: Oh, itu sih yang saya tahu saya itu kayak perselingkuhan itu, cinta segitiga kayak gitu. Yang saya tahu, jadi cowoknya itu memergoki, ya istrinya sedang selingkuh, ya kan? Nah, cowok itu langsung jalan naik mobil, dia naik ke atasnya, iya.
1: Polisi hingga saat ini masih mencari keberadaan kedua pihak yang bertikai.
3: Belum kita ketahui apa modus dari atau penyebab dari konflik tersebut. Namun saksi menjelaskan saya sempat mendengar adanya teriakan itu adik saya. Nah, masih diduga ini adalah masalah keluarga. Nah, kemudian pihak dari Opsional Reskrim Grogol Petamburan datang ke TKP untuk mendatangkan saksi-saksi dan...

0: Insiden naas merenggut nyawa Julfian, bocah kelas 4 SD di Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada 30 April 2026. Bocah 10 tahun ini meninggal dunia usai ditabrak oleh seorang pengendara motor gede pada Kamis sore di lingkungan Sendana Buntu Pare, Kelurahan Nanggala Sangpiak Salu, Kecamatan Nanggala. Saat itu korban diketahui tengah berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan iringan moge yang melaju dari kota Palopo menuju Rantai Pao, Toraja Utara. Moge yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali lalu terjatuh hingga menabrak korban. Di rumah duka di Tongkonan Kalambang, ibu korban terus menangis di depan jasad sang anak yang dijadwalkan akan mengikuti kegiatan cerdas cermat dalam waktu dekat. Namun, mimpi itu harus putus.
1: Harapan kami dari keluarga berharap bahwa kasus yang menimpa kami sangat mengharapkan supaya proses hukum tetap berjalan dan keadilan yang kami harapkan. Dan kasus ini tetap berlanjut sampai tuntas.
0: Polres Toraja Utara telah mengamankan pengemudi moge dan barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus lain, ada seorang pedagang buah lanjut usia menjadi korban tabrak lari saat menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Durian Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Pelaku yang mengendarai mobil SUV sempat berhenti sejenak sebelum melarikan diri. Insiden itu pun terekam kamera dashboard kendaraan lain.
3: Seorang pedagang buah lanjut usia menjadi korban tabrak lari saat menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Dari rekaman kamera dashboard, tampak pedagang buah yang tengah mendorong gerobak dagangannya menyeberang sebelum ditabrak dari arah kanan oleh kendaraan mobil Pajero yang melaju dari arah Jakarta menuju Bekasi. Alhasil gerobak dan seisinya berhamburan, sementara korban terpental dan terkapar di jalan. Pengendara sempat berhenti beberapa detik, namun ia kemudian memacu kendaraannya dan melarikan diri. Warga dan pengendara lain yang menyaksikan kejadian tidak sempat mengejar pelaku karena fokus menolong korban.
4: Saya lagi parkir, terus saya kedengeran ada bunyi brak. Nah, terus saya samperin, nah, orangnya jatuh, sopirnya kabur.
5: Itu yang ketabrak siapa, Pak?
4: Aki-aki, tukang buah.
5: Korban lukanya bagian apa?
4: Kepala, kalau nggak salah. Kepala. Nah, saya samperin, dia kabur. Gitu. Dia sempat berhenti. Habis nabrak, dia berhenti sebentar. Saya samperin, kabur.
3: Pedagang buah berusia 62 tahun tersebut diketahui warga sehari-hari berjualan dan menyeberang di lokasi tersebut. Menurut polisi, korban mengalami luka di bagian kepala, patah jari, dan luka memar, dan kini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus tabrak lari ini kini ditangani Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Wilayah Jakarta Timur. Dalam keterangannya di Detikom, Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Darwis Yunarta menyebut, polisi masih memburu pengemudi Pajero tersebut. Hingga kini, identitas pengemudi Pajero belum diketahui. Hardiansyah Benardi, Jakarta.
2: Ke aksi kriminal lainnya, dari aksi sekelompok pemuda di kota Cirebon, Jawa Barat yang diduga hendak tawuran dibubarkan polisi. Polisi menangkap 4 orang pemuda dan juga menyita senjata tajam. Adapun di Sumatera Utara, ada seorang pengedar sabu-sabu di Kabupaten Deli Serdang melawan saat hendak ditangkap polisi. Dari tangan tersangka, polisi telah menyita 100 gram sabu-sabu.
6: Personel Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pengedar sabu-sabu berinisial MRL di kawasan Pasar Minggu, Bagan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Minggu dini hari. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka MRL karena melawan dan menyerang saat akan ditangkap. Bahkan tersangka memprovokasi warga untuk menyerang polisi yang berusaha menangkapnya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 100 gram sabu-sabu. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7: Tersangka ini cukup licin, dalam hal ini banyak sekali trik yang dia kelabui kepada tim, sehingga saat di lapangan, tim melakukan tindakan tegas terukur, berikan karena yang bersangkutan melakukan perlawanan, karena itu tim melakukan tindakan tegas terukur.

0: sesuai dengan standar operasional prosedural yang berlaku.
1: Di lokasi terpisah, patroli personel Polres Cirebon Kota membubarkan kerumunan pemuda yang hendak melakukan tawuran di Kelurahan Kasenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon pada Minggu dini hari. Melihat kedatangan polisi, sejumlah pemuda panik dan berusaha melarikan diri. Meski demikian, polisi bisa menangkap 4 pemuda dan menyita 5 bilah senjata tajam, 3 unit sepeda motor, minuman keras, dan sebuah ponsel. Dari hasil tes urin, 4 pemuda ini dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis ganja dan obat keras.
2: Ya, barang bukti dari tawuran konten kita amankan 3 sepeda motor, kemudian ini ada sajam ya. 5 sajam. Kemudian ini ada miras dan juga satu buah handphone, dan ini hasil cek urin dibuktikan positif. 2 mengkonsumsi ganja, 2 mengkonsumsi obat-obatan.
1: Dalam patroli ini, polisi juga menangkap 3 pelaku balap liar. Hingga Minggu siang, seluruh pemuda yang ditangkap masih diperiksa di Mapolres Cirebon Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Butuh biaya nikah, 2 orang pria bersaudara di Garut, Jawa Barat nekat merampok agen tabung LPG milik majikannya sendiri. Nah, sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polres Tulungagung, Jawa Timur ini berhasil membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi yang melibatkan mahasiswa.
4: Rekaman CCTV mengabadikan aksi pelaku pencurian di sebuah agen LPG di Desa Jatisari, Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Pelaku menggunakan jas hujan biru masuk dengan memanjat pagar. Pelaku kemudian menyekap petugas keamanan agen. Korban diikat dan dilakban bagian mulut serta matanya. Perampok menggondol sebuah kendaraan dan 183 tabung LPG 3 kg. Dikonfirmasi Jumat, Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin memastikan 2 pelaku telah ditangkap. Kedua pelaku berinisial F dan A merupakan paman dan ponakan. Pelaku F diciduk saat mengendarai truk di wilayah Jalan Semarang, Garut. Sementara pelaku A diringkus di rumah kontrakan di wilayah Banyuresmi. Kedua pelaku mengaku nekat merampok gudang agen milik majikannya. Motifnya, salah satu pelaku butuh biaya untuk menikah dengan kekasihnya.
5: Motif untuk pelaku, karena pelaku ini salah satu pelaku, yaitu berinisial F itu, terpepet untuk biaya nikah.
6: Kalau kaitannya dua pelaku ini ada kaitan darah saudara atau?
5: Kedua pelaku ini masih ada ikatan saudara, yaitu paman dan ponakan, yang mana ponakannya yang akan menikah ini tidak mempunyai biaya, akhirnya merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut.
4: Satreskrim Polres Tulungagung Jawa Timur dalam sepekan mengungkap 2 kasus besar terkait penyalahgunaan gas LPG dan BBM. Kasus pertama, petugas mengamankan seorang mahasiswa berinisial AB di Desa Serut, Kecamatan Boyolanggu, yang nekat memindahkan isi gas LPG 3 kg subsidi ke dalam botol gas portable. Dengan modus menggunakan alat suntik rakitan, 1 tabung melon dapat diubah menjadi 10 botol portable untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan tabung gas portable siap edar.
7: Jadi 1 tabung yang 3 kilo, ini bisa mengisi kurang lebih 10 tabung gas portable, diulang. Dan dia menjual 1 kalengnya ini dengan harga kurang lebih Rp13.000.
4: Polisi juga meringkus pelaku kasus penyalahgunaan BBM. Pelaku diketahui menggunakan mobil minibus lawas untuk membeli Pertalite secara berulang kali di sejumlah SPBU dengan 2 barcode berbeda. Sesampainya di rumah, BBM tersebut dipindahkan ke dalam galon menggunakan ember modifikasi untuk dijual kembali melalui pom mini miliknya. Ini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Tulungagung dan terancam jeratan Undang-Undang Cipta Kerja serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, fakta baru telah terungkap dalam kasus perampokan sadis terhadap seorang lansia di Pekanbaru Riau. Otak pelaku perampokan yang juga menantu korban sempat melakukan survei lokasi sebelum melakukan aksi kejinya. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Laca Kriminal.

Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.

0: Berikutnya ada seorang kurir paket yang tengah berteduh menjadi korban pembegalan di Kota Bandung, Jawa Barat. Berkat kerjasama polisi dan warga, 2 dari 4 pelaku berhasil ditangkap kurang dari 24 jam.
1: Media sosial Kota Bandung dihebohkan dengan aksi begal di siang bolong saat hujan. Seorang kurir paket menjadi korban pembegalan. Aksi begal ini turut dibagikan akun Instagram @joshua_banjarnahor. Dalam unggahannya, Joshua mengatakan aksi begal terjadi di Jalan Maksudi, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Minggu 3 Mei 2026, sekitar pukul 13.47 waktu Indonesia Barat. Memanfaatkan situasi jalanan yang sepi saat hujan deras, para pelaku melancarkan aksinya ketika korban sedang menepi untuk berteduh. Kawanan pelaku berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor. Akibat kejadian ini, sepeda motor korban beserta belasan paket milik pelanggan yang belum sempat terantarkan dibawa kabur oleh kawanan pelaku. Berkat kerjasama petugas dan warga, kurang dari 24 jam, 2 dari 4 terduga pelaku begal ditangkap. Pelaku sempat diamuk massa sebelum akhirnya ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek Astana Anyar. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya.
0: Ke kasus lain, terdakwa Sarjan menyuap Bupati Bekasi Adiko Suwarakunang dituntut selama 2 tahun 3 bulan penjara oleh JPU KPK Senin siang di PN Tindak Pidana Korupsi Bandung. Terdakwa terbukti memberikan suap 11,4 miliar rupiah kepada Bupati Bekasi dalam skema Ijon Proyek. Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
2: Pengadilan Tipikor Bandung menggelar sidang kasus korupsi di Kabupaten Bekasi dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK pada Senin pagi. Terdakwa adalah Sarjan, kontraktor yang menjadi penyuap dalam kasus Ijon Project di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam tuntutannya, JPU KPK menyatakan terdakwa Sarjan terbukti memberikan uang kepada mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswarakunang, dan ayahnya HM Kunang melalui sejumlah perantara dalam kurun waktu Juni hingga November 2025. Total pemberian mencapai 11,4 miliar rupiah yang merupakan keseluruhan aliran dana Ijon Project termasuk sebelum operasi tangkap tangan KPK. Atas perbuatannya, Sarjan dituntut 2 tahun 3 bulan penjara dan denda 150 juta rupiah subsidi 7 bulan. Terdakwa dinilai terbukti bersalah sesuai pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
3: Dan itu sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Posisinya tuntutan yang telah kami ajukan kepada terdakwa Sarjan itu tadi tuntutannya 2 tahun dan 3 bulan dan juga ada pidana yang denda sekitar 150 subsidi dengan kalau misalnya dia bisa bayar denda maka kami denda yang akan dikasihkan
4: bagi yang pasalnya
3: berapa? Tadi yang terbukti pasal 5 ayat 1 huruf B.
2: Kuasa hukum terdakwa mengapresiasi tuntutan JPU KPK, namun menilai kliennya bersikap pasif dan tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan.
5: Terhadap tuntutan

Kasus izin proyek ini juga menyeret Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang sebagai pihak penerima suap. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Akibat tiang listrik aliran atas tersambar petir, perjalanan kereta komuter jalur Green Line sempat terganggu. Para penumpang harus menunggu lama di stasiun. Suhu udara di Mekah dan Madinah yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius membuat Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi mengeluarkan peringatan terkait risiko dehidrasi berat dan serangan panas. Sebuah pesawat hilang kendali dan menabrak gedung di Belo Horizonte, Brazil. 2 orang tewas dalam insiden ini. Akibat tiang listrik aliran atas tersambar petir saat cuaca ekstrim melanda wilayah Tangerang Selatan, Banten pada Senin sore, perjalanan kereta komuter lain jalur Green Line sempat terganggu. Dan sementara itu viral di media sosial, suasana kereta yang gelap gulita karena listrik di kereta terpaksa dimatikan. Para penumpang pun harus menunggu lama di stasiun, sedangkan sebagian lainnya harus mencari moda alternatif lain.
1: Percikan api terjadi setelah petir menyambar tiang listrik aliran atas di antara stasiun Jurangmangu dan stasiun Pondok Kranji. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Tangerang Selatan, Banten, Senin sore. Akibat kejadian ini, PT KAI Komuter terpaksa mematikan listrik aliran atas sehingga perjalanan KRL Green Line terhenti. PT KAI Komuter pun harus membatasi perjalanan kereta komuter di jalur Pondok Kranji hingga Sudimara sampai dinyatakan aman untuk melintas. Para penumpang akhirnya harus berganti kereta hingga 2 kali. Rekayasa pola operasi pun dilakukan. Akibatnya terjadi penumpukan penumpang di sejumlah stasiun, seperti di stasiun Rawabuntu, sedangkan sebagian penumpang lain memilih berganti moda transportasi. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah pengguna kereta komuter.
2: Awalnya ada pengumuman cuma sampai Kebayoran, tapi pas nyampe Kebayoran ternyata bisa lanjut sampai Tiga Raksa gitu.
3: Tapi ternyata penuh banget dong berarti?
2: Penuh banget, tadi desek-desekan banget sih, apalagi di Pondok Kranji sama Kebayorannya. Ada yang turun, ada yang naik gitu, karena nggak pasti beri announce-nya.
4: Satu jalur deh yang ke arah Rangkas Bitung, yang arah Tanah Abang belum bisa.
5: Iya, masih ketakan ya? Masih rame.
4: Iya.
3: Gitu
4: iya.
3: Terus sekarang mau naik apa nih?
4: Ini mau balik lagi nyari alternatif lain. Kalau Mbak Dia mau lanjut ya?
5: Agak, aku juga cari alternatif lain juga.
1: Kondisi serupa pun terekam kamera di stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin malam. Penumpukan penumpang terjadi imbas dari rekayasa pola operasi KRL. Penumpang di stasiun pun harus menunggu lebih lama karena kereta terisi penuh. Penumpukan penumpang KRL juga terjadi di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Banyak penumpang KRL komuter bertahan di area stasiun karena layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung terganggu. VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda, menyatakan permohonan maaf atas kejadian ini. Dikutip dari akun media sosial X, PT KAI Komuter pada Senin malam pukul 20:43 waktu Indonesia Barat menyatakan, gangguan listrik aliran atas di antara stasiun Jurangmangu Pondok Kranji telah tertangani. Perjalanan kereta komuter Tanah

0: Cabang Rangkas Bitung PP sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pertengahan April hingga awal Mei ini, warga Jakarta merasakan suhu di Jakarta dan sekitarnya terasa jauh lebih panas, terutama pada pagi hingga siang hari. Menurut BMKG, fenomena ini disebabkan kombinasi faktor atmosfer, mulai dari posisi matahari hingga kondisi udara di masa peralihan musim.
2: Cuaca di Jakarta dan sekitarnya terasa panas terik saat pagi hingga siang pada beberapa hari terakhir. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, panasnya Jakarta dipengaruhi oleh kombinasi faktor atmosfer. Salah satunya adalah posisi semu matahari yang berada di sekitar lintang khatulistiwa bagian utara pada akhir April hingga awal Mei. Kondisi ini membuat intensitas matahari yang diterima wilayah Indonesia menjadi lebih tinggi dari biasanya.
3: Jalannya tutupan awan pada pagi hingga siang hari, serta didominasi oleh angin timuran dari Australia yang bersifat relatif kering, turut memicu kurangnya pembentukan awan di wilayah selatan khatulistiwa, sehingga penyerahan permukaan bumi menjadi sangat intensif. Dan dari BMKG mencatat bahwa dalam 3 hari terakhir, suhu tertinggi di wilayah Jabodetabek sekitar 35 derajat Celcius yang tercatat di wilayah Jakarta Timur.
2: Meski memasuki masa kering, kelembapan udara di Jabodetabek masih relatif tinggi karena berada pada peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Kondisi ini membuat keringat sulit menguap sehingga tubuh terasa lebih panas.
4: Oh, bener banget sih kalau memang lagi panas-panasnya. Kalau dari aku sih antisipasinya paling kayak ini, sekarang aku sering bawa tumbler biar nggak dehidrasi juga. Sama palingan kalau cewek-cewek skincare-nya pasti dengan sunscreen sih Kak, biar nggak kering kulitnya, biar tetap terjaga.
5: Betul, ngerasa banget sih kalau soal cuaca yang lama-lama makin panas. Biasanya kalau di luar ruangan yang jelas harus selalu bawa payung kemana-mana, topi, terus juga jangan lupa minum vitamin setiap hari sih.
2: Minimnya ruang terbuka hijau serta dominasi bangunan dan aspal menyebabkan panas terperangkap di permukaan. Fenomena ini kerap disebut heat island. Emisi gas buang dari kendaraan di jam-jam sibuk juga berkontribusi pada peningkatan suhu mikro. BMKG memperkirakan musim kemarau di Jabodetabek akan mulai pada Mei. Namun demikian, masyarakat diimbau mewaspadai perubahan cuaca secara tiba-tiba. Khususnya pada sore dan malam hari, berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Satrio Adi, Dwi Agung, Jakarta.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda mengungkap penyebab pola cuaca yang terjadi di wilayah Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir, yakni masih saja terjadinya hujan tatkala musim kemarau sudah mulai menyapa.
6: Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Timur dilaporkan semakin menghangat. Ancaman cuaca ekstrim yang sempat melanda pada pekan lalu kini terpantau mereda secara signifikan. Namun, meski sudah digadang-gadang memasuki musim kemarau, hujan masih terpantau turun di beberapa titik. Ketua Tim Meteorologi BMKG Juanda, Andri Wijaya, menyebut, hal itu terjadi karena adanya gangguan pada atmosfer dan sejumlah fenomena tertentu.
7: Untuk bulan Mei, sebagian besar wilayah Jawa Timur itu sudah banyak yang memasuki musim kemarau. Nah, kenapa ada hujan? Karena ada gangguan atmosfer global, yaitu berupa pertama MGO yang memasuki wilayah Jawa Timur, kemudian yang kemarin ada juga gangguan Equator Rossby dan juga Kelvin. Itu yang memicu adanya hujan di musim kemarau ini, tapi durasinya singkat. Dan levelnya hujan ringan hingga sedang itu, Pak.
6: Andri menambahkan, saat ini Indonesia telah memasuki awal musim kemarau. Puncaknya akan terjadi tak kurang dari 6 dasarian lagi.
7: Untuk musim kemarau, Pak, itu sebenarnya di bulan minggu pertama ini sudah masuk. Tapi kalau untuk benar-benar musim kemarau atau puncaknya itu ada di bulan Juli, Agustus, Pak. Itu masuki musim puncak musim kemarau. Tapi tidak menutup kemungkinan di sela-sela itu ada hujan karena

0: Gangguan gangguan asma suci tersebut bisa sewaktu-waktu lewat Jawa Timur, Pak.
1: Banjir menghilang, kekeringan mengintai. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga tubuh dari berbagai penyakit akibat dari paparan radiasi matahari yang akan terus meningkat seiring dengan puncak kemarau yang semakin mendekat. Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kita ke informasi selanjutnya, ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kembali duduk di kursi terdakwa setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 9 hari sejak 25 April lalu. Dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Nadiem juga kembali memohon majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan karena alasan medis.
3: Dengan tangan masih berbalut perban, mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim hadir di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin siang. Di hadapan majelis hakim, Nadiem menyatakan kondisinya masih dalam perawatan untuk persiapan operasi. Ia mengaku siap mengikuti jalannya persidangan dengan agenda keterangan saksi-saksi, namun pendiri perusahaan transportasi online Gojek ini mengajukan permohonan pada majelis hakim untuk mengikuti sidang secara daring pada persidangan selanjutnya yang akan digelar pada Selasa dan Rabu esok. Nadiem juga meminta majelis hakim menangguhkan penahanannya di rutan selama masa penyembuhan.
4: Sebenarnya ini hanya sampai sembuh, lalu setelah sembuh saya siap kembali statusnya menjadi status tahanan di rutan, tidak masalah, hanya agar saya bisa sembuh saja.
3: Sementara itu, dalam persidangan, pihak Nadiem menghadirkan saksi ahli hukum pidana Universitas Pajajaran, Romli Atmasasmita. Menurut Romli yang pernah jadi terdakwa dalam kasus Sismin Bakum, namun dinyatakan lepas dari segala tuntutan oleh Mahkamah Agung 2012 lalu, menyebut.
5: Jadi kalau Nadiem dikenakan pasal 2 itu keliru dakwaannya. Harusnya pasal 3, karena dia Nadiem punya jabatan, penyelenggara negara kan, larinya paling jauh ya, penyelenggara itu menyalahgunakan wewenang. Dan tidak sembarangan, pengertian penyalahgunaan wewenang itu luas. Undang-Undang 30 dari 14 itu ada 3 penyalahgunaan wewenang, melampaui batas wewenang, mencampur adukan, sewenang-wenang. Kalau negara tidak dirugikan, kalau terdakwa tidak memperoleh keuntungan, dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. 3 jurisprudensi. Ini advokatnya harus ngerti. Jadi hanya itu 3 alasan itu yang bisa membebaskan Nadiem dari perkara.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menyebut Nadiem dan 3 terdakwa lainnya yang merupakan direktur dan konsultan di Kemendikbudristek merugikan keuangan negara hingga 2,18 triliun rupiah dan memperkaya diri 809,5 miliar rupiah dalam proyek pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Mardika Utama, Dwi Ari, Jakarta.
2: Peringatan terkait risiko dehidrasi berat dan serangan panas dikeluarkan oleh Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi terkait suhu udara yang lebih dari 40 derajat Celcius di Mekah dan Madinah. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans

0: Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan AloPay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. AloPay Later, pas buat kamu. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
2: Nggak.
1: Sekarang yuk diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Menjelang keberangkatan jemaah haji masih menyempatkan diri untuk melengkapi bawaan mereka dengan berbelanja di toko yang ada di sekitar asrama haji. Di salah satu toko di asrama haji Embarkasi Surabaya Jawa Timur, kaos dan celana menjadi yang paling banyak diburu. Sementara itu PPIH Embarkasi Surabaya memberikan layanan penggantian koper jemaah haji yang rusak. Koper jemaah yang rusak diganti tanpa biaya apapun alias gratis.
1: Suasana ramai terlihat di toko perlengkapan haji di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Jemaah haji yang masih membutuhkan sejumlah barang bisa membelinya di toko dan lapak-lapak yang tersedia. Ada kaos, celana, sandal, sabuk ihram, topi. Seperti Hasan, ia membeli tempat kartu identitas yang lebih kuat agar tak mudah rusak.
2: Apa ya, terbuat dari kayak gini nih kan. Ini gamak kertas gitu loh.
3: Oh gitu, plastiknya.
2: Nah, kita pengaman aja, kehati-hatian.
1: Salah satu pedagang menyebut kaos dan bantal leher menjadi barang yang paling laris dibeli oleh jemaah haji.
4: Naik turun tergantung kloternya, kota-kotanya. Kebanyakan kami yang dari luar Surabaya.
3: Perlengkapan haji apa yang paling banyak dibeli sih?
4: Kaos, daleman, sama celana-celana.
1: Dalam sehari, omset toko bisa mencapai 10 hingga 15 juta rupiah. Kerusakan koper menjadi salah satu masalah yang kerap muncul, bahkan sebelum jemaah haji berangkat ke Tanah Suci. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya menyiapkan penggantian koper yang rusak di embarkasi. Hal ini dilakukan agar jemaah tidak perlu kembali ke rumah atau daerah asal untuk menukar koper. PPIH pun menyiapkan koper cadangan di asrama haji, serta koper tambahan di gudang penyangga.
5: Jadi koper rusak tadi sudah ada dari Surabaya 1 yang menukar, kemarin dari Jember 1, Jember insya Allah juga menukar karena memang kopernya rusak dan kita layani. Dan kita di sini juga ada stok terkait dengan itu. Jadi saya sudah sampaikan kalau memang jauh, kalau rusak tidak apa-apa dibawa sini aja, kopernya rusak, nanti kita ganti di sini.
1: PPIH mengimbau jemaah untuk segera melapor jika koper mereka rusak agar dapat langsung ditangani dan diganti sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemirsa, usia senja tak menjadi penghalang untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Seperti kakek berusia 103 tahun asal Bantul, Yogyakarta, meski dengan bantuan kursi roda, hal tersebut tak mengurangi semangatnya untuk beribadah. Sementara itu, pemirsa menggantikan posisi dari sang ibu yang meninggal beberapa tahun lalu, seorang remaja berusia 17 tahun menjadi jemaah haji termuda dari Embarkasi Surabaya, Jawa Timur.
1: Inilah Mardijiono Kartosentono, kakek kelahiran tahun 1923 yang tahun ini menginjak usia 103 tahun. Meski usia tidaklah muda, jalan pun sudah tak gagah. Namun hal tersebut tak mengurangi keinginannya untuk terus beribadah. Di beberapa kesempatan, kakek asal Bantul, Yogyakarta ini pun harus digendong lantaran kesulitan berjalan pasca jatuh di kamar mandi pada 2022 silam. Selama melakukan rangkaian ibadah haji, ia pun didampingi oleh petugas kelompok pimpinan ibadah haji dan umroh, serta petugas haji daerah. Meski demikian, kakek Mardijiono selalu mencoba tidak merepotkan dan melakukan apa yang bisa ia lakukan.
6: Untuk layakan terbang itu kemarin dokternya juga heran kok semua kondisi bagus semua. Terus kondisi makan kemarin satu hari 4 kali juga habis terus ya, Mbak.

0: Jadi pesawat yang saya atur ke Bapak.
1: Nggih, jadi kondisi untuk kaitannya dengan dahar, napa kemana alhamdulillah sih, Mbah. Sehat.
0: Dan tidak pernah mau disuapi ya, sendiri.
1: Dalam enggak mau disuapin, enggak mau. Enggak mau disuapin sendiri.
2: Mardigiono adalah salah satu dari 44.000 jemaah lanjut usia di Indonesia yang tahun ini menjadi tamu di Tanah Suci. Hingga kini lebih dari 71.000 jemaah telah tiba di Madinah, membawa doa dan harapan di setiap sujud mereka. Di lokasi berbeda, berhaji di usia muda menjadi hal langka yang tak semua orang bisa berkesempatan melaksanakannya. Hal itulah yang kini dialami Laluna Syafa Putri, remaja berusia 17 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Meskipun kesempatan berhaji ia dapatkan lantaran menggantikan posisi ibunya yang wafat pada 2021 silam, namun ia tetap bersyukur bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Berangkat seorang diri tanpa pendamping keluarga, pelajar kelas 2 Madrasah Aliyah ini mengaku siap berangkat bersama kloter 52 Embarkasi Surabaya. Anak keenam dari 7 bersaudara ini sebenarnya dijadwalkan berangkat tahun lalu bersama sang ayah. Namun aturan batasan usia yang berlaku di tahun tersebut tak mengizinkannya sebelum berusia 18 tahun. Dibantu sang kakak dalam menyiapkan segala perbekalan, barulah tahun ini rencana berhaji itu akan terwujud.
3: Kalau persiapan, saya udah belajar dari pengalamannya papa, terus juga mungkin dibimbing juga sama KBIHU-nya, sama nanti mungkin di sana juga kan orang tua di sana akan saya anggap dari orang tua saya sendiri, gitu.
4: Tapi perasaannya gimana bisa berhaji di usia yang sangat muda ini?
3: Tentunya senang tapi sedih juga karena sebenarnya kan ini porsinya bunda, jadi ya udah.
2: Berangkat seorang diri di usia muda tak menyurutkan semangat Laluna. Doa untuk mendiang sang ibunda dan seluruh keluarga pun sudah disiapkannya untuk dipanjatkan di Tanah Suci. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Suhu udara di Kota Suci Mekah dan Madinah saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Menjadi tantangan bagi jutaan jemaah haji yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi mengeluarkan peringatan terkait risiko dehidrasi berat dan juga serangan panas.
6: Terik matahari terasa sangat menyengat di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Suhu udara tercatat meningkat signifikan sejak pukul 11 siang hingga 4 sore. Ribuan jemaah terlihat mencari tempat teduh dan mengandalkan payung saat bertawaf mengelilingi Ka'bah. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait risiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari langsung. Berikut sejumlah kiat penting untuk menjaga kondisi tubuh selama beribadah di Tanah Suci. Pertama, jaga hidrasi tubuh. Jemaah dihimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus. Bawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kedua, gunakan perlengkapan pelindung diri. Payung, topi, dan kacamata hitam sangat disarankan saat berada di luar ruangan. Oleskan tabir surya untuk mencegah kulit terbakar. Ketiga, gunakan semprotan air kecil untuk membasahi wajah dan anggota tubuh guna menurunkan suhu tubuh. Tetap gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan udara kering.
7: Cuaca panas kan kita harus hati-hati dengan namanya heat injury gitu ya. Jadi yang penting kita menjaga hidrasi tubuh dengan minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di Tanah Haram, minumnya 3 teguk tuh zam-zam sesuai sunnah kan. Nah itu setiap 20-30 menit lah katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam. Bawa spray juga tuh. Ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen gitu-gitu kan supaya memang menjaga untuk kelembapan kulit kita. Bawa botol air minum nanti untuk mengisi zam-zam yang ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
6: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah. Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam hari atau saat suhu lebih rendah. Hindari aktivitas fisik berlebihan antara pukul 11 siang hingga 4 sore. Segera beristirahat jika merasa pusing atau lemas. Kesehatan adalah model utama untuk menuntaskan seluruh rukun haji hingga puncak ibadah di Ar-Muznah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
5: Sebuah pesawat hilang kendali dan menabrak gedung di Belo Horizonte, Brazil. Dua orang tewas dalam insiden ini. Informasinya sesaat

0: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
1: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
2: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
3: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
4: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
0: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Sebuah pesawat hilang kendali dan menabrak gedung di Belo Horizonte, Brazil pada Senin kemarin. Dua orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Sementara itu, sebuah pesawat menghantam truk logistik saat hendak melakukan pendaratan di Bandara Internasional Newark Liberty, New Jersey, Amerika Serikat pada 3 Mei kemarin.
1: Inilah detik-detik sebuah pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah gedung di kota Belo Horizonte, Brazil pada Senin kemarin waktu setempat. Dalam insiden tersebut dilaporkan dua orang tewas dan sejumlah penumpang pesawat mengalami luka-luka. Terdapat kerusakan infrastruktur dalam insiden ini, di mana puing-puing dari bangunan dan pesawat jatuh berserakan di area parkir. Regu pemadam setempat menyatakan korban tewas merupakan pilot dan co-pilot dari pesawat tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab pesawat hilang kendali hingga menabrak sebuah gedung. Pusat Investigasi dan Pencegahan Kecelakaan Penerbangan setempat SENIPA masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan. Insiden serupa juga terjadi di New Jersey, Amerika Serikat pada 3 Mei kemarin. Sebuah pesawat United Airlines menghantam sebuah truk logistik di jalan raya saat hendak mendarat di Bandara Internasional Newark Liberty. Pesawat Boeing 767 tersebut dilaporkan tiba dari Venezia, Italia dengan membawa 200 penumpang dan 10 kru pesawat. Investigasi awal kepolisian Jersey mengungkapkan pesawat terbang terlalu rendah. Ban dari roda pendaratan pesawat dan bagian bawah pesawat menghantam sebuah tiang yang kemudian menabrak truk logistik. Dalam insiden ini, pengemudi truk mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Sementara 200 penumpang dan 10 kru pesawat semuanya dilaporkan selamat hingga pesawat berhasil mendarat di Bandara Newark Liberty.
0: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Bisnis bersama saya Yudi Yudawan dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mencopot dua pejabat tinggi terkait dengan pencairan restitusi pajak yang tak terkendali. Hari ini nilai tukar rupiah mengalami depresiasi signifikan dan telah menembus level 17.400 rupiah per dolar Amerika. Presiden KSPSI Andi Gani Wenenawea menyebut suara penolakan MBG saat May Day itu berasal dari barisan pekerja yang belum berkeluarga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengambil langkah tegas dengan mencopot dua pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, menyusul adanya temuan ketidakdisiplinan dalam pengendalian pencairan restitusi pajak yang tak terkendali. Saat ditemui di kantor Kemenkeu Jakarta Senin siang, Purbaya menegaskan bakal segera mencopot dua pejabat tinggi yang dinilai gagal mengendalikan pencairan restitusi pajak dengan baik. Keputusan ini diambil setelah bendahara negara tersebut melakukan investigasi terhadap lima pejabat dengan kewenangan terbesar dalam proses restitusi. Hasilnya, dua diantaranya akan dicopot dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan sebagai peringatan keras bagi jajaran di Kementerian Keuangan agar menjalankan instruksi secara disiplin dan tak sembarangan dalam mengeluarkan restitusi.
1: Saya investigasi 5 orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini 2 akan saya copot. Jadi message-nya adalah, ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya nggak main-main. Pak Sekjen yang belum datang ya?
2: Belum datang sih.
1: Ada 2 yang saya akan copot. Bukan begitu, jor-jornya adalah tidak memberitahu perkembangan dengan akurat. Tahun lalu saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Mereka bilang sedikit. Mereka tuh staf saya ya. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan. Jadi itu yang kita perbaiki, jangan sampai ada soal informasi lagi.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan inflasi Indonesia pada April 2026 sebesar 2,42%. Secara tahunan tetap terjaga seiring kebijakan pemerintah menahan sebagian harga bahan bakar minyak di tengah tekanan harga energi global. Purbaya mengatakan tekanan inflasi mulai mereda seiring normalisasi kebijakan yang ditempuh pemerintah termasuk dalam menjaga harga energi. Bendahara negara ini menjelaskan keputusan untuk tetap mempertahankan subsidi BBM telah diperhitungkan secara matang guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Purbaya menegaskan kebijakan subsidi menjadi salah satu langkah untuk menahan tekanan inflasi agar tidak berdampak lebih luas pada perekonomian. Ia menambahkan pencabutan subsidi energi tidak hanya berdampak pada inflasi, tetapi juga berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
1: Biasanya yang menekan harga minyak tinggi, inflasi tinggi, biasanya minyak harganya yang berlebihan naiknya. Ini kan yang bersubsidi nggak kita naikin, transportasi barang juga rasanya nggak naik kan, yang soal untuk transportasi barang.

0: jadi inflasinya akan relatif terkendali. Apalagi, tapi kalau kita lepas harga minyak, harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, pasti harga minyaknya, inflasinya naik tinggi, daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago banyak duit bagi-bagi, bukan, itu ada hitungannya.
1: Langsung saja kita pantau pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang global untuk hari ini. Hari ini mata uang Garuda kembali melemah dan menyentuh level 17.400 per dolar Amerika. Sebelumnya Bank Indonesia terus meningkatkan intervensi di pasar falas untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Langkah ini dilakukan melalui pasar offshore NDF, pasar spot dan di NDF di dalam negeri, serta pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Tak hanya terhadap dolar, nilai tukar rupiah pun anjlok terhadap dolar Singapura, di mana hari ini mata uang Garuda sudah menyentuh lebih dari Rp13.600 per dolar Singapura. Sementara itu terhadap ringgit Malaysia, nilai tukar rupiah pun melemah. Tercatat hingga hari ini mata uang Garuda berada di level Rp4.392 per ringgit Malaysia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menyiapkan compressed natural gas atau CNG dalam kemasan tabung 3 kg sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Langkah ini dilakukan untuk menekan impor energi sekaligus meningkatkan efisiensi dan kemandirian energi nasional. Menteri SDM Bali Lahadalia mengatakan penggunaan CNG sebenarnya telah mulai diterapkan di berbagai sektor seperti hotel hingga restoran dengan bahan baku gas tersebut berasal dari dalam negeri.
2: Sekarang kita mulai buat, bikin DME. Sekarang kemarin sudah diletakkan batu pertamanya, jalan. Kita bikin di Muara Enim. Tapi setelah itu saya pikir ini 2 tahun. Maka kemudian muncullah ide untuk kita bikin CNG. CNG ini adalah sama juga gas, tapi dia bukan LPG dan sekarang sudah dipakai untuk hotel, restoran dan beberapa MBG-MBG. Tetapi untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Ya kita, dan ini kosnya lebih murah 30-40% per hektor. Dan ini tantangannya juga banyak. Saya bilang tidak ada urusan. Untuk efisiensi, kebaikan dan pelayanan rakyat, apapun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri. Nah kira-kira ini Bapak Ibu semua, yang saya mau jelaskan terkait dengan energi.
1: Pemerintah menyiapkan gas dimethyl ether atau DME sebagai hasil dari hilirisasi batubara kalori rendah sebagai pengganti LPG di masa depan. DME dinilai memiliki karakteristik mirip dengan LPG sehingga dapat digunakan untuk mengurangi nilai impor energi nasional. Apa itu DME? Berikut informasinya.

0: Pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan impor LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Pemerintah menilai perlu mendiversifikasi energi yang masih disubsidi oleh negara akibat gejolak politik global yang mendongkrak harga. Dimethyl ether atau biasa disebut DME dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan impor LPG 3 kg karena berasal dari pengolahan batu bara yang terhampar melimpah di Indonesia. Lantas, apa itu DME? Dan apakah masyarakat sudah mengenal gas tersebut?
1: Oh, kebetulan saya belum tahu ya, Kak, untuk DME. DME itu apa ya?
2: Terus kalau misalnya itu nanti buat ganti gas gimana?
1: Oh, kalau untuk ganti gas sih kebetulan kan kita pengguna gas itu setiap hari kan. Itu pokoknya berkebutuhan itu tuh setiap hari. Kebetulan kalau misalnya itu diganti, pokoknya harus sedia terus ya, jangan sampai langka, dan harganya tentunya harus murah.
3: DME belum.
2: Kalau itu sebagai pengganti gas LPG 3 kilo seperti apa pendapatnya?
3: Boleh sih itu layak untuk masyarakat ya. Tapi perlu sosialisasi dulu kayaknya, karena kita belum paham nih ibu-ibu.
4: DME apa?

0: tuh ya. Baru dengar saya.
1: Baru dengar ya.
0: Iya.
1: Nah, itu rencana untuk mengganti gas LPG 3 kilo dari batu bara. Pendapatnya gimana?
0: Wah, boleh juga sih usulannya, cuman apa tidak pengganti untuk mengganti tabung gas 3 kilo itu apa efisien atau apa dari segi harga, dari segi kualitas dan keamanannya bagaimana? Karena kan ini saya terus terang baru saya dengar ya.
2: Ternyata sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa itu DME. Berdasar laman Kementerian ISDM, dimetil ether atau DME adalah senyawa ether paling sederhana mengandung oksigen dengan rumus kimia CH3OCH3 berwujud gas dengan proses pembakaran lebih cepat dari LPG. Karakteristik DME memiliki kesamaan sifat kimia maupun fisika dengan LPG. Oleh karena itu, infrastruktur LPG yang ada saat ini seperti tabung, tangki penampung atau saluran distribusi LPG bisa digunakan untuk DME. DME bisa diproduksi dari berbagai sumber energi, antara lain biomasa, coal bed methane, CBM atau gas metana batu bara. Namun saat ini, batu bara kalori rendah dinilai sebagai bahan baku yang paling ideal untuk pengembangan DME karena tersedia melimpah di tanah air.
3: Sejak saya jadi Menteri Investasi, udah mau bikin DME. Tapi hantunya banyak yang menantang ini. DME ini adalah hasil hilirisasi daripada batu bara low kalori untuk kita konversi dia untuk menjadi pengganti LPG. Waktu di zamannya Pak Jokowi, udah groundbreaking waktu saya jadi Menteri Investasi, tapi diintercept di tengah jalan. Push. Waktu itu belum jadi ketum partai soalnya. Jadi masih bisa diintercept. Belum jadi ketum partai, tapi kalau sekarang, jangan coba-coba intercept. Saya kasih tahu memang.
2: Per kilogram DME memiliki kandungan panas sebesar 7.749 kilokalori, sementara kandungan panas LPG berada di angka 12.076 kilokalori. Kendati demikian, DME memiliki massa jenis yang lebih tinggi, sehingga perbandingan kalori antara DME dengan LPG berada di angka 1 berbanding 1,6. DME dinilai mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan mengurangi gas rumah kaca hingga 20%. Penggunaan LPG per tahun per rumah tangga menghasilkan emisi 930 kg CO2. Apabila diganti dengan DME, emisi akan berkurang menjadi 745 kg CO2. Selain itu, pembangunan pabrik pengolahan batu bara menjadi DME pertama di Indonesia juga bakal menggunakan teknologi rendah karbon.
4: Oh iya dong, jadi salah satu teknologi yang berkembang di batu bara itu untuk gasifikasi, istilahnya clean coal technology, CCT. Itu bisa mengurangi emisi sekitar 30-40% dibandingkan batu bara dibakar seperti biasa. Dan ini teknologi sudah berkembang, di China, di Afrika Selatan, di Jerman, sudah berkembang.
2: Sebagai informasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu 29 April 2026 melanjutkan proyek hilirisasi gasifikasi batubara menjadi DME yang sempat mandek akibat hengkangnya investor dari Amerika Serikat. Percepatan pengolahan batubara menjadi DME di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini dilakukan oleh Danantara. Melalui dua holding BUMN yaitu PT Pertamina Persero dan PT Mineral Industri Indonesia atau MINID. Adapun PT Pertamina Patraniaga akan bergerak sebagai off-taker atau pembeli produk DME dan PT Bukit Asam TBK sebagai operator produksi DME.
5: Jadi proyek hilirisasi coal to DME ini proyek yang sangat strategis sebagaimana arahan Pak Presiden sejalan dengan Asas Cita nomor 2 ya, swasembada energi dan juga Asas Cita nomor 5 terkait dengan hilirisasi khususnya coal to DME ini akan mereduksi substitusi import LPG sebagaimana kita tahu per tahunnya kurang lebih kita import LPG itu kurang lebih 7 juta metric ton dan ini DME ini akan menjadi proyek yang bisa mensubstitusi import LPG. Pertamina dalam hal ini akan kolaborasi dengan MINID dan PTBA yang akan develop project coal to DME ini, Pertamina sebagai off-takernya melalui Pertamina Patraniaga dan akan mendistribusikan kepada masyarakat sebagai pengganti LPG mereduksi impor.
2: Fasilitas produksi DME tersebut direncanakan beroperasi dalam 3 tahun ke depan dengan kapasitas input atau feedstock berupa batu bara loreng atau batu bara kalori rendah sebesar 7 juta ton untuk menghasilkan DME sebesar 1,4 juta ton per tahun. Konsumsi LPG bersubsidi secara nasional pada tahun 2020

0: 2025 mencapai 8,52 juta metrik ton. Ironisnya, produksi LPG dalam negeri hanya mampu memenuhi 1,91 juta metrik ton. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan impor LPG sebesar 7,47 juta metrik ton dengan menelan subsidi hingga 87 triliun rupiah per tahun. Hingga Desember 2025, berdasarkan data Kementerian ESDM, sebanyak 73,7 juta nomor induk penduduk atau NIK telah terdaftar dalam program subsidi tepat sasaran LPG. Artinya, masih banyak rumah tangga, usaha mikro, nelayan, petani, serta masyarakat Indonesia lainnya yang membutuhkan bahan bakar gas subsidi setiap hari. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.
1: Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menegaskan teriakan dalam video tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.
2: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
4: Nggak kan giliran saya yang bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Usia senja tak menjadi penghalang untuk menunaikan rukun Islam yang kelima seperti yang dilakukan kakek berusia 103 tahun asal Bantul, Yogyakarta. Meski dengan bantuan kursi roda, namun hal tersebut tak mengurangi semangatnya dalam beribadah. Sementara itu menggantikan porsi sang ibu yang meninggal beberapa tahun lalu, seorang remaja berusia 17 tahun jadi jemaah haji termuda dari Embarkasi Surabaya. Meski berhaji tanpa didampingi keluarga, ia mengaku siap memenuhi panggilan berhaji ke Tanah Suci.
6: Inilah Mardi Jiono Kartosentono, kakek kelahiran tahun 1923 yang tahun ini menginjak usia 103 tahun. Meski usia tidaklah muda, jalan pun sudah tak gagah. Namun hal tersebut tak mengurangi keinginannya untuk terus beribadah. Di beberapa kesempatan, kakek asal Bantul, Yogyakarta ini pun harus digendong lantaran kesulitan berjalan pasca jatuh di kamar mandi pada 2022 silam. Selama melakukan rangkaian ibadah haji, ia pun didampingi oleh petugas kelompok pimpinan ibadah haji dan umroh, serta petugas haji daerah. Meski demikian, kakek Mardi Jiono selalu mencoba tidak merepotkan dan melakukan apa yang bisa ia lakukan.
7: Untuk layakan terbang itu kemarin
4: dokternya juga heran kok semua kondisi bagus semua. Terus kondisi makan kemarin satu hari 4 kali juga habis terus ya, Mbak.
7: Ya tadi jadi pesawat yang saya atur ke Bapak.
4: Nggih, jadi kondisi untuk kaitannya dengan dahar, napa kemana, alhamdulillah sih, Mbak. Sehat.
7: Dan

0: Tidak pernah mau disuapin sendiri.
1: Dalam, enggak mau disuapin, enggak mau. Enggak mau disuapin sendiri.
2: Mardigiono adalah salah satu dari 44.000 jemaah lanjut usia di Indonesia yang tahun ini menjadi tamu di Tanah Suci. Hingga kini lebih dari 71.000 jemaah telah tiba di Madinah, membawa doa dan harapan di setiap sujud mereka. Di lokasi berbeda, berhaji di usia muda menjadi hal langka yang tak semua orang bisa berkesempatan melaksanakannya. Hal itulah yang kini dialami Laluna Syafa Putri, remaja berusia 17 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Meskipun kesempatan berhaji ia dapatkan lantaran menggantikan posisi ibunya yang wafat pada 2021 silam, namun ia tetap bersyukur bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Berangkat seorang diri tanpa pendamping keluarga, pelajar kelas 2 Madrasah Aliyah ini mengaku siap berangkat bersama kloter 52 Embarkasi Surabaya. Anak keenam dari 7 bersaudara ini sebenarnya dijadwalkan berangkat tahun lalu bersama sang ayah. Namun aturan batasan usia yang berlaku di tahun tersebut tak mengizinkannya sebelum berusia 18 tahun. Dibantu sang kakak dalam menyiapkan segala perbekalan, barulah tahun ini rencana berhaji itu akan terwujud.
3: Kalau persiapan, saya udah belajar dari pengalamannya papa, terus juga mungkin dibimbing juga sama KBIHU-nya, sama nanti mungkin di sana juga kan orang tua di sana akan saya anggap dari orang tua saya sendiri, gitu.
4: Tapi perasaannya gimana bisa berhaji di usia yang sangat muda ini?
3: Tentunya senang tapi sedih juga karena sebenarnya kan ini porsinya bunda, jadi ya udah.
2: Berangkat seorang diri di usia muda tak menyurutkan semangat Laluna. Doa untuk mendiang sang ibunda dan seluruh keluarga pun sudah disiapkannya untuk dipanjatkan di Tanah Suci. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Menjelang keberangkatan, jemaah haji masih menyempatkan diri untuk melengkapi bawaan mereka dengan berbelanja di toko yang ada di sekitar asrama haji. Di salah satu toko di asrama haji Embarkasi Surabaya, kaos dan celana menjadi yang paling banyak diburu. Sementara itu, PPIH Embarkasi Surabaya memberikan layanan penggantian koper jemaah haji yang rusak. Koper jemaah yang rusak diganti tanpa biaya apapun alias gratis.
2: Suasana ramai terlihat di toko perlengkapan haji di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Jemaah haji yang masih membutuhkan sejumlah barang bisa membelinya di toko dan lapak-lapak yang tersedia. Ada kaos, celana, sandal, sabuk ihram, topi. Seperti Hasan, ia membeli tempat kartu identitas yang lebih kuat agar tak mudah rusak.
6: Apa ya, terbuat dari kayak gini nih kan. Ini gambar kertas gitu loh.
7: Oh gitu, kertasnya.
6: Kita pengaman aja, kehati-hatian.
2: Salah satu pedagang menyebut kaos dan bantal leher menjadi barang yang paling laris dibeli oleh jemaah haji.
8: Naik turun tergantung kloternya, kota-kotanya. Kebanyakan kami yang dari luar Surabaya.
9: Perlengkapan haji apa yang paling banyak dibeli sih?
8: Kaos, daleman, sama celana-celana.
2: Dalam sehari, omset toko bisa mencapai 10 hingga 15 juta rupiah. Kerusakan koper menjadi salah satu masalah yang kerap muncul, bahkan sebelum jemaah haji berangkat ke Tanah Suci. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya menyiapkan penggantian koper yang rusak di embarkasi. Hal ini dilakukan agar jemaah tidak perlu kembali ke rumah atau daerah asal untuk menukar koper. PPIH pun menyiapkan koper cadangan di asrama haji, serta koper tambahan di gudang penyangga.
10: Jadi koper rusak tadi sudah ada dari Surabaya 1 yang menukar kemarin dari Jember 1, Jember insya Allah juga menukar karena memang kopernya rusak dan kita layani. Dan kita di sini juga ada stok terkait dengan itu. Jadi saya sudah sampaikan kalau memang jauh, kalau rusak tidak apa-apa dibawa sini aja, kopernya rusak, nanti kita ganti di sini.
2: PPIH mengimbau jemaah untuk segera melapor jika koper mereka rusak agar dapat langsung ditangani dan diganti sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.

0: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andigani Nenawea merespon video viral terkait respon buruh terhadap program makan bergizi gratis dalam peringatan May Day 2026 di Monas. Berdasarkan identifikasi di lapangan, Andigani menjelaskan bahwa para buruh sebenarnya menyambut positif program tersebut dengan tepuk tangan. Namun saat Presiden bertanya apakah manfaatnya sudah dirasakan, sebagian menjawab tidak. Hal ini dikarenakan mereka menjawab adalah buruh lajang yang memang belum menjadi sasaran penerima manfaat program tersebut. Untuk itu, Andigani menilai sangat tidak tepat jika jawaban tersebut langsung disimpulkan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Presiden. Sebelumnya, potongan video menarasikan adanya penolakan dari elemen buruh saat Presiden Prabowo Subianto menanyakan manfaat program makan bergizi gratis atau MBG mendadak viral di media sosial.
1: Anggota. Jadi ada dua pertanyaan Presiden, teman-teman bisa melihat secara utuh video tersebut. Ketika Presiden menyampaikan program MBG, semua bertepuk tangan. Ketika pertanyaan kedua, MBG bermanfaat atau tidak, banyak yang menjawab tidak. Nah, ketika kami sampaikan kepada anggota, kenapa kamu menjawab tidak? Karena memang mereka lajang dan belum melihat. Teman-teman bisa melihat video tersebut, diulang-ulang kami pada video konfederasi melihat, oh ternyata sebagai besar lajang. Yang tepuk tangan, yang sudah berkeluarga. Artinya, kami pimpinan Konfederasi Buruh dan Federasi Buruh tidak melihat adanya gerakan-gerakan buruh yang kemarin di Monas sengaja mempermalukan Presiden. Tentu tidak ada. Kami sangat sayang kepada Presiden Prabowo yang sudah sangat memberikan perhatian. Bayangkan, dua kali mede, dua kali beliau hadir. Dan pasti tahun depan, pasti beliau hadir. Saya sangat yakin.
0: Pemerintah terus mendorong peran UMKM dan ekonomi kreatif sebagai kunci utama pengentasan kemiskinan ekstrim. Melalui rapat tingkat menteri, strategi penyaluran pembiayaan hingga penciptaan lapangan kerja terus dipercepat.
2: Rapat tingkat menteri terkait progres program prioritas UMKM dan ekonomi kreatif digelar Senin siang di kawasan M Block Space. Rapat ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Pemerintah menyoroti peran penting UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan, khususnya pada kemiskinan ekstrim di Indonesia. Menteri UMKM menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR hingga awal Mei 2026 telah mencapai puluhan triliun rupiah dan didominasi oleh sektor produktif termasuk pelaku usaha mikro.
3: Total nilai penyaluran KUR yang sudah kita salurkan itu kurang lebih sekitar 96 triliun. Sampai tanggal 3 Mei kemarin dengan jumlah debitur sekitar 1,5 juta dan penyaluran ke sektor produksi itu sebanyak kurang lebih 63%. Nah, namun karena hari ini rapat koordinasi kita terkait mengenai bagaimana dari sisi Kementerian UMKM bisa mendukung upaya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, saya menyampaikan bahwa dari total 96 triliun tersebut, yang menyentuh ke sektor kemiskinan miskin ekstrim yang desil 1 sampai desil 4 itu ada kurang lebih masuk menyentuh ke sektor mikro. Jadi di sektor mikronya itu sebesar kurang lebih 70 triliunan. Sektor mikro ini berkontribusi terhadap upaya kita untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim.
2: Sementara itu, pemerintah juga menargetkan penurunan kemiskinan ekstrim melalui penguatan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mendorong lebih banyak masyarakat untuk masuk ke sektor usaha dan pekerja formal.
3: Bahwa sesuai dengan Impres nomor 8, Kementerian UMKM dan Kementerian Ekonomi Kreatif akan terus bergerak untuk berkontribusi mengatasi kemiskinan ekstrim 2026 dan kemiskinan 5% maksimal di 2029. Caranya ada dua, kita ingin mendorong sampai 2029 minimal ada 10 juta warga kita bekerja secara formal atau menjadi pelaku usaha dan pengusaha. Inilah yang menjadi kewajiban kita agar penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan kemiskinan bisa kita gerakkan secara masif melalui kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Insya Allah kita akan bekerja terus untuk itu.
2: Pemerintah optimis

Bis melalui penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, target penurunan kemiskinan ekstrim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Syagita Randistia.

0: Sebagai upaya mewujudkan biaya ibadah haji yang lebih murah tanpa mengurangi pelayanan, Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah melakukan kontrak jangka panjang terhadap pemondokan hingga catering jamaah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menilai, skema kontrak jangka panjang dinilai mampu menekan biaya penyelenggaraan secara signifikan. Namun efisiensi harga tidak boleh mengorbankan kualitas.
1: Ke depan terutama ini kami akan diregulasi kita dengan Pak Singgi ini sudah kita buat kaitannya dengan BPKH, dengan Undang-Undang Haji yang baru, sehingga kami akan ke sana itu, kami akan haji ke depan itu lebih mengutamakan untuk servis pelayanan yang lebih baik, harga yang lebih murah. Dengan harga yang lebih murah itu adalah kita mau tidak mau harus melakukan kontrak selama 5 sampai 10 tahun, baik itu pemondokan sampai catering. Nah ini yang nantinya untuk ke depan saya sampaikan kepada beliau, dan nanti silakan perusahaan manapun yang akan masuk ya, tidak kita monopoli asalkan ya kualitas beliau itu benar-benar profesional ya, jadi kualitas terjaga, rasa terjaga, keamanan terjaga.
0: Regulasi ini akan diatur melalui Undang-Undang Haji yang baru dan dibahas bersama Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Orientasi utama regulasi adalah servis pelayanan yang lebih baik bagi jemaah. Dengan skema kontrak jangka panjang dan pelibatan perusahaan nasional berkualitas, diharapkan biaya haji lebih efisien tanpa mengurangi standar pelayanan jemaah. Dari Solo, Jawa Tengah, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan.

0: Pelaku pasar menanti rilis resmi data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2026 yang akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik pada siang ini. Nah, pengumuman ini menjadi rapor kinerja ekonomi 3 bulan pertama 2026 di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Sementara nilai tukar rupiah terus melemah, harga energi yang naik signifikan, dan baru-baru ini PMI manufaktur terkontraksi. Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Jose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS Indonesia. Selamat pagi, Pak Jose.
1: Selamat pagi, Yuda.
0: Iya, Pak. Kalau saya sedikit mengutip nih, dalam pemaparan APBN kita di Maret 2026 lalu, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa bahkan menyampaikan proyeksi yang lebih agresif terkait dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang berkisar 5,5 bahkan hingga 6%. Nah, bagaimana Pak? Pak Jose masih optimis nggak pertumbuhan ekonomi kita tetap gacor di saat ekonomi global terkontraksi, isu geopolitik, dan rupiah terus terdepresi, Pak?
1: Ya, kalau dilihat dari berbagai indikator ya, termasuk juga pengeluaran pemerintah yang naik hingga hampir 40% pada kuartal pertama kita, kemudian indikator-indikator lainnya, termasuk juga konsumsi masyarakat yang meningkat karena ada Ramadan dan Idul Fitri, sebelumnya juga ada mungkin liburan apa tahun baru Tionghoa gitu ya, tahun baru Imlek, dan tentunya ini merupakan boosting yang cukup besar sekali untuk kuartal pertama tahun ini. Jadi kemungkinan untuk mencapai 5,4 atau 5,5 mungkin masih bisa dicapai, walaupun kalau sampai ke 6 kelihatannya agak sulit ya. Tetapi yang perlu diperlihatkan atau yang perlu kita perhatikan juga bahwa sampai sejauh mana sustenabilitas dari pertumbuhan yang ada ini. Mungkin kita masih bisa mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik pada bulan kuartal pertama ini karena memang pada bulan sampai bulan Maret kemarin belum terlalu terasa lah berbagai gejolak yang ada. Tapi apakah akan seperti itu pada kuartal kedua? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar, apalagi kita mengetahui bahwa kondisi gonjang-ganjing ini, entah itu yang memang disebabkan dari luar negeri ataupun juga yang dari dalam negeri sendiri, ini tentunya akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi ataupun juga kinerja perekonomian Indonesia ke depannya.

0: Pak Husi, kalau kita lihat ya sejak awal 2026 hingga kemarin Senin itu rupiah terus tergerus Pak. Bahkan sudah mencapai 3,88% dan menyebabkan cadangan devisa itu terkuras sebanyak 8,4 miliar US dollar pada kuartal pertama 2026. Nah, kalau melihat dari aversi risiko yang melemah rupiah terhadap dolar AS dan mata uang utama lainnya, sehingga pastinya juga akan meningkatkan biaya impor nih Pak. Bagaimana Anda melihat ini sebagai sentimen terhadap kinerja laporan keuangan kita di kuartal pertama di 2026 ini Pak?
1: Ya, ya memang betul rupiah terus melemah, dan menariknya yang melemah itu hanya rupiah dan beberapa mata uang ya. Kebanyakan mata uang malah menguat terhadap US dollar, dan ini tentunya menjadi pertanyaan besar kita. Kelihatannya ada sesuatu dari kebijakan ekonomi di Indonesia yang tidak terlalu selaras dengan pandangan-pandangan dari pasar keuangan yang agak khawatir terhadap kondisi perekonomian Indonesia, karena kebijakan-kebijakan ini akan mempunyai implikasi dalam jangka panjang. Dan kenaikan atau depresiasi rupiah yang terjadi sekarang ini itu tentunya akan membawa implikasi negatif juga terhadap perekonomian kita. Saat ini mungkin belum, inflasi juga kemarin baru diumumkan masih cukup rendah. Karena apa? Karena kita masih kenaikan-kenaikan ini masih ditanggung oleh entah itu dunia usaha ataupun juga oleh pemerintah. Kenaikan harga minyak misalnya, ini sepenuhnya masih ditanggung oleh pemerintah dengan adanya subsidi dan kompensasi yang makin hari makin besar. Kemudian juga kenaikan harga-harga akibat kenaikan depresiasi rupiah, imported inflation yang seharusnya terjadi, itu juga masih ditanggung oleh dunia usaha yang belum menaikkan harga-harga produk mereka, tetapi tetap mereka menanggung biaya produksi yang lebih mahal tentunya dibandingkan dengan sebelumnya. Yeah. Nah, ini sekali lagi masalah keberlanjutannya nih. Masalah kontinuitas dari kinerja perekonomian Indonesia yang mungkin saat ini belum terlalu mengkhawatirkan, tetapi bisa jadi ini berubah cepat sekali di masa-masa mendatang.
0: Tadi Pak Husi sudah sedikit menyentil tentang bagaimana kalangan industri masih menanggung beban dari kenaikan sejumlah komoditi, salah satunya energi seperti bahan bakar nih Pak. Nah, kalau saya bacakan sedikit Pak, indeks PMI Indonesia di manufaktur versi NSB Global pada April tercatat turun nih Pak 49,1 dari 50,1 pada Maret. Nah, kondisi ini pastinya menandai bahwa sektor manufaktur ini ke zona kontraksi. Nah, capaian April ini juga menjadi yang terendah Pak sejak Juni 2025 yang mengindikasikan bahwasanya tekanan kembali meningkat pada sektor real. Apa Pak yang bisa Anda lihat dengan kondisi dan implikasi ke depannya secara kita lihat mungkin laporan keuangannya masih hingga bulan April atau pertengahan Maret, dan kondisi ini menandakan bahwasanya mungkin boleh jadi kuartal kedua kondisi jauh lebih parah, dan juga beberapa variabel sentimen pasti juga membuat keterpurukan ekonomi Indonesia Pak. Bagaimana Anda melihat ini Pak?
1: Ya, kelihatannya memang pada satu waktu ini pasti akan diteruskan beban yang ditanggung oleh dunia usaha itu pasti akan diteruskan ke konsumen, dan akibatnya tentunya akan terjadi inflasi. Tetapi tentu ini juga menjadi satu equilibrium baru ya, mudah-mudahan. Cuma tentu saja pemerintah sendiri harus memfasilitasi ataupun juga membantu dunia usaha ini dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam berbagai hal yang sebenarnya mereka juga sudah tuntut, sudah minta sejak jauh-jauh hari. Misalnya kemudahan untuk berusaha, kemudian juga kemudahan untuk melakukan ekspor dan import, gitu ya. Tentunya ini semua akan membantu juga kalangan dunia usaha, karena kalau memang pemerintah berhasil memfasilitasi berbagai hal-hal tersebut, mungkin dunia usaha akan merasakan beban di satu sisi akibat kenaikan dari harga minyak, harga BBM, dan juga adanya depresiasi rupiah. Tapi di satu sisi yang lain, mereka akan terbantu kalau memang berbagai sumber-sumber dari high cost ekonomi tersebut bisa dilancarkan.

0: atau bisa dijawab oleh pemerintah. Jadi
1: Policy, ya.
0: sekali lagi policy sangat memegang peranan sebenarnya di sini untuk mengurangi beban-beban dari dunia usaha tersebut.
1: Pak, ini ada data menarik dari Bank Indonesia yang memperkirakan nih kinerja penjualan eceran alias retail pada Maret itu tumbuh positif, Pak. Hal ini tercermin dari indeks penjualan retail, IPR kita di periode itu yang diproduksikan tumbuh 2,4% year on year. Nah, tapi yang menarik, Pak, data ini didorong oleh masyarakat menengah ke atas yang mengkonsumsi dan melakukan belanja ketika tadi ada libur lebaran, long weekend, kemudian hari raya dan keagamaan lain gitu ya, pesta-pesta yang memang diperuntukkan buat warga untuk membelanjakan uang. Tapi yang menarik, Pak, ini adalah kondisi di mana subsidi bahan bakar untuk bahan bakar yang non-subsidi itu belum dihilangkan ya, Pak ya. Sehingga pastinya ini akan berpengaruh juga, Pak, terhadap bagaimana tingkat konsumsi real berikutnya, Pak. Bagaimana Anda melihat ini, Pak?
0: Ya, dari sisi konsumennya, dari sisi daya beli, tentunya ini juga akan berpengaruh sekali. Apalagi kita juga sudah mengetahui ya bagaimana adanya fenomena yang sering disebut oleh teman-teman itu sebagai fenomena mantap makan tabungan. Sehingga sekarang ini mungkin yang masih punya tabungan itu tadi adalah kelas menengah bahkan kelas atas yang masih mempunyai tabungan untuk membelanjakan apa resources mereka tetap berkonsumsi. Nah, di satu sisi yang lain, pemerintah juga tidak bisa tentunya menanggung ini semua. Akan ada ledakan yang besar sekali, tekanan yang besar sekali terhadap anggaran mereka. Jadi saya pikir berbagai hal ini yang mungkin yang bisa pemerintah lakukan adalah mencoba menyisir kebijakan-kebijakan sekali lagi yang menyebabkan high cost ekonomi yang ada. Sebenarnya ini sudah banyak sekali catatan-catatannya. Dari mana sumber-sumber high cost ekonomi tersebut. Dan itu yang kemudian kita bisa coba kurangi agar beban dunia usaha akan berkurang. Di satu sisi yang lainnya tentunya diharapkan bahwa dunia usaha akan mampu generate lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Karena kalau tidak, tentunya mereka akan membuat lapangan mengurangi apa yang bisa mereka kurangi. Dan salah satu yang bisa mereka kurangi secara cepat adalah lapangan pekerjaan, adalah jumlah pekerja yang mereka punyai. Nah, kalau hal ini terjadi, akibatnya tentunya daya beli itu akan semakin menurun lagi karena akan semakin banyak orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, tidak lagi mampu mempunyai income yang bisa menunjang konsumsi mereka.
1: Pak Husein, ini juga menarik nih, ada survei dari Apindo yang menunjukkan 67% perusahaan menahan rekrutmen baru dan hampir 50% pelaku usaha mengaku tidak berencana untuk merekrut karyawan baru karena kondisi ekonomi uncertainty, global issue, dan juga perlambatan ekonomi di dalam negeri. Sepertinya Anda tadi katakan memang ini akan menjadi momok ya ketika misalkan konsumsi dalam negeri ini merupakan salah satu driven terbesar dari perputaran ekonomi negeri ini, tapi di sisi lain para konsumen harus terancam dengan tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, PHK, dan tidak ada rekrutmen baru. Bagaimana Anda melihat ini, Pak, dengan laporan keuangan berikutnya di kuartal kedua pastinya juga akan terpengaruh signifikan, Pak?
0: Betul, ini pas menjadi vicious circle ya sebenarnya. Apa yang bermula dari kenaikan harga BBM, harga minyak, ataupun juga depresiasi yang terjadi akan menjadi vicious circle. Tapi kuncinya sekali lagi bagaimana biaya yang ditanggung oleh, terutama oleh dunia usaha, itu bisa sedikit lebih dikurangi. Dan pemerintah sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan itu. Bagaimana caranya? Dengan melakukan deregulasi yang memang selama ini sudah berusaha dilakukan atau sudah digembar-gemborkan untuk dilakukan gitu ya. Cuma belum terasa nih akibatnya. Kalau deregulasi ini bisa kita akselerasi, ada dan kita bisa melihat biaya apa saja yang memang berpengaruh terhadap biaya dari dunia usaha, itu akan sedikit melonggarkan beban yang selama ini ada di dunia dunia usaha. Dan tentunya diharapkan dengan itu mereka akan melakukan ekspansi kembali, akan meng-hire lagi para pekerjanya, dan tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli. Nah, tadi disebutkan bahwa para pengusaha menunda untuk meng-hire pekerja. Bukan hanya itu, mereka juga menunda untuk melakukan ekspansi pada saat ini karena beban yang begitu besar dan serta ketidakpastian yang belum ada. Dan sekali lagi, menurut saya pemerintah mampu melakukan sesuatu untuk mengurangi beban-beban tadi.
1: Pak, yang menarik adalah ketika kita bicara mengenai bagaimana pemerintah seharusnya melakukan refocusing terhadap sejumlah kebijakan yang akan dalam tanda kutip banyak menggelontorkan uang dibandingkan dengan mungkin melakukan subsidi, kemudian juga memberikan deregulasi yang tepat terhadap dunia industri. Pak, ini pemerintah optimisnya sejauh ini, Pak. Mereka punya bantalan saldo anggaran saldo sebesar 420 triliun yang siap digunakan untuk mengantisipasi gejolak ekonomi ekstrim. Nah, sejauh mana optimisme ini dan sejauh mana sal ini bisa menjadi suatu platform untuk mengamankan perekonomian Indonesia di saat kondisi global seperti saat ini, Pak? Apakah pemerintah masih seoptimis itu, Pak?
0: Saya sendiri nggak tahu ya sampai benar-benar berapa, karena laporan mengenai SAL ini kan tidak merupakan satu laporan detail yang dipublikasikan atau menjadi yang cukup transparan. Tapi kita asumsikan memang ada SAL tersebut. Tapi pertanyaan berikutnya adalah di mana sisa anggaran ini berada? Apakah dia memang berada pada di Bank Indonesia? Kemudian kapan saja bisa digunakan oleh pemerintah untuk menyuntikan likuiditas ke perekonomian? Atau dia berada di tempat-tempat yang lainnya? Atau kalaupun berada di bank sentral, itu tidak bisa secara gampang saja dipergunakan, ya? Apalagi kalau memang sudah tidak berada di bank sentral, misalnya. Dua tahun kemarin itu ada rencana dan memang sudah dilakukan 200 triliun yang disuntikan kepada perbankan, sistem perbankan Indonesia, dan ini sudah menjadi aset dari perbankan Indonesia. Kalau ini kemudian ditarik oleh pemerintah Indonesia dan disuntikan kepada perekonomian melalui fiskal, tentunya akan terjadi implikasi-implikasi yang lebih berat lagi ke dalam perbankan Indonesia. Akibatnya malah bukan hanya permasalahan fiskal yang ada, tetapi juga permasalahan perbankan yang ada. Kredibilitas dari perbankan, belum tentu perbankan juga mempunyai likuiditas yang cukup untuk menanggung permintaan dari pemerintah tadi dalam penarikan sisa anggaran mereka. Jadi hal-hal seperti ini kelihatannya indah-indah saja memang ya, tetapi perlu dilihat secara lebih detail lagi. Yang sayangnya informasinya tidak tersebar secara luas. Jadi seakan-akan Pak Menteri Keuangan bisa dengan gampangnya bicara bahwa kita masih punya uang. Padahal kita sendiri nggak jelas gitu loh informasinya seperti apa.
1: Pak Jose, terima kasih sekali perbincangannya, meskipun waktunya terbatas, begitu banyak insight yang bisa kami dapatkan, dan kita menantikan ya data dari BPS pada siang hari ini, karena ini menjadi salah satu indikator bagaimana ke depannya pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah terkait dengan fiskal dan moneter bisa sedikit banyak memberikan angin segar bagi pelaku usaha, terutama di era ekonomi global saat ini yang mengalami krisis pasca perang Iran, Israel, dan juga Amerika. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya siang hari ini, Pak. Salam sehat selalu, Pak.
0: Terima kasih, Mari.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Akibat tanggul darurat jebol, Sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Safri Samsudin dan Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro mendatangi Defense Cooperation Agreement sebagai kerjasama bilateral di bidang pertahanan. Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama pertahanan Indonesia dan Jepang di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
4: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Jepang terus memperkuat kerjasama bilateral di bidang pertahanan. Kemitraan ini diwujudkan melalui Defense Cooperation Agreement atau Perjanjian Kerjasama Pertahanan. Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin dan Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Senin. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kerangka kerjasama di bidang kegiatan pertahanan antar kedua negara. Sebelumnya, kedua Menhan telah bertemu di Bali pada Minggu 3 Mei lalu untuk melakukan kunjungan kebudayaan.
5: Kami akan melakukan pertukaran pandangan secara konstruktif mengenai pembangunan pertahanan kedua negara dan juga kita saling bekerjasama di dalam hubungan kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam.
4: Syafri menyebut kedepannya akan dilakukan pembangunan pengawakan dari personel antara kedua negara. Hal ini akan direalisasikan dengan memperhatikan kepentingan nasional Indonesia dan Jepang. Selain itu, Menhan Jepang Koizumi Shinjiro menekankan pentingnya kerjasama bilateral di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis. Pasca penandatanganan, Kemenhan akan melakukan diskusi mengenai langkah kolaborasi di berbagai bidang, terutama di sektor keamanan maritim, kerjasama alutsista, serta teknologi pertahanan. Jingga Ramadintia, Probokus Hartoyo, Jakarta.
1: Kementerian Pemuda dan Olahraga menginisiasi pertemuan setingkat menteri yang membidangi olahraga dan kepemudaan se-Asia Tenggara untuk membicarakan kolaborasi kepemudaan dan terobosan diplomasi olahraga di seluruh kawasan.
6: Pertemuan tingkat tinggi antara menteri-menteri yang membidangi kepemudaan dan olahraga di Asia Tenggara atau Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports 2026 diadakan selama 3 hari dari tanggal 3 hingga 5 Mei 2026 di Bali. Strengthening Sea Youth Collaboration and Sports Diplomacy for a Resilient Future menjadi tema yang diusung, mengingat pentingnya diplomasi olahraga dan semangat kolaborasi antar negara untuk mengatasi tantangan masa depan. Mengingat peran generasi muda sebagai pemimpin akan menjadi penentu arah perkembangan regional Asia Tenggara di mata dunia. Diskusi yang dibahas mengenai prioritas utama kawasan, khususnya ketahanan pemuda, jalur pembinaan bakat olahraga, serta tolak ukur dan kemitraan global.
7: Nah, kita coba benchmarking program-program apa yang baik, yang bisa diaplikabel di masing-masing negara tentunya. Kita saling belajar. Karena memang kembali pada situasi perubahan hari ini, tidak ada negara yang terbaik, terhebat, tetapi justru bagaimana kita sebagai saudara Asia Tenggara saling mengisi untuk beri kontribusi nyata untuk para pemuda yang ada di masing-masing negara.
6: Dalam event yang sama, juga dibahas mengenai penyelenggaraan kegiatan olahraga bersama, seperti maraton, balap sepeda, juga ajang olahraga negara-negara se-Asia Tenggara atau SEA Games, dan diharapkan semua negara di Asia Tenggara bisa bersinergi, sehingga memiliki program-program olahraga bersama yang berkembang dan berkesinambungan.
8: Kita ini sekarang di ASEAN harus punya suatu event olahraga yang menjadi kebanggaan masyarakat, semua masyarakat ASEAN. Dan seperti Filipina, dia mengajukan beberapa program tentang bagaimana mengorganisir event olahraga terutama di seri maraton dan sepeda. Jadi di Timor Leste sudah punya, setiap tahun kita punya di International Marathon dan kita juga punya program TOM di Timor. Nah, program-program ini kita akan gabungkan bersama supaya menjadi satu brand olahraga di Asia Tenggara.
6: Agenda 2 tahunan yang baru pertama kali dilangsungkan ini, selain membahas mengenai sport program bersama, juga kemungkinan mengadakan youth camp bersama. Indonesia yang akan mengadakan youth camp di bulan Oktober tahun ini, berencana mengundang peserta dari negara Asia Tenggara lainnya untuk mendiskusikan mengenai kecerdasan buatan, kesehatan mental, dan isu-isu lainnya. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
1: Krisis energi akibat ketegangan perang di Iran kini mulai memukul industri fashion dunia. Sektor tekstil di India dan Bangladesh dilaporkan mengalami guncangan hebat akibat lonjakan harga bahan baku polyester. Hal ini memicu kekhawatiran akan kenaikan harga pakaian di retail raksasa seperti Zara dan H&M. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa. Di pabrik Bindal Silk Mills, kota Surat, India, mesin-mesin masih terus memutar gulungan kain polyester bermotif. Namun, di balik tumpukan kain ini, sebuah krisis besar sedang mengintai. Perang di Iran telah menyebabkan harga bahan bakar fosil melonjak tajam, mencekik para pemasok polyester di Asia Selatan. Pabrik ini merupakan rantai pasok krusial bagi nama-nama besar seperti H&M, Inditex, Target, hingga IKEA.
9: Due to the current scenario of the energy crisis in prevailing here right now, the major impact has been, since textile is a very labor intensive industry, so the short supply in gas has impacted the labor situation drastically.
1: Arya menambahkan kekurangan gas untuk memasak akibat perang telah memaksa banyak pekerja migran meninggalkan Surat, pusat tekstil di negara bagian Gujarat, India bagian barat. Saat ini, mereka tidak mampu memenuhi permintaan pesanan global dengan baik.
9: Impacts low productivity because of labor shortage and high cost of production. So due to this both scenarios, we are not able to actually meet the demands of the global's orders very fruitfully these days. This is the major impact which is happening.
1: Di fasilitas produksi polyester di dekat Dahej, dampak perang terasa paling nyata. Polyester yang terbuat dari turunan minyak bumi mendominasi industri tekstil dengan menyumbang 59% dari produksi serat global digunakan dalam segala hal, mulai dari celana lari hingga kain gaun bermotif. Filatek, salah satu produsen benang polyester terbesar di India, kini harus membayar hampir 30% lebih mahal untuk bahan baku turunan minyak bumi, yaitu purified terephthalic acid (PTA) dan monoethylene glycol atau MEG yang dibutuhkan untuk membuat benang. Kembali ke distrik penenunan Pipodara di Surat, kumparan benang polyester berputar di mesin penggulung, menyuplai alat tenun mesin yang merajut kain. Namun di Radesh Syam Tekstil, separuh dari 200 alat tenun industrinya menganggur sejak konflik dimulai pada akhir Februari. Pemilik pabrik Kaushik Dudat mengatakan, produksi harian merosot tajam dari 10.000 meter kain menjadi hanya 3.500 hingga 4.000 meter. Ia telah berhenti membeli benang baru. Menurutnya, memproduksi lebih banyak dengan harga bahan baku saat ini hanya akan berujung pada kerugian.
10: युद्ध से पहले मेरा 200 कम से कम 10,000 मीटर कपड़ा पर डे बनता था, आज कम से कम 3500 से 4,000 मीटर ही कपड़ा बना रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा कुछ करेंगे तो हमारा रॉ मटेरियल नया परचेस करना पड़ेगा और ये भाव का रॉ मटेरियल है वो परचेस नहीं कर सकते कि सामने कपड़ा का भाव इतना नहीं है कि हमको ये बेनिफिट मिले.
1: Menurut Federasi Asosiasi Pedagang Tekstil Surat, kenaikan biaya telah menyebabkan pabrik pencelupan dan pencetakan tekstil di Surat tutup 2 hari dalam seminggu, meningkat dari sebelumnya 1 hari. Gangguan yang berkepanjangan dikhawatirkan dapat memicu kelangkaan bahan baku
11: dan penutupan pabrik secara lebih luas. Tekanan ini pada akhirnya akan merambat ke retail yang bergantung pada rantai pasok polyester di Asia. Meskipun saat ini retail masih terlindungi oleh sistem pembelian di muka atau forward buying, namun gangguan ini mulai menyebar ke Bangladesh. Para analis mengkhawatirkan terjadinya penghancuran permintaan atau demand destruction, di mana retail pada akhirnya terpaksa menaikkan harga jual dan konsumen mulai mengurangi belanja mereka.

0: Seorang bocah di Pemalang, Jawa Tengah ditemukan meninggal saat tengah berlatih renang. Sang ibu menangis histeris mengetahui buah hatinya ditemukan tak lagi bernafas saat dievakuasi dari dasar kolam. Akibat hujan deras di Bogor pada Senin, kawasan Kebon Pala yang menjadi langganan banjir kembali terendam banjir pada hari Selasa. Ajang paling bergengsi bagi para insan fashion, Met Gala kembali digelar di Metropolitan Museum of Art New York City. Tahun ini sejumlah pesohor seperti Katy Perry, Lisa Blackpink hingga Nicole Kidman hadir dengan dress code Fashion is Art. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih menghadirkan informasi lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Seorang bocah di Pemalang, Jawa Tengah ditemukan meninggal saat tengah berlatih renang. Sang ibu menangis histeris mengetahui buah hatinya ditemukan tak lagi bernafas saat dievakuasi dari dasar kolam.
1: Kepanikan terjadi di area kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Seorang ibu menangis histeris sembari memanggil nama seorang bocah perempuan yang baru saja diangkat dari kolam renang dalam kondisi tak bernapas itu. Pelatih renang dan warga yang ada di sekitar kolam langsung berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Lantaran korban tak kunjung merespons, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Randu Dongkal AKP Sudaryo mengatakan pihaknya mendapat laporan sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan olah TKP. Saat kejadian, korban yang merupakan warga Desa Kreo, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang itu tengah mengikuti les renang. Korban sempat beristirahat setelah menjalani latihan dasar di kolam sedalam 160 cm itu. Namun korban diketahui tenggelam saat kaki salah satu pelatih yang tengah berada di kolam renang menyenggol tubuh korban yang berada di dasar kolam. Humas kolam renang Surino mengungkapkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada proses hukum yang berjalan.
2: Kejadiannya saya tidak tahu persis, cuman ini lagi proses pemeriksaan dari pihak guru les sama pihak pengelola atau yang punya kolam renang ini. Jadi kita ikuti alurnya saja dulu terkait kejadian di hari ini.
1: Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang pada Minggu siang. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dari keterangan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral seorang balita dalam keadaan sakit diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Dalam percakapan di video, alasan penolakan dikarenakan rumah sakit dalam keadaan penuh. Sementara itu rumah sakit berdalih jika memang darurat sebaiknya ke rumah sakit terdekat.
3: Anak ibu dibawa ke RSUD. Kenapa ibu? Kenapa harus dibawa ke RSUD?
4: Inilah video viral saat seorang balita berinisial MAP yang diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat keluarga mendapat rujukan dari bidan desa agar pasien segera dibawa ke RSUD. Namun setibanya di RSUD Karawang, balita yang tengah sesak napas tersebut diduga ditolak rumah sakit. Sopir ambulans yang merekam kejadian itu menyebut pasien ditolak RSUD dengan alasan kamar penuh. Atas kejadian ini, pasien warga Batu Jaya Karawang kembali ke rumahnya. Sementara manajemen rumah sakit membantah telah menolak pasien tersebut. Saat pasien datang, kondisi

0: si IGD sedang overload atau penuh, dan sebanyak 50 pasien masih tertahan, belum mendapat ruang perawatan. Wakil Direktur RSUD Karawang mengimbau warga jika memang keadaan pasien darurat serta jarak lokasi ke RSUD jauh, sebaiknya mencari rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan medis.
1: Jadi terkait dengan masalah ini, sebenarnya ya sama-sama kita prihatin juga, kita tidak berharap seperti ini, tetapi kemarin sempat petugas kita juga sempat melihat, mudah-mudahan keadaan anak relatif tenang. Jadi memang kita harus memperbaiki sistem kesehatan kita, di mana rujukan kita selain berjenjang juga melihat keurgensian dan keemergensian. Jadi kalau lihat jarak-jaraknya, mungkin dari Batu Jaya ke Karawang cukup jauh, mungkin menempuh perjalanan hampir 2 jam ya Pak ya. 2 jam, sementara kalau untuk kasus-kasus emergensi tentunya bisa ke rumah sakit yang terdekat dahulu. Jadi sistem pelayanan kita sebenarnya sudah dibangun seperti itu, agar untuk kejadian-kejadian yang emergensi dan sito itu bisa ke rumah sakit yang lebih terdekat.
0: Manajemen RSUD Karawang berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali, dan pihaknya juga akan melayani semaksimal mungkin sesuai prosedur yang ada. Tariana Karawang, Jawa Barat.
2: Kita ke informasi lain, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Senin sore membuat sejumlah permukiman di Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Selasa pagi terpantau sejumlah warga masih sibuk menguras isi rumahnya yang dipenuhi lumpur dan sedimen imbas banjir yang merendam kawasan Kebon Pala. Meski banjir sudah menjadi langganan bagi masyarakat sekitar, namun warga masih mengaku lelah dan kesulitan dalam proses evakuasi barang elektronik ketika debit air Sungai Ciliwung mulai meluap. Total sebanyak 2 RW dengan lebih dari puluhan KK terdampak banjir yang sempat mencapai tinggi 170 cm. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi banjir di Kebon Pala, kita tergabung dengan reporter Bintang Fatan. Bintang, selamat siang. Bintang, pantauan Anda sampai dengan siang hari ini, seberapa parah banjir yang menggenangi kawasan Kebon Pala, kemudian bagaimana proses evakuasi bagi warga terdampak, Bintang?
3: Ya, terima kasih Tiffany. Hingga saat ini memang kondisi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur hingga saat ini sudah berangsur surut begitu, walaupun memang tadi kalau saya dan kami pantau dari pagi, ini kondisi banjir masih merendam sejumlah rumah di beberapa gang seperti itu, dan masih banyak sekali warga yang membersihkan isi rumahnya, menguras isi rumahnya dari endapan lumpur dan juga sedimen. Dan kalau dari pantauan kami di belakang saya, foto jurnalis Nabil Haris akan menunjukkan kepada Anda bahwa karena memang di kondisi gang yang sempit, kemudian tidak adanya selokan di sekitar, ini membuat sejumlah rumah ini masih terendam di daerah Kebon Pala. Hal ini juga dikarenakan memang kondisi kawasan ini di dekat sekali dengan Kali Ciliwung begitu, sehingga banjir yang terjadi di sini ini memang kebanyakan justru berasal kiriman dari Bogor ataupun dari Depok yang menyebabkan Kali Ciliwung ini meluap dan kemudian akhirnya melanda kawasan Kebon Pala. Dan kalau tadi saya sempat berbincang dengan salah satu warga, memang kondisi banjir ini sudah menjadi tamu langganan seperti itu di kawasan Kebon Pala. Kalau dibandingkan mungkin sekitar 70 dan 30 antara banjir yang merupakan kiriman dari Bogor dan juga dari Depok di Kali Ciliwung, dan 30-nya merupakan banjir yang disebabkan oleh hujan lokal. Nah, kalau di kondisi banjir saat ini memang dimulainya sejak Senin sore, begitu kemarin sore di sekitar jam 5 hingga jam 7 malam, dan itu pun berlanjut hingga dini hari begitu Tiffany, sehingga titik tertingginya atau titik terparahnya ini berada di jam 2 pagi atau jam 3 pagi begitu, di mana ketinggian air sempat hampir mencapai 170 cm atau melebihi tinggi kepala orang dewasa. Dan untuk mengetahui info lebih lengkapnya, saya sudah bersama dengan Ketua RT 13 di Kebon Pala. Saya sudah bersama dengan Pak Sanusi. Selamat siang, Pak.
4: Ya, selamat siang.
3: Pak Sanusi, ini mungkin boleh dijelaskan terkait banjir di kawasan Kebon Pala ini dari wilayah Bapak begitu, untuk mitigasi dan evakuasi sejauh ini sudah bagaimana, Pak?
4: Ya, kalau untuk evakuasi belum ada ya, karena ketinggian belum mencapai 2 meter. Biasanya kalau sudah mencapai 2 meter,

0: sudah ada evakuasi. Gitu.
1: Cuma dari warga sendiri memang berapa banyak yang terdampak Pak hingga saat ini?
0: Lalu di tempat saya ada 96 kakak, terdiri dari 246 jiwa. Dan sejauh ini masih dibilang aman, belum ada pengungsian.
1: Untuk kelistrikan dan juga elektronik sendiri seperti apa Pak dari warga?
0: Semua masih aman, dibilang masih aman semua.
1: Artinya listrik juga masih menyala ya Pak ya?
0: Ya, kalau udah ketinggian di 2 meter, padam listriknya.
1: Pak, mungkin boleh dijelaskan kronologi awalnya dari kemarin ketika hujan melanda Jakarta. Ini apakah memang karena hujan lokal atau memang kiriman Pak sebenarnya?
0: Kalau dibilang hujan ya pasti banjir kan. Tapi kalau di sananya hujannya banyak, itu pasti banjir di sini. Semalam sempat ketinggian di antara 160 sampai 170 itu kan. Ya, dan sekarang sudah surut, sisanya tinggal 50 cm aja.
1: Mungkin boleh dijelaskan Pak, ketika jam 2 dan jam 3 pagi itu di mana titik tertingginya mencapai 160 cm itu boleh dijelaskan Pak?
0: Oh, untuk tertinggi itu agak di bawah sedikit ya. Itu udah paling rendah sekali di situ, maka agak tinggi ya di tempatnya itu. Kalau agak sini udah agak tinggi. Gitu.
1: Untuk di bulan ini sendiri Pak, sudah berapa kali daerah sini terkena banjir?
0: Di bulan Mei aja udah 4 kali.
1: Empat kali
0: berturut-turut itu.
1: Dan itu dikarenakan luapan Kali Ciliwung berarti?
0: Ya, luapan Kali Ciliwung tambah lagi memang curah hujan yang cukup tinggi sih.
1: Sejauh ini berarti berapa RT dan RW yang terdampak Pak?
0: Untuk RW ada 2 ya. Total semua ada 5 RT.
1: Kemudian untuk aktivitas warga begitu dan juga fasilitas yang terganggu mungkin ada Pak bisa jelaskan?
0: Kalau untuk fasilitas paling para pedagang-pedagang aja sih, karena sini kan banyak warung rumahan gitu. Untuk aktivitas yang lainnya sih anak sekolah biasa aja berjalan lancar.
1: Berarti memang luapan ini dikarenakan di apa daerah Kali Ciliwung di dekat sini tidak ada tanggulnya atau bagaimana Pak?
0: Ya memang belum ada tanggul dan beberapa bulan lalu emang udah ada pendataan kan untuk dinormalisasi dan kami berharap untuk secepatnya aja nih dikerjakan itu.
1: Tapi sampai saat ini memang surutnya ini tergantung cuaca juga ya Pak ya. Tapi kalau untuk hari ini apakah terbilang cepat atau lambat Pak untuk surutnya? Untuk
0: kali ini kayak terbilang cepat ya karena di bawah 6 jam udah hampir semua kering itu. Dan sisanya ya ini tinggal 50 cm ini.
1: Apakah ada bantuan mungkin yang sudah datang dari pihak-pihak lain
0: Pak? Untuk bantuan mungkin dari PMI aja sih, itu berupa roti.
1: Artinya bantuannya berupa makanan ya Pak ya? Kalau untuk seperti misalnya tenaga untuk kebersihan dan lain-lain belum ada?
0: Belum ada, kalaupun ada paling dari PPSU.
1: Baik Pak, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Semoga banjirnya bisa cepat surut ya Pak ya. Dan hingga saat ini Tiffany, beberapa warga memang masih sibuk untuk bergotong royong untuk menguras banjir yang ada di kawasan Kebon Pala ini. Memang kalau dari rumah-rumah di sekitar tempat kami menyiarkan saat ini memang sudah tidak tergenang banjir sepenuhnya. Namun dari seluruh pihak baik dari RT kemudian RW masih terus bersinergi untuk dapat bekerja sama agar banjir dapat segera surut. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bintang Fatan atas laporan Anda dari kawasan Kebon Pala. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi berikutnya, akibat tiang listrik aliran atas tersambar petir saat cuaca buruk melanda wilayah Tangerang Selatan, Banten pada Senin sore, perjalanan kereta komuter jalur Green Line sempat terganggu. Viral di media sosial, suasana kereta gelap gulita lantaran listrik di kereta terpaksa dimatikan. Para penumpang pun harus menunggu lama di stasiun, sedangkan sebagian lainnya harus mencari moda alternatif lain.
3: Percikan api terjadi setelah petir menyambar tiang listrik aliran atas di antara stasiun Jurangmangu dan stasiun Pondok Ranji. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Tangerang Selatan Banten Senin sore. Akibat kejadian ini, PT KAI Komuter terpaksa mematikan listrik aliran atas sehingga perjalanan KRL Green Line terhenti. PT KAI Komuter pun harus membatasi perjalanan kereta komuter di jalur Pondok Ranji hingga Sudimara sampai dinyatakan aman untuk melintas. Para penumpang akhirnya harus berganti kereta hingga 2 kali. Rekayasa pola operasi pun dilakukan. Akibatnya terjadi penumpukan penumpang di sejumlah stasiun, seperti di stasiun Rawabuntu.

0: sedangkan sebagian penumpang lain memilih berganti moda transportasi. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah pengguna kereta komuter.
1: Awalnya ada pengumuman cuma sampai Kebayoran, tapi pas nyampe Kebayoran, ternyata bisa lanjut sampai Tiga Raksa gitu.
2: Tapi ternyata penuh banget dong berarti?
1: Penuh banget, tadi desek-desekan banget sih, apalagi di Pondok Ranji sama Kebayorannya. Ada yang turun, ada yang naik gitu, karena nggak pasti announce-nya.
3: Satu jalur deh yang ke arah Rangkas Bitung, yang arah Tanah Abang belum bisa.
4: Iya, masih ketahan ya? Masih rame.
3: Iya.
2: Iya. Terus ini sekarang mau naik apa nih?
3: Ini mau balik lagi nyari alternatif lain. Kalau Mbak Dia mau lanjut ya?
4: Agak, aku juga cari alternatif lain juga.
0: Kondisi serupa pun terekam kamera di stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin malam. Penumpukan penumpang terjadi imbas dari rekayasa pola operasi KRL. Penumpang di stasiun pun harus menunggu lebih lama karena kereta terisi penuh. Penumpukan penumpang KRL juga terjadi di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Banyak penumpang KRL komuter bertahan di area stasiun karena layanan operasional KRL dari stasiun Tanah Abang menuju Rangkas Bitung terganggu. VP Korporat Sekretari KAI Komuter, Karina Amanda, menyatakan permohonan maaf atas kejadian ini. Dikutip dari akun media sosial X, PT KAI Komuter pada Senin malam pukul 20.43 waktu Indonesia Barat menyatakan gangguan listrik aliran atas di antara stasiun Jurangmangu Pondok Ranji telah tertangani. Perjalanan kereta komuter Tanah Abang Rangkas Bitung PP sudah dapat dilalui dengan kecepatan terbatas. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya kasus tewasnya bocah SD bernama Julfian, 10 tahun, karena tertabrak motor gede di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, kini menjadi perhatian publik. Polisi menetapkan pengendara menjadi tersangka. Sementara itu, sopir mobil Pajero Sport yang menabrak lansia pedagang buah gerobak lalu kabur di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, telah diamankan kepolisian pada hari Senin.
6: Peristiwa tewasnya bocah SD bernama Julfian, 10 tahun, karena tertabak motor gede di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, membuat sejumlah pihak prihatin, termasuk Wakil Bupati Toraja Utara yang menyempatkan diri mendatangi rumah duka. Sementara pihak kepolisian melalui tim Satlantas Polres Toraja Utara pada Senin mempertemukan kedua belah pihak dengan tujuan jika penanganan kasus laka lantas tersebut dibuka secara transparan. Pihaknya juga mengungkap bahwa pengemudi Moge ditetapkan statusnya sebagai tersangka.
7: Proses penanganannya untuk sementara ini dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi proses ini sudah berjalan, sudah dinaikkan ke penyidikan. Jadi status untuk sementara ini yang terlapor sudah ditersangka. Itu saja.
6: Berdasarkan kronologi kejadian, insiden tabrakan maut rombongan Moge yang merenggut nyawa Julfian, bocah kelas 4 SD berusia 10 tahun, di Jalan Nasional Lintas Tengah Trans Sulawesi Poros Rantai Pao, Palopo, di Kelurahan Nanggala, Toraja Utara, Sulawesi Selatan itu, terjadi ketika salah satu pengemudi Moge berinisial RW diduga melakukan aksi freestyle hingga hilang kendali. Saat itu, korban tengah berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan iringan Moge yang melaju dari kota Palopo menuju Rantai Pao, Toraja Utara. Naas, Moge yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali lalu terjatuh hingga menabrak korban. Momen sebuah mobil SUV menabrak seorang pedagang buah yang hendak menyeberang di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur ini pada Sabtu pagi jadi viral. Korban dilaporkan terluka parah akibat terpental, sementara pengendara mobil kabur usai menabrak. Senin siang, Kanit Lantas Wilayah Jakarta Timur, AKP Darwis menyebut pengemudi mobil SUV berinisial LRG, 51 tahun, telah ditangkap. Polisi menduga saat kejadian LRG hilang konsentrasi. Kepada polisi, LRG mengaku ia melarikan diri karena takut dan memiliki trauma kecelakaan lalu lintas. Sebelum tabrakan ini terjadi, LRG baru mengantar anaknya ke sekolah.
8: Kami sudah mendapatkan informasi dan bisa mengamankan pengemudi. Pengemudi Mitsubishi Pajero yang kemarin viral. Dan secara proaktif kami melakukan suatu pemeriksaan.

0: Dan pemeriksaan kami proaktif juga, dari sisi pengemudinya juga koordinasinya baik, sehingga kami bisa secara ini bisa kita minta keterangan.
1: Diamankan di mana, Pak?
0: Saat ini diamankan di Satlantas Jakarta Timur.
2: AKP Darwis pun menyatakan kondisi korban berinisial KA, 62 tahun, berangsur membaik. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa LRG. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Untuk memudahkan koordinasi dan ikut mempromosikan budaya, ratusan jemaah haji asal Jepara dan Gunung Kidul mengenakan blangkon saat berangkat ke Tanah Suci. Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Hour sesaat lagi.
4: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Saat ini rombongan gelombang kedua haji reguler akan tiba di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Arab Saudi, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Lukman Trozak. Assalamualaikum, selamat siang Lukman. Lukman, bagaimana persiapan dalam menyambut rombongan kedua haji reguler yang akan tiba pada hari ini, dan juga mungkin berkaca evaluasi pada ketibaan di rombongan sebelumnya, mungkin apa saja yang menjadi evaluasi, Lukman?
5: Baik, selamat siang Tiffany, selamat siang para pemirsa CNN Indonesia di Indonesia. Bisa saya laporkan hari ini kedatangan jemaah haji Indonesia di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz masih berlangsung, dan sebentar lagi kedatangan gelombang pertama ini akan segera berakhir. Petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan gelombang kedua nantinya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jadi Tiffany, insyaallah tanggal 7 Mei besok kedatangan gelombang pertama di jemaah haji di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz itu akan berakhir. Ini artinya menandai bahwa fase kedatangan gelombang pertama di Madinah akan berakhir dan selanjutnya akan dialihkan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sama seperti yang ada di Madinah, kedatangan jemaah haji gelombang kedua ini nanti akan disambut oleh PPIH, petugas penyelenggara ibadah haji di Bandara Jeddah dengan menyiapkan beberapa fasilitas. Di antaranya adalah fasilitas fast track atau

0: Makkah Route, yakni para jamaah haji tidak melalui pemeriksaan imigrasi, melainkan langsung dibawa ke jalur fast track, langsung dinaikkan ke atas bus. Jadi jamaah haji tidak perlu diperiksa kartu nusuknya, tidak perlu diperiksa kelengkapan administrasinya, visa ataupun paspor, melainkan langsung dibawa dengan bus menuju hotel masing-masing. Hal ini untuk mengantisipasi agar jamaah haji lebih nyaman, karena seperti kita ketahui jamaah haji asal Indonesia itu banyak yang berusia lanjut dan hampir sebagian 80% merupakan kelompok rentan kesehatan beresiko tinggi. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, jamaah haji langsung dibawa ke hotel dan disambut dengan jamuan nanti di hotel masing-masing. Itu yang gelombang pertama ya. Terus fasilitas yang gelombang yang kedua, fasilitas lainnya adalah petugas penyelenggara ibadah haji juga akan mempersiapkan puluhan kursi roda bagi jamaah lansia yang tidak bisa berjalan untuk diangkut di bus masing-masing. Ada perbedaan antara bandara Madinah Muhammad bin Abdul Aziz dengan King Abdul Aziz. Kalau bandara Madinah ini jarak antara kedatangan dengan bus, setel bus itu agak jauh, tapi kalau di Jeddah itu jaraknya lebih dekat dan kontur tanahnya itu lebih datar, jadi lebih ringan dan memudahkan para jamaah haji untuk membantu para petugas haji untuk membantu jamaah haji masuk ke dalam bus. Terus kemudian selain fast track, selain kursi roda, juga disediakan golf car ya. Jadi memang kalau jamaah yang tidak ingin naik kursi roda itu bisa langsung naik golf car dan langsung diantar ke atas bus. Kemudian ada juga banyak fasilitas ya. Yang paling penting adalah fasilitas kesehatan. Jadi setiap jamaah haji yang datang di Bandara King Abdul Aziz Jeddah nanti itu akan langsung di screening kesehatannya. Jika memang ada jamaah yang mengalami gangguan kesehatan atau mengeluhkan sakit, itu bisa langsung tertangani. Kita juga ada tim yang khusus melayani para jamaah lansia yang kesulitan mungkin buang air kecil, yang di pesawat ngompol, itu ada tim khusus, tim pengganti Pampers. Jadi jamaah lansia yang sudah tua yang tidak bisa kencing sendiri, artinya kencingnya lewat Pampers, itu ada tim kita yang membantu menggantikan Pampers nanti di bandara. Jadi insya Allah kita petugas penyelenggara haji Indonesia siap menyambut kedatangan gelombang kedua jamaah haji Indonesia di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah.
1: Oke, Lukman, dengan adanya jumlah ketibaan atau kedatangan jemaah haji, artinya pergerakan intensif dari Madinah ke Mekah ini juga akan semakin banyak. Nah, terkait dengan hal ini, Anda yang sudah berada lebih dari satu pekan ada di sana, apa yang perlu diwaspadai, apakah mungkin terkait dengan cuaca, kalau tadi Anda sampaikan fasilitas semuanya cukup baik ya untuk mendukung keperluan jemaah haji, tapi selain itu misalkan apa yang harus diwaspadai, apakah terkait dengan cuaca yang selalu menjadi tantangan setiap tahun atau apa yang mungkin yang bisa Anda bagikan?
0: Ya baik, Tiffany, dari total 221 ribu jemaah haji Indonesia yang saat ini telah tiba di Arab Saudi, itu berjumlah 89.377.000 jamaah haji yang telah tiba di Arab Saudi. Dari jumlah ini total sebanyak 19.315 merupakan lansia. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi petugas haji Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji Indonesia, terutama bagi lansia. Dan Tiffany, memang betul saat ini memang kondisi cuaca di Arab Saudi lagi terik-teriknya. Berdasarkan thermal yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi, itu suhu bisa mencapai antara 40 sampai 42 derajat Celcius di siang hari ya. Dan ini akan sangat menyulitkan atau sangat mengganggu para jamaah haji Indonesia yang akan beribadah umroh wajib ya.

di Masjidil Haram Makkatul Mukarromah. Untuk mengantisipasi hal ini, Tiffany, petugas haji Indonesia tidak lelahnya untuk mengingatkan jemaah haji.

hindari paparan langsung dari sinar matahari. Jemaah haji bisa menggunakan pelembab kulit atau sunscreen, pelembab bibir, kemudian kacamata hitam.

0: menjaga kondisi tubuh selama beribadah di Tanah Suci. Pertama, jaga hidrasi tubuh. Jemaah dihimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus. Bawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kedua, gunakan perlengkapan pelindung diri. Payung, topi, dan kacamata hitam sangat disarankan saat berada di luar ruangan. Oleskan tabir surya untuk mencegah kulit terbakar. Ketiga, gunakan semprotan air kecil untuk membasahi wajah dan anggota tubuh guna menurunkan suhu tubuh. Tetap gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan udara kering.
1: Cuaca panas kan kita harus hati-hati dengan namanya heat injury gitu ya. Jadi yang penting kita menjaga hidrasi tubuh dengan minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di Tanah Haram, minumnya 3 teguk tuh zam-zam sesuai sunnah kan. Nah itu setiap 20-30 menit lah katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam, bawa spray juga tuh. Ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen gitu-gitu kan supaya memang menjaga untuk kelembapan kulit kita. Bawa botol air minum nanti untuk mengisi zam-zam yang ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
0: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah. Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam hari atau saat suhu lebih rendah. Hindari aktivitas fisik berlebihan antara pukul 11 siang hingga 4 sore. Segera beristirahat jika merasa pusing atau lemas. Kesehatan adalah model utama untuk menuntaskan seluruh rukun haji hingga puncak ibadah di Ar-Muzdah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Untuk memudahkan koordinasi dan ikut mempromosikan budaya, ratusan jemaah haji asal Jepara, Jawa Tengah di Asrama Haji Donohu dan Boyolali mengenakan blangkon. Hal yang sama dilakukan jemaah haji pria asal Gunung Kidul. Blangkon dipakai sebagai penanda jika di Tanah Suci nantinya ada yang tersesat atau terpisah dari rombongan.
3: Ada yang berbeda di embarkasi Solo saat rombongan jemaah haji kloter 40 asal Kabupaten Jepara, Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah masuk di asrama haji Donohu dan Boyolali pada Senin sore. Ratusan jemaah haji pria mengenakan penutup kepala tradisional khas daerah yaitu blangkon. Para jemaah pria sengaja memakai blangkon untuk mempermudah mengenali rombongannya bila terpisah atau tersesat di Tanah Suci. Selain itu, blangkon memiliki filosofi, salah satunya adalah adanya 17 lipatan yang menyimbolkan 17 rakaat sholat wajib.
4: Tidak sama sekali tidak mengganggu karena dalam rukun dan wajibnya kita sudah melepas dari blangkon ini, hanya kita saat sunnah atau kita setelah menunaikan ibadah haji kita berkelompok memang selalu menggunakan identitas blangkon ini.
3: Yang juga kompak mengenakan blangkon adalah ratusan jemaah haji pria asal Gunung Kidul saat berada di Ballroom Hotel Transit, Embarkasi Yogyakarta pada Senin siang. Tak hanya saat di embarkasi, blangkon juga nantinya akan dikenakan jemaah haji dari rombongan 7, 8, dan 9 selama mereka berada di Tanah Suci. Para jemaah haji mengaku bangga ketika mereka mengenakan blangkon. Terlebih mereka bisa mengenalkan identitas Yogyakarta ketika berada di Tanah Suci. Secara aturan, penggunaan blangkon diperbolehkan oleh PPIH.
5: Secara aturan nggak ada sih, artinya dibolehkan. Jadi di pesawat juga dibolehkan, imigrasi membolehkan, di Arab Saudi pun membolehkan. Bahkan kemarin kan ada yang unik dari Bantul, itu pakai caping itu, mereka keluarga petani.
3: Namun saat jemaah haji mengenakan pakaian ihram, segala penutup kepala bagi jemaah laki-laki tidak diperkenankan dipakai, termasuk peci dan blangkon. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
1: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
2: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
3: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
4: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
5: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
6: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melakukan revitalisasi terhadap gedung-gedung sekolah di Nusa Tenggara Timur. Revitalisasi dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para siswa serta guru dalam proses belajar mengajar dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur.

0: Salah satu program revitalisasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menyasar Gedung Taman Kanak-Kanak atau TK, Gereja Masehi Injili di Timur, GMIT Jemaat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Taman Kanak-Kanak yang selama ini beroperasi dalam lingkungan gereja tersebut kini bakal memiliki gedung baru atas program revitalisasi dari Kemendikdasmen. Pembangunan gedung sekolah TK tersebut akan mulai dibangun pada Mei 2026 ini. Dan pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti pada Senin 4 Mei 2026 siang. Peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah TK GMIT Kota Kupang tersebut juga disaksikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI Dapil NTT Anita Jakobgah, Gubernur NTT Emmanuel Melkadias Lakalena dan Wali Kota Kupang Christian Widodo, serta para guru, orang tua siswa, pengurus gereja dan jemaat GMIT Kota Kupang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan NTT menjadi salah satu sasaran prioritas dari program revitalisasi Kemendikdasmen. NTT menjadi prioritas karena termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia.
1: Di tahun 2026 yang alhamdulillah sudah kita mulai, dan di NTT ini banyak yang nanti akan kita bangun karena termasuk daerah yang prioritas karena 3T yang nanti insya Allah kita juga akan terus secara bertahap akan upayakan agar pembangunan revitalisasi, bahkan ini termasuk unit sekolah baru yang kita bangun dalam rangka memenuhi arahan Bapak Presiden untuk wajib belajar 13 tahun. TK-nya sudah ada, tapi di ruang yang belum representatif, sehingga dengan pembangunan gedung baru ini, apalagi di lahan yang cukup luas, 1000 meter lebih, ini bisa menjadi gedung yang representatif untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak di TK di GMIT.
0: Gedung baru tersebut akan dibangun di tanah seluas 1000 meter persegi di Jalan Soekarno, Kelurahan Fatu Veto, Kecamatan Ala, Kota Kupang. Dan dalam program revitalisasi untuk pembangunan gedung sekolah tersebut menelan biaya lebih dari Rp863 juta dengan jangka waktu pekerjaan selama 4 bulan. Wali Kota Kupang Christian Widodo yang ikut dalam peletakan batu pertama tersebut berharap agar program revitalisasi ini dapat menyentuh dan mendongkrak kualitas pendidikan di Kota Kupang. Dan harapannya agar dengan adanya gedung baru dan proposal revitalisasi dari pemerintah Kota Kupang ke Kemendikdasmen bisa sepenuhnya terrealisasi.
2: Atas nama pemerintah Kota Kupang, mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk Pak Menteri. Jadi kedatangan Menteri Dikdasmen ini, kami mendapat banyak program. Di tahun 2025 itu, kami mendapat revitalisasi 6 SD dan 2 SMP. Nah, sekarang di 2026 ini, yang sudah di SK-kan itu ada 4 SMP. Kami masih menunggu karena katanya ini baru tahap pertama. Jadi kami menunggu lagi. Total semua kita punya 34 proposal yang diajukan. Nah, kiranya nanti ini menjadi atensi Pak Menteri, Ibu Dirjen, Pak Dirjen, sehingga kami bisa dibantu. Karena walaupun di kota, tapi masih banyak sarana dan prasarana kita sekolah yang rusak.
0: Sebelum melakukan peletakan batu pertama di lokasi pembangunan sekolah, Mendikdasmen dan rombongan juga mengunjungi lokasi sekolah Taman Kanak-Kanak GMIT Kota Kupang yang berada di dalam kompleks gereja Kota Kupang. Menteri yang disambut tarian dan juga anak-anak TK bersama para guru juga diajak bernyanyi. Dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen menyerahkan bantuan peralatan sekolah berupa tas sekolah kepada para siswa TK. Selepasnya, Menteri bersama rombongan dan didampingi anak-anak berjalan kaki menuju ke lokasi pembangunan untuk melakukan peletakan batu pertama gedung TK. Antusiasme anak-anak atas program revitalisasi yang diperoleh terpancar sebelum kedatangan Mendikdasmen. Mereka bernyanyi dan bertepuk tangan dipimpin oleh guru sekolah tersebut. Harapan besar pun muncul atas program revitalisasi dari Kemendikdasmen yang diperoleh oleh TK Gereja Kota Kupang tersebut. Beberapa guru mengaku sangat senang akan memiliki sekolah yang memadai demi keberlangsungan proses belajar mengajar yang lebih baik. Karena TK Kristen GMIT Kota Kupang yang sudah berdiri sejak tahun 1958 akhirnya bisa memperoleh gedung sekolah yang nyaman.
3: Harapan kami ke depan tentang bantuan dana revitalisasi ini yaitu bahwa kami memiliki sekolah yang memadai. Yang kedua, kami menunjang proses belajar mengajar dan untuk menunjang proses pertumbuh kembang anak. Dan harapan kami juga bahwa dengan program revitalisasi ini kami memiliki ruangan yang nyaman untuk digunakan oleh anak-anak dan sangat menyenangkan bagi mereka ketika mereka belajar. Bagi pendidik, bantuan revitalisasi ini sangat membantu kami karena kami dapat belajar mengajarkan kepada anak-anak dengan bebasnya kepada mereka sehingga mereka dapat belajar dengan aman dan tentram juga. Ya, ini bantuan terbesar yang kami dapatkan dan kami sangat bersyukur untuk bantuan ini. Ini sebuah berkat bagi kami, sekolah, juga bagi jemaat Gemit Kota Kupang. Menurut saya kesini tahun 2015 dan sekolah ini sudah dibangun sejak tahun 1958.
4: Ini pertama kali
3: Iya, ini kali pertama yang kami dapatkan dari pihak kementerian.
4: Jumlah siswa berapa?
3: Kami memiliki jumlah siswa 32 siswa.
5: Dengan adanya bantuan dari Kemendikdasmen, kami sangat senang dengan adanya bantuan dari Kemendikdasmen karena kami mendapatkan gedung yang layak dan nyaman untuk kami para guru dan anak-anak untuk mengangkat wajah kami ke depan sebagai anak-anak bangsa.
0: Bukan saja para guru, tapi program revitalisasi Kemendikdasmen juga mendapat apresiasi dari orang tua siswa. Para orang tua berharap dengan adanya bantuan gedung baru tersebut bisa memantik semangat anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak.
6: Untuk bantuan yang ada dari kementerian ini, kami sangat berterima kasih atas bantuan yang kami dapatkan ini karena sebenarnya kami memang sangat berharap untuk bantuan yang ada ini. Karena dengan adanya bantuan ini, mungkin anak-anak bisa bersekolah di tempat yang lebih baik. Karena seperti yang keadaan yang sekarang ada ini, sekolah TK Kristen Kota Kupang ini tempatnya

0: sangat sempit, karena itu kan juga bisa mengganggu proses pembelajaran anak-anak. Jadi dengan adanya bantuan dari kementerian ini, kami keluarga besar TK Kristen Kota Kupang sangat berterima kasih atas bantuan yang kami dapatkan ini.
1: TK Kristen Kota Kupang merupakan salah satu dari 809 satuan pendidikan penerima revitalisasi di NTT tahun 2026 ini. Revitalisasi di TK ini meliputi pembangunan 2 ruang kelas, 1 ruang administrasi yang dilengkapi dengan toilet dan alat peraga edukatif. Data dari Kemendikdasmen menyebut secara keseluruhan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima bantuan revitalisasi tahun 2026 dengan total anggaran lebih dari Rp630 miliar rupiah untuk 809 satuan pendidikan. Dan per April 2026 sudah ada 9 satuan pendidikan telah melakukan perjanjian kerjasama atau PKS dan 800 lainnya dalam proses PKS. Sedangkan untuk tahun 2025, Kemendikdasmen telah melakukan revitalisasi terhadap 576 satuan pendidikan di seluruh NTT. Dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp501 miliar rupiah yang terdiri dari 43 PAUD, 234 sekolah dasar, 174 SMP, 64 SMA, 44 SMK, 9 SLB, dan 8 SKB. Selain melakukan peletakan batu pertama revitalisasi gedung TK Kristen Kota Kupang, Mendikdasmen Abdul Muti juga menghadiri rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah. Rakor tersebut dihadiri oleh kepala daerah di NTT dan juga ratusan kepala sekolah. Rakor tersebut dimaksudkan untuk menyamakan berbagai persepsi baik dalam pembinaan dan peningkatan tenaga pendidik maupun pendataan tentang tenaga pendidik yang berkompetensi. Sementara itu, Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menjelaskan bahwa dengan sarana pendidikan yang semakin baik, maka anak-anak bisa belajar dengan baik dan nyaman, dan kebanggaan bagi anak-anak ketika berada di dalam satuan pendidikan. Karena itu, program revitalisasi yang dilaksanakan oleh Kemendikdasmen akan sangat bermanfaat untuk menciptakan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur.
2: Kita berharap dengan sarana-prasarana fisik yang makin baik, itu anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman. Ada kebanggaan bahwa mereka ada di satuan pendidikan atau di sekolah dengan sarana yang baik, mereka bisa, yang paling penting tadi itu, aman dan nyaman sehingga mereka bisa belajar.
1: Menurut Mendikdasmen Abdul Muti, bahwa tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan setiap warga negara juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Dan itulah landasan dari Kemendikdasmen selalu memperhatikan mutu pendidikan di tanah air. Abdul Muti menyebut pembangunan infrastruktur pendidikan sangat dibutuhkan untuk menciptakan mutu pendidikan bagi anak bangsa. Karena itu, dengan adanya gedung sekolah yang bagus dan pembinaan sumber daya manusia yang baik dan didukung dengan peralatan yang baik, maka akan menciptakan iklim pendidikan yang bermutu.

Ratusan warga Seoul mengikuti kompetisi tidur siang massal sebagai pengingat sekaligus bentuk kesadaran akan pentingnya istirahat di tengah kesibukan. Informasinya di News Hour, saya Jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi.

si faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: kembali bersama News Hour. Sebuah pesawat hilang kendali dan menabrak gedung di Belo Horizonte, Brasil pada Senin kemarin. Dua orang tewas dalam insiden tersebut. Sementara itu sebuah pesawat menghantam truk logistik ketika hendak melakukan pendaratan di Bandara Internasional Newark Liberty, New Jersey, Amerika Serikat pada 3 Mei kemarin.
1: Inilah detik-detik sebuah pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah gedung di kota Belo Horizonte, Brazil pada Senin kemarin waktu setempat. Dalam insiden tersebut dilaporkan dua orang tewas dan sejumlah penumpang pesawat mengalami luka-luka. Terdapat kerusakan infrastruktur dalam insiden ini, di mana puing-puing dari bangunan dan pesawat jatuh berserakan di area parkir. Regu pemadam setempat menyatakan korban tewas merupakan pilot dan co-pilot dari pesawat tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab pesawat hilang kendali hingga menabrak sebuah gedung. Pusat Investigasi dan Pencegahan Kecelakaan Penerbangan setempat SENIPA masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan. Insiden serupa juga terjadi di New Jersey, Amerika Serikat pada 3 Mei kemarin. Sebuah pesawat United Airlines menghantam sebuah truk logistik di jalan raya saat hendak mendarat di Bandara Internasional Newark Liberty. Pesawat Boeing 767 tersebut dilaporkan tiba dari Venezia, Italia dengan membawa 200 penumpang dan 10 kru pesawat. Investigasi awal kepolisian Jersey mengungkapkan pesawat terbang terlalu rendah. Ban dari roda pendaratan pesawat dan bagian bawah pesawat menghantam sebuah tiang yang kemudian menabrak truk logistik. Dalam insiden ini, pengemudi truk mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Sementara 200 penumpang dan 10 kru pesawat semuanya dilaporkan selamat hingga pesawat berhasil mendarat di Bandara Newark Liberty.
0: Wabah misterius yang diduga sebagai hantavirus menewaskan 3 penumpang kapal pesiar MV Hondius. Hantavirus merupakan virus yang ditularkan melalui paparan kotoran atau urin hewan pengerat yang terhirup manusia.
1: Wabah misterius yang diduga sebagai hantavirus menewaskan 3 penumpang kapal pesiar MV Hondius. Kasus terjadi di atas kapal yang berlayar di Samudra Atlantik dengan total sekitar 150 penumpang dari berbagai negara. Kapal pesiar berangkat dari Ushuaia, Argentina sekitar 3 pekan lalu menuju Kepulauan Kanari. Selama perjalanan, kapal singgah di sejumlah wilayah. Saat ini kapal terlihat berada di perairan Cape Verde, namun otoritas tempat melarang penumpang turun sambil menunggu hasil investigasi kesehatan. Ketidakpastian ini pun memicu kekhawatiran di kalangan penumpang. Sejumlah di antaranya menyampaikan keluhan melalui media sosial.
2: We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
1: Tim medis yang berada di Cape Verde dikerahkan hanya untuk mengevakuasi 2 penumpang yang mengalami gejala serius. Hantavirus merupakan virus yang ditularkan melalui paparan kotoran atau urin hewan pengerat yang terhirup manusia. Menanggapi insiden ini, seorang ahli penyakit infeksi dari Amerika Serikat menyebut ada 2 kemungkinan sumber penularan virus di atas kapal.
3: There's only really one of 2 possible ways this could have happened. Number one is something on the ship could have been infected. Remember, with typically it would be

0: rat or mice feces or urine that would have become airborne. But number two is this may be the Andes variant of the hantavirus that had been spread through human-to-human transmission.
1: Hingga kini, Otoritas Kesehatan Internasional masih melakukan penelusuran dan uji lanjut untuk memastikan sumber penularan serta mencegah penyebaran lebih lanjut.
2: Di tengah budaya kerja yang tinggi dan krisis kurang tidur yang melanda Korea Selatan, ratusan warga Seoul memilih cara unik melepas penat. Berkumpul di tepi Sungai Han, mereka mengikuti kompetisi tidur siang massal sebagai pengingat sekaligus bentuk kesadaran akan pentingnya istirahat di tengah kesibukan.
3: Pemandangan tak biasa terlihat di bandaran Sungai Han, Seoul, di mana ratusan orang datang dengan kostum unik, mulai dari jubah kerajaan hingga kostum hewan. Bukan untuk berpesta, melainkan untuk tidur. Acara tahunan yang didukung pemerintah kota Seoul ini digelar untuk menyoroti masalah kelelahan berkepanjangan yang dialami warganya. Sebelum kompetisi dimulai, para peserta diajak melakukan sesi yoga bersama untuk merilekskan tubuh.
4: 운동뿐만 아니라 잠도 많이 중요하다고 하더라고요. 네, 이번에 또 서울시에서 하는 행사 중에서 재밌는 대회가 있길래 이름도 너무 마음에 들고 해가지고 참가하게 됐습니다.
3: Kompetisi ini bukan sekedar memejamkan mata. Para petugas memantau detak jantung peserta secara berkala sebagai indikator utama seberapa dalam mereka bisa tertidur dan rileks di tengah keramaian. Meski dikemas secara ringan, acara ini menyoroti persoalan serius. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat kurang tidur tertinggi di dunia maju, dipicu jam kerja panjang, serta budaya kerja yang kompetitif.
5: 오늘은 예수 테마로 입어봤는데 이렇게 여기 와서 아무것도 안 하고 잠자는 이색적인 행사에 참여했는데 되게 좋았고 좀 힐링이 되는 시간이었습니다.
3: Melalui kampanye ini, pemerintah setempat berharap warga bisa lebih memprioritaskan kesehatan mental dan fisik dengan memberikan hak tubuh untuk beristirahat sejenak dari tekanan hidup urban.
2: Selanjutnya, News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan, saya Tiffany Raitama pamit. Selamat siang, tetaplah bersama kami.
6: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
7: Kalau misalnya kita telaah telisik benar-benar jujur, kopi susu gula arennya udah 4 nih. Tiap ngantuk minum kan bahaya kan sebenarnya. Banyak orang tuh yang ngelihat udah olahraga ya udah cukup gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat triangle-nya yang paling penting itu nomor 1 adalah pola makan.
8: Bicara soal kolesterol, kamu pernah kolesterol juga kan?
7: Pas pulang ngomong sama teman baru, itu kolesterol loh, bahaya itu katanya. Oh iya katanya.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Selasa 5 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Tim investigasi Kementerian Kesehatan bertolak ke Jambi guna mengungkap penyebab meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi, dokter muda yang meninggal dunia, diduga akibat beban kerja yang berlebihan saat menjalani program dokter magang. Sementara itu pihak keluarga Dr. Mita Aprilia Asmi mempersiapkan peringatan 3 dan 7 hari meninggalnya almarhumah yang akan diisi dengan doa bersama serta tahlil.
1: Suasana duka masih menyelimuti kediaman almarhumah Dr. Mita Aprilia Asmi, seorang dokter magang yang meninggal dunia diduga mengalami beban kerja berlebih di perumahan Geria Permai Desa Plangki Kecamatan Muara II. Tampak pihak keluarga tengah melakukan persiapan untuk peringatan 3 dan 7 hari meninggalnya almarhumah. Sejumlah kerabat dan tetangga tampak datang silih berganti membantu proses persiapan. Keluarga menyebut peringatan 3 dan 7 hari ini akan diisi dengan doa bersama dan tahlil sebagai bentuk penghormatan dan kiriman doa untuk almarhumah.
2: Hari ini kita akan mengadakan takziah 3 hari dan 7 hari ananda kita Mita, mengirimkan doa kepada ananda kita Mita dan mengenang sosok almarhum.
1: Sementara itu, sejumlah tim investigasi Kementerian Kesehatan pada Senin bertolak ke Jambi untuk mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Usai mendapat desakan investigasi dari Ikatan Alumni Dokter Universitas Sriwijaya terkait meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi yang diduga mendapat beban kerja tidak manusiawi saat menjadi dokter magang di rumah sakit tersebut. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal Sahala Simatupang menyebut tim investigasi melakukan pemeriksaan tempat saat dokter Mita bekerja dan meminta keterangan dokter pembimbing hingga terkait manajemen rumah sakit.
3: Sebenarnya mereka melihat dari sesuai dengan yang ada itu terkait dengan jadwal apa segala macam dan data-datanya sudah kita sampaikan nanti untuk hasil dari kementerian aja karena mereka nanti yang melaksanakan untuk rilis yang sebenarnya seperti apa. Itu mungkin.
4: Orang yang diperiksa berapa orang?
3: Kalau yang diperiksa itu termasuk ruangan juga, termasuk dari dokter pembimbing, termasuk juga dari manajemen, itu sudah ditanya.
1: Selain di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, tim investigasi Kemenkes juga akan mendatangi Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi, tempat almarhumah Dr. Mita sempat dirawat selama 3 hari. Sebelumnya, jenazah Dr. Mita Aprilia Asmi telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Plangki, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Sabtu siang. Almarhumah meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan selama 3 hari di ruang ICU RSUP Muhammad Husin Palembang. Dokter berusia 25 tahun itu sempat dilaporkan kritis dengan gejala sesak nafas dan demam tinggi. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke perkembangan kasus pelecehan seksual sejumlah santriwati anak yatim piatu yang diduga dilakukan pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah. Hasil rapat tertutup dengan sejumlah instansi terkait, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta pondok pesantren tersebut ditutup permanen.
5: Ribuan warga Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah, Sabtu siang menggeruduk rumah oknum pondok pesantren Dolo Kusumo yang diduga mencabuli puluhan santriwatinya. Aksi yang juga diikuti sejumlah ormas Islam di Pati ini nyaris ricuh saat perwakilan Yayasan Ponpes menemui masa, namun justru mendapat lemparan gelas air mineral. Masa juga merusak papan nama, menyegel dengan spanduk yang berisi kecaman, serta melakukan tindakan vandalisme di rumah oknum pengasuh Ponpes. Ini merupakan puncak dari keresahan warga karena pengasuh sekaligus pemilik ponpes berinisial AS tersebut sudah dilaporkan sejak setahun silam dan sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tak kunjung ditahan. Kapolsek Tlogowungu Pati AKP Mujahid menyebut kasus sudah dalam penanganan unit PPA Polresta Pati namun tersangka belum ditahan karena masih dalam proses penyelidikan.
6: Proses saat ini sudah tahap penetapan tersangka.
7: Namun ini belum ditahan ya, Pak?
6: Atau... Belum.
7: Ini masih
6: lanjut,
7: di
6: monggo silakan bertemu dengan Satreskrim Polresta.
5: Minggu siang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoirin Fauzi menggelar rapat tertutup bersama pelaksana tugas Bupati Pati, jajaran Kementerian Agama, Kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hasilnya seluruh jenjang pendidikan dari TK hingga menengah atas di Pondok Pesantren Dolokusumo diminta untuk ditutup permanen.
8: Lakukan penutupan dan tidak menerima siswa baru lagi. Terus untuk kelas 6 yang sekarang ini melaksanakan masih kegiatan ujian akan ditetap di situ atau dipindahkan ke tempat lain.
5: Pelecehan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo itu diduga terjadi pada 2024 silam dengan jumlah korban mencapai sekitar 50 santriwati yang mayoritas anak yatim piatu. Kasus terungkap ketika ada korban yang merupakan alumni melaporkan dugaan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Para korban dipaksa melakukan tindakan asusila dengan dalih sebagai syarat spiritual. Diketahui Ponpes Dolokusumo telah memiliki izin operasional sejak tahun 2021 dan menampung ratusan santri dan santriwati di berbagai jenjang pendidikan dari berbagai daerah dalam dan luar Kabupaten Pati. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Puluhan warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan usai mengkonsumsi nasi kotak yang dibagikan saat seorang warga menggelar syukuran pamitan haji. Warga mulai menunjukkan gejala keracunan sejak Minggu malam hingga Senin petang.
9: Melaporkan kejadian luar biasa.
10: Sedikitnya 54 warga di Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan sejak Minggu malam kemarin. Mereka mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi nasi kotak kegiatan pengajian. Kegiatan pengajian ini digelar seorang warga Padukuhan Toragan, Kelurahan Melati pada Minggu siang. Pengajian diselenggarakan dalam rangka pamitan untuk berangkat haji salah seorang warga. Usai mengkonsumsi nasi kotak dengan menu nasi, ayam bakar, telur rebus dan jeroan usus, warga mulai mengalami gejala keracunan. Mereka mengeluh pusing, lemas hingga muntah. Pada Minggu malam, sejumlah warga telah melakukan pemeriksaan mandiri di sejumlah klinik. Namun hingga Senin sore, sejumlah warga masih mendatangi posko yang dibuka oleh Kapanewon Melati di rumah dukuh setempat.
11: Pengajian mau haji itu loh. Nah, terus saya dapat undangan juga, tapi saya nggak berangkat karena saya nggak perlu. Terus snack sama mame suami nggak pulang semua atau nggak dimakan, terus dimakan di rumah sama suami. Ayamnya nggak dimakan, makan emang-emang tak makan. Kalau waktu saya makan, setelah mau selesai makan itu ayamnya kok kayak klinik-klinik itu loh. Terus tak buang. Gak tak lanjut makan. Nah, terus sorenya kok terasa kayak mulek-mulek perut itu sampai ini dihidupin. Terus tadi pagi lebih adik gak keras tapi lembek.
10: Pihak Kapanewon Melati mendata sebanyak 25 warga telah melakukan pemeriksaan mandiri di sejumlah faskes pada Minggu malam. Sementara hingga Senin sore, sebanyak 29 warga terdata mendatangi posko yang dibuat mengeluhkan gejala keracunan.
12: Ini hari ini kan ada laporan, ada kejadian keracunan massal di Padukuhan Toragan, Trogati Mati. Yang ini kemarin ada kegiatan ataupun pengajian dalam rangka pamitan haji. Dan gejalanya mereka, warga kami itu tadi malam sudah bergejala diare, mual, pusing. Dan sampai hari ini juga masih kita langsung lapor ke dinas, ke puskesmas, dinas kesehatan di BPD. Dan sekarang kita buka posko di rumah Pak Dukuh Toragan.
10: Sejumlah warga yang mengalami keracunan sempat dilarikan ke RSA UGM Sleman untuk mendapatkan perawatan, namun telah diperbolehkan pulang. Pihak Kapanewon menyebut jumlah korban diprediksi bertambah, mengingat nasi kotak tak hanya dibagikan ke tamu undangan, namun ke salah satu yayasan dan beberapa orang lain di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Pertengahan April hingga awal Mei, suhu di Jakarta dan sekitarnya terasa lebih panas, terutama pada pagi hingga siang hari. Informasi dari BMKG, hal ini disebabkan kombinasi faktor atmosfer, mulai dari posisi matahari hingga kondisi udara di masa peralihan musim.
13: Cuaca di Jakarta dan sekitarnya terasa panas terik saat pagi hingga siang pada beberapa hari terakhir. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, panasnya Jakarta dipengaruhi oleh kombinasi faktor atmosfer.

0: atmosfer. Salah satunya adalah posisi semu matahari yang berada di sekitar lintang khatulistiwa bagian utara pada akhir April hingga awal Mei. Kondisi ini membuat intensitas matahari yang diterima wilayah Indonesia menjadi lebih tinggi dari biasanya.
1: Jarangnya tutupan awan pada pagi hingga siang hari, serta didominasi oleh angin timuran dari Australia yang bersifat relatif kering, turut memicu kurangnya pembentukan awan di wilayah selatan khatulistiwa, sehingga penyiraman permukaan bumi menjadi sangat intensif. Dan dari BMKG mencatat bahwa dalam 3 hari terakhir, suhu tertinggi di wilayah Jabodetabek sekitar 35 derajat Celcius yang tercatat di wilayah Jakarta Timur.
0: Meski memasuki masa kering, kelembapan udara di Jabodetabek masih relatif tinggi karena berada pada peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Kondisi ini membuat keringat sulit menguap sehingga tubuh terasa lebih panas. Masyarakat mulai merasakan kondisi tubuh terpengaruh kondisi panas di Jabodetabek.
2: Bener banget sih Kak, memang lagi panas-panasnya. Kalau dari aku sih antisipasinya paling kayak ini, sekarang aku sering bawa tumbler biar nggak dehidrasi juga. Sama palingan kalau cewek-cewek skincare-nya pasti dengan sunscreen sih Kak, biar nggak kering kulitnya, biar tetap terjaga. Paling kalau buat aku sendiri efeknya sejauh ini lebih ke kayak demam gitu sih Kak, sama sakit kepala. Penyakit-penyakit basic kayak gitu sih Kak, karena perubahan cuacanya.
3: Betul, ngerasa banget sih kalau soal cuaca yang lama-lama makin panas. Biasanya kalau di luar ruangan yang jelas harus selalu bawa payung kemana-mana, topi, terus juga jangan lupa minum vitamin setiap hari sih. Biasanya ke pilek, demam, nggak enak badan, kayak gitu sih paling.
0: Minimnya ruang terbuka hijau serta dominasi bangunan dan aspal menyebabkan panas terperangkap di permukaan. Fenomena ini kerap disebut heat island. Emisi gas buang dari kendaraan di jam-jam sibuk juga berkontribusi pada peningkatan suhu mikro.
4: Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi cuaca panas. Yang pertama, pastikan cairan tubuh Anda tercukupi untuk menghindari dehidrasi. Yang kedua, pakailah tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan pakaian yang berbahan ringan, longgar, dan menyerap keringat seperti pakaian berbahan katun. Yang keempat, pastikan juga pakaian Anda berwarna cerah saat di luar ruangan, karena pakaian dengan warna cerah ini dipercaya bisa memantulkan cahaya matahari. Dan yang terakhir, kurangi atau batasi aktivitas fisik yang menguras energi di luar ruangan, khususnya pada pukul 10 pagi hingga pukul 16 sore.
0: BMKG memperkirakan musim kemarau di Jabodetabek akan mulai pada Mei. Namun demikian, masyarakat diimbau mewaspadai perubahan cuaca secara tiba-tiba. Khususnya pada sore dan malam hari, berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Satrio Adi, Dwi Agung, Jakarta.
5: Tiga ekor anak harimau Benggala lahir dari dua indukan berbeda di Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Kabar gembira datang dari dunia konservasi satwa. Tiga ekor anak harimau Benggala lahir dari dua indukan berbeda pada Maret lalu di Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Selain di Prigen, dua ekor anak harimau Sumatera juga lahir di Lembaga Konservasi Lembah Hijau pada Lampung, Lampung. Kelahiran dua anak harimau Sumatera ini menjadi yang pertama di Provinsi Lampung.

0: Perkenalkan, ini dia Sri, Kandi, dan Rajani. Tiga bayi harimau Benggala yang lucu dan mengemaskan penghuni area karantina Satwa Taman Safari 2 Prigen Pasuruan, Jawa Timur. Ketiga anak harimau ini, dua diantaranya lahir pada 1 Maret 2026. Sementara satu ekor yang berwarna putih lahir pada 3 Maret 2026. Kelahiran ini merupakan hasil perkawinan silang antara harimau Benggala biasa dengan Benggala putih yang bertujuan untuk menjaga kualitas genetik satwa. Untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal, tim medis keeper profesional TSI Prigen memberikan pengawasan ekstra, terutama pada nutrisi indukan agar proses menyusui berjalan lancar meski di tengah cuaca ekstrim. Kehadiran tiga bayi harimau Benggala ini menambah koleksi satwa menjadi 20 ekor harimau.
1: Merupakan komitmen kita sama safari dari sisi konservasi kita secara bukan cuma hanya Indonesia tapi global species. Benggala juga merupakan satwa yang terancam punah di negara aslinya di India, sehingga kita merupakan komunitas perkebun binatang sedunia, kita ikut andil bagian dalam konservasi kegiatan ini.
0: Dari jerat pemburu menuju harapan baru. Dua anak harimau Sumatera lahir di Lembaga Konservasi Lembah Hijau Bandar Lampung, Lampung pada 14 Februari 2026. Keberadaan dua ekor anak harimau ini baru diumumkan ke publik setelah melewati masa kritis pasca kelahirannya. Kedua ekor anak harimau Sumatera ini merupakan hasil perkawinan pasangan jantan Kiai Batua dan harimau indukan betina Sinta yang sama-sama memiliki kisah kelam sebagai penyintas korban jerat pemburu liar. Kiai Batua, harimau Sumatera jantan, diselamatkan dari jerat pemburu liar di Desa Batu Ampar, Kecamatan Suah, Kabupaten Lampung Barat pada 2 Juli 2019 lalu. Saat ditemukan, kondisinya memprihatinkan akibat luka serius pada kaki kanan depan. Sementara Sinta, sang harimau betina, harus kehilangan kaki kanan belakang karena menjadi korban jerat pemburu liar di wilayah Bengkulu pada Desember 2024. Meski mengalami keterbatasan fisik, keduanya mampu berkembang biak dalam program Global Species Management Plan yang dijalankan Kementerian Kehutanan bersama Perhimpunan Kebun Binatang seluruh Indonesia.
2: Anakan sehat dan terus dipantau oleh tim Lembah Hijau dan selalu dalam kebersamaan dengan induknya. Status apa sexing kita belum dapat sexing karena kami belum pegang, belum pernah sentuhan dengan manusia, mengingat kami mengutamakan asas kehati-hatian karena ini adalah yang pertama di Lembah Hijau dan yang pertama juga alhamdulillah lahir di Provinsi Lampung.
0: Tim Lembaga Konservasi Lembaga Hijau saat ini terus melakukan pemantauan intensif untuk memastikan kondisi kedua anak harimau tetap sehat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi kuliner. Kota Bandung selalu memiliki inovasi kuliner. Kali ini

Ini ada ayam yang dikombinasikan dengan bumbu rujak beserta buahnya. Kalau di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, ada kuliner khas daerah yang tak kalah nikmat, yaitu olahan rahang ikan tuna bakar dengan sambal mentah dan sambal rica-rica. Langsung saja kita simak sajiannya seperti apa.

0: Olahan daging ayam sudah biasa ya kalau disajikan dengan cara digoreng, dibakar, atau dengan sambal cabai hijau. Kali ini ada yang unik lagi dari kuliner Bandung, yaitu ayam bumbu rujak. Tak hanya sambalnya saja, tapi penyajiannya pun beserta dengan buah-buahan segar. Untuk sambalnya, sajian ini menggunakan cabai merah rawit, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan gula merah yang diblender hingga halus. Selanjutnya, masukkan ayam yang sudah direbus, beri garam, kaldu bubuk, gula putih, lalu masukkan gula merah. Ayam yang sudah menyatu dengan sambal, lalu diberi aneka buah segar seperti mangga muda, timun, nanas, dan tomat.
1: Jadi, bumbu rujak itu biasanya beda dari yang lain ya. Biasanya kalau rujak biasa itu nggak pakai bawang-bawangan. Kalau ini rujak ayam bumbu rujak ayam itu pakai bawang-bawangan. Dan asemnya juga kalau rujak biasa itu pakai asem Jawa. Kalau ini dari nanas. Gitu.
0: Ayam bumbu rujak ini terasa berbeda saat disantap, terlebih karena racikan bumbunya yang tidak biasa.
2: Ini benar-benar rame banget rasanya ya, ada pedes, manis, asem dari buah-buahan yang segar ini, dan gurih menyatu dalam mulut, jadi siap-siap nambah nasi karena emang senikmat itu.
0: Untuk menikmati sajian yang berada di Jalan Citarum, Kota Bandung, siapkan uang Rp55.000 untuk 2 potong ayam.

0: Di pusat kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebuah kedai menyajikan kuliner khas yang selalu menjadi favorit pengunjung. Ini dia, rahang tuna bakar. Bagian rahang tuna ini memiliki tekstur lembut dengan cita rasa yang kaya. Rasanya yang nikmat tentu saja karena bahannya menggunakan rahang tuna segar yang langsung dipanggang hingga matang sempurna. Rahang tuna pun selanjutnya disajikan dengan sambal rica-rica dan sambal mentah khas yang sedikit pedas dan aromatik.
1: Kalau yang rahang tuna bakar rica ini, dia itu perpaduan antara bawang dan sambalnya itu pas, terasa banget. Kalau mau yang dabu-dabu mantai ini, asamnya pas, cari yang pokoknya nggak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu. Sayur kangkungnya juga wajib dicoba, menu paling worth it di sini.
0: Kombinasi rasa gurih dan pedas menjadikan rahang tuna bakar menjadi kuliner khas Halmahera Tengah yang sayang untuk dilewatkan. Untuk satu porsi paket rahang tuna, pengunjung cukup siapkan uang Rp90.000. Kedai ini juga menyediakan beragam menu tradisional secara prasmanan. Pengunjung bisa makan berbagai hidangan sepuasnya hanya dengan Rp60.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua siswi SMA di Yogyakarta mencuri perhatian di media sosial lewat video aksinya yang membantu pengamen jalanan dan menyanyikan lagu milik band Kahitna. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
3: Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini.
7: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
8: Kalau misalnya kita telaah telisik benar-benar jujur, kopi susu gula arennya udah 4 nih. Kan? Siap ngantuk minum kan bahaya kan sebenarnya. Banyak orang tuh yang ngelihat udah olahraga ya udah cukup gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat triangle-nya yang paling penting itu nomor 1 adalah pola makan.
9: Bicara soal kolesterol, kamu pernah kolesterol juga kan?
8: Pas pulang ngomong sama teman baru, itu kolesterol loh, bahaya itu katanya. Oh iya katanya.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Selasa 5 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.

0: Mengisi masa pensiunnya, seorang pemain sepak bola di Pasuruan Jawa Timur memilih beternak merpati, balap, dan sapi. Dari peternakan ini ia bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, ada warga yang sukses meraup cuan dari beternak ayam Elba. Setiap bulan ia bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah.
1: Pensiun sebagai pemain sepak bola tak membuat Hasan Soleh atau Kasano bersantai-santai. Mantan bek sayap klub Persema Malang ini memilih beternak untuk mengisi masa pensiunnya sejak 2015. Beternak burung merpati, ayam, dan sapi menjadi pilihan Kasano. Di area rumahnya di Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Pasuruan, Jawa Timur, Kasano beternak ratusan pasang merpati balap, sapi, dan ayam potong. Tak hanya sebagai hobi, hewan-hewan ternak ini juga dijual. Sepasang merpati balap dihargai 15 juta hingga 20 juta rupiah, sementara sapi dijual 20 juta hingga 30 juta rupiah per ekor.

0: fokus untuk jadi pelatih. Jadi saya, hobi saya ini saya kembangkan lewat merpati, terus sapi, terus ayam, bisnis lewat itu.
1: Yang satu ini juga sukses meraup cuan dari beternak. Sejak pandemi COVID-19 silam, Syahri Muhtaro memulai beternak ayam Elba. Warga desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah ini membeli 25 ekor ayam dengan modal Rp200.000. Berkat ketekunannya, kini ayam yang diternakan Syahri mencapai 200 ekor. Selain menghasilkan telur, peternakan ini juga memproduksi Day Old Chicken Elba yang diminati pasar. Ia juga menjual indukan yang siap produksi.
2: Kita di sini untuk produksi telur konsumsi ada, lalu DOC, anakan Elba, lalu untuk calon indukan juga.
3: Harganya sampai berapa tuh kalau DOC ini?
2: Kalau DOC per ekor masih sama, Rp8.000 per ekor. Kalau untuk telur konsumsi, kita Rp2.500 per butir. Lalu untuk calon indukan, kita sediakan per paket. Jadi ada jantan 1, betinanya 5. Itu Rp750.000, itu satu paket.
1: Dari usahanya ini, Syahri bisa mendapatkan omset hingga Rp20 juta per bulan. Agar ternaknya berkembang dengan baik, Syahri menekankan kebersihan kandang, pemberi pakan 2 kali sehari, dan ramuan herbal seminggu sekali untuk kesehatan ayam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dua siswi SMA di Yogyakarta mencuri perhatian di media sosial lewat video aksinya yang membantu pengamen jalanan dengan menyanyikan lagu milik band Kahitna dengan ceria. Bahkan aksi kedua pelajar tersebut mendapat respon dari band Kahitna.
5: Ada yang lagi viral nih di media sosial. Aksi dua pelajar di kota Jogja yang membantu pemusik jalanan di kawasan Malioboro. Dengan gayanya yang energik plus suara merdunya, dua pelajar SMA tersebut membuat panggung musik jalanan serasa lebih hidup dengan membawakan lagu cantik milik grup band Kahitna. Kedua pelajar yang disebut sedang berjalan-jalan sepulang sekolah itu berbagi peran dalam membantu musisi jalanan. Ada yang bertugas menyanyi dan satu lagi menari dengan lincahnya. Video yang diposting di akun Instagram SMA Stella Dus 1 Yogyakarta, tempat di mana dua pelajar ini bersekolah, langsung direspon oleh Kahitna serta Yofi Widianto sebagai leader band tersebut. Dalam komentarnya, Kahitna berterima kasih pada Berta dan Vanessa yang telah menyanyikan lagu cantik dengan ceria. Lagu Cantik merupakan salah satu lagu populer milik Kahitna yang dirilis pada tahun 1996. Diciptakan oleh Yofi Widianto, lagu ini masuk dalam album studio kedua band asal Bandung tersebut.
4: Kabar membanggakan datang dari dunia musik tanah air. Lagu Tabula Bale karya Silet Open Up berhasil masuk nominasi ajang bergengsi Music Award Japan 2026. Lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur ini akan bersaing dengan para musisi Asia lainnya dalam kategori Best Asia Song.
1: Industri musik tanah air kembali mencatatkan prestasi di kancah internasional. Lagu asal Indonesia Timur, Tabula Bale, yang dipopulerkan Silet Open Up bersama Juan Reza, Diva Aurel, dan Jackson Zeran berhasil masuk nominasi Best Song Asia di Music Awards Japan 2026. Kategori Best Song Asia sendiri menjadi sebuah wadah apresiasi untuk lagu-lagu populer dari berbagai negara di kawasan Asia. Di kategori ini, Tabula Bale akan bersaing dengan sejumlah karya internasional lainnya seperti lagu Multo, karya Cup of Joe dari Filipina. Sementara 3 lagu lainnya dari Korea Selatan, yakni Dash dari Play, lagu Drowning dari Woods, dan Golden dari Huntrix. Silet Open Up menjadi musisi Indonesia kedua yang berhasil masuk ajang penghargaan musik Asia sejak tahun 2025. Sebelumnya ada Bernadia yang masuk nominasi Best Song Asia.

0: lewat satu bulan pada 2025, namun piala dimenangkan oleh Aespa dengan Supernova. Sementara itu, capaian lagu Tabola Bale masuk nominasi Music Awards Japan 2026 memperpanjang prestasi lagu tersebut setelah viral pada tahun 2025 yang berhasil membawa pulang 3 piala AMI Awards 2025 untuk pencipta lagu pop, kolaborasi, dan lagu berbahasa daerah. Music Awards Japan merupakan ajang penghargaan musik yang diselenggarakan oleh industri musik Jepang untuk menghormati talenta musik dari Asia, Jepang, dan wilayah barat.
1: Setelah 15 tahun berkarir, grup girl group asal Korea Selatan, Aepin, kembali menyapa penggemar melalui tur konser terbaru bertajuk The Origin. Konser di Kuala Lumpur ini menjadi penanda eksistensi mereka yang berhasil bertahan melewati fase kritis di industri K-pop.
2: Lautan warna pink mendominasi venue Megastar Arena Kuala Lumpur pada 3 Mei minggu malam lalu. Para penggemar Aepin atau yang dikenal sebagai Pink Panda kompak mengenakan atribut bernuansa pink sebagai bentuk dukungan. 15 tahun bertahan di industri K-pop, Aepin membuktikan mereka tetap memiliki basis penggemar yang kuat dan loyal. Konser The Origin dibuka dengan penampilan energik yang langsung disambut fanchant meriah. Sejumlah lagu ikonik seperti I Don't Know, My My, hingga No No No, dan Mr. Chu menghidupkan kembali memori masa lalu karir Aepin.
3: Malaysia, it's been a long time. Sorry it took so long for us to meet up. We are so happy when we heard we are coming back to see you. Thank you for being here tonight. It's been a while, so let's make some amazing memories today.
2: Tidak hanya lagu-lagu awal, Aepin juga membawakan deretan hits seperti Love, Hush, dan Remember yang disambut nyanyian serentak penonton. Konser ini menjadi perpaduan antara nostalgia dan perkembangan musik dari konsep imut hingga lebih dewasa. Antusiasme penggemar datang dari berbagai negara. Salah satunya Arin dan El yang harus menempuh perjalanan jauh dari Indonesia demi menyaksikan konser ini.
4: Sebenarnya karena Bumi mau nikah, jadi kita takut ini kayak the last concert or something. Terus kayak kangen aja, udah lama banget ya gak ketemu sama mereka. Aku kayak nostalgia gitu loh, kayak balik ke zaman dulu, kayak zaman SMA yang aku harus ke warnet untuk melihat MV mereka. Terus kayak apa ya, kayak tumbuh bareng gitu.
5: Jujurnya ada kecewa ya, Jakarta nggak masuk lagi setelah yang tahun 2016 yang itu gagal. Jadi kalau buat kita fans yang memang benar-benar pengen nonton mereka, kita harus keluarin ekstra usahanya untuk ketemu Aepin.
2: Salah satu momen yang paling dinanti adalah penampilan lagu terbaru, Love Me More. Lagu ini menjadi simbol transformasi Aepin yang lebih matang dengan nuansa pop modern dan emosional. Love Me More juga mendapatkan penghargaan di tangga musik Korea, menegaskan bahwa Aepin masih mampu bersaing di tengah generasi baru K-pop. Sepanjang konser berlangsung, personel Aepin sangat aktif berinteraksi dengan penggemarnya dan seringkali memancing tawa. Salah satunya saat Namju berusaha menyapa penggemarnya dengan bahasa Melayu.
6: Hati-hati panik dong.
2: Suasana juga berubah menjadi haru saat ditayangkannya video fan project dari Pink Panda Malaysia yang berhasil menyentuh hati para personel Aepin. Bahkan beberapa di antara mereka tak mampu menahan air mata di atas panggung. Momen ini menjadi bukti kuatnya ikatan antara Aepin dan Pink Panda.
7: Iban tour-nya, jadi, 절대 안 울어야지라고 결심했는데.
8: I told myself that I'll never cry on this tour.
7: 아니 이렇게 어떻게 오랫동안 기다렸는지.
8: How long have you guys waited for us for this long?
7: 아, 너무 고마워요.
8: 감사해.
2: Di tengah banyaknya grup K-pop yang berakhir di tahun ke-7, Aepin menjadi salah satu yang berhasil bertahan. Meski mengalami perubahan formasi dan aktivitas individu, mereka tetap menjaga keutuhan grup dan hubungan dengan penggemar.
9: Melalui tour The Origin, Aepin tidak hanya merayakan perjalanan panjang mereka, tetapi juga

0: buktikan bahwa sebuah grup K-pop dapat bertahan, beradaptasi, dan tetap relevan di tengah persaingan ketat di industri. Tentunya dengan dukungan dari para penggemar mereka yang tetap setia. Fajar Bolivia, Kuala Lumpur, Malaysia.
1: Jadi Indonesia!
2: Ajang paling bergengsi bagi para insan fashion, Met Gala, kembali digelar. Tahun ini sejumlah pesohor seperti Katy Perry, Lisa Blackpink, hingga Nicole Kidman hadir dengan dress code Fashion is Art. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Daun, pamit selamat siang dan sampai jumpa.

Met Gala is back. Ajang paling bergengsi bagi para insan fashion itu digelar di Metropolitan Museum of Art, New York City, Amerika Serikat pada Senin malam waktu setempat. Tahun ini, Fashion is Art dipilih sebagai dress code bagi para tamu Met Gala. Sejumlah tamu yang hadir diantaranya bintang film The Devil Wears Prada 2 Anne Hathaway yang mengenakan busana karya Michael Kors berupa gaun warna hitam putih dengan gambar yang dilukis tangan oleh seniman Peter McCough. Lalu ada Nicole Kidman yang datang ditemani sang putri Sunday Rose dengan balutan busana karya Chanel. Lisa Blackpink tampil di red carpet dengan gaun custom karya Robert Moon yang bertahtakan 67.000 Swarovski, lengkap dengan jubah menerawang dan pahatan berbentuk tangan. Sementara Katy Perry muncul dengan gaun putih menjuntai karya desainer Inggris Stella McCartney. Penampilannya makin misterius dengan tambahan aksesoris helm layaknya pemain anggar. Hadir pula Isha Ambani, putri dari orang terkaya di Asia, Mukesh Ambani. Ia mengenakan sari karya Gaurav Gupta yang bertahtakan berlian dan batu emerald. Busana ini konon dikerjakan selama 1.200 jam. Isha juga mengenakan perhiasan milik sang ibu, Nita Ambani. Met Gala bukan sekedar pesta, melainkan acara penggalangan dana untuk Custom Institute. Tahun ini nama Jeff Bezos dan sang istri Lauren Sanchez Bezos menjadi sorotan sebagai sponsor utama. Kabarnya mereka menyumbangkan 10 juta US dollar. Keterlibatan pasangan ini memicu seruan pemboikotan. Bos Amazon itu disebut menghamburkan uang di Met Gala, tapi tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Met Gala pertama kali digelar pada 1948 dan tidak terbuka untuk umum. Undangan hanya diberikan kepada kalangan selebritas hingga tokoh berpengaruh dengan harga tiket mencapai 100.000 US dollar atau sekitar 1,6 miliar rupiah per orang.

0: Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 5 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Sebagian wilayah Jabodetabek kebanjiran akibat diguyur hujan deras sejak Senin hingga malam. Tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu mengingatkan perlunya pembenahan sarana-prasarana perkeretaapian di Indonesia. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus menyerang sejumlah target infrastruktur Hezbollah. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor menyebabkan aliran sungai Cikaret meluap hebat hingga merobohkan jembatan beton dan dua bangunan musola di bantaran Cibalagung. Sementara itu, hujan deras juga menyebabkan jalan Ciledug Raya terendam banjir. Tingginya genangan air membuat mobil dan motor yang nekat melintas mengalami mati mesin.
1: Luapan arus sungai Cikaret menerjang badan jembatan.

0: Jembatan beton hingga roboh di kawasan Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, saat diguyur hujan deras pada Senin siang. Dua bangunan musala juga ambruk terseret, serta tiga unit rumah menggantung akibat pondasinya yang tergerus arus. Selain menerjang sejumlah bangunan, luapan sungai juga merendam ruas jalan di sekitar lokasi hingga sulit dilalui kendaraan. Pihak BPBD yang melakukan mitigasi di lokasi langsung mengevakuasi belasan penghuni demi menghindari ancaman karena rumahnya rawan ambruk.
1: Ada sebuah prasarana ibadah yang ambruk. Dan kemarin malam juga memang sudah diprediksi dan sudah diantisipasikan untuk tidak digunakan atau tidak dilintasi, jembatannya sendiri pun secara konstruksinya juga sudah mulai terganggu. Jadi memang qadarullah dengan curah hujan yang cukup tinggi dan debit air dari kali Cikaret ini meluap kembali, jembatan ini rubuh.
0: Sebelumnya kejadian serupa juga membuat tembok penahan tanah di sekitar lokasi ambruk dan menimpa satu orang warga hingga meninggal dunia pada Minggu malam. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Depok Senin petang menyebabkan puluhan rumah warga di komplek perumahan Tirta Mandala Cilodong Kota Depok terendam banjir. Ketinggian air yang masuk ke dalam rumah warga mencapai 1 meter. Bahkan sejumlah kendaraan milik warga yang terparkir di depan rumah turut terendam air. Menurut salah satu warga, kawasan tersebut memang kerap dilanda banjir saat hujan deras turun. Saluran drainase yang buruk membuat air cepat meluap dan sulit surut.
2: Cuma tahu-tahu air udah kenceng aja, cepet banget hujannya tuh. Hujannya cepet, terus juga geledek, petir, wah nggak bisa ini dah. Nggak bisa dibayangin dah gitu. Orang awal-awal mah pelan, standar, tahu-tahu kenceng, gede-gede, pagi gede, geledek juga. Tahu-tahu udah kayak begini aja nih. Nggak tahu apa ada yang longsor apa kayak gimana gitu. Kurang tahu juga.
3: Ini sering kalau hujan?
2: Sekarang hampir tiap hujan, Om. Beberapa kali tuh kalau hujan sedikit ya pasti banjir.
0: Banjir yang merendam Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin petang menyebabkan sebuah mobil mogok saat menerobos genangan air. Selain mobil, tak sedikit pengendara sepeda motor yang nekat melintas harus menuntun kendaraannya setelah mesin mati akibat terendam air. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Saluran air yang tidak mampu menampung debit air membuat genangan semakin meninggi. Genangan air yang cukup tinggi membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Ciledug maupun sebaliknya tidak dapat melintas. Kendaraan tertahan di persimpangan Seskoal sambil menunggu banjir surut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda mengungkap penyebab pola cuaca terjadi di Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir, yakni masih saja terjadinya hujan, tak kala musim kemarau sudah mulai menyapa.
5: Kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Timur dilaporkan semakin menghangat. Ancaman cuaca ekstrim yang sempat melanda pada pekan lalu, kini terpantau mereda secara signifikan. Namun, meski sudah digadang-gadang memasuki musim kemarau, hujan masih terpantau turun di beberapa titik. Ketua Tim Meteorologi BMKG Juanda, Andri Wijaya, menyebut, hal itu terjadi karena adanya gangguan pada atmosfer dan sejumlah fenomena tertentu.
6: Untuk bulan Mei, sebagian besar wilayah Jawa Timur itu sudah banyak yang memasuki musim kemarau. Nah, kenapa ada hujan? Karena ada gangguan atmosfer global, yaitu berupa pertama MGO yang memasuki wilayah Jawa Timur. Kemudian yang kemarin ada juga gangguan Equator Rossby dan juga Kelvin. Itu yang memicu adanya hujan di musim kemarau ini, tapi durasinya singkat. Dan levelnya hujan ringan hingga sedang itu, Pak.
5: Andri menambahkan, saat ini Indonesia telah memasuki awal musim kemarau. Puncaknya akan terjadi tak kurang dari 6 dasarian lagi.
6: Untuk musim kemarau, Pak, itu sebenarnya di bulan minggu pertama ini sudah masuk. Tapi kalau untuk benar-benar musim kemarau atau puncaknya itu ada di bulan Juli, Agustus, Pak. Itu masuki musim puncak musim kemarau. Tapi tidak menutup kemungkinan di sela-sela itu ada hujan karena gangguan-gangguan atmosfer tersebut bisa suatu waktu lewat Jawa Timur, Pak.
5: Banjir menghilang, kekeringan mengintai. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga tubuh dari berbagai penyakit akibat dari paparan radiasi matahari yang akan terus meningkat seiring dengan puncak kemarau yang semakin mendekat. Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Sejumlah gerobak pedagang dan sejumlah siswa SD di Cimahi, Jawa Barat tertimpa pohon tumbang. Dua siswa dilarikan ke rumah sakit. Sementara di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, seorang anak tewas setelah tertabrak moge yang hilang kendali.
3: Sebuah pohon kiara payung jenis terembesi di depan SDN Citerep Mandiri 3 Jalan Incep Kartawirya, Kelurahan Citerep, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, tumbang dan menimpa sejumlah gerobak pedagang dan sejumlah siswa sekolah dasar pada Senin siang. Dari 11 korban, 2 orang siswa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
7: Tiba-tiba jatuh sendiri, Pak.
8: Jam berapa itu, Pak?
7: Kejadiannya tadi jam 11-an lah.
8: Kondisi lagi hujan atau gimana?
7: Enggak hujan.
3: Sementara itu, dari keterangan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, pohon tersebut diduga sering terkena benturan dan kerap ada pembakaran di bagian bawah pohon, sehingga pohon membusuk, rapuh, dan akhirnya tumbang.
7: Kalau ke bawahnya masih kuat, keras, itu masih keras, ke atas itu masih keras. Cuma di tengah-tengah itu memang terjadi pembusukan di sinyalir. Ini pohon ini beberapa kali ditemper oleh mobil, kena tempel mobil. Kalau kayak luka mah kan nggak mau busuk, kayaknya sering kita juga temukan di bawahnya itu ada bekas-bekas kebakaran sampah.
3: Julfian, bocah kelas 4 SD berusia 10 tahun, tewas usai ditabrak pengendara motor gede di lingkungan Sendana Buntu Pare, Kelurahan Nanggala Sang Piak Salu, Kecamatan Nanggala, Kamis sore pada 30 April lalu. Saat itu korban tengah berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan iringan moge yang melaju dari kota Palopo menuju Rantai Pao, Toraja Utara. Naas, moge yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali lalu terjatuh hingga menabrak korban. Di rumah duka di Tongkonan Galampang, ibu korban menuturkan, sang anak seharusnya mengikuti kegiatan cerdas cermat dalam waktu dekat, namun mimpi itu harus pupus. Keluarga berharap peristiwa yang merenggut nyawa Julfian ini bisa mendapat keadilan. Saat ini pengemudi moge dan barang bukti telah diamankan di Polres Toraja Utara guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seekor kuda hilang kendali di Jalan Bantul, Yogyakarta hingga menabrak mobil yang melintas dan membuat warga sekitar panik. Sementara itu, seekor babi di Bali menjadi viral setelah diadopsi oleh pasangan wisatawan asing, bukan untuk dijadikan hewan ternak, namun justru dirawat layaknya hewan peliharaan.
9: Seekor kuda lepas kendali hingga menabrak mobil yang melintas di wilayah Bantul, Yogyakarta pada Minggu siang. Dalam video yang diunggah akun Instagram @fjurbaidillah, kuda itu tiba-tiba berlari ke jalan dalam kondisi tak terkendali hingga membuat warga sekitar panik. Sang pemilik kuda berlari berusaha mengejar, namun sang kuda justru semakin kencang berlari dan tak terkendali. Laju kuda itu berhenti setelah menghantam mobil yang ada di depannya. Belum diketahui penyebab pasti kuda lepas. Tidak ada laporan korban luka dalam kejadian ini, namun mobil yang tengah melintas mengalami kerusakan pada bagian belakang. Nasib mujur dialami oleh seekor anak babi di Bali. Ya, keberadaan babi mungil ini menjadi viral di media sosial, lantaran diadopsi oleh pasangan wisatawan asing. Tak tanggung-tanggung, pasangan bule ini bahkan rela merogoh kocek sekitar 2,5 juta rupiah demi bisa membawa pulang babi ini dari peternak lokal. Saat tiba di penginapan, babi yang diberi nama Pugi ini langsung dimandikan di bathtub. Momen yang direkam akun TikTok @heavywavy menjadi perdebatan warganet di media sosial karena perbedaan pandangan budaya terkait hewan ternak serta etika di tengah masyarakat.
4: Suhu udara di Kota Suci Mekah dan Madinah yang saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius menjadi tantangan berat bagi jemaah haji tanah air. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monitin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Kementerian Haji dan Umroh resmi memperbarui regulasi pembayaran DAM atau denda haji 2026. Perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi jemaah. DAM kini dapat dibayarkan baik di Arab Saudi maupun di Indonesia selama mengacu pada ketentuan resmi yang berlaku.
1: Menurut Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Moh Asadul Anam, perubahan regulasi DAM menjadi perhatian utama para jemaah, terutama terkait waktu dan tempat pembayaran. Jika sebelumnya DAM umumnya dilakukan di Tanah Suci, kini jemaah dapat menunaikannya sejak di Tanah Air. Kebijakan ini dinilai memberikan kemudahan, namun menuntut kepercayaan terhadap lembaga pendamping seperti KBIH yang akan mengelola proses DAM hingga penyembelihan. Pemerintah Arab Saudi menegaskan hanya lembaga resmi yang ditunjuk yang berhak melakukan penyembelihan DAM.
2: Sampaikan bahwa hanya ada satu lembaga di Arab Saudi Ad-Dhafi yang kemudian bisa dipakai untuk menentukan DAM itu. Jadi sampai saat ini pemerintah jalan terus seperti itu untuk regulasi terkait dengan yang di Indonesia ini. Memang juga sudah ada, tapi diserahkan kepada jemaah mau memilih yang mana. Apakah memilih yang di Arab Saudi atau yang kemudian memilih yang di Indonesia yang kemudian memang sudah di Arab Saudi.
1: Sebagian besar jemaah memilih membayar DAM melalui KBIH. Mereka mempercayakan proses penyaluran DAM kepada pembimbing haji yang dinilai sudah berpengalaman mendampingi jemaah selama bertahun-tahun.
3: DAM ini kemarin kan

0: bayar di depan, termasuk korban bisa disembelih di Indonesia, kan seperti itu.
1: Iya.
0: Ternyata itu berubah, tapi kita tetap membayarkan damnya di awal, dan nanti insya Allah akan diurus sepenuhnya oleh KBI.
2: Dengan adanya dua opsi pembayaran dam ini, jemaah diharapkan lebih bijak dalam menentukan pilihan serta memastikan proses dam dilaksanakan secara sah dan sesuai syariat. Dam haji adalah denda berupa penyembelihan hewan yang wajib dibayarkan oleh jemaah haji karena melanggar larangan ihram, meninggalkan wajib haji atau melaksanakan haji tamatu. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
3: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat Senin pagi, terdapat jemaah tertua di kloternya berusia 92 tahun. Sementara itu, seorang gadis berusia 17 tahun menjadi jemaah haji termuda asal kota Surabaya yang menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada 2021.
4: Di antara rombongan kloter 47 asal Gresik yang berangkat pada Senin pagi, tampak Tukijah Tasmi, jemaah tertua di kloternya yang berusia 92 tahun. Jemaah lansia berisiko tinggi ini siap bertolak ke Tanah Suci setelah sempat mendapatkan perawatan di Poliklinik Rumah Sakit Haji karena kelelahan. Meski telah dinyatakan layak terbang, petugas kesehatan kloter terus melakukan pemantauan menyeluruh terhadap jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kunjungan langsung ke kamar jemaah dilakukan setiap hari untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap terkontrol.
5: Pastinya nanti kalau yang jamaah dengan risiko tinggi dan jamaah lansia, pasti kita pantau setiap harinya di sana. Kita nanti akan visitasi kamar-kamar dan kita pasti pantau kesehatannya setiap hari.
4: Lalu Nasyafa Putri, gadis 17 tahun asal Gunung Anyar, Surabaya, menjadi jemaah haji termuda dari kota Surabaya pada tahun ini. Kesempatan berhaji ini diperoleh setelah ia menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada 2021. Anak keenam dari 7 bersaudara ini sebenarnya dijadwalkan berangkat tahun lalu bersama sang ayah. Namun terhalang aturan batas usia minimum 18 tahun. Setelah Kementerian Haji dan Umroh mengeluarkan peraturan baru, Laluna akhirnya bisa berangkat tahun ini.
6: Kalau persiapan, saya udah belajar dari pengalamannya Papa, terus juga mungkin dibimbing juga sama KBIHU-nya, sama nanti mungkin di sana juga kan orang tua di sana akan saya anggap sebagai orang tua saya sendiri.
4: Laluna yang lahir pada 21 November 2008 ini akan bertolak ke Tanah Suci bersama kloter 52 Embarkasi Surabaya. Berangkat seorang diri di usia muda tidak menyurutkan semangat Laluna. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Suhu udara di kota suci Mekah dan Madinah saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi jutaan jemaah haji yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci.
7: Terik matahari terasa sangat menyengat di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Suhu udara tercatat meningkat signifikan sejak pukul 11 siang hingga 4 sore. Ribuan jemaah terlihat mencari tempat teduh dan mengandalkan payung saat bertawaf mengelilingi Ka'bah. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait resiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari langsung. Berikut sejumlah kiat penting untuk menjaga kondisi tubuh selama beribadah di Tanah Suci. Pertama, jaga hidrasi tubuh. Jemaah dihimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus. Bawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kedua, gunakan perlengkapan pelindung diri. Payung, topi, dan kacamata hitam sangat disarankan saat berada di luar ruangan. Oleskan tabir surya untuk mencegah kulit terbakar. Ketiga, gunakan semprotan air kecil untuk membasahi wajah dan anggota tubuh guna menurunkan suhu tubuh. Tetap gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan udara kering.
8: Cuaca panas kan kita
1: harus hati-hati dengan namanya heat injury gitu ya. Jadi yang penting kita menjaga hidrasi tubuh dengan minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di tanah haram, minumnya 3 teguk tuh zam-zam sesuai sunnah kan. Nah itu setiap 20-30 menit lah katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam, bawa spray juga tuh. Di ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen gitu-gitu kan supaya memang menjaga untuk kelembapan kulit kita. Bawa botol air minum nanti untuk mengisi zam-zam yang ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
7: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah. Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam hari atau saat suhu lebih rendah. Hindari aktivitas fisik berlebihan antara pukul 11 siang hingga 4 sore. Segera beristirahat jika merasa pusing atau lemas. Kesehatan adalah model utama untuk menuntaskan seluruh rukun haji hingga puncak ibadah di Armuzna. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.

0: Kisah inspiratif datang dari Bantul, Yogyakarta. Menjelang Idul Adha, salah satu pemilik ternak menggandeng para pekerja difabel untuk menjual kambing kurban. Tak disangka langkah ini justru mendongkrak penjualan.
1: Penjual kambing kurban di Godegan Kasihan Bantul, Yogyakarta terlihat sibuk melayani pembeli pada Senin pagi. Adi Karnadi, salah satu pemilik ternak di Bantul ini, pada tahun ini memilih menggandeng para pekerja difabel untuk membantu penjualan kambing kurban. Berbeda dari tahun sebelumnya yang menggunakan jasa pramudiaga, kali ini Adi memberdayakan para difabel karena ingin membantu di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Para pekerja difabel ini bertugas melayani dan bernegosiasi langsung dengan pembeli, sementara perawatan kambing, pemberian pakan, dan kebersihan kandang ditangani tim tersendiri. Adi mengaku para pekerja difabel terbilang mudah beradaptasi dan menguasai jenis-jenis kambing, perawatan, maupun harga jualnya. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Dari 700 ekor kambing yang tersedia, lebih dari 250 ekor sudah terjual.
2: Bagus, jadi mereka itu menguasai materinya ya, menguasai kambing yang sehat itu seperti apa, cara pengolahan kambing itu yang seperti apa, terus cara penawarannya ke kita juga maksimal sehingga kita juga percaya bisa beli kambing di sini.
1: Kehadiran pekerja difabel di lapak kambing kurban ini membuktikan bahwa pemberdayaan bukan sekedar bantuan, melainkan kesempatan yang melahirkan semangat dan hasil nyata. Edon Nurgantara, Bantul, Yogyakarta.
0: Tengah berlatih renang, seorang bocah di Pemalang ditemukan tak bernyawa di dasar kolam. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa. Penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Seorang bocah meninggal saat tengah berlatih renang. Keberadaan korban diketahui ketika seorang pelatih merasakan sesuatu di dasar kolam saat kakinya menyentuh tubuh korban. Sementara nyawa seorang ayah melayang ketika mencoba menyelamatkan anak yang tenggelam saat sedang bermain air di pantai Palawan, Kepulauan Riau.
1: Kepanikan terjadi di area kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Seorang bocah perempuan diangkat dari kolam renang dalam kondisi tak bernapas. Pelatih renang dan warga yang ada di sekitar kolam langsung berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Lantaran tak kunjung merespons, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat korban selesai latihan berenang dan tengah beristirahat di sekitar kolam. Tanpa diketahui siapapun, korban diduga masuk kembali ke dalam kolam hingga akhirnya tenggelam. Keberadaan korban baru diketahui ketika seorang pelatih merasakan sesuatu di dasar kolam saat kakinya menyentuh tubuh korban. Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang pada Minggu siang. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dari keterangan saksi-saksi. Video amatir warga merekam kejadian saat seorang anak tenggelam ketika bermain air di pesisir pantai Pelawan, Desa Pangke, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Minggu siang. Mengetahui kejadian tersebut, sang ayah langsung berusaha menolong tanpa bantuan alat keselamatan. Namun sayang, sang ayah justru ikut tenggelam dan membuat sejumlah warga di lokasi mencoba menyelamatkan keduanya. Meski sang anak selamat, nyawa sang ayah tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kericuan antara supporter terjadi di laga final sepak bola antar kampung di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sementara kesal karena jalan desa sering dijadikan tempat pembuangan sampah, warga di Kabupaten Tangerang, Banten terlibat adu mulut dengan pemotor yang terpergok buang sampah. Dan berikut kilas peristiwa.
2: Kericuhan pecah saat laga final Tarkam Ababil Cup di lapangan Desa Gleduk, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Sabtu lalu. Suporter kesebelasan PSGP Kedaung dan Blue F Wlingi saling pukul hingga masuk ke lapangan pertandingan. Video kericuhan tersebut kemudian viral di media sosial. Dalam laga final ini, Blue FC Wlingi menang tipis 1-0 atas PSGP Kedaung. Kekalahan itu diduga memicu emosi pendukung tim yang kalah hingga berujung kericuhan. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi akhirnya berhasil meredam situasi dan membubarkan kedua kubu supporter.
3: Ketahuannya kali baru kali ini.
4: Gini ya, Ibu jangan foto.
3: Loh, kok foto Ibu? Ibu, salah nggak dong sama di sini? Jangan foto dong.
5: Tendanya ada tuh.
2: Adu mulut ini terjadi ketika warga Desa Sardang Kulon memergoki dua pengendara motor yang akan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Keduanya diminta membawa kembali sampah, namun mereka menolak. Menurut Kepala Desa Sardang Kulon, warga sengaja mendirikan pos dan berjaga siang malam agar tidak ada lagi yang berani membuang sampah di wilayah itu. Sayangnya, aksi itu ternyata tidak banyak berpengaruh. Dalam sehari, lebih dari 5 orang tertangkap tetap membuang sampah. Seluruhnya merupakan warga luar Desa Sardang Kulon. Mereka yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan

0: mendapat sanksi teguran. Namun jika masih membandel, pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp50 juta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral, seorang balita dalam keadaan sakit diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Dalam percakapan di video, alasan penolakan dikarenakan rumah sakit dalam keadaan penuh. Sementara itu rumah sakit berdalih, jika memang darurat sebaiknya ke rumah sakit terdekat.
2: Anak ibu dibawa ke RSUD, kenapa ibu? Kenapa harus dibawa ke RSUD?
3: Inilah video viral saat seorang balita berinisial MAP yang diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat keluarga mendapat rujukan dari bidan desa agar pasien segera dibawa ke RSUD. Namun setibanya di RSUD Karawang, balita yang tengah sesak napas tersebut diduga ditolak rumah sakit. Sopir ambulans yang merekam kejadian itu menyebut pasien ditolak RSUD dengan alasan kamar penuh. Atas kejadian ini, pasien warga Batu Jaya Karawang kembali ke rumahnya. Sementara manajemen rumah sakit membantah telah menolak pasien tersebut. Saat pasien datang, kondisi IGD sedang overload atau penuh, dan sebanyak 50 pasien masih tertahan, belum mendapat ruang perawatan. Wakil Direktur RSUD Karawang mengimbau warga jika memang keadaan pasien darurat serta jarak lokasi ke RSUD jauh, sebaiknya mencari rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan medis.
4: Jadi terkait dengan masalah ini, sebenarnya ya sama-sama kita prihatin juga, kita tidak berharap seperti ini, tetapi kemarin sempat petugas kita juga sempat melihat mudah-mudahan keadaan anak relatif tenang. Jadi memang kita harus memperbaiki sistem kesehatan kita di mana rujukan kita selain berjenjang juga melihat keurgensian dan keemergensian. Jadi kalau lihat jarak-jaraknya, mungkin dari Batu Jaya ke Karawang cukup jauh, mungkin perjalanan hampir 2 jam ya Pak ya, 2 jam. Sementara kalau untuk kasus-kasus emergensi tentunya bisa ke rumah sakit yang terdekat dahulu. Jadi sistem pelayanan kita sebenarnya sudah dibangun seperti itu agar untuk kejadian-kejadian yang emergensi dan sito itu bisa ke rumah sakit yang lebih terdekat.
3: Manajemen RSUD Karawang berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali dan pihaknya juga akan melayani semaksimal mungkin sesuai prosedur yang ada. Tariana Karawang, Jawa Barat.
1: Ratusan buket bunga serta surat duka cita masih memenuhi sudut stasiun Bekasi Timur pasca tragedi kecelakaan antara kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL Jakarta Cikarang dengan pada Senin lalu. Warga dari berbagai wilayah masih berdatangan untuk memanjatkan doa bagi para korban dan memberikan karangan bunga. Buket bunga ini menjadi saksi bisu akan tragedi yang tak terlupakan. Warga berharap penataan sistem keamanan dan keselamatan transportasi publik dapat ditingkatkan agar perjalanan para pejuang nafkah tak lagi berujung duka. Tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur 27 April lalu mengingatkan perlunya pembenahan sarana-prasarana perkeretaapian di Indonesia. Perlintasan kereta api sebidang pun kembali menjadi sorotan. Batas kewenangan yang kerap tumpang tindih memicu saling lempar tanggung jawab saat sebuah tragedi terjadi.
0: Peristiwa tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur Senin minggu lalu menewaskan 16 penumpang. Kecelakaan dipicu salah satunya tertabraknya sebuah taksi oleh KRL Cikarang Jakarta pada jalur perlintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi Timur.
5: Peristiwa tertempernya sebuah taksi oleh KRL pada Senin malam lalu, letaknya hanya sekitar 50 meter saja dari stasiun Bekasi Timur. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca bahwa perlintasan sebidang ini tidak memiliki palang pintu resmi dan hanya dijaga oleh warga. Padahal lalu lalang kendaraan di sini frekuensinya cukup tinggi. Dan ketika akan ada kereta melintas, hanya dibatasi oleh sebilah bambu saja.
0: Di masyarakat pun muncul berbagai pendapat tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Ada yang menganggap perlintasan sebidang adalah urusan PT KAI, ada pula yang berpendapat perlintasan sebidang adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Dan ada juga yang berpendapat jika perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab negara.

0: dari pemerintah daerah setempat sih. Karena buat bikin perlintasan itu jadi resmi punya KAI itu harus dibantu sama pemerintah setempatnya. Jadi aturannya dari pemerintah setempat.
1: Jadi kan tiap daerah pasti punya PWN-nya masing-masing. Tiap pemerintah di tingkatan pusat atau di tingkatan daerah pasti punya PWN-nya masing-masing.
2: Ini tanggung jawab negara lah. Kan suka supaya aman dia. Jadinya pasti ada tahu daerah-daerah mana yang harus di perlintasannya harus ditutup. Karena kan itu menyangkut nyawa.
3: Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pada pasal 94 Undang-Undang Kereta Api tegas menyatakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus menutup perlintasan sebidang yang tak berizin.
4: Jadi makanya kita perlu payung hukum yang lebih tinggi, bagaimana penguasa bidang ini bisa tertib administrasi, tertib hukum, ada penegakan hukum di sana misalnya. Jadi selama ini kan polisi hanya melakukan tertib lalu lintas hanya di lampu merah jalan misalnya. Tapi ketika di perlintasan bidang kan jarang kan ada orang ketilang di sana kan jarang.
3: Direktur PT KAI Indonesia Bobby Rasidian menyatakan pihaknya terus melakukan penertiban perlintasan-perlintasan liar. Per 2024 jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik.
5: Bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan. Baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Dua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka.
3: Data PT KAI menyatakan 81% kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang merupakan perlintasan yang tidak dijaga. Tumpang tindihnya berbagai aturan kewenangan pada perlintasan sebidang seharusnya tidak membuat saling lempar tanggung jawab. Jika penegakan aturan diberlakukan secara tegas, tragedi yang memakan korban jiwa di perlintasan kereta api sebidang dapat diminimalisir. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: BMKG mengungkap penyebab mengapa suhu di Jakarta dan sekitarnya terasa lebih panas, terutama pada pagi hingga siang hari. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini.
9: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
11: Pertengahan April hingga awal Mei, suhu di Jakarta dan sekitarnya terasa lebih panas, terutama pada pagi hingga siang hari. Informasi dari BMKG hal ini disebabkan kombinasi faktor atmosfer, mulai dari posisi matahari hingga kondisi udara di masa peralihan musim.
12: Cuaca di Jakarta dan sekitarnya terasa panas terik saat pagi hingga siang pada beberapa hari terakhir. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, panasnya Jakarta dipengaruhi oleh kombinasi faktor atmosfer. Salah satunya adalah posisi semu matahari yang berada di sekitar lintang khatulistiwa bagian utara pada akhir April hingga awal Mei. Kondisi ini membuat intensitas matahari yang diterima wilayah Indonesia menjadi lebih tinggi dari biasanya.
13: Jarangnya tutupan awan pada pagi hingga siang hari, serta didominasi oleh angin timuran dari Australia yang bersifat relatif kering, turut memicu kurangnya pembentukan awan di wilayah selatan khatulistiwa, sehingga penyiraman permukaan bumi menjadi sangat intensif. Dan dari BMKG mencatat bahwa dalam 3 hari terakhir suhu tertinggi di wilayah Jabodetabek sekitar 35 derajat Celcius yang tercatat di wilayah Jakarta Timur.
12: Meski memasuki masa kering, kelembapan udara di Jabodetabek masih relatif tinggi karena berada pada peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Kondisi ini membuat keringat sulit menguap sehingga tubuh terasa lebih panas. Masyarakat mulai merasakan kondisi tubuh terpengaruh kondisi panas di Jabodetabek.
14: Bener banget sih Kak, memang lagi panas-panasnya. Kalau dari aku sih antisipasinya paling kayak ini, sekarang aku sering bawa tumbler biar nggak dehidrasi juga. Sama palingan kalau cewek-cewek skincare-nya pasti dengan sunscreen sih Kak, biar nggak kering kulitnya, biar tetap terjaga. Paling kalau buat aku sendiri efeknya sejauh ini lebih ke kayak demam gitu sih Kak, sama sakit kepala. Penyakit-penyakit basic kayak gitu sih Kak, karena perubahan cuacanya.
15: Betul, ngerasa banget sih kalau soal cuaca yang lama-lama makin panas. Biasanya kalau di luar ruangan yang jelas harus selalu bawa payung kemana-mana, topi, terus juga jangan lupa minum vitamin setiap hari sih. Biasanya ke pilek, demam, gak enak badan, kayak gitu sih paling.
12: Minimnya ruang terbuka hijau serta dominasi bangunan dan aspal menyebabkan panas terperangkap di permukaan. Fenomena ini kerap disebut heat island. Emisi gas buang dari kendaraan di jam-jam sibuk juga berkontribusi pada peningkatan suhu mikro.
16: Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi cuaca panas. Yang pertama, pastikan cairan tubuh Anda tercukupi untuk menghindari dehidrasi. Yang kedua, pakailah tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan pakaian yang berbahan ringan, longgar, dan menyerap keringat seperti pakaian berbahan katun. Yang keempat, pastikan juga pakaian Anda berwarna cerah saat di luar ruangan, karena pakaian dengan warna cerah ini dipercaya bisa memantulkan cahaya matahari. Dan yang terakhir, kurangi atau batasi aktivitas fisik yang menguras energi di luar ruangan, khususnya pada pukul 10 pagi hingga pukul 16 sore.
12: BMKG memperkirakan musim kemarau di Jabodetabek akan mulai pada Mei. Namun demikian, masyarakat diimbau mewaspadai perubahan cuaca secara tiba-tiba. Khususnya pada sore dan malam hari, berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Satrio Adi, Dwi Agung, Jakarta.
11: Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi dan SKK Migas menemukan sebanyak 3

13 sumur minyak baru di kawasan transmigrasi Kalimantan Timur. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyebut proses pengeboran akan dimulai bulan Juni mendatang.

0: rencananya akan direvitalisasi dan dieksplorasi kembali oleh Kementrans melalui kerjasama intensif bersama SKK Migas. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyebut, eksplorasi diperlukan agar dapat memunculkan efek rambatan ekonomi bagi warga transmigran maupun masyarakat lokal di sekitar kawasan transmigrasi.
1: Transmigrasi itu tidak selalu identik dengan pangan atau hanya dengan pertanian. Tetapi bagaimana kami yang telah diserahi oleh negara 3,2 juta hektar HPL transmigrasi itu bisa memetakan potensi di masing-masing kawasan transmigrasi. Nah, yang kami sedang bahas hari ini adalah potensinya sumur minyak dan gas.
0: Dari total 79 sumur minyak yang telah dieksplorasi sebelumnya, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menyebut, temuan 13 sumur minyak baru ini diprediksi menyumbang potensi gas sebanyak 11,64 miliar kaki kubik dan potensi minyak sebesar 1 juta barrel.
2: Nah, secara teknis kami sudah membahas juga bahwa minyak itu kan di dalam perut bumi. Jadi yang kita manfaatkan adalah sumber energi buat perut bumi. Kalau di atas lahannya itu ada bangunan, ada tanaman, ada sawah, kebun, kita bisa ngebor miring di sebelahnya yang lahannya sudah tidak dimanfaatkan. Nah, jalan-jalannya pun kita cari untuk menuju lokasi yang juga nantinya bisa dimanfaatkan oleh.
0: Setelah penandatanganan nota kesepahaman dilakukan, proses pengeboran direncanakan dimulai pada bulan Juni mendatang. Kementrans dan SKK Migas berharap dengan adanya sumur minyak ini dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Bintang Fatan, Evan Askam, Jakarta.
3: Sebanyak 147 atlet dari wilayah Priangan Timur berkompetisi dalam gelaran Pasundan Muay Thai Championship 2026 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara di ibu kota, puluhan petinju amatir berpartisipasi dalam ajang Common Ground Fight Volume 1, sebuah platform combat sport berbasis komunitas.
4: Sebanyak 60 petinju amatir ikut serta dalam gelaran Common Ground Fight Volume 1 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin siang. Common Ground Fight adalah platform combat sport berbasis komunitas. Menurut pendiri Common Ground Fight, tidak hanya menampilkan olahraga tinju, event ini pun dipadukan dengan kreativitas seni dan budaya komunitas. Ajang ini juga menjadi wadah bagi atlet pemula untuk menyalurkan minat di bidang olahraga tarung secara aman dan terstruktur. Rencananya seri berikutnya akan digelar pada Agustus 2026.
5: Persyaratan sih nggak ada yang penting, maksudnya dari riwayat cedera aja, misal kayak dislok, pernah dislok atau ya intinya dari sisi jasmaninya sehat, ya itu bisa ikut.
6: Yang harus dipersiapkan apa tuh Bang Paul dari anak-anak media itu bisa? Selain latihan ya Bang ya?
5: Ya pasti fisik sih,
6: fisik ya,
5: fisik dan stamina mau. Mau mentalnya kuat, tapi kalau fisiknya nggak kuat juga nggak bisa sih.
4: Gelaran Pasundan Muay Thai Championship 2026 yang diikuti 140 atlet dari wilayah Priangan Timur berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu. Sebanyak 67 partai dipertandingkan, mulai dari pelajar kelas 2 sekolah dasar hingga atlet amatir.
7: Senang emang olahraga bela diri, senang. Tadi juara, menang. Gimana rasanya tadi dipukul? Sakit nggak? Enggak, udah biasa. Latihan seminggu berapa kali latihan? Dua kali. Pengen jadi atlet profesional nggak?
8: Supaya anak-anak mempunyai kepedean lebih, kepedean, kepercayaan diri maksimal dan memiliki daya tahan tubuh yang bagus untuk menjaga kesehatannya.
7: Dan untuk menyalurkan bakat utamanya ya?
8: Ya, juga untuk menyalurkan bakat, prestasi.
4: Untuk pertama kalinya, Kabupaten Tasikmalaya menggelar kejuaraan Muay Thai berskala besar. Selain mempererat silaturahmi antar klub, ajang ini juga bertujuan untuk mencetak atlet berprestasi. Para pemenang mendapatkan medali dan piagam penghargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus menyerang sejumlah target infrastruktur di Hizbullah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Enggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang pria dilaporkan tewas dan beberapa lainnya terluka dalam insiden penembakan di Nablus, wilayah tepi barat Palestina. Ironisnya, pria tersebut meninggal saat menuju rumah sakit untuk menemani istri yang akan melahirkan. Rekaman memperlihatkan pasukan Israel dikerahkan di dalam kota dengan gas air mata, memenuhi jalan dan seorang tentara terlihat bersiap melepaskan tembakan. Sementara itu, militer Israel menyatakan insiden terjadi saat bentrokan dalam operasi kontra terorisme setelah adanya pelemparan batu. Menurut petugas medis, selain korban tewas, 6 warga sipil mengalami luka tembak. 2 diantaranya dalam kondisi kritis, 1 korban kemudian meninggal dunia akibat luka di kepala. Kerabat dekat korban menyebut pria yang tewas itu yang sedang menuju rumah sakit untuk menemui istrinya yang akan melahirkan. Ketegangan di perbatasan Lebanon dan Israel kembali memanas. Militer Israel terus melancarkan operasi darat dan serangan ke Lebanon Selatan dengan dalih menargetkan infrastruktur Hizbullah.
2: Rekaman terbaru memperlihatkan kepulan asap membumbung tinggi dari sejumlah desa di Lebanon Selatan, terlihat jelas dari wilayah Israel Utara. Asap itu muncul setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk di 11 kota dan desa, meminta mereka menjauh setidaknya 1000 meter ke area terbuka. Di sepanjang garis perbatasan, konvoi militer, tank, dan pencegatan proyektil di langit menunjukkan bahwa aktivitas tempur masih berlangsung. Bangunan-bangunan yang rusak dan asap yang terus mengepul menjadi gambar rapuhnya gencatan senjata yang disepakati kedua pihak bulan lalu. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menemukan dan menghancurkan terowongan bawah tanah sepanjang 80 meter yang disebut digunakan Hizbullah sebagai bagian dari infrastruktur tempur mereka. Terowongan itu dikabarkan memiliki beberapa ruangan dan berada di kawasan Lebanon Selatan. Militer Israel menyatakan dalam sepekan terakhir mereka menemukan lebih dari 100 peralatan tempur milik Hizbullah. Seluruh operasi disebut sebagai bagian dari upaya menghilangkan ancaman terhadap warga sipil Israel di perbatasan. Namun di sisi lain, langkah Israel memperluas evakuasi dan merencanakan zona penyangga selebar 10 km membuat warga Lebanon Selatan kembali hidup dalam ketidakpastian.
1: Insiden kecelakaan bus wisata terjadi di Nayarit, Meksiko 1 Mei lalu. 11 orang tewas dalam insiden ini, sementara di Kerala, India, bukan gajah menewaskan 1 orang. Tak hanya itu, gajah juga merusak sejumlah kendaraan warga.
2: Insiden kecelakaan terjadi di Nayarit, Meksiko pada 1 Mei. Insiden melibatkan sebuah bus wisata yang diduga terguling akibat pengemudi yang berusaha mengendalikan laju bus saat melewati belokan tajam. Sedikitnya 11 penumpang tewas dan 31 penumpang lainnya terluka akibat insiden ini. Otoritas setempat mengatakan bus tersebut sedang dalam perjalanan menuju pusat rekreasi di Nayarit. Menanggapi insiden ini, regu darurat tiba di lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban luka dan investigasi lebih lanjut terkait penyebab insiden tragis ini. Korban terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif. Insiden tragis juga terjadi di Kerala, India pada 1 Mei. Seekor gajah yang dibawa ke sebuah festival kuil mengamuk dan menewaskan 1 orang. Korban tewas merupakan sang pengemudi gajah itu sendiri. Dilaporkan gajah juga melukai seorang mahut atau pawang gajah dan merusak sejumlah kendaraan dalam insiden ini. Sejumlah pakar dan aktivis hewan menyatakan kebisingan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gajah mengalami stres dan berpotensi mengamuk. Pihak perwenang setempat telah menembakkan anak panah berisikan obat bius untuk menenangkan sang gajah. Insiden ini mengundang ragam perdebatan tentang penggunaan gajah untuk acara festival kuil demi keselamatan banyak orang.
1: Gunung berapi paling aktif di Filipina, Gunung Mayon, kembali menunjukkan aktivitas berbahaya. Runtuhnya sebagian kubah lava memicu letusan yang menyemburkan awan panas, gas, dan abu vulkanik membuat wilayah sekitarnya disiagakan penuh.
2: Rekaman dari wilayah Kamalik memperlihatkan awan berwarna abu-abu pekat mengelimuti langit saat Gunung Mayon meletus pada Sabtu sore waktu setempat. Letusan terjadi setelah sebagian kubah lava di puncak gunung runtuh dan memicu aliran awan panas yang meluncur lebih dari 4 km menuruni lereng barat daya. Jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis akibat hujan abu dan kabut tebal. Sementara lalu lintas di jalur Kamalik Bypass sempat terhenti karena para pengendara memilih menepi karena langit tertutup awan vulkanik yang tebal. Lembaga Vulkanologi Vivols menyatakan status siaga level 3 masih diberlakukan sehingga masyarakat dilarang memasuki zona bahaya permanen dalam radius 6 km dari kawah. Erupsi Gunung Mayon terjadi.
1: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.

Halo, selamat siang. Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Tiffany Raitama. Latihan militer bersama antara Filipina dan Amerika Serikat di Ilocos Norte menuai reaksi dari nelayan setempat. Lantaran membuat mereka tidak bisa melaut. Informasi ini, selain informasi ini, World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Seekor buaya raksasa diduga menelan sisa-sisa tubuh manusia berhasil dievakuasi dari Sungai Komati, Afrika Selatan. Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat di tengah saling klaim antara Amerika Serikat dan Iran. Iran merilis video peluncuran roket peringatan ke kapal AS. Seekor buaya raksasa diduga menelan sisa-sisa tubuh manusia berhasil dievakuasi dari

0: Sungai Komati, Afrika Selatan. Sementara itu, aksi peringatan May Day di London, Inggris diwarnai ketegangan setelah sejumlah peserta demonstrasi ditangkap polisi. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Internasional.
1: Sebuah operasi yang tak biasa dilakukan kepolisian Afrika Selatan di Sungai Komati, wilayah Komati Port. Operasi dipimpin Kapten Polisi Johan Potgieter pada Minggu. Dalam rekaman video, Potgieter terlihat turun dari helikopter sebelum mengikat dan mengangkat buaya sepanjang 4,5 meter dengan berat sekitar 500 kg menggunakan harness untuk dibawa ke proses forensik lebih lanjut. Operasi ini merupakan hasil pencarian selama sepekan yang melibatkan drone dan helikopter. Tim mengidentifikasi salah satu buaya yang kemungkinan memangsa seorang pengusaha berusia 59 tahun yang dilaporkan hilang setelah terjatuh ke sungai saat mencoba melintasi jembatan rendah yang terendam banjir pada akhir April lalu. Hewan tersebut kemudian dieutanasia sebelum dievakuasi dalam operasi yang disebut sebagai sangat berbahaya dan kompleks. Penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Aksi peringatan May Day di London, Inggris diwarnai ketegangan setelah sejumlah peserta demonstrasi ditangkap oleh polisi. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di kawasan Clerkenwell Green untuk menyuarakan isu hak buruh, kebijakan migrasi, serta konflik global. Aparat keamanan menangkap beberapa peserta dan memasukkan mereka ke dalam kendaraan polisi. Meski demikian, sejumlah demonstran lain tetap melanjutkan aksi mereka. Para demonstran mengaitkan perjuangan buruh dengan isu geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah dan Asia Selatan, serta menyerukan solidaritas pekerja di seluruh dunia. Sebuah insiden mengerikan terjadi di Leipzig, Jerman, setelah sebuah mobil menabrak kerumunan pejalan kaki di pusat kota. Rekaman di lokasi menunjukkan petugas polisi dan layanan darurat bekerja menangani korban serta memberikan bantuan psikologis kepada para saksi dan korban selamat. Hingga saat ini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif dan kronologi lengkap kejadian.
0: Kita ke informasi lain, kelompok Hizbullah merilis video yang merekam serangan drone terhadap kendaraan lapis baja Israel di Lebanon Selatan. Ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon kembali meningkat.
2: Rekaman drone yang dirilis pada 28 April 2026 diklaim menunjukkan serangan terhadap kendaraan personel lapis baja di Kantara, Lebanon Selatan. Video menampilkan area permukiman dan bangunan yang mengalami kerusakan. Verifikasi menunjukkan lokasi sesuai dengan kondisi geografis di Kantara, namun waktu perekaman tidak dapat dipastikan. Hizbullah menyatakan serangan terjadi pada 24 April menggunakan drone. Sementara militer Israel menyebut drone berdaya ledak diluncurkan ke arah pasukan mereka, namun tidak menimbulkan korban. Meski gencatan senjata telah disepakati, bentrokan masih terus berlanjut dalam skala terbatas. Helikopter militer Israel terlihat berpatroli di langit perbatasan Israel Utara Senin 4 Mei 2026. Kepulan asap membubung dari wilayah pegunungan dan permukiman di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Lebanon dan Israel telah menyepakati gencatan senjata, namun bentrokan masih terus terjadi dalam skala terbatas.
0: Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat di tengah saling klaim antara Amerika Serikat dan Iran. Iran merilis video peluncuran roket peringatan ke kapal Amerika Serikat.
3: Rekaman yang dirilis media Iran disebut menunjukkan peluncuran roket dan rudal di lokasi yang tidak diungkap. Menurut media yang berafiliasi dengan Iran, Angkatan Laut Iran melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal perusak Amerika Serikat yang mendekati Selat Hormuz. Sementara itu, sejumlah kapal terlihat melintasi Selat Hormuz pada Senin di tengah memanasnya situasi di kawasan Teluk. Militer Amerika Serikat mengklaim telah mengawal dua kapal dagang melintasi jalur tersebut dengan aman. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut pengerahan kapal perusak dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan komersial. Namun, klaim ini dibantah oleh Iran yang menyebutnya sebagai tidak benar. Dalam unggahan di media sosial, Iran menegaskan tidak ada kapal komersial maupun tanker yang melintasi Selat Hormuz dalam beberapa jam terakhir. Iran menyebut klaim Amerika Serikat sebagai tidak berdasar dan sepenuhnya salah. Mereka juga memperingatkan aktivitas maritim yang melanggar akan menghadapi risiko serius dan dapat dihentikan. Di tengah ketegangan

0: Dengan sebanyak 22 awak kapal MV Tosca, kapal kontainer berbendera Iran, dievakuasi oleh Amerika Serikat ke Pakistan dan diserahkan kepada otoritas Iran pada Senin 4 Mei 2026. Penyerahan dilakukan di perbatasan Gap Rimdan dekat Gwadar, Pakistan. Kapal tersebut sebelumnya disita oleh Amerika Serikat di lepas pantai Chabahar, Teluk Oman bulan lalu.
1: Selanjutnya kita akan bergabung dengan konferensi pers di Kementerian Keuangan.
2: Di bank masih uang saya. Ada saya dengar kemarin, bank uangnya kan udah ada bentuk pinjaman-pinjaman ke tempat lain kan, sehingga nggak ada lagi di bank atau nggak bisa ditarik. Coba Anda pikir, kalau bank ngasih pinjam satu perusahaan 10 triliun misalnya. Perusahaannya dapat 10 triliun kan? Uangnya taruh di mana? Di bank lagi. Jadi ada proses penyiptaan uang di situ. Jadi uangnya nggak berkurang. Ya, memang kalau saya tarik sekaligus mungkin banknya agak kaget. Tapi uangnya masih di situ, nggak ada masalah. Cuman kita sudah komunikasi dengan bank sentral ya Pak ya. Untuk men-smoothing hal itu kalau memang kita perlukan menarik uang dalam jumlah banyak. Tapi dalam waktu dekat itu nggak akan terjadi karena itu emang sal nggak akan kita pakai. Sementara pendapatan pajak kita masuk terus dari bulan ke bulan dan sampai sekarang masih sesuai dengan rencana anggaran kita. Oke. Berikutnya. Jadi. Berikutnya. Next. Orang juga banyak bilang Indonesia fiskalnya goyah, maka rupiahnya lemah-lemah dan lain. Kalau rupiah Anda tanya BI nanti aja, tanya saya. Mereka yang berhak menjawab. Tapi kalau kita lihat dari ketahanan energi, kita itu amat kuat. Itu nomor dua tuh, kalau sebelah kanan tuh. Perbandingan ketahanan energi terhadap krisis energi global. Kalau ada krisis global, kita nomor dua paling kuat dibanding negara-negara lain, bahkan dari Amerika, dari China, dari Australia dan lain-lain. Ini keluaran dari mana? Dari siapa nih? World Bank, bukan ya? JP Morgan. ADB juga melakukan hal yang sama, studi yang sama. Cuma mereka nggak bisa publish, karena kalau mereka publish, nanti negara-negara yang di bawah goncang katanya. Jadi mereka yang di bawah nggak minta, jangan dipublish. Tapi official ABDB bilang sama saya, kita di atas. Krisis energi dan krisis global ini, kita fondasinya amat kuat. Jadi, nggak usah takut. Kita perlu concern, tapi nggak usah khawatir berlebihan. Apalagi yang luar bilang kita mau hancur, mau ini, mau menuju 1998. Saya nggak ngerti itu. Yang mereka diskusikan itu, mereka tidak punya data yang akurat. Mungkin 1998 juga sebagian belum pada lahir tuh. Terus menganalisa, tapi tidak lihat pada waktu itu apa yang terjadi di ekonomi kita. Mereka prediksi 1998 akan terjadi lagi kan katanya. Anda perhatikan, 98 jatuh pemerintahan setelah ekonomi resesi selama 1 tahun penuh. Kita sekarang resesi, masih ekspansi, masih akselerasi. Jadi itu kondisi sekarang. Jadi kalau itu bikin-bikin cerita, jangan asal bikin cerita. Lihat data yang betul. Datanya seperti itu karena saya mengamati ekonomi dari waktu ke waktu. Jadi kondisi kita stabil, aman, ada tantangan ya, tapi kita monitor terus, orang kita perbaiki terus dari waktu ke waktu. Kita akan pastikan domestic demand kita kuat dan kita pastikan juga daya saing barang kita di luar negeri akan bagus. Antara lain apa? Saya akan panggil perusahaan-perusahaan tekstil, sepatu, yang membutuhkan permajaan mesin segala macam akan saya kasih bunga rendah lewat program dari Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia. Nanti saya akan tanyakan ke Kementerian Perindustrian

perusahaan-perusahaan mana aja yang butuh itu. Jadi kita akan lebih aktif menghidupkan private sector. Karena private sector kontribusinya berapa? 90% kira-kira perekonomian. Next. Ini surplus neraca perdagangan menopang ketahanan ekonomi Indonesia. Itu di tengah gejolak seperti ini, barang kita masih bersaing di pasar global. Ini kita lihat neraca perdagangannya surplus terakhir berapa? 3,32 miliar dolar di bulan itu, netnya perlu. Kalau lihat garis hitam itu kan plus terus sepanjang tahun. Jadi kondisi eksternal belum pengaruhi secara negatif ekonomi kita. Ini surplus berarti kita masih bisa bersaing di pasar global. Kalau lihat ekspor Januari-Maret mencapai 66.48 miliar. Impor mencapai 10.05 miliar. 61.30 miliar. Oke, next. Jadi dari eksternal eksternal ini arus modal asing mulai kembali katanya, walaupun sempat kita babak belur. Anda lihat yang paling kanan tuh, aliran modal asing mulai terlihat di bulan April naik lagi, terutama di SBN dan SRBI. Itu yang masih keluar sedikit di saham, tapi Anda lihat yang SBN sudah naik, SRB juga naik, tapi netnya yang hitam tuh udah naik 38,5 itu triliun rupiah udah masuk lagi. Jadi apalagi sekarang mereka lihat kondisi ekonomi kita bagus, kan sebelumnya banyak noise, kita mau jelek, mau hancur lah, mau ini lah, mau itu. Dengan ini harusnya sih ini akan makin banyak yang masuk ke sini, dan harusnya rupiah juga akan menguat sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Berikutnya, next. Inflasi. Inflasi yang 7. Ini beda. Nah, ini dia. Loncat ya. Coba yang balik ke sebelumnya. Nah, ini. Anda lihat di bulan Maret kredit tumbuh 9,5. DPK-nya tumbuh 13,6%. Ini kalau waktu saya di LP, saya senang banget kalau DPK-nya tumbuh. Dulu biasanya tumbuh cuma 6%. 6% itu saya dapat uang sekitar 17 triliun. Kalau tumbuh 13, kira-kira dapat 2 kali lipat tuh. 30 lebih. Tambah return investment, LPS duitnya banyak tuh, 40 triliun lebih tuh. LPS senang tuh. Mana Pak Minto? Pak Minto ntar duitnya banyak sana. Cuma yang penting adalah itu, lihat. Yang hijau. Laju pertumbuhan M0, primary money, base money, itu di bulan April, minggu kedua, itu tumbuhnya 18%. Dan on average, di tahun ini, tumbuhnya double digit. Artinya, pemerintah dan bank sentral menjaga supply uang di sistem cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau dia bertahan di situ terus 18% terus, atau let's say 15%, kredit pelan-pelan akan tumbuh ke arah 15%. Artinya ekonomi kita akan berjalan lebih cepat lagi karena private sektornya jalan. Ini yang saya bilang dulu, saya mau hidupkan mesin private sama mesin pertumbuhan pemerintah. Belum sempurna, tapi mulai berjalan. Hasilnya dari mana? Mulai dilihat dari pertumbuhan ekonomi. 5.61% tadi, dan di suku bunga juga kita mulai turun. Kalau bunga turun kan biasanya ya cost of capital turun, ekonomi kan jalan lebih cepat. Jadi ini adalah

Resep fondasi untuk tumbuh harusnya menuju ke arah 6% secara bertahap. Next. Jadi kita menjalankan kebijakan konsisten dan ya mulai terlihat. Terus apakah gara-gara itu uang kebanyakan ekonominya inflasinya tinggi? Orang kan bilang luar, wow, ada yang bilang hyperinflasi loh baru-baru ini di TikTok. Kita menuju hyperinflasi, padahal dia nggak tahu definisi hyperinflation itu apa. Bisa 4%, bisa 5%, itu bukan hyperinflasi ya. Tapi dia nakut-nakutin akan terlihat. Ternyata ya, tumbuhnya berapa inflasinya? Setelah faktor subsidi hilang dari sistem, otomatis ya. Itu angka terakhir hanya ini 2,4 mana? April itu 2,4%. Itu angka yang saya sebutkan selama ini kan. Kalau dihilangin musimannya segitu sebetulnya, bukan musiman faktor segitu. Jadi inflasi masih terkendali. Kalau harga ya Pak, ada naik ada turun, tapi secara agregat seperti ini artinya kenaikan harga tidak menggerus daya beli masyarakat secara signifikan. Dan ini adalah angka yang ya sempurna ya untuk target kita ya Pak ya, target 2,5 plus minus 1. Jadi ini hal yang bagus, pemerintah akan menjaga daya beli gak tergerus. Ini kayaknya pastikan terus sampai ke depan terkendali terus inflasinya. Padahal ini udah April ya angka itu ya. Jadi ekonomi kita nggak kepanasan, hyperinflasi masih jauh. Itu pengamat-pengamat itu mesti belajar lagi gitu. Bukan semua ya. Ada yang jelek-jelekin saya lihat. Mereka bilang hyperinflation. Pokoknya ceritanya ngeri deh. Terus next. Apa yang kita ceritain? Next, aktivitas ekonomi. Ini data-data ini kan, ini kita pakai biasanya untuk melihat overall-nya seperti apa. Sekarang kita udah tahu kan, triwulan pertama tumbuhnya 5,6, berarti ini inline dengan ini sudah memprediksi angka-angka yang terjadi sekarang. Jadi angka-angka ini kita monitor terus dari bulan ke bulan. Kalau ada yang melemah, kita perbaiki kebijakannya. Dari situ kita tahu nanti ekonomi seperti apa. Tidak benar bahwa ekonomi kita melambat pada saat sekarang. Paling nggak sampai data April ya. Sampai Mei. Sampai Maret. April, Mei akan kita dorong lebih cepat lagi. Sekarang apa sih? Belum sekarang. Mei, 2 bulan ya. April, Mei. Nggak sebulan lagi, Juni ya. Bulan ketiga. Kita akan dorong di triwulan ketiga ini, kita membutuhkan waktu 1,5 bulan. Cukup gak? Kedua, kita akan dorong ke arah yang lebih cepat kalau bisa. Tapi kalau dengan laju kondisi uang seperti tadi, harusnya cukup untuk mendorong perekonomian. Jadi Anda mesti ngerti bahwa pengaruh uang ke ekonomi itu amat signifikan. Oke, next. Ini udah. Ini sektornya saya pikir gak usah detail ya. Untuk saya yang penting 5,61 kita makan-makan. Ini angkanya semua bagus. Manufaktur tumbuhnya 5% ya. Manufaktur tumbuh apa sih? 5,04% kan. Itu lebih tinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya tuh. Anda lihat semuanya, yang manufaktur dari kecil naik besar-besar, perdagangan juga naik, perdagangan tuh berhubungan dengan retail dan daya beli loh. Terus yang naik lagi pemerintah, agak turun sih. Makanan minuman sudah tumbuh juga 13%, tapi secara 13,4 ya, mamin ya. Real estate juga tumbuh sekarang 3,54%. Itu kan sektor perumahan. Nanti kita akan pikirkan juga stimulus tambahan ke sektor perumahan supaya tumbuhnya lebih cepat. Itu saya tadi ketemu Ibu Kiki dari OJK. Dia bilang yang selik yang di bawah 1 juta sudah dibersihkan. Jadi akan ada

0: sekian puluh juta orang yang bisa pinjam lagi untuk sektor perumahan. Jadi kita lakukan semua hal untuk memastikan momentum pertumbuhannya nggak berubah atau makin membaik ke depan. Per komponen pengeluaran pemerintah tumbuh 21%. Jadi yang saya bilang saya ingin dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun, ini mulai kelihatan nih, di triwulan pertama tahun ini tumbuhnya 21.81%, lebih cepat dibanding dengan tahun lalu maupun tahun sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5.52%. Ini signifikan sekali. Sebelumnya kan 4.19, 4.95, sekarang 5.5. Kontribusi ke ekonominya 54.36. Jadi ini menunjukkan daya beli masyarakat membaik. Ya, itu kan? Kira-kira begitu kan? Nah, itu yang saya bingung kenapa orang-orang itu bilang hancur daya beli masyarakat. Saya setiap ada komentar seperti itu saya nggak abaikan, saya perhatikan, saya lihat apa betul, kalau kurang kita tambah. Tapi keadaan seperti ini, mereka bolehlah nanti suruh muji. Wah, ternyata pemerintah bagus gitu loh. Anda nulis gitu, apa yang nulisnya gimana kira-kira? Ternyata pemerintah bagus, bisa mempertahankan daya beli masyarakat gitu ya. Itu PMTB juga, tumbuhnya hampir 6%, jadi investasi itu. 37 sebelumnya 21 sekarang 5.96%. Jadi komponen-komponen penyusunan ekonomi kita masih berfungsi dengan baik, kecuali ekspor Anda lihat cuma tumbuh 0.9, ya memang karena kondisi global seperti itu. Tapi still dengan itu pun neraca apa balance of trade, neraca perdagangannya masih next. Jadi Anda nggak usah takut, kita jalankan kebijakan seoptimal mungkin supaya besok kita bisa makan, nggak ngerti ya, supaya kita bisa tumbuh terus menuju ke arah 6% tahun ini, tahun depan lebih cepat lagi, tahun depan cepat lebih cepat lagi. Dan Anda ingat, ini terjadi ketika globalnya kacau. Next. Dasar makroekonomi 2006. Ini ngomong apa ya? Realisasi, itu 5.6. Inflasi 2.42 terakhir ya. Nilai tukar melemah, tapi jangan nyalain, jangan tanya saya, Anda harus tanya Bank Sentral. Yield agak melemah sedikit, tapi nanti kita akan hidupkan di sini yang disebut Bond Stabilization Fund. Ya, kita dengan kementerian kita itu ya, nanti jalannya dengan Bank Sentral komunikasi terus supaya bondnya nanti lebih terkendali sehingga ongkos bayar utang kita juga tetap murah. Harga minyak sampai sekarang baru 83.8 rata-rata ya, padahal kita asumsinya sampai 100. Jadi masih aman, lifting minyak agak rendah sedikit, lifting gas masih lebih rendah sedikit outlooknya. Tapi ini kan membaik terus ke depan. Next. Hingga Maret ini mungkin APBN tumbuh cukup ekspansif. Kalau Anda lihat yang 2026 ya, pendapatan negara tumbuhnya 10%, dan perpajakan tumbuhnya 14%, penerimaan pajak khusus, pajaknya aja, tumbuh 20%, udah pernah nih. Pabean masih negatif, tapi angka April sudah positif. Ini sampai Maret ya, nih. Maret. Angka April itu kepabeanannya sudah positif, biaya cukai ya. Pajak ada? Pajaknya nggak ada ya? Mana dia? Wakilnya pajaknya siapa? Siapa? Berapa tumbuhnya sekarang? Masih negatif. Ini positif loh. Akhir April. Ini 1, kalau yang kemarin setengah triliun itu dimasukin kemana, Mas? Kapan masuk ke saya? Masuk saya nggak nanti? Uangnya? Wah, nggak masuk saya? Oke, kita nggak dapat apa-apa, cuma nggak jadi ekspor aja. Ya punya saya kan, berarti punya pemerintah kan? Pas negara kan, masih kita kan? Emang hakim memutusin di ke siapa kan? Kan ke masih ke kita kan kalau itu pecah selupan. Dapat 500 triliun. Oke. Okay. Nanti kalau gak masuk lu gajinya gua potong. Tapi enggak. Itu menunjukkan apa? Bea cukai juga sudah aktif di mana-mana. Untuk memastikan kebocoran kita berkurang. Sama pajak juga sama.
1: Ya, informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia. Bertemu hari ini, saya Tiffany Raitama, pamit selamat siang, sampai jumpa.

0: Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Akibat jalan tidak kunjung diperbaiki, jenazah warga yang meninggal terpaksa ditandu bergantian 10 km. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, puluhan keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hampir 2 meter dampak hujan kemarin. Minyak goreng, minyak kita langka di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten. Kalaupun ada, harganya mahal melampaui harga eceran tertinggi. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang pekerja bangunan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terjepit material beton talang yang roboh. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk ke lokasi menolong korban. Pemadam kebakaran Kabupaten Magelang dan Basarnas Unit Siaga Borobudur mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang terjepit material beton talang yang roboh di Dusun Susuan, Desa Tegal Arum, Kecamatan Borobudur, Selasa pagi. Tim SAR menggunakan alat penyelamatan hidrolik multifungsi dan linggis berusaha membebaskan kaki kiri korban yang terjepit material beton talang. 30 menit berselang, kaki korban bisa dibebaskan. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Borobudur untuk mendapatkan penanganan medis atas luka di kakinya. Insiden ini berawal saat korban melepas tiang bambu penyangga beton atau cor dan diduga belum kering, beton sepanjang 5 meter dan lebar 1 meter ini ambruk menjepit kaki korban.
1: Proses penanganannya kita menggunakan peralatan collapse structure set and rescue. Kita Basarnas juga dibantu dari rekan-rekan damkar melaksanakan evakuasi korban yang posisinya terjepit beton rumah. Posisinya itu rumah beton rumah talang air. Untuk korban terjepit di posisi kaki sebelah kiri. Kurang lebih kita proses penanganannya sekitar 30 menit.
0: Seorang balita dalam keadaan sakit diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Dalam percakapan di video, alasan penolakan ini dikarenakan rumah sakit dalam keadaan penuh. Akses jalan Trans Sulawesi yang rusak parah bertahun-tahun memaksa warga di Simbuang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan menandu jenazah dan peti matinya sejauh sekitar 10 km. Video ini pun menjadi viral.
2: Inilah video viral saat seorang balita berinisial MAP yang diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat keluarga mendapatkan rujukan dari bidan desa agar pasien segera dibawa ke RSUD. Setibanya di RSUD Karawang, balita yang tengah sesak napas tersebut diduga ditolak oleh rumah sakit. Sopir ambulans yang merekam kejadian itu menyebut pasien ditolak RSUD dengan alasan kamar penuh. Atas kejadian ini, pasien warga Batu Jaya Karawang ini kembali ke rumah. Sementara manajemen rumah sakit membantah telah menolak pasien. Saat pasien datang, kondisi IGD sedang overload atau penuh dan sebanyak 50 pasien masih tertahan dan belum mendapatkan ruang perawatan.
3: Jadi memang kita sudah memperbaiki sistem kesehatan kita di mana rujukan kita selain berjenjang juga melihat keurgensian dan keemergensian. Jadi kalau lihat dari jaraknya, mungkin dari Batu Jaya ke Karawang cukup jauh, mungkin perjalanan hampir 2 jam ya Pak ya. 2 jam. Sementara kalau untuk kasus-kasus emergensi tentunya bisa ke rumah sakit yang terdekat dahulu. Sistem pelayanan kita sebenarnya sudah dibangun seperti itu agar untuk kejadian-kejadian yang emergensi dan sito itu bisa ke rumah sakit yang lebih terdekat.
2: Manajemen RSUD Karawang berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Pihaknya juga akan melayani semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Jalur Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat sudah bertahun-tahun rusak parah dan sulit untuk dilalui oleh kendaraan. Fakta ini kian memiriskan saat 2 pekan lalu, jenazah warga yang dibawa dari Makassar terpaksa ditandu warga secara bergantian dari Lembang Puang Bembe, Mesa Kada, menuju Lembang Simbuang. Jenazah ditandu kurang lebih 10 km selama berjam-jam karena kendaraan tidak dapat menembus jalur ini.
4: Kondisi jalan ini longsor sejak 2023, pernah diukur oleh orang balai provinsi. Namun sampai saat ini tidak kunjung dikerjakan. Sangat memperhatikan di mana 2 minggu yang lalu ada 2 jenazah dari Makassar dan mobilnya tidak bisa tembus sehingga jenazahnya ditandu selama kurang lebih 10 km.
2: Warga hanya bisa berharap pemerintah kabupaten provinsi hingga pusat segera turun tangan dan memberikan perhatian bagi masyarakat Toraja bagian barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin sore membuat sejumlah permukiman warga terendam banjir. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, puluhan keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hampir 2 meter.
2: Sejak Selasa pagi, sejumlah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sibuk membersihkan rumahnya yang dipenuhi lumpur imbas banjir yang merendam permukiman mereka sejak Senin sore hingga Selasa dini hari. Banjir memang menjadi fenomena langganan atau rutin yang dihadapi warga di kawasan Kampung Melayu, khususnya di area Kebon Pala. Meski demikian, warga mengaku lelah dan kesulitan memindahkan barang elektronik miliknya di saat debit air Sungai Ciliwung mulai meluap. Total sebanyak 2 rukun warga yang dihuni puluhan keluarga

0: terdampak banjir yang sempat mencapai ketinggian 170 cm.
1: Ya dibilang capek-capek ya, kita warga udah biasa ya istilahnya, ya udah kita jalanin aja lah gitu.
2: Tapi untuk surutnya sendiri seperti apa? Cepat atau lama?
1: Surutnya kadang cepat, kadang lama. Tergantung dari sananya juga, kalau di Depok atau Bogor yang masih hujan, pasti kan air naik lagi. Di sini bisa naik lagi, lama lagi surutnya.
3: Keluhan sih selalu ada ya, keluhan selalu ada, dan itu udah kita sampaikan ke tingkat kelurahan untuk secepatnya aja di normalisasi gitu. Dan udah beberapa bulan yang lalu udah ada pendataan sih untuk di normalisasi ini.
0: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, banjir yang merendam permukiman warga di Kecamatan Tambun Utara berangsur surut seiring dengan menurunnya debit air di aliran Kali Bekasi pada Selasa pagi. Namun, jalan raya Pisangan di Desa Satria Jaya yang menjadi akses penghubung utama antar kota masih digenangi banjir setinggi 60 cm. Sejumlah sepeda motor yang mencoba menerobos banjir berujung mengalami mati mesin. Pengendara dibantu warga bergotong royong mendorong sepeda motor menembus banjir. Sebelumnya, banjir yang melanda wilayah Tambun Utara sempat mencapai ketinggian 1 meter pada Selasa dini hari. Pada April lalu, kawasan ini telah 7 kali dilanda banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama kita awali dari daerah istimewa Yogyakarta. Seekor kuda penarik andong lepas kendali dan menabrak sebuah mobil di Kabupaten Bantul. Akibat ditabrak kuda tanpa kusir ini, mobil mengalami kerusakan. Kamera milik warga merekam peristiwa seekor kuda penarik andong lepas kendali dan berlari kencang di jalan Kapenewon, Pleret, Kabupaten Bantul. Kejadian ini mengejutkan pengguna jalan yang melintas. Pemilik kuda berusaha mengejar, namun kuda justru semakin kencang berlari. Dari arah berlawanan melaju sebuah mobil dan pengemudinya yang menyadari kuda berlari tanpa kusir. Tidak lama kemudian, kuda dan andong yang ditariknya menghantam sisi kanan mobil. Akibat insiden ini, mobil mengalami kerusakan bodi sisi kanan. Meski demikian, tidak ada korban dalam kejadian ini. Peristiwa dalam video viral ini diketahui terjadi pada Minggu 3 Mei lalu dan hingga saat ini belum diketahui penyebab kuda bisa lepas. Kita bergeser ke Jawa Tengah, seorang bocah di Pemalang meninggal saat tengah berlatih renang. Sang ibu histeris mengetahui buah hatinya ditemukan tak lagi bernafas saat dievakuasi dari dasar kolam. Kepanikan terjadi di kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Ibu korban histeris memanggil nama bocah perempuan yang baru saja diangkat dari dalam kolam renang. Pelatih renang dan warga berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Karena korban tidak kunjung merespons, korban dievakuasi ke rumah sakit. Korban adalah warga Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, dan sedang mengikuti les renang. Korban diketahui tenggelam saat kaki salah satu pelatih yang tengah berada di kolam renang menyenggol tubuh korban yang berada di dasar kolam. Hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban dimakamkan di pemakaman umum Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang pada Minggu siang. Selanjutnya kita ke Jawa Barat, dua siswa sekolah dasar di Kota Cimahi dievakuasi ke rumah sakit setelah tertimpa pohon tumbang. Insiden ini juga menghancurkan sejumlah gerobak pedagang. Pohon terembesi di depan sekolah dasar negeri Citerep Mandiri 3, Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, tumbang pada Senin. Pohon menimpa beberapa gerobak pedagang dan 11 siswa sekolah dasar. Dua di antaranya harus dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis akibat mengalami luka. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menduga pohon tumbang setelah akarnya membusuk dan rapuh. Bagian bawah pohon diketahui kerap menjadi lokasi pembakaran sampah. Pohon akhirnya tumbang meski pada saat kejadian kondisi cuaca sedang cerah dan tidak turun hujan maupun angin kencang. Minyak goreng, minyak kita langka di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten. Sudah satu bulan pedagang tidak mendapatkan pasokan, sehingga harga pun melonjak melampaui harga eceran tertinggi. Sementara kenaikan harga kedelai impor memaksa produsen

0: Dembe di Ponorogo, Jawa Timur mengurangi ukuran produknya. Mereka tidak berani menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan pembeli.
1: Kelangkaan minyak kita di pasar tradisional Curug, Kabupaten Tangerang telah berlangsung selama satu bulan terakhir. Selasa 5 Mei 2026, sejumlah pedagang sembako mengaku tidak mengetahui alasan distributor berhenti mengirim pasokan hingga stok di tingkat pedagang nyaris habis. Agus, salah satu pedagang sembako, mengatakan yang dijual saat ini hanya sisa stok bulan lalu. Akibat kelangkaan, harga minyak kita kemasan 800 ml naik dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Sementara kemasan 1 liter naik dari Rp16.000 menjadi Rp21.000, keduanya di atas head yang ditetapkan pemerintah.
2: Ya, karena ini stok kemarin. Jadi belum habis stoknya, masih ada. Mungkin kalau order lagi kurang tahu
3: barangnya. Tapi ya sudah langka ya?
2: Sudah langka sih.
3: Terus itu ukuran berapa itu?
2: Itu yang botol ukuran 800
4: ml. Lama sih.
3: Sebulan itu?
4: Ya lebih. Ya lebih sebulan aja.
3: Oh gitu.
4: Nggak ada.
3: Kenapa sih misalnya
4: ada? Di pasaran juga jarang, mana nggak ada.
1: Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan ada kenaikan head minyak kita usai rapat koordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Kenaikan disebut dipicu meningkatnya harga CPO dan tingginya biaya produksi. Di lokasi lain, kenaikan harga kedelai yang berlangsung sejak dua bulan terakhir memaksa sejumlah produsen tempe di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur harus mencari jalan keluar. Salah satunya dirasakan Hadi Prayitno, produsen tempe di Desa Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Produsen tempe yang telah merintis usaha sejak 14 tahun lalu ini kini terpaksa mengurangi ukuran tempe demi mempertahankan keuntungan. Berat tempe per kotak yang semula 380 gram, kini dipangkas menjadi 350 gram. Pengurangan ini dipicu oleh kenaikan harga kedelai impor. Per Senin ini, 4 Mei, harga kedelai kembali naik Rp100 per kilogram menjadi Rp10.500 per kilogram. Padahal, dua bulan lalu, harga kedelai masih di kisaran Rp9.600 hingga Rp9.800 per kilogram.
5: Jadi tempenya dikecilkan, ukurannya dikurangi sedikit lah.
6: Dari ukuran berapa sekarang berapa, Pak?
5: Dari gram-graman dulu dari 350, dari 380, sekarang menjadi 350, dikurangi 30 gram.
1: Demi memenuhi kebutuhan pasar, Hadi kini memproduksi tempe dalam tiga ukuran, yakni kemasan Rp2.000, Rp4.000, dan Rp5.000. Selain kedelai, harga plastik yang naik hampir dua kali lipat juga turut memperburuk kondisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Transportasi daring berkembang dari sekadar solusi mobilitas menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Namun, di balik kemudahan yang dinikmati jutaan pengguna setiap hari, tersimpan kerentanan sistemik yang menghantui para pengemudi online sebagai mitra. Padahal seharusnya kesejahteraan pengemudi ini menjadi cermin dari mengelola ekonomi digital secara nasional. Berikut laporan khas redaksi.
7: Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk

0: Makasih ya, Bu. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan biaya aplikator ojek online menjadi maksimal 8%, turun signifikan dari sebelumnya 20%. Aturan ini mewajibkan aplikator memberikan porsi pendapatan minimal 92% kepada mitra pengemudi dan menyertakan jaminan kecelakaan kerja.
1: Di mata Siti Fatimah atau yang akrab disapa Bunda Ima, peraturan presiden ini memberikan angin segar. Porsi pendapatan minimal

0: pelaku tidak kembali dan membawa kabur motor milik korban. Sementara itu, polisi mengidentifikasi 6 barang bukti kendaraan hasil curian. Dari hasil interogasi, pelaku juga diduga terlibat dalam 4 kasus pencurian kendaraan bermotor di berbagai daerah, yaitu 2 kasus di Parepare, 1 di Makassar, dan 1 di Maros.
1: Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang dicuri oleh pelaku ini. Kemudian barang bukti itu telah dijual ke beberapa wilayah, termasuk salah satunya wilayah Makassar.
0: Hingga kini Satreskrim Polres Maros masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa. Di lokasi berbeda, inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di salah satu minimarket di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. 4 pelaku datang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor langsung mendekati motor incarannya. 2 orang tampak berjaga memantau situasi sekitar, sementara pelaku lain berusaha merusak kunci kontak motor. Sempat diketahui sang pemilik yang merupakan karyawan toko hingga sempat berusaha mengejar, namun usaha itu gagal ketika korban jatuh saat 4 pelaku berhasil membawa kabur sepeda motornya.
2: Pas persis itu motor dia lagi ini berusaha dibobol motor yang sama pelaku. Pas korban melihat pelaku membobol motornya, kemudian korban langsung lari ke sini, Pak. Langsung mengejar, nah, pas itu korbanmu mengejar, dia langsung jatuh, Pak. Jadi nggak kejar.
0: Berbekal rekaman CCTV, aksi pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan dan dalam proses penyelidikan aparat kepolisian setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Seorang pria menganiaya pasangan suami istri penjaga warung kelontong 24 jam di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara seorang ibu ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
0: Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung mendapat bogem mental oleh pria pelanggannya usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung berusaha melerai dengan mendorong pria tersebut. Namun sang suami justru menjadi sasaran empuk. Dengan membabi buta, pria tersebut memukuli korban hingga korban nyaris tumbang dan akhirnya tersudut masuk ke dalam warung. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai. Namun pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Salah seorang warga menyebut, keributan diduga dipicu persoalan saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Belum diketahui pasti identitas pelaku mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pasca kejadian, warung kelontong 24 jam tersebut kini dalam kondisi tutup. Seorang ibu ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu pagi. Dari tangan pelaku, warga mengamankan 30 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Para pedagang nyaris menghakimi pelaku. Beruntung, aparat kepolisian segera datang dan langsung mengamankan pelaku dari kerumunan massa. Selanjutnya, pelaku diamankan ke Mapolres Tuban. Kepada penyidik, pelaku mengaku baru pertama kali beraksi dan mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang tetangganya.
3: Dua pria diamankan petugas setelah terekam kamera pengawas menyelundupkan 13 paket sabu di dalam duburnya saat hendak mengunjungi seorang warga binaan di lapas kelas 1A Bance, Bandung. Di lokasi lain, petugas menangkap 2 pengedar obat keras usai kedapatan memperjualbelikan obat jenis Hexiler.
4: Upaya penyelundupan sabu ke dalam lingkungan lapas kembali terjadi di Kota Bandung. Kali ini dilakukan oleh 2 pria yang berpura-pura menjadi pengunjung lapas kelas 1A Bancai, Bandung, Senin petang. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik satu dari 2 pelaku yang tampak gelisah saat tiba di lingkungan lapas. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati 13 paket sabu seberat lebih dari 10 gram yang sebelumnya dikemas dalam alat kontrasepsi yang selanjutnya disembunyikan di dalam dubur salah satu pelaku. Rencananya barang haram tersebut akan diberikan kepada seorang oknum warga binaan yang merupakan kakak kandung dari salah satu pelaku. Pelaku nekat menyelundupkan sabu setelah sebelumnya tergiur dengan imbalan uang sebesar

0: sekitar 1 juta rupiah.
1: Sekitar jam 3 kurang 15, kita mendapatkan narkoba sebanyak 13 paket yang dibawa oleh narapidana bernama Dennis. Dan setelah kita telusuri, ternyata melewati kunjungan, di mana kunjungan itu ada dua orang, satu adiknya dan satu teman adiknya. Ya, jadi kita langsung tangkap dua orang tersebut di P2U di sini. 10,64 gram lewat dubur dengan memakai kondom. Dan dengan gerak-gerik yang bersangkutan, karena mungkin ada sedikit mengganjal, jadi kita curigai, kita ikutin terus, kita perhatikan, dan alhamdulillah kita dapat.
0: Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas lapas telah melimpahkan para pelaku ke petugas Satres Narkoba Polrestabes Bandung. Upaya penyelundupan sabu tersebut merupakan kasus ketiga kalinya yang berhasil digagalkan petugas lapas Bancai sejak Januari silam. Dua orang pelaku berinisial TS dan FR diamankan Polda Banten karena kedapatan memperjualbelikan narkotika jenis G atau obat keras berjenis heksimer tersebut kepada salah satu saksi pada 3 Mei 2026. Saksi yang diminta petugas untuk memancing penjual obat keras tersebut menyambangi kediaman pengedar di daerah Sayabulu, Kota Serang. Setelah penangkapan, kepolisian turut mengamankan 82 butir obat berjenis heksimer dari kamar pelaku. Untuk mengelabui petugas, pelaku melakukan transaksi obat keras dengan dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas. Dari tiap butir yang dijual seharga Rp3.000 tersebut, pelaku mendapatkan keuntungan Rp1 hingga Rp2.000.
2: Mengamankan dua orang pelaku sebagai pengedar dan penjual obat keras, ya, itu total di TKP. Perlu kami jelaskan bahwa di TKP diamankan itu tiga orang. Dari tiga orang tersebut, dua orang sebagai pengedar dan penjual.
0: Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pidana maksimal 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Polisian daerah Jawa Timur Senin siang memusnahkan kokain seberat 22,2 kg yang ditemukan masyarakat di pesisir pantai Kahuripan, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, Madura. Sebelum dimusnahkan, narkotika yang ditaksir bernilai 155 miliar rupiah ini dilakukan uji lab secara acak oleh tim Lab4 Polda Jatim untuk memastikan narkotika yang dimusnahkan adalah jenis kokain. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin insinerator. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menjelaskan, saat ini Polda Jatim terus berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menganalisis jaringan pemilik puluhan kilogram kokain ini.
3: Tetapi kami kemarin mendapatkan temuan barang bukti narkoba jenis kokain dengan jumlah yang besar. Ini menjadi peringatan bahwa wilayah pesisir yang kelihatannya rendah kasus atau rawan, ini dimanfaatkan sebagai jalur transit. Jadi ini supaya bisa diketahui, dan kami pun juga terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi sehingga dengan cepat barang itu bisa diamankan. Ini membuktikan bahwa masyarakat pun kalau melihat ada hal yang aneh sangat responsif untuk memberitahu kepada kami pihak aparat.
0: Sebelumnya pada tanggal 13 April 2026, warga di pesisir Pantai Pasir Putih Kahuripan, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, Madura, menemukan 23 kemasan berisi narkotika jenis kokain dengan berat kotor 27,83 kg. Polisi langsung mengamankan barang bukti dengan membersihkan kokain yang tercampur pasir dan didapati berat bersih kokain seberat 22,2 kg. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mendesak penutupan Pondok Pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah usai terjadi pelecehan seksual yang diduga dilakukan pengasuhnya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang.

dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Rande City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifatul Khoiri Fauzi meminta Pondok Pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah ditutup permanen. Hal ini karena pondok pesantren tersebut diterpa kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan pengasuhnya.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi Minggu siang menggelar rapat tertutup bersama pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra, jajaran Kementerian Agama, Kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Karena hasil rapat tertutup, PLT Bupati Pati menyampaikan sejumlah rekomendasi penting dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifatul Khoiri Fauzi. Salah satunya, penutupan permanen Pondok Pesantren Dolo Kusumo di Tlogowongu, Pati.
2: Menteri juga menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin dari Pondok Pesantren ini supaya tidak terjadi di pondok-pondok pesantren yang lain. Lakukan penutupan dan tidak menerima siswa baru lagi.
1: Penutupan permanen pondok pesantren tersebut direncanakan mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari setingkat TK hingga jenjang menengah ke atas, baik santri putra maupun putri. Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Pati telah menghentikan sementara penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027.
2: Ada tiga itu rekomendasinya. Yang pertama adalah menutup sementara, artinya pada tahun pelajaran ini untuk tidak boleh menerima santri baru. Ya. Kemudian yang kedua, opsinya pengasuhnya itu memang sudah harus terpisah di yayasan itu, artinya sudah keluar dari yayasan itu. Kemudian rekomendasi yang ketiga, kalau memang poin satu, kemudian poin dua tidak diindahkan, maka Kementerian Agama mau menutup permanen.
1: Pondok Pesantren Dolo Kusumo telah memiliki izin operasional sejak tahun 2021. Pondok ini menampung ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan yang berasal dari berbagai daerah dalam dan luar Kabupaten Pati. Pada Sabtu siang, ratusan warga mengepung rumah pengasuh Pondok Pesantren berinisial A yang diduga melakukan tindakan cabul pada puluhan santriwati. Kasus tersebut sudah dilaporkan sejak tahun 2024. Namun penanganannya di Polresta Pati berlarut-larut hingga membuat warga resah dan geram. Indra Wirnadi, Pati, Jawa Tengah.
0: Tragedi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur 27 April lalu mengingatkan perlunya pembenahan sarana-prasarana perkeretaapian di Indonesia. Perlintasan kereta api sebidang pun kembali menjadi sorotan. Batas kewenangan yang kerap tumpang tindih memicu saling lempar tanggung jawab saat sebuah tragedi terjadi.
1: Peristiwa tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur Senin minggu lalu menewaskan 16 penumpang. Kecelakaan dipicu salah satunya tertabraknya sebuah taksi oleh KRL Cikarang Jakarta pada jalur perlintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi Timur.
3: Peristiwa tertempernya sebuah taksi oleh KRL pada Senin malam lalu, letaknya hanya sekitar 50 meter saja dari Stasiun Bekasi Timur. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca bahwa perlintasan sebidang ini tidak memiliki palang pintu resmi dan hanya dijaga oleh warga. Padahal lalu lalang kendaraan di sini frekuensinya cukup tinggi. Dan ketika akan ada kereta melintas, hanya dibatasi oleh sebilah bambu saja.
1: Di masyarakat pun muncul berbagai pendapat tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Ada yang menganggap perlintasan sebidang adalah urusan PT KAI, ada pula yang berpendapat perlintasan sebidang adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Dan ada juga yang berpendapat jika perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab negara.
4: Dari pemerintah daerah setempat sih, karena buat bikin perlintasan itu jadi resmi punya KAI itu harus dibantu sama pemerintah setempatnya. Jadi aturannya dari pemerintah setempat.
5: Jadi kan tiap daerah pasti punya PWN-nya masing-masing. Tiap pemerintah di tingkatan pusat atau di tingkatan daerah pasti punya PWN-nya masing-masing.
6: Ini tanggung jawab negara lah, kan supaya aman dia. Jadinya pasti ada tahu daerah-daerah mana yang harus di lintasannya harus ditutup. Karena itu menyangkut nyawa.
1: Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pada pasal 94 Undang-Undang Kereta Api tegas menyatakan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus menutup perlintasan sebidang yang tak berizin.
7: Jadi makanya kita perlu payung hukum yang lebih tinggi, bagaimana pengelola bidang ini bisa tertib administrasi, tertib hukum, ada penegakan hukum di sana misalnya. Jadi selama ini kan polisi hanya melakukan tertib lalu lintas hanya di lampu merah jalan misalnya. Tapi ketika di perlintasan bidang kan jarang kan ada orang ketilang di sana kan jarang.
1: Direktur PT KAI Indonesia Bobby Rasidian menyatakan pihaknya terus melakukan penertiban perlintasan-perlintasan liar. Per 2024, jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik.
8: Bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan. Baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Dua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka.
1: Data PT KAI menyatakan 81% kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang merupakan perlintasan yang tidak dijaga. Tumpang tindihnya berbagai aturan kewenangan pada perlintasan sebidang seharusnya tidak membuat saling lempar tanggung jawab. Jika penegakan aturan diberlakukan secara tegas, tragedi yang memakan korban jiwa di perlintasan kereta api sebidang dapat diminimalisir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.
9: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali,

0: Pack dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Runde City, Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Kesal karena jalan desa sering dijadikan tempat pembuangan sampah, warga di Kabupaten Tangerang Banten terlibat adu mulut dengan pemotor yang terpergok buang sampah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
7: Kericuhan pecah saat laga final Tarkam Ababil Cup di lapangan Desa Geleduk, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Sabtu lalu. Suporter kesebelasan PSGP Kedaung dan Blue F Wlingi saling pukul hingga masuk ke lapangan pertandingan. Video kericuhan tersebut kemudian viral di media sosial. Dalam laga final ini, Blue FC Wlingi menang tipis 1-0 atas PSGP Kedaung. Kekalahan itu diduga memicu emosi pendukung tim yang kalah hingga berujung kericuhan. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi akhirnya berhasil meredam situasi dan membubarkan kedua kubu supporter.
8: Ketahuannya kali baru kali ini.
9: Udah, gini ya Ibu jangan ngotot.
8: Loh, kok ngotot Ibu? Ibu, salah nggak buang sampah di sini? Jangan ngotot dong.
10: Tendanya ada tuh.
7: Adu mulut ini terjadi ketika warga Desa Serdang Kulon memergoki dua pengendara motor yang akan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Keduanya diminta membawa kembali sampah, namun mereka menolak. Menurut Kepala Desa Serdang Kulon, warga sengaja mendirikan pos dan berjaga siang malam agar tidak ada lagi yang berani membuang sampah di wilayah itu. Sayangnya, aksi itu ternyata tidak banyak berpengaruh. Dalam sehari, lebih dari 5 orang tertangkap tetap membuang sampah. Seluruhnya merupakan warga luar Desa Serdang Kulon. Mereka yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan mendapat sanksi teguran. Namun jika masih membandel, pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan, CNN, Indonesia.

Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bini Darmawan di CNN Indonesia News Update. Video sejumlah siswi menangis usai terjaring razia rambut di SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Pihak sekolah menyatakan akan mengevaluasi kejadian ini.
1: Video yang beredar luas di media sosial ini menunjukkan sejumlah siswi SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis di dalam kelas. Sejumlah siswi terlihat memperlihatkan potongan rambutnya, bahkan ada yang membungkusnya dengan kertas. Diketahui, peristiwa ini terjadi Kamis lalu usai razia rambut yang dilakukan pihak sekolah. Siswi yang dinilai melanggar aturan seperti mewarnai rambut diminta menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
2: Dipotong tega pisannya guru, wali batu rumah baru remna lebih lewih, ya Allah ya Robi. 2 tahun ya yang bukanya dan tebere matuhnya padahal masa kieu mah.
1: Dikonfirmasi Selasa, pihak sekolah menyatakan telah menegur guru yang terlibat. Sekolah mengakui tindakan pemotongan rambut dilakukan tanpa melalui prosedur peringatan terlebih dahulu. Pihak sekolah menegaskan penegakan disiplin tetap mengacu pada aturan yang berlaku, namun prosedur pelaksanaannya akan diperbaiki agar lebih edukatif.
3: Tapi memang tahu bahwa itu salah, akhirnya sekolah melakukan langkah-langkah klarifikasi, meminta maaf ke orang tua dengan membuat pernyataan. Tapi alhamdulillah orang tua sudah memaafkan.
1: Kasus ini kini dalam penanganan UPTD, PPA Pemda Garut, dan KPAID. Selain klarifikasi dengan orang tua, siswi yang terdampak juga akan mendapatkan pendampingan psikologis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Pasangan suami istri penjaga warung kelontong di Kemayoran, Jakarta Pusat dianiaya oleh seorang pria tak dikenal. Sementara di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mama ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional.
4: Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung mendapat bogem mental oleh pria pelanggannya usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung berusaha melerai dengan mendorong pria tersebut. Namun sang suami justru menjadi sasaran empuk. Dengan membabi buta, pria tersebut memukuli korban hingga korban nyaris tumbang dan akhirnya tersudut masuk ke dalam warung. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai. Namun pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Salah seorang warga menyebut, keributan diduga dipicu persoalan saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Belum diketahui pasti identitas pelaku mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pasca kejadian, warung kelontong 24 jam tersebut kini dalam kondisi tutup. Seorang ibu ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu pagi. Dari tangan pelaku, warga mengamankan 30 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Para pedagang nyaris menghakimi pelaku. Beruntung, aparat kepolisian segera datang dan langsung mengamankan pelaku dari kerumunan massa. Selanjutnya, pelaku diamankan ke Mapolres Tuban. Kepada penyidik, pelaku mengaku baru pertama kali beraksi dan mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang tetangganya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, karena merasa gerah, orang-orang hutan ini mandi di toilet staff. Aksi orang hutan bernama Tim Tom ini menjadi viral di media sosial. Setelah terekam sedang mandi di toilet staff Camp Bulu, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Musim kemarau yang membuat debit air sungai turun drastis diduga jadi alasan dibalik aksinya. Tim Tom yang sedang menjalani program pelepasliaran bertahap itu diduga meniru kebiasaan para perawatnya. Staff sempat mencoba membujuk Tim Tom keluar dari toilet namun tidak berhasil. Tim Tom baru kembali ke kandang setelah puas mandi dan beristirahat. Berikutnya, karena panik ada kebakaran, seorang pria kabur saat sedang asik dicukur.
5: Ngalih, jangan gitu ngalih. Buktinya.
0: Ya, kita lihat inilah kamera amatir warga yang merekam momen saat seorang pria dengan model rambut tidak beraturan berada di sekitar lokasi kebakaran di Jambi. Momen ini jadi viral di media sosial. Peristiwa itu bermula saat pria yang sedang mencukur rambut di tempat pangkas rambut panik dan berlari ketika mendengar teriakan kebakaran di sekitar lokasi. Alhasil, potongan rambutnya menjadi tidak beraturan karena belum tuntas dipangkas. Melihat potongan rambutnya, warga sekitar menyebut sebagai model baru. Berikutnya, karena beton talang yang ambruk, pekerja bangunan terjepit. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang terjepit material beton talang yang roboh di Dusun Susuan, Kecamatan Borobudur, Selasa pagi. Tim SAR menggunakan alat penyelamat hidrolik multifungsi dan linggis berusaha membebaskan kaki kiri korban yang terjepit material beton talang. 30 menit berselang, kaki korban bisa dibebaskan. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Borobudur. Insiden berawal saat korban melepas tiang bambu penyangga beton atau cor. Meninggalnya seorang pelajar di kota Samarinda yang diduga akibat infeksi luka serius karena menggunakan sepatu kekecilan jadi viral di media sosial. Meski sempat beredar isu adanya pembiaran, pihak SMK Negeri 4 Samarinda membantah tegas jika sekolah abai dalam mengawasi perkembangan dan kondisi kesehatan siswanya.
6: Sepatu mandala sudah mulai sempit gitu. Meninggalnya
1: Mandala Rizky Syahputra, remaja 16 tahun, menjadi awan hitam bagi dunia pendidikan di Samarinda. Potret kemiskinan diduga menjadi faktor utama di balik tragedi yang menimpa anak kedua dari pasangan Nurdiansyah dan Rahmawati ini. Luka akibat penggunaan sepatu yang sempit membuat Mandala harus menahan sakit setiap hari saat berjalan kaki sejauh 500 meter dari rumah kontrakannya di Blok C Jalan Ahmad Dahlan, Gang 2 menuju sekolah. Kondisi ini telah dialami Mandala selama 5 bulan terakhir sejak keluarganya pindah ke kontrakan tersebut. Rekan magang Mandala di salah satu tempat perbelanjaan menceritakan dirinya sempat mengeluh pusing saat bekerja.
7: Magang juga?
8: Dia satu magang.
7: Selama di magang dia pernah mengeluh apa?
8: Selama magang ya cuma ngeluh pusingnya aja sih.
7: Ngeluh pusing aja ya? Selama magang tuh ya? Karena capek berdiri ya?
1: Keinginan Mandala kepada sang ibu untuk dibelikan sepatu pun tak bisa dipenuhi hingga akhir hayatnya. Mandala yang jatuh sakit sejak awal April lalu meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu. Rencana wali kelas dan teman-teman mendiang Mandala untuk membelikan sepatu baru pun pupus setelah menjenguk Mandala untuk kali kedua.
6: Kemudian setelah home visit kedua itu, kami dan teman-teman kelas sudah berencana untuk membelikan sepatu.
1: Dari sisi medis, dokter umum di RSUD AW Syahrani Arsyia Andina menjelaskan bahwa infeksi luka memang berisiko fatal jika terjadi sepsis, terutama pada tubuh dengan imun lemah atau memiliki penyakit bawaan.
9: Bisa menyebabkan kematian jika seperti yang saya bilang tadi, prosesnya berjalan. Dan juga ada faktor penyebab yang lain. Dan juga misalnya pasien tersebut ada punya penyakit bawaan seperti kencing manis.
1: Sementara pihak sekolah telah berupaya maksimal sejak Mandala dikabarkan sakit pada 1 April lalu. Pelaksana tugas Kepala SMKN 4 Samarinda Fatmawati menyebut, sekolah telah melunasi tunggakan BPJS Kesehatan almarhum agar bisa mendapat penanganan medis intensif. Proses pemakaman pun diambil alih pihak sekolah karena keluarga Mandala mengaku tak memiliki uang untuk membeli kain kafan. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Pengendara mobil minibus yang menabrak lansia pedagang buah gerobak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur telah ditangkap. Sebelumnya insiden tabrak lari itu viral di media sosial karena terekam kamera warga.
4: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil minibus dan pedagang buah gerobak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera dashcam pengguna jalan Sabtu pagi. Videonya viral, usai sang pengemudi kabur, kini sang pengemudi akhirnya diamankan pihak kepolisian berikut kendaraannya. Terlihat mobil yang menabrak korban kini berada di kantor Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur dan mengalami kerusakan pada bagian depan. Kanit Lantas Wilayah Jakarta Timur AKP Darwis mengatakan, diduga sang sopir berinisial LRG berusia 51 tahun ini kehilangan konsentrasi pada saat kejadian. Polisi juga mengatakan bahwa korban yang merupakan pedagang buah berinisial KA berusia 62 tahun tersebut sudah dalam kondisi membaik.
10: Saat ini diamankan di Satlantas Jakarta Timur. Terus untuk kondisi korban, alhamdulillah korban juga nggak terlalu parah. Hanya beberapa luka jahitan, ada beberapa luka lecet. Dan kami saat ini bisa saya pastikan korban stabil untuk bisa segera pulang, sesegera mungkin.
4: Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan memintai keterangan kepada sang sopir.
0: Belum resmi dinaikkan, harga minyak kita di pasaran sudah jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Simak keluh kesah Mama menyikapi hal ini hanya di News Update.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Kalau misalnya kita telaah telisik benar-benar jujur, kopi susu gula arennya udah 4 nih. Tiap ngantuk minum, siap ngantuk minum kan bahaya kan sebenarnya. Banyak orang tuh yang ngelihat udah olahraga ya udah cukup gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat triangle-nya yang paling penting itu nomor 1 adalah pola makan.
2: Bicara soal kolesterol, kamu pernah kolesterol juga kan?
1: Pas pulang ngomong sama teman baru, itu kolesterol loh, bahaya itu katanya. Oh iya katanya.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam. Selasa 5 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
4: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City

0: medali, respect, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

Mama di Boyolali resah lantaran Menteri Perdagangan akan menaikkan harga minyak kita. Pasalnya saat ini harga minyak kita sudah tembus Rp22.000 per liter. Berikut laporannya dalam update on location.

0: reseller. Nanti efeknya kayak gitu loh. Harusnya mikir ya orang-orang yang produksi.
1: Saiki kabeh mu kabeh mahal.
2: Mahal ya.
1: Semua
3: meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini. Cuma gimana lagi enggak bisa komen.
4: Mak-mak ini kian resah. Belum usai kenaikan harga sejumlah bahan pokok, kini mereka kembali berhadapan dengan wacana Menteri Perdagangan yang akan menaikkan harga minyak kita menjadi Rp15.700. Meski baru wacana, fakta di lapangan ternyata berbeda. Dalam sebulan terakhir, harga minyak kita di Pasar Rakyat Kebun Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, sudah jauh melampaui usulan tersebut. Pada Selasa pagi, harga di tingkat pedagang tembus Rp20 hingga Rp21.000 per liter. Bahkan stok pun terkadang langka.
5: Naik.
6: Kemarin berapa?
5: 19.
6: Sudah berapa lama ini?
5: Kurang lebih ya 1 bulan. Ya sedikit lah. Paling ambilnya 20-30.
4: Dengan selisih harga hanya Rp1.000 dengan minyak premium, warga pun memilih beralih ke minyak kemasan bermerek. Kualitas lebih baik menjadi alasannya.
0: Sekarang akhirnya kan minyak kita lama-lama nggak bestseller. Nanti efeknya kayak gitu loh. Harusnya mikir ya orang-orang yang produksi orang gedean itu minyak kita lama-lama ini ditinggal. Karena kan selisih sedikit. Sekarang kayak Fortune bantal, memang kelebihannya kan dia bantal nggak botol. Tapi harga selisih 1.000 udah jelas kualitas.
1: Entah kudune iso. Oh piye. Ibu rumah tangga gen itu harga murah, harga minim untuk jualan itu seperti apa? Karena saiki kabeh mu kabeh mahal.
6: Semua mahal ya.
1: Semua mahal.
4: Para pedagang makanan kaki lima pun resah. Untuk menutup biaya produksi, mereka memilih mengurangi takaran dan beralih menggunakan minyak curah daripada

0: menaikkan harga jual.
1: Gak meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini, cuma gimana lagi nggak bisa komen. Kita mengurangi porsinya aja, berapa piece, itu bisa menutup harga yang mahal.
2: Atau mengurangi ukuran gitu?
1: Tidak.
0: Warga berharap pemerintah segera menyelaraskan wacana HET dengan realita di pasaran, agar minyak goreng bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat kecil tidak justru membebani karena harganya yang kian tak terkendali.
3: Membeli sempol dengan harga Rp10.000 biasanya mendapat 20 tusuk, namun saat ini hanya mendapatkan 18 tusuk saja. Hal ini dipicu karena naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, terutama minyak.
0: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Guna melindungi jemaah haji lansia dan mengurai kepadatan saat puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji menerapkan skema murur dan tanazul. Sementara itu penerapan sistem digital satu perangkat pada layanan Mekah Road membuat proses hanya berlangsung 20 detik.
5: Petugas penyelenggara ibadah haji menerapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah haji lansia dan berisiko tinggi saat puncak haji. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai kepadatan sekaligus menjaga keselamatan jemaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna. Skema murur diberlakukan di Musdalifah, di mana jemaah haji tidak turun untuk mabit, melainkan hanya melintas menggunakan bus. Sementara skema tanazul diberlakukan di Mina, jemaah yang telah melaksanakan lempar jumroh, akabah, tidak kembali ke tenda Mina, tapi langsung kembali ke hotel di Mekah. Secara syariah, skema ini dinyatakan sah karena termasuk dispensasi dalam kondisi uzur syar'i.
6: Memang salah satu kendala bagi lansia itu adalah ketika saat berada di Musdalifah, antrian bis yang cukup panjang, yang cukup lama, dan tidak ada kepastian. Dalam artian tidak menentu mau datang 1 jam kah atau 2 jam kah, itu membuat jamaah lelah sekali.
5: Salah satu jemaah haji lansia mengaku, meski terbiasa beraktivitas mandiri, ia memilih mengikuti kebijakan tersebut lantaran kondisi fisiknya yang mengharuskan penggunaan kursi roda.
7: Murur enggak?
8: Ya, ikut.
7: Kenapa Bu ikut
8: murur? Ya, katanya ketuanya itu sudah lansia, harus ikut murur.
5: Inovasi layanan Mekah Road terus diberlakukan. Pada tahun ini, seluruh proses mulai dari verifikasi data hingga pengambilan sidik jari dilakukan dengan sistem digital pada satu perangkat. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyebut, dengan sistem baru ini, proses menjadi lebih sederhana dan cepat hanya berlangsung selama 20 detik. Layanan Mekah Road memberikan kemudahan bagi jamaah haji sejak di bandara keberangkatan. Seluruh proses keimigrasian diselesaikan di Indonesia, sehingga setibanya di Arab Saudi, jemaah tidak perlu lagi mengantre untuk pemeriksaan. Jemaah bisa langsung menuju bis dan melanjutkan perjalanan ke tempat istirahat tanpa proses tambahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jika biasanya ayam hanya digoreng atau dibakar, tapi yang ini ayam dikombinasikan dengan bumbu rujak lengkap dengan buahnya. Penasaran dengan rasanya? Simak usai jeda tetaplah di News Update.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Selasa ini dalam

0: Check it out with Alvin Adam.
1: Kalau misalnya kita telaah telisik benar-benar jujur, kopi susu gula arennya udah 4 nih. Tiap ngantuk minum kan bahaya kan sebenarnya. Banyak orang tuh yang ngelihat udah olahraga ya udah cukup gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat triangle-nya yang paling penting itu nomor 1 adalah pola makan.
2: Bicara soal kolesterol, kamu pernah kolesterol juga kan?
1: Pas pulang ngomong sama teman baru, itu kolesterol loh, bahaya itu katanya. Oh iya katanya.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam. Selasa 5 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards Selasa 5 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
8: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Jika biasanya ayam digoreng atau dibakar, di Bandung ada olahan ayam tidak biasa. Dikombinasikan dengan bumbu rujak lengkap dengan buahnya. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bini Dermawan, sampai jumpa.

0: Olahan daging ayam sudah biasa ya kalau disajikan dengan cara digoreng, dibakar, atau dengan sambal cabai hijau. Kali ini ada yang unik lagi dari kuliner Bandung, yaitu ayam bumbu rujak. Tak hanya sambalnya saja, tapi penyajiannya pun beserta dengan buah-buahan segar. Untuk sambalnya, sajian ini menggunakan cabai merah rawit, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan gula merah yang diblender hingga halus. Selanjutnya, masukkan ayam yang sudah direbus, beri garam, kaldu bubuk, gula putih, lalu masukkan gula merah. Ayam yang sudah menyatu dengan sambal, lalu diberi aneka buah segar seperti mangga muda, timun, nanas, dan tomat.
1: Jadi, bumbu rujak itu biasanya beda dari yang lain ya. Biasanya kalau rujak biasa itu nggak pakai bawang-bawangan. Kalau ini rujak ayam bumbu rujak ayam itu pakai bawang-bawangan. Dan asemnya juga kalau rujak biasa itu pakai asem Jawa, kalau ini dari nanas gitu.
0: Ayam bumbu rujak ini terasa berbeda saat disantap, terlebih karena racikan bumbunya yang tidak biasa.
2: Ini benar-benar rame banget rasanya ya, ada pedes, manis, asem dari buah-buahan yang segar ini, dan gurih menyatu dalam mulut. Jadi siap-siap nambah nasi karena emang senikmat itu.
0: Untuk menikmati sajian yang berada di Jalan Citarum Kota Bandung, siapkan uang Rp55.000 untuk 2 potong ayam.
3: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini.
7: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: ini sudah lama dikeluhkan oleh mereka. Di kita ini saya katakan selalu wacana-wacana akan-akan. Sampai sekarang itu belum juga ada solusinya.
1: Nah, saya ingin penjelasan Pak, kenapa hal tersebut terjadi. Kalau misalnya kita selalu berkoar-koar soal perlindungan data pribadi, tapi di dalam rumahnya sendiri kecurian.
2: Ketika perempuan memimpin dengan penuh ilmu, perubahan menjadi tidak terelakkan.
3: Di ruang sidang parlemen, pembahasan kebijakan berlangsung dinamis. Perempuan kini tampil aktif dalam menyampaikan pandangan, kritik, serta masukan terhadap pemerintah. Mereka tidak hanya hadir sebagai anggota, tetapi juga menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara aktif. Jika dilihat dari masa ke masa, pada pemilu 1977, persentase anggota DPR perempuan hanya sebanyak 6,3% atau 29 orang saja. Periode 1982 hingga 1987, ada 42 perempuan di DPR atau sebanyak 9,13%. 29 perempuan atau sebanyak 5,8% pada periode 1987. Dan pada periode 1992, ada sebanyak 62 perempuan di DPR. Periode 1997, keterwakilan perempuan di parlemen turun menjadi 54 orang atau eksistensinya hanya 10,8%. Di tahun 1999, ada 45 orang perempuan duduk di kursi parlemen. Jumlah kembali naik pada tahun 2004 menjadi 61 orang perempuan atau sebanyak 11,09%. Jumlah kembali bertambah.

perempuan yang lolos ke Senayan sebagai anggota parlemen tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah di Nusantara, yaitu 21,9% atau 102.

0: Memimpin sidang paripurna, saat itu Ketua DPR RI Puan Maharani terlihat tak dapat menyembunyikan rasa harunya atas keputusan pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang yang kebetulan dilakukan di bulan perayaan Kartini. Puan menyebutnya sebagai hadiah bagi perempuan Indonesia sekaligus komitmen bersama yang menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan seksual di Indonesia. RUU TPKS memasukkan 9 jenis kekerasan seksual yang bisa dijerat pidana. Beberapa di antaranya, jenis kekerasan seksual yang belakangan kerap terjadi di media sosial.
1: Pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia. Apalagi menjelang diperingatinya Hari Kartini, karena undang-undang TPKS adalah hasil kerjasama bersama sekaligus komitmen bersama kita. Untuk menegaskan bahwa Indonesia di Indonesia tidak ada tempat bagi kekerasan seksual.
0: Perempuan di parlemen kini juga menempati berbagai posisi penting, mulai dari ketua DPR, pimpinan komisi, hingga jabatan di sejumlah alat kelengkapan dewan AKD DPR RI. Hal ini menunjukkan peningkatan tidak hanya dari sisi jumlah, tapi juga posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Pada 1 Oktober 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah, perempuan di parlemen terpilih menjabat sebagai Ketua DPR RI untuk periode 2019-2024. Namanya kembali terpilih duduk sebagai Ketua DPR periode kedua 2024-2029. Termasuk Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, saat ini tercatat sebanyak 15 nama perempuan anggota DPR RI yang sekaligus dipercaya menjabat sejumlah posisi di parlemen. 4 orang pada posisi ketua komisi, masing-masing Siti Hediati Haryadi, ketua komisi 4, Anggia Ermarini, ketua komisi 6, Feli Estelita, ketua komisi 9, serta Hetifa Safudian, ketua komisi 10. Dan 10 orang perempuan parlemen dipercaya menjabat sebagai wakil ketua komisi, seperti Sari Yuliati, wakil ketua komisi 3 sekaligus wakil ketua DPR, Evita Nursanti, wakil ketua komisi 7, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo, wakil ketua komisi 7, Kusnunia Halim, wakil ketua komisi 7, Putisari, wakil ketua komisi 9, Nihayatul Wafiro, wakil ketua komisi 9, Mai Esti Wijayanti, wakil ketua komisi 10, Himatul Alia, wakil ketua komisi 10, Putri Zulkifli Hasan, wakil ketua komisi 12, dan Dewi Asmara, wakil ketua komisi 13. Perjalanan ini tidak terjadi begitu saja. Ada kebijakan yang membuka jalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur keterwakilan perempuan minimal 30% dan diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi MK Tahun 2024 yang memastikan perempuan hadir dalam struktur penting parlemen ini bukan sekedar angka, tapi ruang yang harus diisi dengan kapasitas. Sementara itu, pihak KPU RI menilai keterwakilan perempuan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah. Kualitas argumentasi dan profesionalitas menjadi faktor penting dalam memperkuat peran perempuan sebagai wakil rakyat.
2: Jadi karena suara itu genderless, tidak memandang ini suara laki-laki dan perempuan, menurut saya, walaupun itu keluar dari seorang perempuan sebagai wakil rakyat, saya rasa memang harus diperkuat dengan banyak data, dengan banyak argumentasi untuk memperkuat keterwakilannya sebagai wakil rakyat ke depannya.
0: Para anggota parlemen perempuan menilai kesetaraan di lingkungan parlemen semakin terasa. Mereka mengaku memiliki ruang yang sama dalam menyiapkan pendapat dan kontribusi dalam pengambilan keputusan.
3: Nggak ada itu yang namanya, oh, perempuan.

0: perempuan itu adalah tiang winking atau second line atau orang nomor dua. Terus ini prioritas laki-laki, gak ada. Justru sekarang yang ada malah perempuan itu disupport sama teman-teman.
1: Saya rasa kalau hari ini kita sudah memiliki hak yang sama dalam berbicara ya. Salah satu contohnya kami di Komisi 10 DPR RI ini, Mas Teddy. Kami itu ada 5 pimpinan, 4 itu perempuan loh, 1 laki-laki gitu ya. Ya, dan dalam memberikan hak berbicara ketika kami rapat itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
2: Kita mempunyai perangkat hukum, kita mempunyai negara yang melindungi hak-hak kita sebagai perempuan. Jadi gunakan itu untuk menjaga, melindungi diri kita sendiri. Dan himbauan saya untuk perempuan, ayo belajar terus, apapun yang ingin kamu lakukan, jadilah dirimu.
3: Kenyataannya hari ini banyak juga alat kelengkapan dewan sudah diisi oleh perempuan, bahkan pimpinan DPR RI juga perempuan.
4: Walaupun jumlah kita sedikit, tapi kita berusaha untuk mengisi ruang yang memang mungkin tidak bisa disuarakan dengan kencang oleh teman-teman yang laki-laki. Karena tentu kepentingan gender itu, walaupun tentu kita punya dan didukung oleh banyak sahabat laki-laki di parlemen ini, tapi kita yang paling memahami masalah perempuan.
5: Itu kan bukan berarti dia galak ya, tapi dia tegas ya, sebagai perempuan dia ingin memperlihatkan ya bahwa dia punya kapasitas, punya kapabilitas dan akuntabilitas. Jangan juga kemudian perempuan dianggap follower terus. Jadi kita juga harus berada di garda terdepan dong di parlemen.
6: Di masa lalu, perempuan di parlemen kerap menghadapi berbagai stigma, mulai dari dianggap kurang kompeten, hanya mengandalkan popularitas, hingga diragukan dalam menjalankan peran domestiknya, antara sebagai perempuan dan ibu, serta menjadi seorang anggota dewan. Namun seiring waktu, persepsi tersebut mulai berubah. Perempuan di parlemen dinilai kini menunjukkan kapasitas pengalaman dan profesionalitas yang semakin diakui.
7: Jadi justru kalau suara perempuan, ini perempuan-perempuan hebat yang ada di parlemen, lebih aktif, lebih membumi, dan biasanya mereka lebih peka dalam hal menyerap aspirasi masyarakat. Ibu Ketua DPR-nya juga perempuan, nah itu kemudian menginspirasi dari perempuan-perempuan hebat di parlemen ini untuk berkarya secara maksimal.
8: Suara perempuan kan penting ya, karena begitu pentingnya ya keberadaan dan posisi perempuan ini, bahkan dalam setiap apa kita melakukan pembahasan, terutama di undang-undang pemilu itu, yang namanya keterwakilan perempuan itu kita pakai afirmatif ya. Gitu ya.
9: Sudah luar biasa kemajuannya tadi, dari waktu ke waktu ya, dari masa ke masa, apalagi sudah ada payung hukum keterwakilan, bisa menduduki posisi-posisi yang strategis di parlemen ini, kaum perempuan ini.
6: Di mata masyarakat, perubahan itu terasa. Perempuan di parlemen dinilai lebih dekat dengan persoalan sehari-hari dan lebih peka, serta lebih berani menyuarakan yang selama ini tak terdengar.
10: Perempuan-perempuan yang ada di parlemen saat ini adalah contoh-contoh Kartini-Kartini masa depan yang bisa membuat Indonesia semakin maju dengan pemikiran yang ada.
11: Aku melihat banyak sekali sekarang perempuan-perempuan di parlemen untuk menyuarakan suara rakyat dan berjuang untuk rakyat kecil.
12: Kalau sosok perempuan di parlemen ya, menurut saya pribadi tuh mereka benar-benar berani untuk menyuarakan pendapat mereka. Bahkan mereka juga benar-benar yang menyuarakan, bahkan mendukung kita sebagai rakyat-rakyat kecil gitu. Jadi kayak yang apa ya, dunia politik kan biasanya kita kenal sebagai apa ya, laki-laki biasanya gitu ya, tapi sekarang tuh udah banyak wanita yang berkecimpung di dunia politik dan lain sebagainya. Jadi itu benar-benar keren banget.
6: Hari ini suara perempuan tidak lagi menjadi pelengkap, namun hadir sebagai kekuatan mengisi ruang-ruang kebijakan, mempengaruhi arah keputusan, dan memastikan bahwa kepentingan publik benar-benar terwakili. Suara-suara lantang perempuan parlemen menjadi bagian penting dari perubahan.
13: Perusahaan ini ngejek gitu, di baru kita kena bencana dia lewat di depan muka kita. Ini suatu apa ya, suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu. Dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua.

0: ini
1: poin terpenting ya, karena menyangkut juga layanan hukum yang mampu dirasakan oleh masyarakat. Tapi setahun ini Pak Wamen, saya khususnya di daerah pemilihan saya juga Sulawesi Selatan, belum kita rasakan gitu ya. Mohon di atensi.
0: Jika negara tidak tegas, dan sekali lagi saya katakan ini adalah masa depan anak-anak kita semua begitu. Dan kita melihat bagaimana yang terindikasi pelaku itu seperti justru melakukan sosialisasi terhadap praktek child grooming ya Bu ya. Dan kemudian itu seperti tidak ada sanksi, tidak ada peringatan.
2: Terus terang, saya ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa paparan Bapak minimalis banget. Paparan yang Bapak sampaikan itu minimalis. Harusnya pada pertemuan pertama ini Bapak bisa menggambarkan secara komprehensif.
3: Perjalanan para perempuan parlemen belum selesai, namun langkahnya sudah berjejak. Dari suara yang dulu dipinggirkan, kini dinilai sudah terlibat menjadi suara yang ikut menentukan.
4: Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua, bahwa kaum perempuan harus terus menunjukkan eksistensinya dan kemampuannya di parlemen dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat hidup kaum perempuan.
5: Harus lebih keras lagi dari sekarang, lebih kritis lagi, lebih hebat lagi dari pria.
6: Hari ini kita rasakan bahwa gema dari surat-surat Ibu Kartini itu masih sangat membekas dan memberikan harapan dan memberikan semangat kepada perempuan.
7: Selamat Hari Kartini, semoga inspirasi Kartini benar-benar bisa menjadi arah dari perjuangan perempuan Indonesia terutama yang ada di parlemen.
3: Ruang-ruang sidang parlemen di Senayan semakin terang dengan suara-suara perempuan yang ikut mengawal dan menentukan kebijakan. Bukan saja terlihat, namun semangat Raden Ajeng Kartini semakin hidup di sana.
8: Karena pengalaman yang lalu harus selalu menjadi pembelajaran untuk sekarang dan masa depan. Perempuan selain perlu duduk di ruangan pengambil keputusan, juga harus merancang ruangan itu sendiri. Ketika perempuan memimpin dengan penuh ilmu, perubahan menjadi tidak terelakkan. Perempuan dan perempuan harus bisa memastikan bahwa dalam pembangunan Indonesia tidak ada yang ditinggal. Bahwa ketika kita maju, maka kita maju bersama-sama.
3: Tim CNN Indonesia.

Kenaikan harga BBM non-subsidi hingga menembus angka Rp30.000 membuat banyak nelayan kewalahan. Di Pati, Jawa Tengah, para nelayan bahkan memutuskan untuk tidak melaut karena biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil tangkapan. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Akibat hujan deras Senin kemarin, tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring. Fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026, kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tak hanya menjadi warna baru, namun juga menyimpan kisah haru. Sebagian dari mereka menunaikan ibadah haji sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat. Tim 3X Tri Putri Indonesia bersiap untuk tampil di ajang 3X3 Women's Series di Manila, Filipina. Keikutsertaan tim Indonesia di ajang ini menjadi bagian dari persiapan dan proses pembentukan tim yang akan tampil di Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang September mendatang.

0: Akibat hujan deras, Senin kemarin tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring, sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, atap ruang kelas di SD Negeri 1 Girilayu juga ambruk Selasa pagi. Peristiwa tersebut diduga akibat bangunan yang telah lapuk.
1: Tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh dan menutup saluran air. Sebagian material juga menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, petugas Sudin Tata Air bersama PPSU Kelurahan Tebet Barat masih melakukan pembersihan puing. Material dipindahkan bertahap agar saluran air kembali normal. Pihak sekolah mengalihkan kegiatan menjadi pembelajaran daring. Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan. Kepala sekolah menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap yang melemah dan tidak mampu lagi menahan debit air saat hujan deras pada Senin.
2: 42 meter. Tembok di bawahnya kan turap. Jadi turapnya itu memang mungkin tergerus air ya karena banjir. Karena hujan yang sangat besar, bawahnya itu ambruk. Sehingga yang di atasnya kan pasti ikut dong ambruk.
1: Pihak sekolah berharap penanganan segera selesai agar kegiatan belajar tatap muka dapat kembali normal. Atap salah satu ruang kelas di SDN 1 Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ambruk pada Selasa pagi. Ambruknya atap ini diduga akibat kondisinya yang telah lapuk. Kondisi ruang kelas terlihat rusak parah. Balok kayu dan material atap berserakan. Beruntung peristiwa tersebut terjadi saat siswa tidak berada di dalam kelas. Pihak sekolah kemudian memasang pembatas dan imbauan agar siswa tidak mendekat ke lokasi. Petugas BPBD Karanganyar dan kepolisian mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab ambruknya atap tersebut.
3: Tadi pas jam 7.15 menit.
4: Kalau ruangan ini biasanya digunakan untuk apa, Pak?
3: Sementara tidak digunakan, tapi pada waktu sebelum ada kerusakan itu digunakan untuk kegiatan karawitan.
4: Karawitan?
3: Ya, karawitan.
4: Berarti kegiatan ekstrakurikuler ya, Pak ya?
1: Pihak sekolah berharap adanya perbaikan ruang kelas agar kegiatan belajar dan ekstrakurikuler dapat kembali berjalan dengan normal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin sore membuat sejumlah pemukiman warga terendam banjir. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, puluhan keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hampir 2 meter.
1: Sejak Selasa pagi, sejumlah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sibuk membersihkan rumahnya yang dipenuhi lumpur imbas banjir yang merendam permukiman mereka sejak Senin sore hingga Selasa dini hari. Banjir memang menjadi fenomena langganan atau rutin yang dihadapi warga di kawasan Kampung Melayu, khususnya di area Kebon Pala. Meski demikian, warga mengaku lelah dan kesulitan memindahkan barang elektronik miliknya di saat debit air Sungai Ciliwung mulai meluap. Total sebanyak 2 rukun warga yang dihuni puluhan keluarga terdampak banjir yang sempat mencapai ketinggian 170 cm.
5: Ya dibilang capek-capek ya, kita warga udah biasa ya istilahnya, ya udah kita jalanin aja lah gitu.
6: Tapi untuk surutnya sendiri seperti apa? Cepat atau lama?
5: Surutnya kadang cepat, kadang lama. Tergantung dari sananya juga, kalau di Depok atau Bogor yang masih hujan, pastikan air naik lagi. Di sini bisa naik lagi, lama lagi surutnya.
7: Keluhan sih selalu ada ya, keluhan selalu ada, dan itu udah kita sampaikan ke tingkat kelurahan untuk secepatnya aja di normalisasi gitu. Dan udah berapa bulan yang lalu udah ada pendataan sih untuk di normalisasi ini.
1: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, banjir yang merendam permukiman warga di Kecamatan Tambun Utara berangsur surut seiring dengan menurunnya debit air di aliran Kali Bekasi pada Selasa pagi. Namun, jalan raya Pisangan di Desa Satria Jaya yang menjadi akses penghubung utama antar kota masih digenangi banjir setinggi 60 cm. Sejumlah sepeda motor yang mencoba menerobos banjir berujung mengalami mati mesin. Pengendara dibantu warga bergotong

0: royong mendorong sepeda motor menembus banjir. Sebelumnya, banjir yang melanda wilayah Tambun Utara sempat mencapai ketinggian 1 meter pada Selasa dini hari. Pada April lalu, kawasan ini telah 7 kali dilanda banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan rumah di Kampung Candulan, Kelurahan Petir, Cipondoh, Tangerang, Banten terendam banjir sejak Senin malam. Banjir dipicu hujan deras Senin petang dan luapan Kali Angke dengan ketinggian air mencapai 180 cm. Lurah Petir Budi Wasono menyebut 3 RW terdampak banjir dan sebanyak 200 warga diungsikan ke sejumlah tempat ibadah di sekitar lokasi. Luapan air terjadi karena aliran Kali Angke tersumbat sampah di bagian jembatan sehingga air meluap ke pemukiman. Kondisi diperparah karena wilayah ini berada di dataran rendah. Seorang warga mengungkapkan kediamannya kerap dilanda banjir setiap hujan deras terjadi. Ia bersama keluarga terpaksa mengungsi dan merelakan barang-barang di rumahnya terendam. Warga berharap pemerintah pusat dan daerah segera mencari solusi permanen untuk mengatasi permasalahan banjir di Kelurahan Petir, Kota Tangerang ini.
2: Warga yang terdampak ada 3 RW, RW 5, RW 6, dan RW 7. Ini sudah menjadi langganan biasa. Dan kalau di jumlah semuanya dari tiga-tiganya ada 700 kakak, Pak. 700 kakak dan yang mengungsi ada 210-an.
3: Kemarin pas hujan gede tuh banjir, tapi dari kali sana hitam airnya. Nah, pas sudah rapi beres-beres, baru beres-beres banget datang lagi dari kali Bendungan Kolo. Ya, belum sih kalau di tempat saya sih udah di atas pinggang orang dewasa lebih tempat saya. Tapi kalau kebendungan lebih dalam lagi. Barang-barangnya udah biasa kerendam, ya biarin aja kerendam, yang aman.
1: Puluhan warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan usai mengkonsumsi nasi kotak yang dibagikan saat seorang warga menggelar syukuran pamitan haji. Warga mulai menunjukkan gejala keracunan sejak Minggu malam hingga Senin petang.
4: Melaporkan kejadian luar biasa.
5: Sedikitnya 54 warga di Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami keracunan sejak Minggu malam kemarin. Mereka mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi nasi kotak kegiatan pengajian. Kegiatan pengajian ini digelar seorang warga Padukuhan Toragan, Kelurahan Melati pada Minggu siang. Pengajian diselenggarakan dalam rangka pamitan untuk berangkat haji salah seorang warga. Usai mengkonsumsi nasi kotak dengan menu nasi, ayam bakar, telur rebus, dan jeroan usus, warga mulai mengalami gejala keracunan. Mereka mengeluh pusing, lemas, hingga muntah. Pada Minggu malam, sejumlah warga telah melakukan pemeriksaan mandiri di sejumlah klinik. Namun hingga Senin sore, sejumlah warga masih mendatangi posko yang dibuka oleh Kapanewon Melati di rumah dukuh setempat.
6: Pengajian mau haji itu loh. Terus saya dapat undangan juga, tapi saya nggak berangkat karena saya ada perlu. Terus snack sama mama suami nggak pulang semua atau nggak dimakan, terus dimakan di rumah sama suami. Ayamnya nggak dimakan, makan memang tak makan.
7: Kalau waktu saya makan, setelah mau selesai makan itu ayamnya kok kayak klinik-klinik itu loh. Terus tak buang, nggak tak lanjut makan. Nah, terus sorenya kok terasa kayak mulek-mulek perutnya itu sampai ini disini terus tadi pagi lebih agak keras tapi lembek.
5: Pihak Kapanewon Melati mendata sebanyak 25 warga telah melakukan pemeriksaan mandiri di sejumlah faskes pada Minggu malam. Sementara hingga Senin sore, sebanyak 29 warga terdata mendatangi posko yang dibuat mengeluhkan gejala keracunan.
8: Ini hari ini kan ada laporan, ada kejadian keracunan massal di Padukuhan Toragan, Trogati Mati. Yang ini kemarin ada kegiatan ataupun pengajian dalam rangka pamitan haji. Dan gejalanya mereka, warga kami itu tadi malam sudah bergejala diare, mual, pusing. Dan sampai hari ini juga masih kita langsung lapor ke dinas, ke puskesmas, dinas kesehatan di BPD. Dan sekarang kita buka posko di rumah Pak Dukuh Toragan.
5: Sejumlah warga yang mengalami keracunan sempat dilarikan ke RSA UGM Sleman untuk mendapatkan perawatan, namun telah diperbolehkan pulang.

0: Pihak Kapanewon menyebut jumlah korban diprediksi bertambah, mengingat nasi kotak tak hanya dibagikan ke tamu undangan, namun ke salah satu yayasan dan beberapa orang lain di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
1: Naiknya harga BBM non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah memutuskan tidak melaut. Mereka berunjuk rasa mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: lekasan.
1: Dengan kemasan baru.
0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu,
3: flu reda,
4: lekasan.
1: Dengan kemasan baru.

0: Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah menggelar demonstrasi. Mereka mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sementara itu, karena kenaikan harga solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter, membuat kapal nelayan berukuran 30 GT di Juwana, Jawa Tengah tidak bisa melaut.
1: Ada didengar kepada mereka.
2: Nelayan dari Juwana memadati alun-alun Pati, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka menolak kenaikan solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liternya. Mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM non-subsidi serta penetapan harga BBM khusus nelayan yang hanya 2 kali lipat dari harga BBM bersubsidi. Massa menegaskan pemerintah tidak seharusnya menyamakan BBM untuk industri dengan BBM untuk nelayan. Mayoritas kapal nelayan Juwana berukuran di atas 30 GT, sehingga tidak diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
1: Kami mendukung dan mendorong rencana pemerintah untuk segera menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan atau perikanan di atas 30 groston dengan kisaran harga Rp10.000 sampai Rp13.600 atau maksimal 2 kali lipat harga subsidi saat ini.
2: Sementara itu, akibat kenaikan harga solar mengakibatkan ribuan kapal nelayan berukuran di atas GT30 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dapat beroperasi. Ribuan nelayan terpaksa menganggur. Kondisi ini juga berdampak pada sepinya aktivitas pelelangan ikan. Tempat pengolahan ikan juga ikut berhenti beroperasi. Nelayan tidak bisa melaut karena biaya operasional yang sangat tinggi.
3: Di pelabuhan
4: yang tidak berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut.
5: Apa yang dikerjakan nelayan saat ini, Mas?

0: Ya, enggak ada. Nganggur.
1: Nganggur ya. Lah harapannya apa, Mas Nelayan?
0: Ya, semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa murah.
2: Nelayan berharap adanya solusi dari pemerintah, mengingat kenaikan harga BBM ini langsung memukul perekonomian mereka. Indra Winardi, Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah.
3: Pertamina menanggapi mogok melaut serta unjuk rasa yang dilakukan ribuan nelayan kapal GT30 di Pati, Jawa Tengah buntut meroketnya harga solar. Menurut Pertamina, kapal GT30 tergolong industri sehingga tidak mendapatkan subsidi. Pertamina Senin siang memastikan stok bahan bakar minyak untuk nelayan di Pati, Jawa Tengah masih aman dan tercukupi. Stok solar di Kabupaten Pati saat ini ada 2,7 kali lipat dari kondisi normal. Karena itu Pertamina meminta masyarakat tidak khawatir. Para nelayan yang kapalnya di bawah 30 gross ton atau 30 GT dapat menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk kapal di atas 30 ton tidak mendapatkan subsidi karena tergolong industri.
4: Sampaikan bahwa nelayan yang tergolong di bawah 30 GT berhak mendapatkan BBM solar subsidi melalui surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Sementara itu, untuk nelayan dalam kategori di atas 30 GT bisa menggunakan BBM non-subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tergolong dalam kategori usaha industri.
3: Lonjakan harga BBM non-subsidi hingga menembus angka Rp30.000 membuat ribuan nelayan di Pati, Jawa Tengah terpaksa berhenti melaut. Biaya operasional yang kian mahal tidak sebanding dengan hasil tangkapan memicu aksi mogok massal dan tekanan kepada pemerintah daerah untuk segera turun tangan. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah akan hal ini? Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua DPD Himpunan Nelayan Jawa Tengah, Bapak Riswanto, dan juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Bapak Hadi Santosa. Selamat sore, Bapak-Bapak.
5: Selamat sore.
3: Baik.
5: Selamat sore, Bapak Hadi, Kepala Dinas CKP Kabupaten Pati. Salam sehat.
3: Selamat Baik. Sore. Mungkin saya langsung ke Pak Riswanto. Pak Riswanto, sebenarnya sudah respon dari nelayan saat ini setelah berunjuk rasa dan mogok massal, apa yang terjadi di pelabuhan di Pati saat ini, Pak Riswanto?
5: Baik, terima kasih. Sebelumnya ingin kami luruskan ya, bahwa keterkaitan dengan nelayan, kebutuhan BBM solar nelayan itu kan ada klasifikasi. Tadi disampaikan oleh dari Pertamina, benar adanya untuk kapal di bawah 30, itu kita disubsidi oleh pemerintah. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun, pemerintah menjamin tidak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi nelayan ukuran di bawah 30. Yang menjadi beban sekarang adalah kenaikan harga BBM solar non-subsidi berlaku untuk kapal ukuran di atas 30 yang selama ini kita itu perlu diketahui menggunakan dengan BBM solar non-subsidi atau industri dengan harga keekonomian sektor kelautan perikanan berbeda dengan kita yang ada di SPBPU umum atau dalam hal ini ada tax lab. Nah, dengan adanya kenaikan BBM non-subsidi ini, harga retail naik tentu akan berpengaruh kepada kenaikan harga industri sektor kelautan perikanan yang memang selama ini kita 70%-nya bergantung daripada BBM solar industri atau non-subsidi harga ekonomi sektor kelautan perikanan. Nah, ini yang menjadi kami saat ini terancam untuk kemudian tidak bisa melakukan operasional kapal kita untuk melaut karena memang tidak lagi mampu untuk membeli BBM solar industri dengan harga Rp30.000 per liternya untuk sektor kelautan perikanan. Bahkan di Pati sendiri ini jumlah yang sekarang ada ini yang berizin ada sekitar 1.600 kapal, izin daerah dan izin pusat, kemudian ada kapal angkut yang saat ini 80%-nya masih ikat kapalnya, Pak. Karena memang tidak lagi mampu bisa membeli harga BBM industri yang dua kali ini oleh pemerintah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, ini berdampak kepada pembengkakan biaya operasional kami selama melalui.

0: laut. Dan ini akan berpotensi juga mengancam keberlanjutan usaha kami, mengancam profesi awak kapal perikanan kami sebagai pekerja di atas kapal. Nah ini nanti ke depan setelah kemarin kita mengadakan aksi damai unjuk rasa di Pati, kebetulan saya ikut hadir di sana dan mendukung, harapannya ini menjadi perhatian pemerintah. Tuntutan kami sederhana Pak, kami tidak meminta BBM subsidi seperti halnya hak daripada kapal yang ukuran di bawah 30 gross ton. Namun untuk kapal yang di atas 30 gross ton, kami hanya meminta harga khusus di atas harga subsidi, di bawah harga industri Pak. Dari kalkulasi hitungan usaha kami itu, saat ini kami hanya mampu untuk bisa berbagi hasil di angka 10.000 untuk bisa kami bisa melanjutkan usaha sektor lautan ini Pak.
1: Baik. Begian. Harga sebelumnya BBM non-subsidi ini berapa Pak Riswanto? Sehingga akhirnya teman-teman nelayan meminta di 10.000 harganya.
0: Ya, sebelumnya kami untuk harga BBM non-subsidi itu kami masih sebelum ada kenaikan di harga 10 sampai dengan 12.000. Itu meskipun kami sistemnya adalah bagi hasil dan kemudian kami dalam melakukan kegiatan operasional di laut itu tentu berburu ikan ya Pak ya, yang dengan kondisi cuaca, musim yang hasilnya tidak jelas, namun demikian kami untuk bisa mengoperasikan sudah pasti angka ataupun biaya operasional yang di bawah itu dengan harga yang sebelum ada kenaikan saja sudah berat, apalagi dengan sekarang dua kali lipat atau tiga kali lipat hampir malah ada kenaikan harga industrinya atau non-subsidinya untuk sektor kelautan perikanan. Baik. Nah tadi menambahkan Pak, bahkan yang sekarang oleh teman-teman juwana, pelaku usaha yang daerah penangkapannya di Dobo ini harus putar balik Pak, karena harga di Dobo saat ini sudah mencapai 30.000. Mereka melaut itu di atas 6 bulan, sehingga saat ini tidak bisa melanjutkan dengan harga BBM yang 30.000. Mereka 50 kapal di juwana ini harus putar balik Pak, untuk kembali ke Pelabuhan Pangkalan.
1: Baik, untuk sekali melaut berapa liter BBM non-subsidi yang dibutuhkan oleh nelayan Pak?
0: Baik, untuk kebutuhan BBM itu adalah ketergantungan atau tergantung kepada ukuran gross ton atau volume kapal yang masing-masing Pak ya.
1: Baik.
0: Kalau kisaran ukuran 100 gross ton itu hampir 40 ton sampai dengan 50 ton dan lebih kalau untuk ukuran di atas 100 GT Pak.
1: Baik, saya langsung ke Pak Hadi. Pak Hadi, Pak Riswanto sudah menyampaikan bahwa ada keberatan dari para nelayan dengan kapal di atas 30 GT Pak. Sejauh ini ada tuntutan di mana harga BBM solar non-subsidi ini diturunkan dari harga biasanya mencapai 30.000 menjadi di kisaran 10.000 hingga 12.000. Sejauh ini respon dari pemerintah kabupaten seperti apa Pak Hadi?
2: Begini Mas, pada tanggal 26 April yang lalu, Pak PLT Bupati Pati, Pak Risma Adi Chandra, sebenarnya sudah menghadap di KKP. Diterima oleh staf khusus menteri, pada saat itu sudah disampaikan aspirasi para nelayan. Dan sepertinya sudah ada tindak lanjut, ada pembicaraan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Kita tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Kemudian kemarin pada saat penyampaian aspirasi dari teman-teman nelayan juga sudah dikirimkan kembali kepada KKP dan kita tunggu responnya dari KKP seperti apa.
1: Baik, berarti sekarang kondisinya tinggal menunggu respon dari KKP dan Kementerian Keuangan apakah akan ada kebijakan terkait dengan tuntutan disampaikan oleh rekan-rekan nelayan dengan kapal di atas 30 GT ini ya Pak Hadi ya?
2: Betul.
1: Pak Hadi, apakah ada koordinasi dengan kabupaten lain Pak di pesisir di mana juga terdapat mayoritas kapal nelayan dengan ukuran di atas 30 GT ini Pak untuk saling misalnya berkomunikasi dan berkoordinasi terkait dengan hal yang disampaikan oleh rekan-rekan nelayan ini Pak? Dan bagaimana respon dari wilayah lain?
2: Sepertinya kondisinya sama dengan nelayan Rembang, kemudian Demak, yang Jepara juga sama kondisinya. Dan kami dari Dinas Kelautan Perikanan memang kemarin sebenarnya ada penyampaian aspirasi bersama-sama, namun yang paling besar kemarin di Pati. Jadi koordinasi kami juga sudah kami laporkan kepada

0: ke Dinas Kelautan Perikanan Provinsi untuk bisa mendukung aspirasi dari nelayan ini.
1: Baik, saya langsung ke Pak Riswanto. Pak Riswanto, disampaikan oleh Pak Hadi bahwa usulan atau tuntutan ini sudah disampaikan ke Kementerian KKP dan juga Kementerian Keuangan gitu. Dan kira-kira dengan kondisi yang masih menunggu seperti ini, Pak, berapa lama sebenarnya nelayan ini bisa bertahan di tengah kondisi tidak bisa melaut? Sedangkan ada banyak kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh keluarga-keluarga para nelayan ini sendiri, Pak Riswanto.
2: Benar sekali, Mas. Ini tidak, kalau kemudian tidak ditindaklanjuti secara terukur dan cepat, tentu ini akan berdampak kepada pengangguran yang sangat besar, karena kapal-kapal kita tidak lagi mampu membeli BBM harga industri 30.000 ini. Pasti para pelaku usaha pemilik kapal akan tidak mau mengambil resiko ini. Ini harus ada intervensi harga dari pemerintah, Pak. Harus ada formula khusus untuk bagaimana kemudian keberlangsungan usaha sektor kelautan perikanan ini bisa terus berlanjut, dan kita yang selama ini sebagai pendukung upaya daripada ketahanan pangan program pemerintah pusat ini, mestinya ini menjadi perhatian khusus dan menjadi prioritas agar persoalan harga BBM ini bisa ada solusinya, yaitu terkaitan dengan bagaimana nanti apakah bentuknya nanti akan seperti keputusan menteri kah ataupun peraturan menteri SDM yang bagaimana regulasi yang mengatur di bawahnya itu kami bisa kembali bisa melanjutkan usahanya, Pak.
1: Baik, berarti sejauh ini para nelayan melakukan apa, Pak? Apakah hanya menunggu saja ataukah misalnya sekarang mencoba untuk mencari ataupun juga menggunakan kapal kecil untuk menangkap ikan misalnya?
2: Ya, sebagian teman-teman kita yang saat ini masih melaut itu masih menggunakan harga BBM sebelum ada kenaikan, Pak, ya.
1: Baik.
2: Jadi nanti kita kekhawatiran yang saat ini melaut dan kembali ke darat, kita akan mengalami penumpukan kapal di semua pelabuhan-pelabuhan perikanan. Nah, ini ketika belum ada solusi konkret keterkaitan dengan harga khusus yang dituntut oleh para pelaku usaha dan nelayan, tentu mereka tidak punya pekerjaan lain selain menunggu, Pak. Nah, ini akan menjadi potensi pengangguran besar ini di daerah yang sudah di Pantura Jawa ini yang mayoritas profesinya adalah sebagai awak kapal perikanan.
1: Baik.
2: Namun demikian memang tadi disampaikan oleh Pertamina atau pemerintah untuk nelayan ukuran di bawah 30 dijamin memang sampai dengan akhir tahun ini.
1: Ya.
2: Tapi saya khawatir juga nanti ketika awal tahun kemudian anggaran subsidinya nanti tidak lagi mampu untuk menahan subsidi solar untuk kapal di bawah 30, nanti persoalannya akan sama, Pak. Yang 30 groston belum ada solusi, ditambah lagi nanti yang di bawah 30 groston, Pak. Demikian, Pak.
1: Baik, saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, ini kan 80% ya kapal dengan ukuran 30 GT ini tidak beroperasi, Pak. Alian masih terus berada di pelabuhan. Sejauh mana ini berdampak terkait dengan pasokan ikan di wilayah kabupaten, dan apakah ada fluktuasi harga ikan ataupun juga boga bahari ini, Pak, di wilayah Pati terutama?
0: Ya, betul, Mas. Dampaknya nanti akan terjadi penurunan produksi ikan. Kami dari Kabupaten Pati memang ditarget untuk tahun 2026 ini untuk perikanan tangkap 125.000 ton di tahun 2026 ini. Kalau para nelayan kapal-kapal juana ini tidak melaut, ya kami khawatir nanti target itu tidak tercapai.
1: Yeah.
0: Kemudian dampak yang meluas, Mas, karena bukan hanya awak kapal. Ada buruh atau pekerja harian yang ada di TPI kami, itu juga lumayan banyak, hampir 1.000 orang. Kemudian juga bakul-bakul nelayan, kemudian para pengrajin atau pembuatan ikan asap, ikan pindang dan sebagainya, ini nanti akan kekurangan bahan untuk pembuatan ikan, olahan ikan. Jadi kami khawatir nanti akan ada kekurangan bahan.
1: Baik, berarti sejauh ini kebijakan dari pemerintah kabupaten sendiri seperti apa, Pak Hadi, untuk mengantisipasi hal-hal disampaikan tersebut,
0: juga,
1: Pak?
0: Sebenarnya menunggu dari pemerintah pusat. Mungkin dengan situasi yang demikian ini, dengan dampak yang luas, ketika nelayan tidak melaut, menjadi perhatian dari pemerintah pusat.
1: Baik. Saya ke Pak Riswanto. Pak Riswanto, dengan kondisi ini Pak, kita tahu-tahu sama-sama bahwa tensi geopolitik masih sangat tinggi, di mana harga minyak dunia juga masih terus naik. Pertamina dan juga pemerintah juga pasti terus mengkalkulasikan terkait dengan berapa besaran nilai bahan bakar, terutama non-subsidi yang akan dijual ke masyarakat. Kira-kira dengan kondisi yang masih belum ada kepastian dan mungkin akan terus berlanjut, bagaimana nelayan merespon hal tersebut, Pak? Apabila pemerintah belum juga bisa memastikan berapa besar bisa diberikan kepada nelayan, terutama terkait dengan BBM non subsidi ini, dan berapa lama bisa bertahan, apa akan dilakukan berikutnya, Pak?
2: Baik. Tentu ini nelayan ataupun pelaku usaha sangat menyadari bahwa kesulitan pemerintah saat ini bukan hanya terjadi di pemerintah kita atau di Indonesia. Ini memang salah satunya adalah dampak daripada geopolitik yang sampai sejauh ini belum baik kondisi di dunia ini dan berdampak kepada keberlanjutan sektor usaha. Kita tentu tetap akan mengawal ini Pak, sebagaimana kemudian kita cari formula win-win solusi kepada pemerintah, kita kawal dan kita harapannya pemerintah terus melibatkan kami pelaku usaha dan nelayan untuk kalkulasi bagaimana sih nilai-nilai yang nanti kemudian mampu untuk bisa dijangkau oleh para pelaku usaha agar bisa melanjutkan usahanya di usaha sektor kelautan perikanan. Karena ini kalau tidak segera ada intervensi harga dari pemerintah, Pak, harga khusus, ini bukan kita berbicara hanya di pemilik kapal ataupun ABK yang akan menjadi ancaman kehilangan pekerjaannya, Pak, atau usahanya yang berhenti. Namun ini kan nanti ketika kita tidak kemudian kapal segera beroperasi, tadi disampaikan oleh Kepala Dinas, kita akan di pelabuhan akan kemudian terjadi penurunan produksi. Kalau tidak ada produksi hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan, tentu akan berdampak kepada bagaimana kemudian operasional cold storage yang selama ini menampung produksi ikan-ikan hari nelayan. Nah, di cold storage itu kan juga ada berapa pegawai ataupun karyawan-karyawan yang menggantungkan kepada pekerjaan itu yang dari mana hasil tangkapan nelayan. Nah, ini juga akan berdampak. Nah, ini bukan kita hanya berbicara soal pelaku usahanya saja ataupun ABK kapal saja. Ini multi efeknya sangat besar, Pak, kalau ketika pelaku usaha kemudian tidak bisa melanjutkan usahanya untuk melaut kapal-kapalnya seperti biasanya, Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Riswanto, terima kasih Pak Hadi sudah berbagi dengan CNN Indonesia Newsroom sore hari ini dan kita berharap ada keputusan dari pemerintah dan juga Kementerian KKP dan juga Kementerian Keuangan, pemerintah terutama terkait dengan berapa besaran kalkulasi bahan bakar minyak non-subsidi yang biasa digunakan oleh para kapal dengan beban 30 GT ini sendiri di kemudian hari dan harapannya juga akan ada terus koordinasi dan komunikasi dengan para nelayan terkait dengan hal ini. Terima kasih Pak Riswanto sekali lagi, terima kasih Pak Hadi sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih banyak Pak, selamat sore.
2: Terima kasih, selamat sore Pak.
1: Tim 3x3 Putri Indonesia bersiap untuk tampil di ajang 3x3 Women's Series di Manila, Filipina sekaligus sebagai ajang persiapan menuju SEA Games nanti. CNN Indonesia Newsroom segera kembali dengan informasi selengkapnya.

0: Medan, Horas.
1: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
2: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
3: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
4: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
5: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
1: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
6: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
7: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
7: Ultra Flu?
6: Flu reda.
8: Tegasan.
6: Dengan kemasan baru.
9: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
10: Akadnya pagi, sore.

0: Kayaknya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Aktif bergerak di usia lanjut kini bukan hal yang sulit dilakukan untuk para lansia, di mana para lansia diharapkan tetap produktif dengan mengikuti kelas senior yang dirancang khusus sebagai ruang untuk lansia dapat menjaga keseimbangan, kekuatan otot, serta kebugaran tubuh.
2: Gerakan demi gerakan dilakukan dengan fokus utama pada keseimbangan dan penguatan otot yang menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas lansia sehari-hari. Latihan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing peserta agar tetap aman. Seiring dengan latihan yang rutin, peserta lansia kelas senior mulai merasakan perubahan pada kekuatan dan keseimbangan tubuhnya. Aktivitas yang sebelumnya terasa sulit menjadi lebih mudah serta dapat dilakukan mandiri.
4: Jadi tadinya saya tuh keseimbangannya nggak ada karena pernah jatuh. Oh banyak sekali, banyak sekali. Dengan gym aja itu otot mulai kuat dan memang ya lansia kan banyak jatuh kita dengar ya. Nah jadi dengan otot diperkuat itu memang bisa nahan gitu loh kalau mau kesandung atau apa tuh lebih kuat sekali gitu. Dulu kesandung kabel aja tuh yang meles di rumah tuh berat jatuh. Jadi ya memang lebih dan lebih enteng.
2: Selain penguatan otot, latihan juga berfokus pada fleksibilitas dan keseimbangan kognitif yang kerap menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini dinilai penting untuk menunjang kesehatan dan aktivitas secara menyeluruh.
5: Jadi apa yang saya rasakan ya kalau buat yang senior sih cukup apa ya membantu ini kelas ini kalau menurut saya ya. Terutama kayak ke orang tuanya yang keseimbangannya udah itu tadi kan lihatnya tadi ya kalau keseimbangan, flexibility gitu. Cocok sih menurut saya. Pengalaman lihat orang tua sih harusnya sih makin banyak kita bergerak makin
6: CNN Indonesia Breaking News.
7: Kami sudah menyelesaikan ya, walaupun baru dapat waktu karena kesibukan Bapak Presiden dan juga kami manfaatkan untuk memfinalisasi yang belum tuntas, sehingga sekarang yang kami laporkan tadi sebanyak 10 buku itu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternatif untuk dijalankan oleh pemerintah ya maupun oleh Polri secara internal. Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi undang-undang tentang Polri yang nanti akan di follow up dengan adanya peraturan pemerintah atau perpres berikut inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini. Nah, termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar, atau bukan sekitar, sudah kita hitung 8 perpol peraturan Polri dan 24 perkap peraturan Kapolri yang diharapkan selesai sampai 2029. Nah, jadi apa yang kami hasilkan ini bukan hanya agenda jangka pendek, tapi juga sampai jangka menengah, sampai 2029. Tadi Bapak Presiden menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran, dan bahkan kami juga menyampaikan tidak semua kami bersepuluh itu 100% sepakat semua. Ada yang beda pendapat, karena itu kita laporkan juga. Termasuk mengenai ide pembentukan Kementerian Keamanan.

kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan. Yang kesimpulan kami, manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Yang kedua, kami juga melaporkan, kami ada perbedaan pendapat tentang metode pengangkatan Kapolri. Sebagian di antara kami berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sebagian di antara kami berpendapat tetap seperti sekarang. Setelah berdiskusi plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan, ya sudah seperti sekarang aja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktek sekarang ini. Baik untuk Polri maupun Panglima TNI, sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bukan fit and proper test di DPR, tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen. Jadi beda, jadi Presiden hanya mengajukan satu nama, DPR boleh setuju, boleh tidak. Nah, walaupun dalam praktek selama ini selalu disetujui. Nah, jadi Bapak Presiden setelah berdiskusi panjang, memutuskan, ya udah tetap aja seperti sekarang. Tapi poin ketiga sebagai hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas, ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi ex officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen sehingga Presiden, ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif, ya, untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin

0: Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang tidak ada batasan. Nah itu harus dimuat di PP atau dimuat di Undang-Undang yang segera akan diselesaikan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bawah koordinasi Pak Menko. Saya kira ini ya yang perlu nanti kalau ada yang perlu ditambah, saya mohon bantuan Pak Yusril, Pak Mahfud, mungkin juga nanti Pak Kapolri bisa menyampaikan langsung ya apa yang tadi diputuskan oleh Bapak Presiden. Dan selanjutnya komisi setelah hari ini ya selesai tugasnya, maka tinggal menunggu ada acara. Nanti Presiden akan mengadakan acara khusus untuk Parwell gitu kira-kira. Ya, tanda terima kasih. Kira-kira begitu. Ya, jadi sekarang saya silakan Pak Menko untuk menambahkan.
1: Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Jimli. Kami sebenarnya telah menyerahkan ada 7 jilid buku kepada Pak Presiden, mungkin sekitar 3.000 halamannya. Ada yang ringkasannya, ada yang 13 halaman, dan ada yang hanya 3 halaman. Dan ini sudah diserahkan kepada Pak Presiden dan beliau sudah baca. Yang kesimpulannya adalah bahwa ada 6 poin dari kesimpulan yang dicapai oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri. Jadi ada 6. Apakah perlu dibacakan atau bagaimana supaya wartawan bisa memahami? Dibacakan ya? Dibagi. Bisa dibagi, Pak? Kapan mau dibagi?
2: Nanti akan dibagi
1: ya. Baik. Jadi intinya memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Jimli, bahwa kita sudah melaporkan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden menerima baik laporan hasil kerja dari komite, dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden terhadap hal yang alternatif tadi, apakah pengangkatan Kapolri itu langsung diangkat oleh Presiden ataukah Presiden mengajukan satu atau dua atau lebih nama kepada DPR dan DPR diminta persetujuan lalu Presiden mengangkatnya. Ada dua pendapat dan Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian beliau akan mengangkat calonnya diajukan itu sebagai Kapolri. Hal lain juga yang penting adalah bahwa mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang, Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang. Tapi Kapolri tetap langsung berada di bawah Presiden. Yang ketiga, yang poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas ya. Dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kapolri. Dan mengenai Kompolnas ini karena diperluas, kewenangannya juga dipertegas, maka implikasinya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Polri. Dan itu tadi sudah disampaikan juga tugas Pak Menkum, Pak Supratman, tugas kami semualah untuk mendraft itu dan nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen Undang-Undang Kepolisian yang ada sekarang, beberapa pasal khususnya terkait dengan Kompolnas, juga penempatan polisi dalam di luar tugas-tugas kepolisian. Itu yang nanti akan ditegaskan dalam undang-undang. Saya kira itu poinnya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Tambah Pak Mahfud.
3: Saudara, saya sedikit saja. Pertemuan tadi berjalan sangat baik.

0: Presiden memberi informasi tentang situasi nasional dan geopolitik yang sedang kita hadapi dan harus kita seriusi. Yang kedua, sejauh menyangkut hasil kerja komisi ini, tadi kami betul-betul berdiskusi secara hidup. Presiden memancing kita untuk mengemukakan tesa, lalu dilawan dengan antitesa, lalu diambil tesanya apa kesukurnya. Jadi tadi diskusi betul dengan Presiden, dan terasa suasana akademik dan keilmuan tadi muncul. Karena Presiden betul-betul menguasai, kita pun juga punya bahan-bahan untuk didiskusikan, dan akhirnya diputuskan bersama tadi seperti setelah diumumkan. Berjalan bagus, dan kita sama mengusulkan, karena 10 buku ini, 7 buku tebal yang verbatim, kemudian ada 3 buku kecil-kecil, itu supaya nanti terbuka kepada publik, karena ini untuk pembangunan jangka panjang Polri ke depan, sehingga nanti akan dikeluarkan impres atau kepres gitu yang menyatakan ini diterima dan minta Polri untuk melaksanakan secara bertahap. Kemudian masyarakat juga bisa membaca di perpustakaan atau di websitenya Setnek dan sebagainya. Saya kira itu tambahan dari saya. Tadi ada susunan Kompolnas, Pak Jimli aja yang jelaskan ya. Ada yang jadi Kompolnas nanti akan menjadi lembaga independen yang mengawasi, lembaga pengawas eksternal polisi, sehingga Kompolnas tidak seperti sekarang menjadi semacam jubir, tapi menjadi betul-betul yang mengawasi dan eksekutorial keputusannya dalam level tertentu. Jumlahnya 9 orang, terdiri dari berbagai unsur. Ada mantan pejabat tinggi Polri, ada advokat, ada tokoh masyarakat, akademisi, ahli lingkungan, dan sebagainya. Pokoknya ada 9 yang itu sudah rinci di dalam keputusan ini. Saya kira itu Pak dari saya, cukup ya.
1: Terima kasih. Terakhir, Pak Listio Sigit. Untuk diketahui, hari ini adalah hari ulang tahun Pak Kapolri. Dan juga Profesor Otto Hasibuan. Bareng, cumain Pak Kapolri 57, beliau 71. Dan hari lahirnya jam 5 subuh, tanggal 5, bulan 5, tahun 1955. Itu beliau. Saya persilakan, apa? 05. Kalau Presiden 08, ya 05. Saya persilakan Pak Sigit.
2: Terima kasih Bapak Ketua Tim Reformasi dan seluruh anggota Komisi Reformasi. Pada prinsipnya kami menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan serta anggota yang lain, bahwa Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum. Dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi, green strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Terakhir, kesimpulan. Tambah satu lagi. Jadi Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi. Apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi. Terutama lembaga-lembaga penegak hukum ini juga memerlukan evaluasi, sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi, bukan hanya naik gaji tapi juga ya secara menyeluruh terpadu, tapi kita mulai dengan polisi dulu. Saya kira itu arahan dari Bapak Presiden tadi sekaligus sebagai penutup.

0: kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah nggak usah tanya ya. Udah kebak. Udah maghrib.
1: Ya, baru saja kita mendengarkan laporan dari Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asidik, terkait dengan hasil kerja dari Komisi Reformasi Polri ini sendiri yang sudah melaporkan rekomendasinya kepada Presiden Prabowo di Istana Negara, di mana disampaikan oleh Jimli Asidik, yang pertama bahwa dari tim Komisi Reformasi ini sendiri tidak merekomendasikan dibentuknya kementerian baru ataupun kementerian yang menaungi kepolisian, dan juga kemudian juga disampaikan oleh Jimli Asidik bahwa terkait pengangkatan Kapolri tidak ada yang berubah, di mana Presiden tetap merekomendasikan satu nama calon Kapolri, kemudian nanti akan dimajukan ke DPR untuk disetujui atau tidak, dan kemudian akan diangkat langsung oleh Presiden. Lalu berikutnya juga disampaikan oleh Jimli Asidik terkait rekomendasi dari Komisi Reformasi adalah akan memperkuat fungsi dari Kompolnas, di mana nanti akan ada keputusan dan rekomendasi dari Kompolnas yang mengikat dari tubuh Polri. Dan juga tadi disampaikan juga bahwa keanggotaan dari Kompolnas tidak lagi dari ex officio tapi juga dari pihak eksternal, dan nanti akan disahkan bagaimana fungsi dari Kompolnas yang lebih kuat ini di undang-undang. Dan juga ada pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang akan diduduki oleh Polri nanti ke depannya. Dan demikian informasi dari Istana Negara. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
3: Surut ya.
5: Tegasan.
3: Dengan kemasan baru.
2: Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
6: Kalau misalnya kita telaah telisik benar-benar jujur, kopi susu gula arennya udah 4 nih. Siap ngantuk minum kan bahaya kan sebenarnya. Banyak orang tuh yang ngelihat udah olahraga ya udah cukup gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat triangle-nya yang paling penting itu nomor 1 adalah pola makan.
7: Bicara soal kolesterol, kamu pernah kolesterol juga kan?
6: Pas pulang ngomong sama teman baru, itu kolesterol loh, bahaya itu katanya. Oh iya katanya.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Selasa 5 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
3: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultra Flu?
3: Surut ya.
5: Tegasan.
3: Dengan kemasan baru.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat yang mencapai Rp700.000 per pasang. Gus Ipul memastikan harga tersebut masih berupa estimasi awal dan berpotensi turun dalam proses lelang. Gus Ipul menegaskan setiap anggaran yang disusun pemerintah merupakan estimasi sebelum masuk tahap pengadaan, dan harga pasti sangat bergantung pada hasil lelang terbuka. Proses pengadaan akan dilakukan secara transparan dan kompetitif sehingga diharapkan menghasilkan harga yang lebih efisien dari perencanaan awal. Gus Ipul juga menegaskan komitmennya menindak tegas setiap praktik kecurangan dalam pengadaan dan memastikan seluruh pihak yang terlibat tidak melakukan penyimpangan.
8: tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut dulu 700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang. Saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu, tetapi saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, ya, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program presiden.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Flu reda.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
6: Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
1: Flu reda.
3: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.

0: Guna melindungi jemaah haji lansia dan resiko tinggi saat puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan skema murur dan tanazul. Kebijakan ini disiapkan untuk mengurai kepadatan sekaligus menjaga keselamatan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusnah.
1: Pada puncak ibadah haji nanti, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan dua skema khusus saat jemaah bergerak dari Arafah menuju Mina. Skema murur diberlakukan di Muzdalifah, di mana jemaah tidak turun untuk mabit, melainkan hanya melintas menggunakan bis. Langkah ini diambil untuk menghindari kepadatan ekstrim yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah haji. Kemudian petugas juga akan menerapkan skema tanazul yang diberlakukan saat berada di Mina. Jemaah yang telah melaksanakan lempar jumroh Akabah tidak kembali ke tenda Mina, melainkan langsung kembali ke hotel di Mekah. Hal ini bertujuan mengurangi kepadatan tenda sekaligus menghemat tenaga jemaah. Kedua skema ini hanya diperuntukkan khusus bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah haji resiko tinggi. Secara syariah, skema ini dinyatakan sah karena termasuk dispensasi dalam kondisi uzur syar'i.
2: Murur enggak?
3: Ya, ikut.
2: Kenapa Bu itu murur?
3: Ya, katanya ketuanya itu sudah lansia, harus ikut.
1: Menurut pembimbing jemaah haji, kedua skema ini akan sangat membantu para jemaah lansia. Karena kendala utama di Muzdalifah selama ini adalah antrian bis yang panjang dan tidak pasti, sehingga kerap membuat jemaah kelelahan bahkan terpaksa berjalan kaki.
4: Adalah salah satu fasilitas layanan ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau murur itu diberikan kepada yang lansia, tentu itu adalah salah satu program yang sangat bagus, menarik. Memang salah satu kendala bagi lansia itu adalah ketika saat berada di Muzdalifah, antrian bis yang cukup panjang, yang cukup lama, dan tidak ada kepastian. Dalam artian tidak menentu mau datang 1 jam kah atau 2 jam kah, itu membuat jamaah lelah sekali. Jadi kalau lansia, dengan adanya skema murur itu insya Allah sangat terbantukan, sangat bagus itu. Dengan catatan itu untuk jamaah lansia.
1: Jemaah haji berharap PPIH dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, termasuk memastikan bis penjemput tidak terlambat sehingga jemaah haji tidak perlu berjalan kaki. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026. Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tak hanya menjadi warna baru, namun juga menyimpan kisah haru. Sebagian dari mereka menunaikan ibadah haji sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.
5: Di tengah ramainya jemaah haji, terlihat wajah-wajah muda yang penuh keteguhan. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui pelimpahan porsi menggantikan orang tua yang wafat sebelum jadwal keberangkatan tiba. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda beribadah haji. Sebagian besar menjalani haji badal sebagai amanah keluarga yang dititipkan kepada mereka. Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
6: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, dari pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
7: Saya tuh nggak nyangka juga kalau saya menggantikan ayah sebenarnya, jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan, tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu, pergi sini cara menggantikan.
5: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
8: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya.
9: Panik enggak? panik lah, masa

0: enggak.
1: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
0: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
1: Apa persiapan yang dilakukan adik?
0: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
2: Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
3: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, tim liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
4: Lalu bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak yang saat ini berada di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Bang Lukman.
5: Waalaikumsalam Mas Ruli.
4: Baik, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Bang Lukman, gimana kabar di sana? Bang Lukman, mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana kondisi di Madinah saat ini dalam menyambut jemaah haji gelombang kedua nanti. Gimana Bang?
5: Baik, terima kasih Mas Ruli. Selamat petang para pemirsa Indonesia. Bisa kami laporkan bahwa sebentar lagi fase gelombang pertama, yakni kedatangan jamaah haji Indonesia di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz akan segera berakhir. Dan saat ini di belakang saya, itu jamaah haji Indonesia masih terus berdatangan di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz. Jamaah ini masih didominasi oleh para lansia dan perempuan serta kelompok rentan berisiko kesehatan berisiko tinggi. Ruli, insya Allah besok tanggal 7 itu gelombang keberangkatan gelombang kedua akan beralih dari Madinah ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Jadi karena fase pertama ini di Madinah sudah selesai, maka keberangkatan selanjutnya akan ditampung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Para jamaah haji gelombang kedua ini nantinya akan langsung melakukan ibadah umroh wajib tanpa harus arba'in di Nabawi. Arba'innya itu akan dilakukan setelah mereka melakukan armusna. Setelah armusna selesai, yang gelombang kedua ini bergantian akan digeser ke Madinah untuk melakukan arba'in. Berbeda dengan gelombang pertama yang ibadahnya arba'in itu awal, namun bagi gelombang kedua ini arba'innya akan yang kedua. Seperti itu, dan hingga sampai saat ini Ruli, itu sudah ada 89 ribu jamaah haji Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi. Mereka sebagian telah digeser ke Mekah, yang dari Madinah ke Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah sekaligus untuk menyambut proses puncak haji nanti di Arafah dan Mina. Seperti itu, Ruli.
4: Baik, Bang Lukman, tadi kan disampaikan bahwa banyak jemaah haji lansia yang datang bahkan menggunakan kursi roda. Sejauh bagaimana dengan kesehatan para jemaah haji Bang Lukman Rozak, dan bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah cukup terik sehingga menyulitkan apa namanya mengerjakan rukun-rukun ibadah haji bagi para jemaah haji lansia tersebut, Bang Lukman?
5: Baik, kedatangan jemaah haji lansia ini telah dipersiapkan sejak dini oleh petugas haji ya. Mereka akan disambut di bandara dengan screening kesehatan. Para tim kesehatan telah mempersiapkan posko-posko kesehatan. Jadi bagi jamaah haji yang terkendala penyakit atau mengalami gangguan kesehatan akan langsung ditangani dengan cepat. Tidak hanya itu, lansia yang mengalami tidak bisa berjalan atau di pesawat pipis atau pup, itu kita juga punya pasukan sendiri, yakni pasukan pengganti popok. Jadi tim kita petugas haji selalu siap sedia untuk melayani para tamu Allah ini dengan pelayanan terbaik, termasuk dalam hal pelayanan personal, memandikan dan mengganti popok para jamaah haji. Dan terkait kondisi kesehatan jamaah haji sendiri ini di klinik kesehatan haji Indonesia itu

0: ini sedang dilakukan rawat jalan, kurang lebih ada 800 jamaah haji Indonesia yang saat ini menjalani rawat jalan. Mereka rata-rata mengeluhkan penyakit dehidrasi, sesak nafas, kemudian hipertensi, hingga diabetes atau gula darah yang tidak stabil. Bagi jamaah haji yang memang benar-benar parah, tidak bisa tertangani di klinik KKIH, akan dirujuk di rumah sakit haji di Arab Saudi yang telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Sampai saat ini bisa kami laporkan jumlah jamaah haji yang telah wafat atau meninggal dunia sudah mencapai 9 orang, dan jumlah ini mudah-mudahan tidak bertambah ya. Kami berharap jumlah ini cukup, karena kita berharap jamaah haji bisa melaksanakan ibadahnya, rangkaian ibadahnya itu hingga nanti di puncak hajinya, yakni di Arafah. Jadi kami menghimbau kepada jamaah haji yang telah tiba di Tanah Suci untuk tetap menjaga kesehatannya, menghindari beraktivitas berlebihan di luar masjid atau di luar area Mekah, di luar area Masjidil Haram, agar terhindar dari sengatan terik sinar matahari yang memang saat ini cuacanya sangat ekstrim, Ruli. Berdasarkan thermal atau yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, suhu cuaca saat ini bisa mencapai 42 derajat Celcius. Tentunya hal ini akan sedikit mengganggu dan akan terasa berat bagi jamaah haji yang sedang melakukan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kami berharap jamaah haji bisa menjaga kesehatan sehingga nanti di puncak haji bisa tetap fit melaksanakan wukuf di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ruli.
1: Baik, Lukman Rozak melaporkan langsung dari Madinah Arab Saudi. Kita berharap yang terbaik, doa terbaik untuk seluruh jamaah haji Indonesia dan juga seluruh tamu Allah yang ada di Mekah Madinah saat ini, dan juga bagi para rekan-rekan seperti Bang Lukman Rozak yang ada di sana saat ini. Terima kasih banyak Bang. Wassalamualaikum. Pemberangkatan jemaah haji terus dilakukan seperti di kota Jambi. Lebih dari 400 jemaah haji kloter pertama malam nanti akan berangkat ke Batam untuk terbang ke Tanah Suci. Sementara di Yogyakarta, sekitar 140-an jemaah haji khusus juga diberangkatkan dari Yogyakarta International Airport di Kulon Progo.
2: Suasana di halaman kantor Wali Kota Jambi tampak sangat ramai pada Selasa. Hal itu karena kantor Wali Kota Jambi dijadikan pos pelepasan jemaah haji sebelum masuk asrama haji. Selama di asrama haji, para jemaah sudah tidak bisa lagi bertemu dengan keluarga karena harus bersiap melanjutkan perjalanan ke Batam pada Selasa malam. Kloter pertama Kota Jambi ini tergabung dalam kloter BTH-13 yang akan terbang ke Tanah Suci melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Seharusnya ada 437 jemaah haji yang berangkat pada Selasa, namun dua di antaranya batal karena sakit.
3: Dan hari ini yang dilepas 435. Sebetulnya 437, dua sakit. Dan kami memberikan ruang di sini karena keluarga biasanya ingin mengantarkan. Di asrama haji tidak boleh masuk. Sehingga di kantor wali kota ini kita fasilitasi semua keluarga boleh masuk mengantar untuk bisa melepas sekaligus mendoakan.
2: Sebanyak 143 jemaah haji khusus dari sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta berangkat ke Tanah Suci melalui Yogyakarta International Airport, Tambun Kulon Progo pada Selasa siang. Para jemaah haji khusus ini memang harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan haji reguler. Namun mereka mendapatkan fasilitas yang lebih baik, di antaranya adalah waktu tunggu yang lebih singkat, waktu ibadah yang lebih singkat, serta maktab yang lebih dekat. Biaya haji khusus pada tahun 2026 berkisar antara $18.000 Amerika atau sekitar 300 jutaan rupiah dengan masa tunggu antara 5 hingga 9 tahun.
4: Kalau saya kemarin daftar di akhir 2019. Jadi keberangkatan 2026 mungkin sekitar 6 tahun ya, karena kan kemarin juga ada COVID ya, jadi mundur gara-gara COVID juga, jadi agak mundur sedikit. Totalnya sekitar banyak sih mas, kan ada paket-paketan juga ya, kalau ada yang satu kamar berempat, bertiga, berdua kayak gitu kan. Itu kemarin sekitaran $17.700 sampai berapa ya, 18 ribuan, mungkin sekitar segitu.
5: Satu orang ya.
2: Terkait kenaikan harga aftur, pihak PIHK memilih untuk tidak membebankan penambahan biaya kepada jemaah. PIHK memilih untuk menanggung biaya tambahan seperti sikap pemerintah tak membebankan biaya tambahan aftur kepada jemaah haji reguler.
6: Sebelum keberangkatan, kami mendapatkan surat cinta dari Garuda Indonesia berupa pemberitahuan kenaikan harga karena penyesuaian dengan kenaikan aftur senilai sekian dolar. Hanya saja kami tidak membebankan kepada jamaah dan menjadi tanggungan dari PIHK. Karena kami melihat khawatir nanti ketika kita bebankan kepada jamaah semakin memberatkan jamaah, sehingga kami mengambil resiko kenaikan aftur tersebut tidak menjadi beban jamaah.
2: Sementara itu, mengantisipasi terjadinya kerusakan koper jemaah, petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya menyiapkan penggantian koper rusak yang dapat dilakukan langsung di lokasi embarkasi. Langkah ini dilakukan agar jemaah tidak perlu kembali ke daerah asal untuk menukar koper. PPIH juga memastikan penggantian koper tetap dilayani meskipun kerusakan terjadi saat jemaah sudah berada di embarkasi. Puluhan koper cadangan telah disiapkan di Asrama Haji Surabaya dan ratusan koper tambahan juga telah disiagakan di gudang penyangga.
7: Saya sudah sampaikan kalau memang jauh, kalau rusak tidak apa-apa dibawa sini aja, kopernya rusak, nanti kita ganti di sini. Daripada mengambil cuma satu ke sini dari Banyuwangi ataupun dari Situbondo kan keberatan.
2: PPIH mengimbau jemaah untuk segera melaporkan jika mengalami kerusakan koper, agar dapat langsung ditangani sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
1: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
2: Surut ya.
4: Tegasan.
2: Dengan kemasan baru.
1: Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
5: Kalau misalnya kita telaah telisik benar-benar jujur, kopi susu gula arennya udah 4 nih. Tiap ngantuk minum kan bahaya kan sebenarnya. Banyak orang tuh yang ngelihat udah olahraga ya udah cukup gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat triangle-nya yang paling penting itu nomor 1 adalah pola makan.
6: Bicara soal kolesterol, kamu pernah kolesterol juga kan?
5: Pas pulang ngomong sama teman baru, itu kolesterol loh, bahaya itu katanya. Oh iya katanya.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Selasa 5 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Tim 3x3 Putri Indonesia bersiap untuk tampil di ajang 3x3 Women's Series di Manila, Filipina 7 dan 8 Mei mendatang. Keikutsertaan tim Indonesia di ajang ini menjadi bagian dari persiapan dan proses pembentukan tim yang akan tampil di Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang September mendatang. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
10: Setelah tampil di ASEAN Beach Games di Tiongkok akhir April lalu, tim 3x3 Putri Indonesia kembali mempersiapkan diri untuk berlaga di 3x3 Women's Series di Manila 7 hingga 8 Mei 2026. Dari skuad yang diturunkan di ASEAN Beach Games 2026, hanya dua nama yaitu Angelica Jennifer Chandra dan Diva Intan Nurfadila yang kembali dipanggil untuk tampil di Manila. Untuk dua pemain lainnya, pelatih tim 3x3 Indonesia Fandi Andika Ramadhani memilih Tasya Heri Saputra dan Evelyn Vio, salah satu penggawa timnas 3x3 Putri Indonesia yang meraih emas di SEA Games 2025 lalu. Hal ini merupakan bagian dari proses untuk mencari tim ideal yang berisikan pemain berusia maksimal 23 tahun untuk ASEAN Games 2026 di Nagoya, Jepang, September mendatang.
11: Ini rangkaian dari untuk ke Asian Games, karena Asian Games di 3x3 ini adalah U23. Jadi kita juga masih ini juga bukan tim yang tetapnya ya, kita masih mencari pemain-pemain yang dengan komposisi yang pas nanti untuk di Asian Games. Gitu. Karena kita ikut Women Series itu ada 3, besok di Manila, Tokyo, dan nanti di Batam yang udah confirm. Gitu. Kita juga pasti gak mungkin pakai mereka semua gitu. Jadi ada pergantian-pergantian yang mencari komposisi yang pas untuk nanti endingnya di Asian Games.
10: Bertanding di rangkaian 3x3 Women's Series nanti akan menjadi pengalaman dan modal berharga bagi pemain-pemain muda 3x3 Indonesia. Karena kendala yang selama ini dihadapi adalah minimnya pertandingan dan lawan berkualitas untuk uji tanding.
12: Dia cuma bisa kasih yang terbaik, cuma belajar dari nanti yang di Manila ini, Tokyo sama Batam. Vio jujur aja nggak fokus sama hasilnya, cuman dari pengalaman belajar mereka mainnya kayak gimana, itu aja sih. Buat nanti di Asian Games ya.
13: Lawan-lawannya semua susah. Kita nggak keremehin, tapi kita juga pede juga sama tim kita. Kita lakuin yang terbaik aja. Kita keluarin kelebihan kita, terus kita latihan kekurangannya kita, kita evaluasi buat next game-nya.
10: Di 3x3 Women Series Manila, Indonesia akan memulai perjuangan dari babak kualifikasi di grup B bersama Singapura dan Mongolia. Bila lolos, Evelyn Vio dan kawan-kawan akan tergabung di pool D yang dihuni tim Jepang dan Lithuania. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.

0: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil minibus dan pedagang buah gerobak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera dashcam pengguna jalan Sabtu pagi. Videonya viral, usai sang pengemudi kabur, kini sang pengemudi akhirnya diamankan pihak kepolisian berikut kendaraannya. Terlihat mobil yang menabrak korban kini berada di kantor Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur dan mengalami kerusakan pada bagian depan. Kanit Lantas Wilayah Jakarta Timur AKP Darwis mengatakan, diduga sang sopir berinisial LRG berusia 51 tahun ini kehilangan konsentrasi pada saat kejadian. Polisi juga mengatakan bahwa korban yang merupakan pedagang buah berinisial KA berusia 62 tahun tersebut sudah dalam kondisi membaik. Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan memintai keterangan kepada sang sopir.
1: Saat ini diamankan di Satlantas Jakarta Timur. Terus untuk kondisi korban, alhamdulillah korban juga nggak terlalu parah. Hanya beberapa luka jahitan, ada beberapa luka lecet. Dan kami saat ini bisa saya pastikan korban stabil untuk bisa segera pulang, sesegera mungkin.
0: Insiden tabrakan maut rombongan motor gede atau moge yang merenggut nyawa Julfian bocah kelas 4 SD pada 30 April lalu di Jalan Nasional Lintas Tengah Trans Sulawesi Poros Rantapau, Palopo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan diduga terjadi akibat salah satu pengemudi moge berinisial RW melakukan aksi freestyle hingga hilang kendali. RW saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
2: Nah, ini dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi proses ini sudah berjalan, sudah dinaikkan ke penyidikan. Jadi status untuk sementara ini yang terlapor sudah ditersangka. Itu saja.
0: Satlantas Polres Toraja Utara pada Senin 4 Mei 2026 juga telah mempertemukan keluarga korban dan tersangka dengan tujuan penanganan kasus laka lantas tersebut dibuka secara transparan.
3: Yang tentunya yang paling utama bahwa kita sama-sama sepakat, termasuk pihak kepolisian yang punya kewenangan dalam hal ini, bahwa kita sepakat bahwa semuanya ini betul-betul kita lakukan, ya, kita selesaikan dengan penuh keterbukaan, transparansi.
0: Sebelumnya, Julfian bocah 10 tahun itu diketahui tengah berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan iringan boge yang melaju dari kota Palopo menuju Rantapau, Toraja Utara. Moge yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali, lalu terjatuh hingga menabrak korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ya, selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Seorang pria diamankan tim Resmo Polres Kendal karena telah melakukan penipuan sebagai dukun pengganda uang. Pelaku menguras uang korbannya hingga ratusan juta rupiah. Sementara di Kepulauan Riau, TNI Angkatan Laut mengamankan tekong dan ABK speedboat yang menyeludupkan belasan pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Malaysia.
1: Seorang pria parubaya berinisial EB yang kesehariannya sebagai pengangguran ini diamankan tim Resmo Polres Kendal pada Senin dini hari karena telah melakukan penipuan dengan kedok dukun palsu pengganda uang. Adapun modus tersangka yakni menjanjikan bisa menggandakan uang jutaan rupiah menjadi ratusan juta rupiah dalam tempo satu bulan. Untuk meyakinkan para korbannya, tersangka kerap memperagakan trik ilmu mistiknya. Menurut pengakuan salah satu korban, Teguh Handoko, selama 3 bulan korban telah memberikan uang sebanyak Rp122.850.000 kepada pelaku. Namun selama itu korban tidak pernah mendapatkan uang dari hasil penggandaan. Berdasarkan hasil penyelidikan pelaku, EB sudah 1,5 tahun menjadi dukun pengganda uang.
2: Korban untuk dasar yang kami lakukan penangkapan itu satu orang. Kemudian pada saat kami melakukan penangkapan di TKP, ada 2 orang lagi tambahan korban yang kebetulan masih ada di rumah tersangka. Itu modusnya, itu adalah dia melakukan tipu daya pada korban-korbannya untuk korban menyerahkan uang kepada tersangka dengan alasan tersangka ini bisa menggandakan uang yang dari misalnya 50 juta bisa menjadi 2 kali lipatnya atau bahkan lebih.
3: Kerugiannya berapa nih?
2: Kerugian korban ini ada 122 juta.
1: Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Seorang pria berinisial B diamankan petugas Satreskrim Polres Kota Waringin Timur karena membawa pupuk bersubsidi menggunakan truk keluar dari wilayah distribusi akhir April lalu. Saat diperiksa, pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen resmi terkait pupuk yang diangkut. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 160 karung pupuk bersubsidi, terdiri dari urea dan NPK Fonska dengan total berat sekitar 8 ton. Pelaku berencana menjual pupuk bersubsidi tersebut ke kebun sawit di luar wilayah. Pupuk subsidi untuk tanaman pangan seharga Rp90.000 per karung itu oleh pelaku dijual dengan harga non-subsidi sebesar Rp400.000 per karungnya. Selain mengamankan pupuk, polisi juga menyita 1 unit truk dan telepon genggam milik pelaku untuk dijadikan barang bukti.
4: Kemudian adapun motifnya, ini adalah mencari keuntungan dengan selisih harga jual dari subsidi ke non-subsidi. Pengakuan dari supir yang membawa bahwa barang ini adalah pupuk bersubsidi yang tidak dilengkapi legalitas. Kemudian selanjutnya petugas mengecek isi muatan tersebut. Seperti kita lihat di depan ini ada pupuk bertuliskan urea dan NPK Fonska, yang mana pupuk ini adalah pupuk bersubsidi dari pemerintah dan barang dalam pengawasan.
1: Atas perbuatannya pelaku dijerat

0: dengan pasal tindak pidana ekonomi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Aksi kejar-kejaran terjadi di tengah laut antara speedboat bermuatan sejumlah orang dengan speedboat petugas Lanal Tanjung Balai Karimun di perairan Takong Hiu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Minggu malam 3 Mei 2026. Setelah petugas melakukan pemeriksaan, ternyata speedboat itu mengangkut 14 orang pekerja migran Indonesia ilegal yang akan pergi ke Malaysia. Mereka berangkat dari Pulau Macam Batam dengan tujuan Pontian, Malaysia. Selain mengamankan belasan PMI ilegal, petugas juga mengamankan tekong berinisial W dan satu orang ABK speedboat berinisial A. Berdasarkan hasil pengakuan para PMI ilegal ini, mereka membayar 5 juta hingga 13 juta rupiah per orang kepada agen penyalur agar bisa bekerja di Malaysia secara tidak resmi.
1: Jadi untuk para korban ini, 14 PMI non-prosedural itu dari berbagai daerah, dari Nusa Tenggara Barat kurang lebih ada 5 orang, kemudian dari daerah Sumatera itu dari Lampung, kemudian dari Tanjung Balai Asahan, itu ada sisanya, yang lainnya ada kurang lebih 6 orang. Kemudian mereka membayar kurang lebih sejumlah uang mulai variatif, antara 5 juta sampai dengan 13 juta, tergantung dari daerah asalnya.
0: PMI ilegal ini diserahkan ke pihak P3MI Kepulauan Riau untuk proses pemulangan ke daerah asal. Sementara untuk tekong dan ABK speedboat dilimpahkan ke Satpol Airut Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua remaja terekam CCTV mencuri barang dagangan di Pasar Agrowisata Magetan, Jawa Timur. Meski berulang kali terjadi, hingga saat ini pelaku belum juga ditangkap. Di lokasi lain, seorang pria ditangkap tim Resmopolda Sulawesi Selatan usai mencuri kembali mobil yang telah dijualnya kepada korban. Pelaku melacak keberadaan mobil menggunakan GPS yang masih terpasang dan sebelum membawa kabur mobil tersebut menggunakan kunci cadangan.
3: Kamera CCTV yang terpasang di Pasar Agrowisata Pelawasan, Magetan, Jawa Timur, merekam aksi dua remaja saat memanjat pagar dan masuk ke dalam pasar, mencuri sejumlah barang milik para pedagang pasar. Menurut pedagang, kedua pelaku masuk ke dalam kios dengan cara merusak kunci gembok. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur 17 kemasan plastik minyak goreng. Diduga kedua pelaku sudah berulang kali melakukan aksi pencurian.
4: Terus buka pintu kok belen dan gak ada. Terus yang hilang apa? Minyak.
5: Berapa banyak?
4: 17 biji, 17 liter.
6: Itu dirusak atau gimana mas?
4: Itu dirusak, dicongkel.
3: Para pedagang di pasar ini ternyata sudah banyak yang menjadi korban. Mereka mengalami kerugian antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Para pedagang pasar berharap agar polisi segera bertindak untuk menangkap para pelaku agar aksi pencurian tidak kembali terulang. Kamera CCTV merekam aksi pencurian mobil jenis city car berwarna kuning di Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada 18 April 2026. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim Resmopolda Sulawesi Selatan akhirnya menangkap pelaku berinisial ASR dan seorang penadah di Kota Makassar Senin sore. Dalam mobil yang dicuri, polisi menemukan uang tunai sebesar 20 juta rupiah serta satu unit ponsel milik korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri mobil tersebut untuk membayar utang dan kemudian menggadaikannya kepada penadah. Modusnya, pelaku menjual mobil kepada korban, namun dua pekan setelah transaksi, pelaku memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Setelah mengetahui lokasi mobil, pelaku mengambil kembali kendaraan itu menggunakan kunci cadangan yang masih dipegangnya.
7: Di pelaku, yang awalnya pelaku pemilik mobil, dia pemilik mobil menjual satu unit mobil ke korban. Selang dua minggu kemudian, pelaku memantau keberadaan mobil tersebut melalui GPS yang terpasang di mobil, satu unit mobil yang dicuri itu. Dengan menggunakan kunci seret.
3: Tim Jatanras Polda Jawa Timur Senin dini hari menggerebek

0: sebuah rumah di Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, yang menjadi lokasi persembunyian salah satu pelaku begal. Dalam penggerebekan, polisi berhasil menangkap pelaku yang tengah tertidur di dalam kamar. Polisi kemudian menggiring pelaku untuk menunjukkan lokasi motor hasil rampasan yang disembunyikan, serta lokasi kebun jagung tempat pembuangan celurit yang digunakan untuk membacok korban. Senin sore, polisi kembali membekuk dua pelaku berinisial SAS, selaku eksekutor perampas motor dan pembacok korban, serta JF yang berperan sebagai pengemudi. Pelaku SAS ditembak di kaki karena berupaya kabur saat disergap di rumahnya. Kedua pelaku diketahui telah beraksi di 6 lokasi, 4 diantaranya di Kabupaten Malang dan 2 diantaranya di Kabupaten Pasuruan. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor milik korban, 1 unit sepeda motor milik pelaku, sebilah celurit, serta jaket hitam yang dikenakan pelaku saat beraksi.
1: Kemudian kita lakukan interogasi di mana modus tersangka ini dia menunggu korbannya sebanyak 2 kali. Jadi korban pertama lewat, calon korban pertama lewat, gagal, calon korban kedua lewat, gagal. Akhirnya korban ketiga ini, yaitu 2 orang wanita ini yang sepeda motornya berhasil mereka ambil paksa, mereka rampas. Kemudian mereka kabur, sempat membacok, jadi korban perempuan ini ada luka bacok di 18 jahitan di bahu sebelah kiri.
0: Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang ibu menangis histeris mengetahui buah hatinya ditemukan tak lagi bernafas di dasar kolam saat tengah berlatih renang. Selengkapnya usai jeda berikut.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Cemburu buta berujung maut. Seorang pria di Surabaya tega menghabisi nyawa seorang pria yang diduga selingkuhan istrinya. Sementara itu, polisi membongkar makam seorang remaja berinisial CP berusia 17 tahun yang diduga meninggal akibat penanganan tidak optimal pasca operasi usus buntu di salah satu rumah sakit di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung.
7: Berawal dari rasa sakit hati yang mendalam, tersangka berinisial HK bersama ketiga rekannya, yakni S, SR, dan I, menyiapkan rencana matang untuk menghabisi nyawa korban berinisial H, seorang pria yang diduga selingkuhan istrinya. HK yang bertindak sebagai otak sekaligus eksekutor menganiaya korban dengan senjata tajam. Sementara rekan HK lainnya bertugas memantau situasi. Usai korban tewas, tersangka HK melarikan diri ke Sampang, Madura, hingga berhasil diringkus polisi. Sementara ketiga rekan tersangka lainnya

0: Otopsi dilakukan setelah polisi menerima laporan dari pihak keluarga terkait dugaan penanganan tidak optimal pasca operasi usus buntu yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus ini berawal saat CP menjalani operasi usus buntu di salah satu rumah sakit di Pangkal Pinang pada 16 Maret 2026. Sehari kemudian, 17 Maret 2026, korban diperbolehkan pulang. Namun kondisinya tidak kunjung membaik hingga harus dibawa kembali ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan. Setibanya di rumah sakit, korban sempat dibaringkan di ruang IGD selama 1 jam. Setelah didesak keluarga, korban baru disuntik obat anti nyeri. Namun saat keluarga meminta rawat inap, pihak rumah sakit diduga menolak dengan alasan kamar penuh. Keluarga pun memindahkan korban ke rumah sakit lain. Setelah menjalani rawat inap selama 5 hari di rumah sakit rujukan, sayangnya korban akhirnya meninggal dunia.
1: Korban ada gangguan di pencernaan usus buntu. Ya, telah dilakukan operasi di salah satu rumah sakit di Pangkal Pinang, dan setelah dilakukan operasi usus buntu ternyata tidak mengalami penyembuhan, malah makin parah dan dikembalikan lagi ke rumah sakit bersangkutan. Ada indikasinya penolakan atau penundaan dalam perawatan lanjutan itu.
0: Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan, polisi menaikkan status kasus ke tahap penyidikan dan melakukan ekshumasi.
2: Kegiatan ekshumasi ini untuk memberikan petunjuk dan dari keterangan ahli beda bahwa apakah telah terjadi makar atau tidak, karena ini keterangan ahli yang tidak bisa digugat. Jadi kita membutuhkan keterangan itu dan kita membutuhkan untuk kepastian dari berkas perkara.
0: Kasus dugaan malapraktik ini masih dalam proses penyidikan Polresta Pangkal Pinang. Pihak keluarga berharap kasus ini dapat terungkap secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang bocah ditemukan meninggal saat tengah berlatih renang. Sang ibu menangis histeris mengetahui buah hatinya yang ditemukan tidak lagi bernafas di dasar kolam. Sementara pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dari keterangan para saksi.
4: Kepanikan terjadi di area kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Seorang ibu menangis histeris sembari memanggil nama seorang bocah perempuan yang baru saja diangkat dari kolam renang dalam kondisi tak bernapas itu. Pelatih renang dan warga yang ada di sekitar kolam langsung berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Lantaran korban tak kunjung merespons, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Randu Dongkal AKP Sudaryo mengatakan pihaknya mendapat laporan sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan olah TKP. Saat kejadian, korban yang merupakan warga Desa Kreo, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang itu tengah mengikuti les renang. Korban sempat beristirahat setelah menjalani latihan dasar di kolam sedalam 160 cm itu. Namun korban diketahui tenggelam saat kaki salah satu pelatih yang tengah berada di kolam renang menyenggol tubuh korban yang berada di dasar kolam. Humas kolam renang Surino mengungkapkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada proses hukum yang berjalan.
5: Kejadiannya saya tidak tahu persis, cuman ini lagi proses pemeriksaan dari pihak guru les sama pihak pengelola atau yang punya kolam renang ini. Jadi kita ikuti alurnya saja dulu terkait kejadian di hari ini.
4: Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang pada Minggu siang. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dari keterangan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang perempuan penjual sayur di Lumajang diduga menjadi korban begal. Korban ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia di tepi jalan nasional penghubung Lumajang Jember.
6: Warga desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Lumajang, digegerkan dengan penemuan sesosok perempuan terkapar di Jalan Nasional Penghubung Lumajang Jember, Senin pagi. Setelah diperiksa oleh petugas, diketahui korban bernama Anissa, warga desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto.

0: korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan luka bacok dan lebam di bagian kepala. Diduga perempuan 46 tahun ini menjadi korban begal lantaran motor korban dibawa kabur pelaku.
1: Untuk sementara yang hilang dari barang yang milik korban adalah sepeda motor Honda Beat.
2: Ada dugaan begal.
1: Nah, untuk dugaan antara begal dan tidak atau upaya yang atau perkara yang lain nanti masih kita dalami. Berikut kita kumpulkan keterangan-keterangan para saksinya.
0: Peristiwa tragis ini bermula dari korban yang hendak menjual sayur ke pasar tradisional di kecamatan setempat dengan mengendarai motor metik. Namun, dalam perjalanan sekitar 2 km dari rumahnya, korban diduga menjadi korban begal.
3: Korban sudah meninggal di TKP gitu.
4: Untuk korban ini pekerjaannya apa, Bu?
3: Tiap harinya ya ke sawah, kadang ya kerja di kebun tebu, muli.
4: Tapi sebelum peristiwa terjadi, korban tujuannya kemana itu?
3: Ke pasar Jatiroto.
4: Untuk jual sayur itu?
3: Iya, jual sayurnya.
4: Ini memang janda, Bu?
3: Janda anak satu.
0: Untuk upaya lebih lanjut, jenazah korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk menjalani visum. Setelah proses tersebut, korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kini kasus tersebut ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
5: Diduga ugal-ugalan usai nonton bareng Persib Bandung, sejumlah bobotoh di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dikeroyok massa. Seorang korban diketahui meninggal dunia serta beberapa remaja lain luka-luka di wajah dan kepala.
6: Peristiwa tragis menimpa seorang bobotoh supporter Persib Bandung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. F, warga Panguyuhan, Ciodeng, Desa Purwarahayu, meninggal. Korban diduga sempat dikeroyok sekelompok orang usai menonton pertandingan Persib Bandung melawan Bayangkara FC Kamis lalu. Video jenazah korban tergeletak di kursi kayu ini pun viral di media sosial. Rekan korban hanya bisa menangis di dekat jenazah. Sejumlah bobotoh remaja turut menjadi korban penganiayaan. Aditya, yang juga teman korban meninggal, mengalami dugaan penganiayaan berat. Akibat peristiwa ini, keluarga akhirnya melaporkan ke Polres Tasikmalaya Senin siang. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus ini.
7: Jadi, habis nobar langsung ke CTIS gitu, Pak. Habis dari CTIS tuh, nggak tahu apa itu langsung. Ini keroyok orang, meren kita namanya.
6: KPAI memastikan akibat kekerasan diduga menyebabkan korban jiwa dan luka dari bobotoh.
8: Beliau menyampaikan harapan dan keinginannya bahwa anaknya telah menjadi korban pengeroyokan, dan kami menginvestigasi bahwa memang betul ada terjadi pengeroyokan. Di antaranya adalah satu orang meninggal, dan hari ini saya ketemu dengan salah satu orang tua korban di mana anaknya masih usia anak dan melaporkan ke KPAI menginginkan untuk didampingi karena orang tua korban, karena dia punya hak untuk melaporkan, sehingga ingin didampingi untuk pemenuhan hak-hak hukumnya supaya dapat dilakukan pendampingan untuk dilaporkan ke Polres Tasikmalaya.
6: Polres Tasikmalaya membenarkan terjadinya pengeroyokan, namun keluarga korban yang meninggal enggan melapor karena menolak jenazah korban diotopsi. Sementara korban luka memilih melaporkan peristiwa ini beberapa hari setelah kejadian. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
5: Tim investigasi Kementerian Kesehatan bertolak ke Jambi guna mengungkap penyebab meninggalnya Dr. Mita Aprilia Azmi yang diduga akibat mendapat beban kerja yang berlebihan saat menjalani program dokter magang.
9: Suasana duka masih menyelimuti kediaman almarhumah Dr. Mita Aprilia Azmi, seorang dokter magang yang meninggal dunia diduga mengalami beban kerja berlebih di perumahan Geria Permai Desa Plangki, Kecamatan Muara II. Tampak pihak keluarga tengah melakukan persiapan untuk peringatan 3 dan 7 hari meninggalnya almarhumah.
10: Siapa, Bu?
11: Aduh, perasaan saya penuh dengan duka. Rasa
10: kehilangan.
9: Sementara itu, sejumlah tim investigasi Kementerian Kesehatan pada Senin bertolak ke Jambi untuk mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Usai mendapat desakan investigasi dari Ikatan Alumni Dokter Universitas Sriwijaya terkait meninggalnya Dr. Mita Aprilia Azmi yang diduga mendapat beban kerja tidak manusiawi saat menjadi dokter magang di rumah sakit tersebut. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji

0: Kuala Tungkal Sahala Simatupang menyebut tim investigasi melakukan pemeriksaan tempat saat dokter minta bekerja dan meminta keterangan dokter pembimbing hingga terkait manajemen rumah sakit.
1: Sebenarnya mereka melihat dari sesuai dengan yang ada itu terkait dengan jadwal apa segala macam dan data-datanya kita bisa sampaikan nanti untuk hasil dari kementerian aja karena mereka nanti yang melaksanakan untuk rilis yang sebenarnya seperti apa. Itu mungkin.
2: Orang yang diperiksa berapa orang?
1: Kalau yang diperiksa itu termasuk ruangan juga, termasuk dari dokter pembimbing, termasuk juga dari manajemen, itu semua ditanyakan.
0: Selain di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arief Kuala Tungkal, tim investigasi Kemenkes juga akan mendatangi Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi, tempat almarhumah Dr. Mita sempat dirawat selama 3 hari. Sebelumnya, jenazah Dr. Mita Aprilia Asmi telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Pelangki, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Sabtu siang. Almarhumah meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan selama 3 hari di ruang ICU RSUP Muhammad Husin Palembang. Dokter berusia 25 tahun itu sempat dilaporkan kritis dengan gejala sesak nafas dan demam tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pria menganiaya pasangan suami istri penjaga warung kelontong 24 jam di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku bahkan mengamuk dan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Aparat Polres Maros menangkap maling motor yang beraksi di kawasan pertokoan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi dengan modus meminjam motor milik korban. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Kabupaten Lebak, Banten terekam kamera CCTV.
7: Beginilah aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan seorang pria di wilayah pertokoan Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin lalu. Tampak pelaku dengan mudah membawa kabur motor tanpa dicurigai warga sekitar. Pasca kejadian, Satreskrim Polres Maros yang mengejar pelaku berhasil menangkap terduga pelaku Apriansyah usia 36 tahun di wilayah Kabupaten Pangkep. Dengan modus meminjam motor milik korban, setelah berhasil menguasai kendaraan, pelaku tidak kembali dan membawa kabur motor milik korban. Sementara itu, polisi mengidentifikasi 6 barang bukti kendaraan hasil curian. Dari hasil interogasi, pelaku juga diduga terlibat dalam 4 kasus pencurian kendaraan bermotor di berbagai daerah, yaitu 2 kasus di Parepare, 1 di Makassar, dan 1 di Maros.
8: Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang dicuri oleh pelaku ini. Kemudian barang bukti itu telah dijual ke beberapa wilayah, termasuk salah satunya wilayah Makassar.
7: Hingga kini Satreskrim Polres Maros masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa. Di lokasi berbeda, inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di salah satu minimarket di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. 4 pelaku datang dengan menggunakan 2 unit sepeda motor langsung mendekati motor incarannya. 2 orang tampak berjaga memantau situasi sekitar, sementara pelaku lain berusaha merusak kunci kontak motor. Sempat diketahui sang pemilik yang merupakan karyawan toko hingga sempat berusaha mengejar, namun usaha itu gagal ketika korban jatuh saat 4 pelaku berhasil membawa kabur sepeda motornya.
9: Pas persis itu tuh, motor dia lagi ini berusaha dibobol motornya sama pelaku. Pas korban melihat pelaku membobol motornya, kemudian korban langsung lari ke sini pak, langsung mengejar. Nah, pas itu korbanmu mengejar dia langsung jatuh, pak, jadi nggak kejar.
7: Berbekal rekaman CCTV, aksi pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan dan dalam proses penyelidikan aparat kepolisian setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Seorang pria

0: dianiaya pasangan suami istri penjaga warung kelontong 24 jam di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara seorang ibu ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
1: Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung mendapat bogem mentah oleh pria pelanggannya usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung berusaha melerai dengan mendorong pria tersebut. Namun sang suami justru menjadi sasaran empuk. Dengan membabi buta, pria tersebut memukuli korban hingga korban nyaris tumbang dan akhirnya tersudut masuk ke dalam warung. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai. Namun pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Salah seorang warga menyebut, keributan diduga dipicu persoalan saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Belum diketahui pasti identitas pelaku mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pasca kejadian, warung kelontong 24 jam tersebut kini dalam kondisi tutup. Seorang ibu ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu pagi. Dari tangan pelaku, warga mengamankan 30 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Para pedagang nyaris menghakimi pelaku. Beruntung, aparat kepolisian segera datang dan langsung mengamankan pelaku dari kerumunan massa. Selanjutnya, pelaku diamankan ke Mapolres Tuban. Kepada penyidik, pelaku mengaku baru pertama kali beraksi dan mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang tetangganya.
0: Dua pria diamankan petugas setelah terekam kamera pengawas menyelundupkan 13 paket sabu di dalam duburnya saat hendak mengunjungi seorang warga binaan di lapas kelas 1A Bance, Bandung. Di lokasi lain, petugas menangkap dua pengedar obat keras usai kedapatan memperjualbelikan obat jenis Hexiler.
2: Upaya penyelundupan sabu ke dalam lingkungan lapas kembali terjadi di Kota Bandung. Kali ini dilakukan oleh dua pria yang berpura-pura menjadi pengunjung lapas kelas 1A Bancei, Bandung, Senin petang. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik satu dari dua pelaku yang tampak gelisah saat tiba di lingkungan lapas. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati 13 paket sabu seberat lebih dari 10 gram yang sebelumnya dikemas dalam alat kontrasepsi yang selanjutnya disembunyikan di dalam dubur salah satu pelaku. Rencananya barang haram tersebut akan diberikan kepada seorang oknum warga binaan yang merupakan kakak kandung dari salah satu pelaku. Pelaku nekat menyelundupkan sabu setelah sebelumnya tergiur dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000.
3: Jam sekitar jam 3 kurang 15 kita mendapatkan narkoba sebanyak 13 paket yang dibawa oleh narapidana bernama Dennis. Dan setelah kita telusuri, ternyata melewati kunjungan. Di mana kunjungan itu ada dua orang, satu adiknya dan satu teman adiknya. Ya, jadi kita langsung tangkap dua orang tersebut di P2U di sini. 10,64 gram lewat dubur dengan memakai kondom. Ya, dengan gerak-gerik yang bersangkutan, karena mungkin ada sedikit mengganjal, jadi kita curigai, kita ikutin terus, kita perhatikan, dan alhamdulillah kita dapat.
2: Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas lapas telah melimpahkan para pelaku ke petugas Satres Narkoba Polrestabes Bandung. Upaya penyelundupan sabu tersebut merupakan kasus ketiga kalinya yang berhasil digagalkan petugas lapas Bancei sejak Januari silam. Dua orang pelaku berinisial TS dan FR diamankan Polda Banten karena kedapatan memperjualbelikan narkotika jenis G atau obat keras berjenis Hexiler tersebut kepada salah satu saksi pada 3 Mei 2026. Saksi yang diminta petugas untuk memancing penjual obat keras tersebut menyambangi kediaman pengedar di daerah Sayabulu, Kota Serang. Setelah penangkapan, kepolisian turut mengamankan 82 butir obat berjenis Hexiler dari kamar pelaku. Untuk mengelabui petugas, pelaku melakukan transaksi obat keras dengan dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas. Dari tiap butir yang dijual seharga Rp3.000 tersebut, pelaku mendapatkan keuntungan 1 hingga Rp2.000.

0: mengamankan dua orang pelaku sebagai pengedar dan penjual obat keras ya, itu daftar di TKP. Perlu kami jelaskan bahwa di TKP diamankan itu tiga orang. Dari tiga orang tersebut, dua orang sebagai pengedar dan penjual.
1: Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pidana maksimal 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Polisian daerah Jawa Timur Senin siang memusnahkan kokain seberat 22,2 kg yang ditemukan masyarakat di pesisir pantai Kahuripan, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Madura. Sebelum dimusnahkan, narkotika yang ditaksir bernilai 155 miliar rupiah ini dilakukan uji lab secara acak oleh tim Lab4 Polda Jatim untuk memastikan narkotika yang dimusnahkan adalah jenis kokain. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin insinerator. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menjelaskan, saat ini Polda Jatim terus berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menganalisis jaringan pemilik puluhan kilogram kokain ini.
2: Tetapi kami kemarin mendapatkan temuan barang bukti narkoba jenis kokain dengan jumlah yang besar. Ini menjadi peringatan bahwa wilayah pesisir yang kelihatannya rendah kasus atau rawan ini dimanfaatkan sebagai jalur transit. Jadi ini supaya bisa diketahui, dan kami pun juga terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi sehingga dengan cepat barang itu bisa diamankan. Ini membuktikan bahwa masyarakat pun kalau melihat ada hal yang aneh sangat responsif untuk memberitahu kepada kami pihak aparat.
1: Sebelumnya pada tanggal 13 April 2026, warga di pesisir pantai Pasir Putih Kahuripan, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Madura, menemukan 23 kemasan berisi narkotika jenis kokain dengan berat kotor 27,83 kg. Polisi langsung mengamankan barang bukti dengan membersihkan kokain yang tercampur pasir dan didapati berat bersih kokain seberat 22,2 kg. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mendesak penutupan Pondok Pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah usai terjadi pelecehan seksual yang diduga dilakukan pengasuhnya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.

Perempuan adalah pilar peradaban bangsa karena peran utamanya sebagai pendidik pertama generasi bangsa, penutur tradisi, pelestari budaya, penggerak ekonomi sosial, juga sekaligus pendobrak batasan yang menciptakan perubahan dan kemajuan. Dan dengan semangat Hari Kartini 2026, CNN Indonesia menggelar Leading Women Awards, Empower Women, Empowering the Nation. Saksikan CNN Indonesia Leading Women Awards, Selasa 5 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.

0: Kesal karena jalan desa sering dijadikan tempat pembuangan sampah, warga di Kabupaten Tangerang, Banten terlibat adu mulut dengan pemotor yang terpergok buang sampah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
1: Kericuhan pecah saat laga final Tarkam Ababil Cup di lapangan Desa Gleduk, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Sabtu lalu. Suporter kesebelasan PSGP Kedaung dan Blue F Blingi saling pukul hingga masuk ke lapangan pertandingan. Video kericuhan tersebut kemudian viral di media sosial. Dalam laga final ini, Blue FC Wulingi menang tipis 1-0 atas PSGP Kedaung. Kekalahan itu diduga memicu emosi pendukung tim yang kalah hingga berujung kericuhan. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi akhirnya berhasil meredam situasi dan membubarkan kedua kubu supporter.
2: Ketahuannya kali baru kali ini.
3: Udah, gini ya Ibu jangan ngotot.
4: Loh, kok ngotot Ibu? Ibu, salah nggak buang sampai di sini? Jangan ngotot tuh.
5: Tendanya ada tuh.
1: Adu mulut ini terjadi ketika warga Desa Serdang Kulon memergoki dua pengendara motor yang akan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Keduanya diminta membawa kembali sampah, namun mereka menolak. Menurut Kepala Desa Serdang Kulon, warga sengaja mendirikan pos dan berjaga siang malam agar tidak ada lagi yang berani membuang sampah di wilayah itu. Sayangnya, aksi itu ternyata tidak banyak berpengaruh. Dalam sehari, lebih dari 5 orang tertangkap tetap membuang sampah. Seluruhnya merupakan warga luar Desa Serdang Kulon. Mereka yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan mendapat sanksi teguran. Namun jika masih membandel, pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: hujan sudah reda sejak Senin sore, tapi dampaknya masih terasa oleh para pedagang di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan hingga Selasa siang. Iqbal, pemilik kios pakaian di pasar ini harus selalu berurusan dengan banjir tiap kali hujan deras melanda.
1: Iya, udah 2 hari. Kemarin banjir, surut, saya bersihin. Semalam banjir lagi, saya bersihin lagi hari ini.
2: Ini memang situasi seperti ini sering terjadi?
1: Sering, setiap sekarang akhir tahun ini kayaknya udah setahun terakhir ya. Tiap hujan lebat biasa di Jakarta, pasti langsung masuk ke dalam sini nih. Bukan air dari kali, air dari jalan raya.
2: Pas dengan kondisi pasar yang selalu banjir, ini ngaruh gak sih ke penjualan?
1: Ngaruh lah. Yang jelas, pembeli dia gak mau ke bawah kan, pasti muter ke tempat lain. Orang pagi-pagi itu, biasanya itu lumpur udah tebal tuh.
0: Keluhan serupa datang dari Yanto, yang sudah berjualan di pasar ini sejak tahun 1998.
3: Nambah supaya tinggi.
0: Banjir membuat ia dan pedagang lainnya menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.
3: Ya kalau mengatasinya harus Pemda dulu dong, baru ke pedagang. Kalau pedagang hanya bisanya mengantisipasi. Antisipasinya dagangan dinaikin. Tapi kalau tiap hari ya capek, kasihan itu loh. Saya mohon kepada PD Pasar Cipulir agar melanjutkan melapor ke atasan dari Pemda supaya Pasar Cipulir ini gimana supaya nggak banjir lagi dari jalanan itu.
4: Proyek pembangunan gorong-gorong yang dimulai pada bulan Mei tahun 2024 dan terhenti pada Desember di tahun yang sama diduga menjadi penyebab banjir di Pasar Cipulir. Sistem drainase yang tersumbat menyebabkan air hujan mengalir ke area pasar yang letaknya lebih rendah daripada jalan raya.
0: Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengonfirmasi proyek di Jalan Raya Ciledug Raya adalah pekerjaan saluran jacking atau pipa di bawah tanah dan pembangunan rumah pompa yang belum sepenuhnya rampung. Imbasnya, debit air tidak bisa disalurkan secara maksimal ke Kali Pesanggerahan.
5: Namun pada tahun 2024 untuk pekerjaan rumah pompanya tidak diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi dan tahun 2026 ini dari Dinas Sumber Daya Air melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah pompa Cipulir dengan kapasitas pompa rencana 2 kali 2,5 meter kubik per detik. Untuk penanganan sementara terhadap banjir yang terjadi kemarin dari Dinas Sumber Daya Air telah menyediakan pompa mobile dengan kapasitas 638 LPS sebanyak 2 unit.
0: Para pedagang di Pasar Cipulir berharap ada solusi permanen agar banjir segera teratasi. Pasalnya, menurut data PD Pasar Jaya, ada 590 pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir yang terdampak banjir hingga mengganggu aktivitas usahanya. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
6: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Di antaranya diduga korsleting arus pendek listrik sebuah rumah milik lansia warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

0: Diduga korsleting arus pendek listrik sebuah rumah milik warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ludes silalap si jago merah pada Selasa siang. Sementara itu, 3 unit transformator atau trafo daya berukuran raksasa di kawasan Jalan Wonosari, Lor, Surabaya ludes dilalap si jago merah.
1: Inilah video amatir saat api melalap rumah milik Tiknyo Harjono, 83 tahun, warga Dusun Wirono, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa sekitar jam 10:30 siang. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman lantaran rangka atap rumah joglo berbahan kayu sehingga api mudah merambat dan melalap seisi rumah. Setelah 1:30 jam proses pemadaman, api berhasil dipadamkan usai petugas damkar menerjunkan 3 unit truk pemadam. Dari informasi yang didapat oleh petugas damkar, diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran yang meludeskan rumah warga tersebut. Asap api pekat membumbung tinggi menyelimuti salah satu perusahaan di kawasan Jalan Wonosari Lor, Kecamatan Semampir, Surabaya, Selasa pagi. 3 unit trafo berukuran 2x4 meter yang tersimpan di luar gudang ini tiba-tiba saja terbakar hebat. Beruntung, amuk si jago merah tidak sampai merembet ke dalam area gudang. 3 unit armada pemadam kebakaran dari pos penggiringan dan rayon 1 Pasar Turi diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api agar tidak kian merembet ke pemukiman warga. Meski tidak memakan korban jiwa, petugas gabungan dari Damkar, BPBD hingga PLN mengimbau warga untuk selalu waspada dan rutin mengecek instalasi listrik guna mengantisipasi kebakaran serupa kembali terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pertengahan April hingga awal Mei, suhu di Jakarta dan sekitarnya terasa lebih panas, terutama pada pagi hingga siang hari. Informasi dari BMKG, hal ini disebabkan kombinasi faktor atmosfer, mulai dari posisi matahari hingga kondisi udara di masa peralihan musim.
2: Cuaca di Jakarta dan sekitarnya terasa panas terik saat pagi hingga siang pada beberapa hari terakhir. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, panasnya Jakarta dipengaruhi oleh kombinasi faktor atmosfer. Salah satunya adalah posisi semu matahari yang berada di sekitar lintang khatulistiwa bagian utara pada akhir April hingga awal Mei. Kondisi ini membuat intensitas matahari yang diterima wilayah Indonesia menjadi lebih tinggi dari biasanya.
3: Jalannya tutupan awan pada pagi hingga siang hari, serta didominasi oleh angin timuran dari Australia yang bersifat relatif kering, turut memicu kurangnya pembentukan awan di wilayah selatan khatulistiwa, sehingga penyerahan permukaan bumi menjadi sangat intensif. Dan dari BMKG mencatat bahwa dalam 3 hari terakhir, suhu tertinggi di wilayah Jabodetabek sekitar 35 derajat Celcius yang tercatat di wilayah Jakarta Timur.
2: Meski memasuki masa kering, kelembapan udara di Jabodetabek masih relatif tinggi karena berada pada peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Kondisi ini membuat keringat sulit menguap sehingga tubuh terasa lebih panas. Masyarakat mulai merasakan kondisi tubuh terpengaruh kondisi panas di Jabodetabek.
4: Oh, bener banget sih Kak, memang lagi panas-panasnya. Kalau dari aku sih antisipasinya paling kayak ini, sekarang aku sering bawa tumbler biar nggak dehidrasi juga. Sama palingan kalau cewek-cewek skincare-nya pasti dengan sunscreen sih Kak, biar nggak kering kulitnya, biar tetap terjaga. Paling kalau buat aku sendiri efeknya sejauh ini lebih ke kayak demam gitu sih Kak, sama sakit kepala. Penyakit-penyakit basic kayak gitu sih Kak, karena perubahan cuacanya.
5: Betul, ngerasa banget sih kalau soal cuaca yang lama-lama makin panas. Biasanya kalau di luar ruangan yang jelas harus selalu bawa payung kemana-mana, topi, terus juga jangan lupa minum vitamin setiap hari sih. Biasanya ke pilek, demam, gak enak badan kayak gitu sih paling.
2: Minimnya ruang terbuka hijau serta dominasi bangunan dan aspal menyebabkan panas terperangkap di permukaan. Fenomena ini kerap disebut heat island. Emisi gas buang dari kendaraan di jam-jam sibuk juga berkontribusi pada peningkatan suhu mikro.
6: Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi cuaca panas. Yang pertama, pastikan cairan tubuh Anda tercukupi untuk menghindari dehidrasi. Yang kedua,

0: kedua, pakailah tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan pakaian yang berbahan ringan, longgar, dan menyerap keringat seperti pakaian berbahan katun. Yang keempat, pastikan juga pakaian Anda berwarna cerah saat di luar ruangan, karena pakaian dengan warna cerah ini dipercaya bisa memantulkan cahaya matahari. Dan yang terakhir, kurangi atau batasi aktivitas fisik yang menguras energi di luar ruangan, khususnya pada pukul 10 pagi hingga pukul 16 sore.
1: BMKG memperkirakan musim kemarau di Jabodetabek akan mulai pada Mei. Namun demikian, masyarakat diimbau mewaspadai perubahan cuaca secara tiba-tiba. Khususnya pada sore dan malam hari, berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Satrio Adi, Dwi Agung, Jakarta.
2: Jelang Leading Women Awards 2026 yang akan diadakan di Auditorium Menara Bank Mega malam hari ini, saya akan langsung sapa produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi Wicaksono di Menara Bank Mega. Selamat malam, Jojo. Mungkin acara baru akan dimulai sekitar 20 menit lagi. Siapa saja sekiranya tamu undangan ataupun narasumber yang sudah hadir di sana?
3: Selamat malam Diana, benar sekali bahwa CNN Indonesia Leading Women Award 2026 ini akan mulai sekitar 20 menit lagi di Auditorium Menara Bank Mega Jakarta Selatan. Dan sejak saya berdiri, sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi, sudah ada beberapa tamu undangan VIP yang menghadiri atau hadir di Auditorium Menara Bank Mega. Tadi saya sempat melihat ada tokoh pluralisme Indonesia, yaitu Sinta Nuria Wahid, yang juga istri dari Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang nanti rencananya juga akan menerima penghargaan untuk jasa-jasanya serta peran-perannya dalam mendorong pluralisme serta keteladanannya untuk bisa memberdayakan perempuan-perempuan di tanah air. Selain Sinta Nuria Wahid, tadi juga saya sempat melihat ada Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Ibu Veronica Tan. Kemudian juga tadi ada tokoh olahraga Susi Susanti, penerima penghargaan yang nanti juga akan maju ke atas panggung. Kita tahu peran Susi Susanti ini cukup luar biasa di bidang bulu tangkis, bahwa Susi Susanti merupakan penerima peraih medali emas di Olimpiade pertama untuk Indonesia pada saat itu. Dan sampai saat ini sosoknya juga masih menjadi inspirasi bagi atlet-atlet bulu tangkis Republik Indonesia. Tadi saya sempat mewawancarai Susi Susanti, Diana, bahwa tadi ia menyebut dalam beberapa hari yang lalu pemain bulu tangkis Indonesia, khususnya untuk yang tergabung dalam tim Uber, ini berhasil menerima medali perunggu yang bertanding di Denmark, dan dia menyatakan bahwa inspirasi yang didapat dari Susi Susanti tentu saja ini juga bisa membawa kebanggaan sendiri bagi tim bulu tangkis perempuan Indonesia yang bertanding. Kemudian selain Susi Susanti, tadi juga saya melihat ada Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang merupakan senator dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita tahu perannya selaku ratu dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dia berhasil melakukan preservasi atau pemberdayaan serta pelestarian budaya di Yogyakarta, sehingga Yogyakarta ini masih menjadi tujuan wisata turisme yang menjadi favorit di internasional tentu saja. Dan selain empat orang itu, nanti juga ada beberapa penerima penghargaan, bahwa di ajang kedua dari CNN Indonesia Leading Women Award, di mana sebelumnya dilakukan di tahun 2025, namun di tahun 2026 ini nantinya penerima penghargaannya akan lebih banyak, dengan total ada 40 perempuan yang akan menerima penghargaan. Dan tema yang diangkat di CNN Indonesia Leading Women Award 2026 ialah Empowered Woman, Empowering the Nation. Artinya bahwa perempuan-perempuan berdaya ini tentu saja bisa memberdayakan masyarakat, memberdayakan bangsa dan negara. Karena kita tahu dalam semangat Hari Kartini yang masih terasa di awal Mei ini, bahwa kita terus melakukan penghargaan, memberikan penghargaan kepada perempuan-perempuan yang tidak hanya memiliki peran penting bagi keluarga sebagai media tumbuh kembang anak yang pertama kali, tetapi juga memiliki peran di luar rumah, seperti misalnya penerima-penerima penghargaan di bidang lingkungan, di bidang pemberdayaan ekonomi, kemudian juga nanti juga ada beberapa penerima penghargaan untuk bidang kecantikan, tentu saja yang erat kaitannya dengan perempuan, dan tidak hanya

0: memberikan perannya pada lingkungan-lingkungan sekitar, namun juga ada tokoh-tokoh politik, kemudian juga tokoh-tokoh pemerintahan yang nantinya juga akan menerima penghargaan atas jasa-jasanya untuk bidang kenegaraan ataupun pemberdayaan masyarakat. Kita akan terus nantikan acara CNN Indonesia Leading Women's Award yang nanti rencananya akan mulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diana, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Ini semuanya lengkap ya, dari Susi Susanti hingga Ibu Sinta Wahid ini juga sudah hadir. Kita harapkan nanti mereka yang membawa ataupun menerima award di Leading Woman Award 2026 ini juga terus menginspirasi para perempuan dan juga mungkin lintas gender begitu, laki-laki juga sama. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi Wicaksono bersama fotojurnalis Maria Oktoba dari Bandara Bank Mega. Ke informasi lainnya, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kembali buka suara terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Erlangga menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan, salah satunya adalah meningkatnya permintaan mata uang dolar Amerika Serikat, khususnya pada saat musim haji.
2: Terkait dengan rupiah itu, berbagai negara memang mengalami pelemahan terhadap US dollar, dan biasanya juga pada saat ibadah haji, demand terhadap dolar itu meningkat. Jadi nanti kita juga akan monitor kebutuhan tersebut, dan juga biasanya di kuartal kedua itu juga ada pembayaran dividen. Jadi demand terhadap dolar tinggi, dan kita lihat, tetap monitor bagaimana dengan negara-negara lain. Tetapi kita sudah mempersiapkan dengan Bank Indonesia terkait dengan swap currency dengan China, kemudian dengan berbagai negara lain termasuk Jepang, Korea, dan yang lain.
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Selasa mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit sebesar 240,1 triliun hingga akhir 2026. Angka ini setara dengan 0,93% terhadap produk domestik bruto atau mendekati ambang 1%. Meski demikian, Purbaya menjamin defisit APBN tak tembus 3%. Menanggapi angka, Purbaya menilai posisi fiskal masih berada dalam jalur yang terkendali sesuai desain APBN tahun berjalan. Menkyu juga menegaskan kinerja APBN hingga triwulan 1 2026 tetap terjaga dan terukur baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat yang mencapai Rp700.000 per pasangnya. Gus Ipul memastikan harga tersebut masih berupa estimasi awal dan berpotensi turun dalam proses lelang. Gus Ipul menegaskan setiap anggaran yang disusun pemerintah merupakan estimasi sebelum masuk tahap pengadaan, dan harga pasti sangat bergantung pada hasil lelang terbuka. Proses pengadaan akan dilakukan secara transparan dan kompetitif sehingga diharapkan menghasilkan harga yang lebih efisien dari perencanaan awal. Gus Ipul juga menegaskan komitmennya menindak tegas setiap praktik kecurangan dalam pengadaan dan memastikan seluruh pihak yang terlibat tidak melakukan penyimpangan.
3: Tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut dulu 700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang. Saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu, tetapi saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, ya, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program presiden ini.
1: Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku tengah mengkaji rencana pengadaan sepatu bagi siswa sekolah rakyat yang ramai diperbincangkan publik. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono pada Selasa menyebut KPK bisa turun tangan secara proaktif sebagai strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Tak hanya sepatu, Agus menegaskan KPK tengah mengkaji seluruh aspek pengadaan barang. Sebelumnya, Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sekitar 27,5 miliar rupiah.

0: Rp. untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi siswa sekolah rakyat pada 2026. Apabila dirinci, harga per pasangnya mencapai Rp700.000. Anggaran tersebut bersumber dari APBN dan tercantum dalam dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
1: Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses lah. Tidak hanya dicakupkan kepada kos kaki atau apa enggak, tapi seluruh bisnis prosesnya.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Prime News.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
3: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultraflu?
3: Flu reda.
5: Tegasan.
3: Dengan kemasan baru.
6: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
7: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
6: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
8: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
2: Selasa ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
9: Kalau misalnya kita telaah telisik benar-benar jujur, kopi susu gula arennya udah 4 nih. Tiap ngantuk minum, siap ngantuk minum kan bahaya kan sebenarnya. Banyak orang tuh yang ngelihat udah olahraga ya udah cukup gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat triangle-nya yang paling penting itu nomor 1 adalah pola makan.
10: Bicara soal kolesterol, kamu pernah kolesterol juga kan?
9: Pas pulang ngomong sama teman baru, itu kolesterol loh, bahaya itu katanya. Oh iya katanya.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Selasa 5 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
3: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
4: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
3: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
4: Ultraflu?
3: Flu reda.
5: Tegasan.
3: Dengan kemasan baru.
0: Fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026. Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tak hanya jadi warna baru, namun juga menyimpan kisah haru. Sebagian dari mereka menunaikan ibadah haji sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.

0: Di tengah ramainya jemaah haji, terlihat wajah-wajah muda yang penuh keteguhan. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui pelimpahan porsi menggantikan orang tua yang wafat sebelum jadwal keberangkatan tiba. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda beribadah haji. Sebagian besar menjalani haji badal sebagai amanah keluarga yang dititipkan kepada mereka. Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
1: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
2: Saya tuh nggak nyangka juga kalau saya mengganti,

0: ayah sebenarnya. Jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan. Tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu. Pergi kesini dengan cara menggantikan.
1: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
2: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan keluarganya.
3: Panik enggak?
4: Panik lah, masa enggak?
3: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
4: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
3: Apa persiapan yang dilakukan Adik?
4: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
1: Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
5: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, tim liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
6: Untuk memudahkan koordinasi dan ikut mempromosikan budaya, ratusan jemaah haji asal Jepara, Jawa Tengah di Asrama Haji Donohudan, Boyolali mengenakan belangkon. Hal yang sama dilakukan jemaah haji pria asal Gunung Kidul. Belangkon dipakai sebagai penanda jika di Tanah Suci nanti ada yang tersesat atau terpisah dari rombongan.
7: Ada yang berbeda di embarkasi Solo saat rombongan jemaah haji kloter 40 asal Kabupaten Jepara, Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah masuk di Asrama Haji Donohudan Boyolali pada Senin sore. Ratusan jemaah haji pria mengenakan penutup kepala tradisional khas daerah, yaitu belangkon. Para jemaah pria sengaja memakai belangkon untuk mempermudah mengenali rombongannya bila terpisah atau tersesat di Tanah Suci. Selain itu, belangkon memiliki filosofi, salah satunya adalah adanya 17 lipatan yang menyimbolkan 17 rakaat sholat wajib.
8: Tidak sama sekali tidak mengganggu karena dalam rukun dan wajibnya kita sudah melepas dari belangkon ini, hanya kita saat sunnah atau kita setelah menunaikan ibadah haji kita berkelompok memang selalu menggunakan identitas belangkon ini.
7: Yang juga kompak mengenakan belangkon adalah ratusan jemaah haji pria asal Gunung Kidul saat berada di Ballroom Hotel Transit, Embarkasi Yogyakarta pada Senin siang. Tak hanya saat di embarkasi, belangkon juga nantinya akan dikenakan jemaah haji dari rombongan 7, 8, dan 9 selama mereka berada di Tanah Suci. Para jemaah haji mengaku bangga ketika mereka mengenakan belangkon, terlebih mereka bisa mengenalkan identitas Yogyakarta ketika berada di Tanah Suci. Secara aturan, penggunaan belangkon diperbolehkan oleh PPIH.
9: Secara aturan nggak ada sih, artinya dibolehkan. Jadi di pesawat juga dibolehkan, imigrasi membolehkan, di Arab Saudi pun membolehkan. Bahkan kemarin kan ada yang unik dari Bantul, itu pakai caping itu, mereka keluarga petani.
7: Namun saat jemaah haji mengenakan pakaian ihram, segala penutup kepala bagi jemaah laki-laki tidak diperkenankan dipakai, termasuk peci dan belangkon. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Guna melindungi jemaah haji lansia dan juga risiko tinggi saat puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan skema mundur dan tanazul. Kebijakan ini disiapkan untuk mengurai kepadatan sekaligus menjaga keselamatan jemaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna.
10: Pada puncak ibadah haji nanti, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan dua skema khusus saat jemaah bergerak dari Arafah menuju Mina. Skema mundur diberlakukan di Musdalifah, di mana jemaah tidak turun untuk mabit, melainkan hanya melintas menggunakan bis. Langkah ini diambil untuk menghindari kepadatan ekstrim yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah haji. Kemudian petugas juga akan menerapkan skema tanazul yang diberlakukan saat berada di Mina. Jemaah yang telah melaksanakan lempar jumroh Aqabah tidak kembali ke tenda Mina, melainkan langsung kembali ke hotel di Mekah. Hal ini bertujuan mengurangi kepadatan tenda sekaligus menghemat tenaga jemaah. Kedua skema ini hanya diperuntukkan khusus bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah haji resiko tinggi. Secara syariah, skema ini dinyatakan sah karena termasuk dispensasi dalam kondisi uzur syar'i.
11: Murur enggak?
12: Ya, ikut.
11: Kenapa Bu itu murur?
12: Ya, katanya ketuanya itu sudah lansia, harus ikut.
10: Menurut pembimbing jemaah haji, kedua skema ini akan sangat membantu para jemaah lansia. Karena kendala utama di Musdalifah selama ini adalah antrian bis yang panjang dan tidak pasti, sehingga kerap membuat jemaah kelelahan bahkan terpaksa berjalan kaki.
13: Adalah salah satu fasilitas layanan ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau murur itu diberikan kepada yang lansia, tentu itu adalah salah satu program yang sangat bagus, menarik. Memang salah satu kendala bagi lansia itu adalah ketika saat berada di Musdalifah, antrian bis yang cukup panjang, yang cukup lama, dan tidak ada kepastian. Dalam artian tidak menentu mau datang 1 jam kah atau 2 jam kah, itu membuat jamaah lelah sekali. Jadi kalau lansia, dengan adanya skema murur itu insya Allah sangat terbantukan, sangat bagus itu. Dengan catatan itu untuk jamaah lansia.
10: Jemaah haji berharap PPIH dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, termasuk memastikan bis penjemput tidak terlambat sehingga jemaah haji tidak perlu berjalan kaki. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.

0: Beberapa menit lagi kita akan saksikan bersama ajang Leading Woman Awards 2026 yang diadakan di Auditorium Menara Bank Mega malam hari ini. Saya akan langsung sapa produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani yang berada di lokasi. Selamat malam Irin, bisa Anda gambarkan suasana di sana saat ini, apakah seluruh penerima award ataupun para tamu undangan sudah hadir?
1: Ya, selamat malam Diana. Memang tinggal menghitung waktu saja acara CNN Indonesia Leading Woman Awards akan segera dimulai karena tepat pada pukul 19.30 nanti akan dimulai untuk memberikan penghargaan kepada berbagai wanita-wanita hebat dengan latar belakang yang sangat menarik tentu saja untuk mengakui atau untuk mengapresiasi sepak terjang mereka di banyak industri, mulai dari industri kecantikan, kemudian industri pendidikan tentu saja, women's rights, aktivis seperti itu. Nah, para tamu-tamu undangan dan juga para penerima penghargaan tentu saja tadi sudah mulai hadir, dan tadi sempat ada yang keburu-buru juga Diana karena memang tidak mau ketinggalan acara pembukaannya tentu saja. Dan tadi saya sempat melihat ada juga Susi Santi, Veronica Tan, tokoh-tokoh yang selama ini walaupun saya juga wartawan, saya sering melihat mereka, terutama Susi Santi, salah satu idola saya, akan menerima penghargaan juga, sudah naik ke atas di Menara Bank Mega lantai 3 untuk menerima penghargaan. Dan suasananya ini kita masih menunggu siapa lagi yang akan melewati red carpet ini dan juga ke Hall of Fame ini, seperti itu. Nantinya ketika para penerima award ini melewati Hall of Fame akan diminta dulu testimoninya mengenai penghargaan-penghargaan mereka, terus kemudian juga perasaannya mereka tentu saja menerima penghargaan yang kalau menurut Bu Anita ini adalah bentuk melalui ajang CNN Indonesia Leading Women's Award ini adalah untuk mengirimkan pesan yang kuat bahwa perempuan, keberhasilan bangsa ini tidak lepas dari keberadaan para perempuan, peran serta perempuan. Dan itu tentu saja harus kita akui, para perempuan-perempuan yang malam ini akan menerima CNN Indonesia Leading Woman ini juga merupakan orang-orang hebat di bidangnya seperti itu. Yang seperti saya bilang tadi, ada juga Susi Susanti yang kita tahu sepak terjangnya kalau kita bilang, bisa bilang dia ada Sri Kandi di bidang olahraga ya. Kemudian juga ada Sinta Nuria Wahid, selain ibu negara, beliau juga merupakan seorang tokoh demokrasi di bidang demokrasi dan juga seorang aktivis yang sering memperjuangkan hak-hak perempuan semasa menjabat sebagai ibu negara dan setelah menjabat sebagai ibu negara. Nah, ini adalah tamu-tamu yang akan segera memasuki, tapi dicegat dulu Diana untuk di pengambilan foto, kemudian akan dimintain testimoninya. Itu adalah harus dilewatin ya red carpet ini, karena keseruan-keseruan malam ini juga akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Dan juga nantinya kita akan masih menunggu siapa-siapa saja yang akan melewati Hall of Fame ini, sembari kita melihat perempuan-perempuan hebat mana.

0: perempuan saja, tapi juga untuk masyarakat Indonesia dan untuk bangsa di tengah situasi yang kalau kita bisa bilang bangsa kita sekarang sedang diuji ya Diana, kondisi ekonomi dan juga situasi politik global seperti apa, tentu saja butuh pemikiran-pemikiran dari perempuan-perempuan yang harus diakui keberadaannya, bahwa seperti yang Ibu Anita Tanjung bilang sebagai pendiri Yayasan CT Arsa yang mengatakan bahwa di negara ini perempuan bisa menjadi pilar dari sebuah bangsa yang hebat seperti itu. Kalau pesannya kan, saya suka ini Diana, pesannya dari Putri Tanjung sendiri mengatakan empowered woman means empowering nations. Jadi perempuan yang berdaya juga bisa memberdayakan bangsa ini. Jadi kita akan tunggu keseruannya seperti apa Diana. Acara di atas sebentar lagi dimulai. Saya tidak ingin ketinggalan acara di atas karena selepas live ini saya akan beranjak ke atas untuk melihat pemberian penghargaan secara langsung dan juga akan disiarkan secara langsung di CNN kepada perempuan-perempuan hebat yang ada di Indonesia. Diana.
1: Oke, baik. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Kami akan update kembali nanti informasinya kepada Anda. Terima kasih, selamat bertugas kembali kawan-kawan. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Minyak goreng, minyak kita mengalami kelangkaan di sejumlah pasar tradisional termasuk di Pasar Curug Kabupaten Tangerang. Sudah satu bulan para pedagang tidak mendapatkan pasokan sehingga harga pun melonjak melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Sementara itu kenaikan harga kedelai impor memaksa sejumlah produsen tempe di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengurangi ukuran produknya. Mereka mengaku tidak berani menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan para pembeli.
5: Kelangkaan minyak kita di pasar tradisional Curug, Kabupaten Tangerang telah berlangsung selama satu bulan terakhir. Selasa 5 Mei 2026, sejumlah pedagang sembako mengaku tidak mengetahui alasan distributor berhenti mengirim pasokan hingga stok di tingkat pedagang nyaris habis. Agus, salah satu pedagang sembako, mengatakan yang dijual saat ini hanya sisa stok bulan lalu. Akibat kelangkaan, harga minyak kita kemasan 800 ml naik dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Sementara kemasan 1 liter naik dari Rp16.000 menjadi Rp21.000, keduanya di atas HET yang ditetapkan pemerintah.
6: Ya, karena ini stok kemarin. Jadi belum habis stoknya, masih ada. Mungkin kalau order lagi kurang tahu barangnya.
7: Tapi sudah langka ya?
6: Sudah langka.

0: Terus itu ukuran berapa itu?
1: Itu yang botol ukuran 800 mili.
2: Benar. Lama sih.
0: Sebulan itu?
2: Ya lebih. Ya lebih sebulan aja itu.
0: Oh, gitu.
2: Enggak ada.
0: Kenapa sih misalnya enggak ada?
2: Di pasaran juga jarang mana enggak ada.
3: Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan ada kenaikan head minyak kita usai rapat koordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Kenaikan disebut dipicu meningkatnya harga CPO dan tingginya biaya produksi. Di lokasi lain, kenaikan harga kedelai yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir memaksa sejumlah produsen tempe di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur harus mencari jalan keluar. Salah satunya dirasakan Hadi Prayitno, produsen tempe di Desa Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Produsen tempe yang telah merintis usaha sejak 14 tahun lalu ini kini terpaksa mengurangi ukuran tempe demi mempertahankan keuntungan. Berat tempe per kotak yang semula 380 gram kini dipangkas menjadi 350 gram. Pengurangan ini dipicu oleh kenaikan harga kedelai impor. Per Senin ini, 4 Mei, harga kedelai kembali naik Rp100 per kilogram menjadi Rp10.500 per kilogram. Padahal 2 bulan lalu harga kedelai masih di kisaran Rp9.600 hingga Rp9.800 per kilogram.
4: Jadi tempenya dikecilkan, ukurannya dikurangi sedikit lah.
5: Dari ukuran berapa sekarang berapa, Pak?
4: Dari gram-graman dulu dari 350, dari 380, sekarang menjadi 350, dikurangi 30 gram.
3: Demi memenuhi kebutuhan pasar, Hadi kini memproduksi tempe dalam 3 ukuran, yakni kemasan Rp2.000, Rp4.000, dan Rp5.000. Selain kedelai, harga plastik yang naik hampir 2 kali lipat juga turut memperburuk kondisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Ke informasi lainnya, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah menggelar demonstrasi. Mereka mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sementara itu, karena kenaikan harga solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter, membuat kapal nelayan berukuran 30 GT di Juwana, Jawa Tengah tidak bisa melaut.
7: Kriak ada didengar kepada mereka.
8: Nelayan dari Juwana memadati alun-alun Pati, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka menolak kenaikan solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liternya. Mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM non-subsidi serta penetapan harga BBM khusus nelayan yang hanya 2 kali lipat dari harga BBM bersubsidi. Masa menegaskan pemerintah tidak seharusnya menyamakan BBM untuk industri dengan BBM untuk nelayan. Mayoritas kapal nelayan Juwana berukuran di atas 30 GT, sehingga tidak diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
7: Kami mendukung dan mendorong rencana pemerintah untuk segera menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan atau perikanan di atas 30 groston dengan kisaran harga Rp10.000 sampai Rp13.600 atau maksimal 2 kali lipat harga subsidi saat ini.
8: Sementara itu, akibat kenaikan harga solar mengakibatkan ribuan kapal nelayan berukuran di atas GT30 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dapat beroperasi. Ribuan nelayan terpaksa menganggur. Kondisi ini juga berdampak pada sepinya aktivitas pelelangan ikan. Tempat pengolahan ikan juga ikut berhenti beroperasi. Nelayan tidak bisa melaut karena biaya operasional yang sangat tinggi.
9: Di pelabuhan
10: yang tidak berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut.
9: Lah, apa yang dikerjakan nelayan saat ini, Mas?
10: Ya, tidak ada, nganggur.
9: Nganggur ya. Lah, harapannya apa, Mas, nelayan?
10: Ya, semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut.
8: Nelayan berharap adanya solusi dari pemerintah, mengingat kenaikan harga BBM ini langsung memukul perekonomian mereka. Indra Winardi, Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah.
6: Pertamina menanggapi mogok melaut serta unjuk rasa yang dilakukan ribuan nelayan kapal GT30 di Pati, Jawa Tengah, butut meroketnya harga.

0: solar. Menurut Pertamina, kapal GT30 tergolong industri sehingga tidak mendapatkan subsidi. Pertamina pada Senin siang memastikan stok bahan bakar minyak untuk nelayan di Pati, Jawa Tengah masih aman dan tercukupi. Stok solar di Kabupaten Pati saat ini ada sekitar 2,7 kali lipat dari kondisi normal. Karena itu Pertamina meminta masyarakat tidak khawatir. Para nelayan yang kapalnya di bawah 30 gross ton atau 30 GT dapat menggunakan BBM subsidi. Sementara kapal di atas 30 ton tidak mendapatkan subsidi karena tergolong industri.
1: Sampaikan bahwa nelayan yang tergolong di bawah 30 GT berhak mendapatkan BBM solar subsidi melalui surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Sementara itu, untuk nelayan dalam kategori di atas 30 GT bisa menggunakan BBM non-subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tergolong dalam kategori usaha industri.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, akibat hujan deras pada Senin kemarin, tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring. Sementara itu di Karanganyar, Jawa Tengah, atap ruang kelas di SD Negeri 1 Girilayu juga ambruk pada Selasa pagi. Peristiwa tersebut diduga akibat bangunan yang telah lapuk.
2: Tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh dan menutup saluran air. Sebagian material juga menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, petugas Sudin Tata Air bersama PPSU Kelurahan Tebet Barat masih melakukan pembersihan puing. Material dipindahkan bertahap agar saluran air kembali normal. Pihak sekolah mengalihkan kegiatan menjadi pembelajaran daring. Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan. Kepala sekolah menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap yang melemah dan tidak mampu lagi menahan debit air saat hujan deras pada Senin.
3: 42 meter. Tembok di bawahnya kan turap. Jadi turapnya itu memang mungkin tergerus air ya karena banjir. Karena hujan yang sangat besar, bawahnya itu ambruk. Sehingga yang di atasnya kan pasti ikut dong ambruk.
2: Pihak sekolah berharap penanganan segera selesai agar kegiatan belajar tatap muka dapat kembali normal. Atap salah satu ruang kelas di SDN 1 Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ambruk pada Selasa pagi. Ambruknya atap ini diduga akibat kondisinya yang telah lapuk. Kondisi ruang kelas terlihat rusak parah. Balok kayu dan material atap berserakan. Beruntung peristiwa tersebut terjadi saat siswa tidak berada di dalam kelas. Pihak sekolah kemudian memasang pembatas dan imbauan agar siswa tidak mendekat ke lokasi. Petugas BPBD Karanganyar dan kepolisian mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab ambruknya atap tersebut.
4: Tadi pas jam 7.15 menit.
5: Kalau ruangan ini biasanya digunakan untuk apa, Pak?
4: Sementara tidak digunakan, tapi pada waktu sebelum ada kerusakan itu digunakan untuk kegiatan karawitan.
5: Karawitan?
4: Ya, karawitan.
5: Berarti kegiatan.
0: Dan kita akan beralih menuju konferensi pers di Istana Negara Jakarta Pusat. Konferensi ini rencananya akan diselenggarakan ataupun dilaksanakan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia dan langsung kita akan pantau bersama.
6: Membuat rupiah itu stabil ke depan. Tujuh langkah pentingnya yang tadi kami laporkan apa? Satu, kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan domestic non-delivery di dalam negeri dan juga non-delivery forward NDF di pasar luar negeri. Di Hong Kong, di Singapura, di London, di New York kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu. Yang kedua, tadi Pak Menko sudah menyebutkan, karena sementara ini SBN itu keluar, kemudian saham, meskipun dalam minggu-minggu terakhir hasil koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan sudah mulai inflow, tapi year to date masih outflow. Sementara saham terjadi outflow, sehingga kami bersepakat untuk sementara ini SRBI dibuat perlu inflow, sehingga inflownya SRBI bisa mencukupi outflownya SBN dan saham itu koordinasi kami dengan Pak Menteri Keuangan sehingga betul-betul menjaga inflownya dari portfolio asing itu masih year to date-nya masih terjadi inflow dan itu memperkuat nilai tukar rupiah. Nomor tiga, ini juga koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan, BI akan terus membeli SBN dari pasar sekunder. Ini koordinasi sudah awal tahun koordinasi dan kita lakukan. Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah 123 1 triliun rupiah dan kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan selama itu koordinasi sangat erat antara fiskal dan moneter. Kemudian yang keempat, kami juga dengan Pak Menteri Keuangan menjaga likuiditas di perbankan dan pasaran lebih dari cukup, yaitu terindikasi dari pertumbuhan uang primer yang selalu double digit. Di terakhir itu pertumbuhan uang primernya adalah 14,1%. Nomor 5 yaitu adalah yang kami sudah keluarkan adalah pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying. Yang dulunya 100.000 dolar per orang per bulan kita turunkan 50.000 dolar per orang per bulan. Itu yang kami langsung koordinasi dengan KSSK untuk penguatan bukan termasuk di dalam negeri itu adalah pasar yuan Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Karena local currency kita dengan Cina sama yuan Cina sama rupiah rupiah itu sangat tinggi dan sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri. Selain intervensi yang terus kami lakukan, kami juga membolehkan bank-bank domestik untuk ikut jualan offshore NDF di luar negeri sehingga pasokannya lebih banyak sehingga itu akan memperkuat stabilisasi dari nilai tukar rupiah. Nomor berapa? 6 ya. Nomor 7 adalah peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi, kami kirim pengawas ke sana koordinasi dengan Bu Frederika Widiasari dari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga. Terima kasih Pak Menko. 25.000. Oh. Yang tadi pembatasan pembelian dolar yang sudah kami turunkan dari 100.000 menjadi 50.000 kami persiapkan kami akan turunkan lagi menjadi 25.000 sehingga pembelian dolar sampai dengan atau di atas 25.000 itu harus pakai underlying. Ya itu yang kami akan perkuat, ini akan kami perkuat dalam negeri. Pak Menko sudah cukup?
7: Cukup.
6: Oke, berarti yang lain.
7: Silakan Pak Menteri Keuangan.
8: Makasih Pak Menko. Saya sedikit aja, enggak 10 kayak Pak Bu tadi. 2 aja, 2. 10 Pak. 7. Saya 2 aja mungkin. Yang pertama dari angka pertumbuhan ekonomi tadi, yang keluar hari ini 5.61. Itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5.39, sekarang 5.61. dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin-kemarin bilang serok-serok-serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan yang lebih cepat. Dan akan kita jaga untuk ruang kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan bank sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya ke perekonomian yang nggak lama lagi akan diumumkan ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan. Yang kedua untuk memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam panda bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Terima kasih, Pak. Terima kasih.
9: Terima kasih Pak Menko, yang saya hormati Pak Menko, Pak Gubernur BI, Pak Menteri Keuangan, Pak Ketua LPS, dan tentu saja rekan-rekan semua yang saya hormati. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kami menyampaikan dari forum tadi, pada intinya kalau dari kami menyampaikan mungkin concern dari yang disampaikan oleh Pak Menko tadi terkait dengan pasar.
0: Barusan tadi kita dengarkan konferensi pers dari Istana Negara Jakarta Pusat, ada Menteri Koordinator Ekonomi, itu Erlangga Hartarto, dan juga Menkyu Purabaya hingga Gubernur BI Perry Warjio yang menyebutkan sejumlah upaya pemerintah untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah yang saat ini tembus 17.300 terhadap dolar Amerika Serikat. Dan konferensi pers tadi sekaligus mengakhiri Prime News episode malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Disiarkan langsung dari CNN Indonesia, acara Leading Women Awards 2026.

Mari kita sambut. Inilah pembawa acara pada malam hari ini, Alfian Raharjo dan Ayu Rahmawati.

0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Selamat datang dan selamat malam kami ucapkan kepada Bapak dan juga Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia dalam acara CNN Indonesia Leading Woman 2026 Empowered Women Empowering the Nation. Baik, Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, malam ini kita akan merayakan prestasi ketangguhan dan perjalanan para perempuan Indonesia yang berdaya dan juga memberdayakan bangsa.
0: Dan malam hari ini kita juga memberikan apresiasi perjuangan para perempuan hebat yang tentu saja telah memberikan dampak di berbagai bidang dan berkontribusi positif bagi masyarakat Indonesia. Perkenalkan, saya Alfian Raharjo.
1: Dan saya Ayu Rahmawati yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan malam hari ini. Dan juga sebuah kehormatan bagi kami berdua bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Pertama izinkanlah kami menyapa para tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini.
0: Baik, selamat malam kami ucapkan kepada Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Selanjutnya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selamat malam, Sugeng Dalu. Selanjutnya kepada Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Sugeng Dalu Ibu. Juga Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, selamat malam Ibu. Dan juga Ibu Ripka Haluk, selamat malam Ibu. Juga Ibu Veronika Tan. Dan juga Ibu Dr. Gigi Anita Khairul Tanjung, MARS. Selamat malam Ibu, terima kasih.

0: sudah hadir pada malam hari ini.
1: Betul sekali, dan juga tamu undangan yang telah hadir dalam acara Leading Women Awards 2026. Dan acara pada malam hari ini terselenggara berkat dukungan dari sejumlah sponsor, diantaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, PT Pegadaian, PT Pelni Persero, PT Bank Digital BCA, Hash Micro, dan juga Brawijaya Hospital Group.
0: Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Gigi Anita Khairul Tanjung, MARS, selaku pendiri dan juga ketua yayasan CT Arsa Foundation. Kepada Ibu Anita, dipersilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang saya muliakan dan saya hormati, Ibu Sinta Nuria Wahid, Ibu Negara keempat Republik Indonesia, bersama Ibu Yeni, Ibu Lisa. Ibu Sinta ini luar biasa. Setiap hari puasa bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan setiap 4 hari itu selalu khatam Quran. Dan ini panutan buat kita semua. Supaya kita bisa mengikuti jejak Ibu Sinta. Dan juga kepada yang mulia, Bapak Sri Sultan Hamengkubono ke-10, Raja Kraton Yogyakarta, beserta Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD Republik Indonesia, Sugeng Rawuh, Pak, Ibu, dan juga Ibu Amalia, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Ibu Ripka, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, selamat malam Ibu. Ini sahabat saya, Ibu Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dan juga ibu-ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ibu-ibu kepala daerah, ibu-ibu pejabat Eselon 1, Kementerian dan Lembaga Negara, dan ibu-ibu direksi BUMN dan korporasi, dan para tokoh perempuan dari berbagai bidang yang saya hormati dan saya kagumi, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini, kita tidak hanya saja merayakan CNN Indonesia Leading Women Awards 2026. Namun, kita sedang memberikan ruang penghormatan yang lebih dalam kepada keberanian yang tidak selalu terlihat. Ketangguhan yang lahir dari perjalanan yang panjang dan kasih sayang yang menggerakkan banyak kehidupan. Ini bukan sekedar pemberian trofi, bukan. Tetapi ini tentang jejak yang telah ditinggalkan oleh perempuan-perempuan hebat bagi bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta. Malam ini begitu sangat bermakna karena kita masih merasakan nafas dari perjuangan Raden Ajeng Kartini dan para perempuan panutan bangsa ini. Raden Ajeng Kartini dan para perempuan hebat telah mengajarkan kita bahwa

pendidikan itu adalah sangat penting sekali, disertai dengan kesetaraan. Dan ini semua tidak bisa didapatkan secara instan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan saya sangat hormati, melainkan hak yang lahir dari keberanian berpikir dan harus diperjuangkan dengan kerja keras. Dengan perjuangan itu tidak pernah akan selesai. Ia hidup dalam setiap perempuan yang terus melangkah, meski jalan tersebut banyak menghadapi hambatan-hambatan. Tetapi yang tetap bersuara dan memilih bertahan untuk mengubah masa depan yang lebih baik. Para tamu undangan yang saya banggakan, lihatlah di sekeliling kita ini. Para perempuan yang hadir pada hari ini dan seluruh perempuan di Indonesia adalah wujud nyata dari mimpi-mimpi Raden Ajeng Kartini yang terus hidup hingga saat ini. Saya sering mengatakan bahwa perempuan adalah pilar dari setiap komunitas. Perempuan adalah pondasi yang menopang banyak kehidupan. Perempuan bukan hanya memimpin di ruang rapat dan pemerintahan saja, tetapi perempuan hadir di ruang yang menentukan arah masa depan kita. Perempuan adalah pendidik pertama yang membentuk karakter generasi, penjaga nilai dan tradisi yang menghidupkan budaya serta identitas bangsa, sekaligus penggerak ekonomi yang tidak kenal lelah. Kami sangat mengapresiasi kepemimpinan yang bukan soal jabatan, tetapi soal dampak yang bermakna bagi masyarakat luas. Boleh saya tekankan kembali bahwa kami sangat mengapresiasi kepemimpinan yang bukan hanya soal jabatan, tetapi soal dampak yang bermanfaat luas. Kepemimpinan yang memegang teguh integritas, yang merangkul keragaman, dan yang memastikan bahwa bangsa depan, masa depan bangsa ini harus benar-benar diwariskan untuk generasi berikutnya. Kepada para penerima penghargaan di seluruh perempuan Indonesia, ingatlah bahwa kehadiran perempuan-perempuan di ruangan ini bukan suatu kebetulan atau keberuntungan. Tidak, ini bukan suatu keberuntungan atau kebetulan, tetapi ini adalah apresiasi atas nilai kerja keras dan perjalanan yang panjang yang telah ditempuh. Mohon tepuk tangan untuk perempuan-perempuan hebat yang ada pada hari ini. Perjuangan perempuan dilihat, diakui, dan menjadi bagian yang sangat penting dari perubahan yang sedang kita wujudkan bersama untuk bangsa kita tercinta yang lebih baik. Teruslah berkarya, berdaya, dan bermakna, karena kami sangat yakin saatnya perempuan bangkit, perempuan akan membawa harapan

0: serta mimpi-mimpi serta masa depan ini akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat berjuang, dan teruslah menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, mohon izin untuk tetap berada di atas panggung karena akan memberikan penghargaan kepada para penerima award. Dan Bapak Ibu sekalian, akan ada beberapa penghargaan yang malam ini diberikan. Langsung saja untuk penghargaan pertama, CNN Indonesia Leading Woman 2026 untuk kategori Society and Culture.
2: Penghargaan Outstanding Leader in Democracy and Women's Right diberikan kepada Ibu Sinta Nuriyah Wahid, tokoh perempuan dan juga pluralisme. Kepada Ibu Sinta Nuriyah Wahid, dipersilahkan ke panggung untuk menerima penghargaan yang akan diserahkan oleh Ibu Dr. Gigi Anita Khairul Tanjung, MARS.
1: Sinta Nuriyah Wahid konsisten memperjuangkan nilai kemanusiaan, toleransi dan kesetaraan di tengah keberagaman Indonesia. Dalam segala keterbatasan fisik, ia tetap turun langsung mendampingi kelompok rentan dan membangun dialog lintas iman dengan keteladanan yang nyata. Sosoknya mencerminkan keberanian moral dan komitmen tanpa pamrih yang menginspirasi bangsa Indonesia. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Gigi Anita Khairul Tanjung, MARS, untuk memberikan penghargaan kepada Ibu Sinta Nuriyah Wahid.
2: Baik, dan kita abadikan terlebih dahulu untuk berfoto bersama. Kita hitung, 1, 2, 3, satu kali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih, kami persilahkan Ibu Anita Khairul Tanjung untuk kembali ke tempat duduk. Dan kita akan berbincang sejenak dengan Ibu Sinta.
1: Izin Ibu. Boleh berbincang sejenak sebentar, ya Bu. Selamat atas penghargaannya, apa kabar Ibu malam hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Ibu, mungkin kita akan lebih bertanya, tadi Bu Anita Khairul Tanjung sempat bercerita, Ibu sering berpuasa, 4 hari sekali khatam Al-Quran, luar biasa. Sebenarnya tujuannya untuk apa Ibu? Kalau boleh disampaikan kepada kita, mungkin agar kita juga bisa mencontoh apa yang sudah Ibu lakukan. Bahkan mungkin wanita-wanita di Indonesia akan mengikuti jejak Ibu juga melakukan ibadah yang luar biasa ini, Bu.
3: Ya, kalau kita melakukan, misalnya melakukan puasa atau melakukan membaca Al-Quran, pertama kali adalah ini adalah suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, sebagai rasa syukur kita kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan terutama kepada kaum wanita. Ya, kaum wanita adalah makhluk yang paling mulia di atas dunia ini. Karena apa? Bukan hanya karena kita ada di atas bumi ini, kita melalui beliau-beliau ini kaum wanita. Tetapi kaum wanita adalah malaikat-malaikat yang nyata.
2: Luar biasa.
3: Lagi, saya yakin wanita tidak dilahirkan sebagai bayang-bayang laki-laki. Tetapi perempuan berhak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Karena dalam kalau orang Islam selalu tahu bahwa An-nisa'u imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Artinya

0: perempuan adalah tiang negara. Kalau perempuannya tidak baik, maka negaranya juga tidak akan baik. Tetapi kalau perempuannya baik, maka negaranya akan juga baik. Amin. Itu adalah perempuan yang menjadikannya.
1: Oke. Baik, terima kasih Ibu Sinta Nuria Wahid sudah memberikan pesan-pesan kepada kita semuanya. Mungkin dia menjadi garis atau menjadi benang merah bahwa tidak selamanya wanita itu adalah berupa konco wingking begitu ya Bu ya.
2: Betul.
1: Tapi juga punya peran besar tidak dalam mendampingi pria dan juga mempunyai peran yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan generasi bangsa ini menjadi lebih baik begitu ya Bu ya.
0: Bapak Nur sebutkan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu perempuan adalah pakaian bagi laki-laki dan kamu laki-laki adalah pakaian bagi perempuan. Jadi antara laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara.
2: Baik. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ibu Sinta Nuria Wahid. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan tepuk tangan
1: untuk Ibu Sinta Nuria Wahid yang sudah mendapatkan Outstanding Leader in Democracy and Women's Right. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Sinta untuk kembali ke tempat duduk.
2: Terima kasih sekali lagi Ibu, luar biasa tadi pesan-pesannya sangat menginspirasi untuk seluruh masyarakat Indonesia terutama kaum perempuan Alfian.
1: Memang pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Sinta Nuria Wahid tadi luar biasa ya.
2: Betul.
1: Pesan-pesan yang disampaikan seorang ibu
2: seorang
1: kepada putra-putrinya begitu. Bahwa segala sesuatunya itu perempuan sama dengan laki-laki dan laki-laki sama dengan perempuan.
2: Saling mengisi, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah, tapi saling melengkapi satu sama lain.
1: Betul.
2: Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membacakan penghargaan CNN Indonesia Leading Woman 2026 untuk kategori Public Sector.
1: Dan selanjutnya untuk kategori Outstanding Leader in National Data Governance and Statistical System. Penghargaan ini diberikan kepada Ibu Amalia Adininggar Widyasanti selaku Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Kepada Ibu Amalia Adininggar Widyasanti dipersilakan naik ke panggung.
2: Ibu Amalia Adininggar Widyasanti berkontribusi besar dalam memperkuat integrasi dan tata kelola data nasional melalui transformasi BPS. Di bawah arahannya BPS semakin berperan sebagai sumber utama daya yang kredibel dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah. Dan di tahun ini BPS juga melakukan sensus ekonomi 2026 sebagai fondasi kebijakan ekonomi nasional berbasis data berkualitas yang bermakna dan juga berdampak. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Titin Rosmasari selaku Presiden Direktur CNN Indonesia untuk memberikan penghargaan kepada Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Kami persilahkan.
1: Baik, kita abadikan momen bahagia pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bu. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Dan kami mohon kepada Ibu Titin untuk tetap berada di atas panggung. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan terkait kategori Outstanding Leader in National Governance Coordination and Regional Administration Reform. Penghargaan ini diberikan kepada Ibu Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. Kepada Ibu Ripka Haluk dipersilakan untuk naik ke panggung.
2: Sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Ripka Haluk berkontribusi dalam penguatan koordinasi pusat dan daerah, percepatan reformasi administrasi pemerintahan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah secara nasional. Kiprahnya juga mencerminkan komitmen terhadap integrasi kebijakan stabilitas pemerintah dan penguatan otonomi daerah di Indonesia. Kami persilahkan kepada Ibu Titin Rosmasari untuk memberikan penghargaan kepada Ibu Ripka Haluk.
1: Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penghargaan malam hari ini untuk Ibu Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Baik, kami persilahkan Ibu untuk kembali ke tempat duduk.
2: Dan untuk

0: selanjutnya, kategori Outstanding Leader in Advocating Child Protection and Collaborative Governance diberikan kepada Ibu Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami persilahkan kepada Ibu Veronica Tan untuk bergabung ke atas panggung.
1: Sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan menekankan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan aktif membangun kerjasama lintas sektor. Veronica berupaya membangun sistem perlindungan yang lebih manusiawi, memperkuat kemandirian perempuan, dan memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan berkualitas.
0: Kami persilahkan kepada Ibu Titin untuk memberikan penghargaan kepada Ibu Veronica, dan kami persilahkan tim fotografer dan juga tim media untuk mengabadikan momen ini untuk melakukan sesi foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Baik. Terima kasih, kami persilahkan Ibu Vero untuk bisa menempati kembali tempat yang telah disediakan.
1: Dan selanjutnya, kategori Outstanding Leader in Public Sector Collaboration and Inclusive Governance diberikan kepada Ibu Marulina Dewi, Kepala Biro Kerjasama Daerah atau KSD DKI Jakarta. Kepada Ibu Marulina Dewi, dipersilahkan naik ke panggung.
0: Marulina Dewi sukses memperkuat kolaborasi sektor publik dan mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif. Keberhasilan dalam mengintegrasikan sinergi antar pemangku kepentingan serta memastikan kebijakan yang partisipatif, responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas membuatnya dilantik menjadi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kominfotik DKI Jakarta. Kami persilahkan kepada Ibu Titin memberikan penghargaan kepada Ibu Dewi.
1: Kita abadikan dulu, kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada Ibu Marulina. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk.
0: Ya. Terima kasih Bapak Ibu hadir yang berbahagia. Selanjutnya adalah kategori Outstanding Leader in Regional Economic Acceleration. Diberikan kepada Ibu Ratu Rahmatuzakiyah, Bupati Serang. Kepada Ibu Ratu Rahmatuzakiyah, kami persilakan untuk naik ke atas panggung.
1: Ratu Rahmatuzakiyah berhasil mendorong pertumbuhan investasi daerah yang signifikan, serta mempercepat reformasi layanan publik di Kabupaten Serang, Banten, melalui kebijakan perizinan yang lebih sederhana dan digitalisasi layanan. Ia juga berhasil menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan ramah usaha.
0: Kembali kami persilahkan kepada Ibu Titin Rosmasari untuk memberikan penghargaan kepada Ibu Ratu Rahmatuzakiyah. Kami persilahkan Ibu. Selanjutnya kami mohon untuk mengambil foto bersama. Kami persilahkan dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih, kami persilahkan Ibu Ratu untuk kembali ke tempat yang telah disediakan.
1: Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penerima anugerah pada malam hari ini. Dan selanjutnya adalah penghargaan Outstanding Leader in Local Economic and Inclusive Development diberikan kepada Ibu Ratu Ngadu Bonubula, Bupati Sumba Barat Daya. Kepada Ibu Ratu Ngadu Bonubula, dipersilakan naik ke panggung.
0: Ratu Ngadu Bonubula menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pembangunan inklusif di Sumba Barat Daya melalui penguatan investasi, digital ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, bantuan sosial menjangkau ribuan warga, transformasi ekonomi rakyat mulai berjalan, serta pemberdayaan UMKM, pertanian, dan SDM terus diperkuat secara berkelanjutan. Kami mohon kepada Ibu Titin untuk kembali memberikan penghargaan kepada Ibu Ratu. Luar biasa sekali, kami persilahkan. Setelahnya kami juga mempersilahkan untuk mengambil foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu Ratu, kami persilahkan
1: terima
0: kembali
1: kasih
0: ke tempat.
1: Dan kami persilahkan juga kepada Ibu Titin Rosmasari untuk kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kita akan menyampaikan Lifetime Dedication in Parliamentary and Digital Transformation Achievement. Penghargaan ini diberikan kepada Ibu Nurul Arifin, anggota Komisi 1 DPR RI. Kepada Ibu Nurul Arifin,

0: dipersilakan naik ke panggung.
1: Dedikasi dan konsistensi Nurul Arifin selama lebih dari 20 tahun di dunia politik tercermin dalam kiprahnya sebagai anggota Komisi 1 DPR RI. Salah satu pencapaiannya terlihat dalam penyusunan UU Perlindungan Data Pribadi, perluasan akses internet di wilayah pelosok, serta dukungan terhadap program Digital Talent Scholarship untuk mencetak talenta digital Indonesia. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Desi Anwar untuk memberikan penghargaan kepada Ibu Nurul Arifin. Kami persilahkan.
0: Kita berikan tepuk tangan untuk penghargaan malam hari ini yang diberikan kepada Ibu Nurul Arifin atas kiprahnya yang luar biasa terkait dengan lifetime dedication in parliamentary and digital transformation achievement. Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Desi. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Kami persilakan Ibu Nurul Arifin untuk bisa kembali ke tempat yang telah disediakan.
0: Selanjutnya, untuk kategori Outstanding Women in Regional Legislative Leadership and Public Advocacy diberikan kepada Dr. Ratnawati MKKK selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat. Kepada Ibu Ratnawati dipersilahkan naik ke panggung.
1: Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, Dr. Ratnawati berhasil mengintegrasikan peran politik, organisasi partai dan pelayanan publik secara efektif. Ia memperkuat posisi fraksi, memperluas representasi perempuan di legislatif serta konsisten mengawal kebijakan daerah agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Desi Anwar untuk memberikan penghargaan kepada Ibu Ratnawati. Ya, terima kasih. Kami persilahkan kepada Ibu Ratnawati untuk kembali ke tempat. Dan ya, kami mohon kepada Ibu Desi Anwar untuk tetap berada di atas panggung karena selanjutnya penghargaan dengan kategori Outstanding Leader in Transformation of National Education Governance diberikan kepada Ibu Insinyur Suharti PhD, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada Ibu Suharti, kami persilahkan untuk menaiki panggung.
0: Ibu Suharti merupakan pemimpin strategis dalam transformasi tata kelola pendidikan nasional. Pengalamannya lintas institusi dari Bappenas, Kemendikbud, Deputi Gubernur DKI Jakarta, hingga Kemendikbudristek dan kini Kemendikdasmen sebagai Sekretaris Jenderal membentuk pemahaman utuh dari perencanaan hingga implementasi kebijakan. Sebagai Sekjen, beliau memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif dan akuntabel. Saat pandemi COVID-19, beliau memimpin JDCN atau Jakarta Development Collaboration Network melalui KSBB Pendidikan untuk menyediakan gawai bagi siswa kurang mampu, dan komitmen pada kolaborasi dan pemerataan akses pendidikan ini berlanjut dalam transformasi digital pendidikan. Ibu Suharti adalah representasi kepemimpinan perempuan yang mendorong perubahan sistemik dan juga berdampak luas.
1: Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan, Ibu. Kami sebelum melanjutkan pembacaan penghargaan selanjutnya, kami ingin mengucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada Bapak Hoirul Tanjung. Selamat malam, Chairman CT Corp.
0: Sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan malam hari. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kita akan menyampaikan kategori Outstanding Young Leader in Economic Policy and Financial Inclusion. Diberikan kepada Putri Komarudin, anggota fraksi Partai Golkar DPR RI. Kepada Ibu Putri Komarudin, dipersilahkan untuk naik ke panggung.
1: Melalui perannya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Putri Komarudin konsisten memperkuat tata kelola sektor keuangan demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dedikasinya menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan juga merata. Terima kasih atas kontribusinya. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan.
0: Kami persilahkan juga
1: untuk Ibu Desi Anwar
0: kembali ke tempat duduk. Kita lanjutkan kembali untuk penghargaan malam hari ini di CNN Indonesia Leading Woman Award 2026.

0: CRS selaku pendiri dan juga ketua Yayasan CT Arsa Foundation untuk memberikan penghargaan malam hari ini.
1: Gusti Kanjeng Ratu Hemas dikenal karena keteguhannya dalam memperjuangkan isu-isu publik secara berkelanjutan dan berprinsip dalam perannya sebagai senator. Beliau juga konsisten mengadvokasi penguatan peran daerah, pemberdayaan perempuan, serta pelestarian nilai budaya dalam sistem demokrasi modern.
0: Kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Gusti Kanjeng Ratu Hemas atas penghargaan yang diterima pada malam hari ini. Kami persilahkan kepada Ibu Anita untuk kembali dan kita akan berbincang sedikit dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar Ibu?
2: Baik.
1: Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini, luar biasa sekali.
2: Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih dapat penghargaan yang luar biasa. Hanya saya tadi tanya yang dinilai apanya dari saya.
1: Ibu, mungkin saya sebagai perempuan ya melihat sosok yang menginspirasi masyarakat Indonesia seperti Ibu. Mungkin bisa diberikan sedikit pandangannya kalau Ibu melihat perempuan di Indonesia sekarang ini seperti apa sih Ibu? Apakah memang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan oleh Ibu kita Kartini Ibu?
2: Kalau dari perjuangan Ibu Kartini itu sebetulnya kita sudah lebih maju dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesempatan bagi perempuan untuk berkarya, dan juga majunya perempuan Indonesia menjadi satu tolok ukur bukan hanya bagi masyarakat Indonesia tapi bagi seluruh dunia melihat bahwa wanita Indonesia itu sudah cukup tangguh. Dan posisi yang ditempati oleh perempuan-perempuan yang sekarang berada di baik itu di pemerintahan maupun juga di lembaga legislatif. Di sini perjuangan seperti Mbak Nurul, Mbak Komardin, Mbak siapa. Ini sesuatu yang menurut saya mereka cukup berdaya di dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Kepentingan perempuan itu selain pendidikan juga kesehatan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.
0: Sementara itu kalau Gusti Kanjeng Ratu Hemas melihat sendiri sebenarnya apa yang perlu lebih di-empowering lagi dari perempuan Indonesia? Apa yang perlu ditingkatkan lagi oleh para perempuan Indonesia agar mungkin bisa semakin digdaya, bisa semakin berdaya lagi untuk kemajuan bangsa Indonesia?
2: Kalau dilihat keberanian, bagi saya perempuan Indonesia sudah cukup berani dan cukup tangguh. Tetapi tetap kesempatan yang masih belum sempurna diberikan kepada perempuan-perempuan Indonesia.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih, Ibu.
0: Sudah memberikan pandangannya terkait dengan perempuan Indonesia. Sekali lagi selamat atas award yang sudah diterima dan sukses selalu buat Ibu untuk semakin menjadi salah satu representasi ya wanita Indonesia yang digdaya di bangsa Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
1: Terima kasih, luar biasa sekali. Kita melihat sosok yang sangat inspiratif malam hari ini dari berbagai sektor. Perempuan-perempuan kuat yang membangun bangsa Indonesia. Baik, hadirin yang berbahagia, berbagai penghargaan untuk kategori public sector telah disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk para perempuan hebat Indonesia.
0: Dan tentu saja setelah ini kita juga akan menyaksikan sosok-sosok perempuan hebat lainnya yang nantinya akan menerima penghargaan dalam CNN Indonesia Leading Woman Award 2026. Kita akan jeda terlebih dahulu.

Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
5: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
8: Sejarah telah mencatat bahwa bangsa yang besar

0: tidak hanya dibangun oleh otot, tapi juga oleh empati dan kecerdasan kolektif. Hari ini, emansipasi bukan lagi sekedar menuntut kesamaan hak, melainkan tentang pembuktian kapasitas. Kepemimpinan perempuan bukanlah ancaman bagi tradisi. Saat seorang perempuan berdaya, ia tidak hanya mengangkat dirinya sendiri. Ia menjadi jembatan bagi keluarga dan mercusuar bagi komunitas. Di tangannya, pendidikan menjadi fondasi. Melalui gagasannya, ekonomi mikro tumbuh menjadi pilar. Namun perjalanan ini tidak pernah linier. Kita masih berdiri di hadapan tembok besar bernama tantangan zaman. Dan tantangan itu nyata, mulai dari jerat ketimpangan digital yang membatasi akses informasi hingga beban ganda yang seringkali memaksa perempuan memilih antara aktualisasi diri atau tradisi yang kaku. Namun, menyerah bukan pilihan. Melalui kolaborasi dan keberanian, perempuan terus membuktikan bahwa memberdayakan perempuan adalah investasi terbaik untuk kedaulatan bangsa. Maka, biarkan setiap anak perempuan di negeri ini tahu bahwa langit bukanlah batas, melainkan tujuan. Mari melangkah, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua.
1: Habis gelap, terbitlah terang. Sesudah gelap, terbitlah terang. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam, gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kami di sini memohon diusahakannya pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak perempuan. Bukan sekali-kali karena kami ingin anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar bagi kaum wanita agar lebih cakep melakukan kewajibannya sebagai ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Saya mau bebas, supaya saya dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya, tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya. Hanya dengan pendidikan, perempuan akan memperoleh kemerdekaannya. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Ibu adalah pendidik manusia yang pertama dan utama. Sampai kapanpun itu, kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Bagaimanapun jalannya, sekali-sekali jangan lelah untuk berusaha gigih membela semua yang baik. Selama masih ada hari esok, selama itu pula harapan tidak akan pernah hilang. Sesudah gelap, terbitlah terang. Ibu kita Kartini.
2: Para hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Kartini.

0: Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
1: Luar biasa, tadi kita sudah mendengarkan petikan dari bait surat Kartini yang dibacakan oleh Ibu Veronica Tan. Luar biasa, cukup indah.
0: Dan juga pastinya kembali mengingatkan kita atas semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini.
1: Dan sekali lagi terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Leading Woman Award 2026.
0: Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk para perempuan hebat yang menerima penghargaan pada malam hari ini. Dan juga para hadirin dan pemirsa yang menyaksikan acara spesial ini.
1: Dan selanjutnya adalah penyerahan penghargaan CNN Indonesia Leading Woman Award 2026 untuk kategori Public Sector. Untuk kategori Outstanding Leader in Parliamentary Leadership and

0: National Political Governance. Tidak hanya satu, tapi kali ini ada dua kategori sekaligus yang didapatkan oleh satu perempuan hebat Indonesia. Kategori yang kedua adalah Outstanding Advancing Strategic Legislation and Parliamentary Modernization. Diberikan kepada Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Kepada Ibu Puan Maharani atau yang mewakili, kami persilahkan untuk naik ke panggung. Dan kami mengundang Ibu Titin Rosmasari selaku Presiden Direktur CNN Indonesia untuk memberikan penghargaan.
1: Untuk kategori Outstanding Leader in Parliamentary Leadership and National Political Governance, Puan Maharani memegang peran penting di PD Perjuangan dalam memperkuat konsolidasi partai, arah kebijakan politik serta kaderisasi nasional. Dan sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI, ia memimpin fungsi legislasi anggaran dan pengawasan dengan peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem politik nasional. Selanjutnya untuk kategori Outstanding in Advancing Strategic Legislation and Parliamentary Modernization, Puan Maharani menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mengawal pengesahan berbagai undang-undang strategis yang menjadi fondasi arah pembangunan nasional. Di bawah kepemimpinannya, parlemen terus bertransformasi menjadi lembaga yang lebih modern, transparan dan bertransformasi serta inovatif sehingga menjadi semakin dekat dan akuntabel kepada publik. Komitmennya dalam memangkas jarak antara rakyat dan wakilnya melalui digitalisasi proses birokrasi menjadikan parlemen Indonesia institusi yang modern dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
0: Baik, terima kasih kepada yang mewakili Ibu Puan Maharani. Kami persilahkan kembali ke tempat duduk dan juga Ibu Titin Rosmasari. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya penyerahan penghargaan CNN Indonesia Leading Woman 2026 untuk kategori State Owned Enterprise atau BUMN.
1: Dan penghargaan dengan kategori Leading Woman in ESG and Public Affairs Leadership diberikan kepada Ibu Sally Adriatica, Division Head of Institutional Relations Mind ID. Kepada Ibu Sally Adriatica, dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Kami juga turut mengundang dengan hormat Ibu Afiliani selaku Komisaris Utama Alobank untuk berkenan memberikan penghargaan. Kami persilahkan.
0: Penghargaan Leading Woman in ESG and Public Affairs Leadership dianugerahkan kepada Sally Adriatica atas kontribusinya dalam memperkuat peran Mind ID sebagai entitas strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis tetapi juga pada keberlanjutan dan dampak sosial. Melalui kepemimpinannya di bidang institutional relation, Sally mendorong integrasi nilai-nilai ESG dalam komunikasi korporasi serta memperkuat dialog konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan.
1: Baik, terima kasih Ibu Afiliani. Kami mohon izin Ibu Afiliani untuk tetap berada di atas panggung karena akan memberikan penghargaan setelah ini kepada para penerima award.
0: Dan selanjutnya untuk kategori Outstanding Leader in the Modernization of Indonesian Maritime Services diberikan kepada Ibu Tri Andayani, Direktur Utama PT Pelni Persero. Kepada Ibu Tri Andayani dipersilahkan naik ke panggung.
1: Tri Andayani berhasil mendorong transformasi digital di Pelni serta menghadirkan peningkatan kualitas layanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, Pelni menjadi lebih efisien, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kontribusinya tersebut membawa perubahan signifikan dalam industri transportasi laut nasional.
0: Terima kasih Ibu, kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Ibu Afi, kami mohon tetap di atas panggung Ibu.
1: Dan selanjutnya penghargaan dengan kategori Outstanding Leader in Sustainable and Financial Leadership diberikan kepada Ibu Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia. Kepada Ibu Alexandra Askandar, kami persilahkan naik ke atas panggung.
0: Sebagai pemimpin visioner di industri keuangan nasional, Alexandra Askandar menunjukkan kepemimpinan kuat dalam mendorong transformasi perbankan yang mengintegrasikan kinerja bisnis dengan prinsip keberlanjutan. Dengan komitmen tinggi terhadap ESG, beliau memperluas pembiayaan berkelanjutan, memperkuat praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia. Kepemimpinannya mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan finansial dan dampak sosial.
1: Terima kasih.

0: Filiadi, kami mohon tetap berada di atas panggung terlebih dahulu.
1: Dan selanjutnya untuk kategori Outstanding Leader in Financial Strategy and Transformation diberikan kepada Ibu Viviana Diah Ayu Retno Kumalasari, Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Kepada Ibu Viviana atau yang mewakili, kami persilahkan untuk naik ke panggung.
0: Viviana Diah Ayu Retno Kumalasari menunjukkan kepemimpinan unggul dalam memperkuat fondasi keuangan dan mendorong transformasi strategis di BRI. Ia berhasil mengintegrasikan disiplin finansial, manajemen risiko dan inovasi bisnis untuk menjaga stabilitas sekaligus pertumbuhan berkelanjutan. Kami persilahkan untuk mengambil foto bersama kepada Ibu Viviana dan juga Ibu Afiliani.
1: Terima kasih, kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Ibu Afi, kami mohon tetap berada di atas panggung. Selanjutnya untuk kategori Outstanding Leader in Sustainable Funding Innovation diberikan kepada Farida Tamrin, Direktur Treasury and International Banking PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Kepada Ibu Farida Tamrin atau yang mewakili, kami persilahkan untuk naik ke panggung.
0: Farida Tamrin berperan sebagai inovator pendanaan berkelanjutan yang berhasil memperkuat strategi pembiayaan BRI melalui instrumen keuangan berbasis ESG dan pendekatan pasar global. Dengan kepemimpinan yang visioner, beliau mendorong transformasi fungsi treasury menjadi penggerak utama pertumbuhan yang stabil, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.
1: Baik, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Afiliani. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk.
0: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, adalah penghargaan dengan kategori Outstanding Leader in Risk Management and Governance diberikan kepada Ibu Eti Yuniarti, Direktur Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Kepada Ibu Eti Yuniarti kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kami juga mengundang dengan hormat Ibu Ati Nur Wahyuni, Direktur Utama Trans TV dan Trans 7 untuk berkenan memberikan penghargaan.
1: Eti Yuniarti berkontribusi besar dalam memperkuat manajemen risiko dan tata kelola di BRI. Dengan pengalaman mendalam di bidang risk management, ia berperan penting dalam memastikan stabilitas bisnis melalui pengendalian risiko yang terukur dan penerapan prinsip kehati-hatian di seluruh lini organisasi.
0: Kami persilahkan untuk mengambil foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada Ibu Eti kembali ke tempat dan kepada Ibu Atik untuk tetap berada di atas panggung. Terima kasih.
1: Dan selanjutnya untuk kategori Outstanding Leader in Treasury and Financial Market diberikan kepada Ibu Fenda Yuniarti, Direktur Treasury and International Banking BTN. Kepada Ibu Fenda Yuniarti atau yang mewakili, kami persilahkan untuk naik ke panggung.
0: Fenda Yuniarti merupakan pemimpin strategis di bidang treasury dan keuangan internasional dalam memperkuat stabilitas, likuiditas, serta struktur pendanaan BTN dan pengalaman panjang di pasar keuangan dan perbankan global. Ia mendorong pengelolaan aset dan liabilitas yang lebih efisien serta adaptif terhadap dinamika ekonomi. Kami persilahkan kepada Ibu Ati selaku Direktur Utama Trans TV dan Trans 7 untuk memberikan penghargaan.
1: Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Kami mohon kepada Ibu Ati juga tetap berada di atas panggung untuk memberikan penghargaan selanjutnya. Selanjutnya, kategori Outstanding Leader in Commercial Banking Growth and Strategy diberikan kepada Hermita selaku Direktur Commercial Banking BTN. Kepada Ibu Hermita dipersilakan naik ke panggung.
0: Hermita bermeran penting dalam memperkuat pertumbuhan bisnis komersial dan juga
1: ekspansi kredit di sektor korporasi dan menengah pada BTN. Beliau fokus pada penguatan kualitas portofolio pembiayaan, peningkatan penetrasi pasar commercial banking, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
0: Kami persilahkan kepada Ibu Ati Nur Wahyuni selaku Direktur Utama Trans TV memberikan penghargaan. Terima kasih.
1: Selanjutnya penghargaan untuk kategori The Exemplary Visionary in Strategic Marketing, Sales Excellence and Sustainable Product Innovation diberikan kepada Selvi Dewianti selaku Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian.
0: Sebagai motor penggerak transformasi, beliau sukses mengintegrasikan strategi penjualan yang tangguh dengan kemudahan akses digital melalui

0: aplikasi Tring by Pegadaian. Dedikasi beliau dalam aplikasi ini mengembangkan produk yang solutif dan juga langkah nyata dalam mengembangkan produk dan upaya untuk mengemaskan Indonesia.
1: Selanjutnya untuk kategori Outstanding Leader in Human Capital and Governance Transformation diberikan kepada Ibu Eka Fitria, Director of Human Capital and Compliance PT Bank Mandiri Persero TBK. Kepada Ibu Eka Fitria atau yang mewakili, kami persilahkan naik ke panggung.
0: Melalui kepemimpinannya, Eka Fitria mendorong transformasi human capital dan tata kelola perusahaan yang berhasil memperkuat budaya kerja berintegritas, inklusif, dan berorientasi kinerja di Bank Mandiri. Eka berhasil memperkuat pembangunan talenta, budaya kerja berintegritas, serta sistem kepatuhan yang mendukung organisasi yang lebih adaptif.
1: Terima kasih, kami persilahkan kembali ke tempat duduk. Kita menuju ke kategori selanjutnya. Kategori Outstanding Leader in Financial Strategy and Banking Transformation diberikan kepada Ibu Novita Widya Anggraini selaku Director of Finance and Strategy PT Bank Mandiri Persero TBK. Kami persilahkan kepada Ibu Novita Widya Anggraini atau yang mewakili untuk naik ke panggung.
0: Novita Widya Anggraini berkontribusi dalam menjaga kinerja keuangan yang solid, mengaktifkan efisiensi operasional, serta mempercepat transformasi digital dan pertumbuhan kredit yang sehat. Kepemimpinannya yang strategis turut memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai institusi keuangan terdepan di Indonesia dengan fundamental yang kuat dan berdaya saing global.
1: Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah dan kami persilakan kepada Ibu Ati dan juga yang mewakili dari Ibu Novita Widya Anggraini untuk kembali ke tempat duduk.
0: Ya, luar biasa. Itu dia tadi perempuan-perempuan yang menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Kita boleh berikan sekali lagi tepuk tangan untuk para penerima penghargaan pada kesempatan malam hari ini.
1: Masih ada sejumlah anugerah yang akan kita berikan kepada wanita-wanita hebat Indonesia. Tapi tetaplah bersama kami karena Leading Women Award 2026 akan kembali sesaat lagi.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengar.
1: Kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Leading Woman 2026.
5: Ya, dan tak perlu berlama-lama lagi. Selanjutnya adalah penyerahan penghargaan CNN Indonesia Leading Woman Award 2026 untuk kategori Private Sector, Business and Industry.
4: Dan penghargaan untuk kategori Outstanding Leader in

0: Customer Centric Digital Banking diberikan kepada Ibu Christina Tehtan, Consumer Banking Director UOB Indonesia. Kepada Ibu Christina, kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan juga kami turut mengundang Ibu Suswati Handayani, Direktur Keuangan dan SDM Trans 7 untuk memberikan penghargaan.
1: Christina berhasil menghadirkan inovasi perbankan digital yang berfokus pada kebutuhan nasabah melalui penguatan digital wealth, peningkatan pengalaman mobile banking, serta inisiatif literasi keuangan. Pendekatan berbasis insight konsumen ini menjadikannya sosok kunci dalam transformasi consumer banking yang relevan dan berdampak.
0: Kami persilakan untuk melakukan sesi foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Luar biasa. Kami persilakan kepada Ibu Christina kembali ke tempat yang telah disediakan dan Ibu Susi, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung.
1: Baik, dan selanjutnya untuk kategori Outstanding Corporate Leader in Strategic Business Development diberikan kepada Grace Tahir selaku Founder Everest Media and Board Member Mayapada Hospital. Kepada Ibu Grace Tahir atau mewakili dipersilakan ke atas panggung.
0: Grace Tahir merupakan pendiri Everest Media, sebuah platform pengembangan konten, komunitas dan edukasi. Ia juga berperan penting dalam memperkuat dan mengembangkan bisnis Mayapada Group melalui strategi pertumbuhan jangka panjang dan diversifikasi usaha yang mendorong ekspansi lintas sektor khususnya di bidang kesehatan dan layanan korporasi dengan pendekatan yang adaptif dan inovatif. Kepemimpinannya mencerminkan visi strategis dan eksekusi konsisten dalam membangun daya saing berkelanjutan.
1: Kami persilahkan kembali ke tempat duduk.
0: Dan penghargaan selanjutnya, kategori Outstanding Young Leader in Public and Social Impact diberikan kepada Ibu Novita Hardini, anggota DPR RI 2024-2029 dan founder Apprentice Indonesia. Kami persilakan kepada Ibu Novita Hardini untuk naik ke atas panggung.
1: Melalui perannya sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 sekaligus founder Apprentice Indonesia, Novita Hardini konsisten memperjuangkan serta mendorong kebijakan ekonomi inklusif, pemberdayaan UMKM, pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif, serta transformasi digital untuk memperluas kesempatan masyarakat. Beliau juga memberikan dampak nyata dalam membuka serta memperluas akses ekonomi dan meningkatkan kapasitas perempuan serta generasi muda.
0: Baik, kami persilahkan kepada Ibu Novita untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Kita akan berlanjut ke pembacaan kategori selanjutnya.
1: Kategori selanjutnya adalah Outstanding Leader in Healthcare Business Development. Diberikan kepada Dr. Gigi Hestiningsih, SAMARS, selaku Chief Commercial Officer Brawijaya Hospital Group. Kepada Ibu Hestiningsih dipersilakan naik ke panggung.
0: Ibu Hestiningsih berhasil memperkuat pengembangan bisnis dan jaringan kemitraan korporasi di Brawijaya Healthcare Group melalui strategi sales dan kolaborasi yang terarah. Dia berhasil memperluas akses layanan kesehatan kepada berbagai institusi dan juga mitra strategis. Kami persilahkan kepada Ibu Susi, Direktur Keuangan dan SDM Trans 7 untuk memberikan penghargaan kepada Ibu Hesti Ningsih.
1: Terima kasih dan kami persilahkan juga kepada Ibu Suswati Andayani untuk kembali ke tempat duduk.
0: Baik. Selanjutnya adalah penghargaan dengan kategori Outstanding Female in Beauty Technology and Social Impact diberikan kepada Dr. Ayu Widya Ningrum, Aesthetic Doctor and Owner Widya Aesthetic Clinic. Kepada Dr. Ayu Widya Ningrum, kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan kami turut kembali mengundang dengan hormat Ibu Afiliani, Komisaris Utama Alobank untuk memberikan penghargaan.
1: Kami mohon Ibu Afiliani untuk memberikan penghargaan. Dr. Ayu Widya Ningrum adalah pemimpin perempuan inspiratif yang menghadirkan inovasi teknologi kecantikan melalui Widya Aesthetic Clinic sekaligus menciptakan dampak sosial berkelanjutan. Perannya sebagai inovator dan penggerak sosial menjadikan kecantikan sebagai sarana pemberdayaan dan perubahan yang positif.
0: Kami persilakan untuk sesi foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih kepada Dr. Ayu, kami persilakan kembali ke tempat dan Ibu Afiliani untuk tetap berada bersama kami di atas panggung.
1: Dan selanjutnya penghargaan.

0: Outstanding Leader in Digital Banking and Inclusive Growth diberikan kepada Ibu Christina Harapan, Wakil Direktur Utama Bank Arta Graha Internasional. Kepada Ibu Christina Harapan, dipersilakan naik ke panggung.
1: Christina Harapan bukan hanya eksekutif bank, tetapi juga figur yang berperan dalam menghubungkan sektor keuangan dengan dampak sosial melalui perannya di Bank Arta Graha. Ia berkontribusi dalam pengembangan layanan digital yang inovatif sekaligus memberdayakan UMKM untuk tumbuh secara berkelanjutan dalam sistem ekosistem ekonomi modern. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Terima kasih, Ibu.
0: Dan selanjutnya penghargaan kategori Outstanding Leader in Human Capital Transformation in Banking diberikan kepada Ibu Lianawati Suwono, Compliant and HR Director PT Bank Sentral Asia TBK. Kepada Ibu Lianawati Suwono dipersilakan naik ke panggung.
1: Ya, Lianawati Suwono adalah pemimpin yang visioner dan berdedikasi dalam mentransformasi pengelolaan sumber daya manusia di sektor perbankan. Melalui pendekatan strategis, beliau berhasil mendorong terciptanya budaya kerja yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan organisasi dan pelayanan nasabah yang berkualitas. Terima kasih, kami persilahkan Ibu untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Dan penghargaan selanjutnya dengan kategori Outstanding Leader in Financial Excellence and Strategic Stewardship diberikan kepada Vera Iflim, Managing Director and Chief Financial Officer PT Bank Sentral Asia TBK. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan naik ke atas panggung.
0: Vera Iflim berperan besar dalam menjaga kinerja keuangan yang solid serta arah strategis jangka panjang di BCA. Beliau berhasil mengintegrasikan disiplin finansial, tata kelola yang kuat, dan strategi berkelanjutan untuk mempertahankan stabilitas serta kepercayaan investor di tingkat nasional dan regional.
1: Ya, kami persilahkan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan untuk Ibu Vera. Terima kasih banyak.
0: Selanjutnya, untuk Outstanding Leader in Banking Innovation, Financial Literacy, and Customer Empowerment diberikan kepada Ibu Lani Budiyati, Direktur Utama PT Bank Digital BCA. Kepada Ibu Lani Budiyati dipersilakan naik ke panggung.
1: Selaku Direktur Utama PT Bank Digital BCA, Lani Budiyati menunjukkan peran yang strategis dalam mendorong inovasi layanan keuangan berbasis digital yang adaptif terhadap kebutuhan nasabah. Ia juga berkontribusi dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai inisiatif edukatif yang memberdayakan masyarakat muda untuk lebih memahami dan memanfaatkan pemberdayakan layanan perbankan secara optimal. Kepemimpinannya mencerminkan komitmen kuat dalam menghadirkan solusi keuangan yang inklusif, terpercaya dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
0: Baik, kami persilahkan kembali ke tempat duduk.
1: Baik. Kita akan berlanjut, Bapak Ibu, penghargaan selanjutnya dengan kategori Outstanding Leader in Regulatory Advocacy and Responsible Industry Policy diberikan kepada Dian Widyanarti, Head of Corporate and Regulatory Affairs Bantul Group. Kepada Ibu Dian Widyanarti, kami persilakan maju ke atas panggung. Kami juga turut mengundang dengan hormat Ibu Ati Nur Wahyuni selaku Direktur Utama TransTV memberikan penghargaan.
0: Dian Widyanarti berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor dan inisiatif sosial yang memperluas dampak positif perusahaan, menjadikannya figur kunci dalam mendorong kebijakan industri yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan melalui perannya. Beliau juga menginisiasi praktik bisnis yang bertanggung jawab serta memastikan regulasi mendukung keberlanjutan industri dan kesehatan publik.
1: Baik, terima kasih kepada Ibu Dian. Kami persilakan Ibu Ati untuk tetap berada bersama kami di atas panggung.
0: Dan selanjutnya penghargaan Outstanding Ethical Business Leader in Beauty Industry diberikan kepada Ibu Nurhayati Subakat, Chief Executive Officer CEO PT Paragon Technology and Innovation. Kepada Ibu Nurhayati Subakat dipersilakan naik ke panggung.
1: Nurhayati Subakat berhasil membangun Paragon Technology and Innovation menjadi perusahaan besar berbasis nilai, inovasi, dan integritas. Ia juga menghadirkan dampak sosial nyata melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan industri kecantikan Indonesia. Kiprahnya menunjukkan bahwa kesuksesan bisnis dapat berjalan seiring dengan etika dan kebermanfaatan. Kami persilahkan Ibu untuk mengambil foto. Terima kasih banyak atas kesempatannya kali ini. Kami persilahkan kepada Ibu Nurhayati. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan.
0: Penghargaan selanjutnya untuk Best AI Innovator of the Year diberikan kepada Luciana Lu selaku Chief Business Development Officer at Hash Micro.
1: Kepemimpinannya berperan penting dalam mempercepat penerapan kecerdasan buatan untuk otomasi dan efisiensi bisnis di berbagai negara Asia Pasifik. Kiprah Luciana Lu lewat Hash Micro dapat mendorong inovasi teknologi dan transformasi digital melalui pengembangan solusi ERP berbasis AI, jadikannya figur kunci dalam inovasi AI yang berdampak pada perkembangan industri teknologi modern.
0: Selamat sekali lagi, terima kasih. Kami persilahkan kembali ke tempat duduk, dan kepada Ibu Ati Nur Wahyuni juga kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sejumlah kategori yang diberikan kepada wanita hebat pada malam hari ini.
1: Betul sekali Alfian, dan juga Bapak Ibu serta pemirsa CNN Indonesia, pastinya masih banyak penghargaan yang akan diberikan kepada seluruh perempuan yang menginspirasi di Indonesia. Tapi jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di CNN Indonesia Leading Woman Awards 2026.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam.
2: Nggak.
1: Sekarang you diam.
2: Nggak, kan gila saya bicara. Yang bicara
0: menguji itu. Argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
9: Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Leading Woman Award 2026. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para wanita hebat Indonesia yang sudah memberikan, yang sudah mendapatkan penghargaan dan akan mendapatkan penghargaan nantinya. Dan kali ini untuk pembacaan penghargaan selanjutnya untuk kategori Public Sector.
10: Dan yang pertama, penghargaan untuk kategori Outstanding Prosecutorial Leader in Public Accountability diberikan kepada Apsari Dewi SH LLM PhD, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta. Kepada Ibu Apsari Dewi kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kami juga turut mengundang kepada Ibu Titin Rosmasari selaku Presiden Direktur CNN Indonesia untuk berkenan memberikan penghargaan.
9: Apsari Dewi konsisten memperkuat pengawasan dana desa serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan melalui inovasi digital dan kolaborasi lintas sektor sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Sebagai penegak hukum, beliau juga menunjukkan komitmen pada keadilan yang humanis dengan fokus pada perlindungan perempuan dan anak serta pendekatan perspektif korban.
10: Luar biasa, kami persilahkan untuk sesi foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Luar biasa.
9: Baik, izinkan kita mau ngobrol sebentar. Mungkin Mbak Titin bisa juga.
10: Oke, apa kabar Ibu malam hari ini? Terima kasih sudah hadir.
2: Terima kasih, selamat malam semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini.
9: Ya, mungkin kita mau tanya Bu, sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum, apalagi selaku Kepala Kejaksaan Negeri begitu, tantangan terberatnya apa? Apalagi sebagai seorang wanita yang mungkin kita tahu ya, mayoritas kejaksaan itu banyaknya adalah laki-laki. Tantangan terberatnya itu apa?
2: Waduh, ini pertanyaan yang cukup sulit ini untuk kita jawab. Tapi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan penghormatan, recognition yang diberikan kepada kami. Para jaksa wanita yang ada di seluruh Republik Indonesia. Jadi penghargaan ini saya serahkan kepada seluruh jaksa perempuan Indonesia. Tentunya sebagai penegak hukum di posisi yang sangat strategis ini tantangannya cukup luar biasa ya Pak. Karena stigma penegak hukum itu adalah harus tangguh, tentunya harus kuat mental, fisik juga. Di lapangan juga tidak main-main. Namun ini penghargaan ini juga membuktikan bahwa wanita itu juga bisa berada di posisi-posisi yang tangguh dan strategis. Wanita dengan empatinya, dengan humanisnya dapat berkarya dan berkontribusi untuk bangsa. Jadi ini suatu kehormatan bagi saya pada malam hari ini bisa sharing panggung dengan para wanita yang sangat hebat, yang sangat menginspirasi. Jadi luar biasa malam ini campur aduk rasanya Bapak.
9: Oke, baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu Apsari Dewi SH LLM PhD sudah berkenan berbagi pendapatnya. Sekali lagi selamat atas penghargaannya mewakili seluruh jaksa perempuan yang ada di Indonesia. Sekali lagi selamat, kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
10: Kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ini pasti juga merupakan sebuah tantangan ya Alfian untuk seorang perempuan berkecimpung di dunia yang kebanyakan laki-laki pasti memiliki tantangan tersendiri. Tapi terbukti peran perempuan hadir dan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, kita akan langsung ke kategori yang selanjutnya, yaitu penghargaan dengan kategori Outstanding Legal Diplomatic Officer in Transnational Crime Protection and International Legal Cooperation, diberikan kepada Ibu Olivia Sembiring SHMH atas kejaksaan pada KBRI Bangkok, Kerajaan Thailand.
9: Olivia Sembiring menunjukkan dedikasi tinggi dalam perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di Thailand di tengah kompleksitas kasus lintas negara melalui pendampingan hukum, koordinasi dengan otoritas tempat, dan penanganan ratusan kasus WNI. Beliau memastikan terpenuhinya hak dan keadilan bagi warga negara Indonesia. Kontribusinya mencerminkan profesionalisme dalam diplomasi hukum serta komitmen terhadap penanganan kejahatan transnasional dan kerjasama internasional.
10: Kami persilahkan untuk mengambil foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih sekali lagi, kami persilahkan kepada Ibu Olivia Sembiring untuk kembali ke tempat yang telah disediakan.
9: Dan selanjutnya penghargaan untuk Outstanding Legal Diplomatic Officer International Law Cooperation and Cross-Border Justice diberikan kepada Mahayu Dian Suryandari atas Kejaksaan Hukum pada KBRI Singapura.
10: sebagai atase Kejaksaan RI di KBRI Singapura Mahayudian Suryandari mendukung misi diplomatik dalam kerjasama hukum bilateral termasuk implementasi perjanjian ekstradisi untuk pemulangan buronan serta pengembalian aset hasil kejahatan. Selain itu, ia juga berkontribusi dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum di Singapura. Kiprahnya mencerminkan komitmen tinggi dalam diplomasi hukum dan penegakan keadilan lintas negara. Kami persilakan kepada Ibu Titin Rosmasari untuk berkenan memberikan penghargaan kepada Ibu Mahayu.
9: Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Mahayu Dian Suryandari atas Kejaksaan Hukum pada KBRI Singapura. Kita abadikan momen bahagia kali ini dengan foto bersama. Baik, terima kasih Ibu. Silakan kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya kita akan membacakan penghargaan CNN Indonesia Leading Woman Award 2026 untuk kategori Society and Culture.

0: kemanusiaan.
1: Baik, terima kasih kepada Ibu Airin. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan.
0: Baik, dan selanjutnya penghargaan untuk Outstanding Community Leaders in Early Childhood Advocacy diberikan kepada Ibu Ainia Solihah selaku Ketua Tim PKK Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kepada Ibu Ainia Solihah dipersilahkan naik ke panggung.
1: Ainia Solihah berkontribusi berat memperluas akses dan kualitas pendidikan anak usia dini di daerahnya melalui perannya yang aktif mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, sehat dan berkelanjutan bagi generasi masa depan. Komitmennya untuk mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi pada dampak nyata bagi tumbuh kembang anak dan juga kesejahteraan masyarakat. Kami persilakan Ibu Ainia untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Terima kasih banyak.
0: Baik, dan selanjutnya penghargaan Outstanding Leader in Sport diberikan kepada Susi Susanti selaku peraih emas Olimpiade. Kepada Ibu Susi Susanti dipersilakan naik ke panggung.
1: Susi Susanti tidak hanya peraih emas Olimpiade pertama Indonesia, tetapi juga simbol disiplin, ketekunan, dan mental juara yang konsisten sejak masa aktif hingga pensiun. Melalui kiprahnya di pembinaan industri olahraga dan perannya sebagai inspirator, Susi menunjukkan bahwa menjadi atlet hebat juga berarti memberi dampak jangka panjang bagi generasi berikutnya. Kami persilakan Ibu Desi Anwar untuk memberi

0: Puasa.
1: Baik, Ibu Susi, kita ngobrol sebentar.
0: Ngobrol sebentar boleh ya Ibu, izin. Apa kabar Ibu, selamat malam, terima kasih atas waktunya.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Oke, Ibu, ini sejujurnya saya bukan atlet, tapi saya dari kecil menonton kiprahnya Ibu Susanti dan saya sangat terinspirasi. Saya ingin tahu Ibu, kalau Ibu melihat seperti apa peran perempuan di dunia olahraga dan Ibu melihat dalam mungkin 10 tahun ke depan perempuan di dunia olahraga khususnya di Indonesia itu akan seperti apa Ibu?
2: Baik, terima kasih Mbak. Memang peran bukan hanya atlet bulu tangkis mungkin kali ini ya. Atlet di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya untuk di Indonesia sendiri sangat luar biasa sekali. Kalau sebelumnya mungkin kesempatan buat perempuan Indonesia masih belum ada, tapi ya alhamdulillah puji Tuhan bahwa kesempatan itu datang dan saya bersyukur, saya merasa bangga, gembira bahwa salah satunya mungkin tidak hanya saya yang bisa memberikan prestasi di Olimpiade, tapi juga ada teman-teman dari angkat besi dan memang peran dari atlet-atlet Indonesia khususnya atlet wanita yaitu pertama kali medali yang dipersembahkan sebetulnya dari Sri Kandi dari atlet panahan betul di tahun 88 kemudian berlanjut lagi di 92 saya bisa mempersembahkan medali emas untuk Indonesia
1: mengawinkan medali emas betul juga pada tahun itu ya
2: dan selanjutnya banyak sekali atlet-atlet wanita yang mempersembahkan medali-medali di Olimpiade. Dan tentunya peran dari Bapak Chairul Tanjung yang pernah menjadi ketua umum PBPBSI waktu itu juga.
1: Oke, baik. Sekali lagi selamat kepada Mbak Susi Susanti sudah memberharumkan nama Indonesia dan sudah mendapatkan award yang luar biasa pada malam hari. Sekali lagi terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Susi Susanti.
0: Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membacakan penghargaan CNN Indonesia Leading Woman Awards 2026 untuk kategori Science and Sustainability.
1: Penghargaan Outstanding Leader in Ecological Transformation diberikan kepada Ibu Rosita Istiawan selaku founder hutan organik Mega Mendung. Kepada Ibu Rosita Istiawan dipersilakan naik ke panggung dan kami juga mengundang Ibu Titin Rosmasari selaku Presiden Director CNN Indonesia untuk memberikan penghargaan.
0: Rosita Istiawan.

0: berhasil mengubah lahan Gersang menjadi hutan organik yang hidup dan memberi manfaat nyata bagi ekosistem serta masyarakat sekitar. Dengan ketekunan dan pendekatan sederhana, ia membuktikan bahwa restorasi lingkungan bisa dimulai dari individu dan juga berdampak luas. Kami persilakan Ibu Titin untuk memberikan penghargaan kepada Ibu Rosita.
1: Baik, terima kasih. Selamat sekali lagi Ibu Rosita dan kami persilakan kembali ke tempat duduk. Kami persilakan juga kembali ke tempat duduk kepada Ibu Titin Rosmasari.
0: Baik.
1: Sejumlah penghargaan sudah kita berikan. Betul. Ada dari sport, ada dari teknologi, ada dari BUMN, ada dari perbankan dan sebagainya. Sepertinya sudah lengkap. Wanita-wanita Indonesia benar-benar digdaya untuk membesarkan bangsa Indonesia.
0: Dan saya sebagai perempuan Indonesia juga, Alfian, merasa sangat bangga dan termotivasi bagi saya untuk melihat para perempuan-perempuan hebat yang menerima penghargaan kali ini. Saya rasa ini bisa menjadi inspirasi yang luar biasa untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya perempuan, tapi semuanya ya.
1: Semuanya. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk perempuan-perempuan hebat yang hadir pada malam hari ini dan juga seluruh perempuan hebat yang ada di Indonesia atas keteguhan perjuangan dan juga kontribusi nyata untuk bangsa Indonesia.
0: Sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami untuk menggelar Leading Woman Awards di tahun 2026 dan kami ucapkan terima kasih atas dukungan terselenggara acaranya hari ini kepada sponsor yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Pegadaian, PT Pelni Persero, PT Bank Digital BCA, Hash Micro, dan Brawijaya Hospital Group.
1: Dan atas nama seluruh kru yang bekerja pada malam hari ini, saya Alfian Raharjo.
0: Dan saya Ayu Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya.
1: Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bini Darmawan di CNN Indonesia News Update. Video sejumlah siswi menangis usai terjaring razia rambut di SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Pihak sekolah menyatakan akan mengevaluasi kejadian ini.
1: Video yang beredar luas di media sosial ini menunjukkan sejumlah siswi SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis di dalam kelas. Sejumlah siswi terlihat memperlihatkan potongan rambutnya, bahkan ada yang membungkusnya dengan kertas. Diketahui, peristiwa ini terjadi Kamis lalu usai razia rambut yang dilakukan pihak sekolah. Siswi yang dinilai melanggar aturan seperti mewarnai rambut diminta menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
2: Dipotong tega pisannya guru, wari batu rumah baru remna lebih lewih, ya Allah ya Robi. 2 tahun ya yang bukanya tidak tebere matuhnya padahal masa kieu mah.
1: Dikonfirmasi Selasa, pihak sekolah menyatakan telah menegur guru yang terlibat. Sekolah mengakui tindakan pemotongan rambut dilakukan tanpa melalui prosedur peringatan terlebih dahulu. Pihak sekolah menegaskan penegakan disiplin tetap mengacu pada aturan yang berlaku, namun prosedur pelaksanaannya akan diperbaiki agar lebih edukatif.
3: Tapi memang tahu bahwa itu salah, akhirnya sekolah melakukan langkah-langkah klarifikasi, meminta maaf ke orang tua yang buat pernyataan. Tapi alhamdulillah orang tua sudah memaafkan.
1: Kasus ini kini dalam penanganan UPTD, PPA Pemda Garut, dan KPAID. Selain klarifikasi dengan orang tua, siswi yang terdampak juga akan mendapatkan pendampingan psikologis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Pasangan suami istri penjaga warung kelontong di Kemayoran, Jakarta Pusat dianiaya oleh seorang pria tak dikenal. Sementara di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mama ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional.
4: Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung mendapat bogem mental oleh pria pelanggannya usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung berusaha melerai dengan mendorong pria tersebut. Namun sang suami justru menjadi sasaran empuk. Dengan membabi buta, pria tersebut memukuli korban hingga korban nyaris tumbang dan akhirnya tersudut masuk ke dalam warung. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai. Namun pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Salah seorang warga menyebut, keributan diduga dipicu persoalan saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Belum diketahui pasti identitas pelaku mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pasca kejadian, warung kelontong 24 jam tersebut kini dalam kondisi tutup. Seorang ibu ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu pagi. Dari tangan pelaku, warga mengamankan 30 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Para pedagang nyaris menghakimi pelaku. Beruntung, aparat kepolisian segera datang dan langsung mengamankan pelaku dari kerumunan massa. Selanjutnya, pelaku diamankan ke Mapolres Tuban. Kepada penyidik, pelaku mengaku baru pertama kali beraksi dan mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang tetangganya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, karena merasa gerah, seekor orangutan ini mandi di toilet staff. Aksi orangutan bernama Tim Tom ini menjadi viral di media sosial. Setelah terekam sedang mandi di toilet staff Camp Bulu, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Musim kemarau yang membuat debit air sungai turun drastis diduga jadi alasan dibalik aksinya. Tim Tom yang sedang menjalani program pelepasliaran bertahap itu diduga meniru kebiasaan para perawatnya. Staff sempat mencoba membujuk Tim Tom keluar dari toilet namun tidak berhasil. Tim Tom baru kembali ke kandang setelah puas mandi dan beristirahat. Berikutnya, karena panik ada kebakaran, seorang pria kabur saat sedang asik.

0: dicukur.
1: Kalian cara gitu kan ya? Buktinya.
0: Ya, kita lihat inilah kamera amatir warga yang merekam momen saat seorang pria dengan model rambut tidak beraturan berada di sekitar lokasi kebakaran di Jambi. Momen ini jadi viral di media sosial. Peristiwa itu bermula saat pria yang sedang mencukur rambut di tempat pangkas rambut panik dan berlari ketika mendengar teriakan kebakaran di sekitar lokasi. Alhasil potongan rambutnya menjadi tidak beraturan karena belum tuntas dipangkas. Melihat potongan rambutnya, warga sekitar menyebut sebagai model baru. Berikutnya, karena beton talang yang ambruk, pekerja bangunan terjepit. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang terjepit material beton talang yang roboh di Dusun Susuan, Kecamatan Borobudur, Selasa pagi. Tim SAR menggunakan alat penyelamat hidrolik multifungsi dan linggis berusaha membebaskan kaki kiri korban yang terjepit material beton talang. 30 menit berselang, kaki korban bisa dibebaskan. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Borobudur. Insiden berawal saat korban melepas tiang bambu penyangga beton atau cor. Meninggalnya seorang pelajar di kota Samarinda yang diduga akibat infeksi luka serius karena menggunakan sepatu kekecilan jadi viral di media sosial. Meski sempat beredar isu adanya pembiaran, pihak SMK Negeri 4 Samarinda membantah tegas jika sekolah abai dalam mengawasi perkembangan dan kondisi kesehatan siswanya.
2: Sepatu mandala sudah mulai sempit gitu. Meninggalnya
3: Mandala Rizky Syahputra, remaja 16 tahun, menjadi awan hitam bagi dunia pendidikan di Samarinda. Potret kemiskinan diduga menjadi faktor utama di balik tragedi yang menimpa anak kedua dari pasangan Nurdiansyah dan Rahmawati ini. Luka akibat penggunaan sepatu yang sempit membuat Mandala harus menahan sakit setiap hari saat berjalan kaki sejauh 500 meter dari rumah kontrakannya di Blok C Jalan Ahmad Dahlan, Gang 2 menuju sekolah. Kondisi ini telah dialami Mandala selama 5 bulan terakhir sejak keluarganya pindah ke kontrakan tersebut. Rekan magang Mandala di salah satu tempat perbelanjaan menceritakan dirinya sempat mengeluh pusing saat bekerja.
4: Magang juga?
5: Ya, satu magang.
4: Selama di magang dia pernah mengeluh apa?
5: Selama magang ya, cuma ngeluh pusingnya aja sih.
4: Ngeluh pusing aja ya? Selama magang tuh ya? Karena capek berdiri ya?
3: Keinginan Mandala kepada sang ibu untuk dibelikan sepatu pun tak bisa dipenuhi hingga akhir hayatnya. Mandala yang jatuh sakit sejak awal April lalu meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu. Rencana wali kelas dan teman-teman mendiang Mandala untuk membelikan sepatu baru pun pupus setelah menjenguk Mandala untuk kali kedua.
2: Kemudian setelah home visit kedua itu, kami dan teman-teman kelas sudah berencana untuk membelikan sepatu.
3: Dari sisi medis, dokter umum di RSUD AW Syahrani Arsyia Andina menjelaskan bahwa infeksi luka memang berisiko fatal jika terjadi sepsis, terutama pada tubuh dengan imun lemah atau memiliki penyakit bawaan.
6: Bisa menyebabkan kematian jika seperti yang saya bilang tadi, prosesnya berjalan. Dan juga ada faktor penyebab yang lain. Dan juga misalnya pasien tersebut ada punya penyakit bawaan seperti kencing manis.
3: Sementara pihak sekolah telah berupaya maksimal sejak Mandala dikabarkan sakit pada 1 April lalu. Pelaksana tugas Kepala SMKN 4 Samarinda Fatmawati menyebut, sekolah telah melunasi tunggakan BPJS Kesehatan almarhum agar bisa mendapat penanganan medis intensif. Proses pemakaman pun diambil alih pihak sekolah karena keluarga Mandala mengaku tak memiliki uang untuk membeli kain kafan. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Pengendara mobil minibus yang menabrak lansia pedagang buah gerobak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur telah ditangkap. Sebelumnya insiden tabrak lari itu viral di media sosial karena terekam kamera warga.
7: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil minibus dan pedagang buah gerobak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera dashcam pengguna jalan Sabtu pagi. Videonya viral, usai sang pengemudi kabur, kini sang pengemudi akhirnya diamankan pihak kepolisian berikut kendaraannya. Terlihat mobil yang menabrak korban kini berada di kantor Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur dan mengalami kerusakan pada bagian depan. Kanit Lantas Wilayah Jakarta Timur AKP Darwis mengatakan, diduga sang sopir berinisial LRG berusia 51 tahun ini kehilangan konsentrasi pada saat kejadian. Polisi juga mengatakan bahwa korban yang merupakan pedagang buah berinisial KA berusia 62 tahun tersebut sudah dalam kondisi membaik.
8: Saat ini diamankan di Satlantas Jakarta Timur. Terus untuk kondisi korban, alhamdulillah korban juga nggak terlalu parah. Hanya beberapa luka jahitan, ada beberapa luka lecet. Dan kami saat ini bisa saya pastikan korban stabil untuk bisa segera pulang, sesegera mungkin.
7: Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan memintai keterangan kepada sang sopir.
0: Belum resmi dinaikkan, harga minyak kita di pasaran sudah jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Simak keluh kesah Mama menyikapi hal ini hanya di News Update.

Jika biasanya ayam digoreng atau dibakar, di Bandung ada olahan ayam tidak biasa. Dikombinasikan dengan bumbu rujak lengkap dengan buahnya. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bini Dermawan, sampai jumpa.

0: Olahan daging ayam sudah biasa ya kalau disajikan dengan cara digoreng, dibakar, atau dengan sambal cabai hijau. Kali ini ada yang unik lagi dari kuliner Bandung, yaitu ayam bumbu rujak. Tak hanya sambalnya saja, tapi penyajiannya pun beserta dengan buah-buahan segar. Untuk sambalnya, sajian ini menggunakan cabai merah rawit, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan gula merah yang diblender hingga halus. Selanjutnya, masukkan ayam yang sudah direbus, beri garam, kaldu bubuk, gula putih, lalu masukkan gula merah. Ayam yang sudah menyatu dengan sambal, lalu diberi aneka buah segar seperti mangga muda, timun, nanas, dan tomat.
1: Jadi, bumbu rujak itu biasanya beda dari yang lain ya. Biasanya kalau rujak biasa itu nggak pakai bawang-bawangan. Kalau ini rujak ayam bumbu rujak ayam itu pakai bawang-bawangan. Dan asemnya juga kalau rujak biasa itu pakai asem Jawa. Kalau ini dari nanas. Gitu.
0: Ayam bumbu rujak ini terasa berbeda saat disantap, terlebih karena racikan bumbunya yang tidak biasa.
2: Ini benar-benar rame banget rasanya ya, ada pedas, manis, asam dari buah-buahan yang segar ini dan gurih menyatu dalam mulut. Jadi siap-siap nambah nasi karena emang senikmat itu.
0: Untuk menikmati sajian yang berada di Jalan Citarum Kota Bandung, siapkan uang Rp55.000 untuk 2 potong ayam.

0: Motif kasus pembunuhan yang menewaskan 5 orang dalam satu keluarga di Barito Utara, Kalimantan Tengah berhasil diungkap polisi. 4 pelaku yang tak lain adalah kerabat korban sudah ditangkap. Salah satu tersangka berinisial MN diringkus di sebuah pondok di wilayah Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sebelumnya, 3 pelaku lain berinisial VN, LK, dan SA sudah lebih dulu diamankan. Dari hasil penyelidikan sementara, tragedi penganiayaan yang berujung hilangnya 5 nyawa itu ternyata bermula dari perselisihan antara keluarga korban dengan pelaku terkait akses jalan menuju kebun. Pada hari kejadian, Minggu malam 19 April, 4 pelaku datang ke rumah korban di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, tepatnya di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara. Cekcok terjadi dan berlanjut menjadi penyerangan terhadap para korban. Dari 6 korban, 5 orang tewas di lokasi kejadian, termasuk 1 balita akibat luka tusukan. Sementara, 1 orang bernama Alfian berhasil selamat meski mengalami luka berat.
1: Ini kedua keluarga masih berkerabat jauh, memiliki histori bahwa mereka berebut lahan hutan di situ. Dan puncaknya pada hari Kamis, tanggal 16 April, itu dilakukan penutupan akses oleh keluarga korban di pagar, sehingga keluarga pelaku ini tidak bisa pergi ke lahannya ataupun keluar dari lahannya karena dilakukan penutupan akses. Di cekcok tersebut, keluarga pelaku ini dihina oleh keluarga korban, sehingga menimbulkan sakit hati.
0: Kini, keempat tersangka ditahan di Polres Barito Utara dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Samsudinur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Merasa sakit hati selama ini tidak dihargai, seorang suami tega menyiram air keras ke istrinya di Pinrang, Sulawesi Selatan. Sementara itu belasan karyawan konveksi di Kabupaten Tasikmalaya jadi korban penyiraman cairan keras. Pelaku diduga menyimpan dendam ke pemilik konveksi.
3: Pada Selasa, Nur Aini terbaring lemas dan harus menjalani perawatan intensif di RSU Khadijah, Kabupaten Pinrang. Ia mengalami luka bakar pada bagian muka dan lengan kanan usai disiram air keras oleh Supardi yang tak lain adalah suaminya sendiri. Sebelumnya Supardi dengan mengenakan masker berpura-pura sebagai pembeli lalu menyiram Nur Aini yang tengah berbaring di tempat berjualan gorengan pada Senin kemarin. Pihak kepolisian Polres Pinrang langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Berdasar penyelidikan, motif pelaku menyiram istrinya akibat sakit hati karena selama ini merasa tidak dihargai. Akibat perbuatannya, Supardi dijerat Undang-Undang KDRT dan terancam 10 tahun penjara. Lima belas karyawan sebuah konveksi pakaian di Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi korban penyiraman air keras Senin malam. Hingga Selasa siang, 4 korban masih dirawat di RSUD Dr. Soekarjo. Akibat luka bakar serius di wajah, leher, tangan, dan kaki. Sebelumnya seorang kurir langganan perusahaan berinisial D dengan mengenakan pelindung kepala dan jas hujan tiba-tiba datang sambil marah-marah lalu menyiramkan 2 botol diduga berisi air keras ke arah para korban yang tengah bekerja. Motif pelaku diduga karena dendam terhadap pengusaha konveksi. Pelaku sakit hati setelah dilaporkan oleh pengusaha lantaran bekerja tanpa menjalankan standar operasional. Pasca belasan karyawan disiram air keras, aktivitas konveksi di Desa Gunajaya Selasa siang dihentikan sementara. Garis polisi pun masih terpasang di lokasi kejadian. Sementara itu polisi masih memeriksa pelaku D usai diamankan karyawan konveksi. Polisi masih mendalami motif lain termasuk asal-usul cairan keras yang digunakan pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Aksi sekelompok pemuda menganiaya seorang warga terekam kamera CCTV di Makassar. Kamera CCTV juga merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jakarta. Sementara di lokasi lainnya di Pasuruan, aksi penjambretan terekam kamera CCTV.
4: Sekelompok pemuda bersenjata parang dan busur panah melakukan penganiayaan terhadap pemotor di halaman minimarket Jalan Pong Tiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Para pelaku membacok kepala korban menggunakan parang, kemudian menabraknya sebelum akhirnya kabur. Polisi kemudian mendapatkan informasi adanya pesta minuman keras yang digelar kelompok pemuda di Jalan Kandea 3, Makassar, Senin malam. Tim gabungan menuju lokasi dan membubarkan pesta yang berlangsung di area permukiman padat penduduk. Dari puluhan pemuda yang diamankan, 4 diantaranya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap pemotor di area minimarket Jalan Pong Tiku. Berdasarkan hasil interogasi, polisi menyebut keempat pemuda tersebut terlibat dalam beberapa aksi penyerangan di Kota Makassar, termasuk pengancaman dan pengrusakan di wilayah Kecamatan Talo. Keempat pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talo dan Polsek Bontoala, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat. Kamera CCTV merekam detik

0: detik aksi penganiayaan di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung terlibat cekcok mulut dengan pria pelanggannya dan berujung boge mentah. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung berusaha melerai dengan mendorong pria tersebut. Namun sang suami justru menjadi sasaran empuk. Dengan membabi buta, pria tersebut memukuli korban hingga korban nyaris tumbang dan akhirnya tersudut masuk ke dalam warung. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut mencoba melerai. Namun pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Salah seorang warga menyebut keributan diduga dipicu persoalan saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Belum diketahui pasti identitas pelaku, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pasca kejadian, warung kelontong 24 jam tersebut kini dalam kondisi tutup. Aksi penjamretan terekam CCTV di Jalan Pasinan, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Senin subuh. Pelaku seorang diri mengadang korban di jalan yang sepi. Korban terjatuh saat berusaha mempertahankan tasnya, sementara pelaku melarikan diri bersama tas korban yang berisi Rp600.000. Korban diketahui bernama Sutik, 38 tahun, warga desa Bulung Anyar. Saat kejadian, korban hendak pergi ke pasar. Diduga, pelaku telah membuntuti korban sejak dari rumah dan memanfaatkan situasi sepi untuk melancarkan aksi. Ironisnya, lokasi kejadian hanya berjarak sekitar 100 meter dari Mapolsek Lekok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, ternyata sekaligus menjabat sebagai kepala yayasan. Ia adalah DK, wanita yang sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saya pas ini kondisi dia sedang ada di korban ini.
3: Di bedong.
4: Misha, waktu di sekolah diapain sama Misha?
5: Ditanyain.
4: Apanya ditanyain?
5: Kakek.
6: Terus?
7: Teka-teki siapa pemilik daycare Little Aresha di Soro Sultan Umbul Harjo, Yogyakarta, tempat puluhan anak-anak dianiaya dan ditelantarkan, akhirnya terungkap. Polisi menyebut pemilik daycare LA juga menjabat sebagai kepala yayasan, yakni perempuan berinisial DK. DK telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 12 tersangka lainnya pada Senin 26 April lalu. Perempuan berusia 51 tahun itu disebut menjadi dalang dari praktik penganiayaan dan penelantaran puluhan balita di daycare Little Aresha. DK juga merupakan residivis kasus tindak pidana korupsi yang putusannya dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Pihak kepolisian telah meminta salinan putusan demi kepentingan penyelidikan.
8: Ketua yayasan yang kami tahan pada saat ini, berinisial D, itu juga merupakan pemilik dari yayasan Little Aresha. Iya. Yang 13 orang tersangka itu diantaranya yaitu ketua yayasan, di mana itu juga pemilik dari yayasan Little Aresha. Dari awal sudah mengaku bahwa beliau juga merupakan pemilik dari yayasan.
7: Kasus ini terungkap setelah sejumlah orang tua anak mengunggah ke media sosial kesaksian dan bukti dugaan kekerasan terhadap anak-anak mereka yang dititipkan di daycare Little Aresha. Polisi lantas menggerebek daycare dan menemukan sejumlah bukti dugaan tindak kekerasan pada Jumat 24 April lalu. Total 53 anak menjadi korban dugaan kekerasan dan penelantaran di daycare tersebut. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Upaya penyelundupan sabu dengan modus dimasukkan ke organ tubuh digagalkan petugas lapas di Bandung. Sementara itu di Medan, aparat menggerebek apartemen tempat penyimpanan vape yang diduga mengandung narkoba.
0: Upaya penyelundupan sabu ke dalam lingkungan lapas kembali digagalkan petugas kelas 1A Lapas Bancem, Bandung. Dari bukti CCTV, satu dari dua pengunjung ini tampak gelisah saat tiba di lingkungan lapas pada Senin petang. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati 13 paket sabu seberat lebih dari 10 gram yang sebelumnya dikemas dalam alat kontrasepsi yang selanjutnya disembunyikan di dalam dubur salah satu pelaku. Rencananya barang haram tersebut akan diberikan kepada seorang oknum warga binaan yang merupakan kakak kandung dari salah satu pelaku. Motif pelaku nekat menyelundupkan sabu karena tergiur dengan imbalan uang sebesar 1 juta rupiah.

0: Pelaku telah diamankan dan kasusnya telah dilimpahkan ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung.
1: 10,64 gram lewat dubur dengan memakai kondom. Dan dengan gerak-gerik yang bersangkutan, karena mungkin ada sedikit mengganjal, jadi kita curigai, kita ikutin terus, kita perhatikan, dan alhamdulillah kita dapat.
0: Berawal dari kecurigaan masyarakat terkait dugaan penampungan vape narkoba, seorang penghuni apartemen digerebek Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Dari penggerebekan tersebut, petugas menangkap dua tersangka berinisial FS dan DH saat berada di luar apartemen ketika menunggu calon pembeli dan menyita 15 paket vape mengandung narkoba. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menggeledah kamar apartemen milik kedua pelaku dan menemukan ratusan paket vape mengandung narkoba serta puluhan butir pil ekstasi. Total barang bukti yang disita mencapai 294 bungkus vape mengandung narkoba. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha menyebutkan, peredaran vape mengandung narkoba kian marak di kota Medan dan banyak digandrungi kalangan remaja. Kandungan dalam vape tersebut telah dikategorikan sebagai narkoba golongan 2 berdasarkan peraturan Kemenkes nomor 15 tahun 2025. Saat ini, petugas masih memburu pemasok vape narkoba tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kamera milik warga merekam peristiwa seekor kuda penarik andong lepas kendali dan berlari kencang di jalan di Kapanewon, Pleret, Kabupaten Bantul. Informasi ini akan kami rangkum dengan kejadian lainnya dalam kilas peristiwa.
3: Jembatan beton di kawasan Cibalagung, Pasir Jaya, Bogor, Jawa Barat roboh akibat diterjang luapan arus sungai Cikaret saat hujan deras Senin siang. Dua musola juga ambruk terseret serta tiga unit rumah menggantung akibat pondasinya tergerus air. Selain menerjang sejumlah bangunan, luapan sungai juga merendam ruas jalan raya di sekitar lokasi hingga sulit dilalui kendaraan. Belasan penghuni dievakuasi demi menghindari ancaman karena rumahnya rawan ambruk. Diduga hulu Kali Cikaret mengalami banjir bandang karena kawasan hulu kaki Gunung Salak gundul akibat adanya proyek golf dan real estate di Kecamatan Taman Sari. Kamera warga merekam peristiwa seekor kuda penarik andong lepas kendali dan berlari kencang di jalan di Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Minggu 3 Mei. Kejadian ini mengejutkan pengguna jalan yang melintas. Pemilik kuda berusaha mengejar, namun kuda justru semakin kencang berlari. Dari arah berlawanan melaju sebuah mobil dan pengemudinya menyadari kuda berlari tanpa kusir. Tak lama kemudian, kuda dan andong yang ditariknya menghantam sisi kanan mobil. Meski mobil rusak, tidak ada korban dalam kejadian ini. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kuda bisa lepas kendali. Kebakaran hebat melanda rumah milik Tiknyo Harjono di Dusun Wirono, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa siang. Rangka atap rumah joglo yang berbahan kayu membuat api dengan cepat membesar, melahap seisi rumah. Api berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian setelah 3 truk pemadam diterjunkan ke lokasi. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Viral video sejumlah siswi SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis di dalam kelas. Mereka juga memperlihatkan potongan rambutnya, bahkan ada yang membungkusnya dengan kertas. Diketahui peristiwa ini terjadi Kamis lalu usai razia rambut yang dilakukan pihak sekolah. Siswi yang dinilai melanggar aturan seperti mewarnai rambut diminta menyesuaikan dengan ketentuan sekolah. Dikonfirmasi pada Selasa, pihak sekolah menyatakan telah menegur guru yang terlibat. Sekolah mengakui tindakan pemotongan rambut dilakukan tanpa melalui prosedur peringatan terlebih dahulu. Pihak sekolah menegaskan penegakan disiplin tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Namun prosedur pelaksanaannya akan diperbaiki agar lebih edukatif. Kasus ini kini dalam penanganan UPTD PPA Pemda Garut dan KPAID. Selain klarifikasi dengan orang tua, siswi yang terdampak juga akan mendapatkan pendampingan psikologis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polsek Metro, dua pelaku pemukulan Waketum PSI Ronald A. Sinaga justru melaporkan balik pria yang akrab disapa Bro Ron tersebut. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
0: Rekaman video ini memperlihatkan aksi pemukulan yang dialami Wakil Ketua Umum PSI Ronald Asinaga di sebuah kantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menyebut kejadian bermula saat korban bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat di Jalan Gondangdia Kecil Menteng Senin sore. Kedatangan mereka bertujuan meminta audiensi kepada pemilik perusahaan terkait gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Karena pihak yang dituju tidak berada di tempat, ketegangan terjadi di lokasi. Dalam rekaman video, terlihat dua pria secara bergantian melakukan pemukulan terhadap korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka sobek di bagian bawah mata kanan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kedua terduga pelaku diamankan petugas Reskrim Polsek Metro Menteng. Sementara itu, insiden pemukulan yang dialami Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia berbuntut panjang. Usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polsek Metro Menteng, kedua pelaku berinisial R dan RB langsung melaporkan balik korban. RB mengaku melayangkan laporan resmi atas tuduhan penganiayaan karena telah menjadi korban pemukulan terlebih dahulu oleh Waketum PSI Broron. Sebelum dipukul di bagian perut, ia mengaku sempat dimaki oleh Broron dengan kalimat yang tidak pantas dan berbau sara. Pemukulan yang dilakukan dirinya dan rekannya merupakan serangan balasan atas cacian dan pemukulan yang dilakukan oleh Broron. Polda Metro Jaya kembali memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan pelanggaran kesehatan dan perlindungan konsumen Richard Lee. Perpanjangan dilakukan karena penyidik masih melengkapi berkas perkara yang sempat dikembalikan oleh kejaksaan. Richard Lee telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak 6 Maret lalu. Masa penahanannya sempat diperpanjang 40 hari sejak 26 Maret hingga 4 Mei. Polisi menyebut penyidik kembali mengajukan perpanjangan penahanan yang berlaku mulai 5 Mei hingga 3 Juni 2026. Perpanjangan ini telah diajukan ke pengadilan negeri sesuai prosedur hukum. Langkah ini diambil karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara. Kasus ini berawal dari laporan yang dilayangkan Samira Farahnas pada 2 Desember 2024 yang menjadi dasar penyelidikan dan penyidikan hingga penetapan status tersangka terhadap Richard Lee sejak 15 Desember 2025. Dalam perkara ini, Richard Lee dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Tiga perempuan warga negara asing ditangkap petugas kantor imigrasi Denpasar saat berada di kamar hotel. Ketiganya diduga menjalankan praktik prostitusi yang menyalahi ketentuan izin tinggal dan kini diamankan di rumah detensi imigrasi Denpasar. Ketiga perempuan WNA itu ditangkap saat berada di kamar hotel tempat mereka menjalankan praktik prostitusi. Penangkapan berawal dari pemantauan situs web yang mengindikasikan adanya WNA yang menawarkan jasa pekerja seks komersial. Ketiga WNA ini masuk ke Bali menggunakan visa kunjungan. Mereka diduga menyasar wisatawan asing dengan pemesanan yang hanya dilakukan melalui nomor WhatsApp luar negeri. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi mancanegara, dua orang tewas dalam kecelakaan pesawat yang hilang kendali dan menabrak gedung di Belo Horizonte, Brazil. Sementara itu, sebuah pesawat menghantam truk logistik saat hendak melakukan pendaratan di Bandara Internasional Newark Liberty, New Jersey, Amerika Serikat.
0: Inilah detik-detik sebuah pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah gedung di kota Belo Horizonte, Brazil pada Senin kemarin waktu setempat. Dalam insiden tersebut dilaporkan dua orang tewas dan sejumlah penumpang pesawat mengalami luka-luka. Terdapat kerusakan infrastruktur dalam insiden ini, di mana puing-puing dari bangunan dan pesawat jatuh berserakan di area parkir. Regu pemadam setempat menyatakan korban tewas merupakan pilot dan co-pilot dari pesawat tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab pesawat hilang kendali hingga menabrak sebuah gedung. Pusat Investigasi dan Pencegahan Kecelakaan Penerbangan setempat SENIPA masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan. Insiden serupa juga terjadi di New Jersey, Amerika Serikat pada 3 Mei kemarin. Sebuah pesawat United Airlines menghantam sebuah truk logistik di jalan raya saat hendak mendarat di Bandara Internasional Newark Liberty. Pesawat Boeing 767 tersebut dilaporkan tiba dari Venezia, Italia dengan membawa 200 penumpang dan 10 kru pesawat. Investigasi awal kepolisian Jersey mengungkapkan pesawat terbang terlalu rendah. Ban dari roda pendaratan pesawat dan bagian bawah pesawat menghantam sebuah tiang yang kemudian

0: menabrak truk logistik. Dalam insiden ini, pengemudi truk mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Sementara 200 penumpang dan 10 kru pesawat semuanya dilaporkan selamat, hingga pesawat berhasil mendarat di Bandara New York Liberty.
1: Modus baru sindikat pencurian mobil terungkap. Pelaku menjual mobil tapi terus memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Pelaku lalu mencuri kembali kendaraan itu dengan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
2: Good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Sindikat pencurian mobil berhasil ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Modusnya pelaku menjual mobil tapi terus memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Pelaku lalu mencuri kembali kendaraan itu dengan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Informasi selengkapnya dalam Kilas Kriminal.
3: Kamera CCTV merekam aksi pencurian mobil jenis City Car di Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada 18 April lalu. Senin sore, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan akhirnya menangkap pelaku berinisial ASR dan seorang penadah di Kota Makassar. Di dalam mobil yang dicuri, polisi menemukan uang tunai 20 juta rupiah serta satu unit ponsel milik korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri mobil tersebut untuk membayar utang dan kemudian menggadaikannya kepada penadah. Modusnya, pelaku menjual mobil kepada korban, namun 2 pekan setelah transaksi. Pelaku memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Setelah mengetahui lokasi mobil, pelaku mengambil kembali kendaraan itu menggunakan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Tim Jatantras Polda Jawa Timur Senin dini hari menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, dan membekuk satu terduga pelaku begal saat tengah tertidur di dalam kamar. Polisi kemudian menggiring pelaku untuk menunjukkan lokasi motor hasil rampasan yang disembunyikan, serta lokasi kebun jagung tempat pembuangan celurit yang digunakan untuk membacok korban. Senin sore, polisi kembali membekuk 2 pelaku berinisial SAS selaku eksekutor perampasan motor dan pembacokan korban, serta JF yang berperan sebagai pengemudi. Para pelaku diketahui telah beraksi di 6 lokasi, 4 di Kabupaten Malang dan 2 di Kabupaten Pasuruan. Aksi terakhir terjadi Sabtu dini hari 2 Mei 2026 di depan lokasi wisata di Kecamatan Tutur, Pasuruan. Korban adalah perempuan yang tengah berboncengan sepeda motor. Dalam upaya perampasan, pelaku SAS membacok lengan kiri korban hingga robek dan membutuhkan 18 jahitan. Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

0: Kamera CCTV merekam gerak-gerik seorang pencuri menggasak dua ponsel di lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pencurian itu terjadi waktu subuh saat seluruh penjaga lapak tengah tertidur pulas. Pelaku dengan leluasa beraksi, lalu langsung kabur bersama dua ponsel curiannya. Belajar dari peristiwa tersebut, kini para peternak mengantisipasi kejadian serupa dengan tidur bergantian di waktu malam hingga pagi hari. Sebuah toko di Desa Sumberpitu, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi sasaran pencurian pada Senin dini hari. Pelaku menutup wajah dan mengenakan sarung ala ninja, mengambil uang tunai dan sejumlah rokok. Kerugian ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Meski mengalami kerugian, pemilik toko diketahui belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam juga tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Kenaikan harga BBM non-subsidi hingga menembus angka Rp30.000 membuat banyak nelayan kewalahan. Di Pati, Jawa Tengah, para nelayan bahkan memutuskan untuk tidak melaut karena biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil tangkapan. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Akibat hujan deras Senin kemarin, tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring. Fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026, kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tak hanya menjadi warna baru, namun juga menyimpan kisah haru. Sebagian dari mereka menunaikan ibadah haji sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat. Tim 3X3 Putri Indonesia bersiap untuk tampil di ajang 3X3 Women's Series di Manila, Filipina. Keikutsertaan tim Indonesia di ajang ini menjadi bagian dari persiapan dan proses pembentukan tim yang akan tampil di Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang September mendatang.

0: Akibat hujan deras, Senin kemarin tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring, sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, atap ruang kelas di SD Negeri 1 Girilayu juga ambruk Selasa pagi. Peristiwa tersebut diduga akibat bangunan yang telah lapuk.
1: Tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh dan menutup saluran air. Sebagian material juga menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, petugas Sudin Tata Air bersama PPSU Kelurahan Tebet Barat masih melakukan pembersihan puing. Material dipindahkan bertahap agar saluran air kembali normal. Pihak sekolah mengalihkan kegiatan menjadi pembelajaran daring. Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan. Kepala sekolah menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap yang melemah dan tidak mampu lagi menahan debit air saat hujan deras pada Senin.
2: 42 meter. Tembok di bawahnya kan turap. Jadi turapnya itu memang mungkin tergerus air ya karena banjir. Karena hujan yang sangat besar, bawahnya itu ambruk.

0: sehingga yang di atasnya kan pasti ikut dong ambruk.
1: Pihak sekolah berharap penanganan segera selesai agar kegiatan belajar tatap muka dapat kembali normal. Atap salah satu ruang kelas di SDN 1 Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ambruk pada Selasa pagi. Ambruknya atap ini diduga akibat kondisinya yang telah lapuk. Kondisi ruang kelas terlihat rusak parah. Balok kayu dan material atap berserakan. Beruntung peristiwa tersebut terjadi saat siswa tidak berada di dalam kelas. Pihak sekolah kemudian memasang pembatas dan imbauan agar siswa tidak mendekat ke lokasi. Petugas BPBD Karanganyar dan kepolisian mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab ambruknya atap tersebut.
2: Tadi pagi jam 7.15 menit.
3: Kalau ruangan ini biasanya digunakan untuk apa, Pak?
2: Loh, sementara tidak digunakan, tapi pada waktu sebelum ada kerusakan ini digunakan untuk kegiatan karawitan.
3: Karawitan?
2: Ya, karawitan.
3: Berarti kegiatan ekstrakurikuler ya, Pak ya?
1: Pihak sekolah berharap adanya perbaikan ruang kelas agar kegiatan belajar dan ekstrakurikuler dapat kembali berjalan dengan normal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin sore membuat sejumlah pemukiman warga terendam banjir. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, puluhan keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hampir 2 meter.
1: Sejak Selasa pagi, sejumlah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sibuk membersihkan rumahnya yang dipenuhi lumpur imbas banjir yang merendam permukiman mereka sejak Senin sore hingga Selasa dini hari. Banjir memang menjadi fenomena langganan atau rutin yang dihadapi warga di kawasan Kampung Melayu, khususnya di area Kebon Pala. Meski demikian, warga mengaku lelah dan kesulitan memindahkan barang elektronik miliknya di saat debit air Sungai Ciliwung mulai meluap. Total sebanyak 2 rukun warga yang dihuni puluhan keluarga terdampak banjir yang sempat mencapai ketinggian 170 cm.
5: Ya dibilang capek-capek ya, kita warga udah biasa ya istilahnya, ya udah kita jalanin aja lah. Gitu.
6: Tapi untuk surutnya sendiri seperti apa? Cepat atau lama?
5: Surutnya kadang cepat, kadang lama. Tergantung dari sananya juga, kalau di Depok atau Bogor yang masih hujan, pasti kan air naik lagi. Di sini bisa naik lagi, lama lagi surutnya.
7: Keluhan sih selalu ada ya, keluhan selalu ada, dan itu udah kita sampaikan ke tingkat kelurahan untuk secepatnya aja di normalisasi gitu. Dan udah beberapa bulan yang lalu udah ada pendataan sih untuk di normalisasi ini.
1: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, banjir yang merendam permukiman warga di Kecamatan Tambun Utara berangsur surut seiring dengan menurunnya debit air di aliran Kali Bekasi pada Selasa pagi. Namun, jalan raya Pisangan di Desa Satria Jaya yang menjadi akses penghubung utama antar kota masih digenangi banjir setinggi 60 cm. Sejumlah sepeda motor yang mencoba menerobos banjir berujung mengalami mati mesin. Pengendara dibantu warga bergotong royong mendorong sepeda motor menembus banjir. Sebelumnya, banjir yang melanda wilayah Tambun Utara sempat mencapai ketinggian 1 meter pada Selasa dini hari. Pada April lalu, kawasan ini telah 7 kali dilanda banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Puluhan warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan usai mengkonsumsi nasi kotak yang dibagikan saat seorang warga menggelar syukuran pamitan haji. Warga mulai menunjukkan gejala keracunan sejak Minggu malam hingga Senin petang.
8: Melaporkan kejadian luar biasa.
9: Sedikitnya 54 warga di Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan sejak Minggu malam kemarin. Mereka mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi nasi kotak kegiatan pengajian. Kegiatan pengajian ini digelar seorang warga Padukuhan Toragan, Kelurahan Melati pada Minggu siang. Pengajian diselenggarakan dalam rangka pamitan untuk berangkat haji salah seorang warga. Usai mengkonsumsi nasi kotak dengan menu nasi, ayam bakar, telur rebus dan jeroan usus, warga mulai mengalami gejala keracunan. Mereka mengeluh pusing, lemas hingga muntah. Pada Minggu malam, sejumlah warga telah melakukan pemeriksaan mandiri di sejumlah klinik. Namun hingga Senin sore, sejumlah warga masih mendatangi posko yang dibuka oleh Kapanewon Melati di rumah dukuh setempat.
10: Pengajian ujian mau haji itu loh. Nah, terus saya dapat undangan juga, tapi saya nggak berangkat karena saya ada flu. Terus senek sama mama suami.

0: Sempre stati pezzi perché anche gak keras tapi lembek.
1: Pihak Kapanewon Melati mendata sebanyak 25 warga telah melakukan pemeriksaan mandiri di sejumlah faskes pada Minggu malam. Sementara hingga Senin sore, sebanyak 29 warga terdata mendatangi posko yang dibuat mengeluhkan gejala keracunan.
2: Ini hari ini kan ada laporan ada kejadian keracunan massal di Padukuhan Toragan, Trogati Mati. Yang ini kemarin ada kegiatan ataupun pengajian dalam rangka pamitan haji dan gejalanya mereka warga kami itu tadi malam sudah bergejala diare, mual, pusing dan sampai hari ini juga masih kita langsung lapor ke dinas ke puskesmas dinas kesehatan di BPD dan sekarang kita buka posko di rumah Pak Dukuh Toragan.
1: Sejumlah warga yang mengalami keracunan sempat dilarikan ke RSA UGM Sleman untuk mendapatkan perawatan, namun telah diperbolehkan pulang. Pihak Kapanewon menyebut jumlah korban diprediksi bertambah, mengingat nasi kotak tak hanya dibagikan ke tamu undangan, namun ke salah satu yayasan dan beberapa orang lain di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
3: Naiknya harga BBM non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah memutuskan tidak melaut. Mereka berunjuk rasa mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah menggelar demonstrasi. Mereka mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sementara itu, karena kenaikan harga solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter, membuat kapal nelayan berukuran 30 GT di Juwana, Jawa Tengah tidak bisa melaut.
1: Nelayan dari Juwana memadati alun-alun Pati, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka menolak kenaikan solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liternya. Mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM non-subsidi serta penetapan harga BBM khusus nelayan yang hanya dua kali lipat dari harga BBM bersubsidi. Massa menegaskan pemerintah tidak seharusnya menyamakan BBM untuk industri dengan BBM untuk nelayan. Mayoritas kapal nelayan Juwana berukuran di atas 30 GT, sehingga tidak diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
2: Kami mendukung dan mendorong rencana pemerintah untuk segera menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan atau perikanan di atas 30 groston dengan kisaran harga Rp10.000 sampai Rp13.600 atau maksimal dua kali lipat harga subsidi saat ini.

0: Sementara itu, akibat kenaikan harga solar mengakibatkan ribuan kapal nelayan berukuran di atas GT30 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dapat beroperasi. Ribuan nelayan terpaksa menganggur. Kondisi ini juga berdampak pada sepinya aktivitas pelelangan ikan. Tempat pengolahan ikan juga ikut berhenti beroperasi. Nelayan tidak bisa melaut karena biaya operasional yang sangat tinggi.
1: Di pelabuhan
2: yang tidak berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut.
1: Lah, apa yang dikerjakan nelayan saat ini, Mas?
2: Ya, tidak ada. Nganggur.
1: Nganggur ya. Lah, harapannya apa, Mas, nelayan?
2: Ya, semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut.
0: Nelayan berharap adanya solusi dari pemerintah, mengingat kenaikan harga BBM ini langsung memukul perekonomian mereka. Indra Winardi, Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah.
3: Pertamina menanggapi mogok melaut serta unjuk rasa yang dilakukan ribuan nelayan kapal GT30 di Pati, Jawa Tengah, buntut meroketnya harga solar. Menurut Pertamina, kapal GT30 tergolong industri sehingga tidak mendapatkan subsidi. Pertamina Senin siang memastikan stok bahan bakar minyak untuk nelayan di Pati, Jawa Tengah masih aman dan tercukupi. Stok solar di Kabupaten Pati saat ini ada 2,7 kali lipat dari kondisi normal. Karena itu Pertamina meminta masyarakat tidak khawatir. Para nelayan yang kapalnya di bawah 30 gross ton atau 30 GT dapat menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk kapal di atas 30 ton tidak mendapatkan subsidi karena tergolong industri.
4: Sampaikan bahwa nelayan yang tergolong di bawah 30 GT berhak mendapatkan BBM solar subsidi melalui surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Sementara itu, untuk nelayan dalam kategori di atas 30 GT bisa menggunakan BBM non-subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tergolong dalam kategori usaha industri.
3: Lonjakan harga BBM non-subsidi hingga menembus angka Rp30.000 membuat ribuan nelayan di Pati, Jawa Tengah terpaksa berhenti melaut. Biaya operasional yang kian mahal tidak sebanding dengan hasil tangkapan memicu aksi mogok massal dan tekanan kepada pemerintah daerah untuk segera turun tangan. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah akan hal ini? Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua DPD Himpunan Nelayan Jawa Tengah, Bapak Riswanto, dan juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Bapak Hadi Santosa. Selamat sore, Bapak-Bapak.
5: Selamat sore.
3: Baik.
5: Selamat sore, Bapak Hadi, Pak Latinas CKP Kabupaten Pati. Salam sehat.
3: Selamat baik. Sore. Mungkin saya langsung ke Pak Riswanto. Pak Riswanto, sebenarnya sudah respon dari nelayan saat ini setelah berunjuk rasa dan mogok massal, apa yang terjadi di pelabuhan di Pati saat ini, Pak Riswanto?
5: Baik, terima kasih. Sebelumnya ingin kami luruskan ya, bahwa keterkaitan dengan nelayan, kebutuhan BBM solar nelayan itu kan ada klasifikasi. Tadi disampaikan oleh dari Pertamina, benar adanya untuk kapal di bawah 30, itu kita disubsidi oleh pemerintah. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun, pemerintah menjamin tidak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi nelayan ukuran di bawah 30. Yang menjadi beban sekarang adalah kenaikan harga BBM solar non-subsidi berlaku untuk kapal ukuran di atas 30 yang selama ini kita itu perlu diketahui menggunakan dengan BBM solar non-subsidi atau industri dengan harga keekonomian sektor kelautan perikanan berbeda dengan kita yang ada di SPBPU umum atau dalam hal ini ada tax lab. Nah, dengan adanya kenaikan BBM non-subsidi ini, harga retail naik tentu akan berpengaruh kepada kenaikan harga industri sektor kelautan perikanan yang memang selama ini kita 70%-nya bergantung daripada BBM solar industri atau non-subsidi, harga ekonomi sektor kelautan perikanan. Nah, ini yang menjadi kami saat ini terancam untuk kemudian tidak bisa melakukan operasional kapal kita untuk melaut karena memang tidak lagi mampu untuk membeli BBM solar industri dengan harga 30.000 per liternya untuk sektor kelautan.

0: perikanan. Bahkan di Pati sendiri ini jumlah yang sekarang ada ini yang berizin ada sekitar 1.600 kapal, izin daerah dan izin pusat, kemudian ada kapal angkut yang saat ini 80%-nya masih ikat kapalnya, Pak. Karena memang tidak lagi mampu bisa membeli harga BBM industri yang dua kali ini oleh pemerintah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ini berdampak kepada pembengkakan biaya operasional kami selama melaut. Dan ini akan berpotensi juga mengancam keberlanjutan usaha kami, mengancam profesi awak kapal perikanan kami sebagai pekerja di atas kapal. Nah ini nanti ke depan setelah kemarin kita mengadakan aksi damai unjuk rasa di Pati, kebetulan saya ikut hadir di sana dan mendukung, harapannya ini menjadi perhatian pemerintah. Tuntutan kami sederhana, Pak. Kami tidak meminta BBM subsidi seperti halnya hak daripada kapal yang ukuran di bawah 30 groston. Namun untuk kapal yang di atas 30 groston, kami hanya meminta harga khusus di atas harga subsidi di bawah harga industri, Pak. Dari kalkulasi hitungan usaha kami itu, saat ini kami hanya mampu untuk bisa berbagi hasil di angka 10.000 untuk bisa kami bisa melanjutkan usaha sektor lautan ini, Pak.
1: Baik. Demikian. Harga sebelumnya BBM non-subsidi ini berapa, Pak Riswanto? Sehingga akhirnya teman-teman nelayan meminta di 10.000 harganya.
0: Ya, sebelumnya kami untuk harga BBM non-subsidi itu kami masih sebelum ada kenaikan di harga 10 sampai dengan 12.000. Itu meskipun kami sistemnya adalah bagi hasil dan kemudian kami dalam melakukan kegiatan operasional di laut itu tentu berburu ikan ya Pak ya, yang dengan kondisi cuaca, musim yang hasilnya tidak jelas, namun demikian kami untuk bisa mengoperasikan sudah pasti angka ataupun biaya operasional yang di bawah itu dengan harga yang sebelum ada kenaikan saja sudah berat, apalagi dengan sekarang dua kali lipat atau tiga kali lipat hampir malah ada kenaikan harga industrinya atau non-subsidinya untuk sektor kelautan perikanan. Baik. Nah tadi menambahkan Pak, bahkan yang sekarang oleh teman-teman juwana pelaku usaha yang daerah penangkapannya di Dobo ini harus putar balik Pak, karena harga di Dobo saat ini sudah mencapai 30.000. Mereka melaut itu di atas 6 bulan sehingga saat ini tidak bisa melanjutkan dengan harga BBM yang 30.000. Mereka 50 kapal di juwana ini harus putar balik Pak untuk kembali ke pelabuhan Pangkalan.
1: Baik. Untuk sekali melaut berapa liter BBM non subsidi yang dibutuhkan oleh nelayan Pak?
0: Baik, untuk kebutuhan BBM itu adalah ketergantungan atau tergantung kepada ukuran groston atau volume kapal yang masing-masing Pak ya.
1: Baik.
0: Kalau kisaran ukuran 100 groston itu hampir 40 ton sampai dengan 50 ton dan lebih kalau untuk ukuran di atas 100 GT Pak.
1: Baik, saya langsung ke Pak Hadi. Pak Hadi, Pak Riswanto sudah menyampaikan bahwa ada keberatan dari para nelayan dengan kapal di atas 30 GT Pak. Sejauh ini ada tuntutan di mana harga BBM solar non-subsidi ini diturunkan dari harga biasanya mencapai 30.000 menjadi di kisaran 10.000 hingga 12.000. Sejauh ini respon dari pemerintah kabupaten seperti apa Pak Hadi?
2: Begini Mas, pada tanggal 26 April yang lalu, Pak PLT Bupati Pati, Pak Risma Adi Tandra, sebenarnya sudah menghadap di KKP. Diterima oleh staf khusus menteri, pada saat itu sudah disampaikan aspirasi para nelayan. Dan sepertinya sudah ada tindak lanjut, ada pembicaraan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Kita tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Kemudian kemarin pada saat penyampaian aspirasi dari teman-teman nelayan juga sudah dikirimkan kembali kepada KKP dan kita tunggu responnya dari KKP seperti apa.
1: Baik, berarti sekarang kondisinya tinggal menunggu respon dari KKP dan Kementerian Keuangan. Apakah akan ada kebijakan terkait dengan tuntutan disampaikan oleh rekan-rekan nelayan dengan kapal di atas 30 GT ini ya Pak Hadi ya?
2: Betul. Baik, betul.
1: Baik. Pak Hadi, apakah ada koordinasi dengan kabupaten lain Pak di pesisir di mana juga terdapat mayoritas kapal nelayan dengan ukuran di atas 30 GT?

0: TNI Pak untuk saling misalnya berkomunikasi dan berkoordinasi terkait dengan hal yang disampaikan oleh rekan-rekan nelayan ini Pak? Dan bagaimana respon dari wilayah lain?
1: Sepertinya kondisinya sama dengan nelayan Brembang, kemudian Demak, yang Jepara juga sama kondisinya. Dan kami dari Dinas Kelautan Perikanan memang kemarin sebenarnya ada penyampaian aspirasi bersama-sama, namun yang paling besar kemarin di Pati. Jadi koordinasi kami juga sudah kami laporkan kepada Dinas Kelautan Perikanan Provinsi untuk bisa mendukung aspirasi dari nelayan ini.
0: Baik, saya langsung ke Pak Riswanto. Pak Riswanto, disampaikan oleh Pak Hadi bahwa usulan atau tuntutan ini sudah disampaikan ke Kementerian KKP dan juga Kementerian Keuangan gitu. Dan kira-kira dengan kondisi yang masih menunggu seperti ini Pak, berapa lama sebenarnya nelayan ini bisa bertahan di tengah kondisi tidak bisa melaut? Sedangkan ada banyak kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh keluarga-keluarga para nelayan ini sendiri Pak Riswanto.
2: Benar sekali Mas. Ini tidak, kalau kemudian tidak ditindaklanjuti secara terukur dan cepat, tentu ini akan berdampak kepada pengangguran yang sangat besar, karena kapal-kapal kita tidak lagi mampu membeli BBM harga industri 30.000 ini. Pasti para pelaku usaha pemilik kapal akan tidak mau mengambil resiko ini. Ini harus ada intervensi harga dari pemerintah, Pak. Harus ada formula khusus untuk bagaimana kemudian keberlangsungan usaha sektor kelautan perikanan ini bisa terus berlanjut, dan kita yang selama ini sebagai pendukung upaya daripada ketahanan pangan program pemerintah pusat ini, mestinya ini menjadi perhatian khusus dan menjadi prioritas agar persoalan harga BBM ini bisa ada solusinya, yaitu terkaitan dengan bagaimana nanti apakah bentuknya nanti akan seperti keputusan menteri kah ataupun peraturan menteri SDM, yang bagaimana regulasi yang mengatur di bawahnya itu kami bisa kembali bisa melanjutkan usahanya Pak.
0: Baik, berarti sejauh ini para nelayan melakukan apa Pak? Apakah hanya menunggu saja ataukah misalnya sekarang mencoba untuk mencari ataupun juga menggunakan kapal kecil untuk menangkap ikan misalnya?
2: Ya. Sebagian teman-teman kita yang saat ini masih melaut itu masih menggunakan harga BBM sebelum ada kenaikan Pak ya.
0: Baik.
2: Jadi nanti kita kekhawatiran yang saat ini melaut dan kembali ke darat, kita akan mengalami penumpukan kapal di semua pelabuhan-pelabuhan perikanan. Nah ini ketika belum ada solusi konkret keterkaitan dengan harga khusus yang dituntut oleh para pelaku usaha dan nelayan, tentu mereka tidak punya pekerjaan lain selain menunggu Pak. Nah ini akan menjadi potensi pengangguran besar ini di daerah yang sudah di Pantura Jawa ini, yang mayoritas profesinya adalah sebagai awak kapal perikanan. Namun demikian memang tadi disampaikan oleh Pertamina atau pemerintah untuk nelayan ukuran di bawah 30 dijamin memang sampai dengan akhir tahun ini. Tapi saya khawatir juga nanti ketika awal tahun kemudian anggaran subsidinya nanti tidak lagi mampu untuk menahan subsidi solar untuk kapal di bawah 30, nanti persoalannya akan sama Pak. Yang 30 groston belum ada solusi, ditambah lagi nanti yang di bawah 30 groston Pak, demikian Pak.
0: Baik, saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, ini kan 80% ya kapal dengan ukuran 30 GT ini tidak beroperasi Pak. Alian masih terus berada di pelabuhan. Sejauh mana ini berdampak terkait dengan pasokan ikan di wilayah kabupaten, dan apakah ada fluktuasi harga ikan ataupun juga boga bahari ini Pak di wilayah Pati terutama?
1: Ya betul Mas, dampaknya nanti akan terjadi penurunan produksi ikan. Kami dari Kabupaten Pati memang ditarget untuk tahun 2026 ini untuk perikanan tangkap 125.000 ton di tahun 2026 ini. Kalau para nelayan kapal-kapal juana ini tidak melaut, ya kami khawatir nanti target itu tidak tercapai. Kemudian dampak yang meluas Mas, karena bukan hanya awak kapal, ada buruh atau pekerja harian yang ada di TPI kami itu juga lumayan banyak, hampir 1.000 orang. Kemudian juga bakul-bakul nelayan, kemudian para pengrajin atau pembuatan ikan asap, ikan pindang dan sebagainya, ini nanti akan kekurangan bahan untuk pembuatan ikan, olahan ikan. Jadi kami khawatir nanti akan ada kekurangan bahan.
0: Baik,

0: Sejauh ini kebijakan dari pemerintah kabupaten sendiri seperti apa, Pak Hadi, untuk mengantisipasi hal-hal disampaikan tersebut, Pak?
1: Sebenarnya menunggu dari pemerintah pusat. Mungkin dengan situasi yang demikian ini, dengan dampak yang luas, ketika nelayan tidak melaut, menjadi perhatian dari pemerintah pusat.
0: Baik, saya ke Pak Riswanto. Pak Riswanto, dengan kondisi ini, Pak, kita tahu-tahu sama-sama bahwa tensi geopolitik masih sangat tinggi, di mana harga minyak dunia juga masih terus naik. Pertamina dan juga pemerintah juga pasti terus mengkalkulasikan terkait dengan berapa besaran nilai bahan bakar, terutama non-subsidi, yang akan dijual ke masyarakat. Kira-kira dengan kondisi yang masih belum ada kepastian dan mungkin akan terus berlanjut, bagaimana nelayan merespon hal tersebut, Pak? Apabila pemerintah belum juga bisa memastikan berapa besar bisa diberikan kepada nelayan, terutama terkait dengan BBM subsidi ini, dan berapa lama bisa bertahan, apa akan dilakukan berikutnya, Pak?
2: Baik. Tentu ini nelayan ataupun pelaku usaha sangat menyadari bahwa kesulitan pemerintah saat ini bukan hanya terjadi di pemerintah kita atau di Indonesia. Ini memang salah satunya adalah dampak daripada geopolitik yang sampai sejauh ini belum baik kondisi di dunia ini, dan berdampak kepada keberlanjutan sektor usaha. Kita tentu tetap akan mengawal ini, Pak, sebagaimana kemudian kita cari formula win-win solusi kepada pemerintah, kita kawal, dan kita harapannya pemerintah terus melibatkan kami, pelaku usaha dan nelayan, untuk kalkulasi bagaimana sih nilai-nilai yang nanti kemudian mampu untuk bisa dijangkau oleh para pelaku usaha agar bisa melanjutkan usahanya di sektor kelautan perikanan. Karena ini kalau tidak segera ada intervensi harga dari pemerintah, Pak, harga khusus, ini bukan kita berbicara hanya di pemilik kapal ataupun ABK yang akan menjadi ancaman kehilangan pekerjaannya, Pak, atau usahanya yang berhenti. Namun ini kan nanti ketika kita tidak kemudian kapal segera beroperasi, tadi disampaikan oleh Kepala Dinas, kita akan di pelabuhan akan kemudian terjadi penurunan produksi. Kalau tidak ada produksi hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan, tentu akan berdampak kepada bagaimana kemudian operasional cold storage yang selama ini menampung produksi ikan-ikan dari nelayan. Nah, di cold storage itu kan juga ada berapa pegawai ataupun karyawan-karyawan yang menggantungkan kepada pekerjaan itu yang dari mana hasil tangkapan nelayan. Nah, ini juga akan berdampak. Nah, ini bukan kita hanya berbicara soal pelaku usahanya saja ataupun ABK kapal saja. Ini multi efeknya sangat besar, Pak, kalau ketika pelaku usaha kemudian tidak bisa melanjutkan usahanya untuk melaut kapal-kapalnya seperti biasanya, Pak.
0: Baik. Terima kasih Pak Riswanto, terima kasih Pak Hadi sudah berbagi dengan CNN Indonesia Newsroom sore hari ini, dan kita berharap ada keputusan dari pemerintah dan juga Kementerian KKP dan juga Kementerian Keuangan, pemerintah terutama terkait dengan berapa besaran kalkulasi bahan bakar minyak non-subsidi yang biasa digunakan oleh para kapal dengan beban 30 GT ini sendiri di kemudian hari, dan harapannya juga akan ada terus koordinasi dan komunikasi dengan para nelayan terkait dengan hal ini. Terima kasih Pak Suwanto, sekali lagi terima kasih Pak Hadi sudah berbagi dengan kami di Indonesia dan Newsroom. Terima kasih banyak, Pak. Selamat sore.
2: Terima kasih. Selamat sore, Pak.
0: Tim 3x3 Putri Indonesia bersiap untuk tampil di ajang 3x3 Women's Series di Manila, Filipina, sekaligus sebagai ajang persiapan menuju SEA Games nanti. CNN Indonesia Newsroom segera kembali dengan informasi selengkapnya.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi.

0: Si teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News.
2: Kami sudah menyelesaikan, ya, walaupun baru dapat waktu karena kesibukan Bapak Presiden, dan juga kami manfaatkan untuk memfinalisasi yang belum tuntas, sehingga sekarang yang kami laporkan tadi sebanyak 10 buku, itu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternatif untuk dijalankan oleh pemerintah, ya, maupun oleh Polri secara internal. Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi undang-undang tentang Polri yang nanti akan di follow up dengan adanya peraturan pemerintah atau perpres berikut inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini. Nah, termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar, atau bukan sekitar, sudah kita hitung 8 perpol peraturan Polri dan 24 perkap peraturan Kapolri yang diharapkan selesai sampai 2029. Nah, jadi apa yang kami hasilkan ini bukan hanya agenda jangka pendek, tapi juga sampai jangka menengah, sampai 2029. Tadi Bapak Presiden menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran, dan bahkan kami juga menyampaikan tidak semua, kami bersepuluh itu 100% sepakat semua, ada yang beda pendapat, karena itu kita laporkan juga, termasuk mengenai ide pembentukan Kementerian Keamanan. Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan. Yang kesimpulan kami, manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Yang kedua, kami juga melaporkan, kami ada perbedaan pendapat tentang metode pengangkatan Kapolri. Sebagian di antara kami berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sebagian di antara kami berpendapat tetap seperti sekarang. Setelah berdiskusi plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan, ya sudah seperti sekarang aja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktek sekarang ini. Baik untuk Polri maupun Panglima TNI, sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bukan fit and proper test di DPR, tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen. Jadi beda, jadi Presiden hanya mengajukan satu nama, DPR boleh setuju, boleh tidak. Nah, walaupun dalam praktek selama ini selalu disetujui. Nah, jadi Bapak Presiden sesudah berdiskusi panjang memutuskan ya udah tetap aja seperti sekarang. Tapi poin ketiga sebagai hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia di

0: kuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi ex officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen sehingga presiden ya fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini. Nah poin yang terakhir adalah mengenai pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Nah, jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang tidak ada batasan. Nah itu harus dimuat di PP atau dimuat di undang-undang yang segera akan diselesaikan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bawah koordinasi Pak Menko. Saya kira ini ya yang perlu, nanti kalau ada yang perlu ditambah saya mohon bantuan Pak Yusril, Pak Mahfud, mungkin juga nanti Pak Kapolri bisa menyampaikan langsung ya apa yang tadi diputuskan oleh Bapak Presiden. Dan selanjutnya komisi setelah hari ini ya selesai tugasnya, maka tinggal menunggu ada acara. Nanti Presiden akan mengadakan acara khusus untuk acara apa itu, farewell gitu kira-kira ya, tanda terima kasih kira-kira begitu ya. Jadi sekarang saya silakan Pak Menko untuk menambahkan.
1: Itu pulangnya. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Jimli. Kami sebenarnya telah menyerahkan ada 7 jilid buku kepada Pak Presiden, mungkin sekitar 3.000 halamannya. Ada yang ringkasannya, ada yang 13 halaman, dan ada yang hanya 3 halaman. Dan ini sudah diserahkan kepada Pak Presiden, dan beliau sudah baca. Yang kesimpulannya adalah bahwa ada 6 poin dari kesimpulan yang dicapai oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri. Jadi 6. Apakah perlu dibacakan atau bagaimana supaya wartawan bisa memahami? Dibacakan ya? Dibagi. Bisa dibagi, Pak? Kapan mau dibagi?
2: Nanti akan dibagi, ya.
1: Baik. Jadi intinya memang tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua, Pak Jimli, bahwa kita sudah melaporkan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden menerima baik laporan hasil kerja dari komite, dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden terhadap hal yang alternatif tadi, apakah pengangkatan Kapolri itu langsung diangkat oleh Presiden ataukah Presiden mengajukan satu atau dua atau lebih nama kepada DPR dan DPR diminta persetujuan lalu Presiden mengangkatnya. Ada dua pendapat dan Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian beliau akan mengangkat calonnya diajukan itu sebagai Kapolri. Hal lain juga yang penting adalah bahwa mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang, Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk

0: Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang. Tapi Kepolri tetap langsung berada di bawah Presiden. Yang ketiga, yang poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas, ya. Dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kapolri. Dan mengenai Kompolnas ini karena diperluas, kewenangannya juga dipertegas, maka implikasinya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Polri. Dan itu tadi sudah disampaikan juga tugas Pak Menkum, Pak Supratman, tugas kami semualah untuk mendraft itu dan nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen Undang-Undang Kepolisian yang ada sekarang, beberapa pasal khususnya terkait dengan Kompolnas, juga penempatan polisi dalam di luar tugas-tugas kepolisian. Itu yang nanti akan ditegaskan dalam Undang-Undang. Saya kira itu poinnya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Tambah Pak Mahfud.
2: Saudara, saya sedikit saja. Pertemuan tadi berjalan sangat baik. Presiden memberi informasi tentang situasi nasional dan geopolitik yang sedang kita hadapi dan harus kita seriusi. Yang kedua, sejauh menyangkut hasil kerja komisi ini, tadi kami betul-betul berdiskusi secara hidup. Presiden memancing kita untuk mengemukakan tesa, lalu dilawan dengan antitesa, lalu diambil tesanya apa kesukurnya. Jadi tadi diskusi betul dengan Presiden dan terasa suasana akademik dan keilmuan tadi muncul. Karena Presiden betul-betul menguasai, kita pun juga punya bahan-bahan untuk didiskusikan dan akhirnya diputuskan bersama tadi setelah diumumkan. Berjalan bagus dan kita sama mengusulkan karena 10 buku ini, 7 buku tebal yang verbatim, kemudian ada 3 buku kecil-kecil, itu supaya nanti terbuka kepada publik karena ini untuk pembangunan jangka panjang Polri ke depan. Sehingga nanti akan dikeluarkan impres atau kepres gitu yang menyatakan ini diterima dan minta Polri untuk melaksanakan secara bertahap. Kemudian masyarakat juga bisa membaca di perpustakaan atau di websitenya Setnek dan sebagainya. Saya kira itu tambahan dari saya. Tadi ada susunan Kompolnas, Pak Jimli aja yang jelaskan nih. Ada yang jadi Kompolnas nanti akan menjadi lembaga independen yang mengawasi lembaga pengawas eksternal polisi, sehingga Kompolnas tidak seperti sekarang menjadi semacam jubir, tapi menjadi betul-betul yang mengawasi dan eksekutorial keputusannya dalam level tertentu. Jumlahnya 9 orang, terdiri dari berbagai unsur. Ada mantan pejabat tinggi Polri, ada advokat, ada tokoh masyarakat, akademisi, ahli lingkungan, dan sebagainya. Pokoknya ada 9 yang itu sudah rinci di dalam keputusan ini. Saya kira itu Pak, dari saya cukup ya.
1: Terima kasih. Terakhir, Pak Listio Sigit. Untuk diketahui, hari ini adalah hari ulang tahun Pak Kapolri. Dan juga Profesor Otto Hasibuan. Bareng, cumain Pak Kapolri 57, beliau 71. Dan hari lahirnya jam 5 subuh, tanggal 5 bulan 5 tahun 1955. Itu belum. Saya persilakan apa? 05. Kalau presiden 08 ya 05. Saya persilakan Pak Sigit.
3: Terima kasih Bapak Ketua Tim Reformasi dan seluruh anggota Komisi Reformasi. Pada prinsipnya kami menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan serta anggota yang lain bahwa Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapat.

0: dengan Menteri Menko Hukum, dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi green, strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Terakhir, kesimpulan. Tambah satu lagi. Jadi Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi. Apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi. Nah, terutama lembaga-lembaga penegak hukum ini juga memerlukan evaluasi. Sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi. Bukan hanya naik gaji, tapi juga ya secara menyeluruh terpadu. Tapi kita mulai dengan polisi dulu. Saya kira itu arahan dari Bapak Presiden tadi sekaligus sebagai penutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah nggak usah tanya ya. Udah kebak. Udah maghrib.
2: Ya, baru saja kita mendengarkan laporan dari Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asidik, terkait dengan hasil kerja dari Komisi Reformasi Polri ini sendiri yang sudah melaporkan rekomendasinya kepada Presiden Prabowo di Istana Negara, di mana disampaikan oleh Jimli Asidik, yang pertama bahwa dari tim Komisi Reformasi ini sendiri tidak merekomendasikan dibentuknya kementerian baru ataupun kementerian yang menaungi kepolisian, dan juga kemudian juga disampaikan oleh Jimli Asidik bahwa terkait pengangkatan Kapolri tidak ada yang berubah, di mana Presiden tetap merekomendasikan satu nama calon Kapolri, kemudian nanti akan dimajukan ke DPR untuk disetujui atau tidak, dan kemudian akan diangkat langsung oleh Presiden. Lalu berikutnya juga disampaikan oleh Jimli Asidik terkait rekomendasi dari Komisi Reformasi adalah akan memperkuat fungsi dari Kompolnas, di mana nanti akan ada keputusan dan rekomendasi dari Kompolnas yang mengikat dari tubuh Polri. Dan juga tadi disampaikan juga bahwa keanggotaan dari Kompolnas tidak lagi dari ex officio tapi juga dari pihak eksternal, dan nanti akan disahkan bagaimana fungsi dari Kompolnas yang lebih kuat ini di undang-undang. Dan juga ada pengatur pembatasan mengenai jabatan yang akan diduduki oleh Polri nanti ke depannya. Dan demikian informasi dari Istana Negara, dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat yang mencapai Rp700.000 per pasang. Gus Ipul memastikan harga tersebut masih berupa estimasi awal dan berpotensi turun dalam proses lelang. Gus Ipul menegaskan setiap anggaran yang disusun pemerintah merupakan estimasi sebelum masuk.

0: untuk tahap pengadaan dan harga pasti sangat bergantung pada hasil lelang terbuka. Proses pengadaan akan dilakukan secara transparan dan kompetitif sehingga diharapkan menghasilkan harga yang lebih efisien dari perencanaan awal. Gus Ipul juga menegaskan komitmennya menindak tegas setiap praktik kecurangan dalam pengadaan dan memastikan seluruh pihak yang terlibat tidak melakukan penyimpangan.
1: Tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut dulu 700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang. Saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu, tetapi saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, ya, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program presiden.
2: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Guna melindungi jemaah haji lansia dan resiko tinggi saat puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan skema murur dan tanazul. Kebijakan ini disiapkan untuk mengurai kepadatan sekaligus menjaga keselamatan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusnah.
1: Pada puncak ibadah haji nanti, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan dua skema khusus saat jemaah bergerak dari Arafah menuju Mina. Skema murur diberlakukan di Muzdalifah, di mana jemaah tidak turun untuk mabit, melainkan hanya melintas menggunakan bis. Langkah ini diambil untuk menghindari kepadatan ekstrim yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah haji. Kemudian petugas juga akan menerapkan skema tanazul yang diberlakukan saat berada di Mina. Jemaah yang telah melaksanakan lempar jumroh Aqabah tidak kembali ke tenda Mina, melainkan langsung kembali ke hotel di Mekah. Hal ini bertujuan mengurangi kepadatan tenda sekaligus menghemat tenaga jemaah. Kedua skema ini hanya diperuntukkan khusus bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah haji resiko tinggi. Secara syariah, skema ini dinyatakan sah karena termasuk dispensasi dalam kondisi uzur syar'i.
2: Murur enggak?
3: Ya, ikut.
2: Kenapa Bu itu murur?
3: Ya, katanya ketuanya itu sudah lansia, harus ikut.
1: Menurut pembimbing jemaah haji, kedua skema ini akan sangat membantu para jemaah lansia. Karena kendala utama di Muzdalifah selama ini adalah antrian bis yang panjang dan tidak pasti, sehingga kerap membuat jemaah kelelahan bahkan terpaksa berjalan kaki.
4: Adalah salah satu fasilitas layanan ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau murur itu diberikan kepada yang lansia, tentu itu adalah salah satu program yang sangat bagus, menarik. Memang salah satu kendala bagi lansia itu adalah ketika saat berada di Muzdalifah, antrian bis yang cukup panjang, yang cukup lama, dan tidak ada kepastian. Dalam artian tidak menentu mau datang 1 jam kah atau 2 jam kah, itu membuat jamaah lelah sekali. Jadi kalau lansia,

0: dengan adanya skema MURUR itu insya Allah sangat terbantukan, sangat bagus itu. Dengan catatan itu untuk jamaah lansia.
1: Jemaah haji berharap PPIH dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, termasuk memastikan bis penjemput tidak terlambat sehingga jemaah haji tidak perlu berjalan kaki. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
2: Fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026. Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tak hanya menjadi warna baru, namun juga menyimpan kisah haru. Sebagian dari mereka menunaikan ibadah haji sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.
3: Di tengah ramainya jemaah haji, terlihat wajah-wajah muda yang penuh keteguhan. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui pelimpahan porsi menggantikan orang tua yang wafat sebelum jadwal keberangkatan tiba. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda beribadah haji. Sebagian besar menjalani haji badal sebagai amanah keluarga yang dititipkan kepada mereka. Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
4: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, dari pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
5: Saya tuh nggak nyangka juga kalau saya menggantikan ayah sebenarnya, jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan. Tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu, pergi sini cara menggantikan.
3: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
6: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya.
7: Panik enggak?
8: Panik lah, masa enggak?
7: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
8: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
7: Apa persiapan yang dilakukan Adik?
8: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
3: Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
9: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, tim liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
2: Lalu bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak yang saat ini berada di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Bang Lukman.
10: Waalaikumsalam Mas Ruli.
2: Baik, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Bang Lukman, gimana kabar di sana? Bang Lukman mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana kondisi di Madinah saat ini dalam menyambut jemaah haji gelombang kedua nanti. Gimana Bang?
10: Baik, terima kasih Mas Ruli. Selamat petang para pemirsa Indonesia. Bisa kami laporkan bahwa sebentar lagi fase gelombang pertama, yakni kedatangan jamaah haji Indonesia di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz akan segera berakhir. Dan saat ini di belakang saya, itu jamaah haji Indonesia masih terus berdatangan di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz. Jamaah ini masih didominasi oleh para lansia dan perempuan serta kelompok rentan berisiko kesehatan berisiko tinggi. Ruli, insya Allah besok tanggal 7 itu gelombang keberangkatan gelombang kedua akan beralih dari Madinah ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Jadi karena fase pertama ini di Madinah sudah selesai, maka keberangkatan selanjutnya akan ditampung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Para jamaah haji gelombang kedua ini nantinya akan langsung melakukan ibadah umroh wajib tanpa harus arba'in di Nabawi. Arba'innya itu akan dilakukan setelah mereka melakukan armusna. Setelah armusna selesai, yang gelombang kedua ini bergantian akan digeser ke Madinah untuk melakukan arba'in. Berbeda dengan gelombang pertama yang ibadahnya arba'in itu awal, namun bagi gelombang kedua ini arba'innya akan yang kedua. Seperti itu, dan hingga sampai saat ini Ruli, itu sudah ada 89 ribu jamaah haji Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi. Mereka sebagian telah digeser ke Mekah, yang dari Madinah ke Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah sekaligus untuk menyambut proses puncak haji nanti di Arafah dan Mina. Seperti itu, Ruli.
2: Baik, Bang Lukman, tadi kan disampaikan bahwa banyak jamaah haji lansia yang datang bahkan menggunakan kursi roda. Sejauh ini bagaimana dengan kesehatan para jamaah haji, Bang Lukman Rozak, dan bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah cukup terik sehingga menyulitkan apa namanya mengerjakan rukun-rukun ibadah haji bagi para jamaah haji lansia tersebut, Bang Lukman?
10: Baik, kedatangan jamaah haji lansia ini telah dipersiapkan sejak dini oleh petugas haji ya. Mereka akan disambut di bandara dengan screening kesehatan. Para tim kesehatan telah mempersiapkan posko-posko kesehatan. Jadi bagi jamaah haji yang terkendala penyakit atau mengalami gangguan kesehatan akan langsung ditangani dengan cepat. Tidak hanya itu, lansia yang mengalami tidak bisa berjalan atau di pesawat pipis atau pup, itu kita juga punya pasukan sendiri, yakni pasukan pengganti popok. Jadi tim kita petugas haji selalu siap sedia untuk melayani para tamu Allah ini dengan pelayanan terbaik, termasuk dalam hal pelayanan personal, memandikan dan mengganti popok para jamaah haji. Dan terkait kondisi kesehatan jamaah haji sendiri ini di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, itu saat ini sedang dilakukan rawat jalan, kurang lebih ada 800 jamaah haji Indonesia yang saat ini menjalani rawat jalan. Mereka rata-rata mengeluhkan penyakit dehidrasi, sesak nafas, kemudian hipertensi, hingga diabetes atau gula darah yang tidak stabil. Bagi jamaah haji yang memang benar-benar parah, tidak bisa tertangani di klinik KKIH, akan dirujuk di Rumah Sakit Haji di Arab Saudi yang telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Sampai saat ini bisa kami laporkan jumlah jamaah haji yang telah wafat atau meninggal dunia sudah mencapai 9 orang, dan jumlah ini mudah-mudahan tidak bertambah ya. Kami berharap jumlah ini cukup, karena kita berharap jamaah haji bisa melaksanakan ibadahnya, rangkaian ibadahnya itu hingga nanti di puncak hajinya, yakni di Arafah. Jadi kami menghimbau kepada jamaah haji yang telah tiba di Tanah Suci untuk tetap menjaga kesehatannya, menghindari beraktivitas berlebihan di luar masjid atau di luar area Mekah, di luar area Masjidil Haram, agar terhindar dari sengatan terik sinar matahari yang memang saat ini cuacanya sangat ekstrim, Ruli. Berdasarkan thermal atau yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, suhu cuaca saat ini bisa mencapai 42 derajat Celcius. Tentunya hal ini akan sedikit mengganggu dan akan terasa berat bagi jamaah haji yang sedang melakukan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kami berharap jamaah haji bisa menjaga kesehatan sehingga nanti di puncak haji bisa tetap fit melaksanakan wukuf di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ruli.
2: Baik, Lukman Rozak melaporkan langsung dari Madinah Arab Saudi. Kita berharap yang terbaik, doa terbaik untuk seluruh jamaah haji Indonesia dan juga seluruh tamu Allah yang ada di Mekah Madinah saat ini, dan juga bagi para rekan-rekan seperti Bang Lukman Rozak yang ada di sana saat ini. Terima kasih banyak, Bang. Wassalamualaikum. Pemberangkatan jemaah haji terus dilakukan seperti di Kota Jambi, lebih dari 400 jemaah haji kloter pertama malam nanti akan berangkat ke Batam untuk terbang ke Tanah Suci. Sementara di Yogyakarta, sekitar 140-an jemaah haji khusus juga diberangkatkan dari Yogyakarta International Airport di Kulon Progo.

Suasana di halaman kantor Wali Kota Jambi tampak sangat ramai pada Selasa. Hal itu

0: Pertamina di Batam. Seharusnya ada 437 jemaah haji yang berangkat pada Selasa, namun dua di antaranya batal karena sakit.
1: Dan hari ini yang dilepas 435. Sebetulnya 437, dua sakit mendadak. Dan kami memberikan ruang di sini karena keluarga biasanya ingin mengantarkan. Di asrama haji tidak boleh masuk. Sehingga di kantor wali kota ini kita fasilitasi keluarga boleh masuk mengantar untuk bisa melepas sekaligus mendoakan.
0: Sebanyak 143 jemaah haji khusus dari sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta berangkat ke Tanah Suci melalui Yogyakarta International Airport, Tambon Kulon Progo pada Selasa siang. Para jemaah haji khusus ini memang harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan haji reguler. Namun mereka mendapatkan fasilitas yang lebih baik, diantaranya adalah waktu tunggu yang lebih singkat, waktu ibadah yang lebih singkat, serta maktab yang lebih dekat. Biaya haji khusus pada tahun 2026 berkisar antara $18.000 Amerika atau sekitar 300 jutaan rupiah dengan masa tunggu antara 5 hingga 9 tahun.
2: Kalau saya kemarin daftar di akhir 2019. Jadi keberangkatan 2026, mungkin sekitar 6 tahun ya, karena kan kemarin juga ada COVID ya, jadi mundur gara-gara COVID juga, jadi agak mundur sedikit. Totalnya sekitar, banyak sih mas, kan ada paket-paketan juga ya, kalau ada yang satu kamar berempat, bertiga, berdua, kayak gitu kan. Itu kemarin sekitaran $17.700 sampai berapa ya, 18 ribuan, mungkin sekitar segitu.
3: Satu orang ya.
0: Terkait kenaikan harga aftur, pihak PIHK memilih untuk tidak membebankan penambahan biaya kepada jemaah. PIHK memilih untuk menanggung biaya tambahan seperti sikap pemerintah tak membebankan biaya tambahan aftur kepada jemaah haji reguler.
4: Sebelum keberangkatan, kami mendapatkan surat cinta dari Garuda Indonesia berupa pemberitahuan kenaikan harga karena penyesuaian dengan kenaikan aftur senilai sekian dolar. Hanya saja kami tidak membebankan kepada jamaah dan menjadi tanggungan dari PIHK. Karena kami melihat khawatir nanti ketika kita bebankan kepada jamaah semakin memberatkan jamaah, sehingga kami mengambil resiko kenaikan aftur tersebut tidak menjadi beban jamaah.
0: Sementara itu, mengantisipasi terjadinya kerusakan koper jemaah, petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya menyiapkan penggantian koper rusak yang dapat dilakukan langsung di lokasi embarkasi. Langkah ini dilakukan agar jemaah tidak perlu kembali ke daerah asal untuk menukar koper. PPIH juga memastikan penggantian koper tetap dilayani meskipun kerusakan terjadi saat jemaah sudah berada di embarkasi. Puluhan koper cadangan telah disiapkan di Asrama Haji Surabaya dan ratusan koper tambahan juga telah disiagakan di gudang penyangga.
5: Saya sudah sampaikan kalau memang jauh, kalau rusak, tidak apa-apa dibawa sini aja, kopernya rusak, nanti kita ganti di sini. Daripada mengambil cuma satu ke sini dari Banyuwangi ataupun dari Situbondo akan keberatan.
0: PPIH mengimbau jemaah untuk segera melaporkan jika mengalami kerusakan koper, agar dapat langsung ditangani sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah

0: Wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Tim 3x3 Putri Indonesia bersiap untuk tampil di ajang 3x3 Women's Series di Manila, Filipina, 7 dan 8 Mei mendatang. Keikutsertaan tim Indonesia di ajang ini menjadi bagian dari persiapan dan proses pembentukan tim yang akan tampil di Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, September mendatang. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Setelah tampil di ASEAN Beach Games di Tiongkok akhir April lalu, tim 3x3 Putri Indonesia kembali mempersiapkan diri untuk berlaga di 3x3 Women's Series di Manila 7 hingga 8 Mei 2026. Dari skuad yang diturunkan di ASEAN Beach Games 2026, hanya dua nama yaitu Angelica Jennifer Chandra dan Diva Intan Nurfadila yang kembali dipanggil untuk tampil di Manila. Untuk dua pemain lainnya, pelatih tim 3x3 Indonesia Fandi Andika Ramadhani memilih Tasya Heri Saputra dan Evelyn Vio, salah satu penggawa timnas 3x3 Putri Indonesia yang meraih emas di SEA Games 2025 lalu. Hal ini merupakan bagian dari proses untuk mencari tim ideal yang berisikan pemain berusia maksimal 23 tahun untuk ASEAN Games 2026 di Nagoya, Jepang, September mendatang.
4: Ini rangkaian dari untuk ke Asian Games, karena Asian Games di 3x3 ini adalah U23. Jadi kita juga masih ini juga bukan tim yang tetapnya ya, kita masih mencari pemain-pemain yang dengan komposisi yang pas nanti untuk di Asian Games. Gitu. Karena kita ikut Women Series itu ada 3, besok di Manila, Tokyo, dan nanti di Batam yang udah confirm. Gitu. Kita juga pasti gak mungkin pakai mereka semua gitu. Jadi ada pergantian-pergantian yang mencari komposisi yang pas untuk nanti endingnya di Asian Games.
3: Bertanding di rangkaian 3x3 Women's Series nanti akan menjadi pengalaman dan modal berharga bagi pemain-pemain muda 3x3 Indonesia. Karena kendala yang selama ini dihadapi adalah minimnya pertandingan dan lawan berkualitas untuk uji tanding.
5: Dia cuma bisa kasih yang terbaik, cuma belajar dari nanti yang di Manila ini, Tokyo sama Batam. Vio jujur aja nggak fokus sama hasilnya, cuma dari pengalaman belajar mereka mainnya kayak gimana, itu aja sih. Buat nanti di Asian Games. Ya.
6: Lawan-lawannya semua susah. Kita nggak keremehin, tapi kita juga pede juga sama tim kita. Kita lakuin yang terbaik aja, kita keluarin kelebihan kita, terus kita latihan kekurangannya kita evaluasi buat next game-nya.
3: Di 3x3 Women's Series Manila, Indonesia akan memulai perjuangan dari babak kualifikasi di grup B bersama Singapura dan Mongolia. Bila lolos, Evelyn Vio dan kawan-kawan akan tergabung di pool D yang dihuni tim Jepang dan Lithuania. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.

0: hujan sudah reda sejak Senin sore, tapi dampaknya masih terasa oleh para pedagang di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan hingga Selasa siang. Iqbal, pemilik kios pakaian di pasar ini harus selalu berurusan dengan banjir tiap kali hujan deras melanda.
1: Iya, udah 2 hari. Kemarin banjir, surut, saya bersihin. Semalam banjir lagi, saya bersihin lagi hari ini.
2: Jadi ini memang situasi seperti ini sering terjadi?
1: Sering, setiap sekarang akhir tahun ini kayaknya udah setahun terakhir ya. Tiap hujan biasa, hujan lebat biasa di Jakarta, pasti langsung masuk ke dalam sini nih. Bukan air dari kali, air dari jalan raya.
2: Pas dengan kondisi pasar yang selalu banjir, ini ngaruh nggak sih ke penjualan?
1: Ngaruh lah, sih ngaruh lah. Yang jelas, pembeli dia nggak mau ke bawah kan, pasti muter ke tempat lain. Orang pagi-pagi itu, biasanya itu lumpur udah tebal tuh.
0: Keluhan serupa datang dari Yanto, yang sudah berjualan di pasar ini sejak tahun 1998.
3: Nambah supaya tinggi.
0: Banjir membuat ia dan pedagang lainnya menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.
3: Ya kalau mengatasinya harus Pemda dulu dong, baru ke pedagang. Kalau pedagang hanya bisanya mengantisipasi.
2: Antisipasinya gimana?
3: Antisipasinya dagangan di

0: naikin. Tapi kalau tiap hari ya capek, kasihan itu loh. Saya mohon kepada PD Pasar Cipulir agar melanjutkan melapor ke atasan dari Pemda supaya Pasar Cipulir ini gimana supaya nggak banjir lagi dari jalanan itu.
1: Proyek pembangunan gorong-gorong yang dimulai pada bulan Mei tahun 2024 dan terhenti pada Desember di tahun yang sama diduga menjadi penyebab banjir di Pasar Cipulir. Sistem drainase yang tersumbat menyebabkan air hujan mengalir ke area pasar yang letaknya lebih rendah daripada jalan raya.
2: Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengonfirmasi proyek di Jalan Raya Ciledug Raya adalah pekerjaan saluran jacking atau pipa di bawah tanah dan pembangunan rumah pompa yang belum sepenuhnya rampung. Imbasnya, debit air tidak bisa disalurkan secara maksimal ke kali Pesanggerahan.
3: Namun pada tahun 2024 untuk pekerjaan rumah pompanya tidak diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi dan tahun 2026 ini dari Dinas Sumber Daya Air melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah pompa Cipulir dengan kapasitas pompa rencana 2 kali 2,5 meter kubik per detik. Untuk penanganan sementara terhadap banjir yang terjadi kemarin dari Dinas Sumber Daya Air telah menyediakan pompa mobile dengan kapasitas 638 LPS sebanyak 2 unit.
2: Para pedagang di Pasar Cipulir berharap ada solusi permanen agar banjir segera teratasi. Pasalnya, menurut data PD Pasar Jaya, ada 590 pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir yang terdampak banjir hingga mengganggu aktivitas usahanya. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Di antaranya diduga korsleting arus pendek listrik sebuah rumah milik lansia warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ludes dilalap si jago merah pada Selasa siang. Saya Dena Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

0: Diduga korsleting arus pendek listrik, sebuah rumah milik warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ludes silalap si jago merah pada Selasa siang. Sementara itu, 3 unit transformator atau trafo daya berukuran raksasa di kawasan Jalan Wonosari, Lor, Surabaya ludes dilalap si jago merah.
1: Inilah video amatir saat api melalap rumah milik Tiknyo Harjono, 83 tahun, warga Dusun Wirono, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa sekitar jam 10:30 siang. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman lantaran rangka atap rumah joglo berbahan kayu sehingga api mudah merambat dan melalap seisi rumah. Setelah 1.5 jam proses pemadaman, api berhasil dipadamkan usai petugas damkar menerjunkan 3 unit truk pemadam. Dari informasi yang didapat oleh petugas damkar, diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran yang meludeskan rumah warga tersebut. Asap api pekat membumbung tinggi menyelimuti salah satu perusahaan di kawasan Jalan Wonosari Lor, Kecamatan Semampir, Surabaya, Selasa pagi. 3 unit trafo berukuran 2x4 meter yang tersimpan di luar gudang ini tiba-tiba saja terbakar hebat. Beruntung, amuk si jago merah tidak sampai merembet ke dalam area gudang. 3 unit armada pemadam kebakaran dari pos penggiringan dan rayon 1 Pasar Turi diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api agar tidak kian merembet ke pemukiman warga. Meski tidak memakan korban jiwa, petugas gabungan dari Damkar, BPBD hingga PLN mengimbau warga untuk selalu waspada dan rutin mengecek instalasi listrik guna mengantisipasi kebakaran serupa kembali terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pertengahan April hingga awal Mei, suhu di Jakarta dan sekitarnya terasa lebih panas, terutama pada pagi hingga siang hari. Informasi dari BMKG, hal ini disebabkan kombinasi faktor atmosfer, mulai dari posisi matahari hingga kondisi udara di masa peralihan musim.
2: Cuaca di Jakarta dan sekitarnya terasa panas terik saat pagi hingga siang pada beberapa hari terakhir. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, panasnya Jakarta dipengaruhi oleh kombinasi faktor atmosfer. Salah satunya adalah posisi semu matahari yang berada di sekitar lintang khatulistiwa bagian utara pada akhir April hingga awal Mei. Kondisi ini membuat intensitas matahari yang diterima wilayah Indonesia menjadi lebih tinggi dari biasanya.
3: Jalannya tutupan awan pada pagi hingga siang hari, serta didominasi oleh angin timuran dari Australia yang bersifat relatif kering, turut memicu kurangnya pembentukan awan di wilayah selatan khatulistiwa, sehingga penyiraman permukaan bumi menjadi sangat intensif. Dan dari BMKG mencatat bahwa dalam 3 hari terakhir, suhu tertinggi di wilayah Jabodetabek sekitar 35 derajat Celcius yang tercatat di wilayah Jakarta Timur.
2: Meski memasuki masa kering, kelembapan udara di Jabodetabek masih relatif tinggi karena berada pada peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Kondisi ini membuat keringat sulit menguap sehingga tubuh terasa lebih panas. Masyarakat mulai merasakan kondisi tubuh terpengaruh kondisi panas di Jabodetabek.
4: Bener banget sih Kak, memang lagi panas-panasnya. Kalau dari aku sih antisipasinya paling kayak ini, karena aku sering bawa tumbler biar nggak dehidrasi juga. Sama palingan kalau cewek-cewek skincare-nya pasti dengan sunscreen sih Kak, biar nggak kering kulitnya, biar tetap terjaga. Paling kalau buat aku sendiri efeknya sejauh ini lebih ke kayak demam gitu sih Kak, sama sakit kepala. Penyakit-penyakit basic kayak gitu sih Kak, karena perubahan cuacanya.
5: Betul, ngerasa banget sih kalau soal cuaca yang lama-lama makin panas. Biasanya kalau di luar ruangan yang jelas harus selalu bawa payung kemana-mana, topi, terus juga jangan lupa minum vitamin setiap hari sih. Biasanya ke pilek, demam, nggak enak badan kayak gitu sih paling.
2: Minimnya ruang terbuka hijau serta dominasi bangunan dan aspal menyebabkan panas terperangkap di permukaan. Fenomena ini kerap disebut heat island. Emisi gas buang dari kendaraan di jam-jam sibuk juga berkontribusi pada peningkatan suhu mikro.
6: Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi cuaca panas. Yang pertama, pastikan cairan tubuh Anda tercukupi untuk menghindari dehidrasi. Yang kedua, pakailah tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan pakaian yang berbahan ringan, longgar, dan menyerap keringat seperti pakaian berbahan katun. Yang keempat, pastikan juga pakaian Anda berwarna cerah saat di luar ruangan, karena pakaian dengan warna cerah ini dipercaya bisa memantulkan cahaya matahari. Dan yang terakhir, kurangi atau batasi aktivitas fisik yang menguras energi di luar ruangan, khususnya pada pukul 10 pagi hingga pukul 16 sore.
2: BMKG memperkirakan musim kemarau di Jabodetabek akan mulai pada Mei. Namun demikian, masyarakat diimbau mewaspadai perubahan cuaca secara tiba-tiba. Khususnya pada sore dan malam hari, berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Satrio Adi, Dwi Agung, Jakarta.
0: Ke informasi lainnya, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kembali buka suara terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Erlangga menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan, salah satunya adalah meningkatnya permintaan mata uang dolar Amerika Serikat, khususnya pada saat musim haji.
7: Terkait dengan rupiah itu, berbagai negara memang mengalami pelemahan terhadap US dollar, dan biasanya juga pada saat ibadah haji, demand terhadap dolar itu meningkat. Jadi nanti kita juga akan monitor kebutuhan tersebut, dan juga biasanya di kuartal kedua itu juga ada pembayaran dividen. Jadi demand terhadap dolar tinggi, dan kita lihat, tetap monitor bagaimana dengan negara-negara lain. Tetapi kita sudah mempersiapkan dengan Bank Indonesia terkait dengan swap currency dengan China, kemudian dengan berbagai negara lain termasuk Jepang, Korea, dan yang lain.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa pada Selasa mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit sebesar 240,1 triliun hingga akhir 2026. Angka ini setara dengan 0,93% terhadap produk domestik bruto atau mendekati ambang 1%. Meski demikian, Purbaya menjamin defisit APBN tak tembus 3%. Menanggapi angka, Purbaya menilai posisi fiskal masih berada dalam jalur yang terkendali sesuai desain APBN tahun berjalan. Menkyu juga

0: menegaskan kinerja APBN hingga triwulan 1 2026 tetap terjaga dan terukur baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat yang mencapai Rp700.000 per pasangnya. Gus Ipul memastikan harga tersebut masih berupa estimasi awal dan berpotensi turun dalam proses lelang. Gus Ipul menegaskan setiap anggaran yang disusun pemerintah merupakan estimasi sebelum masuk tahap pengadaan dan harga pasti sangat bergantung pada hasil lelang terbuka. Proses pengadaan akan dilakukan secara transparan dan kompetitif sehingga diharapkan menghasilkan harga yang lebih efisien dari perencanaan awal. Gus Ipul juga menegaskan komitmennya menindak tegas setiap praktik kecurangan dalam pengadaan dan memastikan seluruh pihak yang terlibat tidak melakukan penyimpangan.
1: Tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut dulu 700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang. Saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu, tetapi saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, ya, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program presiden ini.
0: Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku tengah mengkaji rencana pengadaan sepatu bagi siswa sekolah rakyat yang ramai diperbincangkan publik. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono pada Selasa menyebut KPK bisa turun tangan secara proaktif sebagai strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Tak hanya sepatu, Agus menegaskan KPK tengah mengkaji seluruh aspek pengadaan barang. Sebelumnya, Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sekitar Rp27,5 miliar untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi siswa sekolah rakyat pada 2026. Apabila dirinci, harga per pasangnya mencapai Rp700.000. Anggaran tersebut bersumber dari APBN dan tercantum dalam dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
2: Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses lah, seluruh proses. Tidak hanya dicakupkan kepada kos kaki atau apa enggak, tapi seluruh bisnis proses.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Prime News.
3: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
0: Minyak goreng, minyak kita mengalami kelangkaan di sejumlah pasar tradisional termasuk di Pasar Curug Kabupaten Tangerang. Sudah satu bulan para pedagang tidak mendapatkan pasokan sehingga harga pun melonjak melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Sementara itu kenaikan

0: Kenaikan harga kedelai impor memaksa sejumlah produsen tempe di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengurangi ukuran produknya. Mereka mengaku tidak berani menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan para pembeli.
1: Kelangkaan minyak kita di pasar tradisional Curug, Kabupaten Tangerang telah berlangsung selama satu bulan terakhir. Selasa 5 Mei 2026, sejumlah pedagang sembako mengaku tidak mengetahui alasan distributor berhenti mengirim pasokan hingga stok di tingkat pedagang nyaris habis. Agus, salah satu pedagang sembako, mengatakan yang dijual saat ini hanya sisa stok bulan lalu. Akibat kelangkaan, harga minyak kita kemasan 800 ml naik dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Sementara kemasan 1 liter naik dari Rp16.000 menjadi Rp21.000, keduanya di atas head yang ditetapkan pemerintah.
2: Ya, karena ini stok kemarin. Jadi belum habis stoknya, masih ada. Mungkin kalau order lagi kurang tahu barangnya.
3: Tapi ya sudah langka ya?
2: Sudah langka sih.
3: Terus itu ukuran berapa itu?
2: Itu yang botol ukuran 800 ml.
4: Benar. Lama sih.
3: Sebulan itu?
4: Ya lebih. Ya. Lebih sebulan aja itu.
3: Oh, betul.
4: Enggak ada.
3: Kenapa sih misalnya enggak ada?
4: Di pasaran juga jarang mana enggak ada.
1: Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan ada kenaikan head minyak kita usai rapat koordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Kenaikan disebut dipicu meningkatnya harga CPO dan tingginya biaya produksi. Di lokasi lain, kenaikan harga kedelai yang berlangsung sejak dua bulan terakhir memaksa sejumlah produsen tempe di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur harus mencari jalan keluar. Salah satunya dirasakan Hadi Prayitno, produsen tempe di Desa Ronosentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Produsen tempe yang telah merintis usaha sejak 14 tahun lalu ini kini terpaksa mengurangi ukuran tempe demi mempertahankan keuntungan. Berat tempe per kotak yang semula 380 gram, kini dipangkas menjadi 350 gram. Pengurangan ini dipicu oleh kenaikan harga kedelai impor. Per Senin ini, 4 Mei, harga kedelai kembali naik Rp100 per kilogram menjadi Rp10.500 per kilogram. Padahal, dua bulan lalu, harga kedelai masih di kisaran Rp9.600 hingga Rp9.800 per kilogram.
5: Jadi tempenya dikecilkan, ukurannya dikurangi sedikit lah.
6: Dari ukuran berapa sekarang berapa, Pak?
5: Dari gram-graman dulu dari 350, dari 380, sekarang menjadi 350, dikurangi 30 gram.
1: Demi memenuhi kebutuhan pasar, Hadi kini memproduksi tempe dalam tiga ukuran, yakni kemasan Rp2.000, Rp4.000, dan Rp5.000. Selain kedelai, harga plastik yang naik hampir dua kali lipat juga turut memperburuk kondisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah menggelar demonstrasi. Mereka mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sementara itu, karena kenaikan harga solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter, membuat kapal nelayan berukuran 30 GT di Juwana, Jawa Tengah tidak bisa melaut.
7: Kriak ada didengar kepada mereka.
8: Nelayan dari Juwana memadati alun-alun Pati, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka menolak kenaikan solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liternya. Mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM non-subsidi serta penetapan harga BBM khusus nelayan yang hanya dua kali lipat dari harga BBM bersubsidi. Massa menegaskan pemerintah tidak seharusnya menyamakan BBM untuk industri dengan BBM untuk nelayan. Mayoritas kapal nelayan Juwana berukuran di atas 30 GT, sehingga tidak diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
7: Kami mendukung dan mendorong rencana pemerintah untuk segera menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan atau perikanan di atas 30 groston dengan kisaran harga Rp10.000 sampai Rp16.000 sampai Rp13.600 atau maksimal 2 kali lipat harga subsidi saat ini.
8: Sementara itu, akibat kenaikan harga solar mengakibatkan ribuan kapal nelayan berukuran di atas GT30 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dapat beroperasi. Ribuan nelayan terpaksa menganggur. Kondisi ini juga berdampak pada sepinya aktivitas pelelangan ikan. Tempat pengolahan ikan juga ikut berhenti beroperasi. Nelayan tidak bisa melaut karena biaya operasional yang sangat tinggi.
9: Di pelabuhan
10: yang tidak berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut.
9: Lah, apa yang dikerjakan nelayan saat ini, Mas?
10: Ya, tidak ada. Nganggur.
9: Nganggur ya. Lah, harapannya apa, Mas, nelayan?
10: Ya, semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut.
8: Nelayan berharap adanya solusi dari pemerintah, mengingat kenaikan harga BBM ini langsung memukul perekonomian mereka. Indra Winardi, Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah.
0: Pertamina menanggapi mogok melaut serta unjuk rasa yang dilakukan ribuan nelayan kapal GT30 di Pati, Jawa Tengah buntut meroketnya harga solar. Menurut Pertamina, kapal GT30 tergolong industri sehingga tidak mendapatkan subsidi. Pertamina pada Senin siang memastikan stok bahan bakar minyak untuk nelayan di Pati, Jawa Tengah masih aman dan tercukupi. Stok solar di Kabupaten Pati saat ini ada sekitar 2,7 kali lipat dari kondisi normal. Karena itu, Pertamina meminta masyarakat tidak khawatir. Para nelayan yang kapalnya di bawah 30 gross ton atau 30 GT dapat menggunakan BBM subsidi. Sementara kapal di atas 30 ton tidak mendapatkan subsidi karena tergolong industri.
11: Sampaikan bahwa nelayan yang tergolong di bawah 30 GT berhak mendapatkan BBM solar subsidi melalui surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Sementara itu, untuk nelayan dalam kategori di atas 30 GT bisa menggunakan BBM non-subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tergolong dalam kategori usaha industri.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, akibat hujan deras pada Senin kemarin, tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring. Sementara itu di Karanganyar, Jawa Tengah, atap ruang kelas di SD Negeri 1 Girilayu juga ambruk pada Selasa pagi. Peristiwa tersebut diduga akibat bangunan yang telah lapuk.
8: Tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh dan menutup saluran air. Sebagian material juga menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, petugas Sudin Tata Air bersama PPSU Kelurahan Tebet Barat masih melakukan pembersihan puing. Material dipindahkan bertahap agar saluran air kembali normal. Pihak sekolah mengalihkan kegiatan menjadi pembelajaran daring. Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan. Kepala sekolah menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap yang melemah dan tidak mampu lagi menahan debit air saat hujan deras pada Senin.
12: 42 meter. Tembok di bawahnya kan turap. Jadi turapnya itu memang mungkin tergerus air ya karena banjir. Karena hujan yang sangat besar, bawahnya itu ambruk. Sehingga yang di atasnya kan pasti ikut dong ambruk.
8: Pihak sekolah berharap penanganan segera selesai agar kegiatan belajar tatap muka dapat kembali normal. Atap salah satu ruang kelas di SDN 1 Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ambruk pada Selasa pagi. Ambruknya atap ini diduga akibat kondisinya yang telah lapuk. Kondisi ruang kelas terlihat rusak parah. Balok kayu dan material atap berserakan. Beruntung peristiwa tersebut terjadi saat siswa tidak berada di dalam kelas. Pihak sekolah kemudian memasang pembatas dan imbauan agar siswa tidak mendekat ke lokasi. Petugas BPBD Karanganyar dan kepolisian mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab ambruknya atap tersebut.
13: Tadi pagi jam 7.15 menit.
14: Kalau ruangan ini biasanya digunakan untuk apa, Pak?
13: Sementara tidak digunakan, tapi pada waktu sebelum ada kerusakan ini digunakan untuk kegiatan karawitan.
14: Karawitan?
13: Ya, karawitan.
14: Berarti kan...

tanah airku Indonesia. Negeri

0: Motif kasus pembunuhan yang menewaskan 5 orang dalam satu keluarga di Barito Utara, Kalimantan Tengah berhasil diungkap polisi. 4 pelaku yang tak lain adalah kerabat korban sudah ditangkap. Salah satu tersangka berinisial MN diringkus di sebuah pondok di wilayah Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sebelumnya, 3 pelaku lain berinisial VN, LK, dan SA sudah lebih dulu diamankan. Dari hasil penyelidikan sementara, tragedi penganiayaan yang berujung hilangnya 5 nyawa itu ternyata bermula dari perselisihan antara keluarga korban dengan pelaku terkait akses jalan menuju kebun. Pada hari kejadian, Minggu malam 19 April, 4 pelaku datang ke rumah korban di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, tepatnya di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara. Cekcok terjadi dan berlanjut menjadi penyerangan terhadap para korban. Dari 6 korban, 5 orang tewas di lokasi kejadian, termasuk 1 balita akibat luka tusukan. Sementara, 1 orang bernama Alfian berhasil selamat meski mengalami luka berat.
1: Ini kedua keluarga masih berkerabat jauh, memiliki histori bahwa mereka berebut lahan hutan di situ. Dan puncaknya pada hari Kamis, tanggal 16 April, itu dilakukan penutupan akses oleh keluarga korban di pagar, sehingga keluarga pelaku ini tidak bisa pergi ke lahannya ataupun keluar dari lahannya karena dilakukan penutupan akses. Di cekcok tersebut, keluarga pelaku ini dihina oleh keluarga korban, sehingga menimbulkan sakit hati.
0: Kini, keempat tersangka ditahan di Polres Barito Utara dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Samsudi Nur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi

0: untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Merasa sakit hati selama ini tidak dihargai, seorang suami tega menyiram air keras ke istrinya di Pinderang, Sulawesi Selatan. Sementara itu belasan karyawan konveksi di Kabupaten Tasikmalaya jadi korban penyiraman cairan keras. Pelaku diduga menyimpan dendam ke pemilik konveksi.
1: Pada Selasa, Nur Aini terbaring lemas dan harus menjalani perawatan intensif di RSU Khadijah, Kabupaten Pinderang. Ia mengalami luka bakar pada bagian muka dan lengan kanan usai disiram air keras oleh Supardi yang tak lain adalah suaminya sendiri. Sebelumnya Supardi dengan mengenakan masker berpura-pura sebagai pembeli lalu menyiram Nur Aini yang tengah berbaring di tempat berjualan gorengan pada Senin kemarin. Pihak kepolisian Polres Pinderang langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Berdasar penyelidikan, motif pelaku menyiram istrinya akibat sakit hati karena selama ini merasa tidak dihargai. Akibat perbuatannya, Supardi dijerat Undang-Undang KDRT dan terancam 10 tahun penjara. ...15 karyawan sebuah konveksi pakaian di Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya menjadi korban penyiraman air keras Senin malam. Hingga Selasa siang, 4 korban masih dirawat di RSUD Dr. Sukarjo. Akibat luka bakar serius di wajah, leher, tangan, dan kaki. Sebelumnya seorang kurir langganan perusahaan berinisial D dengan mengenakan pelindung kepala dan jas hujan tiba-tiba datang sambil marah-marah lalu menyiramkan 2 botol diduga berisi air keras ke arah para korban yang tengah bekerja. Motif pelaku diduga karena dendam terhadap pengusaha konveksi. Pelaku sakit hati setelah dilaporkan oleh pengusaha lantaran bekerja tanpa menjalankan standar operasional. Pasca belasan karyawan disiram air keras, aktivitas konveksi di Desa Gunajaya Selasa siang dihentikan sementara. Garis polisi pun masih terpasang di lokasi kejadian. Sementara itu polisi masih memeriksa pelaku D usai diamankan karyawan konveksi. Polisi masih mendalami motif lain termasuk asal-usul cairan keras yang digunakan pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Aksi sekelompok pemuda menganiaya seorang warga terekam kamera CCTV di Makassar. Kamera CCTV juga merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jakarta. Sementara di lokasi lainnya di Pasuruan, aksi penjambretan terekam kamera CCTV.
2: Sekelompok pemuda bersenjata parang dan busur panah melakukan penganiayaan terhadap pemotor di halaman minimarket Jalan Pong Tiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Para pelaku membacok kepala korban menggunakan parang, kemudian menabraknya sebelum akhirnya kabur. Polisi kemudian mendapatkan informasi adanya pesta minuman keras yang digelar kelompok pemuda di Jalan Kandea 3, Makassar, Senin malam. Tim gabungan menuju lokasi dan membubarkan pesta yang berlangsung di area permukiman padat penduduk. Dari puluhan pemuda yang diamankan, 4 di antaranya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap pemotor di area minimarket Jalan Pong Tiku. Berdasarkan hasil interogasi, polisi menyebut keempat pemuda tersebut terlibat dalam beberapa aksi penyerangan di Kota Makassar, termasuk pengancaman dan pengrusakan di wilayah Kecamatan Talo. Keempat pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talo dan Polsek Bontoala, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penganiayaan di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung terlibat cekcok mulut dengan pria pelanggannya dan berujung boge mentah. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung berusaha melerai dengan mendorong pria tersebut. Namun sang suami justru menjadi sasaran empuk. Dengan membabi buta, pria tersebut memukuli korban hingga korban nyaris tumbang dan akhirnya tersudut masuk ke dalam warung. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut mencoba melerai. Namun pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Salah seorang warga menyebut keributan diduga dipicu persoalan saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Belum diketahui pasti identitas pelaku, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pasca kejadian, warung kelontong 24 jam tersebut kini dalam kondisi tutup. Aksi penjamretan terekam CCTV di Jalan Pasinan, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Senin subuh. Pelaku seorang diri mengadang korban di jalan yang sepi. Korban

0: jatuh saat berusaha mempertahankan tasnya, sementara pelaku melarikan diri bersama tas korban yang berisi Rp600.000. Korban diketahui bernama Sutik, 38 tahun, warga desa Bulung Anyar. Saat kejadian, korban hendak pergi ke pasar. Diduga, pelaku telah membuntuti korban sejak dari rumah dan memanfaatkan situasi sepi untuk melancarkan aksi. Ironisnya, lokasi kejadian hanya berjarak sekitar 100 meter dari Mapolsek Lekok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, ternyata sekaligus menjabat sebagai kepala yayasan. Ia adalah DK, wanita yang sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saya pas gini, kondisinya sekarang di korban gini. Dibedong. Bukan dibedong.
3: Waktu di sekolah diapain sama misnya?
4: Tanyain.
3: Apa yang ditanyain?
4: Pake.
3: Terus?
4: Dan?
3: Terus?
0: Teka-teki siapa pemilik daycare Little Aresha di Sorosultan Umbul Harjo, Yogyakarta, tempat puluhan anak-anak dianiaya dan ditelantarkan, akhirnya terungkap. Polisi menyebut pemilik daycare LA juga menjabat sebagai kepala yayasan, yakni perempuan berinisial DK. DK telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 12 tersangka lainnya pada Senin 26 April lalu. Perempuan berusia 51 tahun itu disebut menjadi dalang dari praktik penganiayaan dan penelantaran puluhan balita di daycare Little Aresha. DK juga merupakan residivis kasus tindak pidana korupsi yang putusannya dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Pihak kepolisian telah meminta salinan putusan demi kepentingan penyelidikan.
5: Ketua yayasan yang kami tahan pada saat ini berinisial D itu juga merupakan pemilik dari yayasan Little Aresha. Iya. Yang 13 orang tersangka itu diantaranya yaitu ketua yayasan, di mana itu juga pemilik dari yayasan Little Aresha. Dari awal sudah mengaku bahwa beliau juga merupakan pemilik dari yayasan.
0: Kasus ini terungkap setelah sejumlah orang tua anak mengunggah ke media sosial kesaksian dan bukti dugaan kekerasan terhadap anak-anak mereka yang dititipkan di daycare Little Aresha. Polisi lantas menggerebek daycare dan menemukan sejumlah bukti dugaan tindak kekerasan pada Jumat 24 April lalu. Total 53 anak menjadi korban dugaan kekerasan dan penelantaran di daycare tersebut. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Upaya penyelundupan sabu dengan modus dimasukkan ke organ tubuh digagalkan petugas lapas di Bandung. Sementara itu di Medan, aparat menggerebek apartemen tempat penyimpanan vape yang diduga mengandung narkoba.
0: Upaya penyelundupan sabu ke dalam lingkungan lapas kembali digagalkan petugas kelas 1A Lapas Bancem, Bandung. Dari bukti CCTV, satu dari dua pengunjung ini tampak gelisah saat tiba di lingkungan lapas pada Senin petang. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati 13 paket sabu seberat lebih dari 10 gram yang sebelumnya dikemas dalam alat kontrasepsi yang selanjutnya disembunyikan di dalam dubur salah satu pelaku. Rencananya barang haram tersebut akan diberikan kepada seorang oknum warga binaan yang merupakan kakak kandung dari salah satu pelaku. Motif pelaku nekat menyelundupkan sabu karena tergiur dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000. Kini pelaku telah diamankan dan kasusnya telah dilimpahkan ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung.
6: 10,64 gram lewat dubur dengan memakai kondom. Dengan gerak-gerik yang bersangkutan, karena mungkin ada sedikit mengganjal, jadi kita curigai, kita ikutin terus, kita perhatikan, dan alhamdulillah kita dapat.
0: Berawal dari kecurigaan masyarakat terkait dugaan penampungan vape narkoba, seorang penghuni apartemen digerebek Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Dari penggerebekan tersebut, petugas menangkap dua tersangka berinisial FS dan DH saat berada di luar apartemen ketika menunggu calon pembeli dan menyita 15 paket vape mengandung narkoba. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menggeledah kamar apartemen milik kedua pelaku dan menemukan ratusan paket vape mengandung narkoba serta puluhan butir pil ekstasi. Total barang bukti yang disita mencapai 294 bungkus vape mengandung narkoba. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha menyebutkan, peredaran vape mengandung narkoba kian marak di kota Medan dan banyak digandrungi.

0: kalangan remaja. Kandungan dalam vape tersebut telah dikategorikan sebagai narkoba golongan 2 berdasarkan peraturan Kemenkes nomor 15 tahun 2025. Saat ini, petugas masih memburu pemasok vape narkoba tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kamera milik warga merekam peristiwa seekor kuda penarik andong lepas kendali dan berlari kencang di jalan di Kapanewon, Pleret, Kabupaten Bantul. Informasi ini akan kami rangkum dengan kejadian lainnya dalam kilas peristiwa.
2: Jembatan beton di kawasan Cibalagung, Pasir Jaya, Bogor, Jawa Barat roboh akibat diterjang luapan arus sungai Cikaret saat hujan deras Senin siang. Dua musola juga ambruk terseret serta tiga unit rumah menggantung akibat pondasinya tergerus air. Selain menerjang sejumlah bangunan, luapan sungai juga merendam ruas jalan raya di sekitar lokasi hingga sulit dilalui kendaraan. Belasan penghuni dievakuasi demi menghindari ancaman karena rumahnya rawan ambruk. Diduga hulu kali Cikaret mengalami banjir bandang karena kawasan hulu kaki Gunung Salak gundul akibat adanya proyek golf dan real estate di Kecamatan Taman Sari. Kamera warga merekam peristiwa seekor kuda penarik andong lepas kendali dan berlari kencang di jalan di Kapanewon, Pleret, Kabupaten Bantul, Minggu 3 Mei. Kejadian ini mengejutkan pengguna jalan yang melintas. Pemilik kuda berusaha mengejar, namun kuda justru semakin kencang berlari. Dari arah berlawanan melaju sebuah mobil dan pengemudinya menyadari kuda berlari tanpa kusir. Tak lama kemudian, kuda dan andong yang ditariknya menghantam sisi kanan mobil. Meski mobil rusak, tidak ada korban dalam kejadian ini. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kuda bisa lepas kendali. Kebakaran hebat melanda rumah milik Tiknyo Harjono di Dusun Wirono, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa siang. Rangka atap rumah joglo yang berbahan kayu membuat api dengan cepat membesar, melahap seisi rumah. Api berhasil dipadamkan 1 jam setengah kemudian setelah 3 truk pemadam diterjunkan ke lokasi. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Viral video sejumlah siswi SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis di dalam kelas. Mereka juga memperlihatkan potongan rambutnya, bahkan ada yang membungkusnya dengan kertas. Diketahui peristiwa ini terjadi Kamis lalu usai razia rambut yang dilakukan pihak sekolah. Siswi yang dinilai melanggar aturan seperti mewarnai rambut diminta menyesuaikan dengan ketentuan sekolah. Dikonfirmasi pada Selasa, pihak sekolah menyatakan telah menegur guru yang terlibat. Sekolah mengakui tindakan pemotongan rambut dilakukan tanpa melalui prosedur peringatan terlebih dahulu. Pihak sekolah menegaskan penegakan disiplin tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Namun prosedur pelaksanaannya akan diperbaiki agar lebih edukatif. Kasus ini kini dalam penanganan UPTD PPA Pemda Garut dan KPAID. Selain klarifikasi dengan orang tua, siswi yang terdampak juga akan mendapatkan pendampingan psikologis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polsek Metro, dua pelaku pemukulan Waketum PSI Ronald A. Sinaga justru melaporkan balik pria yang akrab disapa Bro Ron tersebut. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
0: Rekaman video ini memperlihatkan aksi pemukulan yang dialami Wakil Ketua Umum PSI Ronald A. Sinaga di sebuah kantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menyebut kejadian bermula saat korban bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat di Jalan Gondang Dia Kecil Menteng Senin sore. Kedatangan mereka bertujuan meminta audiensi kepada pemilik perusahaan terkait gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Karena pihak yang dituju tidak berada di tempat, ketegangan terjadi di lokasi. Dalam rekaman video, terlihat dua pria secara bergantian melakukan pemukulan terhadap korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka sobek di bagian bawah mata kanan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kedua terduga pelaku diamankan petugas Reskrim Polsek Metro Menteng. Sementara itu, insiden pemukulan yang dialami Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia berbuntut panjang. Usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polsek Metro Menteng, kedua pelaku berinisial R dan RB langsung melaporkan balik korban. RB mengaku melayangkan laporan resmi atas tuduhan penganiayaan karena telah menjadi korban pemukulan terlebih dahulu oleh Waketum PSI

0: Broron. Sebelum dipukul di bagian perut, ia mengaku sempat dimaki oleh Broron dengan kalimat yang tidak pantas dan berbau sara. Pemukulan yang dilakukan dirinya dan rekannya merupakan serangan balasan atas cacian dan pemukulan yang dilakukan oleh Broron. Polda Metro Jaya kembali memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan pelanggaran kesehatan dan perlindungan konsumen Richard Lee. Perpanjangan dilakukan karena penyidik masih melengkapi berkas perkara yang sempat dikembalikan oleh kejaksaan. Richard Lee telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak 6 Maret lalu. Masa penahanannya sempat diperpanjang 40 hari sejak 26 Maret hingga 4 Mei. Polisi menyebut penyidik kembali mengajukan perpanjangan penahanan yang berlaku mulai 5 Mei hingga 3 Juni 2026. Perpanjangan ini telah diajukan ke pengadilan negeri sesuai prosedur hukum. Langkah ini diambil karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara. Kasus ini berawal dari laporan yang dilayangkan Samira Farahnas pada 2 Desember 2024 yang menjadi dasar penyelidikan dan penyidikan hingga penetapan status tersangka terhadap Richard Lee sejak 15 Desember 2025. Dalam perkara ini, Richard Lee dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Tiga perempuan warga negara asing ditangkap petugas kantor imigrasi Denpasar saat berada di kamar hotel. Ketiganya diduga menjalankan praktik prostitusi yang menyalahi ketentuan izin tinggal dan kini diamankan di rumah detensi imigrasi Denpasar. Ketiga perempuan WNA itu ditangkap saat berada di kamar hotel tempat mereka menjalankan praktik prostitusi. Penangkapan berawal dari pemantauan situs web yang mengindikasikan adanya WNA yang menawarkan jasa pekerja seks komersial. Ketiga WNA ini masuk ke Bali menggunakan visa kunjungan. Mereka diduga menyasar wisatawan asing dengan pemesanan yang hanya dilakukan melalui nomor WhatsApp luar negeri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi mancanegara, dua orang tewas dalam kecelakaan pesawat yang hilang kendali dan menabrak gedung di Belo Horizonte, Brazil. Sementara itu, sebuah pesawat menghantam truk logistik saat hendak melakukan pendaratan di Bandara Internasional Newark Liberty, New Jersey, Amerika Serikat.
0: Inilah detik-detik sebuah pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah gedung di kota Belo Horizonte, Brazil pada Senin kemarin waktu setempat. Dalam insiden tersebut dilaporkan dua orang tewas dan sejumlah penumpang pesawat mengalami luka-luka. Terdapat kerusakan infrastruktur dalam insiden ini, di mana puing-puing dari bangunan dan pesawat jatuh berserakan di area parkir. Regu pemadam setempat menyatakan korban tewas merupakan pilot dan co-pilot dari pesawat tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab pesawat hilang kendali hingga menabrak sebuah gedung. Pusat Investigasi dan Pencegahan Kecelakaan Penerbangan setempat SENIPA masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan. Insiden serupa juga terjadi di New Jersey, Amerika Serikat pada 3 Mei kemarin. Sebuah pesawat United Airlines menghantam sebuah truk logistik di jalan raya saat hendak mendarat di Bandara Internasional Newark Liberty. Pesawat Boeing 767 tersebut dilaporkan tiba dari Venezia, Italia dengan membawa 200 penumpang dan 10 kru pesawat. Investigasi awal kepolisian Jersey mengungkapkan pesawat terbang terlalu rendah. Ban dari roda pendaratan pesawat dan bagian bawah pesawat menghantam sebuah tiang yang kemudian menabrak truk logistik. Dalam insiden ini, pengemudi truk mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Sementara 200 penumpang dan 10 kru pesawat semuanya dilaporkan selamat hingga pesawat berhasil mendarat di Bandara Newark Liberty.
1: Modus baru sindikat pencurian mobil terungkap. Pelaku menjual mobil tapi terus memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Pelaku lalu mencuri kembali kendaraan itu dengan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu,

0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Sindikat pencurian mobil berhasil ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Modusnya pelaku menjual mobil tapi terus memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Pelaku lalu mencuri kembali kendaraan itu dengan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Informasi selengkapnya dalam Kilas Kriminal.
8: Kamera CCTV merekam aksi pencurian mobil jenis City Car di Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada 18 April lalu. Senin sore, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan akhirnya menangkap pelaku berinisial ASR dan seorang penadah di Kota Makassar. Di dalam mobil yang dicuri, polisi menemukan uang tunai 20 juta rupiah serta satu unit ponsel milik korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri mobil tersebut untuk membayar utang dan kemudian menggadaikannya kepada penadah. Modusnya, pelaku menjual mobil kepada korban, namun dua pekan setelah transaksi, pelaku memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Setelah mengetahui lokasi mobil, pelaku mengambil kembali kendaraan itu menggunakan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Tim Jatantras Polda Jawa Timur Senin dini hari menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, dan membekuk satu terduga pelaku begal saat tengah tertidur di dalam kamar. Polisi kemudian menggiring pelaku untuk menunjukkan lokasi motor hasil rampasan yang disembunyikan, serta lokasi kebun jagung tempat pembuangan celurit yang digunakan untuk membacok korban. Senin sore, polisi kembali membekuk dua pelaku berinisial SAS selaku eksekutor perampasan motor dan pembacokan korban, serta JF yang berperan sebagai pengemudi. Para pelaku diketahui telah beraksi di 6 lokasi, 4 di Kabupaten Malang dan 2 di Kabupaten Pasuruan.

0: Aksi terakhir terjadi Sabtu dini hari 2 Mei 2026 di depan lokasi wisata di Kecamatan Tutur, Pasuruan. Korban adalah perempuan yang tengah berboncengan sepeda motor. Dalam upaya perampasan, pelaku SAS membacok lengan kiri korban hingga robek dan membutuhkan 18 jahitan. Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam gerak-gerik seorang pencuri menggasak dua ponsel di lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pencurian itu terjadi waktu subuh saat seluruh penjaga lapak tengah tertidur pulas. Pelaku dengan leluasa beraksi lalu langsung kabur bersama dua ponsel curiannya. Belajar dari peristiwa tersebut, kini para peternak mengantisipasi kejadian serupa dengan tidur bergantian di waktu malam hingga pagi hari. Sebuah toko di Desa Sumberpitu, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi sasaran pencurian pada Senin dini hari. Pelaku menutup wajah dan mengenakan sarung ala ninja, mengambil uang tunai dan sejumlah rokok. Kerugian ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Meski mengalami kerugian, pemilik toko diketahui belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam juga tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Akibat jalan tidak kunjung diperbaiki, jenazah warga yang meninggal terpaksa ditandu bergantian 10 km. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, puluhan keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hampir 2 meter dampak hujan kemarin. Minyak goreng, minyak kita langka di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten. Kalaupun ada, harganya mahal melampaui harga eceran tertinggi. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang pekerja bangunan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terjepit material beton talang yang roboh. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk ke lokasi menolong korban. Pemadam kebakaran Kabupaten Magelang dan Basarnas Unit Siaga Borobudur mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang terjepit material beton talang yang roboh di Dusun Susuan, Desa Tegal Arum, Kecamatan Borobudur, Selasa pagi. Tim SAR menggunakan alat penyelamatan hidrolik multifungsi dan linggis berusaha membebaskan kaki kiri korban yang terjepit material beton talang. 30 menit berselang, kaki korban bisa dibebaskan. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Borobudur untuk mendapatkan penanganan medis atas luka di kakinya. Insiden ini berawal saat korban melepas tiang bambu penyangga beton atau cor dan diduga belum kering, beton sepanjang 5 meter dan lebar 1 meter ini ambruk menjepit kaki korban.
1: Proses penanganannya kita menggunakan peralatan collapse structure set and rescue. Kita Basarnas juga dibantu dari rekan-rekan damkar melaksanakan evakuasi korban yang posisinya terjepit beton rumah. Posisinya itu rumah beton rumah talang air. Untuk korban terjepit di posisi kaki sebelah kiri. Kurang lebih kita proses penanganannya sekitar 30 menit.
0: Seorang balita dalam keadaan sakit diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Dalam percakapan di video, alasan penolakan ini dikarenakan rumah sakit dalam keadaan penuh. Akses jalan Trans Sulawesi yang rusak parah bertahun-tahun memaksa warga di Simbuang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan menandu jenazah dan peti

0: matinya sejauh sekitar 10 km. Video ini pun menjadi viral.
1: Inilah video viral saat seorang balita berinisial MAP yang diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat keluarga mendapatkan rujukan dari bidan desa agar pasien segera dibawa ke RSUD. Setibanya di RSUD Karawang, balita yang tengah sesak napas tersebut diduga ditolak oleh rumah sakit. Sopir ambulans yang merekam kejadian itu menyebut pasien ditolak RSUD dengan alasan kamar penuh. Atas kejadian ini, pasien warga Batu Jaya Karawang ini kembali ke rumah. Sementara manajemen rumah sakit membantah telah menolak pasien. Saat pasien datang, kondisi IGD sedang overload atau penuh dan sebanyak 50 pasien masih tertahan dan belum mendapatkan ruang perawatan.
2: Jadi memang kita sudah memperbaiki sistem kesehatan kita di mana rujukan kita selain berjenjang juga melihat keurgensian dan keemergensian. Jadi kalau lihat jarak-jaraknya, mungkin dari Batu Jaya ke Karawang cukup jauh, mungkin perjalanan hampir 2 jam ya Pak ya. 2 jam. Sementara kalau untuk kasus-kasus emergensi tentunya bisa ke rumah sakit yang terdekat dahulu. Sistem pelayanan kita sebenarnya sudah dibangun seperti itu agar untuk kejadian-kejadian yang emergensi dan sito itu bisa ke rumah sakit yang lebih terdekat.
1: Manajemen RSUD Karawang berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Pihaknya juga akan melayani semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Jalur Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat sudah bertahun-tahun rusak parah dan sulit untuk dilalui oleh kendaraan. Fakta ini kian memiriskan saat 2 pekan lalu, jenazah warga yang dibawa dari Makassar terpaksa ditandu warga secara bergantian dari Lembang Puang Bembe, Mesa Kada menuju Lembang Simbual. Jenazah ditandu kurang lebih 10 km selama berjam-jam karena kendaraan tidak dapat menembus jalur ini.
3: Kondisi jalan ini longsor sejak 2023 pernah diukur oleh orang balai provinsi, namun sampai saat ini tidak kunjung dikerjakan. Saya memperhatikan di mana 2 minggu yang lalu ada 2 jenazah dari Makassar dan mobilnya tidak bisa tembus sehingga jenazahnya ditandu selama kurang lebih 10 km.
1: Warga hanya bisa berharap pemerintah kabupaten provinsi hingga pusat segera turun tangan dan memberikan perhatian bagi masyarakat Toraja bagian barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin sore membuat sejumlah permukiman warga terendam banjir. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, puluhan keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hampir 2 meter.
1: Sejak Selasa pagi, sejumlah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sibuk membersihkan rumahnya yang dipenuhi lumpur imbas banjir yang merendam permukiman mereka sejak Senin sore hingga Selasa dini hari. Banjir memang menjadi fenomena langganan atau rutin yang dihadapi warga di kawasan Kampung Melayu, khususnya di area Kebon Pala. Meski demikian, warga mengaku lelah dan kesulitan memindahkan barang elektronik miliknya di saat debit air Sungai Ciliwung mulai meluap. Total sebanyak 2 rukun warga yang dihuni puluhan keluarga terdampak banjir yang sempat mencapai ketinggian 170 cm.
4: Ya dibilang capek-capek ya kita warga udah biasa ya istilahnya, ya udah kita jalanin aja lah gitu.
5: Tapi untuk surutnya sendiri seperti apa? Cepat atau lama?
4: Surutnya kadang cepat kadang lama. Tergantung dari sananya juga, kalau di Depok atau Bogor yang masih hujan. Pasti kan air naik lagi. Di sini bisa naik lagi, lama lagi surutnya.
6: Keluhan sih selalu ada ya, keluhan selalu ada dan itu udah kita sampaikan ke tingkat kelurahan untuk secepatnya aja di normalisasi gitu. Dan udah berapa bulan yang lalu udah ada pendataan sih untuk di normalisasi ini.
1: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, banjir yang merendam permukiman warga di Kecamatan Tambun Utara berangsur surut seiring dengan menurunnya debit air di aliran Kali Bekasi pada Selasa pagi. Namun, jalan raya Pisangan di Desa Satria Jaya yang menjadi akses penghubung utama antar kota masih digenangi banjir setinggi 60 cm. Sejumlah sepeda motor yang mencoba menerobos banjir berujung mengalami mati mesin. Pengendara dibantu warga bergotong royong mendorong sepeda motor menembus banjir. Sebelumnya, banjir yang melanda wilayah Tambun Utara sempat mencapai ketinggian 1 meter pada Selasa dini hari. Pada April lalu, kawasan ini telah 7 kali dilanda banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama kita awali dari daerah istimewa Yogyakarta. Seekor kuda penarik andong lepas kendali dan menabrak sebuah mobil di Kabupaten Bantul. Akibat ditabrak kuda tanpa kusir ini, mobil mengalami kerusakan. Kamera milik warga merekam peristiwa seekor kuda penarik andong lepas kendali dan berlari kencang di jalan Kapenewon, Pleret, Kabupaten Bantul. Kejadian ini mengejutkan pengguna jalan yang melintas. Pemilik kuda berusaha mengejar, namun kuda justru semakin kencang berlari. Dari arah berlawanan melaju sebuah mobil dan pengemudinya yang menyadari kuda berlari tanpa kusir. Tidak lama kemudian, kuda dan andong yang ditariknya menghantam sisi kanan mobil. Akibat insiden ini, mobil mengalami kerusakan bodi sisi kanan. Meski demikian, tidak ada korban dalam kejadian ini. Peristiwa dalam video viral ini diketahui terjadi pada Minggu 3 Mei lalu dan hingga saat ini belum diketahui penyebab kuda bisa lepas. Kita bergeser ke Jawa Tengah, seorang bocah di Pemalang meninggal saat tengah berlatih renang. Sang ibu histeris mengetahui buah hatinya ditemukan tak lagi bernafas saat dievakuasi dari dasar kolam. Kepanikan terjadi di kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Ibu korban histeris memanggil nama bocah perempuan yang baru saja diangkat dari dalam kolam renang. Pelatih renang dan warga berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Karena korban tidak kunjung merespons, korban dievakuasi ke rumah sakit. Korban adalah warga Desa Kreyo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, dan sedang mengikuti les renang. Korban diketahui tenggelam saat kaki salah satu pelatih yang tengah berada di kolam renang menyenggol tubuh korban yang berada di dasar kolam. Hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban dimakamkan di pemakaman umum Desa Kreyo, Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang pada Minggu siang. Selanjutnya kita ke Jawa Barat, dua siswa sekolah dasar di Kota Cimahi dievakuasi ke rumah sakit setelah tertimpa pohon tumbang. Insiden ini juga menghancurkan sejumlah gerobak pedagang. Pohon terembesi di depan sekolah dasar negeri Citerep Mandiri 3, Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, tumbang pada Senin. Pohon menimpa beberapa gerobak pedagang dan 11 siswa sekolah dasar. Dua di antaranya harus dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis akibat mengalami luka. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menduga pohon tumbang setelah akarnya membusuk dan rapuh. Bagian bawah pohon diketahui kerap menjadi lokasi pembakaran sampah. Pohon akhirnya tumbang meski pada saat kejadian kondisi cuaca sedang cerah dan tidak turun hujan maupun angin kencang. Minyak goreng, minyak kita langka di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten. Sudah satu bulan, pedagang tidak mendapatkan pasokan, sehingga harga pun melonjak melampaui harga eceran tertinggi. Sementara kenaikan harga kedelai impor memaksa produsen tempe di Ponorogo, Jawa Timur, mengurangi ukuran produknya. Mereka tidak berani menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan pembeli.
7: Kelangkaan minyak kita di pasar tradisional Curug, Kabupaten Tangerang telah berlangsung selama satu bulan terakhir. Selasa 5 Mei 2026, sejumlah pedagang sembako mengaku tidak mengetahui alasan distributor berhenti mengirim pasokan hingga stok di tingkat pedagang nyaris habis. Agus, salah satu pedagang sembako, mengatakan yang dijual saat ini hanya sisa stok bulan lalu. Akibat kelangkaan, harga minyak kita kemasan 800 ml naik dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Sementara kemasan 1 liter naik dari Rp16.000 menjadi Rp21.000, keduanya di atas head yang ditetapkan pemerintah.
8: Ya, karena ini stok kemarin. Jadi belum habis stoknya, masih ada. Mungkin kalau order lagi kurang tahu barangnya.
9: Tapi ya sudah langka ya?
8: Sudah langka sih.
9: Terus itu ukuran berapa itu?
8: Itu yang botol ukuran 800 ml.
10: Lama sih.
9: Sebulan itu.
10: Ya lebih. Ya.

0: nafas keluaran aja.
1: Oh, gitu.
0: Enggak ada bisa.
1: Kenapa sih misalnya ada?
0: Di pasaran juga jarang, mana enggak ada.
2: Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan ada kenaikan head minyak kita usai rapat koordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Kenaikan disebut dipicu meningkatnya harga CPO dan tingginya biaya produksi. Di lokasi lain, kenaikan harga kedelai yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir memaksa sejumlah produsen tempe di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur harus mencari jalan keluar. Salah satunya dirasakan Hadi Prayitno, produsen tempe di Desa Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Produsen tempe yang telah merintis usaha sejak 14 tahun lalu ini kini terpaksa mengurangi ukuran tempe demi mempertahankan keuntungan. Berat tempe per kotak yang semula 380 gram, kini dipangkas menjadi 350 gram. Pengurangan ini dipicu oleh kenaikan harga kedelai impor. Per Senin ini, 4 Mei, harga kedelai kembali naik Rp100 per kilogram menjadi Rp10.500 per kilogram. Padahal, 2 bulan lalu, harga kedelai masih di kisaran Rp9.600 hingga Rp9.800 per kilogram.
3: Jadi tempenya dikecilkan, ukurannya dikurangi sedikit lah.
4: Dari ukuran berapa sekarang berapa, Pak?
3: Dari gram-graman dulu dari 350, dari 380, sekarang menjadi 350, dikurangi 30 gram.
2: Demi memenuhi kebutuhan pasar, Hadi kini memproduksi tempe dalam 3 ukuran, yakni kemasan Rp2.000, Rp4.000, dan Rp5.000. Selain kedelai, harga plastik yang naik hampir 2 kali lipat juga turut memperburuk kondisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Transportasi daring berkembang dari sekedar solusi mobilitas menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Namun, di balik kemudahan yang dinikmati jutaan pengguna setiap hari, tersimpan kerentanan sistemik yang menghantui para pengemudi online sebagai mitra. Padahal seharusnya kesejahteraan pengemudi ini menjadi cermin dari mengelola ekonomi digital secara nasional. Berikut laporan khas redaksi.
6: Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk

0: kasih ya, Bu. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan biaya aplikator ojek online menjadi maksimal 8%, turun signifikan dari sebelumnya 20%. Aturan ini mewajibkan aplikator memberikan porsi pendapatan minimal 92% kepada mitra pengemudi dan menyertakan jaminan kecelakaan kerja.
1: Di mata Siti Fatimah atau yang akrab disapa Bunda Ima, peraturan presiden ini memberikan angin segar. Porsi pendapatan minimal 92% akan membantunya untuk tambahan membeli bahan bakar minyak, kebutuhan sehari-hari seperti makan, token listrik, PDAM, hingga cicilan motor. Belum lagi, Bunda Ima adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi satu anaknya yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama, termasuk uang saku dan biaya les anak. Sehari-hari setelah mengantar anaknya ke sekolah sejauh puluhan kilometer, Bunda Ima menyalakan aplikasi dan menyusuri jalan. Jika ramai penumpang, penghasilannya sehari bisa di atas Rp200.000, namun belum dipotong BBM. Tetapi jika sepi penumpang, pendapatannya di bawah Rp100.000, bahkan pernah Rp50.000. Bunda Ima mematikan aplikasi pada sore hari karena menjemput anaknya pulang sekolah.
2: Oh, sangat, sangat penting sekali. Semua ojol kalau bisa ikut BPJS TK, BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita hidup itu di jalan, sehari-harinya di jalan, kita nggak tahu namanya orang apes ya. Hari apes itu kan nggak ada di kalender gitu loh. Nah, itu yang kita...

0: jaga-jaga di jalan gitu kalau ada apa-apa, apalagi kita ninggalin anak di rumah gitu.
1: Di lain pihak, Kemudan Tara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia, menilai rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan dipaksakan. Kemudan Tara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resmi menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online, termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau OJOL dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan lebih dahulu mengkaji perpres guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Aplikator seolah mengisyaratkan jika pendapatan dari potongan turun drastis, maka biaya layanan bagi konsumen kemungkinan besar akan naik. Aplikator berada dalam posisi terjepit antara tuntutan regulasi yang populis dan tekanan dari investor untuk segera mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Lalu, sampai batas mana konsumen bisa menoleransinya?
2: Kalau misalnya memang tarifnya ditanggungkan ke kita yang naik apa yang awalnya biasanya kan 6,5 ya. Kalau misalnya naiknya 1 sampai 2.000 sih enggak apa-apa, tapi kalau 3 sampai 5 itu udah mulai kerasa. Kalau 1 kali 1 2 kali naik sih enggak apa-apa. Tapi kalau kita terus-terusan pakai dan ikut naik kan kerasa mulai.
3: Jadi kerasa kalau itu naik. Sedangkan enggak naik aja saya paling enggak itu 32.000 untuk berapa kilo? 12 kilo atau berapa itu. Jadi saya ya kerasa sekali ya. Mungkin nanti bisa-bisa sampai 60. Oh, belum sakunya anak-anak.
4: Kalau di konsumen, asalkan tidak tinggi-tinggi amat, gak masalah. Yang masih make sense lah intinya. Seperti itu. Enggak keberatan.
5: Kenapa, Pak?
4: Ya itu tadi, Mbak. Saya juga butuh hidup, mereka juga butuh hidup. Nilai uang kita kan tergerus, Mbak, semakin lama.
1: Pengamat kebijakan publik menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu.
6: Pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara dalam ini driver ini, termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
1: Suka tidak suka, sistem pasar tenaga kerja kini didominasi kontrak jangka pendek, pekerja lepas daripada karyawan tetap. Pertumbuhan ini seharusnya tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi harus menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Jika tidak, maka ekonomi platform hanya akan menjadi wajah baru dari ketimpangan lama, namun dibungkus dalam aplikasi yang tampak modern, namun menyimpan problem klasik yang belum terselesaikan, yaitu gagal menyejahterakan umat manusia, termasuk salah satunya adalah pengemudi ojek online. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Usai jeda, suhu udara di Mekah dan Madinah mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kondisi ini menjadi tantangan bagi jemaah haji di Tanah Suci. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Untuk memudahkan koordinasi dan ikut mempromosikan budaya, ratusan jemaah haji asal Jepara, Jawa Tengah mengenakan belangkon. Hal serupa dilakukan jemaah haji asal Gunung Kidul. Belangkon dipakai sebagai penanda jika di Tanah Suci terpisah dari rombongan.
1: Ada yang berbeda di embarkasi Solo saat rombongan jemaah haji kloter 40 asal Kabupaten Jepara, Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah masuk di asrama haji Donohudan Boyolali pada Senin sore. Ratusan jemaah haji pria mengenakan penutup kepala tradisional khas daerah, yaitu belangkon. Para jemaah pria sengaja memakai belangkon untuk mempermudah mengenali rombongannya bila terpisah atau tersesat di Tanah Suci. Selain itu, belangkon memiliki filosofi, salah satunya adalah adanya 17 lipatan yang menyimbolkan 17 rakaat sholat wajib.
2: Tidak sama sekali tidak mengganggu karena dalam rukun dan wajibnya kita sudah melepas dari belangkon ini, hanya kita saat sunnah atau kita setelah menunaikan ibadah haji, kita berkelompok memang selalu menggunakan identitas belangkon ini.
1: Yang juga kompak mengenakan belangkon adalah ratusan jemaah haji pria asal Gunung Kidul saat berada di Ballroom Hotel Transit, Embarkasi Yogyakarta pada Senin siang. Tak hanya saat di embarkasi, belangkon juga nantinya akan dikenakan jemaah haji dari rombongan 7, 8, dan 9 selama mereka berada di Tanah Suci. Para jemaah haji mengaku bangga ketika mereka mengenakan belangkon. Terlebih mereka bisa mengenalkan identitas Yogyakarta ketika berada di Tanah Suci. Secara aturan, penggunaan belangkon diperbolehkan oleh PPIH.
3: Secara aturan nggak ada sih, artinya dibolehkan. Jadi di pesawat juga dibolehkan, imigrasi dibolehkan, di Arab Saudi pun dibolehkan. Bahkan kemarin kan ada yang unik dari Bantul, itu pakai caping itu, mereka keluarga petani.
1: Namun saat jemaah haji mengenakan pakaian ihram, segala penutup kepala bagi jemaah laki-laki tidak diperkenankan dipakai, termasuk peci dan belangkon. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Suhu di Mekah dan Madinah Arab Saudi saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kondisi ini jadi tantangan bagi jutaan jemaah haji. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi mengeluarkan peringatan risiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari.
4: Terik matahari terasa sangat menyengat di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Suhu udara tercatat meningkat signifikan sejak pukul 11 siang hingga 4 sore. Ribuan jemaah terlihat mencari tempat teduh dan mengandalkan payung saat bertawaf mengelilingi Ka'bah. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait resiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari langsung. Berikut sejumlah kiat penting untuk menjaga kondisi tubuh selama beribadah di Tanah Suci. Pertama, jaga hidrasi tubuh. Jemaah dihimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus. Bawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kedua, gunakan perlengkapan pelindung diri. Payung, topi, dan kacamata hitam sangat disarankan saat berada di luar ruangan. Oleskan tabir surya untuk mencegah kulit terbakar. Ketiga, gunakan semprotan air kecil untuk membasahi wajah dan anggota tubuh guna menurunkan suhu tubuh. Tetap gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan udara kering.
5: Cuaca panas kan kita harus hati-hati dengan namanya heat injury gitu ya. Jadi yang penting kita menjaga hidrasi tubuh dengan minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di tanah haram, minumnya 3 teguk tuh zam-zam sesuai sunnah kan. Nah itu setiap 20-30 menit lah katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam, bawa spray juga tuh. Di ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen gitu-gitu kan, supaya memang menjaga untuk kelembapan kulit kita. Bawa botol air minum nanti untuk mengisi zam-zam yang ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
4: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah. Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam hari atau saat suhu lebih rendah. Hindari aktivitas fisik berlebihan antara pukul 11 siang hingga 4 sore. segera beristirahat jika merasa pusing atau lemas. Kesehatan adalah model utama untuk menuntaskan seluruh rukun haji hingga puncak ibadah di Armuzna. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Ketegangan di Selat Hormuz meningkat saat saling klaim antara Amerika dan Iran. Informasinya akan hadir usai jeda komersial berikut. Tetaplah di redaksi.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat di tengah saling klaim antara Amerika Serikat dan Iran. Aktivitas pelayaran di jalur strategis ini pun jadi sorotan.
4: Rekaman yang dirilis media Iran disebut menunjukkan peluncuran roket dan rudal di lokasi yang tidak diungkap. Menurut media yang berafiliasi dengan Iran, Angkatan Laut Iran melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal perusak Amerika Serikat yang mendekati Selat Hormuz. Sementara itu, sejumlah kapal terlihat melintasi Selat Hormuz pada Senin di tengah memanasnya situasi di kawasan teluk. Militer Amerika Serikat mengklaim telah mengawal dua kapal dagang melintasi jalur tersebut dengan aman. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut pengerahan kapal perusak dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan komersial. Namun, klaim ini dibantah oleh Iran yang menyebutnya sebagai tidak benar. Dalam unggahan di media sosial, Iran menegaskan tidak ada kapal komersial maupun tanker yang melintasi Selat Hormuz dalam beberapa jam terakhir. Iran menyebut klaim Amerika Serikat sebagai tidak berdasar dan sepenuhnya salah. Mereka juga memperingatkan aktivitas maritim yang melanggar akan menghadapi risiko serius dan dapat dihentikan. Di tengah ketegangan, sebanyak 22 awak kapal MV Tosca, kapal kontainer berbendera Iran, dievakuasi oleh Amerika Serikat ke Pakistan dan diserahkan kepada otoritas Iran pada Senin 4 Mei 2026. Penyerahan dilakukan di perbatasan Gap Rimdan dekat Gwadar, Pakistan. Kapal tersebut sebelumnya disita oleh Amerika Serikat di lepas pantai Chabahar, Teluk Oman bulan lalu.
3: Informasi dari Selat Hormuz tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Beni Dermawan, pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.

0: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil minibus dan pedagang buah gerobak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terekam kamera dashcam pengguna jalan Sabtu pagi. Videonya viral, usai sang pengemudi kabur, kini sang pengemudi akhirnya diamankan pihak kepolisian berikut kendaraannya. Terlihat mobil yang menabrak korban kini berada di kantor Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Timur dan mengalami kerusakan pada bagian depan. Kanit Lantas Wilayah Jakarta Timur AKP Darwis mengatakan, diduga sang sopir berinisial LRG berusia 51 tahun ini kehilangan konsentrasi pada saat kejadian. Polisi juga mengatakan bahwa korban yang merupakan pedagang buah berinisial KA berusia 62 tahun tersebut sudah dalam kondisi membaik. Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan memintai keterangan kepada sang sopir.
1: Saat ini diamankan di Satlantas Jakarta Timur. Terus untuk kondisi korban, alhamdulillah korban juga nggak terlalu parah. Hanya beberapa luka jahitan, ada beberapa luka lecet. Dan kami saat ini bisa saya pastikan korban stabil untuk bisa segera pulang, sesegera mungkin.
0: Insiden tabrakan maut rombongan motor gede atau moge yang merenggut nyawa Julfian bocah kelas 4 SD pada 30 April lalu di Jalan Nasional Lintas Tengah Trans Sulawesi Poros Rantapau, Palopo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan diduga terjadi akibat salah satu pengemudi moge berinisial RW melakukan aksi freestyle hingga hilang kendali. RW saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
2: Nah, ini dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi proses ini sudah berjalan, sudah dinaikkan ke penyidikan. Jadi status untuk sementara ini yang terlapor sudah ditersangka. Itu saja.
0: Satlantas Polres Toraja Utara pada Senin 4 Mei 2026 juga telah mempertemukan keluarga korban dan tersangka dengan tujuan penanganan kasus laka lantas tersebut dibuka secara transparan.
3: Yang tentunya yang paling utama bahwa kita sama-sama sepakat, termasuk pihak kepolisian yang punya kewenangan dalam hal ini, bahwa kita sepakat bahwa semuanya ini betul-betul kita lakukan, ya, kita selesaikan dengan penuh keterbukaan, transparansi.
0: Sebelumnya, Julfian bocah 10 tahun itu diketahui tengah berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan iringan boge yang melaju dari kota Palopo menuju Rantapau, Toraja Utara. Moge yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga hilang kendali, lalu terjatuh hingga menabrak korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ya, selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Seorang pria diamankan tim Resmo Polres Kendal karena telah melakukan penipuan sebagai dukun pengganda uang. Pelaku menguras uang korbannya hingga ratusan juta rupiah. Sementara di Kepulauan Riau, TNI Angkatan Laut mengamankan tekong dan ABK speedboat yang menyeludupkan belasan pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Malaysia.
1: Seorang pria parubaya berinisial EB yang kesehariannya sebagai pengangguran ini diamankan tim Resmo Polres Kendal pada Senin dini hari karena telah melakukan penipuan dengan kedok dukun palsu pengganda uang. Adapun modus tersangka yakni menjanjikan bisa menggandakan uang jutaan rupiah menjadi ratusan juta rupiah dalam tempo satu bulan. Untuk meyakinkan para korbannya, tersangka kerap memperagakan trik ilmu mistiknya. Menurut pengakuan salah satu korban, Teguh Handoko, selama 3 bulan korban telah memberikan uang sebanyak Rp122.850.000 kepada pelaku. Namun selama itu korban tidak pernah mendapatkan uang dari hasil penggandaan. Berdasarkan hasil penyelidikan pelaku, EB sudah 1,5 tahun menjadi dukun pengganda uang.
2: Korban untuk dasar yang kami lakukan penangkapan itu satu orang. Kemudian pada saat kami melakukan penangkapan di TKP, ada dua orang lagi tambahan korban yang kebetulan masih ada di rumah tersangka. Itu modusnya, itu adalah dia melakukan tipu daya pada korban-korbannya untuk korban menyerahkan uang kepada tersangka dengan alasan tersangka ini bisa menggandakan uang yang dari misalnya 50 juta bisa menjadi 2 kali lipatnya atau bahkan lebih.
3: Kerugiannya berapa nih?
2: Kerugian korban ini ada 122 juta.
1: Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Seorang pria berinisial B diamankan petugas Satreskrim Polres Kota Waringin Timur karena membawa pupuk bersubsidi menggunakan truk keluar dari wilayah distribusi akhir April lalu. Saat diperiksa, pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen resmi terkait pupuk yang diangkut. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 160 karung pupuk bersubsidi, terdiri dari urea dan NPK Fonska dengan total berat sekitar 8 ton. Pelaku berencana menjual pupuk bersubsidi tersebut ke kebun sawit di luar wilayah. Pupuk subsidi untuk tanaman pangan seharga Rp90.000 per karung itu oleh pelaku dijual dengan harga non-subsidi sebesar Rp400.000 per karungnya. Selain mengamankan pupuk, polisi juga menyita satu unit truk dan telepon genggam milik pelaku untuk dijadikan barang bukti.
4: Kemudian adapun motifnya, ini adalah mencari keuntungan dengan selisih harga jual dari subsidi ke non-subsidi. Pengakuan dari supir yang membawa bahwa barang ini adalah pupuk bersubsidi yang tidak dilengkapi legalitas. Kemudian selanjutnya petugas mengecek isi muatan tersebut. Seperti kita lihat di depan ini ada pupuk bertuliskan urea dan NPK Fonska, yang mana pupuk ini adalah pupuk bersubsidi dari pemerintah dan barang dalam pengawasan.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana ekonomi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Aksi kejar-kejaran terjadi di tengah laut antara speedboat bermuatan sejumlah orang dengan speedboat petugas Lanal Tanjung Balai Karimun di perairan Takong Hiu, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau pada Minggu malam 3 Mei 2026. Setelah petugas melakukan pemeriksaan, ternyata speedboat itu mengangkut 14 orang pekerja migran Indonesia ilegal yang akan pergi ke Malaysia. Mereka berangkat dari Pulau Mecam Batam dengan tujuan Pontian, Malaysia. Selain mengamankan belasan PMI ilegal, petugas juga mengamankan tekong berinisial W dan satu orang ABK speedboat berinisial A. Berdasarkan hasil pengakuan para PMI ilegal ini, mereka membayar 5 juta hingga 13 juta rupiah per orang kepada agen penyalur agar bisa bekerja di Malaysia secara tidak resmi.
5: Jadi untuk para korban ini, 14 PMI non-prosedural itu dari berbagai daerah, dari Nusa Tenggara Barat kurang lebih ada 5 orang, kemudian dari daerah Sumatera itu dari Lampung, kemudian dari Tanjung Balai Asahan, itu ada sisanya, yang lainnya ada kurang lebih 6 orang. Kemudian mereka membayar kurang lebih sejumlah uang mulai variatif antara 5 juta sampai dengan 13 juta tergantung dari daerah asalnya.
1: Mie ilegal ini diserahkan ke pihak P3MI Kepulauan Riau untuk proses pemulangan ke daerah asal. Sementara untuk tekong dan ABK speedboat dilimpahkan ke Satpol Airut Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua remaja terekam CCTV mencuri barang dagangan di Pasar Agrowisata Magetan, Jawa Timur. Meski berulang kali terjadi, hingga saat ini pelaku belum juga ditangkap. Di lokasi lain, seorang pria ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan usai mencuri kembali mobil yang telah dijualnya kepada korban. Pelaku melacak keberadaan mobil menggunakan GPS yang masih terpasang dan sebelum membawa kabur mobil tersebut menggunakan kunci cadangan.
6: Kamera CCTV yang terpasang di Pasar Agrowisata Pelawasan, Magetan, Jawa Timur, merekam aksi dua remaja saat memanjat pagar dan masuk ke dalam pasar, mencuri sejumlah barang milik para pedagang pasar. Menurut pedagang, kedua pelaku masuk ke dalam kios dengan cara merusak kunci gembok. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur 17 kemasan plastik minyak goreng. Diduga kedua pelaku sudah berulang kali melakukan aksi pencurian.
7: Terus buka pintu kok gendong udah gak ada. Terus yang hilang apa mas? Minyak. Berapa banyak? 17 biji, 17 liter.
8: Itu dirusak atau gimana mas?
7: Itu dirusak, dicongkel.
6: Para pedagang di pasar ini ternyata sudah banyak yang menjadi korban. Mereka mengalami kerugian antara ratusan ribu hingga jutaan.

0: Rp100.000. Para pedagang pasar berharap agar polisi segera bertindak untuk menangkap para pelaku agar aksi pencurian tidak kembali terulang. Kamera CCTV merekam aksi pencurian mobil jenis City Car berwarna kuning di Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada 18 April 2026. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan akhirnya menangkap pelaku berinisial ASR dan seorang penadah di Kota Makassar Senin sore. Dalam mobil yang dicuri, polisi menemukan uang tunai sebesar Rp20 juta serta satu unit ponsel milik korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri mobil tersebut untuk membayar utang dan kemudian menggadaikannya kepada penadah. Modusnya, pelaku menjual mobil kepada korban, namun dua pekan setelah transaksi, pelaku memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Setelah mengetahui lokasi mobil, pelaku mengambil kembali kendaraan itu menggunakan kunci cadangan yang masih dipegangnya.
1: Di pelaku, yang awalnya pelaku pemilik mobil, dia pemilik mobil menjual satu unit mobil ke korban. Selang dua minggu kemudian, pelaku memantau keberadaan mobil tersebut melalui GPS yang terpasang di mobil, satu unit mobil yang dicuri itu. Dengan menggunakan kunci seret.
0: Tim Jatanras Polda Jawa Timur Senin dini hari menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura yang menjadi lokasi persembunyian salah satu pelaku begal. Dalam penggerebekan, polisi berhasil menangkap pelaku yang tengah tertidur di dalam kamar. Polisi kemudian mengiring pelaku untuk menunjukkan lokasi motor hasil rampasan yang disembunyikan serta lokasi kebun jagung tempat pembuangan celurit yang digunakan untuk membacok korban. Senin sore, polisi kembali membekuk dua pelaku berinisial SAS selaku eksekutor perampas motor dan pembacok korban serta JF yang berperan sebagai pengemudi. Pelaku SAS ditembak di kaki karena berupaya kabur saat disergap di rumahnya. Kedua pelaku diketahui telah beraksi di 6 lokasi, 4 di antaranya di Kabupaten Malang dan 2 di antaranya di Kabupaten Pasuruan. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor milik korban, 1 unit sepeda motor milik pelaku, sebilah celurit, serta jaket hitam yang dikenakan pelaku saat beraksi.
2: Kemudian kita lakukan interogasi di mana modus tersangka ini dia menunggu korbannya sebanyak 2 kali. Jadi korban pertama lewat, calon korban pertama lewat, gagal, calon korban kedua lewat, gagal. Akhirnya korban ketiga ini, yaitu 2 orang wanita ini yang sepeda motornya berhasil mereka ambil paksa, mereka rampas. Kemudian mereka kabur, sempat membacok, jadi korban perempuan ini ada luka bacok di 18 jahitan di bahu sebelah kiri.
0: Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang ibu menangis histeris mengetahui buah hatinya ditemukan tak lagi bernafas di dasar kolam saat tengah berlatih renang. Selengkapnya usai jeda berikut.
4: Morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
5: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Cemburu buta berujung maut. Seorang pria di Surabaya tega menghabisi nyawa seorang pria yang diduga selingkuhan istrinya. Sementara itu polisi membongkar makam seorang remaja berinisial CP berusia 17 tahun yang diduga meninggal akibat penanganan tidak optimal pasca operasi usus buntu di salah satu rumah sakit di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Berawal dari rasa sakit hati yang mendalam, tersangka berinisial HK bersama ketiga rekannya, yakni S, SR, dan I, menyiapkan rencana matang untuk menghabisi nyawa korban berinisial H, seorang pria yang diduga selingkuhan istrinya. HK yang bertindak sebagai otak sekaligus eksekutor menganiaya korban dengan senjata tajam. Sementara rekan HK lainnya bertugas memantau situasi. Usai korban tewas, tersangka HK melarikan diri ke Sampang, Madura, hingga berhasil diringkus polisi. Sementara ketiga rekan tersangka lainnya masih buron.
2: Kasus ini bermula dari rasa cemburu karena istri pelaku telah diketahui berselingkuh dengan korban. Jadi itu yang membakar atau menjadi motif dasar untuk menghabisi korban.
1: Bidokes Polda Bangka Belitung bersama Polresta Pangkal Pinang Senin siang membongkar makam CP di tempat pemakaman umum Desa Air Bulu, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Autopsi dilakukan setelah polisi menerima laporan dari pihak keluarga terkait dugaan penanganan tidak optimal pasca operasi usus buntu yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus ini berawal saat CP menjalani operasi usus buntu di salah satu rumah sakit di Pangkal Pinang pada 16 Maret 2026. Sehari kemudian, 17 Maret 2026, korban diperbolehkan pulang. Namun kondisinya tidak kunjung membaik hingga harus dibawa kembali ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan. Setibanya di rumah sakit, korban sempat dibaringkan di ruang IGD selama 1 jam. Setelah didesak keluarga, korban baru disuntik obat anti nyeri. Namun saat keluarga meminta rawat inap, pihak rumah sakit diduga menolak dengan alasan kamar penuh. Keluarga pun memindahkan korban ke rumah sakit lain. Setelah menjalani rawat inap selama 5 hari di rumah sakit rujukan, sayangnya korban akhirnya meninggal dunia.
3: Korban ada gangguan di pencernaan usus buntu. Ya, telah dilakukan operasi di salah satu rumah sakit di Pangkal Pinang. Dan setelah dilakukan operasi usus buntu, ternyata tidak mengalami penyembuhan, malah makin parah dan dikembalikan lagi ke rumah sakit bersangkutan, ada indikasinya penolakan atau penundaan dalam perawatan lanjutan itu.
1: Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan, polisi menaikkan status kasus ke tahap penyidikan dan melakukan ekshumasi.
4: Kegiatan ekshumasi ini untuk memberikan petunjuk dan dari keterangan ahli bedah bahwa apakah telah terjadi malpraktek atau tidak, karena ini keterangan ahli yang tidak bisa digugat. Jadi kita membutuhkan keterangan itu dan kita membutuhkan untuk kepastian dari berkas-berkas.
1: Kasus dugaan malapraktik ini masih dalam proses penyidikan Polresta Pangkal Pinang. Pihak keluarga berharap kasus ini dapat terungkap secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bocah ditemukan meninggal saat tengah berlatih renang. Sang ibu menangis histeris mengetahui buah hatinya yang ditemukan tidak lagi bernafas di dasar kolam. Sementara pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dari keterangan para saksi.
5: Kepanikan terjadi di area kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Seorang ibu menangis histeris sembari memanggil nama seorang bocah perempuan yang baru saja diangkat dari kolam renang dalam kondisi tak bernapas itu. Pelatih renang dan warga yang ada di sekitar kolam langsung berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Lantaran korban tak kunjung merespons, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari detik.com, Kapolsek Randu Dongkal AKP Sudaryo mengatakan, pihaknya mendapat laporan sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan olah TKP. Saat kejadian, korban yang merupakan warga Desa Kreo, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang itu tengah mengikuti les renang. Korban sempat beristirahat setelah menjalani

menjalani latihan dasar di kolam sedalam 160 cm itu. Namun korban diketahui tenggelam saat kaki salah satu pelatih yang tengah berada di kolam renang menyenggol tubuh korban yang berada di dasar kolam. Humas kolam renang Surino mengungkapkan

0: Jadi kita ikuti alurnya saja dulu terkait kejadian di hari ini.
1: Sementara itu, hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban telah dimakamkan di pemakaman umum Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang pada Minggu siang. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dari keterangan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang perempuan penjual sayur di Lumajang diduga menjadi korban begal. Korban ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia di tepi jalan nasional penghubung Lumajang Jember.
3: Warga desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Lumajang, digegerkan dengan penemuan sesosok perempuan terkapar di Jalan Nasional Penghubung Lumajang Jember, Senin pagi. Setelah diperiksa oleh petugas, diketahui korban bernama Anissa, warga desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan luka bacok dan lebam di bagian kepala. Diduga perempuan 46 tahun ini menjadi korban begal lantaran motor korban dibawa kabur pelaku.
4: Untuk sementara yang hilang dari barang yang milik korban adalah sepeda motor Honda Beat.
5: Ada dugaan begal.
4: Nah, untuk dugaan antara begal dan tidak atau upaya yang atau perkara yang lain nanti masih kita dalami. Berikut kita kumpulkan keterangan-keterangan para saksinya.
3: Peristiwa tragis ini bermula dari korban yang hendak menjual sayur ke pasar tradisional di kecamatan setempat dengan mengendarai motor metik. Namun, dalam perjalanan sekitar 2 km dari rumahnya, korban diduga menjadi korban begal.
6: Korban sudah meninggal di TKP gitu.
7: Untuk korban ini pekerjaannya apa, Bu?
6: Tiap harinya ya ke sawah, kadang ya kerja di kebun tebu, gitu. Muli.
7: Tapi sebelum peristiwa terjadi, korban tujuannya kemana itu?
6: Ke pasar Jatiroto.
7: Untuk jual sayur itu?
6: Iya, jual sayurnya.
7: Ini memang janda, Bu?
6: Janda, anak satu.
3: Untuk upaya lebih lanjut, jenazah korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk menjalani visum. Setelah proses tersebut, korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kini kasus tersebut ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
2: Diduga ugal-ugalan usai nonton bareng Persib Bandung, sejumlah bobotoh di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dikeroyok massa. Seorang korban diketahui meninggal dunia serta beberapa remaja lain luka-luka di wajah dan kepala.
8: Peristiwa tragis menimpa seorang bobotoh supporter Persib Bandung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. F, warga Panguyuhan, Ciodeng, Desa Purwarahayu, meninggal. Korban diduga sempat dikeroyok sekelompok orang usai menonton pertandingan Persib Bandung melawan Bayangkara FC Kamis lalu. Video jenazah korban tergeletak di kursi kayu ini pun viral di media sosial. Rekan korban hanya bisa menangis di dekat jenazah. Sejumlah bobotoh remaja turut menjadi korban penganiayaan. Aditya, yang juga teman korban meninggal, mengalami dugaan penganiayaan berat. Akibat peristiwa ini, keluarga akhirnya melaporkan ke Polres Tasikmalaya Senin siang. Mereka menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus ini.
9: Jadi habis nobar langsung ke CTIS gitu, Pak. Habis dari CTIS tuh enggak tahu apa itu langsung dikeroyok orang mainan kita namanya.
8: KPAI memastikan akibat kekerasan diduga menyebabkan korban jiwa dan luka dari bobotoh.
10: Beliau menyampaikan harapan dan keinginannya bahwa anaknya telah menjadi korban pengeroyokan. Dan kami menginvestigasi bahwa memang betul ada terjadi pengeroyokan. Di antaranya adalah satu orang meninggal, dan hari ini saya ketemu dengan salah satu orang tua korban di mana anaknya masih usia anak dan melaporkan ke KPAI menginginkan untuk didampingi karena orang tua korban, karena dia punya hak untuk melaporkan, sehingga ingin didampingi untuk pemenuhan hak-hak hukumnya supaya dapat dilakukan pendampingan untuk dilaporkan ke Polres Tasikmalaya.
8: Polres Tasikmalaya membenarkan terjadinya pengeroyokan. Namun, keluarga korban yang meninggal enggan melapor karena menolak jenazah korban diotopsi. Sementara korban luka memilih melaporkan peristiwa ini beberapa hari setelah kejadian. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.

0: Tim investigasi Kementerian Kesehatan bertolak ke Jambi guna mengungkap penyebab meninggalnya Dr. Mita Aprilia Azmi yang diduga akibat mendapat beban kerja yang berlebihan saat menjalani program dokter magang.
1: Suasana duka masih menyelimuti kediaman almarhumah Dr. Mita Aprilia Azmi, seorang dokter magang yang meninggal dunia diduga mengalami beban kerja berlebih di perumahan Geria Permai Desa Plangki, Kecamatan Muara II. Tampak pihak keluarga tengah melakukan persiapan untuk peringatan 3 dan 7 hari meninggalnya almarhumah.
2: Ya, Pak, Bu.
3: Aduh, perasaan saya penuh dengan duka. Rasa
2: kehilangan.
1: Sementara itu, sejumlah tim investigasi Kementerian Kesehatan pada Senin bertolak ke Jambi untuk mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Usai mendapat desakan investigasi dari Ikatan Alumni Dokter Universitas Sriwijaya terkait meninggalnya Dr. Mita Aprilia Azmi, yang diduga mendapat beban kerja tidak manusiawi saat menjadi dokter magang di rumah sakit tersebut. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal Sahala Simatupang menyebut tim investigasi melakukan pemeriksaan tempat saat dokter Mita bekerja dan meminta keterangan dokter pembimbing hingga terkait manajemen rumah sakit.
4: Sebenarnya mereka melihat dari sesuai dengan yang ada itu terkait dengan jadwal apa segala macam dan data-datanya sudah kita sampaikan nanti untuk hasil dari kementerian aja karena mereka nanti yang melaksanakan untuk rilis yang sebenarnya seperti apa. Itu mungkin.
5: Orang yang diperiksa berapa orang?
4: Kalau yang diperiksa itu termasuk ruangan juga, termasuk dari dokter pembimbing, termasuk juga dari manajemen, itu semua ditanya.
1: Selain di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, tim investigasi Kemenkes juga akan mendatangi Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi, tempat almarhumah Dr. Mita sempat dirawat selama 3 hari. Sebelumnya, jenazah Dr. Mita Aprilia Azmi telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Plangki, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Sabtu siang. Almarhumah meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan selama 3 hari di ruang ICU RSUP Muhammad Husin Palembang. Dokter berusia 25 tahun itu sempat dilaporkan kritis dengan gejala sesak nafas dan demam tinggi. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria menganiaya pasangan suami istri penjaga warung kelontong 24 jam di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku bahkan mengamuk dan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Informasi selengkapnya usai jeda.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Aparat Polres Maros menangkap maling motor yang beraksi di kawasan pertokoan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku beraksi dengan modus meminjam motor milik korban. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Kabupaten Lebak, Banten terekam kamera CCTV.
8: Beginilah aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan seorang pria di wilayah pertokoan Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin lalu. Tampak pelaku dengan mudah membawa kabur motor tanpa dicurigai warga sekitar. Pasca kejadian, Satreskrim Polres Maros yang mengejar pelaku berhasil menangkap terduga pelaku Apriansyah usia 36 tahun di wilayah Kabupaten Pangkep. Dengan modus meminjam motor milik korban, setelah berhasil menguasai kendaraan, pelaku tidak kembali dan membawa kabur motor milik korban. Sementara itu, polisi mengidentifikasi 6 barang bukti kendaraan hasil curian. Dari hasil interogasi, pelaku juga diduga terlibat dalam 4 kasus pencurian kendaraan bermotor di berbagai daerah, yaitu 2 kasus di Parepare, 1 di Makassar, dan 1 di Maros.
9: Ya, jadi ada beberapa barang bukti yang dicuri oleh pelaku ini. Kemudian barang bukti itu telah dijual ke beberapa wilayah, termasuk salah satunya wilayah Makassar.
8: Hingga kini Satreskrim Polres Maros masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa.

0: Di lokasi berbeda, inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di salah satu minimarket di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Empat pelaku datang dengan menggunakan dua unit sepeda motor langsung mendekati motor incarannya. Dua orang tampak berjaga memantau situasi sekitar, sementara pelaku lain berusaha merusak kunci kontak motor. Sempat diketahui sang pemilik yang merupakan karyawan toko hingga sempat berusaha mengejar, namun usaha itu gagal ketika korban jatuh saat keempat pelaku berhasil membawa kabur sepeda motornya.
1: Pas persis itu, motor dia lagi ini berusaha dibobol motornya sama pelaku. Terus pas korban melihat pelaku membobol motornya, kemudian korban langsung lari ke sini, Pak. Langsung mengejar. Nah, pas itu korbanmu mengejar, dia langsung jatuh, Pak. Jadi nggak kejar.
0: Berbekal rekaman CCTV, aksi pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan dan dalam proses penyelidikan aparat kepolisian setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang pria menganiaya pasangan suami istri penjaga warung kelontong 24 jam di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara seorang ibu ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
0: Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung mendapat bogem mentah oleh pria pelanggannya usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung berusaha melerai dengan mendorong pria tersebut. Namun sang suami justru menjadi sasaran empuk. Dengan membabi buta, pria tersebut memukuli korban hingga korban nyaris tumbang dan akhirnya tersudut masuk ke dalam warung. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melerai. Namun pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Salah seorang warga menyebut, keributan diduga dipicu persoalan saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Belum diketahui pasti identitas pelaku mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pasca kejadian, warung kelontong 24 jam tersebut kini dalam kondisi tutup. Seorang ibu ditangkap warga saat membelanjakan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu pagi. Dari tangan pelaku, warga mengamankan 30 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Para pedagang nyaris menghakimi pelaku. Beruntung, aparat kepolisian segera datang dan langsung mengamankan pelaku dari kerumunan massa. Selanjutnya, pelaku diamankan ke Mapolres Tuban. Kepada penyidik, pelaku mengaku baru pertama kali beraksi dan mendapatkan uang palsu tersebut dari seorang tetangganya.
2: Dua pria diamankan petugas setelah terekam kamera pengawas menyelundupkan 13 paket sabu di dalam duburnya saat hendak mengunjungi seorang warga binaan di lapas kelas 1A Bance, Bandung. Di lokasi lain, petugas menangkap dua pengedar obat keras usai kedapatan memperjualbelikan obat jenis Hexiler.
3: Upaya penyelundupan sabu ke dalam lingkungan lapas kembali terjadi di Kota Bandung. Kali ini dilakukan oleh dua pria yang berpura-pura menjadi pengunjung lapas kelas 1A Bancei, Bandung, Senin petang. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik satu dari dua pelaku yang tampak gelisah saat tiba di lingkungan lapas. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati 13 paket sabu seberat lebih dari 10 gram yang sebelumnya dikemas dalam alat kontrasepsi yang selanjutnya disembunyikan di dalam dubur salah satu pelaku. Rencananya barang haram tersebut akan diberikan kepada seorang oknum warga binaan yang merupakan kakak kandung dari salah satu pelaku. Pelaku nekat menyelundupkan sabu setelah sebelumnya tergiur dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000.
4: Sekitar jam 3 kurang 15, kita mendapatkan narkoba sebanyak 13 paket yang dibawa oleh narapidana bernama Dennis. Dan setelah kita telusuri, ternyata melewati kunjungan. Di mana kunjungan itu ada dua orang, satu adiknya dan satu teman adiknya. Ya, jadi kita langsung tangkap dua orang tersebut di P2U di sini. 10,64 gram lewat dubur dengan memakai kondom. Dan dengan gerak-gerik yang bersangkutan,

0: karena mungkin ada sedikit mengganjal, jadi kita curigai, kita ikutin terus, kita perhatikan, dan alhamdulillah kita dapat.
1: Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas lapas telah melimpahkan para pelaku ke petugas Satres Narkoba Polrestabes Bandung. Upaya penyelundupan sabu tersebut merupakan kasus ketiga kalinya yang berhasil digagalkan petugas lapas Bancai sejak Januari silam. Dua orang pelaku berinisial TS dan FR diamankan Polda Banten karena kedapatan memperjualbelikan narkotika jenis G atau obat keras berjenis heksimer tersebut kepada salah satu saksi pada 3 Mei 2026. Saksi yang diminta petugas untuk memancing penjual obat keras tersebut menyambangi kediaman pengedar di daerah Sayabulu, Kota Serang. Setelah penangkapan, kepolisian turut mengamankan 82 butir obat berjenis heksimer dari kamar pelaku. Untuk mengelabui petugas, pelaku melakukan transaksi obat keras dengan dimasukkan ke dalam bungkus rokok bekas. Dari tiap butir yang dijual seharga Rp3.000 tersebut, pelaku mendapatkan keuntungan Rp1 hingga Rp2.000.
2: Mengamankan dua orang pelaku sebagai pengedar dan penjual obat keras ya, gitu, total di TKP. Perlu kami jelaskan bahwa di TKP diamankan itu 3 orang. Dari 3 orang tersebut, 2 orang sebagai pengedar dan penjual.
1: Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam pidana maksimal 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Polisian daerah Jawa Timur Senin siang memusnahkan kokain seberat 22,2 kg yang ditemukan masyarakat di pesisir pantai Kahuripan, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Madura. Sebelum dimusnahkan, narkotika yang ditaksir bernilai 155 miliar rupiah ini dilakukan uji lab secara acak oleh tim Lab4 Polda Jatim untuk memastikan narkotika yang dimusnahkan adalah jenis kokain. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin insinerator. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menjelaskan, saat ini Polda Jatim terus berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menganalisis jaringan pemilik puluhan kilogram kokain ini.
3: Tetapi kami kemarin mendapatkan temuan barang bukti narkoba jenis kokain dengan jumlah yang besar. Ini menjadi peringatan bahwa wilayah pesisir yang kelihatannya rendah kasus atau rawan, ini dimanfaatkan sebagai jalur transit. Jadi ini supaya bisa diketahui, dan kami pun juga terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi sehingga dengan cepat barang itu bisa diamankan. Ini membuktikan bahwa masyarakat pun kalau melihat ada hal yang aneh sangat responsif untuk memberitahu kepada kami pihak aparat.
1: Sebelumnya pada tanggal 13 April 2026, warga di pesisir Pantai Pasir Putih Kahuripan, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Madura, menemukan 23 kemasan berisi narkotika jenis kokain dengan berat kotor 27,83 kg. Polisi langsung mengamankan barang bukti dengan membersihkan kokain yang tercampur pasir dan didapati berat bersih kokain seberat 22,2 kg. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mendesak penutupan Pondok Pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah usai terjadi pelecehan seksual yang diduga dilakukan pengasuhnya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.
5: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifatul Khoiri Fauzi meminta Pondok Pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah ditutup permanen. Hal ini karena pondok pesantren tersebut diterpa kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan pengasuhnya.

0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi Minggu siang menggelar rapat tertutup bersama pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra, jajaran Kementerian Agama, Kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Karena hasil rapat tertutup, PLT Bupati Pati menyampaikan sejumlah rekomendasi penting dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifatul Khoiri Fauzi. Salah satunya, penutupan permanen pondok pesantren Dolokusumo di Tlogowongu, Pati.
1: Menteri juga menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin dari pondok pesantren ini supaya tidak terjadi di pondok-pondok pesantren yang lain. Lakukan penutupan dan tidak menerima siswa baru lagi.
0: Penutupan permanen pondok pesantren tersebut direncanakan mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari setingkat TK hingga jenjang menengah ke atas, baik santri putra maupun putri. Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Pati telah menghentikan sementara penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027.
2: Ada tiga itu rekomendasinya. Yang pertama adalah menutup sementara, artinya pada tahun pelajaran ini untuk tidak boleh menerima santri baru. Ya. Kemudian yang kedua, opsinya pengasuhnya itu memang sudah harus terpisah di yayasan itu, artinya sudah keluar dari yayasan itu. Kemudian rekomendasi yang ketiga, kalau memang poin 1, kemudian poin 2 tidak diindahkan, maka Kementerian Agama mau menutup permanen.
0: Pondok Pesantren Dolokusumo telah memiliki izin operasional sejak tahun 2021. Pondok ini menampung ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan yang berasal dari berbagai daerah dalam dan luar Kabupaten Pati. Pada Sabtu siang, ratusan warga mengepung rumah pengasuh pondok pesantren berinisial A yang diduga melakukan tindakan cabul pada puluhan santriwati. Kasus tersebut sudah dilaporkan sejak tahun 2024. Namun penanganannya di Polresta Pati berlarut-larut hingga membuat warga resah dan geram. Indra Wirnadi, Pati, Jawa Tengah.
3: Tragedi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur 27 April lalu mengingatkan perlunya pembenahan sarana-prasarana perkeretaapian di Indonesia. Perlintasan kereta api sebidang pun kembali menjadi sorotan. Batas kewenangan yang kerap tumpang tindih memicu saling lempar tanggung jawab saat sebuah tragedi terjadi.
0: Peristiwa tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur Senin minggu lalu menewaskan 16 penumpang. Kecelakaan dipicu salah satunya tertabraknya sebuah taksi oleh KRL Cikarang Jakarta pada jalur perlintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi Timur.
4: Peristiwa tertempernya sebuah taksi oleh KRL pada Senin malam lalu, letaknya hanya sekitar 50 meter saja dari Stasiun Bekasi Timur. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca bahwa perlintasan sebidang ini tidak memiliki palang pintu resmi dan hanya dijaga oleh warga. Padahal lalu lalang kendaraan di sini frekuensinya cukup tinggi. Dan ketika akan ada kereta melintas, hanya dibatasi oleh sebilah bambu saja.
0: Di masyarakat pun muncul berbagai pendapat tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Ada yang menganggap perlintasan sebidang adalah urusan PT KAI, ada pula yang berpendapat perlintasan sebidang adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Dan ada juga yang berpendapat jika perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab negara.
5: Dari pemerintah daerah setempat sih, karena buat bikin perlintasan itu jadi resmi punya KAI itu harus dibantu sama pemerintah setempatnya. Jadi aturannya dari pemerintah setempat.
6: Jadi kan tiap daerah pasti punya PWN-nya masing-masing. Tiap pemerintah di tingkatan pusat atau di tingkatan daerah pasti punya PWN-nya masing-masing.
7: Ini tanggung jawab negara lah, kan supaya aman dia. Jadinya pasti ada tahu daerah-daerah mana yang harus di perlintasannya harus ditutup. Karena kan itu menyangkut nyawa.
0: Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung

0: jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pada pasal 94 Undang-Undang Kereta Api tegas menyatakan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus menutup perlintasan sebidang yang tak berizin.
1: Jadi makanya kita perlu payung hukum yang lebih tinggi, bagaimana pengelola sebidang ini bisa bisa tertib administrasi, tertib hukum, ada penegakan hukum di sana misalnya. Jadi selama ini kan polisi hanya melakukan tertib lalu lintas hanya di lampu merah jalan misalnya. Tapi ketika di perlintasan sebidang kan jarang kan ada orang ketilang di sana kan jarang.
0: Direktur PT KAI Indonesia Bobby Rasidian menyatakan pihaknya terus melakukan penertiban perlintasan-perlintasan liar. Per 2024, jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik.
2: Bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan. Baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Dua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka.
0: Data PT KAI menyatakan 81% kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang merupakan perlintasan yang tidak dijaga. Tumpang tindihnya berbagai aturan kewenangan pada perlintasan sebidang seharusnya tidak membuat saling lempar tanggung jawab. Jika penegakan aturan diberlakukan secara tegas, tragedi yang memakan korban jiwa di perlintasan kereta api sebidang dapat diminimalisir. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Kesal karena jalan desa sering dijadikan tempat pembuangan sampah, warga di Kabupaten Tangerang, Banten terlibat adu mulut dengan pemotor yang terpergok buang sampah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
0: Kericuhan pecah saat laga final Tarkam Ababil Cup di lapangan Desa Gleduk, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Sabtu lalu. Supporter kesebelasan PSGP Kedaung dan Blue F Wlingi saling pukul hingga masuk ke lapangan pertandingan. Video kericuhan tersebut kemudian viral di media sosial. Dalam laga final ini, Blue FC Wlingi menang tipis 1-0 atas PSGP Kedaung. Kekalahan itu diduga memicu emosi pendukung tim yang kalah hingga berujung kericuhan. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi akhirnya berhasil meredam situasi dan membubarkan kedua kubu supporter.
7: Ketahuannya kali baru kali ini.
8: Udah, gini ya, Ibu jangan ngotot.
7: Loh, kok ngotot Ibu? Ibu, salah nggak buang sampah di sini? Jangan ngotot dong.
9: Tendanya ada tuh.
0: Adu mulut ini terjadi ketika warga Desa Serdang Kulon memergoki dua pengendara motor yang akan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan.

Keduanya diminta membawa kembali sampah, namun mereka menolak. Menurut Kepala Desa Serdang Kulon, warga sengaja mendirikan pos dan berjaga siang malam agar tidak ada lagi yang berani membuang sampah di wilayah itu. Sayangnya, aksi itu ternyata tidak banyak berpengaruh. Dalam sehari, lebih dari 5 orang tertangkap tetap membuang sampah. Seluruhnya merupakan warga luar Desa Serdang Kulon. Mereka yang tertangkap membuang sampah sembarangan akan mendapat sanksi teguran. Namun jika masih membandel, pelanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Kenaikan harga BBM non-subsidi hingga menembus angka Rp30.000 membuat banyak nelayan kewalahan. Di Pati, Jawa Tengah, para nelayan bahkan memutuskan untuk tidak melaut karena biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil tangkapan. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Akibat hujan deras Senin kemarin, tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring. Fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026, kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tak hanya menjadi warna baru, namun juga menyimpan kisah haru. Sebagian dari mereka menunaikan ibadah haji sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat. Tim 3X3 Putri Indonesia bersiap untuk tampil di ajang 3X3 Women's Series di Manila, Filipina. Keikutsertaan tim Indonesia di ajang ini menjadi bagian dari persiapan dan proses pembentukan tim yang akan tampil di Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang September mendatang.

0: Akibat hujan deras, Senin kemarin tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring, sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, atap ruang kelas di SD Negeri 1 Girilayu juga ambruk Selasa pagi. Peristiwa tersebut diduga akibat bangunan yang telah lapuk.
1: Tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh dan menutup saluran air. Sebagian material juga menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, petugas Sudin Tata Air bersama PPSU Kelurahan Tebet Barat masih melakukan pembersihan puing. Material dipindahkan bertahap agar saluran air kembali normal. Pihak sekolah mengalihkan kegiatan menjadi pembelajaran daring. Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan. Kepala sekolah menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap yang melemah dan tidak mampu lagi menahan debit air saat hujan deras pada Senin.
2: 42 meter. Tembok di bawahnya kan turap. Jadi turapnya itu memang mungkin tergerus air ya karena banjir. Karena hujan yang sangat besar, bawahnya itu ambruk. Sehingga yang di atasnya kan pasti ikut dong ambruk.
1: Pihak sekolah berharap penanganan segera selesai agar kegiatan belajar tatap muka dapat kembali normal. Atap salah satu ruang kelas di SDN 1 Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ambruk pada Selasa pagi. Ambruknya atap ini diduga akibat kondisinya yang telah lapuk. Kondisi ruang kelas terlihat rusak parah. Balok kayu dan material atap berserakan. Beruntung peristiwa tersebut terjadi saat siswa tidak berada di dalam kelas. Pihak sekolah kemudian memasang pembatas dan imbauan agar siswa tidak mendekat ke lokasi. Petugas BPBD Karanganyar dan kepolisian mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab ambruknya atap tersebut.
3: Tadi pagi jam 7.15 menit.
4: Kalau ruangan ini biasanya digunakan untuk apa, Pak?
3: Sementara tidak digunakan, tapi pada waktu sebelum ada kerusakan itu digunakan untuk kegiatan karawitan.
4: Karawitan?
3: Ya, karawitan.
4: Berarti kegiatan ekstra kulikuler ya, Pak ya?
1: Pihak

0: Sekolah berharap adanya perbaikan ruang kelas agar kegiatan belajar dan ekstrakurikuler dapat kembali berjalan dengan normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin sore membuat sejumlah pemukiman warga terendam banjir. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, puluhan keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hampir 2 meter.
0: Sejak Selasa pagi, sejumlah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sibuk membersihkan rumahnya yang dipenuhi lumpur imbas banjir yang merendam permukiman mereka sejak Senin sore hingga Selasa dini hari. Banjir memang menjadi fenomena langganan atau rutin yang dihadapi warga di kawasan Kampung Melayu, khususnya di area Kebon Pala. Meski demikian, warga mengaku lelah dan kesulitan memindahkan barang elektronik miliknya di saat debit air Sungai Ciliwung mulai meluap. Total sebanyak 2 rukun warga yang dihuni puluhan keluarga terdampak banjir yang sempat mencapai ketinggian 170 cm.
2: Ya dibilang capek-capek ya, kita warga udah biasa ya istilahnya, ya udah kita jalanin aja lah. Gitu.
3: Tapi untuk surutnya sendiri seperti apa? Cepat atau lama?
2: Surutnya kadang cepat, kadang lama. Tergantung dari sananya juga, kalau di Depok atau Bogor yang masih hujan, pasti kan air naik lagi. Di sini bisa naik lagi, lama lagi surutnya.
4: Keluhan sih selalu ada ya, keluhan selalu ada, dan itu udah kita sampaikan ke tingkat kelurahan untuk secepatnya aja di normalisasi gitu. Dan udah beberapa bulan yang lalu udah ada pendataan sih untuk di normalisasi itu.
0: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, banjir yang merendam permukiman warga di Kecamatan Tambun Utara berangsur surut seiring dengan menurunnya debit air di aliran Kali Bekasi pada Selasa pagi. Namun, jalan raya Pisangan di Desa Satria Jaya yang menjadi akses penghubung utama antar kota masih digenangi banjir setinggi 60 cm. Sejumlah sepeda motor yang mencoba menerobos banjir berujung mengalami mati mesin. Pengendara dibantu warga bergotong royong mendorong sepeda motor menembus banjir. Sebelumnya, banjir yang melanda wilayah Tambun Utara sempat mencapai ketinggian 1 meter pada Selasa dini hari. Pada April lalu, kawasan ini telah 7 kali dilanda banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puluhan warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan usai mengkonsumsi nasi kotak yang dibagikan saat seorang warga menggelar syukuran pamitan haji. Warga mulai menunjukkan gejala keracunan sejak Minggu malam hingga Senin petang.
5: Melaporkan kejadian luar biasa. Sedikitnya 54 warga di Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keracunan sejak Minggu malam kemarin. Mereka mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi nasi kotak kegiatan pengajian. Kegiatan pengajian ini digelar seorang warga Padukuhan Toragan, Kelurahan Melati pada Minggu siang. Pengajian diselenggarakan dalam rangka pamitan untuk berangkat haji salah seorang warga. Usai mengkonsumsi nasi kotak dengan menu nasi, ayam bakar, telur rebus dan jeroan usus, warga mulai mengalami gejala keracunan. Mereka mengeluh pusing, lemas hingga muntah. Pada Minggu malam, sejumlah warga telah melakukan pemeriksaan mandiri di sejumlah klinik. Namun hingga Senin sore, sejumlah warga masih mendatangi posko yang dibuka oleh Kapanewon Melati di rumah dukuh setempat.
6: Pengajian mau haji itu loh. Terus saya dapat undangan juga, tapi saya nggak berangkat karena saya ada perlu. Terus snack sama mami suami nggak pulang semua toh, nggak dimakan, terus dimakan di rumah sama suami. Ayamnya nggak dimakan, makan yang mana-mana tak makan. Tapi kalau waktu saya makan, setelah mau selesai makan itu ayamnya kok kayak klinik-klinik gitu loh, terus tak buang. Nggak tak lanjut makan. Nah, terus sorenya kok terasa kayak mulek-mulek perut itu sampai ini. Terus tadi pagi BPAD itu nggak keras tapi lembek.
5: Pihak Kapanewon Melati mendata sebanyak 25 warga telah melakukan pemeriksaan mandiri di sejumlah faskes pada Minggu malam. Sementara hingga Senin sore, sebanyak 29 warga terdata mendatangi posko yang dibuat mengeluhkan gejala keracunan.
7: Ini hari ini kan ada laporan, ada kejadian keracunan massal di Padukuhan Toragan, Tologati mati. Yang ini kemarin ada kegiatan ataupun pengajian dalam rangka pamitan haji. Dan gejalanya mereka hari ini juga masih, kita langsung lapor ke dinas, ke puskesmas, dinas kesehatan di UBD. Dan sekarang kita buka pusko di rumah Pak Dukuh Toragan.
5: Sejumlah warga yang mengalami keracunan sempat dilarikan ke RSA UGM Sleman untuk mendapatkan perawatan, namun telah diperbolehkan pulang. Pihak Kapanewon menyebut jumlah korban diprediksi bertambah, mengingat nasi kotak tak hanya dibagikan ke tamu undangan, namun ke salah satu yayasan dan beberapa orang lain di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
1: Naiknya harga BBM non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah memutuskan tidak melaut. Mereka berunjuk rasa mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Informasi selengkapnya usai jeda.
8: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah menggelar demonstrasi. Mereka mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sementara itu, karena kenaikan harga solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter, membuat kapal nelayan berukuran 30 GT di Juwana, Jawa Tengah tidak bisa melaut.
9: Ada didengar kepada mereka.
10: Nelayan dari Juwana memadati alun-alun Pati, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka menolak kenaikan solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liternya. Mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM non-subsidi serta penetapan harga BBM khusus nelayan yang hanya 2 kali lipat dari harga BBM bersubsidi. Massa menegaskan pemerintah tidak seharusnya menyamakan BBM untuk industri dengan BBM untuk nelayan. Mayoritas kapal nelayan Juwana berukuran di atas 30 GT, sehingga tidak diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
9: Kami mendukung dan mendorong rencana pemerintah untuk segera menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan atau perikanan di atas 30 groston dengan kisaran harga Rp10.000 sampai Rp13.600 atau maksimal 2 kali lipat harga subsidi saat ini.
10: Sementara itu, akibat kenaikan harga solar mengakibatkan ribuan kapal nelayan berukuran di atas GT30 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dapat beroperasi. Ribuan nelayan terpaksa menganggur. Kondisi ini juga berdampak pada sepinya aktivitas pelelangan ikan. Tempat pengolahan ikan juga ikut berhenti beroperasi. Nelayan tidak bisa melaut karena biaya operasional yang sangat tinggi.
11: Di pelabuhan
12: yang tidak berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut.
13: Lah, apa yang dikerjakan nelayan saat ini, Mas?
12: Ya, tidak ada. Nganggur.
13: Nganggur ya. Lah, harapannya apa, Mas, nelayan?
12: Ya, semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut.
10: Nelayan berharap adanya solusi dari pemerintah, mengingat kenaikan harga BBM ini langsung memukul perekonomian mereka. Indra Winardi, Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah.
1: Pertamina menanggapi mogok melaut serta unjuk rasa yang dilakukan ribuan nelayan kapal GT30 di Pati, Jawa Tengah, buntut meroketnya harga solar. Menurut Pertamina, kapal GT30 tergolong industri sehingga tidak mendapatkan subsidi. Pertamina Senin siang memastikan stok bahan bakar minyak untuk nelayan di Pati, Jawa Tengah masih aman dan tercukupi. Stok solar di Kabupaten Pati saat ini ada 2,7 kali lipat dari kondisi normal. Karena itu Pertamina meminta masyarakat tidak khawatir. Para nelayan

0: Nelayan yang kapalnya di bawah 30 groston atau 30 GT dapat menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk kapal di atas 30 ton tidak mendapatkan subsidi karena tergolong industri.
1: Sampaikan bahwa nelayan yang tergolong di bawah 30 GT berhak mendapatkan BBM solar subsidi melalui surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Sementara itu, untuk nelayan dalam kategori di atas 30 GT bisa menggunakan BBM non-subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tergolong dalam kategori usaha industri.
0: Lonjakan harga BBM non-subsidi hingga menembus angka Rp30.000 membuat ribuan nelayan di Pati, Jawa Tengah terpaksa berhenti melaut. Biaya operasional yang kian mahal tidak sebanding dengan hasil tangkapan memicu aksi mogok massal dan tekanan kepada pemerintah daerah untuk segera turun tangan. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah akan hal ini? Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua DPD Himpunan Nelayan Jawa Tengah, Bapak Riswanto, dan juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Bapak Hadi Santosa. Selamat sore, Bapak-Bapak.
2: Selamat sore.
0: Baik.
2: Selamat sore, Bapak Hadi, Kepala Dinas CKP Kabupaten Pati. Salam sehat.
0: Selamat Baik. Sore. Mungkin saya langsung ke Pak Riswanto. Pak Riswanto, sebenarnya sudah respon dari nelayan saat ini setelah berunjuk rasa dan mogok-mogok massal, apa yang terjadi di pelabuhan di Pati saat ini, Pak Riswanto?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya ingin kami luruskan ya, bahwa keterkaitan dengan nelayan, kebutuhan BBM solar nelayan itu kan ada klasifikasi. Tadi disampaikan oleh dari Pertamina, benar adanya untuk kapal di bawah 30, itu kita disubsidi oleh pemerintah. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun, pemerintah menjamin tidak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi nelayan ukuran di bawah 30. Yang menjadi beban sekarang adalah kenaikan harga BBM solar non-subsidi berlaku untuk kapal ukuran di atas 30 yang selama ini kita itu perlu diketahui menggunakan dengan BBM solar non-subsidi atau industri dengan harga keekonomian sektor kelautan perikanan berbeda dengan kita yang ada di SPBPU umum atau dalam hal ini ada tax lab. Nah, dengan adanya kenaikan BBM non-subsidi ini, harga retail naik tentu akan berpengaruh kepada kenaikan harga industri sektor kelautan perikanan yang memang selama ini kita 70%-nya bergantung daripada BBM solar industri atau non-subsidi harga ekonomi sektor kelautan perikanan. Nah, ini yang menjadi kami saat ini terancam untuk kemudian tidak bisa melakukan operasional kapal kita untuk melaut karena memang tidak lagi mampu untuk membeli BBM solar industri dengan harga Rp30.000 per liternya untuk sektor kelautan perikanan. Bahkan di Pati sendiri ini jumlah yang sekarang ada ini yang berizin ada sekitar 1.600 kapal, izin daerah dan izin pusat, kemudian ada kapal angkut yang saat ini 80%-nya masih ikat kapalnya, Pak. Karena memang tidak lagi mampu bisa membeli harga BBM industri yang dua kali ini oleh pemerintah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, ini berdampak kepada pembengkakan biaya operasional kami selama melaut. Dan ini akan berpotensi juga mengancam keberlanjutan usaha kami, mengancam profesi awak kapal perikanan kami sebagai pekerja di atas kapal. Nah, ini nanti ke depan setelah kemarin kita mengadakan aksi damai unjuk rasa di Pati, kebetulan saya ikut hadir di sana dan mendukung, harapannya ini menjadi perhatian pemerintah. Tuntutan kami sederhana, Pak. Kami tidak meminta BBM subsidi seperti halnya hak daripada kapal yang ukuran di bawah 30 groston. Namun untuk kapal yang di atas 30 groston, kami hanya meminta harga khusus di atas harga subsidi di bawah harga industri, Pak. Dari kalkulasi hitungan usaha kami itu, saat ini kami hanya mampu untuk bisa berbagi hasil di angka Rp10.000 untuk bisa kami bisa melanjutkan usaha sektor kelautan ini, Pak.
0: Bagian. Harga sebelumnya BBM non-subsidi ini berapa, Pak Riswanto? sehingga akhirnya teman-teman nelayan meminta di 10.000 harganya.

0: Ya.
1: Ya, sebelumnya kami untuk harga BBM non subsidi itu kami masih sebelum ada kenaikan di harga 10 sampai dengan 12 ribu. Itu meskipun kami sistemnya adalah bagi hasil dan kemudian kami dalam melakukan kegiatan operasional di laut itu tentu berburu ikan ya Pak ya, yang dengan kondisi cuaca musim yang hasilnya tidak jelas, namun demikian kami untuk bisa mengoperasikan sudah pasti angka ataupun biaya operasional yang di bawah itu dengan harga yang sebelum ada kenaikan saja sudah berat, apalagi dengan sekarang dua kali lipat atau tiga kali lipat hampir malah ada kenaikan harga industrinya atau non-subsidinya untuk sektor kelautan perikanan.
0: Baik.
1: Nah tadi menambahkan Pak, bahkan yang sekarang oleh teman-teman juwana pelaku usaha yang daerah penangkapannya di Dobo ini harus putar balik Pak, karena harga di Dobo saat ini sudah mencapai 30.000. Mereka melaut itu di atas 6 bulan sehingga saat ini tidak bisa melanjutkan dengan harga BBM yang 30.000. Mereka 50 kapal di juwana ini harus putar balik Pak untuk kembali ke pelabuhan Pangkalan.
0: Baik. Untuk sekali melaut berapa liter BBM non subsidi yang dibutuhkan oleh nelayan Pak?
1: Baik, untuk kebutuhan BBM itu adalah ketergantungan atau tergantung kepada ukuran gross ton atau volume kapal yang masing-masing Pak ya.
0: Baik.
1: Kalau kisaran ukuran 100 gross ton itu hampir 40 ton sampai dengan 50 ton dan lebih kalau untuk ukuran di atas 100 GT Pak.
0: Baik, saya langsung ke Pak Hadi. Pak Hadi, Pak Riswanto sudah menyampaikan bahwa ada keberatan dari para nelayan dengan kapal di atas 30 GT Pak. Sejauh ini ada tuntutan di mana harga BBM solar non-subsidi ini diturunkan dari harga biasanya mencapai 30.000 menjadi di kisaran 10.000 hingga 12.000. Sejauh ini respon dari pemerintah kabupaten seperti apa Pak Hadi?
2: Begini Mas, pada tanggal 26 April yang lalu, Pak PLT Bupati Pati, Pak Risma Adi Tandra, sebenarnya sudah menghadap di KKP. Diterima oleh staf khusus menteri, pada saat itu sudah disampaikan aspirasi para nelayan. Dan sepertinya sudah ada tindak lanjut, ada pembicaraan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Kita tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Kemudian kemarin pada saat penyampaian aspirasi dari teman-teman nelayan juga sudah dikirimkan kembali kepada KKP dan kita tunggu responnya dari KKP seperti apa.
0: Baik, berarti sekarang kondisinya tinggal menunggu respon dari KKP dan Kementerian Keuangan. Apakah akan ada kebijakan terkait dengan tuntutan yang disampaikan oleh rekan-rekan nelayan dengan kapal di atas 30 GT ini ya Pak Hadi ya?
2: Betul.
0: Baik. Pak Hadi, apakah ada koordinasi dengan kabupaten lain Pak di pesisir di mana juga terdapat mayoritas kapal nelayan dengan ukuran di atas 30 GT ini Pak untuk saling misalnya berkomunikasi dan berkoordinasi terkait dengan hal yang disampaikan oleh rekan-rekan nelayan ini Pak? Dan bagaimana respon dari wilayah lain?
2: Sepertinya kondisinya sama dengan nelayan Brembang, kemudian Demak, yang Jepara juga sama kondisinya dan kami dari Dinas Kelautan Perikanan memang kemarin sebenarnya ada penyampaian aspirasi bersama-sama namun yang paling besar kemarin di Pati. Jadi koordinasi kami juga sudah kami laporkan kepada Dinas Kelautan Perikanan Provinsi untuk bisa mendukung aspirasi dari nelayan ini.
0: Baik, saya langsung ke Pak Riswanto. Pak Riswanto, disampaikan oleh Pak Hadi bahwa usulan atau tuntutannya sudah disampaikan ke Kementerian KKP dan juga Kementerian Keuangan gitu. Dan kira-kira dengan kondisi yang masih menunggu seperti ini Pak, berapa lama sebenarnya nelayan ini bisa bertahan di tengah kondisi tidak bisa melaut? Sedangkan ada banyak kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh keluarga-keluarga para nelayan ini sendiri Pak Riswanto.
1: Benar sekali Mas. Ini tidak, kalau kemudian tidak ditindaklanjuti secara terukur dan cepat, tentu ini akan berdampak kepada pengangguran yang sangat besar karena kapal-kapal kita tidak lagi mampu membeli BBM harga industri 30.000 ini. Pasti kalau pelaku usaha pemilik kapal akan tidak mau mengambil resiko ini. Ini harus ada intervensi harga dari pemerintah.

0: harus ada formula khusus untuk bagaimana kemudian keberlangsungan usaha sektor kelautan perikanan ini bisa terus berlanjut, dan kita yang selama ini sebagai pendukung upaya daripada ketahanan pangan program pemerintah pusat ini, mestinya ini menjadi perhatian khusus dan menjadi prioritas agar persoalan harga BBM ini bisa ada solusinya, yaitu terkaitan dengan bagaimana nanti apakah bentuknya nanti akan seperti keputusan menteri kah ataupun peraturan menteri SDM yang bagaimana regulasi yang mengatur di bawahnya itu kami bisa kembali bisa melanjutkan usahanya, Pak.
1: Baik, berarti demikian. Sejauh ini para nelayan melakukan apa, Pak? Apakah hanya menunggu saja ataukah misalnya sekarang mencoba untuk mencari ataupun juga menggunakan kapal kecil untuk menangkap ikan misalnya?
0: Ya, sebagian teman-teman kita yang saat ini masih melaut itu masih menggunakan harga BBM sebelum ada kenaikan, Pak, ya.
1: Baik.
0: Jadi nanti kita kekhawatiran yang saat ini melaut dan kembali ke darat, kita akan mengalami penumpukan kapal di semua pelabuhan-pelabuhan perikanan. Mm-hmm. Nah, ini ketika belum ada solusi konkret keterkaitan dengan harga khusus yang dituntut oleh para pelaku usaha dan nelayan, tentu mereka tidak punya pekerjaan lain selain menunggu, Pak. Nah, ini akan menjadi potensi pengangguran besar ini di daerah yang sudah di Pantura Jawa ini yang mayoritas profesinya adalah sebagai awak kapal perikanan.
1: Baik.
0: Namun demikian memang tadi disampaikan oleh Pertamina atau pemerintah untuk nelayan ukuran di bawah 30 dijamin memang sampai dengan akhir tahun ini.
1: Ya.
0: Tapi saya khawatir juga nanti ketika awal tahun kemudian anggaran subsidinya nanti tidak lagi mampu untuk menahan subsidi solar untuk kapal di bawah 30, nanti persoalannya akan sama, Pak. Yang 30 groston belum ada solusi, ditambah lagi nanti yang di bawah 30 groston, Pak. Demikian, Pak.
1: Baik, saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, ini kan 80% ya kapal dengan ukuran 30 GT ini tidak beroperasi, Pak. Alian masih terus berada di pelabuhan. Sejauh mana ini berdampak terkait dengan pasokan ikan di wilayah kabupaten, dan apakah ada fluktuasi harga ikan ataupun juga boga bahari ini, Pak, di wilayah Pati terutama?
2: Ya, betul, Mas. Dampaknya nanti akan terjadi penurunan produksi ikan. Kami dari Kabupaten Pati memang ditarget untuk tahun 2026 ini untuk perikanan tangkap 125.000 ton di tahun 2026 ini. Kalau para nelayan kapal-kapal juana ini tidak melaut, ya kami khawatir nanti target itu tidak tercapai.
1: Yeah.
2: Kemudian dampak yang meluas, Mas, karena bukan hanya awak kapal, ada buruh atau pekerja harian yang ada di TPI kami itu juga lumayan banyak, hampir 1.000 orang. Kemudian juga bakul-bakul nelayan, kemudian para pengrajin atau pembuatan ikan asap, ikan pindang dan sebagainya, ini nanti akan kekurangan bahan untuk pembuatan ikan, olahan ikan. Jadi kami khawatir nanti akan ada kekurangan bahan.
1: Baik. Berarti sejauh ini kebijakan dari pemerintah kabupaten sendiri seperti apa, Pak Hadi, untuk mengantisipasi hal-hal disampaikan tersebut,
2: juga,
1: Pak?
2: Sebenarnya menunggu dari pemerintah pusat, mungkin dengan situasi yang demikian ini, dengan dampak yang luas, ketika nelayan tidak melaut, menjadi perhatian dari pemerintah pusat.
1: Baik. Saya ke Pak Riswanto. Pak Riswanto, dengan kondisi ini, Pak, kita tahu-tahu sama-sama bahwa tensi geopolitik masih sangat tinggi, di mana harga minyak dunia juga masih terus naik. Pertamina dan juga pemerintah juga pasti terus mengkalkulasikan terkait dengan berapa besaran nilai bahan bakar, terutama non-subsidi yang akan dijual ke masyarakat. Kira-kira dengan kondisi yang masih belum ada kepastian dan mungkin akan terus berlanjut, bagaimana nelayan merespon hal tersebut, Pak? Apabila pemerintah belum juga bisa memastikan berapa besar bisa diberikan kepada nelayan, terutama terkait dengan BBM non subsidi ini, dan berapa lama bisa bertahan, apa akan dilakukan berikutnya, Pak?
0: Baik. Tentu ini nelayan ataupun pelaku usaha sangat menyadari bahwa kesulitan pemerintah saat ini bukan hanya terjadi di pemerintah kita atau di Indonesia. Ini memang salah satunya adalah dampak daripada geopolitik yang sampai sejauh ini belum baik kondisi di dunia ini, dan berdampak kepada keberlanjutan sektor usaha. Kita tentu tetap akan mengawal ini, Pak, sebagaimana kemudian kita cari formula win-win solusi kepada pemerintah, kita kawal, dan kita harapannya pemerintah terus melibatkan kami pelaku usaha dan nelayan untuk kalkulasi bagaimana sih nilai-nilai yang

0: milik kapal ataupun ABK yang akan menjadi ancaman kehilangan pekerjaannya, Pak, atau usahanya yang berhenti. Namun ini kan nanti ketika kita tidak kemudian kapal segera beroperasi, tadi disampaikan oleh Kepala Dinas, kita akan di pelabuhan akan kemudian terjadi penurunan produksi. Kalau tidak ada produksi hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan, tentu akan berdampak kepada bagaimana kemudian operasional cold storage yang selama ini menampung produksi ikan-ikan hari nelayan. Nah, di cold storage itu kan juga ada berapa pegawai ataupun karyawan-karyawan yang menggantungkan kepada pekerjaan itu yang dari mana hasil tangkapan nelayan. Nah, ini juga akan berdampak. Nah, ini bukan kita hanya berbicara soal pelaku usahanya saja ataupun ABK kapal saja, ini multi efeknya sangat besar, Pak, kalau ketika pelaku usaha kemudian tidak bisa melanjutkan usahanya untuk melaut kapal-kapalnya seperti biasanya, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Riswanto, terima kasih Pak Hadi sudah berbagi dengan CNN Indonesia Newsroom sore hari ini, dan kita berharap ada keputusan dari pemerintah dan juga Kementerian KKP dan juga Kementerian Keuangan, pemerintah terutama terkait dengan berapa besaran kalkulasi bahan bakar minyak non-subsidi yang biasa digunakan oleh para kapal dengan beban 30 GT ini sendiri di kemudian hari, dan harapannya juga akan ada terus koordinasi dan komunikasi dengan para nelayan terkait dengan hal ini. Terima kasih Pak Swanto sekali lagi, terima kasih Pak Hadi sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih banyak Pak, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Pak.
1: Tim 3x3 Putri Indonesia bersiap untuk tampil di ajang 3x3 Women's Series di Manila, Filipina, sekaligus sebagai ajang persiapan menuju SEA Games nanti. CNN Indonesia Newsroom segera kembali dengan informasi selengkapnya.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News.
4: Nah, kami sudah menyelesaikan, ya, walaupun baru dapat waktu karena kesibukan Bapak Presiden, dan juga kami manfaatkan untuk memfinalisasi yang belum tuntas, sehingga sekarang yang kami laporkan tadi sebanyak 10 buku. Nah, itu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternatif untuk dijalankan oleh pemerintah, ya, maupun oleh Polri secara internal. Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi undang-undang tentang Polri yang nanti akan di follow up dengan adanya peraturan pemerintah atau perpres berikut inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini. Nah, termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar, atau bukan sekitar, sudah kita hitung 8 perpol peraturan Polri dan 24 perkap peraturan Kapolri yang diharapkan selesai sampai 2029. Nah, jadi apa yang kami hasilkan ini bukan hanya agenda jangka pendek, tapi juga sampai jangka menengah, sampai 2029. Tadi Bapak Presiden menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran, dan bahkan kami juga menyampaikan tidak semua, kami bersepuluh itu 100% sepakat semua, ada yang beda pendapat, karena itu kita laporkan juga, termasuk mengenai ide pembentukan Kementerian Keamanan. Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tapi Presiden juga

0: Banyak kita jelaskan, yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Yang kedua, kami juga melaporkan kami ada perbedaan pendapat tentang metode pengangkatan Kapolri. Sebagian di antara kami berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sebagian di antara kami berpendapat tetap seperti sekarang. Setelah berdiskusi, plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan, ya sudah seperti sekarang aja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktek sekarang ini. Baik untuk Polri maupun Panglima TNI, sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bukan fit and proper test di DPR, tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen. Jadi beda, jadi presiden hanya mengajukan satu nama, DPR boleh setuju, boleh tidak. Nah, walaupun dalam praktek selama ini selalu disetujui. Nah, jadi Bapak Presiden sesudah berdiskusi panjang memutuskan ya udah tetap aja seperti sekarang. Tapi poin ketiga sebagai hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas, ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi ex officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen sehingga presiden, ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif, ya, untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini. Nah, poin yang terakhir adalah mengenai pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Nah, jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang, tidak ada batasan. Nah, itu harus dimuat di PP atau dimuat di undang-undang yang segera akan diselesaikan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bawah koordinasi Pak Menko. Saya kira ini, ya, yang perlu nanti kalau ada yang perlu ditambah, saya mohon bantuan Pak Yusril, Pak Mahfud, mungkin juga nanti Pak Kapolri bisa menyampaikan langsung, ya, apa yang tadi diputuskan oleh Bapak Presiden. Dan selanjutnya komisi setelah hari ini, ya, selesai tugasnya, maka tinggal menunggu ada acara. Nanti Presiden akan mengadakan acara khusus untuk parwel gitu kira-kira, ya, tanda terima kasih kira-kira begitu, ya. Jadi sekarang saya silakan Pak Menko untuk menambahkan.
1: Itu pulangnya. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Jimli. Kami sebenarnya telah menyerahkan ada 7 jilid buku kepada Pak Presiden, mungkin sekitar 3.000 halamannya. Ada yang ringkasannya, ada yang 13 halaman, dan ada yang hanya 3 halaman. Dan tadi sudah diserahkan kepada Pak Presiden dan beliau sudah baca. Yang kesimpulannya adalah bahwa ada 6 poin dari kesimpulan yang dicapai oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri. Jadi ada 6. Apakah perlu dibacakan atau bagaimana supaya wartawan bisa memahami? Dibacakan ya? Dibagi. Bisa dibagi, Pak? Kapan mau dibagi?
2: Nanti akan dibagi ya.
1: Baik. Jadi intinya memang tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua, Pak Jimli, bahwa kita sudah melaporkan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden menerima baik laporan hasil kerja dari komite, dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden terhadap hal yang alternatif tadi, apakah pengangkatan Kapolri itu langsung diangkat oleh Presiden ataukah Presiden mengajukan 1 atau 2 atau lebih nama kepada DPR dan DPR diminta persetujuan lalu Presiden mengangkatnya. Ada 2 pendapat dan Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian beliau akan mengangkat calonnya diajukan itu sebagai Kapolri. Hal lain juga yang penting adalah bahwa mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang, Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang. Tapi Kepolri tetap langsung berada di bawah Presiden. Yang ketiga, yang poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas ya. Dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kepolri. Dan mengenai Kompolnas ini karena diperluas, kewenangannya juga dipertegas, maka implikasinya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Polri. Dan itu tadi sudah disampaikan juga tugas Pak Menkum, Pak Supratman, tugas kami semualah untuk mendraft itu dan nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen Undang-Undang Kepolisian yang ada sekarang, beberapa pasal khususnya terkait dengan Kompolnas, juga penempatan polisi dalam di luar tugas-tugas kepolisian. Itu yang nanti akan ditegaskan dalam undang-undang. Saya kira itu poinnya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Tambah Pak Mahfud.
3: Saudara, saya sedikit saja. Pertemuan tadi berjalan sangat baik. Presiden memberi informasi tentang situasi nasional dan geopolitik yang sedang kita hadapi dan harus kita seriusi. Yang kedua, sejauh menyangkut hasil kerja komisi ini, tadi kami betul-betul berdiskusi secara hidup. Presiden memancing kita untuk mengemukakan tesa, lalu dilawan dengan antitesa, lalu diambil tesanya apa kesukurnya. Jadi tadi diskusi betul dengan Presiden, dan terasa suasana akademik dan keilmuan tadi muncul. Karena Presiden betul-betul menguasai, kita pun juga punya bahan-bahan untuk didiskusikan dan akhirnya diputuskan bersama tadi seperti setelah diumumkan. Berjalan bagus dan kita sama mengusulkan karena 10 buku ini, 7 buku tebal yang verbatim, kemudian ada 3 buku kecil-kecil, itu supaya nanti terbuka kepada publik karena ini untuk pembangunan jangka panjang Polri ke depan. Sehingga nanti akan dikeluarkan impres atau kepres gitu yang menyatakan ini diterima dan minta Polri untuk melaksanakan secara bertahap. Kemudian masyarakat juga bisa membaca di perpustakaan atau di websitenya Setnek dan sebagainya. Saya kira itu tambahan dari saya. Tadi ada susunan Kompolnas, Pak Jimli aja yang jelaskan nih. Ada yang jadi Kompolnas nanti akan menjadi lembaga independen yang mengawasi lembaga pengawas eksternal polisi, sehingga Kompolnas tidak seperti sekarang menjadi semacam jubir, tapi menjadi betul-betul yang mengawasi dan eksekutorial.

0: keputusannya dalam level tertentu. Jumlahnya 9 orang terdiri dari berbagai unsur. Ada mantan pejabat tinggi Polri, ada advokat, ada tokoh masyarakat, akademisi, ahli lingkungan, dan sebagainya. Pokoknya ada 9 yang itu sudah rinci di dalam keputusan ini. Saya kira itu, Pak, dari saya. Cukup ya? Ya.
1: Terima kasih. Terakhir, Pak Listio, sedikit. Untuk diketahui, hari ini adalah hari ulang tahun Pak Kapolri. Dan juga Profesor Otto Hasibuan. Bareng, cumain Pak Kapolri 57, beliau 71. Dan hari lahirnya jam 5 subuh, tanggal 5, bulan 5, tahun 1955. Itu beliau. Saya persilakan, apa? 05. Kalau Presiden 08, ya 05. Saya persilakan Pak Sigit.
2: Terima kasih Bapak Ketua Tim Reformasi dan seluruh anggota Komisi Reformasi. Pada prinsipnya kami menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan serta anggota yang lain bahwa Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum. Dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi green, strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Dari prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Terakhir, kesimpulan. Tambah satu lagi. Jadi Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi. Apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi. Nah, terutama lembaga-lembaga penegak hukum ini juga memerlukan evaluasi. Sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi. Bukan hanya naik gaji, tapi juga ya secara menyeluruh terpadu, tapi kita mulai dengan polisi dulu. Saya kira itu arahan dari Bapak Presiden tadi sekaligus sebagai penutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah nggak usah tanya ya. Udah kebak. Udah maghrib.
3: Ya, baru saja kita mendengarkan laporan dari Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asidik, terkait dengan hasil kerja dari Komisi Reformasi Polri ini sendiri yang sudah melaporkan rekomendasinya kepada Presiden Prabowo di Istana Negara, di mana disampaikan oleh Jimli Asidik yang pertama bahwa dari tim Komisi Reformasi ini sendiri tidak merekomendasikan dibentuknya kementerian baru ataupun kementerian yang menaungi kepolisian, dan juga kemudian juga disampaikan oleh Jimli Asidik bahwa terkait pengangkatan Kapolri tidak ada yang berubah, di mana Presiden tetap merekomendasikan satu nama calon Kapolri, kemudian nanti akan dimajukan ke DPR untuk disetujui atau tidak, dan kemudian akan diangkat langsung oleh Presiden. Lalu berikutnya juga disampaikan oleh Jimli Asidik terkait rekomendasi dari Komisi Reformasi adalah akan memperkuat fungsi dari Kompolnas, di mana nanti akan ada keputusan dan rekomendasi dari Kompolnas yang mengikat dari tubuh Polri. Dan juga tadi disampaikan juga bahwa keanggotaan dari Kompolnas tidak lagi dari ex officio tapi juga dari pihak eksternal, dan nanti akan disahkan bagaimana fungsi dari Kompolnas yang lebih kuat ini di undang-undang. Dan juga ada pengatur pembatasan mengenai jabatan yang akan diduduki oleh Polri nanti ke depannya. Dan demikian informasi dari Istana Negara. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat yang mencapai Rp700.000 per pasang. Gus Ipul memastikan harga tersebut masih berupa estimasi awal dan berpotensi turun dalam proses lelang. Gus Ipul menegaskan setiap anggaran yang disusun pemerintah merupakan estimasi sebelum masuk tahap pengadaan dan harga pasti sangat bergantung pada hasil lelang terbuka. Proses pengadaan akan dilakukan secara transparan dan kompetitif sehingga diharapkan menghasilkan harga yang lebih efisien dari perencanaan awal. Gus Ipul juga menegaskan komitmennya menindak tegas setiap praktik kecurangan dalam pengadaan dan memastikan seluruh pihak yang terlibat tidak melakukan penyimpangan.
3: Tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut dulu 700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang. Saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu, tetapi saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, ya, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program presiden.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Guna melindungi jemaah haji lansia dan resiko tinggi saat puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan skema murur dan tanazul. Kebijakan ini disiapkan untuk mengurai kepadatan sekaligus menjaga keselamatan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna.
1: Pada puncak ibadah haji nanti, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan dua skema khusus saat jemaah bergerak dari Arafah menuju Mina. Skema murur diberlakukan di Muzdalifah, di mana jemaah tidak turun untuk memabit, melainkan hanya melintas menggunakan bis. Langkah ini diambil untuk menghindari kepadatan ekstrim yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah haji. Kemudian petugas juga akan menerapkan skema tanazul yang diberlakukan saat berada di Mina. Jemaah yang telah melaksanakan lempar jumroh akabah tidak kembali ke tenda Mina, melainkan langsung kembali ke hotel di Mekah. Hal ini bertujuan mengurangi kepadatan tenda sekaligus menghemat tenaga jemaah. Kedua skema ini hanya diperuntukkan khusus bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah haji resiko tinggi. Secara syariah, skema ini dinyatakan sah karena termasuk dispensasi dalam kondisi uzur syar'i.
2: Murur enggak?
3: Ya, itu.
2: Kenapa, Bu, itu murur?
3: Ya, katanya ketuanya itu sudah lansia, harus itu.
1: Menurut pembimbing jemaah haji, kedua skema ini akan sangat membantu para jemaah lansia. Karena kendala utama di Muzdalifah selama ini adalah antrian bis yang panjang dan tidak pasti, sehingga kerap membuat jemaah kelelahan bahkan terpaksa berjalan kaki.
4: Adalah salah satu fasilitas layanan ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau murur itu diberikan kepada yang lansia, tentu itu adalah salah satu program yang sangat bagus, menarik. Memang salah satu kendala bagi lansia itu adalah ketika saat berada di Muzdalifah, antrian bis yang cukup panjang, yang cukup lama, dan tidak ada kepastian. Dalam artian tidak menentu mau datang 1 jam kah atau 2 jam kah, itu membuat jamaah lelah sekali. Jadi kalau lansia, dengan adanya skema murur itu insya Allah sangat terbantukan, sangat bagus itu. Dengan catatan itu untuk jamaah lansia.
1: Jemaah haji berharap PPIH dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, termasuk memastikan bis penjemput tidak terlambat sehingga jemaah haji tidak perlu berjalan kaki. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
0: Fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026. Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tak hanya menjadi warna baru, namun juga menyimpan kisah haru. Sebagian dari mereka menunaikan ibadah haji sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.
5: Di tengah ramainya jemaah haji, terlihat wajah-wajah muda yang penuh keteguhan. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui pelimpahan porsi menggantikan orang tua yang wafat sebelum jadwal keberangkatan tiba. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda beribadah haji. Sebagian besar menjalani haji badal sebagai amanah keluarga yang dititipkan kepada mereka. Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
6: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, dari pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
7: Jadi saya tuh nggak nyangka juga kalau saya menggantikan ayah sebenarnya. Jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan. Tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu. Pergi kesini cara menggantikan.
5: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
8: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya.
9: Tak panik enggak? panik lah, masa enggak.
10: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
9: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
10: Apa persiapan yang dilakukan adik?
9: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
5: Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
11: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, tim liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
0: Lalu bagaimana kondisi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak yang saat ini berada di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Bang Lukman.
12: Waalaikumsalam Mas Rudi.
0: Baik, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Bang Lukman, gimana kabar di sana? Bang Lukman, mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana kondisi di Madinah saat ini dalam menyambut jemaah haji gelombang kedua nanti. Gimana Bang?
12: Baik, terima kasih Mas Ruli.

0: Selamat petang para pemirsa Indonesia. Bisa kami laporkan bahwa sebentar lagi fase gelombang pertama, yakni kedatangan jamaah haji Indonesia di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz akan segera berakhir. Dan saat ini di belakang saya, itu jamaah haji Indonesia masih terus berdatangan di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz. Jamaah ini masih didominasi oleh para lansia dan perempuan serta kelompok rentan berisiko kesehatan berisiko tinggi. Ruli, insyaallah besok tanggal 7 itu gelombang keberangkatan gelombang kedua akan beralih dari Madinah ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Jadi karena fase pertama ini di Madinah sudah selesai, maka keberangkatan selanjutnya akan ditampung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Para jamaah haji gelombang kedua ini nantinya akan langsung melakukan ibadah umroh wajib tanpa harus arba'in di Nabawi. Arba'innya itu akan dilakukan setelah mereka melakukan armusna. Setelah armusna selesai, yang gelombang kedua ini bergantian akan digeser ke Madinah untuk melakukan arba'in. Berbeda dengan gelombang pertama yang ibadahnya arba'in itu awal, namun bagi gelombang kedua ini arba'innya akan yang kedua. Seperti itu, dan hingga sampai saat ini Ruli, itu sudah ada 89 ribu jamaah haji Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi. Mereka sebagian telah digeser ke Mekah, yang dari Madinah ke Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah sekaligus untuk menyambut proses puncak haji nanti di Arafah dan Mina. Seperti itu, Ruli.
1: Baik, Bang Lukman, tadi kan disampaikan bahwa banyak jamaah haji lansia yang datang bahkan menggunakan kursi roda. Sejauh ini bagaimana dengan kesehatan para jamaah haji, Bang Lukman Rozak, dan bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah cukup terik sehingga menyulitkan mengerjakan rukun-rukun ibadah haji bagi para jamaah haji lansia tersebut, Bang Lukman?
0: Baik, kedatangan jamaah haji lansia ini telah dipersiapkan sejak dini oleh petugas haji ya. Mereka akan disambut di bandara dengan screening kesehatan. Para tim kesehatan telah mempersiapkan posko-posko kesehatan. Jadi bagi jamaah haji yang terkendala penyakit atau mengalami gangguan kesehatan akan langsung ditangani dengan cepat. Tidak hanya itu, lansia yang mengalami tidak bisa berjalan atau di pesawat pipis atau pup, itu kita juga punya pasukan sendiri, yakni pasukan pengganti popok. Jadi tim kita petugas haji selalu siap sedia untuk melayani para tamu Allah ini dengan pelayanan terbaik, termasuk dalam hal pelayanan personal, memandikan dan mengganti popok para jamaah haji. Dan terkait kondisi kesehatan jamaah haji sendiri ini di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, itu saat ini sedang dilakukan rawat jalan. Kurang lebih ada 800 jamaah haji Indonesia yang saat ini menjalani rawat jalan. Mereka rata-rata mengeluhkan penyakit dehidrasi, sesak nafas, kemudian hipertensi, hingga diabetes atau gula darah yang tidak stabil. Bagi jamaah haji yang memang benar-benar parah, tidak bisa tertangani di klinik KKIH, akan dirujuk di Rumah Sakit Haji di Arab Saudi yang telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Sampai saat ini bisa kami laporkan jumlah jamaah haji yang telah wafat atau meninggal dunia sudah mencapai 9 orang. Dan jumlah ini mudah-mudahan tidak bertambah ya. Kami berharap jumlah ini cukup, karena kita berharap jamaah haji bisa melaksanakan ibadahnya, rangkaian ibadahnya itu hingga nanti di puncak hajinya, yakni di Arafah. Jadi kami menghimbau kepada jamaah haji yang telah tiba di Tanah Suci untuk tetap menjaga kesehatannya, menghindari beraktivitas berlebihan di luar masjid atau di luar area Mekah, di luar area Masjidil Haram, agar terhindar dari sengatan terik sinar matahari yang memang saat ini cuacanya sangat ekstrim, Ruli. Berdasarkan thermal, atau yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, suhu cuaca

0: saat ini bisa mencapai 42 derajat Celcius. Tentunya hal ini akan sedikit mengganggu dan akan terasa berat bagi jamaah haji yang sedang melakukan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kami berharap jamaah haji bisa menjaga kesehatan sehingga nanti di puncak haji bisa tetap fit melaksanakan wukuf di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ruli.
1: Baik, Lukman Rozak melaporkan langsung dari Madinah Arab Saudi. Kita berharap yang terbaik, doa terbaik untuk seluruh jamaah haji Indonesia dan juga seluruh tamu Allah yang ada di Mekah Madinah saat ini dan juga bagi para rekan-rekan seperti Bang Lukman Rozak yang ada di sana saat ini. Terima kasih banyak Bang. Wassalamualaikum. Pemberangkatan jemaah haji terus dilakukan seperti di kota Jambi, lebih dari 400 jemaah haji kloter pertama malam nanti akan berangkat ke Batam untuk terbang ke Tanah Suci. Sementara di Yogyakarta, sekitar 140-an jemaah haji khusus juga diberangkatkan dari Yogyakarta International Airport di Kulon Progo.
2: Suasana di halaman kantor Wali Kota Jambi tampak sangat ramai pada Selasa. Hal itu karena kantor Wali Kota Jambi dijadikan pos pelepasan jemaah haji sebelum masuk asrama haji. Selama di asrama haji, para jemaah sudah tidak bisa lagi bertemu dengan keluarga karena harus bersiap melanjutkan perjalanan ke Batam pada Selasa malam. Kloter pertama Kota Jambi ini tergabung dalam kloter BTH-13 yang akan terbang ke Tanah Suci melalui Bandara Hang Nadim Batam. Seharusnya ada 437 jemaah haji yang berangkat pada Selasa, namun dua di antaranya batal karena sakit.
3: Dan hari ini yang dilepas 435, sebetulnya 437, dua sakit. Dan kami memberikan ruang di sini karena keluarga biasanya ingin mengantarkan. Di asrama haji tidak boleh masuk, sehingga di kantor wali kota ini kita fasilitasi semua keluarga boleh masuk mengantar untuk bisa melepas sekaligus mendoakan.
2: Sebanyak 143 jemaah haji khusus dari sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta berangkat ke Tanah Suci melalui Yogyakarta International Airport, Temon Kulon Progo pada Selasa siang. Para jemaah haji khusus ini memang harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan haji reguler. Namun mereka mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Di antaranya adalah waktu tunggu yang lebih singkat, waktu ibadah yang lebih singkat, serta maktab yang lebih dekat. Biaya haji khusus pada tahun 2026 berkisar antara $18.000 atau sekitar 300 jutaan rupiah dengan masa tunggu antara 5 hingga 9 tahun.
4: Kalau saya kemarin daftar di akhir 2019. Jadi keberangkatan 2026 mungkin sekitar 6 tahun ya, karena kan kemarin juga ada COVID ya, jadi mundur gara-gara COVID juga, jadi agak mundur sedikit. Totalnya sekitar banyak sih mas, kan ada paket-paketan juga ya, kalau ada yang satu kamar berempat, bertiga, berdua kayak gitu kan. Itu kemarin sekitaran $17.700 sampai berapa ya, 18 ribuan, mungkin sekitar segitu.
5: Satu orang ya.
2: Terkait kenaikan harga aftur, pihak PIHK memilih untuk tidak membebankan penambahan biaya kepada jemaah. PIHK memilih untuk menanggung biaya tambahan seperti sikap pemerintah tak membebankan biaya tambahan aftur kepada jemaah haji reguler.
6: Sebelum keberangkatan, kami mendapatkan surat cinta dari Garuda Indonesia berupa pemberitahuan kenaikan harga karena penyesuaian dengan kenaikan aftur senilai sekian dolar. Hanya saja kami tidak membebankan kepada jamaah dan menjadi tanggungan dari PIHK. Karena kami melihat khawatir nanti ketika kita bebankan kepada jamaah semakin memberatkan jamaah, sehingga kami mengambil resiko kenaikan aftur tersebut tidak menjadi beban jamaah.
2: Sementara itu, mengantisipasi terjadinya kerusakan koper jemaah, petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya menyiapkan penggantian koper rusak yang dapat dilakukan langsung di lokasi embarkasi. Langkah ini dilakukan agar jemaah tidak perlu kembali ke daerah asal untuk menukar koper. PPIH juga memastikan penggantian koper tetap dilayani meskipun kerusakan terjadi saat jemaah sudah berada di embarkasi. Puluhan koper cadangan telah disiapkan di asrama haji Surabaya dan ratusan koper tambahan juga telah disiagakan di gudang penyangga.
7: Saya sudah sampaikan kalau memang jauh,
5: rusak, tidak apa-apa dibawa sini aja, kopernya rusak, nanti kita ganti di sini. Daripada mengambil cuma satu ke sini dari Banyuwangi ataupun dari Situbondo kan berapa.
2: BPIH mengimbau jemaah untuk segera melaporkan jika mengalami kerusakan koper, agar dapat langsung ditangani sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
1: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Tim 3x3 Putri Indonesia bersiap untuk tampil di ajang 3x3 Women Series di Manila, Filipina, 7 dan 8 Mei mendatang. Keikutsertaan tim Indonesia di ajang ini menjadi bagian dari persiapan dan proses pembentukan tim yang akan tampil di Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, September mendatang. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Setelah tampil di ASEAN Beach Game di Tiongkok akhir April lalu, tim 3x3 Putri Indonesia kembali mempersiapkan diri untuk berlaga di 3x3 Women Series di Manila 7 hingga 8 Mei 2026. Dari skuad yang diturunkan di ASEAN Beach Game 2026, hanya dua nama yaitu Angelica Jennifer Chandra dan Diva Intan Nurfadila yang kembali dipanggil untuk tampil di Manila. Untuk dua pemain lainnya, pelatih tim 3x3 Indonesia Fandi Andika Ramadhani memilih Tasya Heri Saputra dan Evelyn Vio, salah satu penggawa timnas 3x3 Putri Indonesia yang meraih emas di SEA Games 2025 lalu. Hal ini merupakan bagian dari proses untuk mencari tim ideal yang berisikan pemain berusia maksimal 23 tahun untuk ASEAN Games 2026 di Nagoya, Jepang, September mendatang.
4: Ini rangkaian dari untuk ke Asian Games, karena Asian Games di 3x3 ini adalah U23. Jadi kita juga masih ini juga bukan tim yang tetapnya ya, kita masih mencari pemain-pemain yang dengan komposisi yang pas nanti untuk di Asian Games. Gitu. Karena kita ikut Women Series itu ada 3, besok di Manila, Tokyo, dan nanti di Batam yang udah confirm. Gitu. Kita juga pasti gak mungkin pakai mereka semua gitu. Jadi ada pergantian-pergantian yang mencari komposisi yang pas untuk nanti endingnya di Asian Games.
3: Bertanding di rangkaian 3x3 Women Series nanti akan menjadi pengalaman dan modal berharga bagi pemain-pemain muda 3x3 Indonesia. Karena kendala yang selama ini dihadapi adalah minimnya pertandingan dan lawan berkualitas untuk uji tanding.
5: Dia cuma bisa kasih yang terbaik, cuma belajar dari nanti yang di Manila ini, Tokyo sama Batam. Vio jujur aja nggak fokus sama hasilnya, cuma dari pengalaman belajar mereka mainnya kayak gimana, itu aja sih. Buat nanti di Asian Games-nya.
6: Lawan-lawannya semua susah. Kita nggak remehin, tapi kita juga pede juga sama tim kita. Kita lakuin yang terbaik aja. Kita keluarin kelebihan kita, terus kita latihan kekurangannya kita evaluasi buat next game-nya.
3: Di 3x3 Women Series Manila, Indonesia akan memulai perjuangan dari babak kualifikasi di grup B bersama Singapura dan Mongolia. Bila lolos, Evelyn Vio dan kawan-kawan akan tergabung di pool D yang dihuni tim Jepang dan Lithuania. Erlangga Wisnuaji, Andriwan Saputra, Jakarta.

Motif kasus pembunuhan yang menewaskan 5 orang dalam satu keluarga di Barito Utara, Kalimantan Tengah berhasil diungkap polisi. 4 pelaku yang tak lain adalah kerabat korban sudah ditangkap. Salah satu tersangka berinisial MN diringkus di sebuah pondok di wilayah Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sebelumnya, 3 pelaku lain

0: berinisial VN, LK, dan SA sudah lebih dulu diamankan. Dari hasil penyelidikan sementara, tragedi penganiayaan yang berujung hilangnya 5 nyawa itu ternyata bermula dari perselisihan antara keluarga korban dengan pelaku terkait akses jalan menuju kebun. Pada hari kejadian, Minggu malam 19 April, 4 pelaku datang ke rumah korban di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, tepatnya di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara. Cekcok terjadi dan berlanjut menjadi penyerangan terhadap para korban. Dari 6 korban, 5 orang tewas di lokasi kejadian, termasuk 1 balita akibat luka tusukan. Sementara, 1 orang bernama Alfian berhasil selamat meski mengalami luka berat.
1: Ini kedua keluarga masih berkerabat jauh, memiliki histori bahwa mereka berebut lahan hutan di situ. Dan puncaknya pada hari Kamis, tanggal 16 April, itu dilakukan penutupan akses oleh keluarga korban di pagar, sehingga keluarga pelaku ini tidak bisa pergi ke lahannya ataupun keluar dari lahannya karena dilakukan penutupan akses. Di cekcok tersebut, keluarga pelaku ini dihina oleh keluarga korban, sehingga menimbulkan sakit hati.
0: Kini, keempat tersangka ditahan di Polres Barito Utara dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Samsudin Nur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Merasa sakit hati selama ini tidak dihargai, seorang suami tega menyiram air keras ke istrinya di Pinderang, Sulawesi Selatan. Sementara itu belasan karyawan konveksi di Kabupaten Tasikmalaya jadi korban penyiraman cairan keras. Pelaku diduga menyimpan dendam ke pemilik konveksi.
3: Pada Selasa, Nur Aini terbaring lemas dan harus menjalani perawatan intensif di RSU Khadijah, Kabupaten Pinderang. Ia mengalami luka bakar pada bagian muka dan lengan kanan usai disiram air keras oleh Supardi yang tak lain adalah suaminya sendiri. Sebelumnya Supardi dengan mengenakan masker berpura-pura sebagai pembeli lalu menyiram Nur Aini yang tengah berbaring di tempat berjualan gorengan pada Senin kemarin. Pihak kepolisian Polres Pinderang langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Berdasar penyelidikan, motif pelaku menyiram istrinya akibat sakit hati karena selama ini merasa tidak dihargai. Akibat perbuatannya, Supardi dijerat Undang-Undang KDRT dan terancam 10 tahun penjara. Lima belas karyawan sebuah konveksi pakaian di Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya menjadi korban penyiraman air keras Senin malam. Hingga Selasa siang, 4 korban masih dirawat di RSUD Dr. Soekarjo. Akibat luka bakar serius di wajah, leher, tangan, dan kaki. Sebelumnya seorang kurir langganan perusahaan berinisial D dengan mengenakan pelindung kepala dan jas hujan tiba-tiba datang sambil marah-marah lalu menyiramkan 2 botol diduga berisi air keras ke arah para korban yang tengah bekerja. Motif pelaku diduga karena dendam terhadap pengusaha konveksi. Pelaku sakit hati setelah dilaporkan oleh pengusaha lantaran bekerja tanpa menjalankan standar operasional. Pasca belasan karyawan disiram air keras, aktivitas konveksi di Desa Gunajaya Selasa siang dihentikan sementara. Garis polisi pun masih terpasang di lokasi kejadian. Sementara itu polisi masih memeriksa pelaku D usai diamankan karyawan konveksi. Polisi masih mendalami motif lain termasuk asal-usul cairan keras yang digunakan pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Aksi sekelompok pemuda menganiaya seorang warga terekam kamera CCTV di Makassar. Kamera CCTV juga merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jakarta. Sementara di lokasi lainnya di Pasuruan, aksi penjambretan terekam kamera CCTV.
4: Sekelompok pemuda bersenjata parang dan busur panah melakukan penganiayaan terhadap pemotor di halaman minimarket Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Para pelaku membacok kepala korban menggunakan parang, kemudian menabraknya sebelum akhirnya kabur. Polisi kemudian mendapatkan informasi adanya pesta minuman keras yang digelar kelompok pemuda di Jalan Kandea 3, Makassar, Senin malam. Tim gabungan menuju lokasi dan membubarkan pesta yang berlangsung di area permukiman padat penduduk. Dari puluhan pemuda yang diamankan, 4 diantaranya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan.

0: terhadap pemotor di area minimarket Jalan Pongtiku. Berdasarkan hasil interogasi, polisi menyebut keempat pemuda tersebut terlibat dalam beberapa aksi penyerangan di Kota Makassar, termasuk pengancaman dan pengrusakan di wilayah Kecamatan Talo. Keempat pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talo dan Polsek Bontoala, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penganiayaan di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung terlibat cekcok mulut dengan pria pelanggannya dan berujung boge mentah. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung berusaha melerai dengan mendorong pria tersebut. Namun sang suami justru menjadi sasaran empuk. Dengan membabi buta, pria tersebut memukuli korban hingga korban nyaris tumbang dan akhirnya tersudut masuk ke dalam warung. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian tersebut mencoba melerai. Namun pria tersebut justru mengamuk dengan merusak etalase kaca serta peralatan warung lainnya. Salah seorang warga menyebut keributan diduga dipicu persoalan saat transaksi pembayaran menggunakan kris. Belum diketahui pasti identitas pelaku, mengingat hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pasca kejadian, warung kelontong 24 jam tersebut kini dalam kondisi tutup. Aksi penjamretan terekam CCTV di Jalan Pasinan, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Senin subuh. Pelaku seorang diri mengadang korban di jalan yang sepi. Korban terjatuh saat berusaha mempertahankan tasnya, sementara pelaku melarikan diri bersama tas korban yang berisi Rp600.000. Korban diketahui bernama Sutik, 38 tahun, warga desa Bulung Anyar. Saat kejadian, korban hendak pergi ke pasar. Diduga, pelaku telah membuntuti korban sejak dari rumah dan memanfaatkan situasi sepi untuk melancarkan aksi. Ironisnya, lokasi kejadian hanya berjarak sekitar 100 meter dari Mapolsek Lekok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, ternyata sekaligus menjabat sebagai kepala yayasan. Ia adalah DK, wanita yang sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saya pas ini kondisi dia sedang ada di korban gini. Di bedong.
3: Waktu di sekolah diapain sama misnya?
4: Ditanyain.
3: Apa yang ditanyain?
4: Kakek.
1: Terus? Teka-teki siapa pemilik daycare Little Aresha di Soro Sultan Umbul Harjo, Yogyakarta, tempat puluhan anak-anak dianiaya dan ditelantarkan, akhirnya terungkap. Polisi menyebut pemilik daycare LA juga menjabat sebagai kepala yayasan, yakni perempuan berinisial DK. DK telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 12 tersangka lainnya pada Senin 26 April lalu. Perempuan berusia 51 tahun itu disebut menjadi dalang dari praktik penganiayaan dan penelantaran puluhan balita di daycare Little Aresha. DK juga merupakan residivis kasus tindak pidana korupsi yang putusannya dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Pihak kepolisian telah meminta salinan putusan demi kepentingan penyelidikan.
5: Ketua yayasan yang kami tahan pada saat ini berinisial D itu juga merupakan pemilik dari yayasan Little Aresha. Iya. Yang 13 orang tersangka itu diantaranya yaitu ketua yayasan, di mana itu juga pemilik dari yayasan Little Aresha. Dari awal sudah mengaku bahwa beliau juga merupakan pemilik dari yayasan.
1: Kasus ini terungkap setelah sejumlah orang tua anak mengunggah ke media sosial kesaksian dan bukti dugaan kekerasan terhadap anak-anak mereka yang dititipkan di daycare Little Aresha. Polisi lantas menggerebek daycare dan menemukan sejumlah bukti dugaan tindak kekerasan pada Jumat 24 April lalu. Total 53 anak menjadi korban dugaan kekerasan dan penelantaran di daycare tersebut. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
6: Upaya penyelundupan sabu dengan modus dimasukkan ke organ tubuh digagalkan petugas lapas di Bandung. Sementara itu di Medan, aparat menggerebek apartemen tempat penyimpanan vape yang diduga mengandung narkoba.
7: Upaya penyelundupan sabu ke dalam lingkungan lapas kembali digagalkan petugas kelas 1A Lapas Bancai, Bandung. Dari bukti CCTV, satu dari dua pengunjung ini tampak gelisah saat tiba di lingkungan lapas pada Senin petang. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati 13 paket sabu seberat lebih dari 10 gram yang sebelumnya dikemas dalam alat kontrasepsi yang selanjutnya disembunyikan di dalam dubur salah satu pelaku. Rencananya barang haram tersebut akan diberikan kepada seorang oknum warga binaan yang merupakan kakak kandung dari salah satu pelaku. Motif pelaku nekat menyelundupkan sabu karena tergiur dengan imbalan uang sebesar 1 juta rupiah. Kini pelaku telah diamankan dan kasusnya telah dilimpahkan ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung.
8: 10,64 gram lewat dubur dengan memakai kondom. Dengan gerak-gerik yang bersangkutan, karena mungkin ada sedikit mengganjal, jadi kita curigai, kita ikutin terus, kita perhatikan, dan alhamdulillah kita dapat.
7: Berawal dari kecurigaan masyarakat terkait dugaan penampungan vape narkoba, seorang penghuni apartemen digerebek Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Dari penggerebekan tersebut, petugas menangkap dua tersangka berinisial FS dan DH saat berada di luar apartemen ketika menunggu calon pembeli dan menyita 15 paket vape mengandung narkoba. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menggeledah kamar apartemen milik kedua pelaku dan menemukan ratusan paket vape mengandung narkoba serta puluhan butir pil ekstasi. Total barang bukti yang disita mencapai 294 bungkus vape mengandung narkoba. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha menyebutkan, peredaran vape mengandung narkoba kian marak di kota Medan dan banyak digandrungi kalangan remaja. Kandungan dalam vape tersebut telah dikategorikan sebagai narkoba golongan 2 berdasarkan peraturan Kemenkes nomor 15 tahun 2025. Saat ini, petugas masih memburu pemasok vape narkoba tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kamera milik warga merekam peristiwa seekor kuda penarik andong lepas kendali dan berlari kencang di jalan di Kapanewon, Pleret, Kabupaten Bantul. Informasi ini akan kami rangkum dengan kejadian lainnya dalam kilas peristiwa.
9: Jembatan beton di kawasan Cibalagung, Pasir Jaya, Bogor, Jawa Barat roboh akibat diterjang luapan arus sungai Cikaret saat hujan deras Senin siang. Dua musola juga ambruk terseret serta tiga unit rumah menggantung akibat pondasinya tergerus air. Selain menerjang sejumlah bangunan, luapan sungai juga merendam ruas jalan raya di sekitar lokasi hingga sulit dilalui kendaraan. Belasan penghuni dievakuasi demi menghindari ancaman karena rumahnya rawan ambruk. Diduga hulu Kali Cikaret mengalami banjir bandang karena kawasan hulu kaki Gunung Salak gundul akibat adanya proyek golf dan real estate di Kecamatan Taman Sari. Kamera warga merekam peristiwa seekor kuda penarik andong lepas kendali dan berlari kencang di jalan di Kapanewon, Pleret, Kabupaten Bantul, Minggu 3 Mei. Kejadian ini mengejutkan pengguna jalan yang melintas. Pemilik kuda berusaha mengejar, namun kuda justru semakin kencang berlari. Dari arah berlawanan melaju sebuah mobil dan pengemudinya menyadari kuda berlari tanpa kusir. Tak lama kemudian, kuda dan andong yang ditariknya menghantam sisi kanan mobil. Meski mobil rusak, tidak ada korban dalam kejadian ini. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kuda bisa lepas kendali. Kebakaran hebat melanda rumah milik Tiknyo Harjono di Dusun Wirono, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa siang. Rangka atap rumah joglo yang berbahan kayu membuat api dengan cepat membesar, melahap seisi rumah. Api berhasil dipadamkan 1 jam setengah kemudian setelah 3 truk pemadam diterjunkan ke lokasi. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Viral video sejumlah siswi SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis di dalam kelas. Mereka juga memperlihatkan potongan rambutnya, bahkan ada yang membungkusnya dengan kertas. Diketahui peristiwa ini terjadi Kamis lalu usai razia rambut yang dilakukan pihak sekolah. Siswi yang dinilai melanggar aturan seperti mewarnai rambut diminta menyesuaikan dengan ketentuan sekolah. Dikonfirmasi pada Selasa, pihak sekolah menyatakan telah menegur guru yang terlibat. Sekolah mengakui tindakan pemotongan rambut dilakukan tanpa melalui prosedur peringatan terlebih dahulu. Pihak sekolah menegaskan, penegakan disiplin tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Namun prosedur pelaksanaannya akan diperbaiki agar lebih edukatif. Kasus ini kini dalam penanganan UPTD PPA Pemda Garut dan KPAID. Selain klarifikasi dengan orang tua, siswi yang terdampak juga akan mendapatkan

0: mendapatkan pendampingan psikologis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polsek Metro, dua pelaku pemukulan Waketum PSI

0: Ketua Umum PSI Ronald Asinaga di sebuah kantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menyebut kejadian bermula saat korban bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat di Jalan Gondang Dia Kecil Menteng Senin sore. Kedatangan mereka bertujuan meminta audiensi kepada pemilik perusahaan terkait gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Karena pihak yang dituju tidak berada di tempat, ketegangan terjadi di lokasi. Dalam rekaman video, terlihat dua pria secara bergantian melakukan pemukulan terhadap korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka sobek di bagian bawah mata kanan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kedua terduga pelaku diamankan petugas Reskrim Polsek Metro Menteng. Sementara itu, insiden pemukulan yang dialami Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia berbuntut panjang. Usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polsek Metro Menteng, kedua pelaku berinisial R dan RB langsung melaporkan balik korban. RB mengaku melayangkan laporan resmi atas tuduhan penganiayaan karena telah menjadi korban pemukulan terlebih dahulu oleh Waketum PSI Broron. Sebelum dipukul di bagian perut, ia mengaku sempat dimaki oleh Broron dengan kalimat yang tidak pantas dan berbau sara. Pemukulan yang dilakukan dirinya dan rekannya merupakan serangan balasan atas cacian dan pemukulan yang dilakukan oleh Broron. Polda Metro Jaya kembali memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan pelanggaran kesehatan dan perlindungan konsumen Richard Lee. Perpanjangan dilakukan karena penyidik masih melengkapi berkas perkara yang sempat dikembalikan oleh kejaksaan. Richard Lee telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak 6 Maret lalu. Masa penahanannya sempat diperpanjang 40 hari sejak 26 Maret hingga 4 Mei. Polisi menyebut penyidik kembali mengajukan perpanjangan penahanan yang berlaku mulai 5 Mei hingga 3 Juni 2026. Perpanjangan ini telah diajukan ke pengadilan negeri sesuai prosedur hukum. Langkah ini diambil karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara. Kasus ini berawal dari laporan yang dilayangkan Samira Farahnas pada 2 Desember 2024 yang menjadi dasar penyelidikan dan penyidikan hingga penetapan status tersangka terhadap Richard Lee sejak 15 Desember 2025. Dalam perkara ini, Richard Lee dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Tiga perempuan warga negara asing ditangkap petugas kantor imigrasi Denpasar saat berada di kamar hotel. Ketiganya diduga menjalankan praktik prostitusi yang menyalahi ketentuan izin tinggal dan kini diamankan di rumah detensi imigrasi Denpasar. Ketiga perempuan WNA itu ditangkap saat berada di kamar hotel tempat mereka menjalankan praktik prostitusi. Penangkapan berawal dari pemantauan situs web yang mengindikasikan adanya WNA yang menawarkan jasa pekerja seks komersial. Ketiga WNA ini masuk ke Bali menggunakan visa kunjungan. Mereka diduga menyasar wisatawan asing dengan pemesanan yang hanya dilakukan melalui nomor WhatsApp luar negeri. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi mancanegara, dua orang tewas dalam kecelakaan pesawat yang hilang kendali dan menabrak gedung di Belo Horizonte, Brazil. Sementara itu, sebuah pesawat menghantam truk logistik saat hendak melakukan pendaratan di Bandara Internasional Newark Liberty, New Jersey, Amerika Serikat.
2: Inilah detik-detik sebuah pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah gedung di kota Belo Horizonte, Brazil pada Senin kemarin waktu setempat. Dalam insiden tersebut dilaporkan dua orang tewas dan sejumlah penumpang pesawat mengalami luka-luka. Terdapat kerusakan infrastruktur dalam insiden ini, di mana puing-puing dari bangunan dan pesawat jatuh berserakan di area parkir. Regu pemadam setempat menyatakan korban tewas merupakan pilot dan co-pilot dari pesawat tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab pesawat hilang kendali hingga menabrak sebuah gedung. Pusat Investigasi dan Pencegahan Kecelakaan Penerbangan setempat SENIPA masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan. Insiden serupa juga terjadi di New Jersey, Amerika Serikat pada 3 Mei kemarin. Sebuah pesawat United Airlines menghantam sebuah truk logistik di jalan raya saat hendak mendarat di Bandara Internasional Newark Liberty. Pesawat Boeing 767 tersebut dilaporkan tiba dari Venezia, Italia dengan membawa 200 penumpang dan 10 kru pesawat. Investigasi awal kepolisian Jersey mengungkapkan pesawat terbang terlalu rendah. Ban dari roda pendaratan pesawat dan bagian bawah pesawat menghantam sebuah tiang yang kemudian menabrak truk logistik. Dalam insiden ini, pengemudi truk mengalami luka.

0: rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Sementara 200 penumpang dan 10 kru pesawat semuanya dilaporkan selamat hingga pesawat berhasil mendarat di Bandara Newark Liberty.
1: Modus baru sindikat pencurian mobil terungkap. Pelaku menjual mobil tapi terus memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Pelaku lalu mencuri kembali kendaraan itu dengan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Sindikat pencurian mobil berhasil ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Modusnya pelaku menjual mobil tapi terus memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Pelaku lalu mencuri kembali kendaraan itu dengan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Informasi selengkapnya dalam Kilas Kriminal.
4: Kamera CCTV merekam aksi pencurian mobil jenis City Car di Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada 18 April lalu. Senin sore, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan akhirnya menangkap pelaku berinisial ASR dan seorang penadah di Kota Makassar. Di dalam mobil yang dicuri, polisi menemukan uang tunai 20 juta rupiah serta satu unit ponsel milik korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri mobil tersebut untuk membayar utang dan kemudian menggadaikannya kepada penadah. Modusnya, pelaku menjual mobil kepada korban, namun 2 pekan setelah transaksi. Pelaku memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Setelah mengetahui lokasi mobil, pelaku mengambil kembali kendaraan itu menggunakan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Tim Jatantras Polda Jawa Timur Senin dini hari menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, dan membekuk satu terduga pelaku begal saat tengah tertidur di dalam kamar. Polisi kemudian menggiring pelaku untuk menunjukkan lokasi motor hasil rampasan yang disembunyikan, serta lokasi kebun jagung tempat pembuangan celurit yang digunakan untuk membacok korban. Senin sore, polisi kembali membekuk 2 pelaku berinisial SAS selaku eksekutor perampasan motor dan pembacokan korban, serta JF yang berperan sebagai pengemudi. Para pelaku diketahui telah beraksi di 6 lokasi, 4 di Kabupaten Malang dan 2 di Kabupaten Pasuruan. Aksi terakhir terjadi Sabtu dini hari, 2 Mei 2026 di depan lokasi wisata di Kecamatan Tutur, Pasuruan. Korban adalah perempuan yang tengah berboncengan sepeda motor. Dalam upaya perampasan, pelaku SAS membacok lengan kiri korban hingga robek dan membutuhkan 18 jahitan. Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam gerak-gerik seorang pencuri menggasak 2 ponsel di lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pencurian itu terjadi waktu subuh saat seluruh penjaga lapak tengah tertidur pulas. Pelaku dengan leluasa beraksi lalu langsung kabur bersama 2 ponsel curiannya. Belajar dari peristiwa tersebut, kini para peternak mengantisipasi kejadian serupa dengan tidur bergantian di waktu malam hingga pagi hari. Sebuah toko di Desa Sumberpitu, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi sasaran pencurian pada Senin dini hari. Pelaku menutup wajah dan mengenakan sarung ala ninja, mengambil uang tunai dan sejumlah rokok. Kerugian ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Meski mengalami kerugian, pemilik toko diketahui belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, Redaksi Malam juga tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Hujan sudah reda sejak Senin sore, tapi dampaknya masih terasa oleh para pedagang di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan hingga Selasa siang. Iqbal, pemilik kios pakaian di pasar ini harus selalu berurusan dengan banjir tiap kali hujan deras melanda.
1: Iya, udah 2 hari. Kemarin banjir, surut, saya bersihin. Semalam banjir lagi, saya bersihin lagi hari ini.
2: Ini memang situasi seperti ini sering terjadi?
1: Sering, setiap sekarang akhir tahun ini kayaknya udah setahun terakhir ya. Tiap hujan biasa, hujan lebat biasa di Jakarta, pasti langsung masuk ke dalam sini nih. Bukan air dari kali, air dari jalan raya.
2: Pas dengan kondisi pasar yang selalu banjir, ini ngaruh nggak sih ke penjualan?
1: Ngaruh lah. Yang jelas, pembeli dia nggak mau ke bawah kan, pasti muter ke tempat lain. Orang pagi-pagi itu, biasanya itu lumpur udah tebal tuh.
0: Keluhan serupa datang dari Yanto, yang sudah berjualan di pasar ini sejak tahun 1998.
3: Nambah supaya tinggi.
0: Banjir membuat ia dan pedagang lainnya menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.
3: Ya kalau mengatasinya harus Pemda dulu dong, baru ke pedagang. Kalau pedagang hanya bisanya mengantisipasi. Antisipasinya dagangan dinaikin. Tapi kalau tiap hari ya capek, kasihan itu loh. Saya mohon kepada PD Pasar Cipulir agar melanjutkan melapor ke atasan dari Pemda supaya Pasar Cipulir ini gimana supaya nggak banjir lagi dari jalanan itu.
4: Proyek pembangunan gorong-gorong yang dimulai pada bulan Mei tahun 2024 dan terhenti pada Desember di tahun yang sama diduga menjadi penyebab banjir di Pasar Cipulir. Sistem drainase yang tersumbat menyebabkan air hujan mengalir ke area pasar yang letaknya lebih rendah daripada jalan raya.
0: Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengonfirmasi proyek di Jalan Raya Ciledug Raya adalah pekerjaan saluran jacking atau pipa di bawah tanah dan pembangunan rumah pompa yang belum sepenuhnya rampung. Imbasnya, debit air tidak bisa disalurkan secara maksimal ke Kali Pesanggerahan.
5: Namun pada tahun 2024 untuk pekerjaan rumah pompanya tidak diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi dan tahun 2026 ini dari Dinas Sumber Daya Air melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah pompa Cipulir dengan kapasitas pompa rencana 2 kali 2,5 meter kubik per detik. Untuk penanganan sementara terhadap banjir yang terjadi kemarin dari Dinas Sumber Daya Air telah menyediakan pompa mobile dengan kapasitas 638 LPS sebanyak 2 unit.
0: Para pedagang di Pasar Cipulir berharap ada solusi permanen agar banjir segera teratasi. Pasalnya, menurut data PD Pasar Jaya, ada 590 pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir yang terdampak banjir hingga mengganggu aktivitas usahanya. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
6: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Di antaranya diduga korsleting arus pendek listrik sebuah rumah milik lansia warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ludes dilalap si jago merah pada Selasa siang. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

0: Diduga korsleting arus pendek listrik, sebuah rumah milik warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ludes silalap si jago merah pada Selasa siang. Sementara itu, 3 unit transformator atau trafo daya berukuran raksasa di kawasan Jalan Wonosari, Lor, Surabaya ludes dilalap si jago merah.
1: Inilah video amatir saat api melalap rumah milik Tiknyo Harjono, 83 tahun, warga Dusun Wirono, Desa Baturono, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa,

0: sekitar jam 10:30 siang. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman lantaran rangka atap rumah joglo berbahan kayu sehingga api mudah merambat dan melalap seisi rumah. Setelah 1,5 jam proses pemadaman, api berhasil dipadamkan usai petugas damkar menerjunkan 3 unit truk pemadam. Dari informasi yang didapat oleh petugas damkar, diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran yang meludeskan rumah warga tersebut. Asap api pekat membubung tinggi menyelimuti salah satu perusahaan di kawasan Jalan Wonosari Lor, Kecamatan Semampir, Surabaya, Selasa pagi. 3 unit trafo berukuran 2x4 meter yang tersimpan di luar gudang ini tiba-tiba saja terbakar hebat. Beruntung, amuk si jago merah tidak sampai merembet ke dalam area gudang. 3 unit armada pemadam kebakaran dari pos penggiringan dan rayon 1 Pasar Turi diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api agar tidak kian merembet ke pemukiman warga. Meski tidak memakan korban jiwa, petugas gabungan dari Damkar, BPBD, hingga PLN mengimbau warga untuk selalu waspada dan rutin mengecek instalasi listrik guna mengantisipasi kebakaran serupa kembali terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pertengahan April hingga awal Mei, suhu di Jakarta dan sekitarnya terasa lebih panas, terutama pada pagi hingga siang hari. Informasi dari BMKG, hal ini disebabkan kombinasi faktor atmosfer, mulai dari posisi matahari hingga kondisi udara di masa peralihan musim.
2: Cuaca di Jakarta dan sekitarnya terasa panas terik saat pagi hingga siang pada beberapa hari terakhir. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, panasnya Jakarta dipengaruhi oleh kombinasi faktor atmosfer. Salah satunya adalah posisi semu matahari yang berada di sekitar lintang khatulistiwa bagian utara pada akhir April hingga awal Mei. Kondisi ini membuat intensitas matahari yang diterima wilayah Indonesia menjadi lebih tinggi dari biasanya.
3: Jarangnya tutupan awan pada pagi hingga siang hari, serta didominasi oleh angin timuran dari Australia yang bersifat relatif kering, turut memicu kurangnya pembentukan awan di wilayah selatan khatulistiwa, sehingga penyiraman permukaan bumi menjadi sangat intensif. Dan dari BMKG mencatat bahwa dalam 3 hari terakhir, suhu tertinggi di wilayah Jabodetabek sekitar 35 derajat Celcius yang tercatat di wilayah Jakarta Timur.
2: Meski memasuki masa kering, kelembapan udara di Jabodetabek masih relatif tinggi karena berada pada peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Kondisi ini membuat keringat sulit menguap sehingga tubuh terasa lebih panas. Masyarakat mulai merasakan kondisi tubuh terpengaruh kondisi panas di Jabodetabek.
4: Bener banget sih Kak, memang lagi panas-panasnya. Kalau dari aku sih antisipasinya paling kayak ini, sekarang aku sering bawa tumbler biar nggak dehidrasi juga. Sama palingan kalau cewek-cewek skincare-nya pasti dengan sunscreen sih Kak, biar nggak kering kulitnya, biar tetap terjaga. Paling kalau buat aku sendiri efeknya sejauh ini lebih ke kayak demam gitu sih Kak, sama sakit kepala. Penyakit-penyakit basic kayak gitu sih Kak, karena perubahan cuacanya.
5: Betul, ngerasa banget sih kalau soal cuaca yang lama-lama makin panas. Biasanya kalau di luar ruangan yang jelas harus selalu bawa payung kemana-mana, topi, terus juga jangan lupa minum vitamin setiap hari sih. Biasanya ke pilek, demam, gak enak badan kayak gitu sih paling.
2: Minimnya ruang terbuka hijau serta dominasi bangunan dan aspal menyebabkan panas terperangkap di permukaan. Fenomena ini kerap disebut heat island. Emisi gas buang dari kendaraan di jam-jam sibuk juga berkontribusi pada peningkatan suhu mikro.
6: Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi cuaca panas. Yang pertama, pastikan cairan tubuh Anda tercukupi untuk menghindari dehidrasi. Yang kedua, pakailah tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan pakaian yang berbahan ringan, longgar, dan menyerap keringat seperti pakaian berbahan katun. Yang keempat, pastikan juga pakaian Anda berwarna cerah saat di luar ruangan, karena pakaian dengan warna cerah ini dipercaya bisa memantulkan cahaya matahari. Dan yang terakhir, kurangi atau batasi aktivitas fisik yang menguras energi di luar ruangan, khususnya pada pukul 10 pagi hingga pukul 16 sore.
2: BMKG memperkirakan musim kemarau di Jabodetabek akan mulai pada Mei. Namun demikian, masyarakat diimbau mewaspadai perubahan cuaca secara tiba-tiba, khususnya pada sore dan malam hari, berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Satrio Adi, Dwi Agung, Jakarta.

0: Ke informasi lainnya, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kembali buka suara terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Erlangga menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan, salah satunya adalah meningkatnya permintaan mata uang dolar Amerika Serikat, khususnya pada saat musim haji.
1: Terkait dengan rupiah itu, berbagai negara memang mengalami pelemahan terhadap US dollar, dan biasanya juga pada saat ibadah haji, demand terhadap dolar itu meningkat. Jadi nanti kita juga akan monitor kebutuhan tersebut, dan juga biasanya di kuartal kedua itu juga ada pembayaran dividen. Jadi demand terhadap dolar tinggi, dan kita lihat tetap monitor bagaimana dengan negara-negara lain. Tetapi kita sudah mempersiapkan dengan Bank Indonesia terkait dengan swap currency dengan China, kemudian dengan berbagai negara lain termasuk Jepang, Korea, dan yang lain.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa pada Selasa mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami defisit sebesar 240,1 triliun hingga akhir 2026. Angka ini setara dengan 0,93% terhadap produk domestik bruto atau mendekati ambang 1%. Meski demikian, Purbaya menjamin defisit APBN tak tembus 3%. Menanggapi angka, Purbaya menilai posisi fiskal masih berada dalam jalur yang terkendali sesuai desain APBN tahun berjalan. Menkyu juga menegaskan kinerja APBN hingga triwulan 1 2026 tetap terjaga dan terukur baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal anggaran pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat yang mencapai Rp700.000 per pasangnya. Gus Ipul memastikan harga tersebut masih berupa estimasi awal dan berpotensi turun dalam proses lelang. Gus Ipul menegaskan setiap anggaran yang disusun pemerintah merupakan estimasi sebelum masuk tahap pengadaan, dan harga pasti sangat bergantung pada hasil lelang terbuka. Proses pengadaan akan dilakukan secara transparan dan kompetitif sehingga diharapkan menghasilkan harga yang lebih efisien dari perencanaan awal. Gus Ipul juga menegaskan komitmennya menindak tegas setiap praktik kecurangan dalam pengadaan dan memastikan seluruh pihak yang terlibat tidak melakukan penyimpangan.
2: Tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut dulu 700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang. Saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu, tetapi saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, ya, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program presiden ini.
0: Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku tengah mengkaji rencana pengadaan sepatu bagi siswa sekolah rakyat yang ramai diperbincangkan publik. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono pada Selasa menyebut KPK bisa turun tangan secara proaktif sebagai strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Tak hanya sepatu, Agus menegaskan KPK tengah mengkaji seluruh aspek pengadaan barang. Sebelumnya, Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sekitar Rp27,5 miliar untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi siswa sekolah rakyat pada 2026. Apabila dirinci, harga per pasangnya mencapai Rp700.000. Anggaran tersebut bersumber dari APBN dan tercantum dalam dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
3: Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses lah, seluruh proses. Tidak hanya dicakupkan kepada kos kaki atau apa enggak, tapi seluruh bisnis prosesnya.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Prime News.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati. Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
7: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026. Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tak hanya jadi warna baru, namun juga menyimpan kisah haru. Sebagian dari mereka menunaikan ibadah haji sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.

0: Di tengah ramainya jemaah haji, terlihat wajah-wajah muda yang penuh keteguhan. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui pelimpahan porsi menggantikan orang tua yang wafat sebelum jadwal keberangkatan tiba. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda beribadah haji. Sebagian besar menjalani haji badal sebagai amanah keluarga yang dititipkan kepada mereka. Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
1: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
2: Saya tuh nggak nyangka juga kalau saya menggantikan ayah sebenarnya, jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan, tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu, pergi kesini nggak cara menggantikan.
0: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
3: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya.
4: Panik enggak?
5: Panik lah, masa enggak?
4: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
5: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
4: Apa persiapan yang dilakukan Adik?
5: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
0: Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
6: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, tim liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
7: Untuk memudahkan koordinasi dan ikut mempromosikan budaya, ratusan jemaah haji asal Jepara, Jawa Tengah di Asrama Haji Donohudan, Boyolali mengenakan belangkon. Hal yang sama dilakukan jemaah haji pria asal Gunung Kidul. Belangkon dipakai sebagai penanda jika di Tanah Suci nanti ada yang tersesat atau terpisah dari rombongan.
8: Ada yang berbeda di embarkasi Solo saat rombongan jemaah haji kloter 40 asal Kabupaten Jepara, Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah masuk di Asrama Haji Donohudan, Boyolali pada Senin sore. Ratusan jemaah haji pria mengenakan penutup kepala tradisional khas daerah, yaitu belangkon. Para jemaah pria sengaja memakai belangkon untuk mempermudah mengenali rombongannya bila terpisah atau tersesat di Tanah Suci.

0: Selain itu, blangkon memiliki filosofi, salah satunya adalah adanya 17 lipatan yang menyimbolkan 17 rakaat sholat wajib.
1: Tidak sama sekali tidak mengganggu karena dalam rukun dan wajibnya kita sudah melepas dari blangkon ini, hanya kita saat sunnah atau kita setelah menunaikan ibadah haji kita berkelompok memang selalu menggunakan identitas blangkon ini.
0: Yang juga kompak mengenakan blangkon adalah ratusan jemaah haji pria asal Gunung Kidul saat berada di Ballroom Hotel Transit, Embarkasi Yogyakarta pada Senin siang. Tak hanya saat di embarkasi, blangkon juga nantinya akan dikenakan jemaah haji dari rombongan 7, 8, dan 9 selama mereka berada di Tanah Suci. Para jemaah haji mengaku bangga ketika mereka mengenakan blangkon. Terlebih mereka bisa mengenalkan identitas Yogyakarta ketika berada di Tanah Suci. Secara aturan, penggunaan blangkon diperbolehkan oleh PPIH.
2: Secara aturan nggak ada sih, artinya dibolehkan. Jadi di pesawat juga dibolehkan, imigrasi membolehkan, di Arab Saudi pun membolehkan. Bahkan kemarin kan ada yang unik dari Bantul, itu pakai caping itu, mereka keluarga petani.
0: Namun saat jemaah haji mengenakan pakaian ihram, segala penutup kepala bagi jemaah laki-laki tidak diperkenankan dipakai, termasuk peci dan blangkon. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Guna melindungi jemaah haji lansia dan juga risiko tinggi saat puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan skema mundur dan tanazul. Kebijakan ini disiapkan untuk mengurai kepadatan sekaligus menjaga keselamatan jemaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna.
4: Pada puncak ibadah haji nanti, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan dua skema khusus saat jemaah bergerak dari Arafah menuju Mina. Skema mundur diberlakukan di Musdalifah, di mana jemaah tidak turun untuk mabit, melainkan hanya melintas menggunakan bis. Langkah ini diambil untuk menghindari kepadatan ekstrim yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah haji. Kemudian petugas juga akan menerapkan skema tanazul yang diberlakukan saat berada di Mina. Jemaah yang telah melaksanakan lempar jumroh akabah tidak kembali ke tenda Mina, melainkan langsung kembali ke hotel di Mekah. Hal ini bertujuan mengurangi kepadatan tenda sekaligus menghemat tenaga jemaah. Kedua skema ini hanya diperuntukkan khusus bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah haji resiko tinggi. Secara syariah, skema ini dinyatakan sah karena termasuk dispensasi dalam kondisi uzur syar'i.
5: Murur enggak?
6: Ya, ikut.
5: Kenapa Bu itu murur?
6: Ya, katanya ketuanya itu sudah lansia, harus ikut.
4: Menurut pembimbing jemaah haji, kedua skema ini akan sangat membantu para jemaah lansia. Karena kendala utama di Musdalifah selama ini adalah antrian bis yang panjang dan tidak pasti, sehingga kerap membuat jemaah kelelahan bahkan terpaksa berjalan kaki.
7: Adalah salah satu fasilitas layanan ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau murur itu diberikan kepada yang lansia, tentu itu adalah salah satu program yang sangat bagus, menarik. Memang salah satu kendala bagi lansia itu adalah ketika saat berada di Musdalifah, antrian bis yang cukup panjang, yang cukup lama, dan tidak ada kepastian. Dalam artian tidak menentu mau datang 1 jam kah atau 2 jam kah, itu membuat jamaah lelah sekali. Jadi kalau lansia, dengan adanya skema murur itu insya Allah sangat terbantukan, sangat bagus itu. Dengan catatan itu untuk jamaah lansia.
4: Jemaah haji berharap PPIH dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, termasuk memastikan bis penjemput tidak terlambat sehingga jemaah haji tidak perlu berjalan kaki. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Minyak goreng, minyak kita mengalami kelangkaan di sejumlah pasar tradisional termasuk di Pasar Curug Kabupaten Tangerang. Sudah satu bulan para pedagang tidak mendapatkan pasokan sehingga harga pun melonjak melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Sementara itu kenaikan harga kedelai impor memaksa sejumlah produsen tempe di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengurangi ukuran produknya. Mereka mengaku tidak berani menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan para pembeli.
5: Kelangkaan minyak kita di pasar tradisional Curug, Kabupaten Tangerang telah berlangsung selama satu bulan terakhir. Selasa 5 Mei 2026, sejumlah pedagang sembako mengaku tidak mengetahui alasan distributor berhenti mengirim pasokan hingga stok di tingkat pedagang nyaris habis. Agus, salah satu pedagang sembako, mengatakan yang dijual saat ini hanya sisa stok bulan lalu. Akibat kelangkaan, harga minyak kita kemasan 800 ml naik dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Sementara kemasan 1 liter naik dari Rp16.000 menjadi Rp21.000, keduanya di atas HET yang ditetapkan pemerintah.
6: Ya, karena ini stok kemarin. Jadi belum habis stoknya, masih ada. Mungkin kalau order lagi kurang tahu kadangnya.
7: Tapi ya sudah langka ya?
6: Sudah langka sih.
7: Terus itu ukuran berapa itu?
6: Itu yang botol ukuran 800 ml.
8: Benar. Lama sih.
7: Sebulan itu?
8: Ya lebih. Ya lebih sebulan aja itu.
7: Oh, betul.
8: Enggak ada.
7: Kenapa sih misalnya enggak ada?
8: Di pasaran juga jarang mana enggak ada.
5: Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan ada kenaikan HET minyak kita usai rapat koordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Kenaikan disebut dipicu meningkatnya harga CPO dan tingginya biaya produksi. Di lokasi lain, kenaikan harga kedelai yang berlangsung sejak dua bulan terakhir memaksa sejumlah produsen tempe di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur harus mencari jalan keluar. Salah satunya dirasakan Hadi Prayitno, produsen tempe di Desa Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Produsen tempe yang telah merintis usaha sejak 14 tahun lalu ini kini terpaksa mengurangi ukuran tempe demi mempertahankan keuntungan. Berat tempe per kotak yang semula 380 gram, kini dipangkas menjadi 350 gram. Pengurangan ini dipicu oleh kenaikan harga kedelai impor. Per Senin ini, 4 Mei, harga kedelai kembali naik Rp100 per kilogram menjadi Rp10.500 per kilogram. Padahal, dua bulan lalu, harga kedelai masih di kisaran Rp9.600 hingga Rp9.800 per kilogram.
9: Jadi tempenya dikecilkan, ukurannya dikurangi sedikit lah.
10: Dari ukuran berapa sekarang berapa, Pak?
9: Dari gram-graman dulu dari 350, dari 380, sekarang menjadi 350, dikurangi 30 gram.
5: Demi memenuhi kebutuhan pasar, Hadi kini memproduksi tempe dalam tiga ukuran, yakni kemasan Rp2.000, Rp4.000, dan Rp5.000. Selain kedelai, harga plastik yang naik hampir dua kali lipat juga turut memperburuk kondisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Ke informasi lainnya, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi membuat nelayan di Pati, Jawa Tengah menggelar demonstrasi. Mereka mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sementara itu, karena kenaikan harga solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter, membuat kapal nelayan berukuran 30 GT di Juwana, Jawa Tengah tidak

0: bisa melaut.
1: Angkringan ada didengar kepada mereka.
2: Nelayan dari Juwana memadati alun-alun Pati, Jawa Tengah pada Senin siang. Mereka menolak kenaikan solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liternya. Mereka menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM non-subsidi serta penetapan harga BBM khusus nelayan yang hanya 2 kali lipat dari harga BBM bersubsidi. Massa menegaskan pemerintah tidak seharusnya menyamakan BBM untuk industri dengan BBM untuk nelayan. Mayoritas kapal nelayan Juwana berukuran di atas 30 GT, sehingga tidak diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.
1: Kami mendukung dan mendorong rencana pemerintah untuk segera menetapkan harga BBM khusus bagi nelayan atau perikanan di atas 30 groston dengan kisaran harga Rp10.000 sampai Rp13.600 atau maksimal 2 kali lipat harga subsidi saat ini.
2: Sementara itu, akibat kenaikan harga solar mengakibatkan ribuan kapal nelayan berukuran di atas GT30 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dapat beroperasi. Ribuan nelayan terpaksa menganggur. Kondisi ini juga berdampak pada sepinya aktivitas pelelangan ikan. Tempat pengolahan ikan juga ikut berhenti beroperasi. Nelayan tidak bisa melaut karena biaya operasional yang sangat tinggi.
3: Di pelabuhan
4: yang tidak berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut.
3: Lah, apa yang dikerjakan nelayan saat ini, Mas?
4: Ya, tidak ada. Nganggur.
3: Nganggur ya. Lah, harapannya apa, Mas, nelayan?
4: Ya, semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut.
2: Nelayan berharap adanya solusi dari pemerintah, mengingat kenaikan harga BBM ini langsung memukul perekonomian mereka. Indra Winardi, Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah.
0: Pertamina menanggapi mogok melaut serta unjuk rasa yang dilakukan ribuan nelayan kapal GT30 di Pati, Jawa Tengah buntut meroketnya harga solar. Menurut Pertamina, kapal GT30 tergolong industri sehingga tidak mendapatkan subsidi. Pertamina pada Senin siang memastikan stok bahan bakar minyak untuk nelayan di Pati, Jawa Tengah masih aman dan tercukupi. Stok solar di Kabupaten Pati saat ini ada sekitar 2,7 kali lipat dari kondisi normal. Karena itu Pertamina meminta masyarakat tidak khawatir. Para nelayan yang kapalnya di bawah 30 groston atau 30 GT dapat menggunakan BBM subsidi. Sementara kapal di atas 30 ton tidak mendapatkan subsidi karena tergolong industri.
5: Sampaikan bahwa nelayan yang tergolong di bawah 30 GT berhak mendapatkan BBM solar subsidi melalui surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Sementara itu, untuk nelayan dalam kategori di atas 30 GT bisa menggunakan BBM non-subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tergolong dalam kategori usaha industri.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, akibat hujan deras pada Senin kemarin, tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring. Sementara itu di Karanganyar, Jawa Tengah, atap ruang kelas di SD Negeri 1 Girilayu juga ambruk pada Selasa pagi. Peristiwa tersebut diduga akibat bangunan yang telah lapuk.
6: Tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh dan menutup saluran air. Sebagian material juga menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, petugas Sudin Tata Air bersama PPSU Kelurahan Tebet Barat masih melakukan pembersihan puing. Material dipindahkan bertahap agar saluran air kembali normal. Pihak sekolah mengalihkan kegiatan menjadi pembelajaran daring. Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan. Kepala sekolah menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap yang melemah dan tidak mampu lagi menahan debit air saat hujan deras pada Senin.
7: 42 meter. Tembok di bawahnya kan turap. Jadi turapnya itu memang mungkin tergerus air ya karena banjir. Karena hujan yang sangat besar, bawahnya itu ambruk. Sehingga yang di atasnya kan pasti ikut dong ambruk.
6: Pihak sekolah berharap penanganan segera selesai agar kegiatan belajar tatap muka dapat kembali normal. Atap salah satu ruang kelas di SDN 1 Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ambruk pada Selasa pagi. Ambruknya atap ini diduga akibat kondisinya yang telah lapuk. Kondisi ruang kelas terlihat rusak parah. Balok kayu dan material atap berserakan. Beruntung peristiwa tersebut terjadi saat siswa tidak berada di dalam kelas. Pihak sekolah kemudian memasang pembatas dan imbauan agar siswa tidak mendekat ke lokasi. Petugas BPBD Karanganyar dan kepolisian mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab ambruknya atap tersebut.
8: Tadi pas jam 7.15 menit.
9: Kalau ruangan ini biasanya digunakan untuk apa, Pak?
8: Sementara tidak digunakan, tapi pada waktu sebelum ada kerusakan ini digunakan untuk kegiatan karawitan.
9: Karawitan?
8: Ya, karawitan.
9: Berarti kan...

0: Akibat jalan tidak kunjung diperbaiki, jenazah warga yang meninggal terpaksa ditandu bergantian 10 km. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, puluhan keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hampir 2 meter dampak hujan kemarin. Minyak goreng minyak kita langka di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten. Kalaupun ada, harganya mahal melampaui harga eceran tertinggi. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang pekerja bangunan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terjepit material beton talang yang roboh. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk ke lokasi menolong korban. Pemadam kebakaran Kabupaten Magelang dan Basarnas Unit Siaga Borobudur mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang terjepit material beton talang yang roboh di Dusun Susuan, Desa Tegal Arum, Kecamatan Borobudur, Selasa pagi. Tim SAR menggunakan alat penyelamatan hidrolik multifungsi dan linggis berusaha membebaskan kaki kiri korban yang terjepit material beton talang. 30 menit berselang, kaki korban bisa dibebaskan. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Borobudur untuk mendapatkan penanganan medis atas luka di kakinya. Insiden ini berawal saat korban melepas tiang bambu penyangga beton atau cor dan diduga belum kering, beton sepanjang 5 meter dan lebar 1 meter ini ambruk menjepit kaki korban.
1: Proses penanganannya kita menggunakan peralatan collapse tractor set and rescue. Kita Basarnas juga dibantu dari rekan-rekan damkar melaksanakan evakuasi korban yang posisinya terjepit beton rumah. Posisinya itu rumah beton rumah talang air. Untuk korban terjepit di posisi kaki sebelah kiri. Kurang lebih kita proses penanganannya sekitar 30 menit.
0: Seorang balita dalam keadaan sakit diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Dalam percakapan di video, alasan penolakan ini dikarenakan rumah sakit dalam keadaan penuh. Akses jalan Trans Sulawesi yang rusak parah bertahun-tahun memaksa warga di Simbuang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan menandu jenazah dan peti matinya sejauh sekitar 10 km. Video ini pun menjadi viral.
2: Inilah video viral saat seorang balita berinisial MAP yang diduga ditolak saat akan berobat ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat keluarga mendapatkan rujukan dari bidan desa agar pasien segera dibawa ke RSUD. Setibanya di RSUD Karawang, balita yang tengah sesak napas tersebut diduga ditolak oleh rumah sakit. Sopir ambulans yang merekam kejadian itu menyebut pasien ditolak RSUD dengan alasan kamar penuh. Atas kejadian ini, pasien warga Batu Jaya Karawang ini kembali ke rumah. Sementara manajemen rumah sakit membantah telah menolak pasien. Saat pasien datang, kondisi IGD sedang overload atau penuh dan sebanyak 50 pasien masih tertahan dan belum mendapatkan ruang perawatan.
3: Jadi memang kita harus memperbaiki sistem kesehatan kita di mana rujukan kita selain berjenjang juga melihat keurgensian dan keemergensian. Jadi kalau lihat sejarahnya, mungkin dari Batu Jaya ke Karawang cukup jauh, mungkin perjalanan hampir 2 jam ya Pak ya. 2 jam. Sementara kalau untuk kasus-kasus yang emergensi tentunya bisa ke rumah sakit yang terdekat dahulu. Jadi sistem pelayanan kita sebenarnya sudah dibangun seperti itu agar untuk kejadian-kejadian yang emergensi dan sito itu bisa ke rumah sakit yang lebih terdekat.
2: Manajemen RSUD Karawang berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Pihaknya juga akan melayani semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Jalur Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat sudah bertahun-tahun rusak parah dan sulit untuk dilalui oleh kendaraan. Fakta ini kian memiriskan saat 2 pekan lalu, jenazah warga yang dibawa dari Makassar terpaksa ditandu warga secara bergantian dari Lembang Puang Bembe, Nusa Kada, menuju Lembang Simbuang. Jenazah ditandu kurang lebih 10 km selama berjam-jam karena kendaraan tidak dapat menembus jalur ini.
4: Kondisi jalan ini longsor sejak 2023 pernah diukur oleh orang balai provinsi. Namun sampai saat ini tidak kunjung dikerjakan. Saya memperhatikan di mana 2 minggu yang lalu ada 2 jenazah dari Makassar dan mobilnya tidak bisa tembus sehingga jenazahnya ditandu selama kurang lebih 10 km.
2: Warga hanya bisa berharap pemerintah kabupaten provinsi hingga pusat segera turun tangan dan memberikan perhatian bagi masyarakat Toraja bagian barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin sore membuat sejumlah permukiman warga terendam banjir. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, puluhan keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hampir 2 meter.
2: Sejak Selasa pagi, sejumlah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sibuk membersihkan rumahnya yang dipenuhi lumpur imbas banjir yang merendam permukiman mereka sejak Senin sore hingga Selasa dini hari. Banjir memang menjadi fenomena langganan atau rutin yang dihadapi warga di kawasan Kampung Melayu, khususnya di area Kebon Pala. Meski demikian, warga mengaku lelah dan kesulitan memindahkan barang elektronik miliknya di saat debit air Sungai Ciliwung mulai meluap. Total sebanyak 2 rukun warga yang dihuni puluhan keluarga terdampak banjir yang sempat mencapai ketinggian 170 cm.
5: Ya dibilang capek-capek ya kita warga udah biasa ya istilahnya ya udah kita jalanin aja lah gitu.
6: Tapi untuk surutnya sendiri seperti apa? Cepat atau lama?
5: Surutnya kadang cepat kadang lama. Tergantung dari sananya juga kalau di Depok atau Bogor yang masih hujan. Pasti kan air naik lagi. Di sini bisa naik lagi lama lagi surutnya.
7: Keluhan sih selalu ada ya. Keluhan selalu ada dan itu udah kita sampaikan ke tingkat kelurahan untuk secepatnya aja di normalisasi gitu. Dan udah beberapa bulan yang lalu udah ada pendataan sih untuk di normalisasi ini.
2: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, banjir yang merendam permukiman warga di Kecamatan Tambun Utara berangsur surut seiring dengan menurunnya debit air di aliran Kali Bekasi pada Selasa pagi. Namun, jalan raya Pisangan di Desa Satria Jaya yang menjadi akses penghubung utama antar kota masih digenangi banjir setinggi 60 cm. Sejumlah sepeda motor yang mencoba menerobos banjir berujung mengalami mati mesin. Pengendara dibantu warga bergotong royong mendorong sepeda motor menembus banjir. Sebelumnya, banjir yang melanda wilayah Tambun Utara sempat mencapai ketinggian 1 meter pada Selasa dini hari. Pada April lalu, kawasan ini telah 7 kali dilanda banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama kita awali dari daerah istimewa Yogyakarta. Seekor kuda penarik andong lepas kendali dan menabrak sebuah mobil di Kabupaten Bantul. Akibat ditabrak kuda tanpa kusir ini, mobil mengalami kerusakan. Kamera milik warga merekam peristiwa seekor kuda penarik andong lepas kendali dan berlari kencang di jalan Kapenewon, Pleret, Kabupaten Bantul. Kejadian ini mengejutkan pengguna jalan yang melintas. Pemilik kuda berusaha mengejar, namun kuda justru semakin kencang berlari. Dari arah berlawanan melaju sebuah mobil dan pengemudinya yang menyadari kuda berlari tanpa kusir. Tidak lama kemudian, kuda dan andong yang ditariknya menghantam sisi kanan mobil. Akibat insiden ini, mobil mengalami kerusakan bodi sisi kanan. Meski demikian, tidak ada korban dalam kejadian ini. Peristiwa dalam video viral ini diketahui terjadi pada Minggu 3 Mei lalu dan hingga saat ini belum diketahui penyebab kuda bisa lepas. Kita bergeser ke Jawa Tengah, seorang bocah di Pemalang meninggal saat tengah berlatih renang. Sang ibu histeris mengetahui buah hatinya ditemukan tak lagi bernafas saat dievakuasi dari dasar kolam. Kepanikan terjadi di kolam renang di Desa Lodaya, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Ibu korban histeris memanggil nama bocah perempuan yang baru saja diangkat dari dalam kolam renang. Pelatih renang dan warga berupaya memberikan pertolongan pertama kepada korban. Karena korban tidak kunjung merespons, korban dievakuasi ke rumah sakit. Korban adalah warga Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, dan sedang mengikuti les renang. Korban diketahui tenggelam saat kaki salah satu pelatih yang tengah berada di kolam renang menyenggol tubuh korban yang berada di dasar kolam. Hasil pemeriksaan dokter tidak ditemukan tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal karena tenggelam. Korban dimakamkan di pemakaman umum Desa Kreo, Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang pada Minggu siang. Selanjutnya kita ke Jawa Barat, dua siswa sekolah dasar di Kota Cimahi dievakuasi ke rumah sakit setelah tertimpa pohon tumbang. Insiden ini juga menghancurkan sejumlah gerobak pedagang. Pohon terbesi di depan sekolah dasar negeri Citerep, Mandiri 3, Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, tumbang pada Senin. Pohon menimpa beberapa gerobak pedagang dan 11 siswa sekolah dasar. Dua di antaranya harus dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis akibat mengalami luka. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menduga pohon tumbang setelah akarnya membusuk dan rapuh. Bagian

yang membusuk dan rapuh. Bagian bawah pohon diketahui kerap menjadi lokasi pembakaran sampah. Pohon akhirnya tumbang meski pada saat kejadian kondisi cuaca sedang cerah dan tidak turun hujan maupun angin kencang. Minyak goreng, minyak kita langka di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten. Sudah satu bulan pedagang tidak mendapatkan pasokan, sehingga harga pun melonjak melampaui harga eceran tertinggi. Sementara kenaikan harga

0: stok di tingkat pedagang nyaris habis. Agus, salah satu pedagang sembako, mengatakan yang dijual saat ini hanya sisa stok bulan lalu. Akibat kelangkaan, harga minyak kita kemasan 800 ml naik dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Sementara kemasan 1 liter naik dari Rp16.000 menjadi Rp21.000, keduanya di atas head yang ditetapkan pemerintah.
1: Ya, karena ini stok kemarin. Jadi belum habis stoknya, masih ada. Mungkin kalau order lagi kurang tahu barangnya.
2: Tapi ya sudah langka ya?
1: Sudah langka.
2: Terus itu ukuran berapa itu?
1: Itu yang botol ukuran 800 ml.
3: Lama sih.
2: Sebulan itu?
3: Ya lebih. Oh. Lebih sebulan aja.
2: Oh, gitu. Ya, kenapa sih misalnya ada? Gak
3: ada. Di pasaran juga jarang, mana gak ada.
0: Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan ada kenaikan head minyak kita usai rapat koordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Kenaikan disebut dipicu meningkatnya harga CPO dan tingginya biaya produksi. Di lokasi lain, kenaikan harga kedelai yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir memaksa sejumlah produsen tempe di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur harus mencari jalan keluar. Salah satunya dirasakan Hadi Prayitno, produsen tempe di Desa Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Produsen tempe yang telah merintis usaha sejak 14 tahun lalu ini kini terpaksa mengurangi ukuran tempe demi mempertahankan keuntungan. Berat tempe per kotak yang semula 380 gram, kini dipangkas menjadi 350 gram. Pengurangan ini dipicu oleh kenaikan harga kedelai impor. Per Senin ini, 4 Mei, harga kedelai kembali naik Rp100 per kilogram menjadi Rp10.500 per kilogram. Padahal, 2 bulan lalu, harga kedelai masih di kisaran Rp9.600 hingga Rp9.800 per kilogram.
4: Jadi tempenya dikecilkan, ukurannya dikurangi sedikit lah.
5: Dari ukuran berapa sekarang berapa, Pak?
4: Dari gram-graman dulu dari 350, dari 380, sekarang menjadi 350, dikurangi 30 gram.
0: Demi memenuhi kebutuhan pasar, Hadi kini memproduksi tempe dalam 3 ukuran, yakni kemasan Rp2.000, Rp4.000, dan Rp5.000. Selain kedelai, harga plastik yang naik hampir 2 kali lipat juga turut memperburuk kondisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Transportasi daring berkembang dari sekadar solusi mobilitas menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Namun, di balik kemudahan yang dinikmati jutaan pengguna setiap hari, tersimpan kerentanan sistemik yang menghantui para pengemudi online sebagai mitra. Padahal seharusnya kesejahteraan pengemudi ini menjadi cermin dari mengelola ekonomi digital secara nasional. Berikut laporan khas redaksi.
7: Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk

0: Makasih ya, Bu. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang memangkas potongan biaya aplikator ojek online menjadi maksimal 8%, turun signifikan dari sebelumnya 20%. Aturan ini mewajibkan aplikator memberikan porsi pendapatan minimal 92% kepada mitra pengemudi dan menyertakan jaminan kecelakaan kerja.
1: Di mata Siti Fatimah atau yang akrab disapa Bunda Ima, peraturan presiden ini memberikan angin segar. Porsi pendapatan minimal 92% akan membantunya untuk tambahan membeli bahan bakar minyak, kebutuhan sehari-hari seperti makan, token listrik, PDAM, hingga cicilan motor. Belum lagi, Bunda Ima adalah orang tua tunggal yang harus menghidupi satu anaknya yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama, termasuk uang saku dan biaya les anak. Sehari-hari setelah mengantar anaknya ke sekolah

0: jauh puluhan kilometer, Bunda Imo menyalakan aplikasi dan menyusuri jalan. Jika ramai penumpang, penghasilannya sehari bisa di atas Rp200.000, namun belum dipotong BBM. Tetapi jika sepi penumpang, pendapatannya di bawah Rp100.000, bahkan pernah Rp50.000. Bunda Ima mematikan aplikasi pada sore hari karena menjemput anaknya pulang sekolah.
1: Oh, sangat sangat penting sekali. Semua ojol kalau bisa ikut BPJS TK, BPJS Ketenagakerjaan, karena kita hidup itu di jalan. Sehari-harinya di jalan, kita nggak tahu namanya orang apes ya. Hari apes itu kan nggak ada di kalender gitu loh. Nah, itu yang kita jaga-jaga di jalan gitu, kalau ada apa-apa, apalagi kita ninggalin anak di rumah gitu.
0: Di lain pihak, Modan Tara, Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia, menilai rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi 8% adalah kebijakan yang terlalu drastis dan dipaksakan. Modan Tara menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia. Sementara itu, PT Goto Gojek Tokopedia dalam keterangan resmi menyatakan akan mematuhi aturan pemerintah terkait perlindungan pekerja transportasi online, termasuk ketentuan baru mengenai penurunan tarif pengemudi ojek online atau ojol dari 20% menjadi 8% yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Meski begitu, perusahaan lebih dahulu mengkaji perpres guna memahami detail aturan serta berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan. Aplikator seolah mengisyaratkan jika pendapatan dari potongan turun drastis, maka biaya layanan bagi konsumen kemungkinan besar akan naik. Aplikator berada dalam posisi terjepit antara tuntutan regulasi yang populis dan tekanan dari investor untuk segera mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Lalu, sampai batas mana konsumen bisa menoleransinya?
2: Kalau misalnya memang tarifnya ditanggungkan ke kita yang naik, apa yang awalnya biasanya kan 6,5 ya. Kalau misalnya naiknya 1 sampai 2.000 sih enggak apa-apa, tapi kalau 3 sampai 5 itu udah mulai kerasa. Kalau 1 kali 1 2 kali naik sih enggak apa-apa. Tapi kalau kita terus-terusan pakai dan ikut naik kan kerasa mulai.
3: Jadi kerasa kalau itu naik. Sedangkan enggak naik aja saya paling enggak itu 32.000 untuk berapa kilo? 12 kilo atau berapa itu. Jadi saya ya kerasa sekali ya. Mungkin nanti bisa-bisa sampai 60. Oh, belum sakunya anak-anak.
4: Kalau di konsumen, asalkan tidak tinggi-tinggi amat, nggak masalah. Yang masih make sense lah intinya. Seperti itu. Nggak keberatan. Kenapa, Pak? Ya itu tadi, Mbak. Saya juga butuh hidup, mereka juga butuh hidup. Nilai uang kita kan tergerus, Mbak, semakin lama.
0: Pengamat kebijakan publik menilai, sebelum diumumkan, peraturan presiden ini sebaiknya melalui kajian dan telaah akademik publik lebih dahulu.
5: Pemutusan pemerintah ini memang harusnya melalui bersifat partisipasi publik ya, artinya publik diajak ngomong dulu, diajak bicara, dalam ini driver ini, termasuk di dalam hal ini juga para pelaku usaha. Jadi para pelaku usaha, para aplikator ini harusnya diundang, diajak bicara dulu yang ideal seperti apa, sehingga ada semacam win-win solution gitu.
0: Suka tidak suka, sistem pasar tenaga kerja kini didominasi kontrak jangka pendek, pekerja lepas daripada karyawan tetap. Pertumbuhan ini seharusnya tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi harus menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Jika tidak, maka ekonomi platform hanya akan menjadi wajah baru dari ketimpangan lama, namun dibungkus dalam aplikasi yang tampak modern, namun menyimpan problem klasik yang belum terselesaikan, yaitu gagal menyejahterakan umat manusia, termasuk salah satunya adalah pengemudi ojek online. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Usai jeda, suhu udara di Mekah dan Madinah mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kondisi ini menjadi tantangan bagi jemaah haji di Tanah Suci. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.
7: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
8: Tapi intinya saya tahu. Tapi masa

0: dulu saya bicara. Masyarakat you waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
1: Nggak, kan giliran saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Untuk memudahkan koordinasi dan ikut mempromosikan budaya, ratusan jemaah haji asal Jepara, Jawa Tengah mengenakan blangkon. Hal serupa dilakukan jemaah haji asal Gunung Kidul. Blangkon dipakai sebagai penanda jika di tanah suci terpisah dari rombongan.
1: Ada yang berbeda di embarkasi Solo saat rombongan jemaah haji kloter 40 asal Kabupaten Jepara, Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah masuk di asrama haji Donohudan Boyolali pada Senin sore. Ratusan jemaah haji pria mengenakan penutup kepala tradisional khas daerah, yaitu blangkon. Para jemaah pria sengaja memakai blangkon untuk mempermudah mengenali rombongannya bila terpisah atau tersesat di tanah suci. Selain itu, blangkon memiliki filosofi, salah satunya adalah adanya 17 lipatan yang menyimbolkan 17 rakaat sholat wajib.
2: Tidak sama sekali tidak mengganggu karena dalam rukun dan wajibnya kita sudah melepas dari blangkon ini, hanya kita saat sunnah atau kita setelah menunaikan ibadah haji, kita berkelompok memang selalu menggunakan identitas blangkon ini.
1: Yang juga kompak mengenakan blangkon adalah ratusan jemaah haji pria asal Gunung Kidul saat berada di Ballroom Hotel Transit, Embarkasi Yogyakarta pada Senin siang. Tak hanya saat di embarkasi, blangkon juga nantinya akan dikenakan jemaah haji dari rombongan 7, 8, dan 9 selama mereka berada di tanah suci. Para jemaah haji mengaku bangga ketika mereka mengenakan blangkon. Terlebih mereka bisa mengenalkan identitas Yogyakarta ketika berada di tanah suci. Secara aturan, penggunaan blangkon diperbolehkan oleh PPIH.
3: Secara aturan nggak ada sih, artinya dibolehkan. Jadi di pesawat juga dibolehkan, imigrasi membolehkan, di Arab Saudi pun membolehkan. Bahkan kemarin kan ada yang unik dari Bantul, itu pakai caping itu, mereka keluarga petani.
1: Namun saat jemaah haji mengenakan pakaian ihram, segala penutup kepala bagi jemaah laki-laki tidak diperkenankan dipakai, termasuk peci dan blangkon. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Suhu di Mekah dan Madinah Arab Saudi saat ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kondisi ini jadi tantangan bagi jutaan jemaah haji. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi mengeluarkan peringatan risiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari.
4: Terik matahari terasa sangat menyengat di pelataran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Suhu udara tercatat meningkat signifikan sejak pukul 11 siang hingga 4 sore. Ribuan jemaah terlihat mencari tempat teduh dan mengandalkan payung saat bertawaf mengelilingi Ka'bah. Otoritas Kesehatan Indonesia dan Arab Saudi telah mengeluarkan peringatan terkait resiko dehidrasi berat dan serangan panas. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik berlebihan di bawah paparan sinar matahari langsung. Berikut sejumlah kiat penting untuk menjaga kondisi tubuh selama beribadah di tanah suci. Pertama, jaga hidrasi tubuh. Jemaah dihimbau minum air secara berkala tanpa menunggu rasa haus. Bawa botol minum pribadi saat bepergian ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kedua, gunakan perlengkapan pelindung diri. Payung, topi, dan kacamata hitam sangat disarankan saat berada di luar ruangan. Oleskan tabir surya untuk mencegah kulit terbakar. Ketiga, gunakan semprotan air kecil untuk membasahi wajah dan anggota tubuh guna menurunkan suhu tubuh. Tetap gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan udara kering.
5: Cuaca panas kan kita harus hati-hati dengan namanya heat injury gitu ya. Jadi yang penting kita menjaga hidrasi tubuh dengan

0: minum sering tapi dikit-dikit. Kita mumpung di tanah haram, minumnya 3 teguk tuh zam-zam sesuai sunnah kan. Nah, itu setiap 10 sampai ya 20 sampai 30 menit lah katakanlah. Terus kemudian pakai APD, pakai masker, pakai topi, pakai payung, pakai kacamata hitam, bawa spray juga tuh. Di ketika kita keluar gitu dari ruangan buat spray-spray wajah gitu kan. Kemudian jangan lupa pakai lotion, pakai sunscreen gitu-gitu kan supaya memang menjaga untuk kelembapan kulit kita. Bawa botol air minum nanti untuk mengisi zam-zam yang ada di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
1: Selain menjaga hidrasi dan perlengkapan diri, jemaah juga disarankan mengatur strategi waktu beribadah. Ibadah sunnah atau ziarah sebaiknya dilakukan pada malam hari atau saat suhu lebih rendah. Hindari aktivitas fisik berlebihan antara pukul 11 siang hingga 4 sore. Segera beristirahat jika merasa pusing atau lemas. Kesehatan adalah model utama untuk menuntaskan seluruh rukun haji hingga puncak ibadah di Ar-Muznah. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Ketegangan di Selat Hormuz meningkat saat saling klaim antara Amerika dan Iran. Informasinya akan hadir usai jeda komersial berikut. Tetaplah di redaksi.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat di tengah saling klaim antara Amerika Serikat dan Iran. Aktivitas pelayaran di jalur strategis ini pun jadi sorotan.
3: Rekaman yang dirilis media Iran disebut menunjukkan peluncuran roket dan rudal di lokasi yang tidak diungkap. Menurut media yang berafiliasi dengan Iran, Angkatan Laut Iran melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal perusak Amerika Serikat yang mendekati Selat Hormuz. Sementara itu, sejumlah kapal terlihat melintasi Selat Hormuz pada Senin di tengah memanasnya situasi di kawasan Teluk. Militer Amerika Serikat mengklaim telah mengawal dua kapal dagang melintasi jalur tersebut dengan aman. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut pengerahan kapal perusak dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan komersial. Namun, klaim ini dibantah oleh Iran yang menyebutnya sebagai tidak benar. Dalam unggahan di media sosial, Iran menegaskan tidak ada kapal komersial maupun tanker yang melintasi Selat Hormuz dalam beberapa jam terakhir. Iran menyebut klaim Amerika Serikat sebagai tidak berdasar dan sepenuhnya salah. Mereka juga memperingatkan aktivitas maritim yang melanggar akan menghadapi risiko serius dan dapat dihentikan. Di tengah ketegangan, sebanyak 22 awak kapal MV Tosca, kapal kontainer berbendera Iran, dievakuasi oleh Amerika Serikat ke Pakistan dan diserahkan kepada otoritas Iran pada Senin 4 Mei 2026. Penyerahan dilakukan di perbatasan Gap Rimdan dekat Gwadar, Pakistan. Kapal tersebut sebelumnya disita oleh Amerika Serikat di lepas pantai Chabahar, Teluk Oman, bulan lalu.
2: Informasi dari Selat Hormuz tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Beni Dermawan, pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, ibadah dan taubat kepada Allah Ta'ala merupakan dua aspek penting dalam kehidupan seorang muslim, terutama bagi kita yang penuh dengan khilaf dan dosa. Ibadah adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah, mencakup segala amalan yang dilakukan dengan niat tulus untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sementara taubat adalah pintu yang selalu terbuka bagi setiap hamba yang ingin kembali pada rahmat dan kasih sayang-Nya. Ibadah dapat menjadi sarana untuk membersihkan diri, sedangkan taubat adalah langkah untuk memperbaiki kesalahan dan memulai lembaran baru. Lantas banyak dari kita yang mungkin bertanya, apa tandanya sebuah ibadah atau pertobatan kita telah diterima Allah? Nah pemirsa, selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang apa tanda-tanda ibadah dan taubat diterima Allah bersama Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Ma Hilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Sibuk tapi tetap semangat ya pastinya.
1: Pasti dong.
0: Pasti semangat, apalagi untuk pemirsa Gapai Kemuliaan ya. Pembahasan kita menarik sekali, Hilman, hari ini soal tanda-tanda ibadah dan pertobatan kita diterima Allah. Ini relate dengan kehidupan sehari-hari. Kita ini kan kadang imannya naik turun, kadang kita sudah, kita sadar kita salah, kita mau tobat. Tapi kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, ini diterima gak ya? Allah sayang gak ya sama kita? Nah pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin nanti kita perlu elaborasi lebih lanjut. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, saya ingatkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Ah Hilman, soal sebelum kita masuk ke tanda-tandanya ya, diterima atau tidaknya, kan sebenarnya kita harus sadar dulu, kita harus ngaca dulu sama diri sendiri. Benar nggak kita sholatnya, benar nggak kita ibadahnya, syarat-syarat apa yang mesti kita lakukan dulu. Sebelum kita menuntut lah bahasanya gitu, ya Allah terimalah segala ibadahku dan pertobatanku. Apa yang perlu kita siapkan sebenarnya sebelum kita melakukan ibadah? Tafadhol.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga kita semua senantiasa istiqomah di jalan Allah, dan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengisi setiap hari yang kita jalani dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang ibadah dan taubat itu adalah dua hal yang perlu kita hadirkan selama kita hidup di muka bumi. Bicara tentang ibadah, memang manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali mereka untuk beribadah kepada aku. Dalam hidup manusia pasti ada dosa, ada salah, ada khilaf. Maka saat dia berdosa, saat dia khilaf, maka dia diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah. Apa itu taubat? Taubat itu diambil dari fi'il madi, tabayatubu taubah, artinya kembali. Orang yang bertaubat berarti orang yang kembali kepada Allah setelah dia jauh dari Allah. Setelah dia melanggar aturan Allah, kemudian dia kembali kepada Allah. Nah, dua hal ini harus terus kita hadirkan setiap saat, setiap waktu. Ibadah harus kita hadirkan setiap saat, setiap waktu. Taubat pun harus kita hadirkan setiap saat, setiap waktu. Maka bicara tentang ibadah, ada dua hal yang harus kita pahami tentang dimensi ibadah. Yang pertama, ada yang disebut dengan ibadah yang sah. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan ibadah yang diterima. Jadi kalau kita bicara ibadah, ada dua dimensinya. Satu, ibadah yang sah. Dan yang kedua, ibadah yang diterima. Nah, ibadah yang sah itu meliputi ibadah yang pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dan tentunya syarat dan rukun ini juga harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah yang diterima, itu dua tandanya. Satu, ibadah itu harus ikhlas.

0: Dan yang kedua, ibadah itu harus ittiba, harus mengikuti contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang sibuk agar ibadahnya sah, tapi lupa menyiapkan diri agar ibadahnya diterima. Berarti ada bahasa begini kalau kata para ulama ya, ibadah yang sah belum tentu diterima. Tapi ibadah yang diterima
1: sudah pasti
0: ibadah yang sah. Karena untuk mendapatkan penerimaan ibadah itu harus sah juga syarat dan rukun yang dihadirkan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Apakah selama ini ibadah yang kita tunaikan diterima atau tidak? Ya kembali kepada indikatornya. Harus ikhlas dan harus ittiba. Harus menyandarkan semua ibadah itu hanya untuk Allah. Dan ibadah itu ditunaikan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, adapun taubat, ada tiga syarat taubat diterima. Satu, menyesal. Dua, berhenti. Tiga, berjanji. Taubat itu diterima, taubatan nasuha ketika orang menyesal dengan dosa yang dia lakukan. Jadi kalau dia ingat dosa, ada penyesalan dalam hati yang paling dalam. Bahkan tidak ayal dia kemudian menangis ketika ingat dosa tersebut. Maka di antara air mata yang dicintai Allah adalah air mata seseorang yang jatuh ketika dia mengingat dosa-dosanya. Dan itu di antara air mata yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, berhenti. Ketika orang tahu itu dosa, maka dia hentikan dosa itu. Dan dia tidak mengulangi lagi, tanda taubatnya diterima. Dan yang ketiga, dia berjanji. Kehidupannya di waktu yang akan datang better than before, lebih baik daripada sebelumnya. Maka nanti setelah kita paham dimensi-dimensi ini, Mbak Mila, baru kita nanti turunkan apa dampak dalam kehidupan kita ketika ibadah seseorang diterima, dan apa dampak seseorang ketika taubatnya diterima. Apa yang bisa terlihat, apa yang bisa ditunjukkan? Karena ini adalah rangkaian-rangkaian daripada satu proses dalam pendekatan kita kepada Allah. Makin tinggi imannya, makin baik ibadahnya. Makin baik ibadahnya, makin banyak amal solehnya. Dan makin banyak amal solehnya, maka akan makin indah akhlaknya. Ini saya kasih bocoran kan. Jadi yang pertama itu, ya, makin bertambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin baik ibadahnya. Makin baik ibadahnya, makin banyak amal solehnya. Dan makin banyak amal solehnya, makin indah akhlaknya. Sudah saya kasih gambaran seperti apa dampaknya. Tapi secara lebih detail mungkin nanti kita akan bahas. Apa dampak daripada ibadah yang diterima dan taubat yang diterima itu.
1: Di segmen dua. Tapi sebelum itu saya merangkum ya. Jadi sebenarnya tingkatannya itu jelas. Kita harus mengisi diri kita juga dengan ilmu, karena ilmu itu akan
0: meningkatkan mengkatrol iman.
1: Meningkatkan iman. Setelah itu dengan iman yang baik, maka ibadah kita itu otomatis akan menjadi lebih baik. Dengan ibadah yang lebih baik,
0: amalnya.
1: Dengan ibadah yang lebih baik itu amalnya juga akan menjadi
0: baikin
1: lebih
0: banyak.
1: Dan
0: pada akhirnya,
1: pada akhlaknya tercermin akhlak kita akan seperti apa. Nah, nanti kita bahas lagi ya lebih jauh tentang ini. Di segmen berikutnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tanda Ibadah dan Tobat Diterima Allah. Nah, Ahilman tadi, Ahilman kan menyampaikan ya bahwa ini tuh rangkaian, yeah. Gak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana kita memulai ibadah dan pertobatan sampai akhirnya outputnya itu semuanya berkesinambungan. Yeah. Karena kalau ada salah di satu tahap, itu kita gak akan mendapatkan output yang maksimal juga ya. Gimana Ahilman?
1: Iya, jadi memang ketika seseorang beribadah sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah, kemudian dia bertobat sebagai bentuk pembersihannya terhadap dosanya di hadapan Allah, maka pada akhirnya itu akan bermuara pada peningkatan iman. Rasa yakinnya ke Allah, percayanya sama Allah, sampai pada efeknya tegar dalam hidup, tidak mudah rapuh, tidak mudah gelisah gitu. Karena itu yang kita inginkan dari ibadah itu gitu. Ya, tidak hancur lebur karena manusia, pilih pulih bersama Allah. Karena disitulah yang akan bisa mendatangkan kebaikan untuk kita gitu. Jadi dia tidak akan tenggelam pada satu apa ya kekecewaan dalam hidupnya karena ada ibadah yang menjadi tamengnya gitu. Karena ada taubat yang dihadirkan dalam dirinya. Sampai pada prakteknya nanti bermuara juga pada amal solehnya. Gitu. Jadi hari-harinya tuh pengen beramal gitu. Nah, amal dan ibadah itu kan dua hal yang saling berkesinambungan gitu. Saat dia beribadah, sesungguhnya dia sedang beramal. Dan ketika dia beramal soleh adalah puncak daripada ibadah yang dia lakukan. Maka hati menjadi tamengnya, hati menjadi apa ya, menjadi mercusuar yang akan mengarahkan kemana dirinya gitu. Karena iman itu kan letaknya di hati.
0: Di hati, betul.
1: Orang yang benar imannya maka akan punya hati yang baik. Dan nanti tercermin ujungnya pada akhlak. Maka gak bisa bilang gini, misalnya gini. Sebenarnya omongan dia tuh jelek banget ya, tapi sebenarnya hatinya baik gitu. Nyambung itu, gak kira-kira?
0: Kalau dari konsep ini sih gak nyambung.
1: Gak nyambung. Gak nyambung. Kan suka ada yang bilang ya, ya emang sih dia mulutnya kayak begitu tapi hatinya baik.
0: Baik loh.
1: Kan suka gitu kan?
0: Tapi iya sih kalau kita belajar lagi, kalau mesti kita ngaji lagi, sebenarnya kan apa yang dilontarkan itu cerminan hati ya.
1: Iya. Jadi juga gak sih. Mungkin karena isi teko pasti ngeluarin, teko pasti ngeluarin isi
0: isinya,
1: tekonya.
0: Gitu. Okay.
1: Jadi gak nyambung rumusnya kalau ada orang yang perkataannya gak baik terus bilang, dia tuh sebenarnya hatinya baik gitu.
0: Okay.
1: Jadi gak ketemu gitu.
0: Tapi kadang-kadang saya tuh suka gini Ahilman, misalnya melihat sesuatu yang kurang pas gitu dari mungkin teman kita gitu. Kita bilangnya pada dasarnya kan setiap orang baik ya, pada dasarnya setiap orang tuh kan bisa berubah juga gitu. Cuman memang mungkin dianya memang lagi begitu, tapi sebenarnya dia baik kok. Itu sebenarnya salah juga gak? Karena itu kan sebenarnya juga bagian dari memberi harapan juga.
1: Betul, nah itu adalah efek daripada ibadah dan taubat yang tidak maksimal gitu.
0: Okay.
1: Dia sholat, tapi sholatnya hanya sekedar ritual, belum menjadi spiritual. Gitu kan? Dia sholat, tapi sholatnya just ritual, belum jadi spiritual. Okay. Kan ritual itu kan rutinitas yang kita kerjakan tiap hari. Tapi kalau spiritual, spirit, ada semangat untuk bisa menghadirkan kebaikan. Tanda ibadahnya diterima.
0: Jadi spiritnya ada terus?
1: Ada terus.
0: Terus,
1: ya, terjaga tercermin, ya. Tercermin dari kebaikan. Termasuk, kemarin kita ibadah puasa Ramadan misalnya. Untuk melihat orang itu sukses Ramadannya atau tidak, kata para ulama, jangan hanya dilihat ketika Ramadan.
0: Setuju.
1: Tapi lihat kualitas hidupnya setelah bulan Ramadan. Maka itulah yang disebut dengan Syawal. Kenapa bulan yang setelah Ramadan namanya Syawal? Karena Syawal itu artinya peningkatan. Berarti Allah tuh pengen setelah Ramadan kita ada peningkatan. Namanya Syawal.
0: Ya, betul, betul.
1: Berarti kita belum dapat Syawal.
0: Kalau turun.
1: Kalau setelah Ramadan malah tidak ada perubahan yang signifikan dalam diri kita. Maka ada ibarat begini. Orang itu puasa ada dua kategori. Satu ada yang puasanya ular. Dua ada yang puasanya ulat.
0: Okay.
1: Konon katanya dua hewan ini untuk melangsungkan hidupnya.
0: Sama-sama puasa.
1: Bermetamorfosa dengan cara puasa. Hanya ular dan ulat beda hasilnya. Ular sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya ular. Setelah puasa pun namanya ular. Yang ganti hanya kulitnya, hanya sisiknya.
0: Betul.
1: Namanya masih ular. Tapi beda dengan ulat. Sebelum puasa namanya ulat, ketika puasa namanya kepompong, setelah puasa namanya kupu-kupu. Berubah tidak? Bertransformasi kalau bahasa korporatnya. Ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Tanda ibadahnya diterima. Nah sekarang pertanyaan, kira-kira dari Ramadan yang kemarin kita lewati, apa yang berubah? Apakah hanya tren bajunya? Yang tahun lalu hijau sage, sekarang simmer-simmer misalnya?

0: Tahu aja kemarin kan, gitu, kan? Ya, ya betul-betul.
1: Apakah kue nastarnya atau apa yang berubah? Nah, yang Allah pengen ada perubahan pada apa kualitas hidup kita, pada ibadahnya makin meningkat.
2: Gitu loh.
1: Makanya istimror, berkelanjutan, istiqomah. Orang yang sukses Ramadannya setelah puasa Ramadan kemarin, dia lanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Lanjut tuh kebaikannya. Ada sesuatu yang bertransformasi gitu, meningkat, dan itu bisa dilihat setelah dia beribadah kan kemarin.
0: Itu artinya bahwa bisa dikatakan gini nggak, kalau misalnya kita boleh pede juga nggak sih akhirnya punya harapan juga, misalnya ketika kita sudah menyelesaikan, misalnya ya konteksnya ini puasa Ramadan ya, kita sudah selesai beribadah selama Ramadan, kita masih bisa melanjutkan atau mungkin menambah kebaikan-kebaikan amal soleh setelah Ramadan, itu artinya
1: bisa dikatakan sukses,
0: berhasil
1: diterima.
0: Nah, itu contoh ya.
1: Contoh. Karena mohon izin ya, kita baca Quran ketika Ramadan, ya memang sudah seharusnya itu bulan turunnya Al-Quran, keterlaluan kalau kita nggak baca Quran lebih banyak ketika Ramadan. Betul? Kita puasa emang wajib. Tapi maksud saya, orang yang punya dampak daripada ibadah Ramadan itu berdampak pada bulan-bulan selanjutnya. Maka ada istilah Ramadan tuh sekolah. Ujiannya kapan? 11 bulan ke depan.
0: Waduh, betul lagi. Jadi jangan justru menganggap bahwa ujiannya itu pas Ramadan gitu.
1: Itu sekolahnya, tarbiyahnya. Maka ulama sering menyindir begini, Mbak Mila, ada sindirannya nih. Kun Rabbanian wala takun Ramadanian. Jadilah engkau hamba Rob, bukan hamba Ramadan.
0: Aduh, itu
1: jadi bukan Allah, hanya taat ketika Ramadan, tapi taatnya justru setelah Ramadan. Itu ya kalau ketika Ramadan taat emang sudah seharusnya.
0: Harus ya. Tapi ya jangan sampai kita justru jadinya itu, ya Ramadan adalah bulan istimewa betul, tapi jangan sampai kita fokusnya sama Ramadan aja. Bahkan 11 bulannya malah keteteran, itu sih yang
1: jadi ibaratnya Ramadan tuh dihadirkan sebulan sama Allah untuk menjadi benteng untuk bulan-bulan selanjutnya.
0: Allah.
1: Makanya kun Rabbanian wala takun Ramadanian.
0: Ih, Masya Allah.
1: Jadilah hamba Rob, bukan jadi hamba Ramadan. Nah, itu tanda ibadah orang tuh diterima gitu. Termasuk, apakah kemarin saya dapat Lailatul Qadar enggak ya?
0: Nah, kan gitu. Iya, gimana tuh?
1: Ya satu, tentu waktu malam-malam itunya dia menghidupkan malam mendekat kepada Allah, tapi lebih dari itu, what next? Setelah Ramadan berlalu, apakah dia bisa menjaga keistiqomahan atau tidak gitu? Itu yang paling penting.
0: Nah, menjaga istiqomah sendiri itu seperti apakah murni itu kita yang upayakan ataukah juga itu juga bagian dari memang iya kehendak Allah aja.
1: Iya. Anugerah pada Allah. Akhirnya nanti Allah akan berikan nur cahaya kepada seseorang karena buah daripada ibadah yang dia hadirkan gitu. Maka orang yang ibadahnya benar, orang yang taubatnya benar, nanti tercermin pada akhlak dalam hidupnya. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Jadi apa yang dihadirkan tuh memang cerminan daripada ibadahnya gitu. Makanya mohon maaf kalau ada yang bilang begini ya, dia teh sholat, tapi ngegibahnya tuh meni sering. Nah, kan suka begitu kan, kalau istilahnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kan harusnya sholat itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Terus kalau yang terjadi, kalau ada orang yang misalnya STMJ tadi, gimana sikapnya? Berarti dia harus mengevaluasi diri. Boleh jadi selama ini dia sholat, tapi hanya sebatas apa? Ritual. Ya, ritual. Belum menjadi spiritual.
0: Masya Allah.
1: Belum menjadi kekuatan yang menyemangati dia untuk mendekat ke Allah.
0: Saya tuh kadang-kadang juga, enggak sih, kadang saya merasa begini loh, kita itu sudah sholat ya, tapi kan kadang memang mungkin ada momennya kita bisa ngerasa khusyuk. Bahkan kita sendiri juga punya bahasanya radar ya untuk ngukur. Kayaknya gue sholatnya cuma biasa-biasa aja nih, kualitas gue juga masih kayak gini. Itu aja bisa mempengaruhi loh level ketenangan dalam hidup kita. Tapi ada, saya gak mau menyalahkan juga karena itu berkaitan sama diri sendiri ya, cuman kadang-kadang ada orang yang, gue sih gak sholat mah apa-apa, yang penting gue tuh baik loh sama orang. Yang penting gue tuh gak ngejahatin orang, yang penting gue itu, ya udahlah, kalau urusan sholat kan urusan saya sama Allah. Oh, gak usah ngurus-ngurusin deh.
1: Itu gak bisa, gak bisa. Makanya kan tadi saya kasih prinsipnya dulu. Makin orang bertambah ilmunya, meningkat imannya, makin baik ibadahnya, makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Bagaimana mungkin kita punya sikap yang baik kepada hambanya Allah, sedangkan kita tidak punya akhlak yang baik kepada Allahnya. Sholat itu akhlak

0: kita kepada Allah. Dan dari sholat harusnya tercermin pada akhlak kita kepada manusia. Mm-hmm. Makanya kalau orang sholatnya benar pasti baik. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Setuju.
0: Berarti kalau ada kesimpulan, konklusi, dia sholat tapi gak baik.
1: Belum benar berarti.
0: Berarti sholatnya harus dievaluasi. Mm-hmm. Karena harusnya sholat yang baik mengantarkan kebaikan dalam dirinya.
1: Mm-hmm. Udah case close. Jadi sebenarnya itu tadi ya, indikator udah baik atau tidaknya udah lihat deh sholatnya gitu ya.
0: Iya, salah satunya.
1: Salah satunya, oke. Okay. Masih sangat menarik untuk dibahas, tapi kita harus jeda dulu Ahilman. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tanda Ibadah dan Taubat Diterima Allah. Ahilman, tapi bagaimana kemudian dengan kita yang, ya kita kan gak bisa lepas sepenuhnya dari dosa. Tetap aja nyerempet jurang itu kan masih ya. Tapi kita taubat, tapi kita balik lagi. Kadang-kadang tuh, ya Allah gimana nih, tapi kenapa ya? Udah sadar sebenarnya, kok ngelakuin lagi ya? Padahal tahu itu salah. Kok kejebur lagi ya? Gimana ya, A?
1: Gitu. Iya, sebenarnya... Setiap orang itu pasti pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah punya salah adalah orang yang segera kembali ke Allah, bertaubat. Dan dalam Al-Qur'an Allah sampaikan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu kalimat at-tawwabina itu ada tasdidnya.
0: Iya, tasdid.
1: Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang terus menerus. Perintah Allah kepada kita itu untuk bertaubat jangan sekali tapi berkali-kali. Kenapa? Sebagaimana dosa yang kita lakukan berkali-kali. Jadi seberkali-kalinya itu kita berbuat dosa, maka seberkali-kalinya juga kita bertaubat kepada Allah.
0: Bukan malah kayak, ya Allah aku udah gak ada harapan nih. Masa kemarin udah tobat tapi masih ngulangin lagi, kayaknya Allah gak terima deh.
1: Jangan. No. Bahkan di antara dosanya orang yang punya dosa adalah tidak mau bertobat dengan dosa dan putus asa dengan ampunan Allah. Maka gak boleh kita putus asa dengan ampunan Allah, karena sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Tinggal pertanyaannya, saat kita bertaubat tuh taubatnya nasuha atau tidak gitu. Sungguh-sungguh atau tidak. Maka gimana caranya agar kita bisa taubatan nasuha itu? Tadi menyesal, dua berhenti. Tiga berjanji. Berarti next stepnya adalah isilah sisa hari-harimu ke depan dengan kebaikan. Karena setiap kebaikanmu yang akan datang menutupi keburukanmu di masa lalu. Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu menutupi keburukanmu di masa lalu.
0: Jadi ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Jadi walaupun kita tuh masih
1: buruk nih,
0: udah pokoknya hajar dengan kebaikan.
1: Karena kita berharap kebaikan itu menutupi keburukan kita. Okay. Jangan sampai jadi putus asa gitu loh. Aku mah udah gelap. Masa lalunya gitu. Udahlah aku mau enggak bisa. Gitu kan.
0: Bisa. Allah tuh kayaknya.
1: Aku udah neraka banget gitu kan.
0: Aduh.
1: Jadi juga ya kalau jadi menjudge diri sebagai orang yang paling hina tuh.
0: Tapi kadang-kadang tuh yang paling jahat menjudge diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Ahilman.
1: Makanya pentingnya mendekat ke Allah. Pentingnya berzikir, pentingnya majelis ilmu, pentingnya guru, itu untuk mengingatkan. Ya, Allah kurang sayang apa sih sama kita? Berapa banyak kita mendengar kisah-kisah yang harusnya menginspirasi kita bagi kita yang pernah tenggelam dalam masa lalu? Jangan putus asa. Ada seorang perempuan tidak baik, mohon maaf, pekerjaannya tidak baik, tapi di akhir hayatnya memberi air kepada seekor anjing yang kehausan. Ternyata Allah takdirkan dia masuk surga. Ada seorang yang pernah membunuh puluhan orang, kemudian dia ingin bertaubat, dan kemudian dia berangkat kepada seorang guru yang jauh, tiba-tiba di perjalanan meninggal. Setelah diukur, mana jarak yang lebih dekat antara tempat tujuan dengan dia berangkat? Ternyata lebih dekat menuju tempat tujuannya. Apa? Ternyata setiap langkahnya menggugurkan dosanya, Allah, ya. Masukkan dia ke dalam surga. Kurang baik apa Allah sama kita? Saat kita berbuat dosa, Allah gak langsung cash bayar kita, langsung bayar.
0: Aduh, kalau kayak gitu sih.
1: Allah gak matiin kita pada saat kita berbuat dosa. Maka kurang apa lagi Allah sayang sama kita. Pertanyaannya, Allah tuh suka loh, kita tuh bertobat terus-menerus. Jadi bedanya manusia sama Allah tuh apa suka? Kalau manusia, makin diminta makin kesel.
0: Kan main, iya banget.
1: Lo minta mulu deh, udah bikin salah, minta lagi. Kalau Allah enggak. Makin kita minta, makin kita butuh, makin kita merengek, makin kita benar-benar nyandarin ke Allah. Oh, ini hambaku, kata Allah. Ini hambaku. Dan Allah sangat menanti hambanya kembali ke Allah. Dan ingat,
0: menanti.
1: Ciri di antara Allah mencintai hamba apa? Fursatu taubah, berikan kesempatan bertobat.
0: Betul, kesempatan taubat aja itu.
1: Maka di antara doa yang sering Ahilman panjatkan, salah satunya adalah, ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Maksudnya, kalau saat kami wafat, dalam keadaan kami itu taubat, ya Allah. Jangan sampai ketika ajal menjemput kita, kita dalam maksiat. Itu yang kita takutkan. Maka ada yang bertanya, sampai kapan istiqomah ini gitu ya? Mm-mm. Ya sampai ajal menjemputmu. Maka yang paling penting dari istiqomah apa? Bukan saat istiqomahnya, tapi saat ajal menjemput engkau sedang berada dalam jalan istiqomah itu. Maka di antara doanya kan itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Jadi minta
0: ya,
1: agar terus di maintain taubat kita tuh.
0: Kadang kita gak mampu sih.
1: Nah, dan itu yang menggerakkan siapa?
0: Allah.
1: Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
0: Ahilman, apa yang membuat orang-orang, jadi kan gini, misalnya kita terjerumus nih dalam, ya itu tadi ya, ngerempet-rempet jurang tadi gitu. Yang membuat kita itu cepat atau lama baliknya itu apa? Kadang-kadang kan ada orang yang, ya dia terjerumus nih, tiba-tiba, aduh hati gue gak tenang, kayak aku harus balik. Ada orang yang lama loh, sadarnya tuh lama gitu. Tapi bukankah Allah itu dalam setiap perjalanan itu Allah juga kasih sign sebenarnya, tanda sebenarnya.
1: Betul.
0: Balik dong, balik nih gitu.
1: Ya boleh jadi banyak faktor, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internalnya iman dan ilmu yang dia miliki, faktor eksternalnya lingkungan. Saya sangat meyakini lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap kebaikan diri kita. Makanya kalau kita punya circle yang baik, kita akan lebih cepat dan lebih baik juga untuk segera mendekat ke Allah. Tapi kalau circle-nya memang agak susah gitu ya, gimana ya, memang terkukung di situ gitu. Kan ada kisah seorang yang kemudian pemabuk gitu. Dia mengadu kepada gurunya, wahai guru, aku pengen berhenti mabuk. Kata gurunya, ya udah kamu sholat, ya udah kamu begini dikasih amalan lah. Guru, aku sudah mengamalkan semua tapi aku masih mabuk. Sampai apa kata gurunya? Engkau masih akan mabuk karena engkau masih berteman dengan tukang mabuk. Terus tinggalkan temanmu. Bukan berarti engkau membencinya, tapi engkau sedang melepaskan hatimu agar tidak terikat dengan teman-temanmu yang menjerumuskanmu itu. Maka kadang kita harus pergi sejenak, harus jeda sejenak.
0: Bukan untuk membenci.
1: Bukan untuk membenci. Kadang kita harus pergi bukan karena kita membenci, tapi kita tahu sampai mana batas hati ini untuk bisa bertahan dalam sakit yang pernah kita rasakan itu.
0: Betul.
1: Maka ada saatnya kita melangkah, ada saatnya kita berhenti.
0: Boleh berhenti juga.
1: Dan ada saatnya juga kita menjeda semua yang akan kita jelaskan. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk memahami semua makna yang pernah terjadi itu.
0: Masya Allah. Gimana, lanjut atau waktu juga yang harus memisahkan kita. Masya Allah. Terima kasih Ahilman ilmunya hari ini. Luar biasa pemirsa, menarik sekali, tapi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat,
1: amin,
0: membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan Ustaz Hilman Fauzi undur diri. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Jazakallahu khairan.

0: Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya bersama saya Iqbal Kurniadi.
1: Dan saya Dia Kartika. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya.
0: Kita ke informasi pertama, video sejumlah siswi menangis usai terjaring razia rambut di SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial.
1: Pihak sekolah menyatakan akan mengevaluasi kejadian ini.
2: Video yang beredar luas di media sosial ini menunjukkan sejumlah siswi SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis di dalam kelas. Sejumlah siswi terlihat memperlihatkan potongan rambutnya, bahkan ada yang membungkusnya dengan kertas. Diketahui, peristiwa ini terjadi Kamis lalu, usai razia rambut yang dilakukan pihak sekolah. Siswi yang dinilai melanggar aturan seperti mewarnai rambut, diminta menyesuaikan dengan ketentuan sekolah.
3: Dipotong tega pisannya guru, wali batu rumah baru remna lebih-lebih, ya Allah, ya Robi. 2 tahun ya yang bukanya tidak tebere matuhnya padahal masa kieu mah.
2: Dikonfirmasi Selasa, pihak sekolah menyatakan telah menegur guru yang terlibat. Sekolah mengakui tindakan pemotongan rambut dilakukan tanpa melalui prosedur peringatan terlebih dahulu. Pihak sekolah menegaskan penegakan disiplin tetap mengacu pada aturan yang berlaku, namun prosedur pelaksanaannya akan diperbaiki agar lebih edukatif.
4: Tapi memang tahu bahwa itu salah, akhirnya sekolah melakukan langkah-langkah klarifikasi, meminta maaf ke orang tua yang buat pernyataan, tapi alhamdulillah orang tua sudah memaafkan.
2: Kasus ini kini dalam penanganan UPTD, PPA Pemda Garut, dan KPAID. Selain klarifikasi dengan orang tua, siswi yang terdampak juga akan mendapatkan pendampingan psikologis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
1: Yang juga menjadi viral adalah aksi seorang ibu guru pengendara motor di Magetan, Jawa Timur. Ia mengadang bus karena sopir bus diduga hendak menerobos lampu merah.
0: Berkat aksinya itu, sang ibu guru dijadikan duta lalu lintas serta diberi hadiah helm.
5: Video seorang ibu guru pengendara sepeda motor mengadang bus PO Sugeng Rahayu jurusan Surabaya, Yogyakarta di perempatan lampu merah Desa Karangrejo, Magetan, Jawa Timur jadi viral di media sosial. Ibu guru bernama Sri Wahyudi ini mengadang bus lantaran sopir bus diduga hendak menerobos lampu merah. Sri pun tidak menggubris klakson yang dibunyikan sopir bus. Ia bahkan berteriak kepada sopir bus agar berhenti membunyikan klakson.
6: Merah kok kan terobos ya, Binge.
5: Aksi ibu guru Sri lantas disambut acungan jempol dari para penumpang mobil yang juga sama-sama menunggu di lampu merah. Selang beberapa saat, sepeda motor Bu Guru Sri kembali melaju dan disusul oleh bus. Selasa siang, setelah video kejadian ini beredar luas, Kasat Lantas Polres Magetan mempertemukan Ibu Guru Sri dan sopir bus di Mapolres Magetan. Sopir bus mengaku ia memang kerap membunyikan klakson ketika berhenti di lampu merah. Ia pun mengklaim tidak akan melaju ketika kendaraan di depannya masih berhenti.
6: Merah kok kan terus?
7: Biasanya kalau lampu merah itu mencoba depannya tabel di sini. Kalau nggak jalan ya saya ikut nggak jalan, Pak. Jadi itu biasanya itu, Pak.
8: Pas lampu merah ya?
7: Iya, pas lampu merah di Lodok. Di Lodok itu loh, Pak. Lampu merah kita orang ambil Lodok. Ya, seperti itulah. Ya. Nah, itu sudah 2 bulan yang lalu, kadang agak lupa-lupa gitu. Saya bawa masuk ke yang lain. Tapi ya udahlah itu. Pegangan saya 76 itu ya saya nanggung jawab. Kalau ternyata itu juga orang baik nggak mau jalan.
5: Sedangkan Bu Guru Sri menyebut peristiwa itu terjadi saat ia pulang mengajar. Ia mengaku telah berhenti di stopan karena tidak ada rambu yang menyatakan ia harus jalan terus. Lampu merah.

0: ternyata di situ tuh nggak ada tulisannya kalau jalan
1: lurus jalan terus
0: gitu, nggak ada. Makanya setiap saya di situ itu saya berhenti
1: karena lampu merah
0: gitu ya, lampu merah. Tapi kan kebanyakan di situ terus jalan gitu toh. Nah suatu saat pas Sumber Kencono itu, nah saya sadar saya salah atau yang salah pak sopirnya. Ternyata tak lihat lagi, saya sudah betul, berarti saya nggak harus jalan gitu aja. Terus saya cuma berteriak, stop pak, lampu merah, lihat, kayak gitu aja sih, nggak banyak.
2: Kasat Lantas Polres Magetan AKP Ade Andini menyatakan, Sri dan sopir bus sama-sama tidak melanggar aturan lalu lintas karena mereka sedang menunggu lampu merah. Pelanggaran baru terjadi jika Sri dan sopir bus menerobos saat lampu lalu lintas masih berwarna merah.
3: Ya, kita sudah memberikan edukasi, memberikan wawasan ya tertib berlalu lintas agar Pak Urianto selaku pengendara bus agar sabar ya dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena tadi diceritakan dari Ibu Sri, tidak menutup kemungkinan ya dari penyampaian dari Pak Urianto kalau ibunya berjalan ya, jalan di klakson jalan ya, otomatis dia ngikut juga, jalan juga dan sama-sama melanggar.
2: Berkat taat terhadap aturan lalu lintas, polisi menjadikan Bu Guru Sri duta lalu lintas dan memberinya hadiah helm. Inam Tohari, Magetan, Jawa Timur.
4: Berniat membersihkan sisa longsoran, seorang pria di Kabupaten Bogor justru tertimpa tebing longsor sehingga meninggal dunia.
5: Di Jakarta Timur, seorang pria tewas tertabrak kereta saat berupaya membubarkan tawuran pemuda di dekat perlintasan kereta api. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
6: Perang petasan terjadi saat dua kelompok remaja bentrok di dekat perlintasan kereta api di Jalan Igusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, Selasa malam. Lalu lintas kereta komuter yang ramai tidak membuat tawuran terhenti. Para pelaku bahkan terus saling serang dengan batu dan senjata tajam. Selang beberapa saat, bentrokan berakhir setelah polisi dan warga datang. Namun warga sekitar kembali geger karena seorang pria ditemukan tewas di tengah rel. Ketua RW setempat menduga pria berusia sekitar 45 tahun warga RT6 RW 10 Cipinang Pulau Gadung ini tersambar kereta saat hendak melerai tawuran usai salat di masjid.
7: Korban itu kayaknya habis ini tuh, habis sholat, masih pakai baju koko. Mungkin mau ngelere kali, mau ngelere atau bagaimana lah.
8: Ngelere apa, emang ada apa pak?
7: Ya, ada ini, pesan tawuran lah.
8: Oh itu dia hendak melerai ya?
7: Iya.
8: Tersambar kereta?
7: Iya, bisa jadi.
6: Jenazah korban dibawa ke rumah sakit, sementara polisi bersiaga di lokasi kejadian. Selasa malam, banjir masih merendam permukiman di Kampung Cantiga Cipondo, Kota Tangerang. Ada dua wilayah RW yang masih kebanjiran dengan ketinggian air 50 cm hingga 1,5 meter, yaitu RW 06 dan 07 Kelurahan Petir. Warga terdampak terpaksa mengungsi di rumah potong hewan. Menurut warga, banjir datang setelah kawasan Kota Tangerang diguyur hujan deras sejak Senin sore. Akibatnya, debit air Kali Angke meluap. Salah seorang warga menyebut banjir selalu datang setiap kali hujan deras mengguyur. Para pengungsi berharap bantuan pakaian bersih, makanan, dan selimut bayi dari Pemkot Tangerang. Seorang pekerja berusia 61 tahun asal Kampung Petir Drama Kabupaten Bogor tewas akibat tertimbun longsoran tebing setinggi 30 meter di pinggir Sungai Cipetir Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Selasa sore. Duka mendalam dirasakan keluarga korban. Kapolsek Dramaga Bogor Ibtu AM Zaluku menjelaskan, sebelum kejadian korban sedang merapikan tanah bekas longsor. Nahas, tebing di atas korban kembali longsor dan menimpa tubuh korban. Sementara tiga rekannya bisa menyelamatkan diri. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Menyimpan dendam ke bos, seorang pria menyiram belasan teman kerjanya dengan cairan keras.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: nasional kita.
1: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live

0: di CNN Indonesia.
1: Memanfaatkan kelengahan penjaga lapak hewan kurban, seorang pencuri menggasak dua ponsel di Kota Tangerang, Banten.
2: Di lokasi lain, sindikat pencurian mobil dibekuk tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Modus pelaku adalah menjual mobil dan terus memantau kendaraan melalui GPS. Mereka lalu mencuri kembali kendaraan itu dengan kunci cadangan. Semua aksi kejahatan ini terekam CCTV.
3: Kamera CCTV merekam aksi pencurian mobil jenis City Car di Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada 18 April lalu. Senin sore, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan akhirnya menangkap pelaku berinisial ASR dan seorang penadah di Kota Makassar. Di dalam mobil yang dicuri, polisi menemukan uang tunai 20 juta rupiah serta satu unit ponsel milik korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri mobil tersebut untuk membayar utang dan kemudian menggadaikannya kepada penadah. Modusnya, pelaku menjual mobil kepada korban, namun dua pekan setelah transaksi, pelaku memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Setelah mengetahui lokasi mobil, pelaku mengambil kembali kendaraan itu menggunakan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Kamera CCTV merekam gerak-gerik seorang pencuri menggasak dua ponsel di lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pencurian itu terjadi waktu subuh saat seluruh penjaga lapak tengah tertidur pulas. Pelaku dengan leluasa beraksi lalu langsung kabur bersama dua ponsel curiannya. Belajar dari peristiwa tersebut, kini para peternak mengantisipasi kejadian serupa dengan tidur bergantian di waktu malam hingga pagi hari. Sebuah toko di Desa Sumberpitu, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi sasaran pencurian pada Senin dini hari. Pelaku menutup wajah dan mengenakan sarung ala ninja, mengambil uang tunai dan sejumlah rokok. Kerugian ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Meski mengalami kerugian, pemilik toko diketahui belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ronald Asinaga, menjadi korban pemukulan saat mendatangi kantor advokat di Menteng, Jakarta Pusat.
2: Sementara itu, belasan karyawan konveksi di Kabupaten Tasikmalaya menjadi korban penyiraman cairan keras. Pelaku diduga menyimpan dendam ke pemilik konveksi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 jam.
4: Upaya penyelundupan sabu ke dalam lingkungan lapas kembali digagalkan petugas kelas 1 A Lapas Bancai, Bandung. Dari bukti CCTV, satu dari dua pengunjung ini tampak gelisah saat tiba di lingkungan lapas pada Senin petang. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati 13 paket sabu seberat lebih dari 10 gram yang sebelumnya dikemas dalam alat kontrasepsi yang selanjutnya disembunyikan di dalam dubur salah satu pelaku. Rencananya barang haram tersebut akan diberikan kepada seorang oknum warga binaan yang merupakan kakak kandung dari salah satu pelaku. Motif pelaku nekat menyelundupkan sabu karena tergiur dengan imbalan uang sebesar 1 juta rupiah. Kini pelaku telah diamankan dan kasusnya telah dilimpahkan ke Satres Narkoba Polrestabes Bandung. Video ini memperlihatkan aksi pemukulan yang dialami Wakil Ketua Umum PSI Ronald Asinaga di sebuah kantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menyebut kejadian bermula saat korban bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat di Jalan Gondangdia Kecil Menteng Senin sore. Kedatangan mereka bertujuan meminta audiensi kepada pemilik perusahaan terkait gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Karena pihak yang dituju tidak berada di tempat, ketegangan terjadi di lokasi. Dalam rekaman video terlihat dua pria secara bergantian melakukan pemukulan terhadap korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka sobek di bagian mata kanan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kedua terduga pelaku diamankan petugas Reskrim Polsek Metro Menteng. Lima belas karyawan sebuah konveksi pakaian di Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya menjadi korban penyiraman air keras Senin malam. Hingga Selasa siang, 4 korban masih dirawat di RSUD Dr. Soekarjo akibat luka bakar serius di wajah, leher, tangan, dan kaki. Sebelumnya seorang kurir langganan perusahaan berinisial D dengan mengenakan pelindung kepala dan jas hujan tiba-tiba datang sambil marah-marah lalu menyiramkan dua botol diduga berisi air keras ke arah para korban yang tengah bekerja. Motif pelaku diduga karena dendam terhadap pengusaha konveksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke konflik Timur Tengah, kelompok Hizbullah merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan drone terhadap kendaraan lapis baja Israel di Lebanon Selatan.
1: Ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon kembali meningkat.
4: Rekaman drone yang dirilis pada 28 April 2026 diklaim menunjukkan serangan terhadap kendaraan personel lapis baja di Kantara, Lebanon Selatan. Video menampilkan area permukiman dan bangunan yang mengalami kerusakan. Verifikasi menunjukkan lokasi sesuai dengan kondisi geografis di Kantara, namun waktu perekaman tidak dapat dipastikan. Hizbullah menyatakan serangan terjadi pada 24 April menggunakan drone. Sementara militer Israel menyebut drone berdaya ledak diluncurkan ke arah pasukan mereka, namun tidak menimbulkan korban. Meski gencatan senjata telah disepakati, bentrokan masih terus berlanjut dalam skala terbatas. Helikopter militer Israel terlihat berpatroli di langit perbatasan Israel Utara Senin 4 Mei 2026. Kepulan asap membubung dari wilayah pegunungan dan permukiman di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Lebanon dan Israel telah menyepakati gencatan senjata, namun bentrokan masih terus terjadi dalam skala terbatas.
2: Rencana pemerintah menaikkan harga minyak kita membuat emak-emak resah.
1: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
13: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World.

0: Start Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Akibat debit air di sungai berkurang imbas dari musim kemarau, seekor orang utan terekam kamera mandi di sebuah toilet di Kota Waringin, Kalimantan Tengah.
1: Dan yang juga viral, ada seorang pria yang sedang mencukur rambut panik menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi, di mana potongan rambut yang berantakan karena belum selesai dipangkas memancing perhatian warganet.
2: Aksi orang utan bernama Tim Tom ini menjadi viral di media sosial setelah terekam sedang mandi di toilet staf Kem Bulu, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Musim kemarau yang membuat debit air sungai turun drastis diduga jadi alasan dibalik aksi mandinya itu. Tim Tom yang sedang menjalani program pelepas liaran bertahap itu diduga meniru kebiasaan para perawatnya. Staf sempat mencoba membujuk Tim Tom keluar dari toilet, namun tidak berhasil. Tim Tom baru kembali ke kandangnya setelah puas mandi dan beristirahat. Kamera amatir warga merekam momen saat seorang pria dengan model rambut tak beraturan berada di sekitar lokasi kebakaran di Jambi. Momen itu pun menjadi viral di media sosial. Peristiwa bermula saat pria yang sedang mencukur rambut di tempat pangkas rambut panik dan berlari ketika mendengar teriakan kebakaran di sekitar lokasi. Alhasil, potongan rambutnya pun menjadi tidak beraturan karena belum tuntas dipangkas. Melihat potongan rambutnya, warga di sekitar menyebut sebagai model baru.

0: Mak-mak di Boyolali resah setelah mendengar rencana Menteri Perdagangan yang akan menaikkan harga minyak kita.
1: Pasalnya, saat ini harga minyak kita sudah menembus angka Rp22.000 per liter.
2: Minyak kita lama-lama nggak bestseller. Nanti efeknya kayak gitu loh. Harusnya mikir ya orang-orang yang produksi.
3: Saya ini kabeh, mau kabeh, mahal.
4: Semua meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini. Cuma gimana lagi nggak bisa komen.
5: Mak-mak ini kian resah. Belum usai kenaikan harga sejumlah bahan pokok, kini mereka kembali berhadapan dengan wacana Menteri Perdagangan yang akan menaikkan harga minyak kita menjadi Rp15.700. Meski baru wacana, fakta di lapangan ternyata berbeda. Dalam sebulan terakhir, harga minyak kita di Pasar Rakyat Kebun Agung, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, sudah jauh melampaui usulan tersebut. Pada Selasa pagi, harga di tingkat pedagang tembus Rp20 hingga Rp21.000 per liter. Bahkan stok pun terkadang langka.
6: Naik.
7: Kemarin berapa?
6: 19.
7: Sudah berapa lama ini?
6: Kurang lebih ya 1 bulan. Ya sedikit, Pak. Paling ambilnya 20-30.
5: Dengan selisih harga hanya Rp1.000 dengan minyak premium, warga pun memilih beralih ke minyak kemasan bermerek. Kualitas lebih baik menjadi alasannya.
2: Sekarang akhirnya kan minyak kita lama-lama nggak bestseller. Nanti efeknya kayak gitu loh. Harusnya mikir ya orang-orang yang produksi orang gedean itu minyak kita lama-lama ini ditinggal. Karena kan selisih sedikit. Sekarang kayak Fortune bantal. Memang kelebihannya kan dia bantal nggak botol. Tapi harga selisih 1.000 udah jelas kualitas.
3: Entah kudune iso. Oh piye. Ibu rumah tangga gen itu harga murah, harga minim untuk jualan itu seperti apa? Karena saiki kabeh mu kabeh mahal.
7: Semua mahal. Ya?
3: Semua mahal.
5: Para pedagang makanan kaki lima pun resah. Untuk menutup biaya produksi, mereka memilih mengurangi takaran dan beralih menggunakan minyak curah daripada menaikkan harga jual.
4: Gak meresahkan kalau apa-apa naik kayak gini, cuma gimana lagi nggak bisa komen. Kita mengurangi porsinya aja, berapa pis, itu bisa menutup harga yang mahal.
7: Atau mengurangi ukuran?
4: Tidak.
5: Warga berharap pemerintah segera menyelaraskan wacana HET dengan realita di pasaran, agar minyak goreng bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat kecil tidak justru membebani karena harganya yang kian tak terkendali.
8: Beli sempol dengan harga Rp10.000 biasanya mendapat 20 tusuk, namun saat ini hanya mendapatkan 18 tusuk saja. Hal ini dipicu karena naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, terutama minyak.
5: Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Kita ke informasi berikutnya, fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026. Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tidak hanya menjadi warna baru, tapi juga menyimpan kisah haru.
1: Sebagian dari mereka menunaikan rukun Islam kelima sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.

0: Di tengah ramainya jemaah haji, terlihat wajah-wajah muda yang penuh keteguhan. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui pelimpahan porsi menggantikan orang tua yang wafat sebelum jadwal keberangkatan tiba. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda beribadah haji. Sebagian besar menjalani haji badal sebagai amanah keluarga yang dititipkan kepada mereka. Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
1: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, dari pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
2: Saya tuh nggak nyangka juga kalau saya menggantikan ayah sebenarnya, jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan, tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu, pergi kesini dengan cara menggantikan.
0: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
3: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya.
4: Panik enggak?
1: Panik lah, masa enggak?
4: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
1: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
4: Apa persiapan yang dilakukan Adik?
1: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
0: Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
5: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, tim liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
6: Kita kembali lagi ke dalam negeri, satu unit truk ringsek akibat ditabrak kereta api penumpang Tanjung Balai Medan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Seitualang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Selasa siang.
7: Akibat kejadian itu, sopir truk tewas di lokasi kejadian.
6: Korban ini sempat terpental dan terseret sejauh 10 meter. Jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi usai petugas kepolisian datang ke lokasi. Petugas Polsuska Kisaran menjelaskan kecelakaan terjadi diduga akibat sopir truk lalai dan tidak melihat adanya kereta yang akan melintas.
7: Hingga kini kasus kecelakaan masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Tanjung Balai. Sedangkan jasad korban dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
8: Kronologinya Bang, KU-97 ataupun ekonomi ditemper oleh dump truck Bang yang akan mengangkut pasir Bang ya. Dari tujuan dari Sungai Raja mau ke tangkahan pasir Bang. Kalau keadaan kosong itu Bang.
9: Ada nggak korban-korban jiwa Bang?
8: Korban luka parah atau meninggal dunia Bang.
9: Sekarang dibawa kemana Bang?
8: Dibawa ke rumah sakit umum.
7: Tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur pada 27 April lalu mengingatkan perlunya pembenahan sarana-prasarana perkereta apian di Indonesia.
6: Perlintasan kereta api sebidang pun kembali menjadi sorotan. Batas kewenangan yang kerap tumpang tindih memicu saling lempar tanggung jawab saat sebuah tragedi terjadi. Simak informasinya dalam In-Depth Redaksi Pagi.
10: Peristiwa tabrakan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur Senin minggu lalu menewaskan 16 penumpang. Kecelakaan dipicu salah satunya tertabraknya sebuah taksi oleh KRL Cikarang Jakarta pada jalur perlintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi Timur.
11: Peristiwa tertempernya sebuah taksi oleh KRL pada Senin malam lalu, letaknya hanya sekitar 50 meter saja dari stasiun Bekasi Timur. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca bahwa perlintasan sebidang ini tidak memiliki palang pintu resmi dan hanya dijaga oleh warga. Padahal lalu lalang kendaraan di sini frekuensinya cukup tinggi dan ketika akan ada kereta melintas hanya dibatasi oleh sebilah bambu saja.
10: Di masyarakat pun muncul berbagai pendapat tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api. Ada yang menganggap perlintasan sebidang adalah urusan PT KAI, ada pula yang berpendapat perlintasan sebidang adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Dan ada juga yang berpendapat jika perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab negara.
2: Dari pemerintah daerah setempat sih, karena buat bikin perlintasan itu jadi resmi punya KAI itu harus dibantu sama pemerintah setempatnya. Jadi aturannya dari pemerintah setempat.
12: Jadi kan tiap daerah pasti punya PWN-nya masing-masing. Tiap pemerintah di tingkatan pusat atau di tingkatan daerah pasti punya PWN-nya masing-masing.
13: Ini tanggung jawab negara lah, kan suka supaya aman dia. Jadinya pasti ada tahu daerah-daerah mana yang harus di perlintasannya harus ditutup. Karena kan itu menyangkut nyawa.
10: Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018 menyatakan keselamatan pada jalur perlintasan kereta merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara perkeretaapian, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pada pasal 94 Undang-Undang Kereta Api tegas menyatakan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus menutup perlintasan sebidang yang tak berizin.
14: Jadi makanya kita perlu payung hukum yang lebih tinggi, bagaimana pengelola sebidang ini bisa tertib administrasi, tertib hukum, ada penegakan hukum di sana misalnya. Jadi selama ini kan polisi hanya melakukan tertib lalu lintas hanya di lampu merah jalan misalnya. Tapi ketika di perlintasan sebidang kan jarang kan ada orang ketilang di sana kan jarang.
10: Direktur PT KAI Indonesia Bobby Rasidian menyatakan pihaknya terus melakukan penertiban perlintasan-perlintasan liar. Per 2024, jumlah perlintasan sebidang di Indonesia berjumlah 4.070, kini tersisa 1.800 titik.
15: Bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan. Baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem, yang ada sistemnya. Dua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka.
10: Data PT KAI menyatakan 81% kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang merupakan perlintasan yang tidak dijaga. Tumpang tindihnya berbagai aturan kewenangan pada perlintasan sebidang seharusnya tidak membuat saling lempar tanggung jawab. Jika penegakan aturan diberlakukan secara tegas, tragedi yang memakan korban jiwa di perlintasan kereta api sebidang dapat diminimalisir. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Informasi berikutnya, untuk mengisi masa pensiunnya, seorang pemain sepak bola di Pasuruan, Jawa Timur memilih beternak merpati balap dan juga sapi. Dari peternakan ini, ia bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah.
6: Ya, sementara itu di Banyumas, Jawa Tengah, ini ada warga yang sukses meraup cuan dari beternak ayam Elba. Jadi ayam Elba ini ayam kampung, tapi menurut informasi ini dari Arab Saudi dan bisa bertelur dalam setahun itu 300 butir.
7: Wah, banyak sekali.
6: Banyak
7: ya.
6: Sekali. Nah, dalam setiap bulannya ini, ia bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah.
16: Pensiun sebagai pemain sepak bola tak membuat Hasan Soleh atau Kasano bersantai-santai. Mantan bek sayap klub Persema Malang ini memilih beternak untuk mengisi masa pensiunnya sejak 2015. Beternak burung merpati, ayam, dan sapi menjadi pilihan Kasano. Di area rumahnya di Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Pasuruan, Jawa Timur, Kasano beternak ratusan pasang merpati balap, sapi, dan ayam potong. Tak hanya sebagai hobi, hewan-hewan ternak ini juga dijual. Sepasang merpati balap dihargai 15 juta hingga 20 juta rupiah, sementara sapi dijual 20 juta hingga 30 juta rupiah per ekor.
17: Sisi saya ini penghobi

0: hewan. Di satu sisi saya teman bola, tapi karena saya tidak mampu, mungkin waktu saya itu kan jadi PNS, jadi saya untuk melatih bola itu kan harus butuh waktu yang banyak, jadi saya tidak berfokus untuk jadi pelatih. Jadi saya, hobi saya ini saya kembangkan lewat merpati, terus sapi, terus ayam, berbisnis lewat itu.
1: Yang satu ini juga sukses meraup cuan dari beternak. Sejak pandemi COVID-19 silam, Syahri Muhtaro memulai beternak ayam Elba. Warga desa Banjarsari, Kecamatan Ajubarang, Banyumas, Jawa Tengah ini membeli 25 ekor ayam dengan modal Rp200.000. Berkat ketekunannya, kini ayam yang diternakan Syahri mencapai 200 ekor. Selain menghasilkan telur, peternakan ini juga memproduksi Day Old Chicken Elba yang diminati pasar. Ia juga menjual indukan yang siap produksi.
2: Kita di sini untuk produksi telur konsumsi ada, lalu DOC, anakan Elba, lalu untuk calon indukan juga.
3: Harganya sampai berapa tuh kalau DOC ini?
2: Kalau DOC per ekor masih sama, Rp8.000 per ekor. Kalau untuk telur konsumsi, kita Rp2.500 per butir. Lalu untuk calon indukan, kita sediakan per paket. Jadi ada jantan 1, betinanya 5. Itu Rp750.000, itu satu paket.
1: Dari usahanya ini, Syahri bisa mendapatkan omset hingga Rp20 juta per bulan. Agar ternaknya berkembang dengan baik, Syahri menekankan kebersihan kandang, memberi pakan 2 kali sehari, dan ramuan herbal seminggu sekali untuk kesehatan ayam. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Siap-siap kenyang dengan sajian gurami kecombrang yang bikin lidah Anda bergoyang.
5: Nah, informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
7: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
7: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.

0: mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2:15, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa dan Iqbal, apa sudah punya bayangan nanti siang akan makan apa?
4: Belum, masih mikirin untuk sarapan dulu apa ini.
3: Nah, ini sarapan dulu, tapi nanti makan siang bisa coba mampir sejenak ke Lembang untuk menikmati olahan ikan gurame yang disajikan dengan bumbu kecombrang. Jadi wangi.
4: Wangi sekali ya. Tapi ini ada yang gak kalah menggugah nih. Ada yang tentunya bisa kita coba begitu ya. Ini agak sedikit ekstrim di Klaten Jawa Tengah, tepatnya ini ada olahan tongseng. Ini gak main-main nih, kepala kambing, kepala loh kambing, yang ya? Dimasak dengan beragam bumbu rempah. Berikut informasinya untuk Anda.

Kalau lagi berkunjung ke Lembang, sebuah rumah makan khas Sunda di Jalan Raya Lembang, Bandung Barat punya olahan sajian ikan yang bisa dinikmati bersama keluarga, yaitu gurame kecombrang. Ikan guraminya sengaja ditonjolkan dengan cita rasa khas Sunda, makanya diolah dengan bumbu kecombrang alias honje. Ikan guraminya sendiri diolah dengan cara digoreng. Sementara untuk bumbunya terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan aneka rempah aromatik lainnya yang ditumis dengan saus. Kalau bumbunya sudah matang, masak dengan gurame yang sudah digoreng sampai bumbunya meresap.

0: usap, dan tak ketinggalan tambahkan pete supaya cita rasa khas Sundanya makin terasa.
1: Favorit kita yang rating buat tamunya itu cukup banyak menikmati dengan rasanya yang begitu pedas, nikmat, dan emang dari sedikit tesnya itu familiar lah. Tapi ketika di lidah itu benar ada ciri khas tersendiri. Bagaimana kombinasi rasa antara kecombrang dengan pete. Nah inilah khas Sunda kita tetap dipertahankan.
2: Kurang pete kecombrangnya enak, segar, terus pedas juga. Apa kecombrangnya banyak, terus gurame-nya juga dagingnya lembut banget. Gurame di sini tuh gurame-nya besar ya. Terus fresh juga, terus sambal kecombrangnya juga mantap banget.
0: Satu porsi gurame kecombrang bisa dinikmati untuk 3-4 orang. Cocoklah buat dinikmati bersama keluarga. Paling pas ditutup dengan sajian es payung gelis berisi perpaduan buah-buahan yang menyegarkan. Bagi pecinta kuliner berbahan dasar kambing, menu tongseng kepala kambing di sebuah warung yang berada di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, bisa jadi pilihan yang sayang untuk dilewatkan. Iya, selain sate, tongseng daging hingga balungan, warung ini juga mengolah kepala kambing utuh yang ditongseng. Sebelum diolah jadi tongseng, kepala kambing utuh udah direbus terlebih dahulu sampai benar-benar empuk dengan ragam bumbu rempah untuk menghilangkan bau perengusnya. Kuahnya yang berwarna kecoklatan dengan rempah memberikan sensasi pedas dan gurih yang meresap sempurna.
3: Sehari rata-rata 6-7 ekor. Kalau rata-rata karena di sini jalan lintas antara Cawas, Klaten, Bayat, Klaten itu justru di luar Desa Kalikebo.
4: Semua mantap sih, mantap. Enak karena baru pertama ya ngerasain ini tapi langsung enak. Recommended banget sih.
5: Dagingnya seperti apa, Bu?
4: Dagingnya empuk, kalau harumannya berasa rempahnya gitu, nggak keras banget karena saya nggak suka enak, nggak bau kambing juga.
5: Perengus nggak, Bu?
4: Nggak bau kambing.
0: Porsi yang disajikan juga terbilang melimpah, sehingga cukup untuk dinikmati bersama keluarga. Buat yang penasaran, warung ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Satu porsi tongseng kepala kambing utuh dibanderol seharga Rp100.000. Sementara untuk satu porsi tongseng daging plus nasi dan balungan dibanderol seharga Rp20.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Seorang pekerja bangunan di Kabupaten Magelang terjepit material talang cor yang roboh saat mencopot tiang bambu penyangga cor. Sementara itu, unjuk rasa penolakan pergub jaminan kesehatan di depan kantor Gubernur Aceh berakhir ricuh.
7: Dan informasi dalam Indonesia 24 jam ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
8: Tim SAR gabungan dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang dan Basarnas Unit Siaga Borobudur mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang terjepit material beton talang yang roboh di Dusun Susukan, Kecamatan Borobudur pada Selasa pagi. Tim SAR menggunakan alat penyelamatan hidrolik multifungsi dan linggis untuk membebaskan kaki kiri korban yang terjepit material beton talang. 30 menit berselang, kaki korban bisa dibebaskan. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Borobudur. Insiden berawal saat korban melepas tiang bambu penyangga beton atau cor. Diduga belum kering, beton sepanjang 5 meter dan lebar 1 meter ini ambruk dan menjepit kaki korban. Demo penolakan Pergub Aceh tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA di depan kantor Gubernur Aceh pada Senin berakhir ricuh. Kericuan bermula saat massa dari mahasiswa Aceh mulai mendekat gerbang kantor Gubernur Aceh tapi diblokade oleh kepolisian hingga terjadi dorong-mendorong antar massa dan aparat. Kemudian terlihat tempuran botol mineral dari area massa. Kericuan pun tak terhindari, bahkan salah seorang peserta aksi terluka di bagian kepala. Kericuan kian memanas saat peserta aksi mencoba menurunkan bendera di depan kantor Gubernur. Kepolisian terpaksa menggunakan cannon water untuk mencegah massa. Jalur Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Tanah Toraja Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat sudah bertahun-tahun rusak parah dan sulit dilalui kendaraan. Fakta ini kian memiriskan saat dua pekan lalu, jenazah warga yang dibawa dari Makassar terpaksa ditandu warga secara bergantian dari Lembang Puang Bembe Mesakada menuju Lembang Simbuang. Jenazah ditandu kurang lebih 10 km selama berjam-jam karena kendaraan tidak dapat menembus jalur ini. Warga hanya bisa berharap pemerintah kabupaten provinsi hingga pusat segera turun tangan dan memberikan perhatian bagi masyarakat Toraja bagian barat. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, selamat bergabung dan menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 6 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ratusan pedagang di lantai dasar pasar Cipulir selalu menjadi korban banjir tiap kali hujan turun. Percaya doa mudah dijabah di rumah Allah, banyak orang menitipkan doa ke jamaah yang akan bertolak ke Tanah Suci. Pemerintah akan menyalurkan subsidi bagi 200 ribu unit mobil dan motor listrik di tahun ini. Akibat hujan deras pada Senin kemarin, tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan roboh. Kegiatan belajar mengajar kemudian dialihkan secara daring. Sementara di Karanganyar, Jawa Tengah, atap ruang kelas di SD Negeri 1 Girilayu juga ambruk Senin Selasa pagi. Peristiwa tersebut diduga akibat bangunan yang telah lapuk.
1: Tembok belakang SD Negeri 08 Tebet Barat, Jakarta Selatan, roboh dan menutup saluran air. Sebagian material juga menimpa area kantin sekolah. Hingga Selasa siang, petugas Sudin Tata Air bersama PPSU Kelurahan Tebet Barat masih melakukan pembersihan puing. Material dipindahkan bertahap agar saluran air kembali normal. Pihak sekolah mengalihkan kegiatan menjadi pembelajaran daring. Langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses pembersihan dan perbaikan. Kepala sekolah menyebut tembok roboh diduga akibat kondisi turap yang melemah dan tidak mampu lagi menahan debit air saat hujan deras pada Senin.
2: 42 meter. Tembok di bawahnya kan turap. Jadi turapnya itu memang mungkin tergerus air ya karena banjir. Karena hujan yang sangat besar, bawahnya itu ambruk. Sehingga yang di atasnya kan pasti ikut dong ambruk.
1: Pihak sekolah berharap penanganan segera selesai agar kegiatan belajar tatap muka dapat kembali normal. Atap salah satu ruang kelas di SDN 1 Girilayu, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ambruk pada Selasa pagi. Ambruknya atap ini diduga akibat kondisinya yang telah lapuk. Kondisi ruang kelas terlihat rusak parah. Balok kayu dan material atap berserakan. Beruntung peristiwa tersebut terjadi saat siswa tidak berada di dalam kelas. Pihak sekolah kemudian memasang pembatas dan imbauan agar siswa tidak mendekat ke lokasi. Petugas BPBD Karanganyar dan kepolisian mendatangi lokasi untuk menyelidiki penyebab ambruknya atap tersebut.
3: Tadi pagi jam 7.15 menit.
4: Kalau ruangan ini biasanya digunakan untuk apa, Pak?
3: Sementara tidak digunakan, tapi pada waktu sebelum ada kerusakan ini digunakan untuk kegiatan karawitan.
4: Karawitan?
3: Ya,
4: karawitan. Berarti kegiatan ekstrakurikuler ya, Pak ya?
1: Pihak sekolah berharap adanya perbaikan ruang kelas agar kegiatan belajar dan ekstrakurikuler dapat kembali berjalan dengan normal. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Senin sore membuat sejumlah permukiman warga terendam banjir. Di Kampung Melayu, Jakarta Timur, puluhan keluarga terdampak banjir dengan ketinggian hampir 2 meter.
1: Sejak Selasa pagi, sejumlah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sibuk membersihkan rumahnya yang dipenuhi lumpur imbas banjir yang merendam permukiman mereka sejak Senin sore hingga Selasa dini hari. Banjir memang menjadi fenomena langganan atau rutin yang dihadapi warga di kawasan Kampung Melayu, khususnya di area Kebon Pala. Meski demikian, warga mengaku lelah dan kesulitan memindahkan barang elektronik miliknya di saat debit air Sungai Ciliwung mulai meluap. Total sebanyak 2 rukun warga yang dihuni puluhan keluarga terdampak banjir yang sempat mencapai ketinggian 170 cm.
5: Ya dibilang capek-capek ya kita warga udah biasa ya istilahnya ya udah kita jalanin aja lah gitu.
6: Tapi untuk surutnya sendiri seperti apa? Cepat atau lama?
5: Surutnya kadang cepat kadang lama. Tergantung dari sananya juga kalau di Depok atau Bogor yang masih hujan. Pasti kan air naik lagi. di sini bisa naik lagi, lama lagi surutnya.
7: Keluhan sih selalu ada ya, keluhan selalu ada, dan itu udah kita sampaikan ke tingkat kelurahan untuk secepatnya aja di normalisasi gitu. Dan udah beberapa bulan yang lalu udah ada pendataan sih untuk di normalisasi ini.
1: Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, banjir yang merendam permukiman warga di Kecamatan Tambun Utara berangsur surut seiring dengan menurunnya debit air di aliran Kali Bekasi pada Selasa pagi. Namun, jalan raya Pisangan di Desa Satria Jaya yang menjadi akses penghubung utama antar kota masih digenangi banjir setinggi 60 cm. Sejumlah sepeda motor yang mencoba menerobos banjir berujung mengalami mati mesin. Pengendara dibantu warga bergotong royong mendorong sepeda motor menembus banjir. Sebelumnya, banjir yang melanda wilayah Tambun Utara sempat mencapai ketinggian 1 meter pada Selasa dini hari. Pada April lalu, kawasan ini telah 7 kali dilanda banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ratusan rumah di Kampung Candulan, Kelurahan Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten terendam banjir sejak Senin malam. Banjir dipicu hujan deras Senin petang dan luapan Kali Angke dengan ketinggian air mencapai 180 cm. Lurah Petir Budi Wasono menyebut 3 RW terdampak banjir dan sebanyak 200 warga diungsikan ke sejumlah tempat ibadah di sekitar lokasi. Luapan air terjadi karena aliran Kali Angke tersumbat sampah di bagian jembatan, sehingga air meluap ke permukiman. Kondisi diperparah karena wilayah ini berada di dataran rendah. Seorang warga mengungkapkan kediamannya kerap dilanda banjir setiap hujan deras terjadi. Dia bersama keluarga terpaksa mengungsi dan merelakan barang-barang di rumahnya terendam. Warga berharap pemerintah pusat dan daerah segera mencari solusi permanen untuk mengatasi permasalahan banjir di Kelurahan Petir, Kota Tangerang ini.
8: Warga yang terdampak ada 3 RW, RW 5, RW 6, dan RW 7. Ini sudah menjadi langganan biasa. Dan kalau di jumlah semuanya, dari tiga-tiganya ada 700 kakaan, Pak. 700 kakaan, dan yang mengungsi ada 210-an.
9: Kemarin pas hujan gede tuh banjir, tapi dari kali sana hitam airnya. Nah, pas sudah rapi beres-beres, baru beres-beres banget, datang lagi dari kali Bendungan Kolon. Kalau di tempat saya sih udah di atas pinggang orang dewasa lebih tempat saya, tapi kalau ke Bendungan lebih dalam lagi. Barang-barangnya udah biasa kerendam, ya dibiarin aja kerendam, yang aman-aman gitu.
0: Ratusan pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir, Jakarta Selatan mengeluh lapaknya kerap kebanjiran tiap kali hujan turun. Banjir dipicu oleh mangkraknya proyek pembangunan saluran pipa bawah tanah pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2024 lalu.
10: Hujan sudah reda sejak Senin sore, tapi dampaknya masih terasa oleh para pedagang di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan hingga Selasa siang. Iqbal, pemilik kios pakaian di pasar ini harus selalu berurusan dengan banjir tiap kali hujan deras melanda.
11: Iya, udah 2 hari. Kemarin banjir,

0: urut, saya bersihin. Semalam banjir lagi, saya bersihin lagi hari ini.
1: Jadi ini memang situasi seperti ini sering terjadi?
0: Sering, setiap sekarang akhir tahun ini kayaknya udah setahun terakhir ya. Tiap hujan biasa, hujan lebat biasa di Jakarta.

0: orang pagi-pagi itu biasanya itu lumpur udah tebal tuh.
1: Keluhan serupa datang dari Yanto yang sudah berjualan di pasar ini sejak tahun 1998.
2: Apa supaya tinggi?
1: Banjir membuat ia dan pedagang lainnya menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.
2: Ya kalau mengatasinya harus Pemda dulu dong, baru ke pedagang. Kalau pedagang hanya bisanya mengantisipasi. Antisipasinya dagangan dinaikin. Tapi kalau tiap hari ya capek, kasihan itu loh. Saya mohon kepada PD Pasar Cipulir agar melanjutkan melapor ke atasan dari Pemda supaya Pasar Cipulir ini gimana supaya nggak banjir lagi dari jalanan itu.
3: Proyek pembangunan gorong-gorong yang dimulai pada bulan Mei tahun 2024 dan terhenti pada Desember di tahun yang sama diduga menjadi penyebab banjir di Pasar Cipulir. Sistem drainase yang tersumbat menyebabkan air hujan mengalir ke area pasar yang letaknya lebih rendah daripada jalan raya.
1: Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengonfirmasi proyek di Jalan Raya Ciledug Raya adalah pekerjaan saluran jacking atau pipa di bawah tanah dan pembangunan rumah pompa yang belum sepenuhnya rampung. Imbasnya, debit air tidak bisa disalurkan secara maksimal ke Kali Pesanggerahan.
4: Namun pada tahun 2024 untuk pekerjaan rumah pompanya tidak diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi dan tahun 2026 ini dari Dinas Sumber Daya Air melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah pompa Cipulir dengan kapasitas pompa rencana 2 kali 2,5 meter kubik per detik. Untuk penanganan sementara terhadap banjir yang terjadi kemarin dari Dinas Sumber Daya Air telah menyediakan pompa mobile dengan kapasitas 638 LPS sebanyak 2 unit.
1: Para pedagang di Pasar Cipulir berharap ada solusi permanen agar banjir segera teratasi. Pasalnya, menurut data PD Pasar Jaya, ada 590 pedagang di lantai dasar Pasar Cipulir yang terdampak banjir hingga mengganggu aktivitas usahanya. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
5: Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tak hanya menjadi warna baru, namun juga menyimpan kisah haru. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.

0: Fenomena menarik mewarnai musim haji tahun 2026. Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tak hanya menjadi warna baru namun juga menyimpan kisah haru. Sebagian dari mereka menunaikan ibadah haji sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.
1: Di tengah ramainya jemaah haji, terlihat wajah-wajah muda yang penuh keteguhan. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui pelimpahan porsi menggantikan orang tua yang wafat sebelum jadwal keberangkatan tiba. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda beribadah haji. Sebagian besar menjalani haji badal sebagai amanah keluarga yang dititipkan kepada mereka. Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
2: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, dari pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
3: Saya tuh nggak nyangka juga kalau saya menggantikan ayah sebenarnya, jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan, tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu, pergi kesini dengan cara menggantikan.
1: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
4: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya.
5: Panik enggak?
2: Panik lah, masa enggak?
5: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
2: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
5: Apa persiapan yang dilakukan Adik?
2: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
1: Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
6: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, tim liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
0: Guna melindungi jemaah haji lansia dan risiko tinggi saat puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan skema murur dan tanazul. Kebijakan ini disiapkan untuk mengurai kepadatan sekaligus menjaga keselamatan jemaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ars Musna.
7: Pada puncak ibadah haji nanti, petugas penyelenggara ibadah haji akan menerapkan dua skema khusus saat jemaah bergerak dari Arafah menuju Mina. Skema murur diberlakukan di Musdalifah, di mana jemaah tidak turun untuk memabit, melainkan hanya melintas menggunakan bis. Langkah ini diambil untuk menghindari kepadatan ekstrim yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah haji. Kemudian petugas juga akan menerapkan skema tanazul yang diberlakukan saat berada di Mina. Jemaah yang telah melaksanakan lempar jumroh akabah tidak kembali ke tenda Mina, melainkan langsung kembali ke hotel di Mekah. Hal ini bertujuan mengurangi kepadatan tenda sekaligus menghemat tenaga jemaah. Kedua skema ini hanya diperuntukkan khusus bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah haji resiko tinggi. Secara syariah, skema ini dinyatakan sah karena termasuk dispensasi dalam kondisi uzur syar'i.
8: Murur enggak?
9: Ya, ikut.
8: Kenapa Bu itu murur?
9: Ya, katanya ketuanya itu sudah lansia.
7: Menurut pembimbing jemaah haji, kedua skema ini akan sangat membantu para jemaah lansia. Karena kendala utama di Musdalifah selama ini adalah antrian bis yang panjang dan tidak pasti, sehingga kerap membuat jemaah kelelahan bahkan terpaksa berjalan kaki.
10: Adalah salah satu fasilitas layanan ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau murur itu diberikan

0: kepada yang lansia, tentu itu adalah salah satu program yang sangat bagus, menarik. Memang salah satu kendala bagi lansia itu adalah ketika saat berada di Musdalifah, antrian bis yang cukup panjang, yang cukup lama, dan tidak ada kepastian. Dalam artian tidak menentu mau datang 1 jam kah atau 2 jam kah, itu membuat jamaah lelah sekali. Jadi kalau lansia, dengan adanya skema murur itu insya Allah sangat terbantukan, sangat bagus itu. Dengan catatan itu untuk jamaah lansia.
1: Jemaah haji berharap PPIH dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, termasuk memastikan bis penjemput tidak terlambat sehingga jemaah haji tidak perlu berjalan kaki. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
2: Ada tradisi yang selalu terjadi di setiap pelaksanaan ibadah haji. Percaya doa mudah dijabah di rumah Allah, banyak orang-orang menitipkan doa ke jemaah yang akan bertolak ke Tanah Suci. Jika dulu titipan doa cukup diingat atau dicatat, ragam titipan doa zaman sekarang disampaikan lewat berbagai cara, mulai lewat pesan WhatsApp hingga ditulis di atas amplop.
3: Selalu ada haru sekaligus doa tercurah di pintu gerbang asrama haji kelas 1 Surabaya. Aturan ketat asrama haji membuat kawasan pembatas asrama dan dunia luar ini jadi jalan terakhir keluarga untuk bertemu sebelum jamaah bertolak ke Tanah Suci. Salah satunya Putri, warga Sidotopo, Surabaya. Datang bersama suami dan kedua putranya, Putri memanfaatkan waktu-waktu terakhir sebelum orang tuanya yang tergabung di kloter 54 Surabaya diterbangkan ke Madinah. Sebelum ditinggal berhaji hampir 40 hari, pertemuan ini sekaligus jadi kesempatan titip doa untuk dipanjatkan di Tanah Suci.
4: Kalau saya sih ini dulu ya, doanya kalau bisa untuk orang tua saya dulu, supaya selalu diberikan kesehatan, selamatan, bisa agar bisa menemani cucu-cucunya sampai dewasa gitu. Kalau saya dan suami saya mungkin bisa didoakan bisa menyusul di kemudian hari, dan untuk cucunya bisa didoakan semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijadikan anak soleh.
3: Selain di pintu gerbang dan pagar embarkasi, titik temu sekaligus lokasi titip doa lainnya adalah Masjid Al-Mabrur. Masjid di dekat pintu gerbang asrama embarkasi Surabaya ini pula yang dipilih Alfiah Rusdiana Ihsan untuk menjumpai 2 sahabat masa SMP-nya beberapa jam sebelum bertolak ke Tanah Suci. Warga Bekasi yang berangkat haji dari embarkasi Surabaya ini mengaku juga menerima banyak titipan doa, termasuk dari 2 sahabat karibnya.
5: Kalau sekarang kan tidak dicatat di buku, tapi dari WA terutama mesti menyampaikan salam meskipun tidak bertemu. Meskipun itu tadi, tetap nanti di sana kita usahakan saya dan suami itu mencatat. Nah, nanti antara lupa dan tidak, itu pada dasarnya dengan mengingat wajah mereka saja sudah cukup bagi saya dan suami. Dan juga Allah kan juga memberikan kemudahan, siapapun bisa kau doakan.
6: Ya. Yang pasti doa yang paling utama ingin menjadi mengikuti jejaknya untuk ke Baitullah, mudah-mudahan menjadi tamu Allah, menjadi haji yang mabrur, dan pastinya umroh ya. Kalau bisa setiap tahun umrohnya, itu berdoa, titipan doanya sih buat kita sekeluarga.
7: Untuk doa spesifik sih, semoga kita tetap bertemu di jananya Allah nanti. Bersama besti kita di dunia, amin.
8: Besti dunia akhirat tuh.
7: Dunia akhirat, ya. Besti til jannah.
3: Tradisi titip doa memang sudah jadi hal lazim di sela-sela pelaksanaan ibadah haji. Doa yang dipanjatkan langsung di Tanah Suci dipercaya mudah diijabah atau terkabul. Dalam sejarah, tradisi ini dilakukan sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang menitipkan doa-doa kepada sahabat lain yang melakukan haji. Tradisi itu mengukuhkan jamaah haji sebagai orang yang dinilai paling pas menjadi pengantar doa. Seperti Eko Rahmat Raharjo dan istrinya Tutmuri Handayani, warga Pagerwojo Sidoarjo yang tergabung di kloter 53 Surabaya.

0: Surabaya ini, diantaranya dititipi doa lewat pesan WA dari kerabat yang sudah lama mendambakan momongan. Sementara istrinya dititipi doa di secarik amplop sekaligus amanat berupa uang untuk disedekahkan di tanah suci.
1: Itu dianggap apa? Tambahan ibadah atau dianggap gimana? Gitu? Jadi beban atau gimana?
2: Saya senang aja karena ini sebagai amal ibadah kami. Jadi kita juga ikut mendoakan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kami supaya bisa mendapatkan apa kemudahan ya di dalam menjalankan ibadah, cepat untuk mendapatkan ataupun mencapai cita-citanya gitu, dan terutama ya, bisa terampuni lah, diampuni dosanya ya, dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat.
1: Amin.
2: Amin.
1: Yang wawancara ini doa juga ya Pak ya?
2: Iya, ya. Insya Allah kami sampaikan
3: masalahan
2: ya.
0: Selasa 5 Mei 2026, ada 4 kloter yang masuk asrama haji kelas 1 Surabaya. Termasuk pula kloter 56 asal Surabaya, Sidoarjo, Lumajang, dan Kota Malang, yang sekaligus menjadi kloter penutup untuk gelombang 1 di embarkasi Surabaya. Jika di gelombang pertama jamaah diterbangkan dari Bandara Juanda ke Madinah, mulai tanggal 7 Mei, pemberangkatan jamaah haji memasuki gelombang kedua dengan tujuan Bandara Jeddah. Doa-doa dan harapan yang dititipkan akan dibacakan di tempat-tempat yang diyakini mustajabah, antara lain di Taman Surga atau Raudhah di Masjid Nabawi, Kota Suci Madinah, serta Baitullah di Kota Suci Mekah, atau di puncak pelaksanaan haji di Padang Arafah. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
4: Untuk memudahkan koordinasi dan ikut mempromosikan budaya, ratusan jemaah haji asal Jepara, Jawa Tengah mengenakan blangkon. Hal serupa dilakukan jemaah haji asal Gunung Kidul. Blangkon dipakai sebagai penanda jika di tanah suci terpisah dari rombongan.
5: Ada yang berbeda di embarkasi Solo saat rombongan jemaah haji kloter 40 asal Kabupaten Jepara, Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah masuk di asrama haji Donohudan Boyolali pada Senin sore. Ratusan jemaah haji pria mengenakan penutup kepala tradisional khas daerah, yaitu blangkon. Para jemaah pria sengaja memakai blangkon untuk mempermudah mengenali rombongannya bila terpisah atau tersesat di tanah suci. Selain itu, blangkon memiliki filosofi, salah satunya adalah adanya 17 lipatan yang menyimbolkan 17 rakaat sholat wajib.
6: Tidak sama sekali tidak mengganggu karena dalam rukun dan wajibnya kita sudah melepas dari blangkon ini, hanya kita saat sunah atau kita setelah menunaikan ibadah haji, kita berkelompok memang selalu menggunakan identitas blangkon ini.
5: Yang juga kompak mengenakan blangkon adalah ratusan jemaah haji pria asal Gunung Kidul saat berada di Ballroom Hotel Transit, Embarkasi Yogyakarta pada Senin siang. Tak hanya saat di embarkasi, blangkon juga nantinya akan dikenakan jemaah haji dari rombongan 7, 8, dan 9 selama mereka berada di tanah suci. Para jemaah haji mengaku bangga ketika mereka mengenakan blangkon. Terlebih mereka bisa mengenalkan identitas Yogyakarta ketika berada di tanah suci. Secara aturan, penggunaan blangkon diperbolehkan oleh PPIH.
7: Secara aturan nggak ada sih, artinya dibolehkan. Jadi di pesawat juga dibolehkan, imigrasi membolehkan, di Arab Saudi pun membolehkan. Bahkan kemarin kan ada yang unik dari Bantul, itu pakai caping itu, mereka keluarga petani.
5: Namun saat jemaah haji mengenakan pakaian ihram, segala penutup kepala bagi jemaah laki-laki tidak diperkenankan dipakai, termasuk peci dan blangkon. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan harga untuk pengadaan sepatu sekolah rakyat masih berupa estimasi awal dan berpotensi turun dalam proses lelang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati